0: kebinasaan kamu. Ya. Ya, di sini Imam Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an mengingkari ya, cara-cara zikir yang tidak pernah dilakukan oleh para sahabat. Demikian pula Umar bin Khattab, demikian pula Khabbab bin Al-Arat yang mengingkari, dan tidak ada satupun para sahabat yang mengomentari perbuatan Abdullah bin Mas'ud. Tidak pula ya, satupun sahabat yang mengingkari perbuatan Umar. Dan sudah maklum bahwa apabila perbuatan para sahabat tidak diingkari oleh sahabat yang lainnya, itu adalah merupakan ijma' hujjah yang harus kita ambil. Dan itu pula yang dinyatakan oleh Imam Syafi'i ya, dalam kitab beliau yaitu Ar-Risalah. Maka disinilah pemahaman ini harus kita fahami sesuai dengan apa yang difahami oleh para sahabat Rasulullah. Makanya Imam Syatibi dalam kitab Al-Muwafaqat menegaskan bahwa dalil syariat itu ya tidak lepas dari tiga keadaan. Keadaan yang pertama yaitu yang dipahami oleh para sahabat secara terus-menerus, yang diamalkan oleh para sahabat secara terus-menerus, ya, atau dalam kebanyakan waktu, maka ini kita amalkan. Keadaan yang kedua yaitu jarang para sahabat melakukannya atau dalam keadaan tertentu saja, maka kita pun tidak boleh melakukannya secara terus-menerus. Ya. Keadaan yang ketiga yaitu tidak ada satupun para sahabat yang mengamalkan secara ya, dengan demikian caranya, maka itu tidak boleh kita amalkan. Karena para sahabat Rasulullah ya akhi, orang yang paling tahu bagaimana Rasulullah mengamalkan sabdanya, bagaimana Rasulullah SAW mengamalkan ya, titahnya sendiri. Mereka langsung melihat bagaimana ya Rasulullah SAW mengamalkan Islam ini. Makanya aneh kalau ya sebagian mereka berkata bahwa perbuatan perkataan Ibnu Mas'ud ini bertentangan dengan hadis. Ya subhanallah. Ya. Padahal kalau dia mau melihat tentang dalil tentang ya majlis yang menyebutkan tadi dengan lafaz majlis zikir, tidak disebutkan di situ apakah ia dipimpin satu orang ataukah mereka suatu kaum yang berzikir masing-masing di sebuah masjid, ataukah mereka yang sedang menuntut ilmu, ya, bahkan yang difahami oleh Anas bin Malik sebagaimana dikeluarkan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi dalam kitab Al-Faqih wal Mutafaqih. Beliau menyatakan yang dimaksud dengan majlis zikir itu adalah halaqul ilm, yaitu halaqa ilmu, yaitu majlis-majlis ilmu Allah Subhanahu wa taala. Itu yang difahami oleh seorang sahabat yang mulia yaitu Anas bin Malik sebagaimana dikeluarkan oleh ya Al-Khatib Al-Baghdadi dalam kitab Al-Faqih wal Mutafaqih. Wallahu a'lam.
1: Baik, kita angkat berikutnya dari penelpon kembali. Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Silakan Pak, dari mana?
2: Dari Ridwan Pondok Kelapa, Pak.
1: Silakan.
2: Menyambung pertanyaan Ikhwan tadi, Pak. Ini mereka ada yang berpaham tuh, barusan sudah Pak Ustadz jelaskan pengertian majelis itu kan beramai-ramai. Jadi pemahaman mereka pernah saya tanyakan begitu. Jadi tadi barusan sudah Ustadz jelaskan, jadi mungkin bisa dijelaskan lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentu kita bertanya kepada mereka, mana yang lebih fasih antara kita dengan para sahabat terhadap bahasa Arab? Apakah para sahabat lebih fasih dari bahasa Arab? Sehingga ketika dikatakan majlis, kita lebih faham tentang makna majlis daripada para sahabat Rasulullah? Apakah kita lebih faham tentang bahasa Arab daripada ya para tabi'in? Apakah kita lebih faham bahasa Arab daripada Imam Syafi'i yang dikatakan bahwa bahasa Arabnya hujjah oleh para ahli lughah? Mereka tidak ada satupun yang memahami ya dari kata majlis itu dengan mengadakan sebuah cara tersendiri dengan dipimpin satu orang ya berzikir beramai-ramai. Subhanallah, inilah ya akhi akibat daripada orang yang terkadang ya merasa dirinya tahu bahasa Arab tapi ya tidak pernah rujuk kepada pemahaman imam-imam bahasa Arab. Para sahabat orang yang sangat fasih, sangat faham terhadap makna-makna bahasa Arab. Ya para tabi'in, para tabi'un demikian pula. Mengapa tidak ada satupun dari mereka ya, yang melakukan seperti yang dilakukan oleh mereka? Tidak pernah ada satupun nukilan bahwa mereka berkumpul beramai-ramai seperti yang dilakukan di zaman sekarang ini. Ya, dengan mengadakan zikir berjamaah. Kalaulah ada, tentu telah mereka lakukan. Ya walaupun sekali ataupun dua kali. Ya. Namun yang ada adalah majlis-majlis zikir yang dilakukan oleh para sahabat Rasulullah tidak seperti yang ada di zaman sekarang. Yang paling jelas ya, saksi bagi kita adalah bahwa majlis-majlis itu baru muncul di zaman ini saja. Sebelum-sebelum kita belum pernah muncul ya itu menunjukkan bahwa itu adalah sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang difahami oleh para sahabat Rasulullah, tidak pula para tabi'in, tidak pula para tabi'ut tabi'in. Naam.
1: Taib, masih dari penelpon kita angkat kembali. Assalamualaikum. Taib, terputus. Kami berikan kesempatan kembali untuk penelpon yang ketiga. Taib, kita angkat pertanyaan sebelum kita angkat dari penelpon dari Abu Asma di Ciangsana. Ustaz, barakallahu fikum, apa yang menyebabkan antara Imam Syafi'i rahimahullah dengan Syafi'i ya, pada saat ini banyak terjadi perbedaan baik di dalam akidah maupun fikih?
0: Pertama, ayuhal ikhwah, yang menyebabkan perbedaan adalah yang pertama dari perbedaan derajat keilmuan. Sebagaimana dikatakan oleh para ulama bahwa semakin jauh dari zaman kenabian, semakin pula jauh ya seseorang itu dari pemahaman yang benar. Sehingga ya terkadang terjadi perbedaan. Yang kedua ya akhi, bahwa murid-murid al-imamu Syafi'i rahimahullah telah melaksanakan dan mempraktekkan apa yang ya dititahkan Imam Syafi'i, tidak boleh taklid kepada beliau. Mereka hanya taklid kepada Al-Quran dan hadis. Maka murid-murid Imam Syafi'i ketika menemukan suatu dalil yang bertentangan dengan mazhab Syafi'i, mereka ambil ya dalil ya tanpa mengurangi rasa hormat mereka kepada Imam Syafi'i. Demikian ya di generasi-generasi murid-murid Imam Syafi'i terdahulu. Mereka ketika menyelisih pendapat Imam Syafi'i bukan dengan hawa nafsu. Ketika menyelisih pendapat Imam Syafi'i bukan dengan ya sebatas akal dan ra'yu. Tapi mereka menyelisih pendapat Imam Syafi'i karena mereka melihat adanya dalil yang lebih kuat. Dan ini adalah ya, perbuatan yang mahmud, yang terpuji. Dan itu yang diperintahkan Imam Syafi'i sendiri. Sampai datanglah yaitu suatu kaum yang mewajibkan harus taklid. Dan mereka pun menganggap bahwa ya mengikuti madhab atau apa suatu kaum yang mengikuti hawa nafsu, yang menganggap bahwa ra'yu itu segala-galanya. Ya, ketika ilmu kalam telah masuk dalam pembahasan-pembahasan ilmu fikih, ilmu hadis dan yang lainnya, yang kemudian ya muncullah orang-orang yang dinisbatkan kepada madhab Syafi'iyah, akan tetapi mempunyai arak pendapat-pendapat yang aneh dan menyimpang, yang kemudian ia menulis buku-buku dengan di atas namakan atas madhab Syafi'iyah, ya kemudian jadikan sebuah panduan-panduan, ya sehingga pada waktu itu diyakini itu sebagai sebuah madhab Syafi'i padahal bukan sama sekali. Kemudian di antara sebabnya ya akhi, yaitu ya munculnya ya pemikiran-pemikiran Mu'tazilah dan mendewakan akal yang berupa ilmu kalam. Ilmu kalam itu yang kemudian merusak banyak pemikiran ya kaum muslimin. Sehingga pada waktu itu ya mereka berbicara tentang ilahiyat sebatas dengan ra'yu, sebatas dengan pemikiran. Akhirnya mereka, di antara mereka ada yang berkata, mazhab kami dalam fikih mazhab Syafi'i, dalam masalah akidah ya mazhab kami Asy'ari, dalam masalah ibadah mazhab kami Sufi. Akhirnya mereka mencampurkan sebagai kan mencampurkan gado-gado ya, sehingga pada waktu itu ya tercampur padanya antara kebenaran dan kebatilan. Na'udzubillah. Nah,
1: baik, kita angkat dari penelpon kembali. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Ya, silakan Pak, dari mana?
2: Saya dari Heru di jalan.
1: Silakan Pak Heru.
2: Pertanyaan saya itu hukumnya bagaimana ya Pak Ustadz? Misalkan kalau zikir bareng-bareng begitu, terus misalkan habis sholat tuh kan biasanya ada yang zikir gitu habis sholat. Iya. Nah, itu hukumnya gimana, dosa apa gimana gitu? Itu iya. Aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ayyuhal ikhwah, sebelum kita mengetahui suatu hukum, kita harus melihat dengan jeli betul ya bahwasannya apa yang telah diperbuat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya ya tatkala mereka berzikir setelah salat itu tidaklah seperti yang ada di zaman sekarang dipimpin oleh imam, di mana mereka berzikir sendiri-sendiri, masing-masing berzikir mengucapkan subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali. Tidak pernah dinukil kepada kita bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memimpin zikir. Ya, kemudian juga para sahabat ya ketika jadi imam memimpin zikir, kalaulah ada sudah dinukil kepada kita dengan sanad-sanad yang sahih. Ya. Yang kedua, ayuhal ikhwah, bahwa menyimpang daripada ajaran Rasulullah ini adalah sebuah perkara yang diharamkan dalam syariat kita. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan untuk mengikuti Rasulullah. Dalam ayat-ayat yang telah kita sebutkan, di antaranya Allah berfirman, "Ittabi' ma yuha ilaika min rabbik." Ikutilah apa yang diwahyukan oleh Allah dari Rabbmu. Ya Allah menyuruh Rasulullah untuk mengikuti wahyu Allah, dan apa yang diperbuat oleh Rasulullah berasal dari wahyu Allah. Ya, berarti orang yang menyelisihi petunjuk Rasulullah, ia telah menyelisihi wahyu Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka barang siapa yang menyelisihi wahyu Allah, berarti ia telah melakukan keharaman Allah Subhanahu wa taala. Ya, bukankah Allah berfirman, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim?" Ya, hendaklah waspada orang yang menyelisihi perintah Allah itu untuk ditimpa fitnah atau ditimpa azab yang pedih. Ketika Allah menyebutkan bahwa orang yang menyelisihi perintah Allah dan Rasulnya, ya, akan ditimpa fitnah atau azab yang pedih, itu menunjukkan itu adalah dosa yang besar, bukan dosa yang kecil. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap kali berkhutbah Jumat, ya, beliau senantiasa dan sering kali berkata, "Ya iyyakum wa muhdatsatil umur, jauhi oleh kalian segala perkara yang diada-adakan. Fa inna kulla bid'atin dhalalah." Karena setiap bid'ah itu sesat, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka la syak ya akhi, bahwasanya menyelisihi perintah Allah dan Rasulnya dengan membuat ibadah-ibadah yang tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah, ini jelas menyelisihi perintah Allah dan Rasulnya. Menyelisihi apa yang telah Allah wahyukan kepada hamba-hambanya. Bahkan ini adalah merupakan perkara yang lebih berat dari sebatas ia berbuat maksiat. Sebagaimana dikatakan oleh para ulama. Seperti Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah berkata, "Al-bid'atu ahabbu ila iblis minal ma'siyah." Ini bid'ah lebih dicintai oleh iblis daripada maksiat. Kenapa demikian? Kata Sufyan Ats-Tsauri, "Fa inna sahibal ma'siyah yutabu minha." Orang yang berbuat maksiat ada kemungkinan besar taubat. Kenapa? Karena ia tahu dan mengakui itu adalah maksiat. Anda tanya kepada pelaku maksiat, pelaku misalnya pelacur. Anda tanya kepadanya, "Bukankah melacur itu dosa?" Ia mengakui itu dosa. Anda tanya kepada orang yang mencuri, "Bukankah mencuri itu dosa?" Dia mengakui itu dosa. Wasahibul bid'ah la yutabu minha, kata Sufyan Ats-Tsauri, sementara pelaku bid'ah itu sulit untuk bertaubat. Kenapa? Karena dia masalahnya melakukan sesuatu itu menganggap baik. Orang kalau sudah menganggap baik, sulit untuk meninggalkannya. Ya, kalau antum tanya kepada pelaku bid'ah itu buruk, dia akan marah. Dia menganggap itu baik. Maka dari sisi sinilah, ya, bid'ah lebih berat daripada maksiat. Bahkan Syekhul Islam Ibn Taimiyah dalam Majmu' Fatawa menegaskan bahwa ya, bid'ah itu lebih berat daripada maksiat dengan ijma' kaum muslimin. Ditunjukkan oleh sunnah dan ijma'. Ya. Nah, ini ayol ikhwah, maka berhati-hatilah kita dari sesuatu yang sifatnya bid'ah. Karena itu adalah merupakan menyelisihi perintah Allah dan Rasulnya. Ya. Nah.
1: Baik. Kita angkat berikutnya dari pertanyaan pesan singkat Pak Saiful di Cilandak. Ustaz, bagaimanakah melatih atau menjadikan diri kita sebagaimana generasi para salafus sholah yang apabila mereka mendengar ataupun mendapatkan perintah dari Al-Quranul Karim dan sunnah yang sahih, mereka langsung benar-benar melaksanakannya tanpa menundanya atau melalaikannya? Terima kasih.
0: Jelas ya akhi, itu semua akibat daripada akidah yang telah kokoh dalam hati mereka. Makanya Al-Aisyah radhiyallahu anha, sebagaimana dikeluarkan oleh Bukhari dalam sahihnya, berkata, adalah yang pertama kali turun dari Al-Quran adalah tentang surga dan neraka. Ditempa akidahnya, dikuatkan, ia dikokohkan. Ya, kalaulah, kata Aisyah, yang pertama kali turun, "Jangan kamu mencuri," kami akan berkata, "Kami tidak akan meninggalkan mencuri selama-lamanya." Karena akidah belum kuat. Makanya pengokohan akidah itu sangat bermanfaat sekali. Ya, mengapa para nabi dan rasul semuanya dakwah yang pertama kali adalah pembetulan akidah? Syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Pemahaman tentang makna la ilaha illallah, konsekuensinya apa? ya, ketika sudah menghunjam akidah pada diri seseorang, maka ia segera ia mentaati Allah dan Rasulnya dengan sukarela dan penuh cinta. Tapi ketika akidah itu belum kokoh di hati seseorang, masih banyak ya penyakit hawa nafsu yang ada pada dirinya, ya taslimnya berkurang, ya ketaatan kepada Allah dan Rasulnya berkurang, di mana dia lebih senang untuk mengikuti hawa nafsu dan syahwatnya, maka yang seperti ini pun akan berkurang pula ya taslim dia kepada Allah dan Rasulnya itu. Maka dari itulah disinilah ya kewajiban seseorang berusaha untuk menempa akidahnya dengan mempelajari kitab-kitab tauhid, dengan mengenal Allah Rabbul Alamin, siapa Allah, pencipta langit dan bumi, bagaimana sifatnya, bagaimana namanya, ya dengan mempelajari tentang surga dan neraka, dengan mengetahui bagaimana indahnya surga, bagaimana dahsyatnya api neraka, dengan mengetahui hakikat kehidupan kita di dunia, bahwa kita ini hanyalah hamba Allah Subhanahu wa taala yang akan mati dan bertemu dengan Allah. Sehingga pada waktu itu ya akhi, ketika akidah kita sudah tertempa, ketika kita yakin dengan seyakin-yakinnya bahwa kita ini akan mati dan akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah, pada waktu itu kita akan senantiasa mengatakan sami'na wa ata'na. Nah.
1: Kemudian dari Abu Nisa di Tangerang, Ustaz, bagaimanakah membedakan pengertian sunnah yang diantara pengertiannya apabila tidak dikerjakan maka tidak apa-apa, dan maaf apabila tidak dikerjakan tidak apa-apa, dan apabila dikerjakan mendapat pahala, dengan pengertian sunnah juga bisa merupakan sebuah kewajiban. Mohon penjelasan.
0: Ayol ikhwah, sesungguhnya makna sunnah sebelum munculnya ilmu-ilmu seperti ilmu fikih, ilmu usul fikih, itu adalah sesuatu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap yang diajarkan oleh Rasulullah itulah sunnah. Ya, karena sunnah secara bahasa artinya tata cara. Ya, tata cara. Sunnah Rasulullah yang dipahami oleh para sahabat adalah ajaran Rasulullah secara umum, baik yang wajib maupun yang sunnah. Namun kemudian ketika muncul berkembang ya ilmu-ilmu fikih, ilmu usul fikih, mereka kemudian ya mendefinisikan sunnah dengan sesuai dengan istilah yang ada pada ilmu fikih itu. Maka ya dalam ilmu fikih misalnya ya Imamul Haramain Al-Juwayni dalam kitab Al-Waraqat ya memberikan definisi sunnah itu ma yusabu ala fi'li fa'iluhu, yaitu orang yang diberikan pelakunya diberikan pahala dan orang yang meninggalkannya tidak berdosa. Namun definisi ini pun juga banyak dikritik oleh para ulama juga setelahnya. Ya. Kenapa? Karena definisi ini cacat dari sisi apa? Pertama, ya, yang diberikan orang yang melakukannya akan diberi pahala. Definisi ini sangat cacat. Kenapa? Karena tidak setiap orang yang melakukan perbuatan itu diberikan pahala. Buktinya, kalau ada orang yang sholat, ya kemudian dia tidak ikhlas, dia tidak akan diberikan pahala. Kalau dia riya, ya mengharapkan pujian manusia, tidak akan diberikan pahala oleh Allah. Ya, definisi ini saja sudah cacat. Makanya sunnah itu adalah ya yaitu setiap yang diperintahkan oleh Rasulullah dengan perintah yang tidak kuat, di mana ya pelakunya yang meninggalkannya ini tidak mendapatkan dosa, namun itu adalah merupakan aib karena ia telah meninggalkan sesuatu yang disunahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, akibat daripada definisi yang salah, banyak orang yang terkadang ya terhadap sunnah pun sikapnya jadi salah. Akibatnya dia berkata apa? Ah, ini cuma sunnah. Ya, enggak berdosa ini saya tinggalkan. Ya, ketika ia melakukan makruh, dia berkata, ah ini cuma makruh. Ya, kalau saya melakukannya tidak berdosa, subhanallah. Nah, ini adalah sebuah pemahaman yang tidak benar tentunya. Maka dari itulah ya ketika kita mendengarkan kata sunnah, seharusnya yang harus kita pahami pertama kali adalah sunnah itu adalah setiap yang diajarkan oleh Rasulullah, itu dulu. Tapi kalau kita berbicara tentang masalah ya, ilmu fikih misalnya, baru kita katakan sunnah adalah yang demikian. Menurut ya, ilmu hadis misalnya, sunnah beda lagi. Menurut kaidah usul fikih misalnya, beda lagi. Menurut ya, ilmu akidah, beda lagi. Namun, ya kalau kita mutlakan sunnah, itu maksudnya adalah, yaitu apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah. Semua ajaran-ajaran Rasulullah itu adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Nah. Baik. Kemudian kita angkat dari penelpon kembali. Assalamualaikum. Halo.
3: Halo. Assalamualaikum.
1: Iya, silakan Pak, dari mana? Dengan
3: ini dari Pak Rahmat.
1: Iya. Silakan Pak Rahmat.
3: Nah, ini Pak. Assalamualaikum Pak Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Nah, ini mau tanya, itu kalau berzikir dengan jamaah yang tidak sunnah gimana Pak Ustaz ya?
1: Ya, maksud Bapak?
3: Kita melaksanakan sholat, tapi tidak dengan yang mengikuti sunnah gitu.
1: Iya.
3: Ya. Itu gimana Pak ya? Apa kita
0: melaksanakan sholat maksudnya gimana Pak?
1: Berjamaah dengan...
3: Ya, tapi sholat jamaah. Nah, imamnya itu tidak dengan ini. Ya, berzikir bareng gitu.
1: Iya.
3: Tapi kita kan udah tahu begini. Sunahnya gitu. Kalau berzikir kan ya
1: sendiri-sendiri,
3: itu
1: ya.
3: Apa gimana gitu kan.
0: Iya. Ya, kewajiban Bapak adalah pertama tetap sholat berjamaah di masjid. Walaupun imamnya itu suka berbuat bid'ah. Selama ia tidak kafir dan tidak murtad dari agama Islam, ya tetap kita sholat di belakang dia. Ya, karena sholat berjamaah itu wajib atas setiap laki-laki muslim. Yang kedua adalah kita hindari atau kita tinggalkan bid'ahnya itu. Kita tidak ikut-ikutan, ya kita berpikir sendiri saja. Ya, itu yang hendaknya kita lakukan. Sambil kita sedikit demi sedikit menyampaikan kepada teman satu, ya kita dakwah per individu dulu, ya kita dekati satu orang, kita fahamkan, kita berikan hujah-hujah dan dalil yang kuat, ya semoga Allah memberikan hidayah kepada mereka. Nah,
1: baik, kita angkat pertanyaan dari pesan singkat atau dari pertanyaan yang sudah masuk dari Bapak Sunaryo di Depok. Ustadz, bagaimanakah memberikan jawaban yang jelas dan tegas kepada orang yang mengatakan bahwasanya penisbatan kepada salaf atau menjadi atau salafi merupakan sesuatu yang bid'ah, dan orang yang atau mereka yang menisbatkan diri kepada salafi sudah atau hendak mengganti penisbatan terhadap ahlus sunnah wal jamaah? Mohon penjelasan.
0: Ayyuhal ikhwah, sesungguhnya penisbatan diri kepada salafi ini adalah telah ijma' para ulama. Sebagaimana dinyatakan oleh Imam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Fatawa, bahwasannya ya orang yang menisbatkan diri kepada salaf itu adalah tidak tercela, bahkan ia adalah sebuah yang sesuatu yang mulia. Bahkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menyatakan bahwa ya menisbatkan diri kepada salaf itu boleh dengan ijma' kaum muslimin. Yang kedua, telah banyak sekali ya kata-kata salaf ya diucapkan oleh para ulama terdahulu. Ya, seperti Al-Imam Ad-Dharqutni ketika Imam Adz-Dzahabi menyebutkan tentang biografi Imam Ad-Dharqutni. Imam Adz-Dzahabi dia berkata, "Lam yakhud Ad-Dharqutni fi ilmil kalam." Imam Ad-Dharqutni tidak pernah tenggelam dalam ilmu kalam, bal kana salafiyan. Tapi ia seorang yang betul-betul salafi. Ya. Demikian pula ya ucapan-ucapan para ulama terdahulu, di mana para ulama mengatakan ya seperti Al-Imam Al-Auza'i, "Alaika bi athari man salaf." Hendaklah kalian berpegang kepada athar jejak-jejak orang yang salaf terdahulu. Maka menisbatkan diri kepada salaf ini bukan sesuatu yang tercela, bahkan ia adalah sebuah kemuliaan, karena salaf itu artinya adalah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia bersabda kepada anaknya Fatimah, "Ya khairus salaf ana laki," sebaik-baiknya salaf buat kamu adalah aku. Makanya para ulama yang menyatakan, dan ini sudah saya sebutkan, ya sudah saya jelaskan dengan gamblang, dan saya bawakan pendapat-pendapat ulama ya dalam pembahasan saya dari buku yang kemarin, yaitu Basair Dzawi Syaraf bi Marwiyati Manhaj Salaf. Bapak silakan bisa minta rekamannya.
1: Nah.
0: Ya, saya sebutkan pendapat perkataan-perkataan ulama yang banyak yang menyebutkan bahwasanya penisbatan diri kepada salaf itu adalah sesuatu yang tidak tercela, bahkan itu sesuatu yang mulia. Ya. Makanya orang yang mengatakan bahwa menisbatkan diri kepada salaf ini bid'ah, aneh sekali. Ya, aneh sekali saya katakan begitu. Siapa ya ulama yang mendahului dia? Nah, sekarang kita balik bertanya kepada orang yang mengatakan bahwa menisbatkan diri kepada salaf itu adalah bid'ah. Siapa ulama yang telah mendahului dia bahwa menisbatkan diri kepada salaf itu adalah bid'ah? Abadan, kalau dia cari ya semua buku-buku para ulama, tidak akan pernah ada satupun dari mereka yang berpendapat demikian. Justru yang ada adalah kebalikannya. Nah,
1: kita ke pertanyaan dari pesan singkat, masih dari Ahmad. Ustaz, seorang dosen menjelaskan bahwasannya sumber hukum yang utama hanyalah Al-Quranul Karim dan melarang mahasiswanya untuk mencari rujukan lain selain Al-Quran. Mohon penjelasannya, Ustaz.
0: Ayuhal ikhwah, ini adalah merupakan perkataan yang sakim, yang sangat ya jelek dan batil. Karena sesungguhnya Al-Quranul Karim tidak bersendirian dalam menetapkan pensyariatan. Ia butuh kepada sunnah Rasul. Bahkan Rasulullah SAW telah mengabarkan dalam hadis-hadis yang sahih akan munculnya orang yang hanya sebatas yang mencukupkan diri dengan Al-Quran. Kata Rasulullah, ya, yushik, subhanallah, saya lupa lafadznya, yang disebutkan Rasulullah SAW, ya, maknanya bahwa akan datang ya nanti ya orang yang dia itu apabila didatangkan kepadanya ayat sunnah-sunnah Rasulullah, dia berkata, da'na min hadza, ya, tinggalkan ini, cukup apa yang ada dalam Al-Quran saja. Ya, hadisnya sahih, dikeluarkan oleh Khatib Al-Baghdadi dalam Al-Faqih wal-Mutafaqih, dikeluarkan pula oleh Imam Muslim, seingat saya, dan juga Imam Ahmad dalam musnadnya, dan dengan sanad-sanad yang sahih, dan disahihkan oleh banyak para ulama, ini bahwasannya Rasulullah mengabarkan akan adanya ya suatu kaum yang hanya mencukupkan diri dengan Al-Quran tanpa sunnah Rasulullah SAW. Ya. Bahkan para sahabat pun berkata demikian. Ya'tunakum bisyubuhatil Quran. Mereka akan datang kepada kamu dengan syubuhat Al-Quran. Maka kemudian kata Umar, fajadilhum bis sunan. Maka jidalah mereka dengan sunnah Rasulullah SAW. Makanya, ya, dalam kitab Asy-Syari'ah yang ditulis oleh Imam Al-Ajurri ya dengan sanad yang sahih maaf maksudnya ya, dari hadis Jabir bin Abdullah, bahwa ketika ya, Jabir bin Abdullah menyampaikan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, berkatalah salah seorang dari mereka itu yang hadirin, ya, da'na min hadza, ya, tinggalkan sunnah-sunnah ini, kita cukupi dengan Al-Quran saja. Kata Jabir, udnu, kemari sini, kata Jabir. Awajadta fi kitabillah anna salat al-zuhri arba'an? Apakah kamu mendapatkan dalam Al-Quran bahwa salat zuhur itu 4 rakaat? Awajadta fil Quran ya anna salat al-asr arba'an? Apakah kamu dapatkan dalam Al-Quran bahwa salat ya asar itu 4 rakaat? Ya. Artinya kalau kita hanya sebatas Al-Quran tanpa sunnah, kita tak akan mampu memahami Al-Quran Karim. Karena Al-Quran itu rata-rata global ya akhi, penjelasannya. Ya. Ayat-ayatnya global. Allah berfirman, wa aqimus shalah wa atuz zakah, dirikan sholat. Tidak dijelaskan dalam Al-Quran bagaimana tata cara sholat. Bagaimana tata cara zakat, bagaimana nisabnya. Maka orang yang mencukupkan diri dengan Al-Quran saja, kita tanya kepada dia, lalu bagaimana kalian sholat? Ya, apakah dia sholat kemudian membuat salah tata cara sholat sendiri? Maka ayyuhal ikhwah, kalau dia menjawab, ya sholat itu artinya doa. Cukup kita doa saja, enggak perlu sholat. Maka ini dajjal. Ya. Orang ini, ya orang seperti ini adalah ya para pembantu dajjal yang ingin berusaha untuk menghancurkan atau merusak Islam itu sendiri. Bukankah dalam Al-Quran banyak sekali ayat-ayat yang menyuruh kita untuk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Allah berfirman, "Wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Apa-apa yang diperintahkan Rasul ambillah, dan apa yang dilarang oleh Rasulullah maka tinggalkan. Ketika ada seorang wanita datang kepada ya Abdullah bin Mas'ud, ya, di mana ia mendengar bahwa Abdullah bin Mas'ud melaknat wanita yang menyambung rambutnya dan mencukur halisnya. Datang seorang wanita dan berkata, aku ini hafal Al-Quran dan aku tidak mendapatkan dalam Al-Quran larangan untuk mencukur bulu halis, ya, dan menyambung rambut. Maka kata Ibnu Mas'ud, ada. Di mana itu? Itu firman Allah, wa ma atakumur rasul fakhuduh wa ma nahakum anhu fantahu. Apa-apa yang diperintahkan oleh Rasul maka ambil, dan apa-apa yang dilarang oleh Rasul maka tinggalkan. Dan sesungguhnya Rasulullah telah melaknat wanita yang menyambung rambut dan mencukur bulu alisnya. Naam.
1: Baik, satu pertanyaan terakhir dari Pak Jaya di Cikunir. Ustaz, ada yang menyatakan bahwasannya orang yang sholat terus menerus dan banyak sholat, walaupun terkadang berbuat bid'ah di dalam sholatnya, lebih baik daripada orang yang jarang sholat tetapi tidak berbuat bid'ah. Mohon penjelasannya dari pernyataan ini.
0: Ya akhi, ini adalah ya perkataan-perkataan yang terkadang kita dengar dari masyarakat untuk membenarkan kebid'ahan. Kalau kita seperti sering kali di hatta di kampung kita ini di sini, ya, kita ketika kita sampaikan bahwa misalnya usolli yang melafadzkan niat itu tidak ada dalilnya dari syariat, apa katanya? Mendingan yang masih usolli tapi sholat daripada yang enggak sholat sama sekali. Ya. Subhanallah, ini ya sesuatu yang pendalilan yang sangat aneh sekali. Kita katakan yang pertama, bahwa sesungguhnya mengikuti sunnah Rasul itu lebih baik, dan memaksiati Rasulullah itu adalah tidak baik. Ya, kita katakan lebih baik engkau sholat dalam keadaan tidak berbuat bid'ah daripada engkau sholat daripada berbuat bid'ah, dan lebih baik lagi daripada orang yang tidak sholat sama sekali. Maka ya harus difahami di sini bahwasannya kewajiban kita adalah berusaha untuk membersihkan ibadah kita dari berbagai macam bid'ah. Tidak boleh kita katakan orang tersebut banyak sholatnya, ya, tapi dia berbuat bid'ah, lebih baik daripada orang yang tidak sholat. Kita katakan la syak, orang yang tidak sholat itu tidak lebih baik, ya, daripada orang yang sholat tapi berbuat bid'ah. Ya, kita akui bahwa orang yang sholat tapi berbuat bid'ah lebih baik daripada orang yang tidak sholat sama sekali. Tapi yang jadi permasalahannya adalah, ya, lebih baik kita sholat namun tidak berbuat bid'ah daripada yang kamu sholat, ya, berbuat bid'ah. Karena sesungguhnya ya akhi, ya, bid'ah itu telah kita jelaskan sesuatu yang berat, yang dimurkai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barangkali kalau misalnya kita katakan kepada engkau, mana yang lebih baik? Ya, orang yang sholat berbuat bid'ah, yang satu lagi orang yang sholat tapi suka mencuri. Mana yang lebih baik? Ya, bila dia jawab, ya, lebih baik sholat tapi berbuat bid'ah daripada sholat pencuri. Ya, kita jawab bahwa perkataan ini adalah ya batil. Kenapa? Karena sudah kita sebutkan bahwasanya bid'ah lebih berat daripada maksiat. Tentu kita katakan yang lebih baik adalah ya kita tidak sholat, tidak mencuri, dan tidak berbuat bid'ah. Sahih. Akan tetapi permasalahannya adalah ketika diperbandingkan dua perkara, yang satu sholat berbuat maksiat, yang satu sholat berbuat bid'ah, mana yang lebih ringan daripada keduanya? Tentu kita katakan orang yang sholat tapi suka mencuri lebih ringan daripada orang yang suka sholat tapi berbuat bid'ah. Mengapa demikian? Karena telah kita sebutkan tadi bahwa ijma para ulama yang menyebutkan, ini kesepakatan para ulama, konsensus mereka, bahwa bid'ah lebih berat daripada maksiat. Bid'ah lebih berat daripada maksiat. Ya. Akan tetapi tentunya sebaik-baiknya petunjuk atau petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita jangan membandingkan sesuatu yang rusak dengan yang lebih rusak ya akhi. Tapi kita bandingkan sesuatu yang sunnah. Ya, kita senantiasa jadikan tolak ukur kita, patokan kita adalah sunnah Rasulullah. Ya, bukan dengan mana yang lebih baik orang yang berbuat rusak dengan yang lebih rusak. Lah. Baik, kita tutup. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Dengarkan dan ambil manfaatnya di 95,1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah.

0: Assalamualaikum sahabat konsultasi Islam, punya masalah seperti mereka? Tanyakan saja di aplikasi konsultasi Islam, tersedia di Play Store.
1: Sama-sama kakekku. Oh, berarti kita ini sepupu, betul. Kemudian kita lihat sarana menuntut ilmu lebih mudah. Apalagi ada memang medsos yang dipergunakan untuk sharing ilmu. Kita alhamdulillah dapat manfaat. Bahkan anak kadang-kala buka Facebook anak, dapat hal-hal baru yang bermanfaat. Hal-hal baru yang bermanfaat itu karena sohib-sohibnya bermanfaat. Kalau antum di medsos itu teman yang gak bermanfaat, yang akan di-share itu kira-kira apa? Apa ilmu? Apa sesuatu yang bermanfaat? Enggak. Jadi mungkin hal-hal yang negatif yang akan di-share sama dia. Tapi anda rasakan manfaat dari medsos itu sendiri. Namun kalau bicara dampak negatif dari medsos, banyaklah. Ada anak-anak yang kuper, kurang pergaulan. Jadi dia sohib di dunia nyata sedikit, tapi sohib di dunia maya banyak, di antaranya maya itu sendiri. Itu jadi sohib dia, dia enggak tahu, banyak dia punya sohib. Kemudian di antara dampak negatif medsos, kita lihat orang-orang menghabiskan waktu terlalu banyak di medsos. Antum kadang-kala lihat ada di HP itu tentang kuota lebih banyak dipakai apa? Atau baterai. Antum kadang-kala di setting di pengaturan situ ada untuk melihat baterai ini lebih banyak digunakan untuk apa. Coba antum lihat sekali-kali. Paling banyak paling atas itu apa biasanya? Nah, baca Quran. Jadi paling banyak baterai habis 30% buat baca Quran. Masya Allah. Baru yang lainnya buat yang lain. Tapi ternyata kenyataannya yang paling atas biasanya medsos. Kalau enggak WA, Facebook. Kalau enggak Facebook, Instagram. Yang lainnya, Twitter atau macam-macam. Itulah dampak negatif dari medsos. Dan medsos ini tidak menciptakan kepribadian yang kokoh sebenarnya. Ada sebagian orang yang gara-gara medsos bunuh diri. Kenapa? Karena dibully. Dia sakit hati karena dibully. Subhanallah. Yang bully dia siapa? Gak tahu siapa. Manusia di dalam dunia maya yang jadi sohib-sohibnya membully dia. Akhirnya diri dia menjadi rapuh. Dan bunuh diri, na'udzubillah min dzalik. Bahkan yang terakhir terjadi, ada bunuh diri live. Live Facebook. Sampai gila-gilaan. Tunggu dulu. Anak kok kayaknya kelipan.

sampai mana kita nyaman. Tapi bunuh diri live, na'udzubillah min dzalik, itu termasuk sesuatu yang berbahaya dari medsos. Ada orang yang melakukan tindakan-tindakan dosa, bukan hanya malaikat yang mengabadikan, dia pun ikut mengabadikan dosa. Biasanya orang dosa itu tidak ingin diketahui orang lain. Tapi dengan adanya medsos, bagian orang ingin menunjukkan dosa-dosanya via medsos. Tapi akhirnya fillah, karena baca katanya yang udah pakai Facebook itu hampir 1 miliar lebih. Betul. Tiap hari surat yang berputar lewat WA itu dikatakan 30 juta surat. Orang kirim surat.

Itu manfaat. Tapi ada adab yang harus ditempuh. Bagaimana memanfaatkan medsos ini, bagaimana adab-adab itu terjaga. Karena kadangkala ada cinta lama bersemi kembali gara-gara medsos. Sampai ada orang yang cerai dengan suaminya karena dia berjumpa dengan pacar lamanya. Di mana di medsos? Kenapa dia melakukan hal itu? Tadi adabnya tidak dijaga. Oke, kalau kita bicara adab, yang pertama, berusaha meraih ridha Allah. Apa saja medianya? Kenapa kita berusaha meraih ridha Allah? Karena kita diciptakan bukan untuk tinggal di muka bumi ini. Untuk umur berapa? 19, masya Allah. Rencana berapa tahun hidup di sini? Rencana-rencana antum kepingin gitu ya. Kepingin 100 tahun? Jadi kakek-kakek yang udah bubu itu kepingin? Terlalu tua ya? Ditawarin 100 tahun terlalu tua. Jadi maunya sampai umur berapa hidup di sini kira-kira? Kira-kira nih kalau ada penawaran proposal ya. Iya, proposal ditawarin, Bapak mau hidup sampai tahun berapa kira-kira, Pak? Antum milih sampai tahun berapa? Sampai umur berapa kira-kira? 70? Keinginan antum tadi ngomong 100 terlalu tua. Kira-kira berapa? Antum lihat umur berapa sih orang itu masih sehat? Jadi 50 tahun mau mati antum. Nah, tapi kita lihat sendiri. Orang kalau sudah umur 70, tua renta. Kadang kalau sudah mulai nyusahkan keluarganya, nyusahkan anaknya. Dan Rasul SAW berlindung kepada Allah. Wa a'udhu bika an urda ila ardhalil umur. Aku berlindung kepadamu, jangan sampai dibalikkan kepada umur yang rendah. Yang pikun, yang gak ngerti apa-apa. Jadi 70 tahun cukup? Cukup insya Allah. Baik, anda kasih hadiah. Insya Allah. Fadl. Antum lihat di jamaah orangnya yang mau 70 tahun. Ya. Tapi kalau hanya untuk 70 tahun, berarti antum butuh persiapan gak terlalu banyak. Gak terlalu banyak. Tapi orang hidup di kuburan berapa tahun? Fir'aun itu hidup di muka bumi, dikatakan umurnya hanya sampai 98 atau 100 tahun. Dan dia di kuburannya itu sudah lebih 3000 tahun. Berarti dia hanya menikmati dunia ini 100 tahun. Sisanya di kuburan. Gak ada yang dibawa. Kecuali amal kebajikan dia. Antum yang nanti mungkin akan jadi dokter di farmasi atau di yang lainnya, akan jadi profesor. Orang jadi profesor itu rata-rata di atas umur 40 tahun. Setelah itu umur 65, 70 mungkin pensiun dan mati. Dibawa kemana profesornya? Ditinggal. Apa dibawa ke dalam kuburan? Maka adab pertama ketika kita menggunakan medsos, mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Cari ridha. Allah mengatakan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku menciptakan bangsa jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Dan tadi, kita ini bukan penduduk bumi. Kita ini makhluk asing di bumi. Karena kita penduduk mana aja? Penduduk surga. Bapak kita tuh Adam di surga, bukan di sini ditaruh. Beliau diturunkan dari surga, diasingkan. Kita ini di pengasingan berarti. Diasingkan dari surga ke muka bumi ini. Dan ada kesempatan untuk balik. Ada kesempatan untuk balik. Bagi orang yang mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Maka tatkala antum daftar medsos, mungkin nanti ke depan, ya, karena yang bikin ini orang-orang non muslim kebanyakan medsos, mungkin bisa ditambah nanti. Kalau ada di antara antum yang bikin medsos sendiri, ketika daftar dikasih di bawahnya itu tulisan niat apa. Jadi niatnya itu mau ngapain, dan itu tertulis sebenarnya oleh malaikat Allah, walaupun tidak tertulis.

0: kita. Kita kadang-kala mau ya mau buka rekening atau macam-macam, ditanya mau bikin apa rekening ini. Begitu pula kalau kita mendaftar di medsos, kita perlu pasang niat ini. Innamal a'malu binniyat. Yang kedua, semua yang ditulis itu adalah amanat dan tanggung jawab. Semua yang ditulis amanat dan tanggung jawab. Tidak ada satupun ucapan kecuali ada malaikat yang mencatat. Sekarang antum nyatat sendiri. Antum nyatat sendiri. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satupun yang keluar dari lisan kecuali di situ ada malaikat yang mengawasi dan mencatat. Sekarang antum sudah mencatat sendiri. Yang bakal antum bawa nanti ke hari kiamat, yang akan ada di timbangan antum, itu udah antum catat. Pada suatu hari antum tulis temannya, hei kau bodoh. Umpamanya dia menulis itu. Itu akan jadi apa? Ini catatanmu sendiri. Bukan malaikat lagi yang nyatet, tapi dirimu sendiri yang mencatat. Maka Allah akan mencukupkan manusia itu sebagai saksi atas apa yang dia perbuat. Maka kalau antum sudah tahu ini amanah, ini akan dimintai pertanggungjawabannya, antum harus milih apa yang mau antum tulis. Kalau kita lihat ada 3 model tulisan. Satu bermanfaat. Yang kedua tidak bermanfaat, tapi tidak berbahaya. Yang ketiga berbahaya. Artinya yang di tengah-tengah ini hal-hal mubah yang tidak membawa manfaat dan tidak membahayakan orang lain. Maka antum silahkan lihat, antum mau nulis yang mana. Kalau antum mau nulis yang bermanfaat, ya jangan sembarangan menulis. Apalagi kalau urusan agama, hati-hati. Karena sering terjadi share broadcastan itu, masya Allah, dapat broadcast dari teman tanpa cross check kebenarannya, langsung dia sebar. Kemarin rame masalah penculikan anak dan semua pada nge-share. Apalagi ibu-ibu. Dengan harapan dia sebagai orang pertama yang memberikan manfaat buat orang lain. Karena orang yang paling dicintai Allah adalah orang yang paling bermanfaat buat orang lain. Setelah 2-3 hari ternyata semuanya hoax. Dan hoax sama. Anda baru datang dari Banten, dari Cilegon sana. Itu kapolseknya cerita ketika dia dikasih kesempatan untuk memberikan sambutan, dia ngomong ada 5 kasus sudah di mana yang tertangkap semuanya 3 orang ini orang gila, dan dari 5 ini kalau nggak salah 3 mati bunuh sama orang-orang karena berdasarkan informasi dari medsos itu kalau ini penculik anak. Dia katakan sampai hari ini tidak ada satupun laporan yang resmi yang masuk. Enggak ada. Berarti semuanya hoax. Ada pengalihan isu, kata Kapolseknya. Mungkin urusan politik, pengalihan isu macam-macam. Tapi semuanya hoax, Ustaz. Enggak ada. Bagaimana kita yang sudah menyebarkan? Kita termasuk menebarkan ketakutan di masyarakat. Ibu yang biasanya anaknya pulang sekolah. Anak punya anak nih. Sekolahnya dekat. Mungkin 100 meter. Dan di dalam gang juga. Alhamdulillah di gang itu semua pada kenal. Itu setelah berita tentang penculikan anak. Dia takut pulang sendirian. Minta dijemput sama bapaknya. Kerjoan kayak bapaknya. Bapaknya akhirnya harus jemput. Gara-gara apa? Medsos. Maka antum jangan sampai ikut menyebarkan hal itu. Tanggung jawab. Antum lihat benar apa enggak. Kalau menyebarkan sebuah hadis. Hadis Nabi Rasulullah SAW bersabda untuk sebarkan. Lalu di akhir ditulis yang menyebarkan hadis ini kepada 10 orang, insya Allah kita kan langsung, masya Allah, langsung akan rizkinya dibuka. Kita akan sebarkan. Dapat setahun kita belajar, ternyata yang kau sebarkan itu hadis palsu. Tapi udah setahun berputar itu ke dari kamarnya orang ke kamarnya orang kemana lagi, baru nanti sampai kita lagi. Ya Allah, ini dulu yang anda sebarkan satu tahun yang lalu, sekarang balik ke dia. Dan itu terjadi. Maka antum hati-hati. Kemudian jadilah seperti lebah. Kau jadi seperti lebah. Medsos ini kan banyak ya. Teman-teman antum juga banyak. Lebah itu tidak akan mengambil sesuatu kecuali yang baik. Dan lebah itu memberikan yang baik pula. Masa kita kalah sama lebah? Lebah itu dia berangkat cari bunga-bunga. Dia gak akan ke kotoran. Itu gak akan ketemu lebah itu di kotoran. Gak ada. Yang di kotoran itu lalat. Dan yang diberikan lalat itu cari yang kotor dan memberi kepada manusia yang kotor pula. Bakteri dan macam-macam. Tapi antum jadilah seperti lebah. Antum berikan yang manis-manis buat orang dan antum ambil dari bunga-bunga. Dan lebah itu di antara bunga-bunga pun dia milih. Masa kita gak bisa milih? Lebah gak dikasih akal. Kita dikasih akal. Tapi tentunya kadangkala kita benar gak tahu mana yang baik dan yang buruk. Kenapa kok gak tahu? Gak pernah belajar kita. Kita gak tahu, oh ternyata ini gak benar. Setelah belajar baru dia paham. Kemudian jangan sampai medsos ini menjadi sarana hilangnya keikhlasan kita. Kita awalnya ikut kajian gak ada yang tahu. Dengan ada yang medsos sedang kajian bersama Ustaz Syafiq. Bisa ria antum. Nah, bisa ria. Gara-gara medsos. Maka ternyata iman-iman medsos ini seharusnya jadi sarana kebaikan. Ternyata malah dia sebagai penjagalan keikhlasan seorang hamba. Kita ini kajian ini tidak akan diterima kecuali apabila ikhlas lillahi ta'ala. Kita nuntut ilmu karena itu. Maka perhatikan, antum pakai medsos yang bermanfaat. Kalau mau men-share, yang di-share itu bukan foto antum lagi kajian. Tapi yang di-share itu ilmu dari kajian itu. Antum share. Alhamdulillah ana habis datang kajian. Gak perlu antum ngomong habis kajian. Ada beberapa manfaat yang anak ingin berbagi dengan antum. 1, 2, 3, 4, 5. Berbagi sama orang. Mudah-mudahan dengan cara seperti itu Allah akan menjaga keikhlasan kita. Sebagian orang itu ingin haji atau umroh tidak diketahui orang kampung. Caranya gimana? Berangkat via Jakarta. Orang kampungnya gak ada yang tahu. Mau kemana pak? Mau ke Jakarta. Masya Allah. Kapan balik? Ya agak lama sih. Dia akan menjaga keikhlasan. Sampai depan Ka'bah foto. Lalu di-share di Facebook. Bapak katanya ke Jakarta kata dia. Oh iya. Maaflah anak sebenarnya tidak ingin menyebarkan hal itu. Itu orang-orang lah yang menyebarkan. Untuk menjaga keikhlasannya. Hati-hati. Baik. Yang selanjutnya yang perlu diperhatikan, ada sebuah kaidah dalam mustalahul hadis. Orang yang tidak kita kenal itu tidak bisa kita berteman dengan dia sembarangan. Di medsos kan antum gak tahu dengan jumlah temannya 5.000. Antum kan gak tahu teman antum ini kayak apa. Karena Rasulullah SAW mengatakan, Al-mar'u ala dini khalilihi. Orang itu ikut agama dekat, ikut agama teman dekat. Kalau antum berteman dengan orang yang suka ke masjid, antum akan diajak ke masjid. Antum kalau berteman di medsos itu dengan orang yang suka datang kajian, antum akan dapat manfaat kajian. Tapi kalau antum berteman dengan orang yang suka nonton film, kira-kira yang di-share sama dia apa? Ada film baru nih. Maka antum pilih. Tidak semua teman yang ingin bergabung antum terima. Karena ini jadi masalah, sebagian orang itu ingin followernya banyak. Dia gak ngurus siapa aja follower dia. Yang akhirnya masuk ke tempat dia sesuatu yang tidak bermanfaat. Maka antum milih teman itu. Apalagi ini kalau cewek. Apalagi kalau yang mahasiswa lihat yang mau ikut ternyata perempuan ada fotonya. Masya Allah. Yang ini mah tafadol. Tafadol kata dia. Dia terima. Dan yang akhwat juga kayak gitu kadang-kadang. Ada apa kok harus berteman dengan ikhwan-ikhwan? Apa manfaatnya? Enggak usah, ikhwan ini Masya Allah suka share pengajian. Masya Allah. Nah, emangnya akhwat enggak ada yang suka share pengajian. Kalau akhwat mah udah biasa, Ustaz. Dia cari yang tidak biasa. Maka pilih. Bahkan seorang wanita berusaha untuk lebih menutup dirinya. Kecantikan wanita itu ada di rasa malu dia. Kecantikan wanita. Dan wanita yang tertutup jauh lebih berharga daripada wanita yang terbuka. Jadi kalau ada seorang wanita punya Facebook, tafadhol, enggak apa-apa. Tapi ingat, temannya semua perempuan dan semua yang baik. Dipilih. Jangan sampai ana rusak. Kadangkala ada komentar-komentar miring kepada kita, macam-macam. Akhirnya kita sini jadi tidak nyaman. Jadi antum usahakan memilah dan memilih teman dengan baik. Masya Allah, waktu kurang 5 menit coba. Masya Allah, katanya 40 menit waktu ana tadi. Tadi mulai jam berapa? Tadi dia ambil waktu ana 10 menit sekarang. Masya Allah. Nah, tadi jam 4 lewat 10 kan ana mulai. Nah, berarti jam berapa ana berhenti? Kurang 15 menit, Masya Allah. Teringat kalau ana sedekah pun buat antum. Ana akan berhenti sebentar lagi. Baik, kemudian jamaah. Hati-hati. Hati-hati dalam apa? Dalam banyak hal dengan medsos itu. Kadangkala ada berita-berita yang membuat iman kita jadi goyah. Ada sebagian teman-teman yang suka baca umpamanya sesuatu yang tidak dia ketahui. Syubhat-syubhat. Sekarang ada namanya Islam liberal umpamanya. Yang mengatakan semua agama sama. Yang mereka mengatakan LGBT itu gak apa-apa. Kita ini mahasiswa kadangkala tertantang untuk bergabung dengan mereka. Kadangkala kita tertantang untuk diskusi dengan mereka. Dan antum gak punya kapasitas itu untuk diskusi. Apalagi kuliahnya farmasi. Diskusinya hadis. Masya Allah, gimana itu? Antum ahtan ketika mau diskusi, diskusi tentang farmasi. Tafadhol, sesuai dengan kemampuan antum. Tapi ketika seorang yang memiliki kemampuan ilmu agama sedikit, ternyata dia diskusi agama, sebagian jamaah jadi gak sholat. Ada seorang ibu cerita, Ustaz, anak-anak Ustaz gak percaya kalau Quran itu firman Allah subhanahu wa ta'ala. Gak percaya. Gara-gara apa? Gara-gara medsos. Kerjanya buka medsos biar cari. Maka hati-hati. Kemudian hati-hati dari mencuri omongan orang dan menisbatkan kepada diri kita. Kadangkala ada artikel bagus, Kopas, by Joko, padahal bukan dia. Itu termasuk penipuan. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man tashabba'a bima la yu'ta kalamisi au bayzur." Orang yang menunjukkan dirinya melakukan sesuatu padahal bukan dia yang melakukan, maka dia seperti orang yang pakai dua pakaian kepalsuan dia. Memalukan. Memalukan ketika seorang melakukan hal. Maka antum jangan sampai mencuri. Kalau memang antum menukil, katakan kopas. Kalau antum tidak ingin menyebutkan dari mana menukil, antum katakan kopas. Dan yang terakhir, jangan sampai medsos ini membuat interaksi kita yang nyata akhirnya berkurang. Kita biasa berkunjung ke rumah paman, ke rumah sepupu, ke rumah bibi datang. Gara-gara medsos, gak pernah lagi berkunjung. Berkunjungnya lewat tadi, medsos aja. Tetap kau datengin mereka. Temannya sakit, dia berkunjung lewat medsos. Labak sotoburun insyaallah. Mudah-mudahan tidak apa-apa. Alhamdulillah anak dapat pahala membesuk orang sakit. Pahala apa? Nah, pahala yang dikatakan membesuk orang sakit, kau datang ke sana, dilihat, dipegang. Ya Allah mudah-mudahan sembuh saya. Medsos alhamdulillah, paling tidak antum sudah bisa mendoakan dia sebelum datang. Tapi bukan berarti antum sudah gak datang sama dia. Hadza wallahu a'lam bissawab jemaah. Kita mungkin masuk ke sesi tanya jawab. Tafadhal mungkin kalau ada yang ingin ditanyakan. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam.
1: Mungkin sistemnya begini saja. Kalau yang Iwan langsung aja angkat tangan. Biar lebih apa namanya? Terbuka, dan yang awal dikumpulkan ke pertanyaan-pertanyaan dikumpulkan ke panitia. Mungkin saya satu dulu saja.
2: Fadal.
1: Ini ya mas. Ya.
0: Mic-nya cuma satu?
1: Iya.
0: Masya Allah. Fadal yang keras, yang berdiri, berdiri, yang tanya berdiri jamaah.
3: Dalam penggunaan sosial media dapat menyebabkan dampak negatif. Dan bagaimana cara agar tidak terpengaruh oleh dampak negatif tersebut? Akan tapi tidak meninggalkan sosial media.
0: Nah, masya Allah. Iya, pertanyaan yang bagus. Kita ingin dapat manfaatnya, tapi tidak ingin terkena bahayanya. Medsos itu pisau bermata dua. Ya tadi yang kita bicarakan. Pertama niat. Antum niatnya daftar Facebook itu apa? Antum punya Facebook? Niatnya apa? Kita tanya sekarang sama. Mempererat tali persaudaraan. Baik, sekarang temennya berapa? Kurang tahu. Insyaallah. Oke. Kadangkala kita lihat, kita tujuannya mempererat tali persaudaraan dengan siapa? Pertama, kalau dengan kerabat, masuk silaturahim. Artinya, ana Yusa dari Banyuwangi. Dari mana itu? Dari Jember. Ana punya sepupu itu ada yang di Jakarta, ada yang di Malaysia, ada bahkan yang sekolah di Amerika. Ana ingin mempererat. Ini tujuan yang baik, sudah niatnya sudah benar. Tapi kalau kita bicara saudara, ada saudara se-Islam, ada saudara sedarah. Antum udah baik niat. Alhamdulillah. Yang kedua sekarang, supaya selamat dari bahaya medsos itu, khususkan waktu. Antum mau menjalin hubungan ini dalam sehari berapa jam? Cukup 2 jam? Cukup 2 jam jemaah orang buka Facebook? Hah? Terlalu banyak? Alhamdulillah terlalu banyak. Cukuplah antum setengah jam dalam sehari buka. Antum khususkan waktu, ana mau buka Facebook habis asar. Setelah dikir pagi sore selesai. Di sini seorang membuat konsekuensi dengan dirinya. Dia mengatakan, aku mau buka Facebook atau apa aja setelah sholat asar, setelah baca dikir pagi sore. Atau aku akan buka setelah satu juz setoran Quranku selesai. Sehingga dia akan dapat manfaat dari medsos sendiri, tapi agama dia juga tetap baik. Kemudian yang ketiga, ketika kita ingin dapat manfaat dari medsos itu sendiri, ya, antum pilih konten kalau mau disebarkan di sana. Ana lihat medsos ini sebenarnya mengurangi orang. Dulu orang ingin mengeluarkan ekspres apa? Mengungkapkan isi hatinya dulu via pilok di tembok-tembok. Tulah Yesus. Sekarang sama temboknya, tapi temboknya adanya di medsos. Maka antum pilih bisa. Insya Allah dengan cara seperti itu, yang pertama kita niat apa, kemudian kita menghususkan waktu, terus yang ketiga apa konten yang antum akan tulis atau antum akan baca dan memilih teman-teman, insya Allah antum akan dapat manfaat dari medsos itu sendiri. Tapi yang jelas, kalau orang kuliah di UNEJ gak punya Facebook, kira-kira bahaya gak hidup dia? Aman gak? Berarti medsos ini bukan kebutuhan. Kalau kebutuhan-kebutuhan itu ada primer, ada sekunder. Ini termasuk kebutuhan yang apa? Sekunder? Sekunder pun enggak juga. Nah, kadang-kadang hanya untuk menghabiskan waktu. Kebanyakan anak-anak muda yang di Facebook itu bukan kebutuhan, tapi sudah bagian dari hidupnya. Artinya dia kalau sudah, dia lebih baik beli kuota daripada beli makan malam. Anak enggak apa-apa enggak makan malam. Tapi kuota ini harus ada. Barakallahu fiik. Iya. Insyaallah. Oke, enggak apa-apa dibacakan. Tunggu jamaah. Ada yang
1: mungkin berkaitan sama akhwatnya. Ini ada pertanyaan, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mau tanya Ustaz, apa hukumnya jika ada orang laki-laki dan perempuan berkenalan atau bertaruh lewat media sosial dan kemudian mereka dekat akan menjalani hubungan atau lebih-lebih bisa berkelaminan? Terima kasih.
0: Masya Allah. Iya. Ini pertanyaan yang sungguh bagus ya. Mungkin tadi tidak diingatkan masalah adab memandang. Dalam Islam itu ternyata memandang itu diatur. Allah mengatakan waqul lil mu'minina yaghuddu min absarihim. Katakan kepada orang-orang beriman, hendaklah mereka menundukkan pandangan mereka. Dan katakan waqul lil mu'minat, katakan kepada wanita-wanita mukminat agar menundukkan pandangan mereka. Bagaimana menjalankan perintah Allah ini dalam dunia medsos yang tadi akhirnya kenalan ya. Ini perempuan kenal sama ikhwan. Dari mana kenalnya? Karena dia taruh gambarnya, Muhammad. Dia taruh fotonya di sini. Si akhwat juga pasang fotonya. Bagaimana kiranya kita akan menundukkan pandangan? Kalau ada orangnya, anda ngelihat dia, Muhammad. Anda ngelihat lama-lama kan malu juga. Oh, kenapa ngeliatin aku? Tapi kalau di medsos, sambil tiduran dilihat, masya Allah. Fotonya, masya Allah. Nah, terus-terusan antum akan lihat. Makanya akhwat pertama jangan suka. Kalau bisa jangan disebar sama sekali foto dia bisa. Dan foto ini nanti kadang-kala akan membuahkan penyesalan. Nanti di akhir. Kok dia bisa menyesal, umpamanya ya terlalu banyak foto-foto dia di medsos yang tidak bisa kemudian dia hapus ketika dia tobat. Dan kita tahu apa sih manfaat foto? Kecuali untuk menunjukkan eksistensi diri kita. Dulu orang mau jadi artis itu susah. Sekarang ada artis medsos. Nah, setiap kemana-mana dia foto. Lagi mau makan, foto. Lagi makan. Ya, ngapain sih ke foto? Oh, sudah makan, bismillah. Orang lain gak tahu, gak masalah. Terus bagaimana kalau tadi terjadi ta'aruf umpama? Kembali kepada tujuan. Kau tujuannya kenal dia itu apa? Kalau sudah niatnya gak benar, maka hubungannya nanti akhirnya gak benar semua. Tapi kalau niatnya Ustaz, ana memang ingin menikah. Ingin mencari seorang pasangan. Apakah medsos bisa mengenalkan antum kepada pasangan hidup antum yang sesuai dengan syar'i? Mungkin aja orang mengatakan bisa. Tapi tetap harus ke dunia nyata nantinya antum mengetahui dia. Maka hati-hati karena terus terang ada wanita-wanita yang diperkosa lewat medsos. Dia mulai kenalan ya. Kemudian saling hubungan lalu janjian ketemu. Na'udzubillah. Maka kalau dikatakan dia mau kenalan untuk menikah, ya fadhol, katakan kepada dia, fadhol kau ke orang tuaku nanti. Tapi kalau kepingin ketemu, nanti kita ketemu di mana? Ketemu di Masjid Unaj. Awalnya di Masjid Unaj. Terus kayaknya enggak enak di sini ya dilihat orang lain. Ketemu di mana akhirnya? Di tempat yang lainnya yang berbahaya. Maka hati-hati. Kita boleh dalam artian seorang wanita itu, ya kalau dikatakan boleh enggak dia berbicara dengan seorang lelaki? Boleh kalau ada perlunya dan tidak berduaan. Dan medsos ini kadangkala bisa dikatakan khulwat maya. Artinya berduaan lewat alam maya. Dan akhirnya sama setannya itu akan, kau bisa enggak kirim fotomu? Ya aku kirim foto, aku juga minta foto alhamdulillah sudah jemaahnya. Anak kalau melihat, maka berhati-hati. Kalau memang seorang akhwat sudah mendapatkan ikhwan yang ingin kenal dia, tafadhal, kalau ingin kenal aku lewat fulan. Fulan itu kakakku mamanya atau saudaraku. Nanti setelah itu kau tafadhal minta aku. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah.
1: Bisa menyebutkan nama atau kontaknya?
0: Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Barakallahu fikum. Iya, menarik sekali jemaah. Dengan adanya medsos, dakwah itu terbuka. Dengan adanya medsos, semua orang bisa berdakwah di sana. Bahkan kadangkala disebutkan kita ini men-share tentang kajian-kajian yang bermanfaat. Tapi ternyata malah ada yang menuduh kajian itu sebagai kajian aliran sesat, aliran keras, macam-macam, teroris, wahabi. Itu terjadi. Bagaimana kita menyikapi hal itu? Tatkala kita sebagai orang yang men-share kajian tersebut. Apakah kita diam saja atau kita malah debat kusir sama mereka? Tadi Ana sampaikan, kapasitas kita itu sampai mana? Ada yang kita memiliki ilmu. Kayaknya kita mungkin fulan gak ngerti tentang dakwah ini. Perlu diskusi. Usahakan diskusi tidak dipublish. Kalau diskusi tidak dipublish, kita japri sama dia. Kita via email dia, kita kirim ke dia. Afwan, kau dapat dari mana? Dengan adab yang santun kita katakan kepada dia. Kalau memang kita ingin mendakwain dia. Kalau tidak, terjadi debat kusir nantinya. Kita gak punya ilmu untuk berdakwah. Bahkan sebagian memperburuk citra dakwah itu sendiri. Citra Islam. Karena kita gak sabaran. Ketika dia ngomong, hadza iblis. Wah, gimana kau bilang iblis? Kau yang iblis. Maka jangan. Dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dalam dakwah beliau biasa beliau itu dihina dan dicela, biasa. Itu sesuatu yang biasa. Bahkan kalau seorang berdakwah kemudian tidak dicela, dia perlu bertanya, kira-kira dakwah ana ini benar enggak sih? Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam dikatakan majnun. Beliau dikatakan gila. Beliau dikatakan sahir, penyihir. Beliau dikatakan kahin, dukun, paranormal. Beliau dikatakan lagi penyair dan macam-macam. Dan beliau bersabar. Ada yang perlu didebat, ada yang tidak. Ada yang perlu ditinggalkan. Maka kita harus pandai-pandai membaca orang ini. Paling tidak kita kalau ingin berdialog sama dia, kita kan gak tahu siapa dia. Kita cari tahu dia ini afiliasinya kemana. Oh, dia ternyata mahasiswa farmasi. Ana mau ketemu dia. Umpamanya, ahlan ngobrol sama dia. Kalau memang bisa diajak. Tapi ada yang tidak bisa diajak. Maka biarkan saja. Dan jangan kita baper. Gara-gara dibully macam-macam. Kemudian kita jadi sakit hati. Nggak perlu. Anjing menggonggong, kafilah berlalu. Terus jangan. Tapi memang perlu diingat. Kalau ada kritikan-kritikan dari orang, kita tanggapi dengan positif. Mungkin ana yang salah. Mungkin belum waktunya ana men-share ini. Karena tidak semua ilmu itu tepat waktu men-share-nya. Enggak. Kadangkala, iya waktunya tepat, ternyata bahasanya tidak tepat. Makanya kita harus pandai-pandai juga memilih dan memilih, memilah yang mana yang perlu di-share nih. Oh ini nih penting nih untuk di-share sama mereka. Dan manusia ini tingkatan agamanya beda-beda. Ali bin Abi Thalib memberikan pesan kepada sahabat-sahabat dia. Dia mengatakan, ma antum bi muhaddisin qauman la tablughu uquluhum. Kalian jangan sampai ngomong sama orang nih suatu permasalahan yang akal orang-orang diajak ngomong itu enggak nyampe. Melainkan apa yang kau omongkan akan jadi kekacauan buat mereka. Bukan omongannya yang salah, tapi kau tidak tepat menyampaikan ini kepada mereka. Mereka enggak paham. Maka di situ kita harus milih-milih. Tapi yang jelas sikap kita antara dua hal. Kalau memang kita mau debat, usahakan debat itu di mana? Japri lah. Antara kita sama dia tidak perlu akhirnya jadi keributan di medsos itu sendiri, jangan. Hadza wallahu a'lam bissawab.
1: Ada pertanyaan dari Ahmad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ustaz, saya ingin bertanya. Saya pernah mendengar dari salah seorang teman bahwa dalam mengirim pesan melalui media sosial tidak boleh menggunakan emotikon. Menurut pendapat Ustaz, bagaimana hukumnya menggunakan emoticon tersebut?
0: Emoticon. Itu emoticonnya. Memang ada khilaf antara para ulama apakah emoticon itu masuk gambar yang bernyawa atau tidak. Karena kita di dalam Islam itu Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan asyaddun nasi adaban yaumil qiyamah al-musawwirun. Orang yang paling besar siksanya pada hari kiamat adalah mereka yang menggambar, yang menggambar yang bernyawa. Kemudian malaikat itu tidak masuk ke dalam rumah yang ada anjing dan ada gambar bernyawa itu sendiri. Bagaimana dengan emoticon tadi? Emoticon itu memang tadi dua pendapat. Ada yang mengatakan tidak, dia itu tidak termasuk gambar yang bernyawa. Karena dia hanya separuh, hanya kepalanya doang dan tidak lengkap. Ya. Gak ada kupingnya, gak ada apa ya, cuma sekedar wajah. Walaupun ya mungkin lebih utamanya kalau antum harus tulis emoticon itu ada emoticon yang mungkin gambar-gambar tidak bernyawa sebenarnya. Tapi kembali yang saya sampaikan tadi, kalau harus pakai itu, ya ada pendapat ulama yang membolehkan hal itu, karena tidak termasuk gambar yang lengkap, walaupun lebih utama, nggak perlulah jemaah. Ada yang nangis, gambarnya orang nangis, ya. Ada yang gambarnya orang ketawa. Allahu a'lam. Sebagian mengatakan Ustaz daripada nulis hehehehehe, langsung kirim gambar yang tertawa, gitu kan? Masya Allah. Barakallahu fikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Saya tanya Ustaz masalah jual beli online. Itu kan barangnya kan masih abstrak. Bagaimana hukum jual beli online yang kita lakukan melalui media sosial? Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Insyaallah
0: mau kirim apa antum ke rumah anak? Tayyib barakallahu fikum. Iya, pertanyaan yang menarik sekali karena memang dunia

lanjutan dari pembahasan yang lalu. Sekarang pokok yang kedua. Oleh yang pertama tadi kan, kebaikan itu akan menggiring kepada kebaikan yang lainnya. Ya, ini kita ingat hadis yang dibawakan sudah kita ambil di pertemuan yang lalu. Ketika Rasulullah SAW bersabda, "Alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal bir wa innal birra yahdi ilal jannah." Ya, hendaknya kalian berpegang teguh dengan kebaikan karena kebaikan itu akan berpegang teguh dengan kejujuran karena kejujuran akan membawa kepada kebaikan, kebaikan akan membawa kepada surga. Sebaliknya hati-hati kalian dari dusta, dusta itu akan membawa kepada kepada keburukan dan keburukan akan membawa kepada neraka. Ya, jadi pembahasan kebaikan itu akan menggiring kepada kebaikan berikutnya, ya, sudah selesai. Sekarang pokok yang kedua, wa huwa iqtida'ul fujur wal kibri wal kadhibi lidh-dhalal, yaitu perbuatan buruk, kesombongan dan kedustaan itu akan ya, membawa kita, menggiring kita kepada kesesatan. Keburukan konsekuensinya akan membawa kepada kesesatan. Sebagaimana kebaikan konsekuensinya akan menggiring kita kepada petunjuk, kepada jalan kebaikan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Sekarang pembahasan ini kata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, fakathirun aidan fil Quran, ini juga banyak ditunjukkan di dalam ayat-ayat Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala menetapkan orang-orang yang sesat sesuai dengan apa yang mereka lakukan. Ya, dengan sebab perbuatan yang mereka kerjakan di muka bumi ini. Na'udzubillahi min dzalik. Coba kita lihat beberapa ayat dibawakan sebagai contoh di sini. Ya. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Baqarah ayat 26-27. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yudhillu bihi kathiran wa yahdi bihi kathiran wa ma yudhillu bihi illa al-fasiqin alladhina yanquduna ahdallahi min ba'di mithaqihi wa yaqta'una ma amarallahu bihi ay yusala wa yufsiduna fil ard ulaika humul khasirun. Allah menyesatkan dengan hal itu banyak manusia dan beri petunjuk kepada banyak manusia yang lainnya. Dan tidaklah Allah sesatkan dengannya kecuali orang-orang yang fasik. Jadi, yang berhak mendapatkan kesesatan orang-orang yang fasik. Perbuatan fasik yang mereka lakukan menjadi sebab itu. Yaitu orang-orang yang membatalkan perjanjian Allah setelah dikuatkannya perjanjian itu. Dan mereka memutuskan apa yang Allah perintahkan untuk harusnya disambung. Serta mereka melakukan kerusakan di muka bumi, mereka inilah orang-orang yang merugi. Jadi, yang tersesat itu adalah orang yang melakukan sebab-sebab perbuatan buruk. Ya, melanggar perjanjian dengan Allah, memutuskan apa yang Allah perintahkan untuk disambung, membuat kerusakan di muka bumi dengan perbuatan maksiat. Ulaika humul khasirun, mereka lah orang-orang yang rugi. Jadi jelas sekali, keburukan itu mengandung konsekuensi membawa kepada kesesatan. Kemudian contoh yang lain. Di surat Ibrahim ayat ke-27. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yuthabbitullahu alladhina amanu bilqawli tsabiti fil hayati dunya wa fil akhirati." وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ. Allah akan meneguhkan orang-orang yang beriman, akan menguatkan orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh, ucapan yang kokoh, yakni dua kalimat syahadat yang dipahami dan diamalkan dengan benar. Dalam kehidupan di dunia dan di akhirat, serta Allah menyesatkan orang-orang yang berbuat zalim dan Allah melakukan apa saja yang dikehendakinya. Perhatikan, Allah menyesatkan orang-orang yang zalim. Siapa yang disesatkan? Orang-orang yang melakukan kezaliman.

keburukan. Maka Allah jadikan dia tersesat dengan sebab kedoliman yang dia lakukan. Jadi keburukan itu mengandung konsekuensi mendatangkan kesesatan. Na'udzubillahi min dzalik. Wa qala ta'ala di ayat lain, surat An-Nisa ayat 88. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِئَتَيْنِ وَاللَّهُ أَرْكَسَهُ بِمَا كَسَبُوا. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, mengapa kalian wahai orang-orang yang beriman terpecah menjadi dua kelompok ketika menyikapi orang-orang munafik, padahal Allah subhanahu wa ta'ala telah mengembalikan mereka kepada kekufuran. Bima kasabu, disebabkan perbuatan buruk yang mereka lakukan. Jadi karena keburukan yang mereka lakukan, Allah jadikan mereka terombang-ambing dalam kesesatan. Na'udzubillahi min dzalik. Ini jelas sekali menunjukkan makna ya dasar kedua yang disebutkan atau dijelaskan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala. Di ayat lain Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, di surat Al-Baqarah ayat 88 juga, وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَلْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ. Dan mereka berkata, hati kami tertutup, بَلْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ, bahkan Allah melaknat mereka disebabkan kekufuran mereka, sehingga sedikit sekali di antara mereka yang beriman. Jadi Allah melaknat mereka, dijauhkan mereka dari rahmat Allah karena apa? Kekufuran yang mereka lakukan, sehingga sedikit sekali di antara mereka yang beriman. Na'udzubillahi min dzalik. Ini jelas sekali sebab Allah subhanahu wa ta'ala melaknat, menjauhkan mereka dari rahmatnya adalah karena perbuatan kufur yang mereka lakukan. Kemudian di ayat lain Al-An'am ayat 110, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa nuqallibu afidatahum wa absarahum kama lam yu'minu bihi awwala marrah wa nadharuhum fi tughyanihim ya'mahun. Kami akan membolak-balikan hati dan pandangan mata mereka pada hari kiamat, sebagaimana awal pertama kali kebenaran datang mereka tidak mau mengimaninya. Mereka tidak mengimaninya. Jadi Allah perintahkan, Allah balas mereka sesuai dengan kekufuran yang mereka lakukan. Ya, pada hari kiamat dijadikan hati mereka dan pandangan mereka berguncang berbolak-balik sebagai balasan dari keengganan mereka untuk beriman kepada kebenaran yang Allah turunkan. Jadi ayat-ayat ini menjelaskan makna prinsip dasar yang disebutkan tadi, bahwa kesesatan itu adalah konsekuensi dari keburukan, kedustaan dan kedoliman yang dilakukan oleh para pelakunya. Na'udzubillahi min dzalik. Fa akhbara annahu aqabahum ala takhallufihim anil imani lamma ja'ahum wa arafuhu wa a'radu anhu bi an qallaba afidatahum wa absarahum wa hala bainahum wa bainal iman. Maka Allah kabarkan di ayat ini, ya di ayat yang terakhir tadi Al-An'am ayat 110, Allah kabarkan di ayat ini bahwa Allah subhanahu wa ta'ala menghukum mereka karena keengganan mereka untuk beriman ketika datang kepada mereka kebenaran. Mereka juga telah mengetahuinya tapi kemudian berpaling darinya, yaitu Allah berikan balasan dengan Allah jadikan hati mereka berbolak-balik, pandangan mereka berbolak-balik, serta Allah halangi mereka dari keimanan itu. Ya, falamma zagu azagallahu qulubahum. Ketika mereka berpaling, maka Allah sekalian palingkan hati mereka.
Jadi ada sebab keburukan yang mereka lakukan sehingga Allah berikan balasan, mereka ditimpa ke kesesatan, ya, na'udzubillah min dzalik. Ya, ini Allah halangi mereka dari hati mereka dari keimanan. Kama qala ta'ala sebagaimana makna firman Allah di surat Al-Anfal ayat ke-24, ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi walir rasuli idza da'akum lima yuhyikum wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbihi. Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah panggilan Allah dan Rasulnya yang mengajakmu untuk memberikan kehidupan yang baik bagimu, dan ketahuilah Allah subhanahu wa ta'ala dialah yang menghalangi seseorang dari hatinya. Ya, ini jelas sekali diterangkan oleh beliau di sini. Fa'amarohum bil istijabati lillahi wali rasulihi hina yad'uuhum ila ma fi hayatuhum. Allah perintahkan orang-orang yang beriman untuk memenuhi seruan Allah dan seruan Rasulnya ketika mengajak mereka kepada hal yang memberikan kehidupan yang sesungguhnya bagi mereka, kehidupan yang indah bagi mereka. Summa hadzarahum min at-takhallufi wa ta'akhuri 'anil istijabati alladhi yakunu sababan li an yahula bainahum wa baina qulubihim. Kemudian Allah peringatkan orang-orang yang beriman, jangan sampai kalian ketinggalan, jangan sampai kalian terlambat ya mengijabai, menjawab seruan Allah dan Rasulnya, karena ini merupakan sebab Allah akan menghalangi kalian dari hati kalian. Yakni Allah akan menghalangi hati kalian sehingga tidak bisa menerima keimanan setelah itu. Balasan yang sesuai dengan perbuatan di awal yang mereka lakukan. Na'udzubillah min dzalik. Jadi ini satu peringatan bagi kita, ya, bahwa menunda-nunda menerima kebenaran, enggan untuk segera bertobat dan kembali kepada Allah, padahal sudah jelas ada peringatan yang sampai kepada kita, sudah jelas ada ketukan di hati kita untuk segera sadar. Ada orang mungkin sebagian berpikir, ah, kalau saya tidak bertobat hari ini kan masih bisa besok. Kalau saya tidak lakukan hari ini, mungkin sore nanti saya bisa lakukan. Nanti mungkin umur sekian saya akan berubah. Ya, kita sudah tahu. Pertama, tidak ada yang bisa menjamin umur kita akan sampai pada waktu yang kita angan-angankan tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, ini juga tidak kalah pentingnya. Kalaupun umur kita sampai di waktu itu, siapa yang bisa menjamin hati kita masih terbuka menerima kebenaran? Hidayah itu di tangan Allah. Hati manusia hanya Allah yang menguasai dan maha maha kuasa untuk membolak-balikannya. Ya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, "Inna quluba bani Adam kullaha baina isba'aini min asabi'ir Rahman, ka qalbin wahidin yusarrifu haitsu yasha." Sesungguhnya hati manusia semuanya berada di antara isba'aini atau usbu'aini min asabi'ir Rahman, dua jari dari jari-jari Allah yang maha pemurah, yang Allah bolak-balikkan sesuai dengan kehendaknya. Jadi Allah yang maha menguasainya. Tidak ada yang bisa menjamin. Saat ini Allah bukakan hati seseorang untuk bisa menerima kebenaran, belum tentu besok dia bisa melakukan itu. Apalagi khususnya ketika ada peringatan dalam ayat ini, siapa yang menunda-nunda untuk mengikuti seruan Allah dan Rasulnya, maka Allah sebutkan ancaman di sini. Allah maha kuasa untuk menghalangi manusia dari hatinya, sehingga hatinya tidak bisa lagi terbuka untuk menerima kebenaran setelah itu. Na'udzubillah min dzalik. Nah, baik. Qala ta'ala di ayat yang lain, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Surat As-Saff ayat yang kelima. Falamma zagu azagallahu kulubahum, wallahu la yahdil qawmal fasiqin. Dan ketika mereka berpaling, Allah subhanahu wa ta'ala jadikan hati mereka berpaling. Dan Allah tidak memberikan hidayah kepada orang-orang yang fasik. Jelas disebabkan karena hati mereka yang enggan. Sekalian Allah palingkan hati mereka. Dan dia yang maha kuasa menguasai hati manusia.
Dan Allah tidak memberikan hidayah kepada orang-orang yang fasik. Ya. Ini juga balasan dari perbuatan mereka. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian di surat Al-Mutaffifin ayat ke-14. Kalla bal rana ala kulubihim ma kanu yaksibun. Sekali-sekali tidak. Bahkan telah menjadi penutup hitam yang meliputi hati mereka. Ya, keburukan-keburukan yang dulunya mereka lakukan. Ini juga menjelaskan bahwa tertutupnya hati sehingga tidak bisa menerima kebenaran itu disebabkan karena dosa-dosa yang dilakukan di masa lalu yang orang tidak segera bertobat darinya. Ya, tentang ayat ini mungkin pernah kita sebutkan di kajian-kajian kita yang lalu, ada hadis yang diriwayatkan di dalam diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dikeluarkan oleh Imam Ibnu Majah dan yang lainnya, dinyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menyebutkan ayat ini, beliau menyebutkan sebab tertutupnya hati. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza adnabal 'abdu dzanban nukitat fi qalbihi nuqtatun sauda, fa in taba wa naza'a wastaghfara saqila qalbuhu, fa in zada zadat fa dzaka ar-ranu alladzi dzakarahu Allahu fi qawlihi fa qara'a al-ayah." Jika seorang hamba melakukan perbuatan dosa, maka akan diberikan atau dibubuhkan satu titik hitam di hatinya. Kalau dia segera bertobat, mencabut diri, beristighfar, mohon ampun kepada Allah, bening kembali hatinya, bersih kembali hatinya. Tapi kalau dosanya bertambah, maka titik hitam itu bertambah, hatta ta'luwa qalbahu, sehingga menutupi semua permukaan hatinya. Itulah makna ar-ran, penutup hitam yang Allah sebutkan. Kemudian beliau bacakan ayat ini, firman Allah di surat Al-Mutaffifin ayat ke-14. Ya, jadi jelas. Ini penafsiran langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjadikan proses tertutupnya hati sedikit demi sedikit. Membiarkan perbuatan dosa tidak segera bertobat, tidak segera dibersihkan, kotoran tadi akhirnya menumpuk. Semakin tebal akhirnya meliputi semua permukaannya dan semakin sulit untuk dibersihkan, kecuali bagi orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala mudahkan tentu saja. Fa akhbara subhanahu anna kasbahum ghatta ala qulubihim wa hala bainaha wa bainal imani bi ayatihi. Maka Allah kabarkan di ayat ini, di surat Al-Mutaffifin ini, bahwa perbuatan buruk yang dulunya mereka lakukan inilah yang menutupi hati mereka dan menghalangi antara hatinya untuk beriman kepada ayat-ayat Allah. Faqalu, maka bahkan mereka mengatakan, asatirul awwalin. Ya, Al-Quran itu hanyalah dongeng, cerita dari orang-orang yang terdahulu. Na'udzubillah min dzalik. Ya, seperti yang disebutkan dalam surat Al-Mutaffifin, idza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin. Kalau dibacakan kepadanya ayat-ayat kami, maka dia mengatakan itu hanyalah kisah dongeng dari orang-orang terdahulu. Sehingga dia tidak bisa mengambil manfaat dari ayat-ayat Al-Quran yang demikian besar kebaikan dan keberkahannya. Nah, jadi ini lagi contoh yang menggambarkan tentang hal tersebut. Wa qala ta'ala fil munafikin. Di ayat lain, di surat At-Taubah ayat 67, Allah berfirman tentang orang-orang munafik. Nasullaha fanasiyahum. Mereka lupa kepada Allah, maka Allah pun lupa kepada mereka. Dibalas. Tentu lupa di sini ya, bukan lupa karena tidak ingat, karena Allah maha sempurna. Ilmunya tidak ada kelupaan padanya. Tapi maksudnya di sini dilupakan, yakni tidak diberikan petunjuk kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fajazahum ala nisyanihim lahu an nasiyahum falam yadhkuruhum bil huda war rahmah. Maka Allah berikan balasan kepada mereka karena mereka lupa kepada Allah, yaitu Allah lupakan mereka, yaitu maka Allah tidak mengingat mereka dengan memberikan petunjuk dan rahmatnya. Ya. Ini balasan yang sesuai dengan perbuatan mereka.
وأخبر أنه أنساهم أنفسهم dan Allah kabarkan disebabkan karena mereka lupa atau berpaling dari mengingat Allah, Allah jadikan mereka lupa kepada diri mereka sendiri. Seperti yang Allah sebutkan di dalam surat Al-Hasyr ayat ke-19. Wala takunu kalladzina nasullaha fa'ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Dan janganlah kamu menjadi seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, maka Allah jadikan dia lupa kepada dirinya sendiri. Mereka itulah orang-orang yang fasik. Ini juga sama. Dijadikan lupa kepada dirinya sendiri, lupa kepada kebaikannya, lupa kepada sebab-sebab yang bisa menyelamatkan dirinya dari kecelakaan atau kebinasaan. Falam yatlubu kama laha bil ilmi nafi' wal amali salih. Maka ketika dia telah lupa kepada dirinya sendiri, maka dia tidak akan mencari kesempurnaan atau kebaikan untuk dirinya dengan mempelajari

0: syafaat dan mengamalkan amalan soleh. Wahumal huda wa dinul haq. Yang keduanya itulah yang merupakan makna petunjuk dan agama yang benar yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa ansahum talaba dzalika wa mahabbatahu wa ma'rifatahu wal hirsa alaihi uqubatan linisyanihim lahu. Maka Allah jadikan mereka lupa untuk menuntut hal itu. Allah jadikan mereka tidak mencintainya, tidak mengenalnya, tidak bersemangat untuk mengejar kebaikan itu sebagai hukuman balasan disebabkan mereka lupa kepada Allah. Jadi jelas sekali ini ayat-ayat semua menggambarkan tentang ya pokok yang kedua yang disebutkan di awal pembahasan tadi. Kesesatan merupakan konsekuensi dari berpalingnya manusia, kedzaliman yang dilakukannya, kedustaan dan keburukan-keburukan yang lain. Naudzubillahi min dzalik. Wa qala ta'ala fi haqqihim ya, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang orang-orang yang durhaka ini, ulaikal ladzina tabaa Allahu ala qulubihim wattaba'u ahwaahum walladzina ihtadaw zadahum huda wa atahum taqwahum. Kita perhatikan ayat ini, surat Muhammad ayat 16, surat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ayat 16, tentang orang-orang munafik. Merekalah orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala tutup hati mereka serta mereka selalu memperturutkan hawa nafsunya. Sedangkan orang-orang yang selalu mengikuti petunjuk Allah, Allah akan tambahkan bagi mereka petunjuk dan Allah akan berikan kepada mereka ketakwaannya. Berbalik. Ya, yang pertama Allah tutup hatinya karena selalu memperturutkan hawa nafsu, selalu berbuat keburukan. Sedangkan orang-orang yang mengikuti petunjuk Allah, Allah semakin tambahkan, sempurnakan petunjuk dan Allah anugerahkan ketakwaan. Fajama'a lahum baina tiba'il hawa wadh-dhalali alladhi huwa samratuhu wa mujabatuhu. Maka Allah kumpulkan balasan bagi orang-orang munafik di sini. Ya, antara mengikuti hawa nafsu dan kesesatan yang memang itu adalah buah serta konsekuensinya. Jadi karena mengikuti hawa nafsu, ya maka hasilnya dia akan tersesat. Konsekuensinya akan dia dipalingkan dari kebenaran, dipalingkan dari petunjuk kebenaran. Kama jama'a lil muhtadina baina taqwa wal huda. Sebagaimana di kelanjutan ayat ini Allah menyebutkan bahwa dia mengumpulkan untuk orang-orang yang selalu mengikuti petunjuknya antara ketakwaan dan hidayah yang semakin Allah sempurnakan, tambahkan dan sempurnakan pada diri mereka. Masya Allah, ini merupakan penjelasan yang sangat bermanfaat agar kita mengetahui bagaimana cara kita mengusahakan perbaikan diri kita dan kita mengetahui sumber segala keburukan yang terjadi pada diri kita kalau kita jauh dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala dan hawa nafsu yang selalu diperturutkan, tipu daya syaitan yang tidak berusaha untuk kita lawan ya dengan selalu berpegang teguh mengikuti petunjuk Allah dan petunjuk Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Alhamdulillah, selesai pembahasan yang berhubungan dengan materi tadi. Semoga bermanfaat dan kita bisa mengambil pelajaran darinya untuk ya semakin meningkatkan semangat kita berpegang teguh dengan kebenaran, mengikuti petunjuk Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam meskipun sedikit demi sedikit, karena ternyata itu menjadi sebab terbukanya pintu-pintu kebaikan berikutnya yang kemudian Allah Subhanahu wa taala sempurnakan kebaikan dan ketakwaan bagi hamba-hamba yang mengikuti, yang selalu mengikuti petunjuknya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan itu bagi kita semua. Baik, barakallahu fikum, kita teruskan dengan menjawab pertanyaan dari hal-hal yang mungkin antum tanyakan ya di kesempatan yang masih ada. Barakallahu fikum. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Nah Ustaz, jazakumullah khairan barakallahu fikum atas materi yang telah disampaikan di kesempatan pagi hari ini tentang tauhid adalah puncak rasa syukur. Masya Allah. Dan ikhwatul Islam azanillahu wa iyyakum, untuk berikutnya kami mengajak Anda semua

0: Hanya di sesi interaktif soal jawab, bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung, Anda dapat menghubungi kami di 0218236543, ataupun Anda dapat kirimkan pertanyaan Anda di 0218236543. Kami pesankan untuk yang pertama kali melalui telepon yang telah terhubung. Silakan bagi Anda yang telah terhubung untuk langsung bertanya. Ya, silakan. Ya, silakan. Baik, terputus. Kami berikan kesempatan kembali kepada Anda, ikhwatal Islam azani Allahu ayyakum, untuk Anda yang bertanya di 0218236543. Baik, masih terputus. Kita angkat pertanyaan melalui pesan. Iya, silakan.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Ibu dan berada di mana?
1: Dari hamba Allah dari Mbak Ula dari Tangerang.
0: Baik, silakan Ibu.
2: Ya, silakan Ibu.
1: Dari Tangerang. Ustaz mau tanya, di lingkungan saya kan ada pengajian itu. Kalau doa, apa amalan yang dibaca, apa sih? Kalau makfirli, apa ya? Kalau makfirli, kembali. Itu yang doa itu yang tiap bulan
2: Robi wali daya.
1: Kalau makfiri wali daya
2: war. Ya. Robi firli wali daya warhamhum kama rabbayani shaghira.
0: Barakallahu. Ya. Lalu pertanyaan apa Ibu? Silakan pertanyaannya apa?
2: Pertanyaan apa tadi pertanyaannya?
1: Yang dibaca 70 kali itu.
0: Oh, baik. Ya saja Ibu, apakah mungkin pertanyaan
1: Firli warkamni watut alayya. Kalau enggak salah gitu. Ya. Ya, itu apa dibaca tiap hari apa tiap bulan Rajab doang?
0: Baik, mungkin bacaan doa Rajab Bu ya yang dibaca Ibu ya. Baik, terima kasih buat pertanyaannya. Kita akan simak jawaban dari Ustaz, dan kepada Ustaz kami persilakan menjawab. Silakan Ustaz.
2: Ya, barakallahu fi, pertanyaan yang sangat baik dari ibu yang dari Tangerang tadi. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memudahkan taufik kebaikan dan keberkahan bagi beliau dan bagi kita semua. Ya. Bacaan yang dimaksud yang mirip-mirip yang saya ingat seperti itu adalah ada beberapa bentuk istighfar atau permohonan ampun, doa memohon ampun kepada Allah yang pernah dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan di dalam hadis yang sahih atau hasan seperti misalnya Rabbighfirli wa tub 'alayya innaka antat tawwabur rahim. Wahai Rabbku, ampunilah aku dan berilah taubat kepadaku, sungguhnya Engkau Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang. Atau doa yang sejenisnya. Ya, misalnya istighfar secara umum juga diperbolehkan. Ya. Misalnya astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim. Kalau yang berhubungan dengan bulan Rajab tadi Ibu, jadi tidak ada ketentuan khusus doa-doa tertentu yang dibaca di bulan ini. Tidak ada dalil yang sahih yang menyebutkan hal tersebut. Kemudian kalau namanya istighfar, memohon ampun kepada Allah rahmatnya, kita lakukan di waktu kapan saja. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam hadis yang sahih, innila astaghfirullah wa atubu ilaihi fi kulli yaumin 100 marrah. Sesungguhnya aku bertobat kepada Allah, memohon ampun kepadanya dalam setiap hari 100 kali, ada yang lebih dari 70 kali. Itu boleh kita lakukan. Ya. Justru tiap hari kita lakukan istighfar kepada Allah, memperbanyak istighfar. Kalau kita ingin lakukan seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita hitung sampai 100 boleh atau lebih juga boleh. Ya, kita perbanyak istighfar setiap saat karena banyak dosa-dosa yang kita lakukan. Adapun yang disebutkan di waktu-waktu tertentu kayak tadi bulan Rajab dengan bilangan tertentu, ini tidak ada dalilnya. Yang ada dalilnya adalah yang disebutkan di dalam hadis tadi tentang istighfar dan permohonan ampun bertobatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bisa kita ucapkan tadi astaghfirullahal azim wa atubu ilaik. Astaghfirullah. Ya, astaghfirullah wa atubu ilaik misalnya, atau tadi rabbighfirli wa tub 'alayya innaka antat tawwabur rahim. Boleh kita baca istighfar seperti ini, kita perbanyak sehari-hari, kita ucapkan sebagaimana contoh yang di disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis tadi. Nah,
3: Ustaz, jazakumullah khairan, barakallahu fikum atas jawaban yang telah diberikan Ustaz. Demikian jawaban untuk ibu yang berada di Tenggarang, mudah-mudahan dapat difahami jawaban yang telah disampaikan. Nah, ikhwatul Islam azanillahu wa iyyakum, kami buka kembali pertanyaan berikutnya di line telepon 0218236543 dan bagi Anda yang telah terhubung, kami persilakan untuk bertanya. Ya, silakan. Ya, silakan.
4: Halo, assalamualaikum
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ibu dan berada di mana?
4: Halo, assalamualaikum.
3: Baik ibu, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya ibu, berada di mana ibu, dengan siapa?
4: Oh, ini dari ibu dari hamba Allah di Riau.
3: Oh iya, silakan ibu. Ya, silakan ya, ibu, silakan. Pertanyaannya ibu.
4: Iya, terima kasih. Ini suaranya putus-putus di sini. Iya, ini saya ingin menanyakan, kalau ada seseorang itu bekerja di suatu instansi, umpamanya instansi A, terus karena dia ingin pindah dari situ, dia meminta tolong kepada seseorang yang tidak berkompeten di bidang itu, akan tetapi dia memiliki jabatan yang tinggi dan suaranya insya Allah didengar. Apakah seseorang ini boleh meminta tolong kepada orang yang tidak berkompeten di bidang itu, akan tetapi dia bisa melobi seseorang yang ada di tempat pekerjaan itu dengan syaratnya dia membayar orang itu atau tidak membayar agar dia lulus. Apakah hal ini boleh dilakukan? Ini demi keselamatan dunia akhirat kami.
3: Baik, terima kasih buat pertanyaannya. Cukup ibu ya, dapat kami simak. Dan kepada Ustadz kami persilakan untuk menjawab. Silakan ya. Ustadz.
2: Ya, barakallahu fiik. Pertanyaan sangat baik dari ibu tadi yang bertanya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa melimpahkan kebaikan, rahmat dan keberkahan bagi beliau dan juga bagi kita semua. Ya, untuk masalah seperti ini, ketika seseorang bekerja dan ingin dipindahkan ke tempat yang lain, maka tentu saja asalnya diperbolehkan selama dia menempuh cara-cara yang dibenarkan dalam syariat. Yaitu dia mengajukan permohonan atau ya mengajukan alasan-alasan kenapa dia ingin pindah. Kemudian juga melalui prosedur yang berlaku, misalnya dia melamar pemindahan dari tempat asalnya, kemudian dia mengajukan mungkin juga di tempat yang ditujunya. Selama dia menempuh cara yang benar, tidak dengan cara-cara mendolimi, tidak dengan cara-cara ya kayak tadi misalnya kepada orang yang punya kedudukan dibayar atau tidak, ya kalau dibayar berarti mungkin ada sogokan di situ, kalaupun tidak mungkin orang tadi punya pengaruh, ya yang dikhawatirkan nanti dia melakukan hal-hal yang tidak benar atau mungkin mendolimi hak orang lain, maka jelas ini tidak diperbolehkan. Jadi boleh saja dia pindah, tapi menempuh cara yang benar, cara yang sesuai dengan prosedur. Mungkin agak lama, mungkin agak susah, maka lakukanlah. Karena itu yang insya Allah menyelamatkan dunia dan akhirat kita. Jangan menempuh cara yang sudah dikatakan tadi, orang yang tidak berkompeten, bukan orang yang memang bertugas untuk itu, bukan orang yang memang berada di jalur itu ya. Maka ini tidak diperbolehkan. Ya, kita khawatir nanti orang tersebut ya memindahkan tanpa aturan atau mungkin mengambil hak orang lain yang ada di sana, apalagi jika dengan ada bayaran tertentu, ini yang kita ragukan, menjadi sebab pekerjaan tersebut nantinya tidak berkah dan menjadi sebab kerugian dunia dan akhirat. Naudzubillah min dzalik.
3: Nah, Ustaz, jazakumullah khairan, barakallahu fikum atas jawaban yang telah diberikan Ustaz. Demikian jawaban untuk ibu yang berada di Riau, mudah-mudahan dapat difahami jawaban yang telah disampaikan oleh Ustaz. Kita akan angkat pertanyaan berikutnya Ustaz, melalui pesan singkat yang sudah masuk dari penanya kita di Depok. Ustaz, afwan izin bertanya, jika anak laki-laki ana berbuat dosa sampai main judi online dan terjerat pinjaman online saat dia usia 18 tahun dengan alasan katanya karena kecewa dengan ana sebagai ibunya sewaktu kecil yang mendidiknya terlalu keras, apakah ana berdosa atas dosa yang telah dilakukannya? Jazakumullah khairan, barakallahu fikum. Silakan Ustaz.
2: Iya, barakallahu fiik. Pertanyaan sangat baik saya dari ibu yang bertanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan taufik kebaikan bagi beliau dan bagi kita semua. Ya tentu saja ketika seorang tua sudah berusaha mendidik anak tersebut dengan sebaik-baiknya, kemudian dia melakukan dosa, ya orang tua tidak menanggungnya. Hukum asalnya seperti yang disebutkan di dalam Islam, Allah taziru waziratu wizra ukhra, seseorang tidak menanggung dosa orang lain. Ibunya apalagi sudah berusaha menasihatinya, mendidiknya. Kalau anaknya alasannya tadi itu alasan yang dibuat-buat, apalagi alasannya orang tua terlalu keras mendidiknya, lah kalau keras itu tujuannya untuk mengarahkan dia yang sudah dikerasi sama seperti ini, apalagi yang dilunak, yang diberikan kelunakan, malah lebih parah lagi bisa jadinya. Jadi tidak perlu didengarkan alasan tersebut. Yang jelas orang tua selama dia sudah berusaha mengingatkan, itu dosa yang ditanggung oleh anak itu sendiri. Yang bisa dilakukan adalah sekarang berusaha menasehatinya, mendekatinya, berusaha mengarahkan kepadanya tentang, menjelaskan tentang keburukan perbuatan tersebut. Itu yang bisa dilakukan oleh orang tua, apalagi dalam hal ini ibunya. Itu yang dia bisa laksanakan tentu dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon agar anak tersebut ya dimudahkan untuk kembali ke jalan yang sesuai dengan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Nah,
3: Ustaz, jazakumullah khairan barakallahu fikum atas jawaban yang telah diberikan Ustaz, dan kita akan kembali angkat pertanyaan pesan singkat Ustaz dari beberapa, ada dua pertanyaan yang semakna Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz, barakallahu fikum. Izin bertanya Ustaz, jika dalam sholat terbetik dalam hatinya sesuatu dan kita segera sadar, apakah boleh dalam sujud kita beristighfar darinya? Dan apakah doa dalam sujud harus dalam hati karena takut jadi pembatal sholat jika dilafazkan? Mohon memberikan penjelasan. Dan kemudian apakah seorang yang dalam sholatnya terbesit gambaran sesuatu yang kurang bagus, satu yang berbau porno, kemudian dia teringat, apakah dia batal sholatnya Ustaz atau dia tetap melanjutkan sholatnya Ustaz? Mohon Ustaz berikan penjelasan. Silakan Ustaz.
2: Iya, barakallahu fiik. Pertanyaan sangat baik sekali. Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan keberkahan dan kebaikan bagi beliau yang bertanya dan juga bagi kita semua. Kalau muncul pikiran-pikiran seperti ini dalam sholat, ya, pikiran buruk atau hal-hal yang seperti ditanyakan tadi, itu disyariatkan untuk kita berlindung kepada Allah dari godaan syaitan, karena itu adalah bisikan syaitan yang memang disebutkan di dalam hadis sahih riwayat Muslim. Ya, syaitan itu ada yang ya diutus oleh iblis untuk mengganggu orang yang sedang melaksanakan sholat. Ketika seorang sahabat yang mulia Uthman bin Maz'un radhiyallahu taala anhu datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam mengadukan bahwa dia sering ada bisikan-bisikan buruk dalam salatnya, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dzaaka syaitonun yuqalu lahu khinzab." Itu adalah syaitan yang disebut namanya khinzab. Ya. Jadi syaitan yang khusus bertugas mengganggu orang dalam salat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fa idza ahsastahu," kalau kamu rasakan kehadirannya, berlindunglah kepada Allah dari godaannya, kemudian menghembuslah ke arah kiri 3 kali. Jadi ucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, kemudian kayak meludah sedikit ke kiri 3 kali seperti itu. Itu diperbolehkan. Disebutkan dalam hadis yang sahih. Ini untuk menghindarkan godaan tersebut, karena sahabat ini ketika dia praktekkan, kata dia, "Fa adzhaballahu dzalika anni," maka Allah hilangkan gangguan syaitan itu dari diriku. Itu yang kita lakukan. Adapun masalah yang berhubungan dengan istighfar tadi, ya, kita istighfar kepada Allah, kan setelah selesai sholat nanti ada istighfar tersendiri. Yang penting kita hilangkan gangguan tadi seperti yang disyariatkan tadi, kita hilangkan pikiran kita dari godaan syaitan tadi, kemudian kita baca tadi a'udzubillahi minasyaitonir rajim, kemudian menghembus 3 kali tadi, itu kita lakukan. Kemudian doa di dalam sujud kita lakukan setelah kita membaca zikir sujud dan dilafadzkan. Doa itu tidak membatalkan sholat. Kalau doa, seandainya doa membatalkan sholat, berarti doa kita dari awal, sholat kita dari awal batal terus. Karena dari awal kita baca doa istiftah misalnya, Allahumma ba'id baini misalnya dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Kan ini doa. Kalau seandainya membatalkan sholat, doa itu dari awal sholat, sudah batal doa sholat kita. Jadi doa itu disyariatkan bahkan di dalam sholat, dan itulah doa yang terbaik. Caranya kita baca setelah waktu sujud, ya, karena waktu sujud dianjurkan banyak berdoa, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Fa'akthiru du'a afihi," perbanyaklah doa di dalam sujudmu. setelah kita baca zikir sujud, misalnya Subhana Rabbiyal A'la atau yang lainnya, kita baca doa dan dilafadzkan doa tersebut. Karena doa ini bukan pembicaraan, yang membatalkan salat itu adalah pembicaraan manusia biasa. Kita panggil orang misalnya, kita menegur orang lain, itu batal salatnya. Atau kita berbicara sendiri, berbicara dalam bahasa kita, ini batal salatnya. Tapi kalau berdoa ini tidak membatalkan salat. Ini justru dianjurkan, apalagi ketika sujud, kita memperbanyak doa ya, setelah kita membaca zikir dalam sujud kita. Nah, barakallahu fikum.
3: Nah, Ustaz Taufik, barakallah, jazakumullah khairan atas jawaban yang telah diberikan Ustaz. Dan kita akan angkat pertanyaan berikutnya, mau telepon kembali di 0218236543. Dan kepada Anda yang telah terhubung, kami persilakan untuk bertanya. Ya, silakan. Ya, silakan. Baik, terputus. Kami tunggu kembali pada Anda semuanya. Katolik selama azan ya Allah wa iyyakum. Untuk Anda yang bertanya secara langsung, Anda bisa menghubungi kami di 0218236543. Dan untuk Anda yang bertanya melalui chat WA di 0218236543. Nah, kami angkat kembali pertanyaan melalui telepon di 0218236543. Ya, silakan. Ya, silakan. Baik, terputus kembali. Kita akan angkat satu pertanyaan pesan singkat yang sudah masuk, Ustaz. Dari penanya kita, assalamualaikum Ustaz, ana izin bertanya. Jika kita pernah berbuat syirik, seperti pernah berdoa ke kuburan, saat tobat gimana cara kita bersyahadat kembali, Ustaz? Apakah harus ada yang memandu seperti syahadatnya orang yang mu'alaf, Ustaz? Jazakallahu khairan atas jawabannya, Ustaz. Silakan, Ustaz.
2: Iya, barakallahu fikum. Pertanyaan sangat baik sekali. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kebaikan selalu bagi antum yang bertanya dan bagi kita semua. Ya, untuk bersyahadatnya cukup kita bersyahadat sendiri saja. Kita bersyahadat sungguh-sungguh di hadapan Allah Subhanahu wa taala, mengucapkan dua kalimat syahadat, merenungkan maknanya dan tentu saja bertekad untuk tidak mengulangi perbuatan tersebut. Cuman tadi yang dicontohkan seperti orang berdoa di kuburan. Orang berdoa di kuburan belum tentu syirik. Mungkin dia berdoa kepada Allah. Ya, dia berdoa kepada Allah, dia menyangka di situ adalah tempat dikabulkannya doa. Ya, ini bisa menyerempet kepada kesyirikan. Karena kenapa dia menyangka seperti itu? Tapi kalau dia berdoa hanya sekedar berdoa di kuburan, ini kita katakan perbuatan yang tidak disyariatkan, tapi belum tentu syirik. Beda kalau dia berdoa misalnya meminta kepada penghuni kubur atau meyakini penghuni kubur sebagai perantara untuk memudahkan doanya diterima oleh Allah, jelas ini bisa merupakan kesyirikan. Jadi perlu dirinci tadi, orang yang berdoa di kuburan belum tentu itu syirik. Ya, jelas itu bisa mengantarkan kepada kesyirikan, bahkan bisa syirik besar. Tapi juga bisa perbuatan lain seperti bid'ah atau hal-hal yang lainnya, tapi tidak sampai kepada kesyirikan. Nah, barakallahu fiik.
3: Dan Ustaz Taufik, barakallah, jazakumullah khairan atas jawaban yang telah diberikan. Dan kita akan angkat kembali pertanyaan telepon di 0218236543. Nah, silakan kepada Anda yang telah terhubung. Ya, silakan. Baik, kita akan angkat pertanyaan kembali melalui pesan singkat, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz, dari hamba Allah. Terima kasih Ustaz atas materinya, sangat bermanfaat. Izin bertanya Ustaz, iman itu kan naik turun ya Ustaz, dan dibangun atas dasar sabar dan syukur. Bagaimana agar kita bisa menjaga agar iman tetap stabil jika dikaitkan dengan sabar dan syukur tadi Ustaz? Terima kasih Ustaz untuk jawabannya. Semoga kami sekeluarga di selalu dalam lindungan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Amin. Silakan Ustaz.
2: Amin, barakallahu fikum. Amin wa iyyakum. Pertanyaan sangat baik sekali dari beliau yang bertanya. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memudahkan taufik kebaikan dan limpahan rahmat bagi beliau dan juga bagi kita semua. Ya, dalam kaitannya dengan sabar dan syukur tadi, untuk menjaga iman kita agar selalu dalam kebaikan, pertama yang paling penting adalah berdoa kepada Allah. Karena semua kebaikan ada di tangan Allah dan yang maha kuasa untuk menjaga kita dalam segala kebaikan, menjauhkan dari keburukan hanya Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Adapun yang secara khusus berkaitan dengan sabar dan syukur, itu seperti yang disebutkan di dalam hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, hadis yang sahih, ketika Rasulullah SAW bersabda, ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu khairun wa laysa dhalika li ahadin illa lil mu'min in asabathu sarra syakara fa kana dhalika khairun lahu wa in asabathu dharra sabara fa kana dhalika khairun lahu. Alangkah indah dan mengagumkan keadaan seorang yang beriman. Sesungguhnya urusannya semua membawa kepada kebaikan, keadaannya semua membawa kepada kebaikan. Dan tidak akan bisa mendapatkan ini kecuali hanya orang yang beriman saja. Kalau dia ditimpa nikmat, mendapatkan kesenangan, maka dia bersyukur kepada Allah, maka itu membawa kebaikan bagi dirinya. Kalau dia ditimpa kesusahan, hal-hal yang tidak menyenangkan, maka dia bersabar, maka itu membawa kebaikan bagi dirinya. Jadi caranya kita menyikapi keadaan kita dengan dua hal ini. Waktu kita mendapatkan nikmat, kita bersyukur kepada Allah. Kalau kita baca seperti yang disyariatkan, dicontohkan dalam sunnah Nabi SAW, alhamdulillahilladzi binikmatihi tatimmu salihat, segala puji bagi Allah yang dengan nikmatnya sempurna kebaikan-kebaikan. Maka tentu ini sangat besar keutamaannya. Kalau waktu ditimpa hal-hal yang tidak menyenangkan, kita bersabar, tetap bersangka baik kepada Allah, meyakini pilihan Allah itulah yang terbaik untuk kita. Ya. Di situ juga ada zikir yang disyariatkan untuk kita baca, alhamdulillahi ala kulli hal, segala puji bagi Allah dalam semua keadaan. Maka seperti ini kita menyikapi kondisi dalam kehidupan kita sehari-hari, agar kita selalu berada di atas kebaikan, kita selalu menggunakan syukur sewaktu kita mendapatkan hal-hal yang menyenangkan, dan menggunakan sabar ketika mendapatkan hal-hal yang tidak sesuai dengan keinginan kita. Nah, barakallahu fikum.
3: Nah, Ustaz Taufik, barakallah, jazakumullah khairan atas jawaban yang telah diberikan Ustaz. Dan kita angkat kembali pertanyaan melalui telepon kepada Anda yang telah terhubung. Kami persilakan untuk bertanya. Ya, silakan. Ya, silakan.
5: Ya. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak dan berada di mana? Ya, halo Bapak. Dengan siapa?
5: Dengan Pak Rahmat di Tangerang Pesisir, Pak Ustadz.
3: Ya, baik Pak Rahmat di ya. Tangerang Pesisir. Silakan Pak Rahmat pertanyaannya. Ya, silakan Bapak pertanyaannya.
5: Iya, mau tanya Ustadz.
3: Ya, silakan.
2: Ya, silakan.
5: Halo.
3: Iya, silakan Pak, silakan.
5: Nah, ini waktu beberapa tahun yang lalu,
3: ya, ya langsung
5: waktu
3: ya,
5: saya punya Pak. Istilahnya mantan istri punya nazar janji.
3: Mm-hmm. Baik Bapak, mohon maaf Bapak langsung saja, jangan menyimak
5: lewat televisi. Kepada almarhum.
3: Bapak, mohon maaf, Bapak langsung saja Bapak sampaikan, tidak perlu menyimak.
5: Janji kepada almarhum sebelum dibayar, ya. Terus almarhum ini harus dibayar atau tidak tuh Pak?
3: Baik,
5: Ustaz.
3: Baik. Terima kasih Pak Rahmat atas pertanyaan, cukup Pak ya. Baik, terima kasih Bapak, dan kita akan pesan kepada Ustaz untuk menyampaikan jawabannya. Silakan Ustaz.
2: Ya. Ya, barakallahu fiik. Pertanyaan sangat baik sekali dari Bapak yang bertanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan kebaikan untuk beliau, keluarganya, dan untuk kita semua. Ya. Kalau itu sudah merupakan janji, maka harusnya ditunaikan tentu saja. Karena kita diperintahkan di dalam Al-Qur'an, dalam hadis-hadis yang sahih untuk menunaikan janji. Ya, wa aufu bil ahdi innal ahda kana mas'ula. Dan tunaikanlah janjimu. Karena janji itu akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam hadis yang sahih, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tanda-tanda orang munafik ada tiga, wa idza wa'ada akhlafa. Kalau dia berjanji dia ingkar janji. Kalau itu berhubungan dengan orang yang sudah meninggal dunia, semoga Allah merahmatinya, ya maka ditunaikan janjinya. Kalau misalnya itu janji berupa membelikan sesuatu, kalau misalnya dia sudah wafat, ya berikan kepada ahli warisnya sesuatu itu, sesuai dengan apa yang kita janjikan, berikan kepada ahli warisnya untuk mereka bagi sesuai dengan pembagian warisan yang diterangkan dalam Islam. Yang jelas itu janji harus ditunaikan, karena ini termasuk yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Nah.
3: Nah, Ustaz, jazakumullah khairan barakallahu fikum atas jawaban yang telah diberikan Ustaz. Dan kita akan angkat satu pertanyaan terakhir di penyimpanan kita pagi hari ini, Ustaz. Satu pertanyaan melalui pesan singkat yang sudah kami pilih, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Ustaz, mohon Ustaz memberikan mohon maaf Ustaz, mau bertanya, bolehkah kita berpuasa setiap hari, yaitu puasa sunnah, dikarenakan ingin hidup sehat karena sudah sering sakit-sakitan dan obesitas? Mungkin saat ini ada dua pertanyaan tentang hukum puasa sunnah setiap hari yang tidak ada jeda, dan kemudian tentang niat berpuasa untuk hidup sehat. Silakan Ustaz.
2: Iya, barakallahu fiik, pertanyaan sangat baik dan bermanfaat sekali dari beliau yang bertanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memudahkan kebaikan bagi beliau dan bagi kita semua. Iya, berpuasa setiap hari selain dari puasa yang wajib, puasa Ramadan, yaitu dilarang dalam Islam. Ada larangannya di dalam hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, tentang sahabat yang ingin setiap hari berpuasa, ditegur oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan beliau menyebutkan puasa yang terbaik adalah puasa Nabi Daud, sehari berpuasa, sehari tidak berpuasa. Itu yang terbaik sudah. Ya. Jadi yang disyariatkan dalam Islam kalau kita ingin memperbanyak puasa adalah puasa Nabi Daud, sehari puasa, sehari tidak puasa. Kemudian tadi, niat berpuasa bukan ditujukan untuk tujuan dunia seperti tadi, karena ini nanti tidak bernilai ibadah. Ya. Tidak bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lagi pula ketika Allah Subhanahu wa taala tidak mensyariatkan hal tersebut, kita yakin itu akan mendatangkan madarat untuk kita, bahkan bukan untuk mendatangkan kebaikan. Jadi kita yakin segala sesuatu yang tidak disyariatkan dalam agama ini justru tidak membawa kebaikan, justru akan membawa keburukan. Jadi kita niatnya ikhlas untuk mencari keridhaan Allah, untuk mencari kebaikan-kebaikan di sisinya. Adapun masalah-masalah yang berhubungan dengan hasil yang baik, kalau betul-betul kita niatnya ikhlas, maka Allah akan berikan kebaikan itu untuk kebaikan dunia dan akhirat kita. Jadi jangan kita niatkan untuk semata-mata karena kesehatan, ya, tapi kita niatkan untuk melaksanakan puasa dalam rangka taat kepada Allah, dalam rangka membiasakan menundukkan hawa nafsu kita di jalan Allah, yang ini akan berpengaruh dengan masalah keikhlasan kita dalam beramal nantinya dan kebaikan-kebaikan lainnya dalam urusan agama kita. Jadi jangan kita niatkan hanya untuk urusan dunia tersebut, karena ibadah yang agung itu balasan kebaikannya adalah di akhirat nanti, yang merupakan balasan yang merupakan sebaik-baik balasan, tentu lebih baik daripada balasan-balasan duniawi. Barakallahu fikum, semoga Allah mudahkan kita menyimak, mengambil manfaat dan bisa merenungkan, mempraktikkan ilmu yang kita dapatkan dalam kajian kita di kesempatan hari ini. Sekali lagi mohon maaf atas segala yang salah dan kurang. Kita akhiri. Sallallahu wasallam mubarak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Roja TV. Demikianlah Ikhwatul Islam azanillah wa yakum, kajian ilmiah yang telah kita simak bersama dalam format rekaman. Mudah-mudahan apa yang telah kita simak kembali ini menguatkan pemahaman kita dan juga memudahkan bagi kita untuk mengamalkannya sehingga menjadi pemberat timbangan di yaumul hisab nanti. Terima kasih banyak atas kebersamaan Anda. Jazakumullah khairan barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Roja TV. Sembilan tiga poin satu FM. Radio Roja Palu. 101.8 FM.

0: Alif Lam Mim. Allah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya. Dia menurunkan Alkitab Al-Quran kepadamu dengan sebenarnya, membenarkan kitab yang telah diturunkan sebelumnya, dan menurunkan Taurat dan Injil.
1: Ayat-ayat Al-Quran.

sungguh-sungguh dalam berdoa. Berkata sahabat Abu Darda radhiyallahu anhu, bersungguh-sungguhlah kalian dalam berdoa. Karena sungguh siapa yang banyak mengetuk pintu, maka ia akan dibukakan.

0: Semakin seorang hamba bertauhid, semakin dia akan ikhlas kepada Allah, dan semakin dia jauh daripada perbuatan syirik, semakin dia akan dekat dan dicintai oleh Allah Rabbul Izzati wal Jalal.
1: Akan dekat dan dicintai oleh Allah Rabbul Izzati wal Jalal.
0: Tauhid adalah mengesakan Allah, yaitu segala ibadah untuk Allah,
1: untuk Allah.
0: Karena Allah.
1: Karena Allah. Karena.
0: Orang yang datang kepada Allah dengan ibadah yang sangat banyak, namun dia datang dengan syirik, enggak laku ibadahnya. Tidak dianggap sebagai ibadah. Karena amal soleh sebanyak apapun, manakala dia bercampur dengan syirik, amal soleh itu sirna. Allah berfirman, lain asyrakta la yahbathanna amaluk. Kalau kamu berbuat syirik, akan sirna, akan hapus seluruh amalanmu.

0: Oleh karena itu ketika Nabi diutus oleh Allah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala ke permukaan bumi, itu tahunan itu mengajak kepada tauhid. Belum turun perintah sholat, belum turun perintah zakat, belum turun perintah puasa, belum turun perintah jihad, belum lagi turun perintah-perintah yang lainnya. Dari awal berdakwah itu tauhid, tauhid, tauhid, tauhid, tauhid, tauhid. Esakan Allah, esakan Allah, esakan Allah. Buang seluruh selain Allah subhanahu wa ta'ala dari hati kalian. Jangan minta dan mohon kepada sesuatu selain Allah. Minta hanya kepada Allah semata, yang lainnya tidak bisa apa-apa.
1: Yang lainnya tidak bisa apa-apa.
0: Lata, Uzza, Hubal, Manah tidak bisa memberikan apa-apa kepada kalian. Mereka adalah batu, mereka adalah pepohonan yang tidak akan bisa memberikan manfaat dan mudarat. Yang memberikan manfaat dan mudarat hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Ini dia tauhid, ini dia tauhid, ini dia tauhid.
2: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ketika kita futur, apa yang harus kita lakukan? Karena yang namanya manusia tidak akan selamanya semangat terus. Pasti ada masa-masa futur. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun juga sudah memberitahukan itu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Ahmad dan yang lainnya, "Inna likulli amalin syirrah wa likulli syirratin fatrah." Setiap amal itu ada syirrah, ada masa-masa semangat. Malikulli syirratin fatrah, dan setiap masa semangat ada masa futurnya, masa turunnya. Ya. Nah, di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan kepada kita sebuah tips bagaimana kita saat futur. Kata Rasulullah, "Faman kanat fatratuhu ila sunnah faqad ihtada." Siapa yang masa futurnya kepada sunnah lagi, ya sungguh dapat hidayah. Waman kanat fatratuhu ila ghairi dzalik, tapi siapa yang masa futurnya bukan kepada sunnah, faqad halak, sungguh ia telah binasa, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ketika kita futur nih, misalnya kita lagi semangat baca Quran, baca Quran, baca Quran, baca Quran, dan ternyata qadarullah saat semangat naik terus, ada masa-masa futurnya. Ya. Maka di saat itu yang kita lakukan apa? Coba kita berpindah kepada sunnah lagi. Kita futur dari membaca Al-Quran. Coba kita pindah. Baca kitab-kitab yang bermanfaat. Tapi yang binasa itu siapa? Ketika ada orang yang futur dari baca Quran, pindah baca Koran. Nah, seperti ini binasa. Maka ketika kita menghadapi futur seperti itu dalam suatu amalan, ya, coba kita pindah kepada amalan lain yang kita semangat padanya. Supaya kita apa? Supaya kita berpindah dari sunnah menuju sunnah lagi. Maka ini, ya, futur yang bersifat parsial pada amalan tertentu. Tapi ada futur yang sifatnya menyeluruh, dan ini bahaya. Biasanya futur seperti ini akibat maksiat dan dosa. Karena kata Al-Imam Ibn Qayyim rahimahullah, al-ma'asi tud'iful qalba. Maksiat itu membuat hati lemah. Ya. Nah, ketika kita banyak maksiat, kita pernah melakukan maksiat, akibatnya kita hati kita lemah. Di saat hati kita lemah, akhirnya beratlah kita untuk mengamalkan kebaikan. Ya. Maka di saat itu apa yang harus kita lakukan? Segera kita istighfar kepada Allah, banyak kita bertaubat kepada Allah, minta ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita berusaha untuk mujahadah, berjihad kembali untuk ya membiasakan amalan soleh yang sudah mulai futur tersebut. Tidak boleh kita biarkan. Kalau kita misalnya sudah mulai futur, kita biarkan sampai akhirnya ya semangat kita untuk beribadah hilang sama sekali. Ini sangat berbahaya. Maka harus kita berjihad melawan hawa nafsu kita. Allah berfirman, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana." Dan orang-orang yang berjihad di jalan kami, berjuang di jalan kami, kami akan berikan hidayah kepada jalan-jalan kami yang lain. Artinya kalau kita berjihad melawan hawa nafsu kita, untuk melawan kefuturan kita, untuk terus kita beramal saleh, maka Allah akan bukakan pintu-pintu kebaikan yang lainnya. sehingga kita mampu untuk melakukan amalan-amalan kebaikan yang lainnya. Maka disinilah akal Islam azan ya Allah wa yakum. Di saat futur jangan biarkan. Pergilah Anda kepada orang saleh atau seorang ustaz atau teman Anda yang masya Allah bisa memberikan nasihat. Saat kita futur, pergilah kepada mereka-mereka yang masya Allah kita punya, yang yakin dia punya ilmu. Minta nasihat kepadanya. Ya, supaya kita bisa kembali semangat ya di dalam beramal saleh. Ketika kita futur, juga kita berusaha coba kita buka kitab-kitab para ulama. Bagaimana biografi kehidupan mereka. Ketika kita melihat bagaimana para ulama semangat mereka di dalam beramal saleh. Ya. Kita juga baca ayat-ayat dan hadis-hadis yang memberikan motivasi dalam amal. Ketika kita misalnya sudah mulai futur menuntut ilmu, kembali kita baca bagaimana si pahala menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala dan bagaimana salaf terdahulu menuntut ilmu. Ketika kita salat tahajud sudah mulai futur, kembali kita baca bagaimana pahala yang besar daripada salat tahajud dan bagaimana balasan yang Allah berikan kepada orang yang salat tahajud. Sehingga pada waktu itu kita kembali semangat kembali. Ya. Maka dari itulah saudaraku, jangan biarkan futur itu terus menghinggapi hati kita. Jangan biarkan futur itu menghantui keimanan kita. Harus kita lawan. Kita harus terus bersemangat. Kita ingin berusaha seperti para nabi. Ya. Allah berfirman, wa ka'ayyim min nabiyyin qatala ma'ahu ribbiyyuna katsir fa ma wahanu lima asabahum fi sabilillah wa ma dha'ufu wa mastakanu wallahu yuhibbus sabirin. Berapa banyak ya para nabi yang berperang bersamanya sahabat-sahabatnya, mereka tidak lemah terhadap musibah yang menimpa mereka. Mereka pun tidak menjadi futur akibat daripada rintangan yang mereka hadapi. Tapi mereka terus bertawakal kepada Allah dan Allah cinta kepada orang-orang yang sabar. Nah, saudaraku sekalian, ya semangat itu harus dikobarkan terus. Jangan sampai padam. Jangan biarkan semangat itu lama-kelamaan kemudian padam. Karena itu adalah menyebabkan kita binasa dalam api neraka. Na'udzubillah. Nasallallahu salamatu ala afiyah. Wabillahi taufiq.
3: Kajian Islam Dunia di Roja TV dan Radio Roja.
4: Dalam hal akad sewa beli atau ijarah mutahiyah bitamlik ini pun risiko tetap ditanggung oleh yang menyewakan. Biasanya yang terjadi pihak menyewakan tidak mau tahu.
3: Saksikanlah kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja.
5: Ketahuilah semua umat manusia, jangankan satu orang, semua umat manusia, kalau mereka bersatu padu untuk memberikan satu kebaikan kepadamu, mereka tidak akan bisa memberikannya kecuali dengan kebaikan yang memang Allah telah takdirkan kamu akan dapatkan.
3: Saksikanlah kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.
6: A'udzu billahi minasy

0: Ya Rabbku, sungguh aku berlindung kepadamu untuk memohon kepadamu sesuatu yang aku tidak tahu akan hakikatnya. Jikalau engkau tidak mengampuniku dan tidak menaruh belas kasihan kepadaku, niscaya aku termasuk orang-orang yang rugi.
1: Lembar doa, secarik permohonan hamba. Lewah Al-Quran dan kajian Islam.

0: موجة تي في
1: terima kasih akhi jazakumullahu khairan rahmatullahi wa barakatuh alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du Allahumma 'allimna ma yanfa'una Allahumma anfa'na bima 'allamtana Allahumma zidna 'ilma thumma amma ba'du kaum muslimin dan muslimat sahabat Raja TV di mana saja berada rahimakumullah tidak boleh terhenti sedetik pun dari kita semangat untuk senantiasa menjadikan segenap jiwa dan raga kita tunduk kepada Allah Azza wa Jalla, beribadah untuknya, mengabdi kepadanya, untuk menggapai ridhanya. Kita tercipta untuk sebuah hikmah yang agung, yaitu untuk bertauhid, mengesakan Allah subhanahu wa ta'ala dalam setiap bentuk ibadah. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Maka memohonlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan, meringankan dan memberikan taufik kepada kita agar kita senantiasa berzikir mengingat Allah, bersyukur atas segala nikmat dan karunia Allah, serta memperindah dan meningkatkan kualitas ibadah kita sebaik-baiknya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Salawat bertangkai salam semoga senantiasa tersampaikan kepada baginda mulia yang kita cintai bersama. Beliaulah Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Semoga juga sampai kepada keluarga, para istri beliau tercinta, seluruh sahabat beliau yang mulia, dan siapa saja di antara umat beliau yang bersungguh-sungguh mengikuti tuntunan sunnah dan keteladanannya hingga akhir masa tiba. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, saudara-saudariku, bapak dan ibu sekalian yang kami cintai karena Allah subhanahu wa ta'ala. Pembahasan yang masih tersambung dengan bimbingan karya ilmiah Syekh Profesor Dr. Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr hafizahumallah, masih tentang hadis-hadis yang menuntun kita untuk berakhlak mulia. Dan insyaallah pertemuan ini menjadi pertemuan penghujung dalam pembahasan akhlak mulia berupa birrul walidain, bakti kepada kedua orang tua, yaitu akhlak yang termulia, tuntunan yang teragung setelah tauhid kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Masih tentang bakti kepada kedua orang tua, izinkan kami untuk mengingatkan kita kembali firman Allah subhanahu Rasulnya sallallahu alaihi wasallam yang menuntun kita untuk selalu berbakti kepada baik mereka telah meninggal dunia, terlebih mereka masih dalam kehidupan dunia. Di antara sekian banyak ayat itu yang juga sebagiannya sudah disampaikan pada pertemuan sebelumnya adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Ahqaf ayat 15. Para pemirsa sekalian yang dekat dengan jangkauan mushaf Al-Quran bisa melihat kemudian menelaah maknanya atau setidaknya dicatat terlebih dahulu keterangan ayat untuk kemudian nanti dilihat dan dikaji lagi. Di dalam ayat tersebut, ayat 15 pada surat Al-Ahqaf,

dalam keadaan tidak nyaman sama sekali. Wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra. Proses hamil hingga tuntas menyusui adalah 30 bulan. Itu maknanya, kalaulah menyusui misalnya 2 tahun, maka usia minim, meskipun mungkin terkategorikan dalam disiplin ilmu medis adalah prematur, tetapi masih sama. Bulan kemudian terlahir. Karena Allah Subhanahu wa taala menyatakan hamluhu wa fisaluhu 30 syahra. Hamil serta menyusuinya adalah 30 bulan. Atta idza balagha 40 hatta idza balagha ashudda yang dikandung, dilahirkan, disusui selama 30 bulan, kemudian terus beranjak dewasa, sampai ia mencapai ashud, usia kematangan. Kemudian ia pun sampai mencapai usia 40 tahun, puncak kekuatan, puncak kematangan seseorang di kehidupan dunia. Qala rabbi auzi'ni. Setelah mencapai 40 tahun yang kemudian setelah itu berangsur dia akan kembali melemah dan terus melemah sampai kondisi paling lemah sebagaimana dahulu ia dilahirkan pertama kali di dunia, maka Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kita sebuah wasiat agar kita senantiasa berdoa. Doa untuk kedua orang tua sekaligus doa untuk anak keturunan kita karena kita akan menjadi orang tua bagi mereka. Allah Subhanahu wa taala menyatakan qala rabbi auzi'ni, hamba yang mencapai 40 tahun itu semestinya lah dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, rabbi, wahai Rabbku, auzi'ni, anugerahkan untukku, bagikan kepadaku, an ashkura ni'mataka, agar aku bersyukur atas nikmat-nikmatmu, allati an'amta alayya wa ala walidayya, yang telah engkau anugerahkan nikmat kepadaku dan juga kepada kedua orang tuaku. Di antara penjelasan para ulama, kenapa dinukilkan walidayya, yang seakan-akan kita mewakili kedua orang tua kita di dalam bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena boleh jadi di antara kewajiban orang tua kita untuk bersyukur kepada Allah mungkin ada yang terluput, mungkin ada yang kurang, maka bisa ditutupi oleh syukur anaknya. Karena anaknya adalah bagian dari amal perbuatan mereka. Kesalihan anak adalah bagian dari buah manis yang diperjuangkan oleh kedua orang tua. Maka doa ini mengingatkan seorang hamba, manakala ia memanjatkannya, maka dia sedang bersyukur kepada Allah, sekaligus dia sedang bersyukur mewakili kedua orang tuanya. Dia berharap orang tuanya juga menjadi hamba-hamba yang bersyukur. Kalau syukur mereka ternyata mungkin kurang dan seterusnya, maka ia yang menutupi kekurangan tersebut. Dan dia juga adalah bagian dari apa yang menjadi kewajiban orang tua dalam bersyukur kepada Allah. Karena syukur orang tua kepada Allah adalah memperjuangkan agar anaknya menjadi anak yang saleh. Wa an a'mala salihan tarda, ya Allah, anugerahkan pula untukku agar aku beramal salih yang engkau ridai. Tidak setiap amal salih yang terlihat dengan kasat mata ternyata diridai oleh Allah Subhanahu wa taala, karena terkadang kemasukan riya, kemasukan ujub, dan yang lain, penyakit-penyakit hati yang barangkali akan menggugurkan atau minimalnya mengurangi banyak dari pahala dari amal tersebut. Karena ulama ahlus sunnah wal jamaah menjelaskan bahwa diterima dan dianggap sebagai amal salih apabila sebuah amal terpenuhi padanya dua syarat sekaligus. Yang pertama adalah kemurnian ikhlasnya karena Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua adalah karena keselarasannya mengikuti tuntunan sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam. Yang terpenuhi inilah amal menjadi salih
diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala dan kelak akan diberikan balasan pahala yang setimpal. Maka seseorang di dalam doa ini dituntun, diwasiatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, berdoalah agar kau menjadi hamba yang bersyukur, agar kedua orang tuamu juga dipenuhi dengan rasa syukur, dan kau juga beramal saleh yang Allah Subhanahu wa taala ridhai. Wa aslih li fi dzurriyyati, ya Allah, salihkan kedua, salihkan anak keturunanku untukku. Jadikan anak-anak keturunanku sebagai anak-anak yang saleh. Tidak ada orang tua yang sempurna. Tidak terkecuali di dalam bimbingan mereka untuk membentuk kesalihan anak-anaknya. Ada saja di antara orang tua yang mengalami keterluputan, ketergelinciran di dalam membentuk kesalihan putra-putrinya. Maka hanya Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan kesalihan itu sempurna. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan upaya seorang hamba bisa mencapai maksimal dan optimalnya. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji hanyalah milik Allah yang dengan kenikmatan darinya sajalah kesalihan menjadi sempurna. Aslihli fi dzurriyyati, ya Allah, salihkan anak keturunanku untukku. Inni tubtu ilai, sekiranya ada kekurangan, keterluputan, kesilafan, ketergelinciran, baik yang aku sadari atau yang tak aku sadari, baik yang aku sengaja ataupun yang aku tergelincir di dalamnya, berikan taubatmu kepadaku, ya Allah. Inni tubtu ilaik, aku taubat kembali kepadamu. Wa inni minal muslimin, dan sesungguhnya aku tergolong orang-orang yang berserah diri di dalam Islam. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat ini memiliki makna yang sangat agung, makna yang sangat luas, termasuk dalam pembahasan kita tentang birrul walidain. Dan birrul walidain adalah amal yang agung. Dan karena agungnya amal birrul walidain, bakti kepada kedua orang tua, menjadi agung pula tatkala seseorang bertawassul kepada Allah dengan baktinya kepada kedua orang tua di dalam doanya. Ketika dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, bermunajat, meminta, mengemis, merengek, maka di antara tawassul yang paling agung di dalam doa adalah menyebutkan amal saleh berupa birrul walidain yang dia upayakan. Seseorang mungkin tak banyak harta, tetapi dia ketika berbakti kepada kedua orang tua, yang tidak harus selalu dengan harta, tapi dengan baktinya, kebaikannya, tutur katanya yang lembut, penghormatannya, kerendahan hatinya, perhatiannya kepada kedua orang tuanya, itu jauh lebih bernilai dibandingkan tumpukan harta benda yang ia serahkan kepada kedua orang tuanya. Bukan berarti kita tidak memberi, berilah. Tidak hanya orang kaya yang bisa berbakti kepada kedua orang tua, karena bukan dengan memberikan sejumlah harta sajalah seseorang bisa dinilai berbakti kepada kedua orang tuanya. Bahkan kenyataannya betapa banyak orang tua yang diberikan begitu banyak uang, tapi ternyata ia tak merasakan bahwa anaknya berbakti kepadanya. Dikasih sejumlah uang, dibangunkan rumah yang megah dan lapang, piknik atau pergi tak pernah ada kehangatan komunikasi dalam tutur bicara yang halus, tak pernah ada perhatian tentang kesehatan, kondisi, kebahagiaan, kegembiraan, tak pernah terdengar suara Al-Quran dibacakan oleh si anak kepada orang tuanya, tak pernah orang tuanya mendengarkan doa-doa yang dibacakan oleh anak tersebut, ma, ayah, bapak, umi, abi, semoga Allah senantiasa menjaga engkau berdua, semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga mama dan papa, semoga senantiasa dilindungi
limpahkan kasih sayang. Semoga senantiasa diberikan hidayah, taufiq, inayah, dan penjagaan, dan seterusnya. Maka boleh jadi orang-orang yang berbakti kepada kedua orang tuanya, bukan dengan harta, lebih bisa memenuhi kewajiban bakti dibandingkan mereka yang merasa bahwa berbakti itu cukup hanya sekedar dengan menggelontorkan segenap harta dan kekayaan. Maka poinnya adalah ketika seorang hamba mengetahui berdasarkan ayat-ayat yang selama ini kita kaji, hadith-hadith yang selama ini kita pelajari, bahwa berbakti kepada kedua orang tua adalah amal saleh yang agung, maka demikian pula bertawassul dengan bakti kepada kedua orang tua adalah tawassul yang paling agung ketika berdoa. Dan ada sebuah hadith yang cukup panjang dibawakan oleh Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Ini dinukilkan oleh Syekh Abdul Razzaq hafizahullahu ta'ala. Kata beliau, Al-Abdillah ibn Umar radhiyallahu anhuma an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qal. Dari Abdillah ibn Umar, semoga Allah meridhai keduanya, Rasulullah alaihi salatu wasallam pernah bersabda. Beliau mengisahkan kisah tiga orang yang telah lampau. Bainama thalathatu nafarin yatamashawna akhadahumul matar. Ketika ada tiga orang yang sedang berjalan, kemudian hujan pun mengguyur mereka. Fa'awaw ila gharin fi jabal. Maka mereka pun berteduh masuk ke dalam sebuah gua di suatu gunung. Fanhattat ala fami gharihim sakhratun minal jabali fantabaqat alaihim. Maka bergulirlah ya sebuah batu, bongkahan batu besar sehingga menutup mulut gua. Faqala ba'dhuhum li ba'dhin. Maka karena sudah tertutup rapat mulut gua itu dengan bongkahan batu besar yang tak dapat mereka dorong untuk membukanya, maka satu sama lain di antara mereka saling berkata, "Unzuru a'malan amiltumuha salihatan lillah fad'ullaha biha la'alla Allah yafrijuha 'ankum." Satu sama lain di antara mereka bertiga berkata, "Coba diingat-ingat, diperhatikan dengan seksama, amal apakah yang kalian telah lakukan, amal salih untuk Allah subhanahu wa ta'ala ikhlas, berdoalah kepada Allah dengan bertawassul di atas amal salih tersebut, semoga Allah subhanahu wa ta'ala bisa menyelamatkan kita dari kondisi ini." Faqala ahaduhum, maka satu dari ketiganya berkata, "Allahumma innahu kana li walidani shaykhani kabiran wa imraati wa li sadat sibyatun sigharun ar'a 'alayhim." Ya Allah, sungguh dahulu aku memiliki kedua orang tua yang sudah senja usia, mereka semua sudah renta, dan bersamaan dengan mereka aku juga memiliki seorang istri dan beberapa anak yang masih kecil-kecil, dan aku menggembala ternak untuk mereka. Fa idza arahtu alaihim halabt fa bada'tu biwalidayya fasaqaituhuma qabla baniyya. Ya Allah, kalau aku sudah selesai, aku pun menuju mereka ternak-ternak itu dan aku mengambil susu ternak tersebut. Setelah itu aku pun datang kepada keluargaku dan aku selalu memulai memberikannya kepada kedua orang tuaku. Aku berikan mereka minum tersebut sebagai makanan mereka, bahkan sebelum kuberikan untuk anak-anakku sendiri. Subhanallah. Jadi beliau menceritakan bagaimana suatu amal yang beliau lakukan untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Beliau kisahkan apa yang beliau alami, meskipun Allah subhanahu wa ta'ala maha tahu. Andai Allah subhanahu wa ta'ala tak diberitahukan oleh hamba ini di dalam doanya, maka inilah keluh kesah seorang hamba kepada Allah di dalam doa. Dan demikianlah para nabi dan rasul berkeluh kesahnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana misalnya doa Nabi Ya'qub alaihi salam, "Innama ashku bathi wa huzni ilallah." Aku adukan kesedihanku
dan kegelisahan berat di dalam hatiku hanya kepada Allah. Dan doa-doa para nabi banyak dalam hal ini. Ternyata satu dari tiga orang yang berada di dalam gua, yang ternyata disebutkan di urutan pertama, adalah seseorang yang bertawassul tentang kedua orang tuanya yang ia berupaya untuk berbakti seoptimal mungkin. Dia masih melanjutkan doanya tersebut. Ya Rabbi wa annahu na'a bi dhata yaumin syajaru. Ya Allah, suatu hari rerumputan dan hijaunya dedaunan begitu jauh sehingga aku harus membawa ternak pun jauh agar mereka makan dari dedaunan dan rerumputan tersebut. Falam ati hatta amsait. Dan aku pun belum sampai ke rumahku sampai sudah sore, sampai terbenamnya matahari. Fawajadtuhu maqad nama. Aku dapatkan kedua orang tuaku ternyata telah tertidur. Fahalabtu kama kuntu ahlub. Maka aku pun memerah susu sebagaimana biasanya. Tentu saja ternaknya ini harus makan dulu sebelum nanti pada akhirnya diperah susunya. Tetapi karena suatu hari rerumputan hijaunya itu begitu jauh dari tempat tinggalnya, maka dia merasa terlambat dan ternyata mendapatkan kedua orang tuanya sudah tidur sebelum mereka makan dari air susu yang telah diperahnya. Faji'tu bil hilab, maka kemudian aku hadirkan susu perah tersebut. Faqumtu inda ru'usihima akrahu an uqidhahuma min naumihima wa akrahu an asqiya as-sibyata qablahuma. Kemudian ya Allah, setelah aku perah, aku siapkan dan aku hantarkan, aku pun duduk di sisi dekat kedua kepala mereka. Namun aku enggan untuk membangunkan keduanya dari tidur mereka, sebagaimana juga aku tidak mau memberikan terlebih dahulu susu perah ini kepada anak-anakku sebelum kedua orang tuaku itu. Wasibiyatu yatadaghawna 'inda qadamayya, sementara anak-anakku yang masih kecil itu mereka pun menangis di kakiku, menangis karena lapar. Falam yazal dhalika da'bi wa da'bahum hatta tala'al fajr. Ya Allah, itulah kondisi yang terus berlangsung antara diriku dan juga anak-anakku sampai waktu fajar pun tiba. Fa in kunta ta'lamu anni fa'altu dhalika ibtigha'a wajhik fafruj lana minha furjatan nara minha as-sama' fa faraja Allahu minha furjatan fara'u minha as-sama'. Ya Allah, sekiranya engkau mengetahui bahwa aku dahulu melakukannya benar-benar mengharapkan wajahmu semata, ikhlas karena engkau ya Allah, maka bukakan dari bongkahan batu besar yang menutup gua kami ini, setidaknya kami pun bisa melihat langit. Maka subhanallah, mereka pun mendorongnya dan Allah subhanahu wa ta'ala memperlihatkan dari celah batu tersebut mereka bisa melihat langit sebagaimana yang diminta oleh hamba tersebut. Subhanallah. Artinya doa tersebut dikabulkan. Doa hamba ini dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ketika ia berdoa, bertawassul, menyebutkan amal salih yang ia lakukan karena Allah subhanahu wa ta'ala, dan itu adalah baktinya kepada kedua orang tua, Allah subhanahu wa ta'ala kabulkan. Maka saudara-saudariku yang kami cintai karena Allah subhanahu wa ta'ala, doa adalah sesuatu yang setiap waktu bersama kita. Tak sulit untuk kita melakukannya. Tengadahkan tangan, hadap ke arah langit, meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan hati yang tulus, dengan penuh kerendahan diri, merengek dan mengemis meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ingatlah, salah satu di antara tawassul yang paling agung disebutkan di dalam doa adalah tawassul dengan amal salih berupa bakti kepada kedua orang tua. Maka tanyakan kepada diri kita masing-masing, sudahkah kita menjadi anak yang berbakti? Sekaligus ini menjadi evaluasi dan koreksi diri kita. Kalau sekiranya ada doa-doa yang belum lagi dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, boleh jadi karena mungkin kita terluput dari bertawassul dengan amal salih.
Tanyakan kepada diri kita, sudahkah pantas kita berdoa dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang salah satu tawassulnya adalah dengan berbakti kepada kedua orang tua. Berbakti kepada kedua orang tua seoptimal mungkin, sehingga dengan itu Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan menjadikan doa kita lebih potensial untuk dikabulkan. Hadis masih berlanjut, wa qala al-akhir, saya percepat yang kedua dan yang ketiga karena tidak menjadi pembahasan inti kita. Adapun yang kedua berkata, Allahumma innahu kanat libnatu ammin ahbabtuha, ya Allah, dahulu aku jatuh hati kepada sepupuku sendiri dengan kecintaan dan kecenderungan hati layaknya seorang laki-laki kepada perempuan. Maka aku pun menggodanya. Aku meminta dia merelakan dirinya untuk aku zinahi. Tapi ia selalu menolak. Sampai kemudian ia pun datang dengan memohon dan aku memberinya 100 dinar. Hatta atiyaha bimi'ati dinar, dengan imbalan 100 dinar kutawarkan. Fata'ibtu hatta jama'tu mi'ata dinar. Ya Allah, aku benar-benar berupaya sampai aku mengumpulkan 100 dinar. Faji'tu biha, kemudian aku pun datang dengan 100 dinar itu. Falamma waqa'tu baina rijlaiha, kemudian tatkala aku benar-benar sudah duduk di antara kedua kakinya, wanita itu pun berkata, ya abdallah ittaqillah, wahai hamba Allah, takutlah engkau kepada Allah. Wala taftahil khatama illa bihaqqih, jangan kau buka lingkar cincin ini kecuali dengan haknya. Jangan kau zinahi aku. Jika kau menginginkanku, maka gapailah dengan cara yang halal. Faqumtu anha, ya Allah, aku pun beranjak dari tubuhnya. Kalau sekiranya, ya Allah, engkau mengetahui bahwa aku melakukan itu, meninggalkan wanita itu dan godaan zina bersamanya, aku lakukan itu karena mengharapkan wajahmu semata, ya Allah, maka bukakanlah pintu gua ini, bukakanlah mulut gua ini. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan juga doa si kedua. Kemudian tergeserlah lagi sedikit sehingga masih ada celah yang sudah terbuka namun belum bisa mereka keluar darinya. Kemudian yang ketiga berkata, Allahumma inna inni kuntus ta'jartu ajiran bifaraki aruzin. Ya Allah, dulu aku menyewa tenaga sewaan untuk mengelola dan memanen padiku. Setelah ia kerjakan pekerjaannya, dia pun berkata, a'tini haqqi, berikan untukku hakku. Fa'aradtu alaihi faraqahu faraghiba anhu. Kemudian aku pun menolak pemberian itu dan ia pun tidak menyukainya. Falam azal azra'uhu hatta jama'tu minhu baqaran wa ri'a'aha. Kemudian aku pun jadikan tanamanku itu atau hasil itu, ya, kemudian berupa sapi dan aku menggembalakannya. Faja'ani, kemudian dia pun datang. Faqala ittaqillah, si tenaga sewaan tadi berkata, takutlah engkau kepada Allah. Wala tazlimni haqqi, jangan kau zalimi hakku. Maka aku pun menjawab untuknya, idhab ila tilkal baqar wa ri'aiha wa fakhudha. Kau pergilah menuju kawanan sapi-sapi dan semua yang bersama mereka, artinya anak keturunan-keturunan atau anak-anak dari sapi tersebut, dan ambillah. Tenaga sewaan itu berkata lagi, ittaqillah wa la tastahzi bi, takutlah engkau kepada Allah, jangan menghinaku. Faqultu innila astahzi'u bika, aku berkata kepadanya, aku tak menghina engkau. Ambillah, itulah yang dahulu upahmu dan aku berikan, belikan sapi dan pada akhirnya beranak pinak. Maka kemudian si tenaga sewaan itu pun mengambilnya, betul-betul mengambil semuanya. Ya Allah, sekiranya itu engkau ketahui aku lakukan hanya mengharap wajahmu semata, maka
keluarkanlah kami dari gua ini. Fafarajallahu ma baqi, maka Allah Subhanahu wa taala bukakan yang tersisa sehingga mereka bisa keluar. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, lihatlah bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjadikan doa si anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya dengan sedemikian pengorbanannya. Kemudian ia tawassulkan dengan bakti kepada kedua orang tuanya itu di dalam doanya. Ternyata doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala spontan saat itu juga. Spontan saat itu juga. Maka jangan sampai kita melewatkan kesempatan untuk berbakti kepada kedua orang tua, terlebih tatkala mereka masih hidup di dunia. Jelas berbeda bakti seorang anak kepada kedua orang tua yang masih hidup dengan bakti kepada kedua orang tua yang telah meninggal dunia. Kewajiban bakti terus berlangsung, masih berlaku sampai pun kedua orang tua telah meninggal dunia. Tapi tatkala mereka masih hidup, maka bakti kepada kedua orang tua yang masih hidup sangat-sangat utama. Sampai-sampai Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda, "Raghima anf, raghima anf, raghima anf." 3 kali Nabi menyatakan, tersungkurlah hina, tersungkurlah hina, dan tersungkurlah hina 3 kali. Para sahabat bertanya, "Man ya Rasulullah, siapakah yang tersungkur hina itu wahai Rasulullah?" Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man adraka abawaihi indal kibari ahaduhuma aw kilayhima falam yadkhulil jannah." Tersungkur hinalah seseorang yang masih mendapatkan kedua orang tuanya hidup, salah satunya atau bahkan kedua-duanya, tapi itu tidak bisa memasukkannya ke dalam surga. Kesempatan orang tuanya masih hidup, dua-duanya atau tersisa salah satu dari keduanya, dia tidak berbakti, yang bakti tersebut dapat memasukkannya ke dalam surga. Orang seperti ini yang menyia-nyiakan kesempatan ada orang tuanya namun tak berbakti, sehingga ia terluput untuk bisa masuk surga, orang ini didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tersungkur hina 3 kali doa. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dan juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam Al-Adabul Mufrad dengan sanad yang sahih. Ketika Nabi SAW naik ke atas mimbar, kemudian beliau berkata, "Amin, amin, amin," 3 kali. Maka para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, ma kunta tasna'u hadha?" Ya Rasulullah, sebelumnya engkau tidak pernah melakukan ini, kok amin 3 kali? Apa gerangan yang terjadi? Maka Nabi SAW menyatakan, "Qala li Jibril." Saat aku menaiki tangga, Jibril alaihi salam berkata kepadaku, "Raghima anfu 'abdin adraka abawayhi aw ahadahuma lam yudkhilul jannah." Jibril alaihi salam berkata kepadaku, tersungkur hinalah seorang hamba yang mendapatkan kedua orang tuanya atau salah satunya masih hidup, namun itu tak bisa memasukkannya ke dalam surga. Hilang kesempatannya untuk masuk surga karena ia tak berbakti kepada kedua orang tuanya. Adapun amin yang kedua, malaikat Jibril alaihi salam berkata kepadaku, "Raghima anfu 'abdin dakhala 'alaihi Ramadan wa lam yughfar lah." Tersungkur hina seorang hamba yang Ramadan datang menyapanya, namun ternyata Ramadan berlalu pergi sementara ia belum lagi diampuni dosa-dosanya. Adapun yang ketiga, malaikat Jibril alaihi salam berkata kepadaku, "Raghima anfu mri'in, celaka seorang hamba, dzukirta indahu falam yusalli 'alaik." Namamu disebutkan di sisinya wahai Muhammad, namun ia tak bersalawat kepadamu sallallahu alaihi wasallam. Dan di akhir setiap doa malaikat Jibril alaihi salam tersebut, ternyata Nabi sallallahu alaihi wasallam mengaminkannya. Para pemirsa yang kami cintai karena Allah Subhanahu wa taala, tak perlu diaminkan doa para malaikat, apalagi doa jenderal dan panglimanya para malaikat, yaitu malaikat Jibril alaihi salam, adalah doa yang mustajab. Lalu bagaimana lagi tatkala doa malaikat Jibril alaihi salam diaminkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang juga doa Nabi sallallahu alaihi wasallam tak pernah tertolak. Karena amin artinya adalah Allahumma stajib, ya Allah ampuni, ya Allah kabulkan, ya Allah kabulkan. Itulah makna amin. Berarti siapa saja yang masih mendapatkan kedua orang tuanya masih hidup,
atau salah satu dari keduanya masih hidup, tapi ia tak berbakti kepada mereka, sehingga luput darinya kesempatan untuk bisa masuk surga, orang ini sadar atau tidak, tahu atau belum, dia telah didoakan buruk oleh malaikat Jibril alaihi salam. Tersungkur hina dia, dan doa tersebut telah diaminkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nas'alullah as-salamata wal afiyah. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah azza wa jal, maka berbakti kepada kedua orang tua bukan hal yang biasa saja. Kalau seseorang melakukannya, pahalanya sangat luar biasa di dunia sebelum kelak di akhirat. Dan apabila seseorang meninggalkannya, itu pun akan menjadi petaka dan dosa yang luar biasa besarnya. Bukankah Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan, Rabbmu telah menetapkan agar janganlah kalian beribadah kecuali hanya kepada Allah, bertauhid. Sebagaimana Allah juga menetapkan agar kalian berbakti kepada kedua orang tua. Sekiranya mereka berdua atau salah satu dari keduanya mencapai usia senja di sisimu, maka jangan kau ucapkan uf kepada mereka. Dan uf sebagaimana sudah diterangkan sebelumnya adalah kalimatu tabajjur, ungkapan menggerutu, tidak menerima yang paling ringan atau yang paling rendah. Karena ada ucapan-ucapan menggerutu lainnya. Sekedar ah saja dilarang oleh Allah. Sehingga kata para ulama, seandainya ada kata umpatan atau menggerutu yang lebih ringan daripada uf, niscaya akan dihadirkan di dalam ayat ini. Tapi karena tidak ada yang lebih ringan dari sekedar mengucapkan ah atau uf atau semisal itu, Allah melarangnya, maka itu artinya jangankan umpatan, sikap kasar, bentakan yang berat, yang sekedar uf atau ah saja Allah larang. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, wala tanharhuma, jangan bentak mereka, jangan hardik mereka, jangan caci mereka. Waqul lahuma qawlan karima, ucapkan untuk mereka berdua dengan ucapan yang mulia. Bukan sekedar ucapan yang baik, bukan sekedar husna, tapi karima. Ucapkan dengan ucapan yang memuliakan mereka. Qawlan karima, kata Allah, ungkapan yang memuliakan. Wakhfid lahuma janahadz dzulli minar rahmah, tidak berhenti sampai di situ. Turunkan kerendahanmu dan sampaikan kepada kedua orang tua ketulusan kerendahan hatimu sebagai bentuk rahmah, kasih sayangmu.

0: kama rabbayani saghira. Ya Allah, sayangi mereka berdua sebagaimana mereka berdua telah menyayangku semenjak aku masih kecil. Ya. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, hadis-hadis yang sudah kita lewati kemudian disebutkan oleh Syekh Abdul Razzaq hafizahullahu ta'ala, ada hadis yang menarik untuk diingat pula. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, syaqiya 'abdun adraka walidayhi aw ahadahuma falam yudkhilahu al-jannah wa raghima anfu man adraka abawayhi wa lam yudkhilahu al-jannah. Dan lafal-lafal yang serupa dengan ini. Celakalah seorang hamba yang mendapatkan kedua orang tua atau salah satu dari keduanya masih hidup namun ia tak berbakti sehingga itu tak mampu memasukkannya ke dalam surga. Tersungkur hinalah seorang hamba yang mendapatkan kedua orang tuanya masih hidup namun keduanya tak bisa menjadi pintu surga yang terbuka baginya. Kata Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah, wa hadha du'a'un mu'akkad 'ala man qassara fi birri abawayh. Kata Al-Imam Al-Qurtubi, doa-doa buruk yang dahulu dipanjatkan malaikat Jibril alaihi salam dan diaminkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan itu berlaku terus sampai hari kiamat tiba, doa ini menjadi lebih kokoh dikabulkan oleh Allah bagi siapa saja yang mengabaikan kewajiban baktinya kepada kedua orang tua. Karena Allah subhanahu wa ta'ala sara'ahu li anfihi fa ahlakahu. Allah subhanahu wa ta'ala akan menyungkurkan hamba tersebut dan membinasakannya. Wa hadza innama yakunu fi haqqi man lam yaqum bima yajibu 'alaihi min birrihima. Ini berlaku bagi siapa saja yang tidak menjalankan hak bakti yang wajib kepada kedua orang tua. Adapun makna yang kedua, azallahullah, Allah subhanahu wa ta'ala akan menghinakannya. Jadi yang pertama Allah akan membinasakannya, yang kedua Allah subhanahu wa ta'ala akan menghinakannya. Li'anna man alsaqa anfahu alladhi huwa ashrafu a'ba'il wajhi bitturab alladhi huwa mawti'ul aqdam wa akhassul asya faqad intaha min adh-dhulli ila al-ghayatil quswa. Karena kalau seseorang itu disungkurkan sehingga bagian yang paling terdepan dan paling mulia di wajahnya, yaitu hidung, berada tersungkur di tempat pijakan kaki yang paling rendah, itu artinya pasti akan dihinakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala.
1: Mengudara langsung dari Kompleks Masjid As-Sunnah Kota Kendari, inilah Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Ikhwatal iman rahimakumullah, saatnya kita mendengarkan kumandang azan sholat duhur bagi wilayah kota Kendari dan sekitarnya. Pada hari ini kami mengajak Anda tentunya untuk melaksanakan sholat duhur secara berjamaah bagi kaum pria di masjid-masjid terdekat yang terletak di tempat Anda. Semoga Allah Ta'ala menerima amal ibadah kita. Barakallahu fikum.

0: Ya Allah, Rabb pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Muhammad dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati maqam terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tamma was-salati al-qa'imah آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
2: Ya Allah, Rabb panggilan yang sempurna dan salat wajib yang didirikan, berilah al-wasilah derajat di surga dan fadilah kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan bangkitkan beliau sehingga bisa menempati maqam terpuji yang telah Engkau janjikan.
3: Tetaplah bersama kami di 95,1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
4: Bismillahirrahmanirrahim.

فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا

خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذبعها 70

0: Ya, jadi pertanyaan secara ringkas, apa hukum demonstrasi dalam Al-Islam? Ada buku yang sangat bagus sekali yang ditulis oleh Syekh Ali bin Hasan Al-Halabi Al-Athari yang berkaitan dengan demonstrasi. Di situ disampaikan juga fatwa para ulama Al-Sunnah yang meninggal dunia atau yang masih hidup, yang intinya bahwasanya sejarah telah bercerita bahwasanya demonstrasi bukan ajaran Islam. Demonstrasi asal muasalnya dari orang-orang kafir Yunani ataupun Romawi, ya. Islam tidak pernah mengajarkan demonstrasi. Disampaikan oleh para ulama, yaitu Syekh Al-Bani Al-Bin Bas, Syekh Al-Bani rahimahullah, dan juga Syekh Muhammad bin Said Thaimin, bahwasanya demonstrasi itu asalnya dari orang kafir, tasabbuh dengan orang kafir, taklid dengan orang kafir, rasul, para sahabat, para tabi'in. Bahkan disampaikan Imam Ahmad ketika dipenjara oleh penguasa yang zalim, gara-gara beliau mempertahankan akidah yang benar, Al-Quran adalah kalam Allah, tidak pernah beliau menggerakkan murid-murid beliau untuk demonstrasi. Itu bukan ajaran Al-Islam. Kalaupun ada dalam sejarah Islam yang pertama kali tadi kita sampaikan, pertama kali mengajarkan demonstrasi adalah Abdullah bin Sabah al-Yahudi yang mendemo Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Maka sebagaimana kata Syekh Muhammad bin Sa'imin dalam fatwa beliau, la nu'ayyid al-mudaharat alal itlaq. Kami tidak mendukung sama sekali demonstrasi secara mutlak. Kapanpun, dimanapun, apapun alasannya, itu adalah perbuatan yang sesat, perbuatan yang tasyabbuh dengan orang-orang al-kuffar. Alhamdulillah, saya kemarin sempat menterjemahkan fatwa ulama tersebut, dan insya Allah akan di share di Facebook atau Telegram insya Allah.
1: Karena saya melihat di beberapa media ingin dikaburkan hukum ini. Ya, ingin dikaburkan dan ingin dibalik hukumnya. Contohnya jenggot. Ya. Contohnya jenggot. Kalau kita membuka hadis-hadis tentang jenggot, Imam Sunani yang hidup 200 tahun yang lalu menukilkan kesepakatan 4 mazhab tentang wajibnya jenggot untuk kaum lelaki. Wajib membiarkan, bukan menumbuhkan, ya. Beda, ya. Kalau wajib menumbuhkan berarti besok meledak produk wak doyok. Dianjurkan beli produk wak doyok supaya keluar jenggot. Enggak dianjurkan. Yang diwajibkan oleh Nabi membiarkan jenggot yang tumbuh dan dilarang mencabutnya, tapi enggak dianjurkan menumbuhkan. Jadi enggak perlu beli wak doyok supaya keluar jenggot. Ya. Ya mau beli ya silakan, maksudnya enggak dianjurkan, enggak dikatakan sunnah. Empat mazhab berpendapat wajib. Dalilnya banyak. Hadis Bukhari Muslim dari Abu Hurairah, dari Abu Sa'id, dari Jabir, dari Abdullah bin Umar, dari Abdullah bin Abbas. Bahkan Imam Sunani menyatakan hadis jenggot mutawatir hukumnya. Dan bunyinya perintah, kata Imam Sunani. Di antaranya hadis Nabi, "Ufu syawarib wa'ful luha." Biarkan jenggot dan bersihkan kumis. Wa khaliful majus, dengan kalian membersihkan kumis dan membiarkan jenggot, kalian telah menyelisih kaum Majusi dan kaum musyrikin. Hadisnya dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Datang dai kondang, ya kalau ikut mazhab Syafi'i boleh enggak jenggot? Jenggot kan sunnah, enggak wajib. Masyaallah, empat mazhab sepakat wajib. Kalau saudara enggak berjenggot, janganlah kelek-kelek hukum Allah. Sampaikan hukum Allah seadanya, sekalipun yang menyampaikan melanggar. Karena kalau tidak kita sampaikan atau kita kaburkan, dosa kita dua, dosa tidak melakukan dan dosa menipu masyarakat. Jelas ya? Sunnah kita Syafi'i, ya sunnah. Lah para ulama salaf, mereka melakukan suatu ibadah karena tahu itu sunnah. Lah sekarang kita gara-gara sunnah enggak kita lakukan, kan terbalik. Ulama salaf melakukan sebuah kebaikan karena tahu itu sunnah. Lah sekarang kita meninggalkan sebuah kebaikan karena tahu itu sunnah. Kan kamu balik? Jelas ya? Sekarang orang berjenggot ribut, menyeleneh di tengah-tengah masyarakat. Padahal jenggot yang diperintahkan, dilarang oleh Nabi mencukur jenggot. Bahkan para ulama menjelaskan ketika Abdullah bin Umar bin Khattab, Abdullah bin Umar bin Khattab putra Umar, beliau pernah mencukur jenggotnya setelah satu genggam. Setelah satu genggam di sini, bukan di sini. Yang salah paham. Karena orang-orang terkadang suka kelek-kelek agama. Satu genggam dipotong yang di atas. Itu bukan satu genggam namanya. Itu satu jari. Setelah satu genggam beliau potong. Para ulama menjawab bahwa para sahabat, mayoritas para sahabat menyelisihi perbuatan sahabat Abdullah bin Umar. Umar ayahanda beliau sendiri menyelisihinya. Satu. Dua, bahwa beliau melakukannya itu ketika umroh, ijtihad dari beliau. Kata Imam Malik, ingin saya dudukkan masalah ini karena sering dikaburkan, karena dia tidak melihara. Ya kalau jawab wajib, gimana ini, saya ustaz gak berjenggot. Sunnah, yang menjenggot silakan. Yang penting yang kayak tusuk sate aja, kata. Subhanallah. Jenggot itu fitrah. Nabi memerintahkan kita membiarkan jenggot, dan itu bentuk menyelisih Majusi dan kaum musyrikin di masa itu. Menunjukkan apa? Jenggot itu penampilan modern. Mencukur jenggot itu penampilan kulot dan kuno. Sebelum Islam, mereka cukur jenggot membiarkan kumis. Datang Islam menyuruh kumis dibersihkan dan tumbuhkan jenggot. Berarti berjenggot yang modern atau yang mencukur jenggot tidak modern? Yang modern. Hah? Mana yang modern? Berjenggot. Jelas ya jamaah? Bukan juga kita pahami yang enggak berjenggot neraka, yang berjenggot lebih afdal daripada yang enggak berjenggot. Enggak, kita enggak bahas itu. Kita lagi bahas duduk permasalahan ilmiah. Bisa jadi orang yang enggak berjenggot karena suatu kondisi dia tidak berjenggot, tapi punya ibadah yang lain yang tidak dimiliki oleh yang memiliki jenggot. Di salat malamnya, sedekahnya dan seterusnya, keikhlasan dia. Kita sedang menuduk permasalahan ini karena sering ini dikaburkan. Contohnya masalah isbal juga. Sering nih di media-media dakwah dikabur-kaburkan hukumnya. Hadisnya jelas, hadis riwayat Muslim. Ada Sahih Muslim ini saya bukakan. Dari sahabat Abu Hurairah. Jelas, gamblang, tegas bunyi hadisnya. Bagaimana bunyinya? Ma asfala minal ka'baini fa finnar. Pakaian lelaki yang di bawah mata kaki neraka tempatnya. Lu semua di dalam neraka. Saya tidak memvonis manusia. Saya menyampaikan hadis Nabi. Hadis riwayat Muslim dari sahabat Abu Hurairah. Bahkan dalam sahadis Abdullah bin Umar dalam Sahih Bukhari dan Muslim, Nabi menyebutkan salasatun la yukallimuhullah yaumal qiyamah wa la yuzakkihim wa la yanzuru ilaihim wa lahum adzabun alim. Tiga manusia di hari kiamat tidak diajak bicara oleh Allah, tidak dilihat, tidak disucikan, dan bagi adab yang pedih. Nabi sebutkan dari tiga golongan al-musbil, yang isbal pakaiannya dari laki-laki. Datang sebagian dai kondang mengkaburkan hukumnya. Kalau dia tidak melakukannya tapi diterangkan hukum sebagaimana garis, silakan. Beda mungkin. Tapi ini dikabur. Kalau enggak sombong enggak apa-apa. Masya Allah. Udah jelas-jelas hadisnya riwayat Muslim dari Abu Hurairah. Bukhari Muslim Abdullah bin Umar. Nabi enggak merinci kalau enggak sombong enggak apa-apa. Umum bunyinya. Ya kan? Jelas, gamblang, tegas bahasa Nabi. Bahkan di sana ada riwayat dari Tirmidzi dalam Sunan Tirmidzi dan Abu Daud, bunyinya fa innal isbala minal makhilah. Sesungguhnya isbal itu sendiri adalah bentuk kesombongan, kata Nabi. Enggak apa-apa kalau enggak sombong. Kenapa? Karena dia isbal. Ya. Akhirnya cari-cari dalil, dapat hadis Abu Bakar. Bahwa Nabi menyatakan kepada ketika Abu Bakar, ya Rasulullah, ya sarungku isbal. Nabi menyatakan, kamu bukan orang yang termasuk orang yang sombong. Masya Allah. Padahal kalau jujur disampaikan hadisnya, bunyi hadisnya jelas. Abu Bakar menyatakan, ya Rasulullah, ini teks hadisnya. Ya Rasulullah, inna izari yastarkhi. Itu bunyi hadisnya. Wahai Rasulullah, sarungku melorot. Apa arti melorot? Berarti apa? Sebelumnya di atas apa di bawah? Hah? Di atas, kalau di bawah naik namanya, bukan melorot. Iya kan? Inna izari yastarkhi. Sarungku ya Rasulullah melorot. Kemudian Nabi menyatakan, kamu bukan termasuk orang yang sombong. Apa yang kita pahami berarti dari hadis itu, kalau kita ikhlas mencari kebenaran ketika mendengar hadis ini, bukan ingin ikut, kita paksa hadis ikut hawa nafsu kita. Kalau jujur, semua orang bisa berkata bahwa Abu Bakar sarungnya isbal karena melorot, menunjukkan tidak sengaja, ya kan? Kedua, Nabi telah merekomendasi, menyatakan bahwa Abu Bakar tidak sombong dunia akhirat. Lah kita, siapa yang merekomendasi kita enggak sombong, saya dan Anda? Ada hadis dalam Sahih Bukhari, Farhan dan jamaahnya enggak sombong? Enggak ada. Abu Bakar ada rekomendasi dari Nabi langsung. Nah, kalau kita sekarang, siapa yang merekomendasi? Enggak ada satupun ayat dan hadis yang mencantum nama saya dan Anda enggak sombong. Bahkan berapa sering kita punya sifat sombong, yang berbicara maupun yang lainnya. Kan demikian pemahamannya, jelas ya kan? Memang ada khilaf di antara ulama, tetapi perlu diduduk dulu masalah ilmiahnya. Sebelum sampaikan khilaf, sampaikan dulu hadis-hadis permasalahan itu. Sehingga manusia sebelum baca khilaf, dia sudah baca hadis. Begitu ada khilaf, dia tahu kemana dikembalikan khilaf ini. Kan begitu? Allah menyatakan dalam surat An-Nisa, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Apabila kalian berselisih dalam sebuah perkara, kembalikan kepada Al-Qur'an, kembalikan kepada Rasulullah hadisnya. Jika kalian adalah orang-orang yang beriman kepada Allah hari akhir, yang demikian itu adalah jalan keluar terbaik. Memang kalau kita bahas bab isbat dalam fikih, para ulama perlu didudukkan dulu permasalahan. Mereka sepakat no isbal itu yang terbaik. Jelas? Yang kedua, mereka sepakat kalau isbal dengan tujuan sombong, gegaya, mereka sepakat haram. Yang ketiga nih yang baru khilaf, kalau enggak ada sombong. Tiga pendapat dalam masalah yang ketiga ini. Pertama menyatakan mubah. Yang kedua menyatakan makruh. Makruh jumhur pendapat mayoritas ulama. Yang ketiga berpendapat haram. Di antara yang mengharamkan Ibnu Hajar Al-Asqalani, ulama Syafi'i. Jelas ya? Jadi dudukkan dulu masalah. Baiklah masalah, enggak usah bahas wajib haramnya. Mana yang terbaik? Mana yang terbaik? No isbal, ya kan? Ya, Anda ustaz, Anda dai, berikan contoh.
2: بسم الله الرحمن

0: Pak Bistro.
1: Berikutnya Seth, ini penanya kayaknya sering minta ditraktir, bukan yang traktir. Ini Seth, bagaimana kalau kita ditraktir makan-makan oleh teman yang bekerja di bank konvensional? Bagaimana dengan kehalalan makanan yang kita makan?
2: Darurat kan ditraktir, kalau nggak darurat. Jadi emang ada khilaf tentang. Ya, jadi ada khilaf tentang, jadi begini. Ada orang punya penghasilan murni haram, ada orang punya penghasilan campur. Misalnya dia kerja di riba dan dia juga punya toko, ya, toko hasil halal, ya, dia jualan, dia punya minimarket, tapi dia juga kerja di riba misalnya. Nah, orang seperti ini namanya hasil kerjanya campur baur. Nah, model kedua yang dia tidak punya pekerjaan kecuali riba, entah rentenir, entah apa, pokoknya murni hasil haram, atau dia tidak punya pekerjaan kecuali judi misalnya, kita tahu. Nah, jika yang pertama yang punya hasil gabung, ada yang haram, ada yang halal, kemudian dia traktir kita, maka pendapat yang rajih, pendapat yang lebih kuat, maka tidak mengapa, kecuali dia bilang, ini hasil ribaku ya, maka tidak boleh. Tapi kalau dia tidak bilang dan kita tahu dia kerjanya campur, kita boleh, tidak ada masalah. Ini pendapat yang lebih kuat ya. Kemudian model yang kedua yang dia punya hasil tidak ada kecuali cuma yang haram ya. Maka ini juga ada khilaf di kalangan para ulama. Namun saya merajihkan kalau kita tahu 100% hasil dia dari hasil yang haram saja, maka tidak boleh kita terima traktirannya. Tidak boleh kita terima traktirannya ya. Jadi ada seorang ya, seorang ustaz ditraktir oleh pegawai, yang pegawai ini terkadang ya begitulah, akhirnya waktu bayar ustadznya bayar sendiri. Ustadznya bayar sendiri, ini pegawai gelisah. Kenapa ustadz? Ya karena ini pekerjaannya bukan pekerjaan haram, tetapi sering menerima hal-hal yang haram ya. Padahal ini orang juga sudah ngaji, tapi ustadznya karena dia waro, ya udah saya bayar sendiri aja katanya. Nah apa deh, tapi yang terakhir ini gelisah ya. Ya itu hak-hak ustadz ya, gimana caranya menghadapi dengan baik. Tapi maksud saya, hukumnya, kalau kita bicara hukum, selama orang itu masih campur kerjaannya ada hasil dari yang haram dan halal, maka boleh. Ya, adapun kalau hasilnya murni haram kita tahu tidak ada pekerjaan, maka sebaiknya kita menghindar ya. Wallah alam bisawab.
3: Menabung di bank, fatwa dari para ulama, statusnya adalah akad utang. Baik tabungan biasa, wadiah, apalagi deposito. Semuanya statusnya adalah akad utang. Karena statusnya akad utang, maka terlarang bagi kita untuk menerima manfaat apapun dari bank. Baik bentuknya diskon, cashback, bunga, hadiah, mukna, mushaf, mercan, kantungan kunci atau apa. Semuanya tidak boleh kita terima. Karena hakikat dari menabung adalah memberi utang. Sehingga saat Anda menabung di bank, maka Anda memberikan utang kepada bank. Dan bagian dari regulasi dalam perbankan, dana yang ditabung oleh nasabah, statusnya menjadi properti bank. Karena dia menjadi propertinya bank, maka bank berhak untuk memanfaatkan dana itu tanpa harus minta izin kepada nasabah. Nah, selanjutnya, karena statusnya utang, maka jika Anda mendapatkan manfaat apapun, hukumnya tidak boleh. Bagaimana kalau sudah terlanjur? Kalau sudah terlanjur, silakan kasihkan ke fakir miskin atau ke lembaga dakwah. Intinya itu adalah dana riba atau harta riba yang tidak boleh untuk dimiliki oleh pemilik tabungan.
4: بسم الله الرحمن الرحيم
5: قل أوحي إلي أنه استمع نفر

Masya Allah, ini tanya lagi, apa hukum demonstrasi yang sering dilakukan manusia, mahasiswa? Siapa? Demonstrasi itu anak turunan demokrasi. Masalahnya bukan di demonstrasinya, gimana masalahnya? Demokrasi. Demokrasi ini menyuruh orang demonstrasi. Dan kita tahu dalam agama kita, kita harus jaga kedamaian. Kita gak boleh gangguin orang. Kita gak boleh, tadi kita bicara menakut-nakutin orang, menyakitin orang lain, subhanallah. Tidak dari rakyat, tidak dari pejabat, sama aja gak boleh nyakitin orang lain. Iya. Kita ingin menyampaikan aspirasi apa? Aspirasi ide. Dalam Islam ya, kita gak boleh membiarkan kemungkaran terjadi. Cuma caranya bagaimana? Kalau dalam demokrasi caranya demonstrasi. Kalau dalam Islam caranya menasehati. Datang nih, siapa yang melakukan kesalahan? Oh fulan, pejabat ini kayaknya gak benar ini. Kalau kita bicara Islam sebagai seorang muslim, maka kita akan cari cara bagaimana menjumpain dia. Karena ujung-ujungnya demonstrasi nanti apa? Ya ketemu juga sama yang di demo tadi. Oh, dikasih apa? Dikasih ruang untuk bertemu, untuk ngobrol, untuk menyampaikan aspirasi. Cuma karena sistemnya demokrasi, keluarnya demonstrasi. Sedangkan kita enggak pakai demonstrasi, langsung menasehati. Itu yang dianjurkan dalam Islam. Berangkat, datang siapa? Namanya rektornya yang bermasalah. Dia datang. Utusan dari BEM umpamanya. Dari siapa ingin bertemu dengan rektor, silakan. Untuk menyampaikan aspirasi tersebut tanpa menggunakan hal-hal yang tadi. Cuma anda sampaikan tadi, karena memang sistem demokrasi, keluarnya demonstrasi. Kalau kita bicara agama kita sebagai seorang muslim, gak ada demonstrasi. Kemungkaran terjadi, kita harus merubah dan mengingkari. Iya, man ra'a minkum mungkaran, gak boleh diam antum. Lihat kemungkaran terjadi, kita harus rubah kemungkaran tersebut. Tapi caranya bagaimana? Caranya faliyakhlu bihi, cari waktu yang tepat. Lobby-lobby gimana untuk ketemu ini itu, memberikan nasihat. Tugas kita hanya menasehati, memberi informasi. Dia mau gak mau itu urusannya sama Allah Azza wa Jalla. Seperti itu. Kalau dikatakan apakah demonstrasi sumber dicabutnya keamanan? Demonstrasi, jamaah, demokrasinya ini yang bermasalah. Ketika kita bicarakan, karena secara hukum boleh nggak demonstrasi secara hukum negara? Diperbolehkan, bahkan itu menjadi salah satu tadi turunan dari demokrasi tersebut. Maka anda rasa kita harus belajar agama kita. Ngerti nih gimana Islam buat yang muslim, yang non muslim ya kita aja. Kita justru mengajak mereka untuk masuk Islam. Nah, dan di Islam ini ada kedamaian. Di sini ada ketenteraman.

Dulu kerja di salah satu bank konven dan sekarang sudah pensiun dan sekarang masih mendapatkan manfaat pensiun. Bagaimana dengan penghasilannya tersebut? Masya Allah, ini berat ya. Kalau sudah berani ditanyakan berarti siap dengan konsekuensinya. Sekiranya Bapak punya penghasilan yang lain selain dari dana pensiun itu, maka sebaiknya dana pensiun itu jangan dimanfaatkan. Karena dana pensiun ini dari hasil kerja dia di masa silam yang menggunakan transaksi riba. Dan Allah Ta'ala mengatakan, "Faman ja'ahu mau'idhatun min rabbihi fantaha falahu ma salafa wa amruhu ilallah." Siapa yang telah mendapatkan keterangan dari Rabbnya, siapa yang telah tahu ilmunya, lalu dia berhenti sehingga tidak mau lagi mengambil riba, falahu ma salaf, maka hak dia adalah penghasilannya di masa silam yang sudah dia terima. Tapi yang belum diterima jangan diambil. Yang sudah diterima di masa silam silahkan dinikmati, yang belum diterima jangan diambil. Wallahu a'lam, ini yang saya pahami. Karena itu kami sarankan sebaiknya dana pensiun ini, kalaupun tidak bisa dihindari, tidak bisa dikembalikan ke bank, kalaupun kemudian ditarik, maka bisa langsung disalurkan untuk kegiatan sosial keagamaan. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Tetaplah bersama kami di 95,1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdillahu fala mudillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Fa inna khairal hadis kitabullah wa khairal hadis hadis Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa saral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Alhamdulillah, syukurki maraja lau ripuang Allah Ta'ala, nasaba pada engkamuki napindrang umur malampe nania adisi disingan nekia pada engkamuki napasiruntuk paringkalinga paimang ri radio Roja Kendari, Roja Kendari FM Aseraplo na lima maca kesidih. Terutama paimang nikmat paberena puang Allah Ta'ala paling maraja ia naritu nikmat Islam, nikmat iman, dan yang terpenting ialah nikmat napat tuju kiri lalam melempuna sesuai Al-Quran dan Sunnah. Nah, karena engkana mopa iman ri laleng atita, ya, sehingga engka pake loretta pasagenawi wattutta untuk maringkalinga pasepasang engkai ri laleng Al-Quran nia pasepasang engkai ri laleng hadisna tau malebita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Arkadan Nabi tari hadis malebina, mayuridillahu khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki kebaikan, maka Allah Subhanahu wa taala fahamkan dia dalam masalah agama. Jadi niga-niga tahu napuelo ipong Allah Taala masarro madeceng ri alena, maka puang Allah Taala napapahami iya si dia rupa tahu oko rilalena masalah-masalah agamai. Jadi kepada berusaha ki matundu-tundu matungetonga mai lo misangi perkara-perkara engkai rilaleng agama ta. Sila surah masalah peringkeling malebiku Radio Roja Kendari Serapulona lima maca kesidi. Pura mencaji pada risamana makadae puang Allah Ta'ala alena misima tasewa mapunai pakuleang mabere papudeceng ri aleta. Nania puang Allah Ta'ala alena to misimata mapunai pakuleang palanya iariga maka i papisusa angkai ri aleta. Nareko pada ripahami makua ya dendre, maka sepantasna pung Allah Ta'ala mitu pada rionroi marilau patolonna. Nania pung Allah Ta'ala mitu pada rionroi marilau palindrung. Betulana palindrung poleri susah-susai. Niga-niga tahu ia bergantung kepada selain Allah. Nasarakangi sinina urusanna lauri selainna puang Allah Ta'ala, maka akan terlantarkan. Puang Allah Ta'ala di napabirakai, di napabirakai tuota, di napaturungi rahmatna rialeta, di napaturungi rahmatna rialeta, sehingga mencajiki tahu tanri jampang poleripung Allah Ta'ala. Magin aku adindri Nah, terlantarkan kipung Allah Ta'ala nasabah puang Allah Ta'ala napancaji rupa tauwe napancaji langi e bitarae linoe nania lololisa tentu ale nami engka pakulea maturui sininna napancaji e najagai wi napalihara wi sehingga ale nami pantas untuk pada rionroi madenuang. Jadi nariku madenua kiariga marilau kiri salainna puang Allah Ta'ala, maka wajarlah nariku ipu Allah Ta'ala murka sehingga berlindung kepada selain Allah adalah kesirikan. Salah satu bentuk daripada mak dan nuari selain nafu Allah Taala ia naritu milau ki palindrung ya riga asalamakeng asalamakat tuota lauri selain pun Allah Taala. Ah, mau ni ia ro tanditai atau jin ya riga tauri palemer kubur atau selainnya. Jadi mapa hera-hera memang rupa tau emak kukua. Nah, pada ni puraeri puada madiolo makadai pun Allah Ta'ala mi napancaji wi rupa tau e bahkan pura riatur mana ni sininna urusanna pada ripu pole ripu Allah Ta'ala. Tapi engkamu patau tepaja madenuang milau perlindungan ri selain puang Allah Ta'ala. Padahal puang Allah Ta'ala, puang Allah Ta'ala mi tongetongang onroang malendrung bahkan alena mi wedding lindrungi rupa tauwe. Sila surah peringkat melebihku situngan pembahasan tariwani ini itu tentang malindrung atau madenua risalah impun Allah Ta'ala berlindung kepada selain Allah. Jadi bab 12 daripada kitab Fathul Majid yang itu penjelasan daripada kitab Tauhid. Yakini bahwa makadae digaga tahu mulai mursu isininna urusanna. Mesti dibalik itu merupakan pertolongan Allah. Mau ni iya ru urusan ta idik sendiri makuraga selesaikan ni. Tapi situngenna iya ru akuraga ta pasabarmi situngenna ripugau. Pasabar mi situngan dari pugau iaro akuragata. Ia pernah selesai urusan ta nariko ripugau i pasabarana. Nampani puang Allah Ta'ala napa turuni sebab-sebab terselesaikan urusan ta. Maka terupai mang nariko tomalindrung atau tomakarnu ripuang Allah Ta'ala yakin kimakadae puang Allah Ta'ala paling makuasa lau risinin na pancajie sehingga alena mi makuasa untuk lindrungi ki. Jadi toma lindrung atau toma karenu risalainna nasaba sinin na engkai risewalino sinin angkai risewalino kecuali puang Allah Ta'ala ia naritu anu na pancaji na puang anu na pancaji mana mi puang Allah Ta'ala. Untuk lebih jelas napa dari pahan tentang palindro atau istiaza maka perlu ribas madiolo kegari asa malindro atau beristiaza. Istiaza betulnya milauki perlindungan atau penjagaan poleri hal-hal de narielori atau hal-hal de na naripuji. Jadi narikku to beristiaza, to melau perlindungan pada irapanna sedi pak doang. Jadi ini pengertian secara umum. Untuk lebih rinci maka tapahangi mak diolo macam-macam daripada istiaza. Nah, nomor sidi istiaza atau meminta perlindungan kepada Allah, ia naritu istiaza rapanna dindet tentu rialena tumak denuang. Jadi tumak denuang ripuang Allah Ta'ala, butuki ripuang Allah Ta'ala, yakin ki puang Allah Ta'ala mi wedding paling rumi nenia, yakin ki puang

kudece palindrungi. Mau ni terjadi maku kua yari gar terjadi ri mangoloi wattunna. Mau ni perkara baicu yari ga perkara malupu. Jadi harus yakin ki pun Allah Ta'ala mi wadi palindrungi. Mau ni perkara poleri pada padata rupa tau yari ga perkara poleri salahin rupa tau ya. Jadi pun Allah Ta'ala mi rionroi malindrung. Ari kadana pun Allah Ta'ala riakulah marabinya kul auzu bi rabbil falak min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin iza waqab wa min syarri nafasati fil uqada. Kul auzu bi rabbil falak, aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh. Jadi mapamulai subuh Dia memang tu tolak poleri paling runa pun Allah Ta'ala. Min syarri ma khalaq, dari kejahatan makhluknya. Poleri majai sifatna sini na pancajie. Min syarri ghasikin iza waqab. Poleri papi rota, papi susana, wenie, nariko pole petang petak kepe. Jadi masuk satu nyawata nariko mapetang. Makanya tomelau asabarake yarga papi terang. Wamin sari napasa tipul ukad. Dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul. Jadi tumalindrung poleri pun Allah Ta'ala, tumalindrung ripun Allah Ta'ala poleri sifat majana pas sihir. Sihir-sihir maigai rupanna sihir-sihir maigai rupanna nenia kebanyakan pas sihir ia naritu makun rai. Sehingga maiga contoh-contoh zikir ribaca untuk milau perlindungan pole ripung Allah Ta'ala. Ia enapi contoh anabita perlu mana ribaca rimula tinrota rimula mototta rimula tomasuri saliwa bola ripamulai jama-jamata ri elekele ri areweng ri wenni si bole-bole ta untuk pemegai sikirita. Wamin syari hasidin iza hasad, dan dari kejahatan pendengki bila ia dengki. Jadi tomalinru poleri tumalindru ri puang Allah Ta'ala poleri asiriatinna atau masiriatie. Ayat rodendri Quran surah Al-Falaq ayat sidi letu ayat 5. Dan ia si pada topai mari kadana puang Allah Ta'ala ri akura melebihna kul a'udzu bi rabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas allazi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Kul a'udzu bi rabbin nas, aku berlindung kepada Tuhan manusia. Maksudna tu pada tu malinruri puang ia peliharai nania makuasai ri rupa tauwe. Malikin nas, rajana sinina rupa tauwe. Ilahin nas, asumpangenna rupa tauwe. Min syarril waswasil khannas,

0: dari kejahatan atau bisikan setan yang biasa bersembunyi. Allazi yuwaswisu fi sudurin nas, yang membisikkan kejahatan ke dada manusia. Minal jinnati wan nas, dari golongan jin dan manusia. Jadi tomal lindrung ri puang Allah taala poleri papisolanna yariga bisikan setan. Ia mabiasai di naitai mata, baik itu jin masih pak setan, yariga rupa tauwe masih pak setan. Maka perlu ki malindung ri puang Allah taala poleri papisolang pada edenre. Ia edenre Quran surah An-Nas ayat 11 ayat 6. Jadi istiaza untuk hal-hal pada dendre mutlak hanya boleh tumalindru ripuan Allah taala. Niga-niga tahu natujukan ngilauri selain Allah berarti pugau ikesirikan. Syirik akbar, bahkan pelakunya wedingi masu poleri agama selangi. Makanya perlu padari perhatikan madeceng. Niga sepantasnya perlu untuk rionroi malindrung nariko engka masalah tak. Macam-macam istiaza nomor 2 ya naritu memohon perlindungan kepada Allah melalui sifat-sifatnya. Pada-pada nang kaidin ria di sana tahu melebita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A'udzu bismatika an a'ta min takhti. Aku berlindung dengan keagungan dari terbinasakan dari arah bawahku. Hadisnya dinre nanjurkan untuk perlu tomalindu ripu Allah Ta'ala poleri gangguan riawata nasabah. Ia tu sitongan tepaja tepaja tepat turenu. Ia tu setange tepaja peturenu godai anak apuna Adam. Asso wenni tania makukua berhasil godaki bajapi nagodaki sipai, bahkan sini na arah wadiki nagoda setan. Jadi sini na arah wadiki napolai setan untuk godaki. Rupa tahu jadi untuk arah agar sinina arah wediki napolai setan untuk goda rupa tahu kecuali dua. Kecuali dua ia naritu arah riase nania arah riawa. Magi nadigaga pakulenna setange goda ki poleri duai arah, arah riase nenia arah riawa, yanaritu dek na cocok na goda ki poleri ri arah riase nasaba tuli angkai masarru malabina pun Allah taala riase ta. Riase sinin pancajianna. Jadi dek na pantas setan untuk pagoda poleri arayasi. Rahmat na puang Allah taala poleri asi. Padampun na puang Allah taala poleri asi. Patolong na puang Allah taala poleri asi. Bahkan tumilau doang ripacenga ya tita riakai palak limata mangolori asi. Sementara setangi na caca nariko tumangolori asi ri masarru matanri na puang Allah taala. Makotor pai mang sitonganna setange ciai pagoda poleri arah riawa nasaba. Ia rosetangi memang memang toli angkai sifat sifat sombonna, bahkan karena sombonna iblis ripasui poleri surga nampani ripatamari neraka napun Allah Ta'ala. Jadi setangi karena asombonganna ciawi ripakaryawa poleri rupa tauwe. Ia naruna pasabaran di nagoda ki sitange pole ri arariawa. Sila sura parikalam lebihku angkamu padua bantu-bantu daripada istiasa. Insyaallah si runtung atau apa ma paimange mangoloe na ribahasi lanjutan na. Ia naro dendre sikene konco pasang-pasang pertukari peringkalingan lebihku memuare tatamba si pangisangata tentang masalah agama daripada cengi cara tak beramal sehingga wedding mancaji bokong untuk nato mangolo ripuang Allah Ta'ala memuari karena amala dicetta na weddingi mancaji pasabarang nato tama si depungan ri surga napun Allah Ta'ala. Subhanakallah bihamdika asyhadu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah ikhwatan iman pemerhati rajakan dari dimanapun anda berada, kajian di kesempatan malam hari ini, program acara kajian Islam berbahasa daerah Bugis bersama khuna Abu Ruqayyah Askin Hafizahullah Ta'ala. Semoga bermanfaat tentunya terkhusus bagi yang paham tentang bahasa daerah Bugis. Nah, kami ucapkan jazakallah khair kepada akhuna Abu Ruqayyah Hafizahullah yang telah memberikan waktunya untuk mengisi kajian di studio mini Radio Raja Kendari. Dan kepada para pemerhati Raja Kendari, tak lupa juga mengucapkan jazakumullah khairan wa barakallahu fikum atas atensi partisipasi anda semua mengikuti kajian di kesempatan malam hari ini dalam program acara kajian Islam berbahasa daerah Bugis. Semoga bermanfaat. Ikhwatan iman, kita tutup perjumpaan kita dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dengarkan dan ambil manfaatnya di 95,1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: Bismillahirrahmanirrahim.

Kita ketahui bersama bahwa ada empat mazhab yang merujuk kepada keempat imam dengan metodenya masing-masing. Nah, sedangkan dakwah salafiyah seakan-akan mendobrak nilai-nilai mazhab yang ada. Bagaimana sebenarnya kedudukan mazhab dalam beragama? Seberapa penting? Yang pertama, ini statement yang tidak benar. Apalagi memang bahasanya halus, seakan-akan. Bahasa diplomatis ya. Namun kita luruskan, dakwah salafiyah, ya, mazhab salaf tidak sama sekali menabrak empat mazhab tersebut. Bahkan mazhab salaf, dakwah salafiyah mengikuti wasiat empat imam mazhab. Ya. Apa wasiat mereka? Idza sahal hadis fahuwa madhhabi. Apabila sahih suatu hadis, itulah madhhabku. Mereka menyuruh kita untuk mengikuti al-hadis. Ya. Imam Abu Hanifah mengatakan, la yahillu li ahadin an ya'khudha biqawli ma lam ya'lam min aina akhadna. Tidak halal bagi seorang pun untuk mengambil ucapanku sampai mereka tahu dari mana kami mengambil ucapan tersebut. Larangan untuk taklid kepada beliau. Imam Malik mengatakan, kullun yukhad min qawli wa yutrak ila Rasul sallallahu alaihi wasallam. Setiap orang bisa diambil ucapannya, bisa ditinggalkan kecuali Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka apa? Mazhab atau salafiyin memegang ucapan Imam Malik. Kita diperintah untuk ittiba kepada Rasul. Ucapan siapapun yang menyelisih ucapan Rasul, tinggalkan. Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan, idza khalafa qawli qala Rasul fadribu qawli adul haid. Apabila ucapanku menyelisih ucapan Rasul, buang jauh-jauh ucapanku. Perintah beliau untuk kita ittiba kepada Rasul, untuk tidak taklid kepada beliau. Imam Ahmad juga mengatakan demikian. La tuqallidni wala Syafi'iyan wala Malikan wala Tsaurian walakin khudhu min haitsu akhadhu. Jangan taklid kepadaku, jangan taklid kepada Syafi'i, kepada Malik, kepada Tsauri, namun ambil dari mana mereka mengambil. Ini madhab as-salaf, ini dakwah salafiyah, menyeru umat mengikuti Al-Qur'an dan Sunnah dengan pemahaman para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak ada perintah wajib mengikuti salah satu mazhab dari empat mazhab tersebut. Coba sebutkan dalilnya. Ada tidak? Kita kasih hadiah. Harus memakai mazhab Syafi'i dalam semua hal. Harus memakai mazhab Muhammad, tidak ada. Yang ada atiullah wa atiu ar-rasul, dan itu wasiat empat imam mazhab tersebut. Apalagi dalam masalah akidah, mereka satu kesatuan, tidak ada perselisihan. Ya, kalau bisa dikatakan 99,9% mereka bersatu dalam akidah. Ini yang diikuti oleh siapa? Dakwah salafiyah. Kalau ada yang menganggap dakwah salafiyah itu mazhab baru, kita buktikan. Alhamdulillah, ini sekedar wa amma bi nikmati rabbika fahadits. Adapun nikmat Allah, maka ceritakanlah. Ya, kita banyak membahas lebih dari 20 kitab akidah salaf, ya. Mulai kitab Ushul Sunnah Imam Ahmad, akidah salaf Ashabul Hadis, akidah Imam Syafi'i, akidah Imam Malik Junior, Imam Barbahari, banyak. Tidak ada perbedaan dalam akidah mereka. Kita juga membahas akidah empat imam madhab. Sampai sekarang masih ada kajiannya. Dan tidak ada perselisihan. Justru dakwah salafiyah mengikuti empat madhab apa? Tersebut. Justru mereka yang menuduh kita yang enggak ikut madhab Asy-Syafi'i. Imam Syafi'i mengatakan Allah fis sama, Allah di langit. Mereka mengatakan Allah di mana yang katanya ikut Imam Syafi'i, kita atau mereka? Ya, justru mereka yang membuat ajaran yang keluar dari empat mazhab tersebut. Namun itulah, ya, orang asbun saja, asal nuduh saja, tidak pakai bukti.

0: Saya adalah salah satu karyawan di perusahaan asing PMA yang saya tahu perusahaan saya melakukan pendanaan dari bank. Apakah saya termasuk pelaku riba? Karena saya menerima gaji dari keuntungan perusahaan. Baik. Hampir semua perusahaan baik asing maupun domestik, mereka modalnya dari lembaga bank. Hampir semua, meskipun tidak semuanya ya. Kalau ini dilarang, dalam arti jadi karyawan di situ gajinya haram, mungkin kita akan ketumpahan banyak orang yang pulang dari Bekasi, Cikarang, Cikampek dan lokasi-lokasi industri yang lainnya. Itu jumlahnya jutaan, Pak. Perusahaan Jepang, Korea, Cina, perusahaan mana lagi yang ada di sana. Itu rata-rata pendanaannya dari lembaga riba. Terus mereka yang datang dari Jawa, Surabaya, Jawa Tengah juga banyak sekali kerja di sana. Penghasilannya apa di sini? Mereka tidak bertanggung jawab, karyawan tidak bertanggung jawab terhadap akad yang dilakukan oleh perusahaan dengan bank. Sehingga pendapatan karyawan itu untuk menilai hanya cukup menimbang dua hal. Pertama, unit kerja yang dia lakukan, unit kerja yang halal. Yang kedua, perusahaan itu menjual produk yang halal. Misalnya, perusahaan itu menjual lem. Lem halal apa haram? Atau ban. Perusahaan ban, ini halal. Atau spare part mobil, halal. Tapi dia bekerja di bidang yang haram. Misalnya, tukang pijitnya bos, padahal dia perempuan, bosnya laki-laki. Saya digaji karena saya pijiti bos. Oh, ini tidak boleh kamu kayak gini. Baik, tapi kalau kamu bekerja di bagian teknisi atau bagian administrasi atau bagian-bagian yang lain yang itu mubah dan penghasilan perusahaan kamu adalah dari hasil menjual produk yang mubah, maka gaji ini mubah. Kita tidak bertanggung jawab, bank ini bekerja sama dengan perusahaan asing atau dengan lembaga ribawi. Kalau seperti ini nyambung terus, maka gaji PNS haram. Kenapa? Pemasukan terbesar negara adalah dari cukai utang luar negeri. Campur jadi satu, dan cukai terbesar adalah unit yang haram. Misalnya ya, Homer yang menyebutkan jamaah ya. Kata jamaah rokok. Lalu itu dipakai untuk gaji PNS. Gajinya halal atau haram? Eh? Dia seorang guru agama, dapat gaji dari negara. Halal atau haram? Halal. Kenapa? Kerjaan dia halal, hubungan dia dengan klien halal, sehingga penghasilan dia, gaji dia halal. Wallahu a'lam.
1: بسم الله الرحمن الرحيم يسبح

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi ala ihsanih wa syukrulahu ala taufiki wa amtinanih. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ta'dhiman li syanih wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu adda'i ila ridwanih sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Berbicara tentang niat adalah membahas sesuatu yang paling urgen dalam Islam, karena niat adalah kedudukannya merupakan landasan diterimanya semua amal soleh, merupakan landasan utama Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala akan menerima dan meridhai amal perbuatan seorang hamba. Tapi bersamaan dengan demikian, kita dapati pernyataan dari beberapa para ulama ahlu sunnah yang menyatakan sulitnya untuk meraih keikhlasan dalam niat, sulitnya untuk memperbaiki niat. Yang paling terkenal diantaranya misalnya adalah ucapan Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah ta'ala yang mengatakan, "Ma alajtu syai'an asyaddu ala nafsi min niyati." Tidaklah aku berusaha memperbaiki sesuatu yang lebih berat pada diriku melebihi memperbaiki niatku. Paling berat memperbaiki niat. Padahal ini yang paling penting dalam agama. Dari sini bahkan Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala menyebutkan bahwa penyimpangan niat itu bermacam-macam. Lepas kita dari satu bentuk akan masuk ke bentuk berikutnya. Lepas dari satu masuk lagi ke bentuk berikutnya. Ada penyimpangan niat karena mencari kedudukan, mencari pujian, mencari harta, bahkan meniatkan sesuatu dengan tujuan duniawi, banyak macam-macamnya. Sampai-sampai Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala menyimpulkan, "Wa amma syirku fil iradati wan niyati, fadzalikal bahrul ladzi la sahila lahu wa qalla man yanju minhu." Adapun kesyirikan, penyimpangan dalam hal niat, penyimpangan dalam masalah niat dan kehendak tujuan amal manusia, maka itu ibaratnya seperti lautan luas yang tidak bertepi dan sedikit orang yang bisa selamat darinya. Coba kita bayangkan, seseorang yang berada di tengah samudra luas, dia berenang sendirian, tidak ada tepinya. Dia mau kemana? Bagaimana cara menyelamatkan dirinya kalau bukan dengan pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala? Sekarang melihat kenyataan ini, kita harusnya berpikir, tidak semudah itu orang mengatakan, "Oh, saya ingin mengikhlaskan niat saya dalam ibadah ini. Yang penting saya ikhlas dalam melakukan ini. Saya kan tujuan saya, niat saya ikhlas dalam bersedekah dan seterusnya." Memang ini ucapan yang baik, tetapi kenyataannya, kenyataan yang sesungguhnya, tidak semudah mengucapkan untuk merealisasikan niat yang ikhlas tersebut dalam ibadah-ibadah yang kita lakukan. Maka di sini saya akan menyebutkan pembahasan tentang niat secara ringkas dari satu sudut pandang yang penting sekali yang diingatkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala. Beliau menjelaskan, manusia setiap melakukan sesuatu, motivasi yang menggerakkannya adalah bersumber dari keinginan hati. Bersumber dari apa yang dirasakan penting dalam hati, yang dirasakan kebutuhan dalam hatinya. Ini semua berlaku untuk semua perbuatan dan kegiatan manusia yang dilakukan secara sadar, artinya dengan sengaja, dengan kehendak. Ya, ini tidak seperti orang yang misalnya melakukan sesuatu refleks tanpa sadar, atau orang yang mengigau, bangun tiba-tiba dia berjalan sendiri. Ini jelas gerakan tanpa sadar, tanpa niat, tanpa keinginan. Semua, secara mayoritas gerakan manusia, ya, orang yang pergi kantor bekerja, orang yang pergi berdagang mencari uang, orang yang pergi berekreasi untuk bersantai-santai atau melihat pemandangan, atau orang yang sekedar berjalan-jalan, semua bersumber dari keinginan hatinya untuk meraih kesenangan atau merasa itu penting. Dari sini, ini juga berlaku untuk masalah-masalah ibadah. Kita bayangkan, kalau dalam hati kita tidak ada kecintaan kepada Allah atau sedikit kecintaan kepada Allah, rasa takut kepada Allah, pengagungan kepada Allah, kita bayangkan ini berarti kesimpulannya tidak akan mungkin kita bisa mengharapkan wajah Allah subhanahu wa ta'ala, mengharapkan kedekatan di sisinya, mengharapkan balasan di sisinya kalau hal-hal ini lemah dalam hati kita. Hati kita akan memotivasi kita untuk berbuat, mengharapkan sesuatu yang dominan di hati kita. Makanya inilah bahayanya orang yang mencintai dunia secara berlebihan, orang yang selalu memperturutkan hawa nafsunya secara berlebihan, orang yang tidak mengisi tempat-tempat di hatinya dengan kecintaan kepada Allah, rasa takut dan berharap kepadanya, tidak akan bisa. Iman akan mempengaruhi ikhlas, itu pasti.
1: Kecintaan kepada Allah, ketakutan dan pengharapan, pasti itu yang akan mempengaruhi niat kita. Makanya akan bisa dibayangkan orang yang di hatinya dipenuhi dengan kecintaan kepada dunia, kepada kedudukan, kepada jabatan, pujian dan sanjungan, pasti tidak akan dia bisa mencapai niat yang ikhlas dalam amalnya. Tidak akan bisa mencapai khusyuk dalam ibadahnya. Tidak akan berlomba-lomba dalam melakukan kebaikan. Karena kita ketahui kebaikan-kebaikan disyariatkan untuk tujuan mengharapkan balasan di sisi Allah, yang ini hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang mencintai Allah subhanahu wa ta'ala dengan benar, disertai dengan ketakutan dan pengharapan padanya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, menyebutkan keadaan hamba-hambanya yang saleh, ulaika alladzina yad'una yabtaguna ila rabbihimul wasilata ayyuhum aqrab wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna adzabah. Mereka-mereka yang diseru selain Allah, orang-orang soleh ini, justru mereka sendiri yang berlomba-lomba mencari jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Siapa di antara mereka yang paling dekat dengannya? Dengan mereka mengharapkan rahmat Allah dan takut akan azabnya. Ini timbulnya dari keimanan dalam hati. Ini timbulnya sesuai dengan apa yang mendominasi menguasai hati manusia. Makanya dengan meningkatkan cinta, takut dan berharap, belajar tentang iman, utamanya dengan mengenal keagungan sifat-sifat Allah, kemahaindahan nama-namanya, kesempurnaan sifat-sifatnya, akan menumbuhkan dasar-dasar iman ini, cinta, takut dan berharap, yang ini akan dengan sendirinya meluruskan niat kita, memudahkan kita meraih ikhlas, membenarkan rasa takut kita, membenarkan pengharapan kita, menjadikan ibadah kita semakin khusyuk, bahkan berlomba-lomba dalam kebaikan, mencari kedekatan dengan Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana yang Allah sifati pada diri hamba-hambanya yang saleh. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan kita semua untuk meraih itu dengan taufik dan karunia-Nya. Demikianlah, sallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Tetaplah bersama kami di 95,1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran.

0: Tetaplah bersama kami di 95,1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wali salihin, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyuhu min khalqihi wa khaliluhu, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, para pendengar Radio Rojak yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kita berjumpa kembali dalam program pembacaan artikel islami. Pada kesempatan ini insyaallah kami akan membacakan sebuah artikel yang berjudul Ketika Rezeki Dicari Akan Tetapi Hati Tak Pernah Merasa Cukup. Semoga apa yang kita dengarkan menjadi sebab bertambahnya ilmu yang bermanfaat, menguatkan keimanan serta mendorong kita untuk mengamalkan kebenaran dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita simak bersama pembacaan artikel berikut ini. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Taib, ma'asyiral muslimin, para pendengar dan para pemerhati Radio Rojak dimanapun antum berada, hafizakumullah. Betapa banyak orang yang bekerja keras siang dan malam, namun hatinya tetap merasa gelisah. Rezeki datang tetapi rasa cukup tidak pernah menetap. Yang sedikit terasa sempit, yang banyak pun tak menenangkan. Permasalahannya cenderung bukan pada berapa banyak rupiah yang diperoleh, akan tetapi pada cara hati memandang rezeki tersebut. Di tengah dunia yang membuka pintu halal dan haram tanpa sekat, godaan untuk sedikit melenceng terasa biasa. Demi kebutuhan, demi tuntutan hidup, demi alasan yang tampak masuk akal, dengan gampang semua jalan tersebut digas. Kadang pun dicari pembenaran dalilnya. Padahal satu langkah kecil ke arah yang haram seringkali membuka pintu panjang kegelisahan. Islam tidak membiarkan seorang hamba berjalan tanpa pegangan. Nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan doa yang ringkas namun mengandung makna ketundukan seorang hamba kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Doa itu adalah doa memohon kecukupan dengan yang halal dan ketergantungan total hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan, Allahumma kfini bihalalika an haramik wagnini bifadlika amman siwak. Ya Allah, cukupkanlah aku dengan hal yang halal sehingga aku terjauh dari hal yang haram, dan cukupkanlah aku dengan karuniamu sehingga aku tidak bergantung kepada selainmu. Dalam doa ini Rasulullah SAW tidak mengajarkan kita untuk meminta kekayaan, tetapi meminta rasa cukup. Karena cukup adalah kekayaan yang sebenarnya, sedangkan banyak tanpa cukup hanyalah kelelahan yang panjang. Pada kenyataannya, banyak orang yang mempunyai gaji 1 juta itu lebih berbahagia daripada mereka yang memiliki gaji 10 juta. Karena mereka yang bergaji tinggi juga punya tuntutan kebutuhan yang tinggi. Tak jarang pula seseorang yang bergaji tinggi merasa selalu kekurangan, bahkan sampai meminjam uang kepada orang yang bergaji jauh lebih rendah darinya. Ma'asyiral muslimin, para pendengar Radio Rojak dimanapun antum berada, kalimat cukupkanlah aku dengan yang halal menunjukkan bahwa halal sejatinya telah mencukupi. Tidak ada satupun kebutuhan hamba yang mengharuskannya untuk menabrak hal yang haram. Jika seseorang jatuh dalam perkara yang haram, itu bukan karena halal tidak ada, tetapi karena hati tidak sabar dan iman tidak kokoh. Kita bisa perhatikan, ketika Allah subhanahu wa ta'ala mengharamkan khamr, bukankah di sana tersedia air susu, air hujan, air kelapa, air tebu, dan lain-lain? Begitu pula ketika keharaman babi ditetapkan, bukankah di sana tersedia sapi, ayam, burung, ikan, kambing, dan berbagai sumber halal dari hewan-hewan yang secara syariat dihalalkan? Begitu pula dalam perkara pekerjaan. Di antara banyaknya celah pekerjaan yang haram mungkin terbesit di pikiran kita, maka berikhtiarlah untuk pekerjaan halal. Insyaallah kita akan menemukan lebih banyak sumber pekerjaan halal yang Allah subhanahu wa ta'ala berkahi. Rezeki haram mungkin tampak cepat dan mudah, tetapi ia juga membawa akibat yang berat. Doa yang sulit diijabahkan, ibadah kehilangan manisnya, dan hati yang kehilangan ketenangan. Balas Salaf berkata, dosa itu menghalangi rezeki, sebagaimana takwa itu mendatangkan kecukupan. Para pendengar dan para pemerhati Radio Roja, hafizakumullah. Al-Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab Al-Jawabul Kafi Liman Sa'ala Anid Dawa'i Syafi menjelaskan, wa min uqubatiha annaha tahrimul abda rizqa, fa innal abda yuhramur rizqa bidzanbi yusibuhu, kama anna taqwa tajlibur rizqa, fatarkut taqwa yahrimuhu zur rizqa. Di antara akibat dosa adalah terhalangnya rezeki. Sebagaimana takwa itu mendatangkan rezeki, maka meninggalkannya karena maksiat akan menghalangi datangnya rezeki. Kemudian bagian kedua doa ini lebih dalam dan lebih halus. Cukupkanlah aku dengan karuniamu dari bergantung kepada selainmu, ya Allah. Ini bukan hanya berkaitan dengan harta, tetapi juga soal ketergantungan hati kita. Betapa banyak orang yang memiliki penghasilan, namun jiwanya bergantung kepada manusia. Takut akan kehilangan relasi, takut akan ditinggal atasan, takut tidak disukai. Padahal ketakutan-ketakutan tersebut lahir karena hati tidak benar-benar merasa cukup dengan Allah Subhanahu wa taala. Pada akhirnya, segala batasan syariat tak lagi dipedulikan demi mengejar karir, proyek dan keuntungan-keuntungan dunia lainnya, wal iyadzu billah. Ketika Allah Subhanahu wa taala mencukupkan seorang hamba dengan karunia-Nya, ia tetap bekerja tetapi hatinya tenang. Ia tetap berusaha tetapi tidak menjual prinsip. Ia memberi tanpa takut miskin dan menolak yang haram tanpa takut akan kekurangan. Tidak sedikit orang yang rajin ibadah tetapi sulit khusyuk. Salah satu sebabnya adalah rezeki yang tidak dijaga dengan baik. Hati yang dipenuhi syubhat dan haram akan sulit tunduk dalam salat dan berat dalam tilawah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا ربي يا ربي ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنا يستجاب له. Rasulullah SAW menyebutkan tentang seorang yang melakukan perjalanan jauh. Rambutnya kusut masai. Ia menengadahkan tangannya ke langit sambil berkata, wahai Rabbku, wahai Rabbku. Namun bersamaan dengan itu makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dan ia pun dikenyangkan dengan hal-hal yang haram. Maka bagaimana mungkin doanya akan dikabulkan? Hadis riwayat Muslim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Doa ini juga mengandung pengakuan jujur. Ya Allah, aku lemah. Lemah menghadapi godaan, lemah menghadapi kebutuhan, dan lemah menghadapi rasa takut akan masa depan. Oleh karena itu seorang hamba tidak berkata aku bisa, akan tetapi berkata, ya Allah, cukupkanlah aku. Seperti inilah adab seorang mukmin. Ia tidak membanggakan kekuatannya, tetapi memohon penjagaan Rabbnya Azza wa Jal. Dan siapa yang benar-benar bergantung kepada Allah, maka Allah tidak akan membiarkannya hina. Sebaliknya, orang yang merasa bahwa ia tidak butuh kepada kasih sayang Allah, maka tentu ia akan merasakan kehampaan dalam hidupnya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang ia bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, maka niscaya Allah akan memberinya jalan keluar dan Allah akan memberinya rezeki dari arah yang ia tidak sangka-sangka. Doa ini singkat, tetapi jika benar-benar dihayati, dengan doa ini seorang hamba mampu mengubah caranya bekerja, memilih, dan bersikap dalam hidup. Seorang hamba yang berhasil menginternalisasikan makna doa ini dalam kehidupannya, maka ia akan merasa kecukupan, membangun keteguhan, dan melahirkan keberanian untuk berkata tidak pada hal yang haram, insyaAllah. Oleh karena itu, jadikanlah doa ini bukan sekedar bacaan di lisan kita, tetapi permohonan yang hidup di dalam hati. Karena ketika Allah Subhanahu wa taala mencukupkan kita dengan yang halal dan mengkayakan kita dengan karunia-Nya, saat itulah hidup menjadi ringan meskipun dunia ini tidak selalu mudah. Wallahu a'lam bishawab. Demikianlah pembacaan artikel singkat pada kesempatan kali ini. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Tetaplah bersama kami di 95,1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Qur'an.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. فإخواني في الدين وأخواتي في الله والمسلمين والمسلمات yang saya cintai dan saya muliakan, rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Kita menyadari bersama bahwasannya nikmat hidayah yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada kita adalah nikmat terbesar dalam hidup kita. Karena dengan nikmat inilah kita menjadi hamba-hamba yang mulia di sisi Allah Azza wa Jalla. Satu persatu masuk Islam, sampai dikatakan ketika Nabi SAW datang ke kota Madinah, tidak ada satupun rumah kecuali sudah ada minimal satu orang muslim. Itu sebelum beliau berdakwah di kota Madinah. Begitulah hidayah Allah berikan kepada siapa yang dia kehendaki. Yang lebih mengenal Nabi Muhammad SAW sebagai orang yang paling jujur, malah yang paling menentang. Kemudian jemaah sekalian, orang-orang Yahudi, kenapa mereka sudah ngumpul di kota Madinah dan di sekitarnya? Karena mereka baca dalam kitab-kitab yang Allah turunkan kepada mereka, akan datang Nabi akhir zaman dan dia akan datang berhijrah ke Madinah dan sekitarnya. Maka mereka pun sudah menunggu beliau di sana. Dan seringkali mereka mengancam orang-orang Arab di kota Madinah. Kalau berperang dengan orang-orang Arab, mereka suka mengancam, tunggulah kalian sampai datang Nabi akhir zaman dan kami akan memerangi kalian bersama Nabi tersebut dan kalian pasti kalah. Karena tercatat dalam kitab-kitab terdahulu, Nabi itu akan selalu ditolong oleh Allah, pengikut-pengikutnya pun akan selalu ditolong oleh Allah. Maka orang Yahudi yakin kalau datang nanti Nabi akhir zaman, kalian pasti kami kalahkan. Subhanallah jemaah sekalian, ketika datang Nabi tersebut sampai beliau ke kota Madinah, mereka mengatakan bukan dia yang kami tunggu. Padahal kata Allah, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka mengenal beliau. Inilah Nabi yang selama ini mereka sebut-sebut, yang mereka tunggu-tunggu, seperti mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Justru yang mengancam ini orang-orang Yahudi tidak mendapatkan hidayah, tapi yang diancam orang-orang Arab di kota Madinah malah yang mendapatkan hidayah. Subhanallah jemaah sekalian. Bukankah hidayah itu begitu mahal? Allah tidak berikan kepada siapa yang kita sukai, tapi Allah berikan kepada siapa yang dia kehendaki. Dan Nabi SAW sempat terpukul, sangat sedih karena Abu Thalib tidak mau masuk Islam. Maka sampai-sampai beliau minta izin kepada Allah, atau sudah punya tekad kuat untuk memohonkan ampun bagi Abu Thalib. Saking sedihnya Nabi SAW. Tetapi apa yang terjadi? Allah langsung turunkan ayat melarang beliau. Surat At-Taubah ayat 113. Allah menegaskan, "Ma kana lin-nabi walladzina amanu ayastaghfiru lil-musyrikin walau kanu uli qurba." Tidak boleh bagi seorang nabi dan orang-orang yang beriman untuk memohonkan ampun bagi orang-orang musyrik walaupun kerabat-kerabat mereka yang terdekat. Kemudian Allah turunkan lagi ayat khusus
mengingatkan Nabi Muhammad SAW untuk tidak terlalu bersedih karena Abu Thalib tidak mendapatkan hidayah. Surat Al-Qasas ayat ke-56. Allah Azza wa Jalla menegaskan, innaka la tahdi man ahbabta. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad tidak akan bisa memberikan hidayah kepada siapa yang engkau cintai. Subhanallah jemaah sekalian, yang mendakwahi Abu Thalib adalah dai terbaik, ustaz terbaik, yang paling berilmu, yang paling fasih ucapannya. Tetapi kata Allah, innaka la tahdi man ahbabta. Engkau wahai Muhammad tidak bisa memberikan hidayah kepada siapa yang engkau cintai. Sementara yang berdakwah kepada kita tentu bukan seorang nabi, bukan orang yang paling berilmu, mungkin biasa-biasa saja. Tapi Allah yang Maha Penyayang memberikan hidayah kepada kita. Kemudian Allah tegaskan, walakinallaha yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Akan tetapi Allah memberi

yang dia kehendaki. Jadi tidak mengikuti kehendak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ayat ini pun ada pelajaran penting bagi kita bahwa nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam adalah manusia biasa sama seperti kita. Tidak punya sifat-sifat Allah sedikit pun, tidak bisa mengatur Allah sedikit pun. Beliau ingin pamannya dapatkan hidayah, tapi Allah tidak ingin. Maka tidak mungkin mendapatkan hidayah. Sebaliknya jemaah sekalian, ada beberapa orang-orang kafir yang terlibat dalam perang Uhud yang menyakiti kaum musyrikin, kaum muslimin, sampai kurang lebih 70 orang kaum muslimin yang wafat, termasuk Hamzah bin Abdul Muttalib, paman Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang pernah dilaknat, didoakan jelek oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ternyata mereka mendapatkan hidayah. Ternyata mereka yang malah mendapatkan hidayah. Jadi Nabi SAW hanyalah manusia biasa sama seperti kita. Tidak boleh kita bergantung hati kepada beliau. Tidak boleh kita berdoa kepada beliau. Beliau tidak akan bisa mengabulkannya. Dan beliau juga tidak pernah mengajarkan berdoa kepada beliau, nanti dia teruskan kepada Allah. Tidak pernah. Nabi SAW tidak pernah mengajarkan kepada kita cara berdoa seperti itu. Berdoalah hanya kepada Allah. Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam hanyalah manusia biasa sama seperti kita. Walaupun tentunya kita harus muliakan beliau, mencintai beliau melebihi seluruh makhluk, karena beliau adalah utusan Allah Azza wa Jalla. Dan yang paling penting kita ittiba kepada beliau. Kemudian Allah menegaskan di akhir ayat, wa huwa a'lamu bil muhtadin, dan Allah lebih tahu siapa yang pantas mendapatkan hidayah. Jadi gak boleh kita bertanya, kenapa sih dia gak dapat hidayah? Maksudnya kita memprotes begitu, gak boleh. Allah lebih tahu daripada kita siapa yang pantas mendapatkan hidayah. Maka jemaah sekalian, bersyukurlah atas nikmat hidayah yang sangat besar ini, yang tidak Allah berikan kepada seorang pun. Allah hanya berikan kepada siapa yang dia kehendaki. Tapi jemaah sekalian, pertanyaannya, apakah hidayah ini akan terus bertahan dalam diri kita, tidak dicabut oleh Allah Azza wa Jalla? Karena faktanya sejak zaman Nabi SAW sudah ada orang yang mendapatkan hidayah kemudian dicabut lagi, walaupun jumlahnya sangat sedikit sekali di zaman Nabi SAW, seperti suaminya Ummu Habibah, menantunya Abu Sufyan, sudah dapat hidayah, termasuk yang pertama masuk Islam, kemudian berhijrah ke negeri Habasyah, berhijrah untuk menyelamatkan agama, karena di kota Makkah mereka sudah tidak bisa mengamalkan agama, maka berhijrahlah ke Habasyah, karena ketika itu belum ada negeri Islam, belum ada kota Madinah sebagai negeri Islam. Maka sahabat pertama sekali berhijrah ke negeri Habasyah. Ternyata sampai di sana dia malah murtad, keluar dari Islam dan masuk Kristen, dan mati, sampai mati murtad. Jadi jemaah sekalian, masalahnya kita tidak bisa menjamin apakah hidayah yang Allah berikan kepada kita tidak akan Allah cabut. Karena yang menentukan kita selamat atau tidak adalah akhir hayat kita, apakah masih berada dalam hidayah atau sudah keluar dari hidayah. Yang menentukan adalah akhir hayat kita. Sebagaimana sabda Nabi SAW, innamal a'mal bi khawatimiha, sesungguhnya amalan-amalan itu tergantung pada penutupannya. Inilah yang harus kita khawatirkan, bagaimana akhir hayat kita, bagaimana besok hari, apakah kita masih berada di atas hidayah atau telah menyimpang dari jalan yang lurus. Oleh karena itu jemaah sekalian, agar hidayah ini tetap terjaga, kita tidak menyimpang, agar Allah tidak cabut nikmat hidayah ini, maka inilah yang akan kita bahas, 10 kunci mempertahankan hidayah, 10 kunci utama dalam mempertahankan hidayah. Yang pertama adalah al-ikhlas. Inilah kunci pertama dan

paling utama untuk mempertahankan hidayah dalam diri kita. Hendaklah kita senantiasa ikhlas. Apa itu ikhlas, jemaah sekalian? Ikhlas maknanya dalam syariat adalah memurnikan ibadah hanya untuk Allah semata-mata dan melakukannya hanya karena Allah. Jadi ikhlas itu dalam syariat maknanya sama dengan tauhid. Sama dengan tauhid. Ini makna ikhlas secara hakiki. Kecuali kalau ikhlas itu disebutkan bersama dengan tauhid, maka maknanya menjadi beda. Tauhid menjadi pemurnian ibadah hanya untuk Allah semata-mata dan menjauhi syirik besar. Sedangkan ikhlas beribadah semata-mata karena Allah, diniatkan karena Allah, bukan karena selain Allah, bukan karena ingin pujian. Yang dijauhi adalah syirik kecil, yaitu riya. Ini kalau disebutkan bersamaan, tauhid dan ikhlas, maknanya menjadi beda. Tapi kalau disebutkan terpisah, tauhid saja atau ikhlas saja, mencakup dua-duanya. Sama dengan iman dan Islam. Iman dan Islam kalau disebutkan bersamaan, maknanya menjadi beda. Iman adalah amalan batin, keyakinan-keyakinan hati, sedangkan Islam adalah amalan zahir, amalan anggota tubuh. Tapi kalau disebutkan secara terpisah, iman saja atau Islam saja, maka mencakup kedua-duanya. Jadi kalau kita katakan dia orang beriman, berarti dia punya amalan batin, punya amalan zahir. Begitu pula kalau kita katakan dia adalah orang muslim, berarti dia juga orang beriman, punya amalan batin, punya amalan zahir. Sama juga dengan qada dan qadar, dan banyak bab, banyak babnya. Ingat saja kaidah, idza jitama'a iftaraqa wa idza iftaraqa ijtama'a. Ada kata-kata dalam syariat, kalau dia disebutkan bersama, kalau mereka berdua berjumpa, maka mereka berdua berpisah. Kalau mereka berdua berpisah, maka mereka berdua berjumpa. Ingat kaidah ini. Tapi enggak mirip dengan keluarga atau bahkan suami istri. Kalau ketemu, berpisah. Kalau berpisah, bertemu. Kalau ketemu, berpisah. Kenapa? Masing-masing sibuk dengan HP-nya sendiri. Kalau berpisah, bertemu, saling menghubungi lewat HP. Ya. Hampir mirip lah. Jadi ini makna tauhid dan ikhlas. Maka ikhlas yang dimaksudkan di sini adalah mentauhidkan Allah, memurnikan ibadah hanya untuknya, dan melakukan ibadah itu hanya karena Allah semata-mata, dan menjauhi dosa syirik, baik itu syirik besar maupun syirik kecil, riya. Ketahuilah jemaah sekalian, ini kunci utama mempertahankan hidayah. Bahkan setan mengakui dia tidak akan bisa menyesatkan orang yang ikhlas, karena setan mengetahui Allah akan melindungi dan menolong orang yang ikhlas. Sebagaimana Allah sebutkan tentang sumpah setan di surat Sad ayat 82-83. Qala fa bi'izzatika la'ugwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Setan bersumpah, demi kemuliaan wahai Rabbku, sungguh benar-benar aku akan menyesatkan mereka semuanya kecuali hamba-hambamu yang ikhlas. Subhanallah. Setan pun tahu dia tidak akan bisa menyesatkan orang-orang yang ikhlas, karena Allah melindungi mereka. Dan lihatlah bagaimana godaan dahsyat mengancam Nabi Yusuf alaihissalam. Beliau digoda untuk melakukan hubungan terlarang oleh seorang wanita, dan wanita ini bukan wanita sembarangan, wanita cantik jelita.
wanita yang punya kedudukan, dan wanita itu yang mengajak. Bukan hanya mengajak, dia pun memaksa dan mengancam. Pintu-pintu sudah dia kunci semuanya, jendela-jendela juga. Tidak ada lagi di ruangan itu kecuali mereka berdua. Nabi Yusuf alaihissalam dijebak dalam ruangan tersebut. Bukan beliau sengaja masuk ke situ, tidak. Beliau dijebak oleh wanita itu. Sampai jemaah sekalian pada tingkatan walaqad hammat bihi wa hamma biha. Allah sebutkan di surat Yusuf ayat ke-24. Wanita itu telah berkeinginan kepada Yusuf, Yusuf pun demikian. Nabi Yusuf alaihissalam manusia biasa. Dan beliau laki-laki normal, bukan LGBT. Anak muda yang syahwatnya lagi bergejolak, enggak ada istri. Sampai kata Allah, beliau pun sudah berkeinginan. Laula ar-ra'a burhana rabbi. Hampir saja beliau terjerumus kalaulah beliau tidak melihat tanda dari Rabb-nya. Allah berikan pertolongan. Di saat-saat genting seperti itu, Allah berikan pertolongan. Maka selamatlah beliau. Kemudian jemaah sekalian, perhatikanlah lanjutan ayat, apa sebab keselamatan beliau. Kata Allah, kadzalika linasrifa anhu su'a wal fahsya'a innahu min ibadinal mukhlasin. Demikianlah kami selamatkan Yusuf dari perbuatan buruk dan keji tersebut karena dia termasuk hamba-hamba kami yang ikhlas. Inilah jemaah sekalian kunci utama mendapatkan pertolongan Allah Azza wa Jalla. Senantiasa memurnikan ibadah kita hanya untuk Allah, menjauhi dosa syirik besar, dan meniatkan semata-mata ibadah kita ini karena Allah, dan menjauhi syirik kecil yaitu riya, menginginkan pujian orang. Maka inilah kunci utama untuk istiqamah dalam hidayah. Karena kita bisa istiqamah kan kalau Allah menolong kita. Maka inilah kunci utama mendapatkan pertolongan Allah. Melakukan kewajiban terbesar dalam hidup kita yaitu mentauhidkan Allah dan menjauhi dosa kesyirikan. Kemudian yang kedua, agar kita tetap bertahan di atas hidayah, istiqamah sampai kematian menjemput kita, adalah berpegang teguh dengan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah telah menetapkan dengan mengamalkan dan meneladani sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Allah akan menganugerahkan kepada kita cinta dan ampunannya. Surat Ali Imran ayat ke-31. Kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakan wahai Muhammad, sampaikan kepada umatmu, kalau kalian benar cinta kepada Allah, ikutilah aku, yaitu ikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barulah Allah akan mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Subhanallah. Bukan hanya cinta Allah, tapi dosa-dosa kita pun diampuni. Dan jemaah sekalian, apa yang akan kita dapatkan kalau Allah sudah mencintai kita? Maka dalam hadis qudsi diriwayatkan Al-Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Allah Azza wa Jalla berfirman, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Azza wa Jalla berfirman, "Man adali waliyan faqad azantuhu bil harb." Barang siapa memusuhi waliku, artinya orang yang aku cintai, maka aku umumkan perang terhadapnya. Jadi kalau Allah sudah mencintai seseorang, maka Allah akan membela dia. Kemudian perhatikanlah lanjutan hadis, Allah menyebutkan dua jalan menggapai cinta Allah. Yang pertama, wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma iftaradtu 'alayhi. Dan tidaklah hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan amalan yang lebih aku cintai daripada yang aku wajibkan atasnya. Kemudian yang kedua, wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu.
dan tidak henti-hentinya seorang hamba mendekatkan diri kepadaku dengan amalan-amalan sunnah sampai aku pun semakin mencintainya. Jadi jemaah sekalian, berdasarkan hadis ini, orang yang dicintai oleh Allah ada dua tingkatan. Tingkatan yang pertama, yang mengamalkan yang wajib dan yang sunnah. Tingkatan yang kedua, yang mengamalkan yang wajib saja. Kalau yang wajib saja tidak diamalkan, maka dia bukan termasuk orang yang Allah cintai lagi. Kemudian jemaah sekalian, perhatikanlah lanjutan hadis, anugerah yang Allah akan berikan kalau seseorang itu sudah dicintai oleh Allah. Fa idza ahbabtuhu fa kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi. Apabila aku telah mencintainya, maka akulah pendengarannya yang dia gunakan untuk mendengar. Wa basarahu alladhi yubsiru bihi, dan penglihatannya yang dia gunakan untuk melihat. Wa yadahu allati yabtishu biha, dan tangannya yang dia gunakan untuk memegang. Wa rijlahu allati yamshi biha, dan kakinya yang dia gunakan untuk melangkah. Apa maksud hadis ini? Maksudnya adalah, kata para ulama, Allah akan menjaga, melindungi pendengarannya, penglihatannya, tangannya dan kakinya dari perbuatan dosa. Jadi Allah jadikan orang itu istiqamah karena dia sudah dicintai oleh Allah. Kemudian di akhir hadis kata Allah, wala in sa'alani la utiyannahu wala in ista'adzani la uizannahu. Kalau dia minta sesuatu kepadaku, pasti aku kabulkan. Kalau dia minta perlindungan, pasti aku lindungi. Jadi jemaah sekalian, inilah yang akan kita dapatkan kalau Allah telah mencintai kita. Maka jalan untuk mendapatkan cinta Allah adalah dengan meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu dengan mengamalkan yang wajib dan yang sunnah sesuai petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ini kunci mendapatkan hidayah. Kemudian yang ketiga, berpegang teguh dengan manhajus salaf, agar kita tidak tersesat, agar kita terus-menerus mendapatkan hidayah. Maka dalam memahami Islam, dalam memahami Al-Quran, dalam memahami hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada jalan lain agar kita tidak tersesat kecuali mengikuti jalan generasi salaf. Siapa itu generasi salaf? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat beliau radhiyallahu taala anhum ajmain, dan dua generasi berikutnya yang mengikuti mereka dengan baik, yaitu tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Karena Nabi SAW telah memberikan rekomendasi khusus dalam hadis yang masyhur, khairun nasi qarni tsumma alladziina yalunahum tsumma alladziina yalunahum, sebaik-baiknya manusia adalah generasiku, kemudian generasi setelah mereka, kemudian generasi setelah mereka lagi. Tiga generasi inilah yang disebut dengan generasi salaf, terutama tentunya para sahabat, dan yang lebih utama lagi al-muhajirin wal ansar. Allah telah menetapkan keridhaan untuk mereka dan yang mengikuti jalan mereka. Artinya kalau kita tidak mengikuti jalan mereka, kita tidak akan mendapatkan keridhaan. Surat At-Taubah ayat ke-100. Wassabiquna al-awwaluna min al-muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radiyallahu anhum waradu an wa a'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar khalidina fiha abada dzalikal fawzul azim. Dan orang-orang yang pertama masuk Islam dari kalangan al-muhajirin dan al-ansar, sahabat-sahabat muhajirin dan ansar, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, maka Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah. Dan Allah telah menyiapkan untuk mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Itulah kemenangan yang besar. Jemaah sekalian, perhatikanlah ayat yang mulia ini. Kata Allah, ada dua golongan yang Allah ridhoi. Ada dua golongan yang Allah ridhoi dan Allah sudah siapkan untuk mereka surga. Yang pertama adalah al-muhajirin wal-ansar, sahabat-sahabat terbaik, orang-orang yang pertama masuk Islam, murid-murid didikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Al-Muhajirin wal-Ansar. Ini golongan yang pertama. Kemudian golongan yang kedua siapa? Walladzina taba'uuhum biihsan, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Dan ayat ini masih berlaku terus sampai hari kiamat. Siapapun yang mengikuti mereka. Tapi perhatikan ayat ini jemaah sekalian, bukan asal mengikuti mereka, namun biihsan, dengan baik. Maka mereka pun akan mendapatkan ridha Allah, dan Allah siapkan surga untuk mereka. Jadi inilah jalan keselamatan, mengikuti generasi salaf. Oleh karena itu jemaah sekalian, termasuk sebab penyimpangan terbesar, banyak orang yang sebenarnya punya semangat beragama, punya semangat ibadah, punya semangat memperjuangkan Islam, tapi kemudian tersesat. Kenapa? Asal dia baca ayat, dia tafsirkan sendiri. Asal dia dapat hadis, dia pahami sendiri. Dia tidak merujuk kepada pemahaman salaf. Dan ini sebab terbesar, di antara sebab terbesar manusia tersesat. Dan inilah sebab terbesar mengapa Khawarij muncul pertama sekali. Begitu pula golongan-golongan sesat berikutnya. Karena mereka pahami sendiri. Jemaah sekalian, kalau kita baca hadis-hadis dan kisah tentang Khawarij, terutama generasi pertama, kita pasti berdecak kagum. Karena mereka itu subhanallah ahli ibadah dan para penghafal Al-Quran. Juga ada para penghafal hadis di antara mereka. Betapa hebatnya ibadah mereka, sampai-sampai Nabi SAW mengatakan kepada para sahabat. Ini mereka belum muncul mereka ketika itu, tapi Nabi SAW sudah mengingatkan kepada para sahabat, "Laisa qira'atukum ila qira'atihim bi syai'in." Bacaan Al-Quran kalian tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan bacaan mereka. Subhanallah. Ini sahabat didikan Nabi Muhammad SAW. Ternyata dalam membaca dan menghafal Al-Quran bisa dikalahkan oleh Khawarij. Laisa salatukum ila salatihim bisyai. Salat kalian tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan salat mereka. Wa laisa siyamukum ila siyamihim bisyai. Dan puasa kalian tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan puasa mereka. Tapi jemaah sekalian, maksudnya ini adalah dari segi kuantitas. Khawarij bisa mengalahkan sahabat. Sahabat hebat sekali ibadahnya. Dari segi kuantitas juga sangat banyak. Tapi ternyata bisa dikalahkan Khawarij. Adapun dari segi kualitas, enggak mungkin mengalahkan sahabat. Enggak mungkin. Karena kualitas itu jemaah sekalian tidak melihat pada jumlah saja, tapi melihat kepada amalan hati. Jadi betapa hebatnya Khawarij bisa mengalahkan sahabat dari segi kuantitas, tapi dari segi kualitas enggak ada apa-apanya mereka. Tidak ada apa-apanya dibandingkan sahabat. Namun kita bisa petik pelajaran di sini, walaupun ibadah mereka begitu hebat, tapi jemaah sekalian, Nabi SAW bersabda tentang mereka. Dan ini juga sebuah hadis yang harusnya kita renungkan betapa besarnya hidayah sunnah. Nabi SAW bersabda tentang Khawarij yang ahli ibadah ini, takut sekali berbuat maksiat. Makanya mereka mengatakan orang berbuat maksiat itu kafir. Itu pendapat Khawarij. Pelaku maksiat adalah kafir karena saking takutnya dia berbuat dosa. Tapi bersamaan dengan itu Rasulullah SAW mengatakan, "Kilabun nar syarru qatla tahta adinis sama." Mereka adalah anjing-anjing neraka, seburuk-buruknya bangkai yang terbunuh di bawah kolong langit. Itulah sebabnya tadi kita nukilkan ucapan salaf, "Saya tidak tahu nikmat mana yang lebih besar, Allah berikan aku hidayah kepada Islam atau hidayah kepada sunnah sehingga selamat dari golongan Khawarij." Karena masa itu baru ada satu golongan sesat, Khawarij. Karena Nabi SAW mengatakan mereka adalah anjing-anjing neraka, ahli ibadah jemaah sekalian. Ini pentingnya mendapatkan hidayah kepada sunnah. Mereka muslim, ahli ibadah bahkan. Makanya ini pelajaran bagi kita. Jangan hari ini kita melihat orang yang masya Allah ahli ibadah, hafal Quran, berarti yang dia sampaikan benar. Belum tentu.
Kenapa Khawarij tersesat? Karena mereka membaca Al-Quran dan mereka pahami sendiri, mereka tafsirkan sendiri, mereka tidak mengikuti pemahaman para sahabat. Begitu pula hari ini, jangan kita terpukau lihat orang masya Allah hafalannya kuat, hafalan Qurannya, hafalan hadisnya. Lihat dulu pemahamannya bagaimana. Apakah dia memahami seperti pemahaman sahabat? Maka itulah hidayah, itulah sunnah. Kalau dia memahami sendiri, tidak mengikuti pemahaman sahabat, atau yang dia ikuti adalah golongan-golongan yang menyimpang, itu adalah kesesatan. Jadi jemaah sekalian, ini kunci utama agar kita mendapatkan hidayah. Selalu merujuk kepada generasi salaf. Karena kalau dalam agama ini, kita beda paham dengan salaf, dua kemungkinan. Kita yang salah atau mereka yang salah. Kan gak mungkin mereka salah lalu kita yang benar. Gak mungkin. Mereka belajar langsung dari Nabi SAW. Al-Quran dan Al-Hadis datang dengan bahasa mereka. Dan kejadian-kejadian yang menyebabkan turun Al-Quran dan muncul hadis terjadi di masa mereka. Jadi mereka pasti lebih tahu daripada kita tentang agama Islam ini. Maka tidak boleh kita menyelisihi mereka. Makanya jemaah sekalian, Imam Syafi'i rahimahullah beliau pernah berkata, di dalam sebuah permasalahan, apabila sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah sepakat, maka aku ambil kesepakatan mereka. Tapi kalau mereka berbeda pendapat dan sahabat itu tidak berbeda pendapat kecuali dalam masalah-masalah fikih, adapun dalam masalah akidah pada umumnya mayoritasnya mereka tidak berbeda pendapat. Walaupun ada sedikit perbedaan, tapi secara umum dan secara asal mereka tidak berbeda pendapat. Mereka berbeda pendapat hanya dalam masalah-masalah fikih. Sama dengan imam yang empat, Abu Hanifah, Malik, Syafi'i dan Ahmad. Secara umum, secara asal mereka tidak berbeda pendapat dalam akidah dan manhaj. Tapi dalam masalah fikih banyak sekali perbedaan pendapat mereka. Nah, kata Imam Syafi'i rahimahullah, kalau sahabat sudah sepakat, maka aku ikuti kesepakatan mereka. Tapi kalau seandainya sahabat beda pendapat, aku akan teliti mana yang lebih dekat kepada Al-Quran dan Sunnah, itu yang aku ikuti, dan aku tidak mungkin membuat pendapat yang ketiga. Imam Syafi'i yakin salah. Kalau sahabat beda pendapat, ada dua pendapat, kemudian beliau buat pendapat yang ketiga, beliau yakin itu pasti salah. Pasti kebenaran itu gak akan keluar dari pendapatnya para sahabat. Salah satu dari pendapat sahabat apabila mereka berbeda pendapat. Jadi ini prinsip beragama yang diajarkan para ulama ahlu sunnah. Maka inilah kunci hidayah. Yang keempat jemaah sekalian, mendalami ilmu agama. Mendalami ilmu agama. Inilah kunci agar nikmat hidayah ini terus ada pada kita. Terus menerus kita mendalami ilmu agama. Karena keimanan itu berjalan bersama dengan ilmu kita. Oleh karena itu orang paling beriman adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Beliau yang paling berilmu. Oleh karena itu Allah tegaskan di surat Fatir, "Wa may yakhsha inna may yakhshallaha min ibadihi al-ulama." Hanyalah yang takut kepada Allah dari hamba-hambanya para ulama. Ulama di sini maknanya adalah al-ulama billah, orang-orang yang berilmu tentang Allah. Para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang paling kuat imannya. Kenapa? Mereka yang paling berilmu tentang Allah, tentang hukum-hukum dan syariat Allah azza wa jalla. Dan dalam hadis Bukhari dan Muslim dari Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu taala anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan baginya, maka Allah akan pahamkan dia dengan agama. Jadi jemaah sekalian, semakin dalam kita menuntut ilmu agama, semakin paham dengan agama, maka semakin besar kebaikan Allah berikan kepada kita. Kebaikan apa? Kebaikan hidayah, kebaikan Islam, kebaikan iman. Inilah kunci mempertahankan hidayah, mendalami ilmu agama. Kemudian yang kelima, agar hidayah kita tidak hilang, dan ini adalah cabang dari yang keempat,
Yang kelima adalah memilih guru dari kalangan ahlus sunnah. Kalau kita ingin tauhid kita akan tetap ada, jangan memilih guru dari kalangan ahlul kufur. Kalau kita ingin sunnah dalam diri kita tetap ada, jangan memilih guru dari selain ahlu sunnah. Ada orang-orang yang mengaku muslim, dianggap sebagai guru, tapi dari kalangan ahlul kufur sebenarnya. Siapa mereka itu? Contohnya kalangan liberal. Banyak sekali kekufuran mereka. Ya kalau kita ingin hilang tauhid kita, silakan berguru kepada mereka. Begitu pula agar tidak hilang sunnah dalam diri kita, maka jangan berguru kecuali kepada ahlus sunnah. Dan ini ajaran Islam. Untuk memilih guru, kita cari dari kalangan ahlus sunnati wal jamaah. Allah dan Rasulnya melarang kita berguru kepada orang-orang yang menyimpang. Disebutkan dalam banyak ayat dan hadis. Di antaranya dalam surat Ali Imran ayat ke-7. Allah Azza wa Jalla berfirman, فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ, maka orang-orang yang di hati mereka ada penyakit kesesatan. فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ, mereka akan mencari atau berdalil dengan ayat-ayat dan hadis yang mutasyabih. Maksudnya, yang orang banyak belum mengerti ayat itu atau hadis itu, sehingga mereka manfaatkan ayat dan hadis itu untuk menyesatkan mereka. Ibtigha al-fitnah, kata Allah, untuk membuat fitnah, yaitu menyesatkan. Wabtigha ta'wili, dan membuat-buat takwilnya. Maksudnya apa? Dia takwilkan sendiri, atau dia tidak mengikuti takwil seperti yang dipahami para sahabat. Jadi jelas, inilah yang Allah peringatkan dalam surat Ali Imran ayat ke-7. Ada da'i, ada ustaz menyampaikan ayat, menyampaikan hadis, tapi makna dari ayat dan hadis itu dia berbeda sendiri, atau tidak mengikuti pemahaman para sahabat, dia tafsirkan sendiri, atau mengikuti pemahaman yang menyimpang. Jadi dia masih berdalil, dia masih punya ayat, dia masih punya hadis. Apalagi yang enggak punya ayat, enggak punya hadis sama sekali. Maka yang Allah peringatkan kepada kita dalam ayat ini adalah orang yang memiliki dalil, tapi dalilnya dipahami secara salah, ditakwilkan sendiri, tidak mengikuti pemahaman ahlus sunnati wal jamaah, pemahaman Nabi SAW dan para sahabat. Nah jemaah sekalian, tentang ayat ini Nabi SAW bersabda. Jadi ada hadis yang menerangkan ayat ini, hadis yang diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha. Kata Nabi SAW, فَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ سَمَّ اللَّهُ فَاحْذَرُوهُمْ. Kalau kamu lihat orang-orang yang mempergunakan dalil-dalil tersebut untuk mendukung penyimpangan mereka, jadi dia pakai ayat, pakai hadis, tapi malah mendukung penyimpangan, atau dia tafsirkan sendiri tanpa memahaminya seperti pemahaman salaf, maka Nabi SAW mengatakan mereka itulah yang Allah maksudkan dalam ayat ini, fahzaruhum, jauhi mereka. Nabi SAW menyuruh kita menjauhi mereka. Kenapa jemaah sekalian kita harus menjauhi mereka? Karena pertama itu perintah Allah dan Rasulnya. Itu perintah Allah dan Rasulnya. Kemudian yang kedua, kita akan tersesat, atau mungkin tersesat. Makanya kita harus jauhi mereka, tidak boleh mendekati.
tidak boleh menjauhi majlis, tidak boleh menghadiri majlisnya, tidak boleh menjadikan dia sebagai guru. Walaupun kita yakin enggak akan tersesat, tetap masih ada mudarat lain. Apa mudarat lain? Ketika kita hadir di majlisnya dan dia menyampaikan kemungkaran dan kita diam saja, maka kita berdosa. Harusnya kita menegur, harusnya kita menyampaikan yang hak. Apalagi kemungkaran lain. Ketika kita hadir di sebuah majlis yang di situ disampaikan kesesatan, sama saja kita menolong majlis itu, memperbanyak jumlah mereka, membuat mereka tambah semangat. Dan juga kemungkaran yang lainnya adalah mungkin menyesatkan orang lain, menipu orang lain. Karena bisa jadi ada orang yang hadir di sebuah majlis karena melihat kita hadir, apalagi dia public figure, dia hadir di sebuah majlis, orang-orang pada ikut, mereka tidak tahu padahal itu majlis yang menyesatkan. Jadi jemaah sekalian, banyak kemungkaran di dalamnya. Dan yang paling kita takuti adalah kita menjadi tersesat. Dahulu imam besar Ahlus Sunnah, Amirul Mukminin fil Hadis, Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala pernah berkata, "Man sami'a bi bid'atin fala yahkiha li julasaihi la yulqiha fi qulubihim." Barang siapa mendengarkan satu pendapat bid'ah, satu syubhat, jangan dia sampaikan ke teman-temannya. Cukup dia saja yang jadi korban. Jangan dia sampaikan ke teman-temannya, agar tidak dia masukkan syubhat itu ke dalam hati mereka. Itu teman kita, mungkin sesama ahlu sunnah atau sesama penuntut ilmu. Dia mendengarkan syubhat, dia sampaikan ke kita, kita kena syubhat. Apalagi kalau duduk langsung kepada orang yang menyampaikan syubhat itu pertama kali atau penyebarnya, tentu lebih berbahaya lagi. Imam Az-Zahabi rahimahullah dalam kitab beliau Siyar A'lamin Nubala, dalam biografi Sufyan Ats-Tsauri, beliau memberikan komentar tentang ucapan ini. Kata beliau, "Aktsaru a'immati salaf 'ala hadza at-tahdhir yarawna anna al-quluba dha'ifa wa syubha khattafa." Kebanyakan ulama salaf memberi peringatan keras untuk kita tidak bermajlis dengan orang yang menyimpang. Kenapa? Karena mereka memandang hati itu lemah dan syubhat menyambar-nyambar. Ini ulama salaf dahulu. Apa kita merasa hati kita lebih kuat daripada ulama salaf? Ternyata mereka masih takut. Tapi subhanallah, ada orang yang malah mempermainkan asar ini. Dia permainkan asar ini, dia anggap remeh. Jadi jemaah sekalian, ini jalan salaf, jalan ahlus sunnah wal jamaah, memilih guru dari kalangan ahlus sunnah untuk menghindari mudarat-mudarat itu tadi. Dan masih banyak lagi dalil-dalil, masih banyak lagi dalil-dalil dari Al-Quran dan sunnah yang melarang kita bermajlis dengan orang-orang yang menyimpang. Dan mungkin kita sudah saksikan, sudah kita dengarkan, berapa banyak orang yang tadinya sudah berhijrah, mengenal sunnah, kemudian tersesat. Kenapa? Salah milih guru. Salah milih guru. Bahkan tidak sedikit yang jadi teroris. Dulu dia anak baik, tiba-tiba kita dengarkan mati bom bunuh diri. Dari mana dia dapatkan itu? Dari gurunya, dari majelis yang dia ikuti. Maka hati-hati. Termasuk majelis-majelis yang suka memprovokasi massa untuk turun ke jalan, ini juga sangat berbahaya. Oleh karena itu jemaah sekalian, zaman dahulu para ulama menyebutkan ada golongan khawarij yang disebut al-qa'adah, artinya mereka duduk-duduk saja, enggak pernah mereka turun ke jalan mengangkat senjata untuk memerangi para penguasa kaum muslimin, enggak pernah. Tapi kata para ulama, justru mereka paling berbahaya. Kenapa? Mereka provokatornya. Siapa mereka itu? Ustadznya, kiainya. Ketika masa sudah terbakar, mereka menghilang entah kemana. Maka hati-hati. Dan jemaah sekalian, ketahuilah, termasuk kemungkaran terbesar di abad ini adalah demonstrasi. Termasuk kezoliman terbesar kepada umat manusia. Dulu
Para sahabat berjihad membela agama Allah Azza wa Jalla. Berjihad membela agama Allah. Dan jihadnya bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad dari sahabat yang mulia Mu'adz bin Anas radhiyallahu anhu, dan hadis ini disahihkan juga oleh Syekh Al-Albani, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada pasukan jihad di zaman beliau, "Man dayyaqa manzilan aw qata'a tariqan fala jihadalahu." Barang siapa menyempitkan perumahan atau menyempitkan satu rumah atau memutus jalan atau membuat orang sulit lewat, maka tidak ada jihad baginya. Maksudnya apa? Pahala jihadnya hilang gara-gara menzalimi orang. Perhatikan jemaah sekalian, ini berjihad membela agama Allah Azza wa Jalla, dan bukan sembarang jihad, jihad bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau berbuat zalim kepada warga sepanjang jalan yang dilewati, maka pahala jihadnya bisa hilang. Walaupun hanya menyempitkan satu perumahan atau memutus satu jalan, membuat orang sulit lewat. Sekarang bandingkan dengan demonstrasi hari ini. Sudah bukan jihad, tapi tasyabbuh, menyerupai orang kafir. Memangnya dari mana demonstrasi ini didapatkan? Dari orang kafir kan? Makanya di negara-negara kafir, demonstrasi itu dilindungi oleh undang-undang. Memang asalnya dari mereka. Ini tasyabbuh, menyerupai mereka. Sudah menyerupai mereka, masih menzalimi orang. Bukan satu rumah yang disempitkan. Puluhan rumah, ratusan rumah, ratusan perumahan. Bahkan fasilitas-fasilitas umum. Rumah sakit. Sekolah-sekolah, kantor-kantor pemerintah, pusat-pusat ekonomi masyarakat diblokir oleh mereka. Dipersulit geraknya. Macet bukan hanya satu jalan. Puluhan bahkan ratusan jalan. Mungkin jutaan manusia yang mereka zalimi. Macet gara-gara mereka ada demo. Itu pun demonya, walaupun bukan demo anarkis, tetap saja bikin macet. Apalagi kalau demonya anarkis. Terlebih lagi jemaah sekalian, ini yang paling berbahaya dalam demonstrasi. Menghilangkan nyawa seorang muslim. Sama saja. Yang hilang nyawa itu sesama demonstran atau aparat keamanan. Dan dia muslim. Ini dosanya sangat besar. Allah Azza wa Jalla telah memberikan peringatan keras. Wa may yaqtul mu'mina muta'ammidan fajaza'uhu jahannam khalidan fiha wa ghadiba Allahu 'alaihi wa la'ana wa a'adda lahu 'adaban 'azima. Barang siapa membunuh orang mukmin dengan sengaja, membunuh seorang muslim dengan sengaja, baginya neraka jahannam. Dia akan diazab dalam waktu yang sangat lama. Allah murka kepadanya, Allah melaknatnya, dan Allah telah menyiapkan baginya azab yang besar. Jangan main-main jemaah sekalian dengan nyawa seorang muslim. Tapi kalau sudah ricu, sudah rusuh, nyawa sudah tidak lagi berharga. Mereka tidak peduli lagi. Sama saja, apakah itu anggota masyarakat atau aparat, apabila hilang nyawanya, maka semua yang terlibat di situ, walaupun mungkin enggak langsung, enggak langsung dia yang membunuh, tapi kita harus takut semua yang terlibat akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Umar pernah mengancam, andaikan seluruh penduduk Son'a yang ada di Yaman bersatu menyebabkan hilangnya satu nyawa, saya akan kisos semuanya. Artinya apa? Semua yang terlibat, walaupun dia bukan pelaku langsung, harus hati-hati jemaah sekalian. Ini bahaya besar. Apalagi kalau yang mereka demo itu enggak jelas. Mendemo hanya karena mendengar hoax, mendengar isu-isu tidak jelas. Ketika ditanya apa yang mereka perjuangkan, enggak ngerti, enggak tahu. Terlebih lagi yang diperjuangkan hanya kepentingan pribadi, bahkan maksiat. Enggak mau ditangkap polisi kalau berzina. Itu kan diantara yang mereka tuntut. Berzina enggak mau diganggu polisi. Jadi yang dibela adalah kepentingan hawa nafsu maksiat, bukan agama. Andai dia bela agama, itu cara yang salah.
niatnya betul, niatnya baik, tapi caranya tidak benar. Apalagi kalau hanya membela kepentingan duniawi atau bahkan hawa nafsu maksiat. Jadi jemaah sekalian, hati-hati. Kita salah memilih guru, salah menuntut ilmu, kita diarahkan kepada perbuatan-perbuatan yang tidak benar dan kita mengira itu baik. Kita mengira itu adalah hal yang baik, perjuangan jihad, padahal itu adalah kemungkaran. Maka berhati-hatilah dalam memilih guru. Baik, ini yang kelima. Kemudian yang keenam, memilih kawan bergaul yang baik. Ini juga penting untuk mempertahankan hidayah dalam diri kita. Tidak sedikit orang yang tersesat karena kawan dekat. Yang Allah telah peringatkan dalam surat Al-Furqan mulai ayat ke-27. Wa yauma ya'uddu adh-dhalimu 'ala yadayhi. Ingatlah jemaah sekalian. Kata Allah, suatu hari ketika orang zalim itu menggigit tangannya sendiri. Yaqulu ya laitani takhattu ma'ar rasuli sabila. Sambil dia berkata, andaikan dulu aku mengikuti jalan Rasul. Ya wailata laitani lam attakhid fulanan khalila. Celakalah aku. Andaikan dulu aku tidak menjadikan fulan sebagai teman karibku. Laqad adallani 'ani dzikri ba'da idz ja'ani. Sungguh dia telah menyesatkan aku dari Al-Qur'an setelah Al-Qur'an itu datang kepadaku. Wa kana syaitan lil insani khadula. Dan setan itu memang penipu manusia. Jadi ini penyesalan orang yang dulu di dunia salah memilih kawan. Gara-gara kawan dia tersesat. Dan dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu diriwayatkan Imam Abu Daud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al mar'u 'ala dini khalili, falyanzur ahadukum man yukhalil." Seseorang itu tergantung agama sahabat dekatnya. Maksudnya bagaimana akidahnya, ibadahnya, akhlaknya tergantung sahabat karibnya. Maka setiap kalian hendaklah melihat siapa yang hendak dia jadikan sahabat karibnya. Dan masih banyak lagi jemaah sekalian dalil-dalil yang menyuruh kita selektif dalam memilih kawan. Jangan jadikan sebagai kawan dekat kecuali orang soleh, penuntut ilmu. Kalau kita ingin rajin menuntut ilmu, ya berkawan dengan penuntut ilmu. Kalau kita berkawan dengan orang malas menuntut ilmu, maka kita harus khawatir kita tertular menjadi malas menuntut ilmu. Orang baik, orang yang taat kepada Allah, orang yang menjauhi maksiat, inilah yang seharusnya jadikan teman kita. Kadang-kadang jemaah sekalian, teman itu menjadi setan. Maka hati-hati. Karena dia mengajak kita melakukan yang mungkar atau menghalang-halangi kita melakukan yang benar. Seperti juga yang terjadi pada Abu Thalib. Abu Thalib sampai mau mati masih berteman dengan Abu Jahal. Akhirnya dia mau masuk Islam, dihalang-halangi oleh Abu Jahal. Nabi SAW mengatakan kepada Abu Thalib, ya ammi kun la ilaha illallah kalimatan uhajjalaka bihi indallah. Wahai paman, ucapkan la ilaha illallah, kalimat ini dengannya aku akan berhujjah untukmu di hadapan Allah kelak di hari kiamat. Tapi kata Abu Jahal, atargabu an millati Abdul Muthalib? Apakah kamu benci dengan agama nenek moyangmu? Kamu sekarang sudah mau mengikuti Muhammad? Dicela oleh Abu Jahal. Sampai mati dia ikut Abu Jahal. Subhanallah. Kurang apa dekatnya Abu Thalib dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mendakwahi Abu Thalib adalah ustaz terbaik, guru terbaik. Tetapi tetap saja dia tidak dapat hidayah. Di antara sebabnya adalah salah memilih kawan. Kemudian yang ketujuh, untuk mempertahankan hidayah, hendaklah kita selalu sabar dan berjuang di jalan Allah, bersungguh-sungguh di jalan Allah. Karena pasti akan ada berbagai macam ujian dan cobaan. Sebagaimana Allah ingatkan dalam surat Al-Ankabut ayat kedua, ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun. Apakah manusia mengira mereka akan dibiarkan saja mengatakan kami sudah beriman padahal mereka belum diuji? Maka kita akan diuji jemaah sekalian. Butuh kesabaran dan perjuangan. Walaqad fatanna alladziina min qablihim falyaklamanna Allahu alladziina shadaqu walyaklamanna alkaadzibiin.
Sungguh kata Allah, kami telah menguji orang-orang sebelum mereka. Maka akhirnya diketahui siapa yang jujur, siapa yang benar dalam keimanan, dan siapa yang dusta. Jadi perlu kesabaran dan perjuangan. Dan Allah telah berjanji dalam surat Al-Ankabut ayat ke-69, kalau kita berjuang, kita pasti ditolong. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Surat Al-Ankabut ayat ke-69. Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami, benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka pintu-pintu hidayah kami. Jadi perlu ada kesungguhan, perlu ada kesabaran. Dan Nabi SAW juga bersabda, Huffatil jannatu bil makari wa huffatin naru bisyahawat. Surga itu diliputi dengan hal-hal yang dibenci oleh hawa nafsu, dan neraka diliputi dengan hal-hal yang disenangi oleh hawa nafsu. Beliau juga bersabda, Man yatasabbar yusabbirhullah wa may yasta'fif yu'iffahullah. Barang siapa berusaha untuk sabar, maka Allah akan menyabarkannya. Dan barang siapa berusaha menjaga kesucian dirinya, maka Allah akan menjaga kesucian dirinya. Jadi perlu ada usaha, perlu ada kesabaran, bahkan mungkin pengorbanan. Pembunuh 100 nyawa, bagaimana caranya dia bertobat? Dia harus berkorban. Dia bukan hanya hijrah tobat, dia harus hijrah pergi meninggalkan kampung halamannya, supaya dia bisa bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Maka ini termasuk kunci mempertahankan hidayah. Kemudian yang ke-8, termasuk kunci utama dalam mempertahankan hidayah adalah berani di jalan Allah Azza wa Jalla. Berani di jalan Allah Azza wa Jalla. Kenapa harus berani jemaah sekalian? Karena akan ada orang-orang yang mencelah. Makanya Allah kabarkan kepada kita di surat Al-Maidah ayat ke-54. Di antara sifat orang-orang yang Allah cintai, wala yakhafuna laumata laim. Mereka tidak takut di jalan Allah celaan orang yang mencelah. Dan ini termasuk penyebab Abu Thalib tidak mendapatkan hidayah. Gara-gara takut dicela oleh Abu Jahal, takut dicela oleh masyarakatnya. Maka jangan takut celaan manusia dalam ketaatan kepada Allah. Karena jemaah sekalian, kita mencari keridhaan Allah, bukan ridha manusia. Tidak peduli seisi dunia mencela, membenci kita, asalkan Allah ridha, maka kita akan selamat. Walaupun seisi dunia memuji kita, mengangkat kita, tapi Allah murka kepada kita, kita enggak mungkin selamat. Jadi sebagaimana kita tidak mengejar ridha manusia, maka jangan pula kita takut celaan manusia. Ridho manusia, pujian manusia tidak akan mengangkat kita, dan celaan manusia tidak akan merendahkan kita sedikit pun. Justru mereka yang menjadi rendah karena mereka berbuat zalim. Termasuk keberanian yang diperlukan di sini adalah keberanian dalam menyelisihi orang banyak. Tidak takut beda. Walaupun jemaah sekalian, perlu saya ingatkan di sini, termasuk syariat Islam, termasuk ajaran syariat adalah tidak berbeda dengan masyarakat, kecuali apabila itu haram. Para ulama ahlus sunnah mengatakan, termasuk ajaran syariat Islam, jangan tampil beda dengan masyarakat, jangan berbeda, kecuali dalam hal dosa kita harus berbeda. Dan itulah sebabnya kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, mengapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pakaiannya gamis? Kata beliau, itu bukan sunnah. Sunnahnya adalah mengikuti kebiasaan masyarakat. Jadi sunnahnya dari sisi itu yang kita ikuti kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mengapa Nabi sallallahu alaihi wasallam pakai gamis? Karena itu adalah pakaian masyarakat beliau, pakai jubah. Jadi sunnahnya bukan dari sisi jenis pakaiannya, tapi dari sisi
tujuan Nabi SAW memakainya, yaitu mengikuti kebiasaan masyarakatnya. Jadi itu sunnah justru. Jangan kita tampil beda dengan masyarakat kita, kecuali dalam hal yang haram. Mereka berbuat haram, enggak boleh kita ikut. Walaupun seisi dunia membenci kita, enggak peduli. Walaupun sekampung memusuhi kita, tidak peduli. Kalau itu haram, enggak boleh kita lakukan. Tapi selama itu enggak mengandung dosa, masih hal yang mubah, maka tidak masalah. Maka justru sunnah kita sesuai dengan masyarakat kita. Jadi jemaah sekalian, kalau itu salah, kalau itu dosa, enggak boleh kita ikut-ikutan. Kita harus berani menyelisihi orang banyak. Suka ikut-ikutan orang banyak, tidak peduli apa yang mereka lakukan itu sesuai syariat atau tidak, ini termasuk sebab manusia tersesat. Sebagaimana Allah ingatkan dalam surat Al-An'am ayat 116. Wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Kalau kamu ikuti kebanyakan manusia di muka bumi, maka mereka akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Jadi harus berani berbeda kalau mereka menyelisih syariat. Termasuk jemaah sekalian, keberanian yang kita butuhkan adalah berani menyelisihi tradisi nenek moyang, budaya-budaya warisan nenek moyang yang bertentangan dengan syariat. Ini termasuk penghalang hidayah dan penghilang hidayah. Sebagaimana Allah ingatkan dalam banyak ayat, dalam banyak kasus umat-umat para nabi, ketika para nabi mendakwahi mereka, mereka tidak mau ikut gara-gara mempertahankan budaya nenek moyang. Dan itu juga yang terjadi pada Abu Talib. Kata Abu Jahal, "Atargabu amillati Abdul Muttalib?" Apakah kamu sudah benci dengan agama Abdul Muttalib ayahmu sehingga mau mengikuti agama Muhammad? Juga Allah sebutkan di surat Al-Baqarah ayat 170. "Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma alfayna 'alaihi aba'ana." Apabila dikatakan kepada mereka, ikuti apa yang Allah turunkan, mereka jawab, kami hanya mau mengikuti apa yang diwariskan oleh nenek moyang kami. Dan Allah tegaskan, awalau kana aba'uhum la ya'kiluna syai'aw wa la yahtadun. Apakah mereka masih mau mengikuti juga walaupun nenek moyang mereka tidak tahu apapun, enggak pernah belajar agama, dan bahkan belum mendapatkan hidayah? Dulu masih animisme, dinamisme, Hindu, Buddha, belum masuk Islam, kok masih mau diwariskan budaya-budaya syirik? Maka jemaah sekalian, ini penyebab manusia tersesat. Maka harus berani. Kemudian yang kesembilan, menjauhi fitnah syahwat dan syubhat. Menjauhi fitnah syahwat dan syubhat. Jadi bukan hanya jangan lakukan, tapi jauhi. Kalau kita mendekat walaupun belum melakukan, maka itu yang membuat kita terjerumus. Itu yang membuat kita terjerumus. Jamaah sekalian, ini membutuhkan pembahasan yang lebih panjang, tapi secara singkat, surat As-Sajdah ayat ke-24, Allah mengatakan, "Wa ja'alna minhum a'immata yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun." Kami jadikan di antara manusia itu ada para pemimpin, maksudnya orang-orang yang memiliki derajat yang tinggi, yang memberi petunjuk dengan perintah dari kami. Perhatikan jemaah sekalian ayat ini, As-Sajdah ayat ke-24. Kata Allah, kami tinggikan derajat mereka. Kenapa? Ketika mereka bersabar, karena mereka bersabar dan mereka yakin terhadap ayat-ayat kami. Jadi sabar dan yakin. Kenapa harus sabar dan yakin? Sabar untuk menghadapi godaan syahwat, yakin untuk menghadapi serangan syubhat. Bagaimana caranya? Ilmu dan amal, dan banyak-banyak berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Dan inilah jemaah sekalian yang ke-10, agar hidayah kita tetap bertahan adalah banyak-banyaklah berdoa kepada Allah Azza wa Jalla dan bertawakal hanya kepada Allah. Jadi bagaimana nasib kita besok, apakah masih dalam hidayah atau tidak, gantungkan hati kita kepada Allah, serahkan kepada Allah, dan banyak-banyak berdoa. Karena tidak ada yang memampukan kita untuk beramal, untuk menuntut ilmu dan mengamalkannya kecuali Allah.
Tidak ada yang memberikan hidayah, tidak ada yang menganugerahkan istiqamah kecuali Allah. Dalam surat An-Nur ayat ke-21, Allah Azza wa Jalla menegaskan, "Walaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu, ma zaka minkum min ahadin abadan." Kalaulah bukan karena anugerah dari Allah kepadamu dan rahmatnya, maka tidak ada seorang pun dari kamu yang dapat mensucikan dirinya selama-lamanya. Mensucikan diri itu artinya menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Jadi ini pertolongan Allah. Maka tidak ada jalan lain kecuali memohon, meminta pertolongan kepada Allah.

Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dini. Begitu juga beliau sering membaca Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Intinya doa-doa minta hidayah. Bukankah Nabi SAW sudah mendapatkan hidayah? Kenapa beliau masih terus minta hidayah? Karena itu bermakna bukan sekedar minta hidayah, tapi istiqomah dan tambahan hidayah. Subhanallah. Nabi SAW saja masih berdoa minta istiqomah, tentu kita lebih butuh untuk berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Inilah jemaah sekalian, 10 semoga menjadi sebab kita tetap istiqomah di atas hidayah. Bagaimana hukumnya menghadiri undangan walimah dari kerabat? Bagaimana hukumnya menghadiri undangan walimah dari kerabat yang kafir, ahli kitab? Sebenarnya pada asalnya walimah itu perkara dunia. Bermuamalah dengan orang kafir dalam perkara dunia, selama tidak melanggar syariat itu boleh. Hanya masalahnya, umumnya walimah-walimah mereka pasti melanggar syariat. Ya, seperti diadakan di gereja dan hadir pendetanya, pendetanya ngasih tausiah. Ya kan? Dia akan memuji Tuhan selain Allah. Dia akan menyembah kepada Tuhan selain Allah, sehingga tidak patut kita hadir di situ. Tambah lagi dengan maksiat-maksiat yang lain, mungkin campur baur laki-laki perempuan, musik-musik, mungkin juga khamar. Iya. Jadi ini yang membuat tidak boleh. Bukan masalah dia kafir sehingga kita terlarang hadir di walimahnya, tidak. Itu perkara duniawi boleh. Kecuali kalau dia bikin acara keagamaannya, itu enggak boleh sama sekali. Sepakat ulama, tidak ada perbedaan pendapat, haram hukumnya seorang muslim hadir di perayaan keagamaan agama lain atau sekedar mengucapkan selamat. Itu tidak ada perbedaan pendapat ulama, semuanya sepakat haram hukumnya. Bagaimana cara membedakan ustaz sunnah atau bukan, sedangkan kami baru menuntut ilmu dan kurang ilmu? Maka yang pertama, hendaklah kita lebih menuntut ilmu, terutama ilmu tentang akidah ahlus sunnah dan prinsip-prinsip dalam manhaj ahlus sunnah. Karena dengan itulah kita menilai. Sebagai contoh jemaah sekalian, kita pelajari bagaimana akidah ahlus sunnah tentang takdir Allah Azza wa Jalla. Dengan mudah, kalau kita search di YouTube, tapi jangan search ya, ada ustaz viral tentang takdir Allah saja dia masih menyimpang. Ini rukun iman loh. Dia masih enggak ngerti tentang rukun Allah, rukun iman, beriman kepada takdir Allah. Kalau kita mempelajari pemahaman ahlus sunnah dalam takdir Allah, semua ini adalah ketetapan Allah, takdir Allah. Tidak ada satupun yang keluar dari takdir Allah. Seorang ustaz terkenal mengatakan, kalau ajal, jodoh, rezeki itu takdir Allah, tapi kita mau taat atau enggak, itu bukan takdir Allah. Nanti sudah kita lakukan baru jadi takdir Allah. Dan ini juga akidah Hizbut Tahrir. Ini juga akidah Hizbut Tahrir. Akidahnya Taqiyuddin An-Nabhani, pendiri Hizbut Tahrir. Ini contoh, kalau kita sudah tahu akidah yang menyimpang, maka kita pun tahu, oh ini menyimpang berarti. Jadi ini perlu kita mendalami prinsip-prinsip ahlus sunnah wal jamaah. Seperti contoh lain yang kita singgung tadi, masalah hubungan masyarakat dengan pemerintah. Kalau kita tahu konsep ahlus sunnah, maka kita pun paham ini orang yang menyimpang dari jalan ahlus sunnah. Baik, ini yang pertama. Yang kedua adalah fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada orang yang mengetahui kalau kamu tidak tahu. Kalau alhamdulillah kita sudah kenal, misalkan di tempat kita sini ada ustaz ahlus sunnah, ya mungkin seperti ustaz Mubarak Bamualim, tanya kepada beliau, ustaz bagaimana dengan ustaz fulan? Barangkali beliau kenal. Sebagaimana dulu para ulama bertanya kepada Imam Ahmad, wahai Imam, bagaimana pendapatmu tentang si fulan? Kalau Imam Ahmad mengenal dia sebagai ahlus sunnah, maka dia akan dipuji. Dan subhanallah jemaah sekalian, pernah Imam Ahmad

0: memuji dan menyuruh kaum muslimin belajar kepada seorang ulama ahlu sunnah, padahal ulama itu mencela Imam Ahmad. Jadi begitu para ulama merekomendasi orang, bukan karena dia membela kita atau mencela kita, tidak, tapi karena manhaj dia. Walaupun dia membela kita, memuji kita, tapi dia menyimpang, kita enggak boleh merekomendasi dia sebagai guru. Itulah jemaah sekalian, manhaj ahlu sunnah. Itu keadilan, tapi itu berat, enggak mudah. Banyak yang tidak bisa mengamalkan. Jadi itu cara yang kedua. Dan yang paling penting adalah berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Minta tolong kepada Allah supaya dipertemukan dengan para guru-guru yang baik akidahnya, yang mengarahkan ke jalan yang lurus. Itu yang paling penting. Iya. Apa yang terjadi pada saudara-saudara muslim kita di Wamena, Papua, yang dibakar hidup-hidup, dibantai oleh kaum kafir, termasuk mati syahid, dan apa ciri jihad yang benar dan salah? Kalau mereka dibunuh karena Islam, maka mereka insya Allah termasuk mati syahid. Termasuk mati syahid. Dan seorang muslim yang mati terbakar, itu juga syahada, mati syahid. Mati tenggelam, mati tertimpa benda berat atau tertabrak mobil, itu termasuk mati syahid. Iya. Bagaimana cara jihad yang benar dan yang salah? Ya, jihad yang benar harus dengan izin pemerintah. Harus dengan izin pemerintah. Maka untuk saudara-saudara kita di manapun yang dibantai oleh kaum muslimin, pertama kita mendoakan mereka. Yang kedua, kita memberikan masukan-masukan yang baik kepada pemerintah untuk membela mereka yang terzolimi. Dan saya kira pemerintah kita sudah berusaha. Bahkan pemerintah juga jadi korban kan. Aparat-aparat juga tidak sedikit yang dibunuh oleh para pemberontak tersebut. Dan apabila kita diminta untuk membantu, maka kita harus siap. Nabi SAW mengatakan, wa idza sunfirtum fanfiru. Kalau kamu diperintahkan oleh pemerintah untuk berjihad, maka berangkatlah kalian. Hadis ini juga bermakna, yang berhak memerintah berjihad adalah pemerintah. Kecuali kita sifatnya membela diri. Jadi ada orang datang menyerang, kita wajib membela diri. Nabi SAW pernah ditanya, ya Rasulullah, bagaimana pendapatmu kalau ada orang yang ingin merampas hartaku? Ini belum nyawa loh, baru harta. Kata Nabi SAW, la tu'tihi malak, jangan kamu berikan hartamu. Ya Rasulullah, bagaimana kalau dia memerangi aku? Kata Nabi SAW, qatilhu, lawan dia. Ya Rasulullah, bagaimana kalau aku membunuhnya? Kata Nabi SAW, tempatnya di neraka. Bagaimana kalau aku yang terbunuh? Engkau mati syahid. Jadi ini juga termasuk yang terjadi pada saudara-saudara kita di sana, mati membela harta dan diri mereka. Maka termasuk mati syahid. Jadi itu beda. Kalau kita mungkin yang berada di sana dan kita diserang, wajib kita mempertahankan diri, wajib kita berjihad. Karena enggak mungkin menunggu pemerintah. Tapi kalau kita dari luar dan mau menyerang ke sana, harus dengan izin pemerintah. Nabi SAW bersabda, wal imamu junnah yuqatal min waraihi. Pemimpin itu adalah perisai, peperangan harus dilakukan di belakangnya. Iya. Saya mengikuti ormas di mana mereka membagi tauhid menjadi empat, yaitu rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat, dan hakimiyah. Yang saya tahu di kajian-kajian salaf, tauhid cuma ada tiga. Baik, ini ciri-ciri golongan yang menyimpang. Ini ciri-ciri golongan yang menyimpang. Dan ada di dalam fatwa-fatwa lajnah da'imah yang diketuai oleh Syekh bin Bas rahimahullah dulu, yang mengingkari pembagian ini. Jemaah sekalian, tauhid hakimiyah itu artinya melaksanakan hukum Allah Azza wa Jalla. Dan itu bagian dari uluhiyah, bagian dari ibadah. melaksanakan hukum Allah itu kan ibadah. Jadi dia sudah masuk dalam tauhid uluhiyah. Kenapa mereka buat pembagian tersendiri? Karena ada tujuan di balik itu. Tujuannya apa? Untuk mengkafirkan pemerintah yang tidak berhukum dengan hukum syariat. Itu tujuannya. Dan memfokuskan perjuangan mereka untuk mendirikan negara yang bisa menegakkan hukum syariat. Jadi di sini dua kesalahan mereka. Yang pertama, mengkafirkan pemerintah yang tidak berhukum dengan syariat. Ini termasuk kesalahan besar. Karena dalam manhaj Ahlus Sunnah, orang yang tidak berhukum dengan syariat pada dasarnya adalah kufur asghar, kufur kecil. Belum sampai pada kufur besar. Pertanyaannya, dari mana kita ketahui ini? Lagi-lagi kembali kepada poin yang ketiga tadi yang kita bahas, pemahaman sahabat. Bacalah dalam tafsir surat Al-Ma'idah 44. Bisa baca di tafsir Ibnu Katsir atau tafsir At-Tabari. Bagaimana sahabat memahami ayat ini? Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, mereka itu orang-orang kafir. Maka sahabat mengatakan maksud ayat ini adalah kufrun duna kufrin, kufur kecil. Kenapa sahabat menafsirkan begitu jemaah sekalian? Karena mereka lebih tahu ayat ini turun dan maknanya. Sahabat juga menjelaskan ayat ini turun bukan menjelaskan tentang umat Islam, tapi orang-orang Yahudi dan kaum musyrikin Arab yang berhukum kepada para dukun. Nah, ketika ayat ini dihukumkan kepada kaum muslimin, kufurnya menjadi berkurang. Bukan kufur besar lagi, tapi kufur asghar. Jadi lihat detailnya pemahaman sahabat. Dari mana mereka dapatkan? Mereka kan dididik langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Enggak mungkin mereka sembarang bicara dengan Al-Qur'an. Jadi mengkafirkan pemerintah kaum muslimin yang tidak berhukum dengan syariat, ini termasuk penyimpangan mereka. Kemudian yang kedua, perjuangan fokus mereka untuk mendirikan negara Islam. Negara Islam bagus, tapi fokus perjuangan bukan itu, tapi kepada la ilaha illallah seperti yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini dua penyimpangannya. Jamaah sekalian, mohon maaf waktu sudah habis. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Yang benar itu dari Allah, yang salah dari kebodohan kami dan dari syaitan. Kita mohon ampunan kepada Allah. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengarkan dan ambil manfaatnya di 95,1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Barakallahu fikum pemerhati Roja Kendari, rahimani rahimakumullah, dimanapun Anda bisa menangkap siaran kami. Saatnya kita mendengarkan kumandang azan sholat asar bagi wilayah kota Kendari dan sekitarnya. Semoga Allah Ta'ala menerima amal ibadah kita. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiin alim, wa tubu alaina innaka antat tawwabur rahim. Barakallahu fikum.

0: والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: يا الله رب panggilan yang sempurna dan salat wajib yang didirikan, berilah al-wasilah derajat di surga dan fadilah kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bangkitkan beliau sehingga bisa menempati maqam terpuji yang telah engkau janjikan.
2: Mengudara langsung dari Kompleks Masjid As-Sunnah Kota Kendari, inilah Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: Allah murka dengan

0: punya pinjaman yang ada kelebihannya.
1: Kita utang itu 150 juta. Setelah berjalan lancar, top up jadi 350.
0: Dengan syarat ada kelebihannya, berapapun besarnya, maka itu riba yang diharamkan dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang diharamkan oleh Islam.
2: Kalau kalian tidak meninggalkan riba, diumumkan perang.
3: Pak Danu biharbin minallahi waras.
2: Perang sama Allah.
4: Perang melawan Allah dan Rasul.
5: Dan ditarik oleh tim kolektor Garda Misi.
6: Fa'inlam taf'anu fa'danu biharbin. وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون.
3: فلعن رسول صلى الله عليه وسلم.
0: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله.
3: Yang akan tidak pinjam uang.
0: وكاتبه.
3: Yang jadi penulis.
0: Hati-hati kalau yang kau tulis adalah akan riba.
3: وشاهديه.
0: Allah melaknat pemakan harta riba. Laknat adalah diusir, dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala.
4: Satu dirhamnya riba itu kata Rasulullah sama dengan 36 kali berzina.
0: Lalu kita merasa remeh
3: dan kita melakukan riba
0: padahal lebih parah daripada dia berzina dengan ibunya sendiri.
3: Itu yang paling ringan.
6: Taubat nasuha.
0: Taubatun nasuha.
6: Taubat yang sebenar-benar taubat.
0: Taubat yang sebenar-benar bertobat.

0: billahi taubatan nasuha. Hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan sebenar-benar taubat, karena taubat memberikan kebahagiaan.
1: Watubu ilallahi jami'an
0: ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Bertaubatlah kalian semua wahai kaum mukminin, semoga kalian berbahagia. Sudah berbahagiakah kita dengan taubat kepada Allah? Jika seandainya anda belum berbahagia dengan taubat, berarti anda belum paham, belum belajar tentang taubat.
2: Tetaplah bersama kami Rojak Kendai, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Radio Rojak Kendai, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
4: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
5: Azkarul Masa, Azkarul Masa, Azkarul Masa, Azkarul Masa. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.

كما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي.

0: خلق.
1: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.

Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Qur'an.

0: Tetaplah bersama kami Gak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawala mabad. Para pendengar kumullah, di kesempatan sore hari ini kembali kita akan ikuti lanjutan dari pembahasan kitab Jami'ul Ulum wal Hikam bersama Al-Ustaz Abu Ibrahim Irham LC hafizallahu taala. Kepada beliau kami persilakan, falyatafadhal masfura.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas taqur rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum yaghfir lakum dhunubakum. وما يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين والمسلمات seluruh pemerhati radarajakan dari manapun anda berada. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sore hari ini kembali kita akan melanjutkan pembahasan kitab Jami'ul Ulum wal Hikam karya Imam Ibnu Rajab al-Hanbali rahimahullahu taala. Salawat serta salam tak lupa pula senantiasa kita aturkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, insyaallah di sore hari ini kita akan masuk pada pembahasan hadis yang ketiga. قال المؤلف الحديث الثالث عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان رواه البخاري ومسلم. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau berkata, saya pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Islam dibangun di atas lima perkara, yaitu mengucapkan syahadat bahwasanya tidak ada sembahan yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah, syahadat asyhadu an la ilaha illallah, dan bahwasanya Muhammad adalah hamba Allah dan rasulnya, syahadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian mendirikan salat, menunaikan zakat, melaksanakan haji ke Baitullah, dan yang terakhir melaksanakan puasa Ramadan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Hadal hadis kharrajahu fi sahihain min riwayat Ikrimah bin Khalid an Ibn Umar. Kata Imam Ibn Rajab alhamdulillah rahmatullah, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dalam kitab sahih mereka dari riwayat Ikrimah bin Khalid dari Ibn Umar, dan kharrajahu Muslim min tariqain akharain an Ibn Umar, dan al-Imam Muslim meriwayatkan hadis ini dari dua jalan yang berbeda, juga dari Ibn Umar namun lewat dua jalan yang berbeda. Walahu turukun ukhra anhu, dan Imam Muslim memiliki jalan-jalan riwayat periwayatan yang lain yang juga tetap berujung kepada Ibnu Umar. Waqad ruwiya hadzal hadits min riwayat Jarir bin Abdullah Al-Bajali anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan hadis ini juga diriwayatkan dari jalur periwayatan Jarir bin Abdullah Al-Bajali dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan hadisnya ini dikeluarkan oleh Al-Imam Ahmad. Di pembahasan hadis sebelumnya ya, sudah disinggung masalah Islam ya. Dan di sini ya, Nabi SAW menggambarkan Islam itu seperti sebuah bangunan yang ditopang oleh 5 tiang, 5 perkara. Ya. Dijelaskan oleh Ibn Rajab alhamdulillah, wal murad min hadal hadith anna al-islam mabaniyun ala hadihil khams fahiyya kal arkan wa da'imu li bunyanihi. Yang dimaksudkan dengan hadis ini bahwasanya Islam itu dibangun di atas 5 perkara, dan 5 perkara ini seperti tiang atau penyangga bagi bangunan keislaman itu. Dan Al-Imam Muhammad bin Nasir Al-Marwazi telah meriwayatkan dalam sebuah hadis dalam kitab Usara dengan lafaz ya bunyal Islam ala khamsin da'im. Islam ya dibangun di atas 5 tiang penyangga. Lalu disebutkanlah mengucapkan kalimat syahadah dan seterusnya. Wal maksud tamtsilul Islam bi bunyan wa da'imul bunyan hadhil khams fala yathbutul bunyan biduniha wa baqiyatu khisalil Islam katatimmatil bunyan. Dan maksud dari diperumpamakan Islam ini seperti bangunan, dan kemudian lima perkara ini diibaratkan sebagai penyangga tiang dari bangunan tersebut, yang mana bangunan ini tidak akan kokoh ya atau bisa ambruk ya ketika tidak ada kelima tiang tersebut. Kemudian amalan-amalan yang lain selain dari 5 perkara ini yang di dalam Islam itu ibarat penyempurna dari bangunan-bangunan tersebut. Maka faida faqada minha syai'un naqasal bunyan wa qa'imun la yantaqidu bi naqsi dhalik. Maka jika salah satu dari amalan-amalan yang lain selain daripada 5 perkara tadi itu tidak ada ya, tidak dilakukan, maka berkurang dari wujud, namun dia tetap berdiri ya, tetap kokoh ya, tidak rubuh, tidak hancur karena kurangnya dalam melakukan amalan-amalan penyempurna tadi selain dari 5 rukun itu. Bi khilafi naqsi hadhihi da'imul khamsi, berbeda kalau tidak mengerjakan salah satu dari 5 rukun ini ya, 5 penyangga ini. Maka fainal Islam yazulu bi faqdiha jami'iha bi ghairi iskal. Maka sesungguhnya Islamnya bisa runtuh secara keseluruhan jika ya, jika tiang-tiang ini tidak dilengkapi ya. Jika kelima dari rukun ini tidak dilengkapi ya, tidak dilaksanakan, maka runtuh keislamannya ya. Wa kadzalika yazulu bi faqdi syahadatain, demikian pula ya keislaman yang akan hancur, akan runtuh ketika tidak mengamalkan 2 kalimat syahadatnya ya. Wal murad min syahadatain, dan dimaksud dengan 2 kalimat syahadat di sini adalah al-imanu billah wa rasulih, iman kepada Allah dan rasulnya ya. Karena disebutkan dalam riwayat yang lain, disebutkan oleh Imam Bukhari secara ta'liq ya, dikatakan bunyal Islam ala khamsin ay imanin billahi wa rasulih. Ya, dalam riwayat lain ya, di ta'liq oleh Imam Bukhari dikatakan Islam dibangun di atas 5 perkara, yaitu iman kepada Allah dan rasulnya. Dalam riwayat Imam Muslim dikatakan ala an yuwahhidallah ya, yang pertama yaitu untuk mentauhidkan Allah. Dalam riwayat lain juga oleh Imam Muslim dikatakan ala an ya'budallaha wa yukfara bimadunah, yaitu Islam dibangun di atas 5 perkara. Yang pertama yaitu menyembah semata-mata Allah dan ingkar kufur terhadap selain Allah Subhanahu wa taala. Maka berdasarkan riwayat-riwayat ini diketahui bahwasanya al-imanu billahi wa rasulih, ya, iman kepada Allah dan rasulnya itu masuk dalam ya, kan, makna nama Islam ya. Dakhilun fi dhimnil Islam ya, kama sabaqa taqriruhu fil hadits al-madi. Jadi iman kepada Allah dan rasulnya ini masuk dalam makna Islam ya, sebagaimana sudah dijelaskan di hadis sebelumnya. Wa amma iqamus shalah faqad waradat ahaditsun muta'addidatun tadullu ala anna man tarakaha faqad kharaja minal Islam. Adapun yang kedua yaitu mendirikan sholat, maka telah banyak terdapat hadis-hadis yang menunjukkan bahwasanya barang siapa yang meninggalkan sholat maka dia sungguh keluar dari Islam. Fi sahihi Muslim an Jabir an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala bainar rajuli wa bainas syirki wal kufri tarku shalah. Dalam sahih Muslim dari Jabir bin Abdullah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, pemisah antara seorang dan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan sholat. Yakni ketika seorang itu tidak mengerjakan sholat, maka sesuai zahir hadis ini, ya dia akan masuk dalam kelompok orang-orang musyrik dan orang-orang kafir. Ya. Dan juga, ya, diriwayatkan dalam hadis yang lain oleh Imam Muhammad bin Nasr al-Marwazi dari hadis Ubadah bin Shamit radhiyallahu ta'ala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, la tatruki sholata muta'ammidan, ya, janganlah engkau meninggalkan salat dengan sengaja. Faman tarakaha muta'ammidan faqad kharaja minal millah. Karena barang siapa yang meninggalkan salat dengan sengaja, maka sungguh dia telah keluar dari Islam. Ya. Lalu dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasul amri al-Islam wa amuduhu as-shalah. Pokok utama segala urusan adalah Islam dan tiangnya adalah salat. Maka dalam hadis yang mulia ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan ya, mengibaratkan salat itu seperti ka'amudil fustat, ya seperti tiang dari kemah yang besar, alladzi la yaqumul fustatu wa la yathbutu illa bihi, yang mana kemah tenda yang besar ini tidak bisa berdiri, tidak bisa kokoh kecuali tersebut. Walamudu lasaqat al-fustat walam yathbut bidunih. Maka kalau tiangnya tidak ada, ya, maka kemahnya pun juga tendanya juga akan rubuh, ya, dan tidak kokoh. Itulah ibarat gambaran daripada Islam itu, ya. Apa? Salat, ya, salat itu ibarat tiang dalam agama, tiang dalam keislaman seorang, sehingga kalau tiangnya tidak ada maka runtuhlah keislaman orang tersebut. Wa qala Umar, dan diriwayatkan perkataan

Umar bin Khattab, la hadza fil Islam liman taraka shalah. Tidak ada bagian dalam Islam bagi orang-orang yang meninggalkan salat. Ya. Di sini diriwayatkan Imam Malik dalam kitab Al-Muwatta di bab At-Taharah. Juga diriwayatkan oleh waqala Sa'ad wa Ali bin Abi Thalib tarakaha kafar. Ya. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala berkata, barang siapa yang meninggalkan salat maka dia telah kufur. Wa qala ik kana ashab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yara antarkuhu kufrun ghairu shalah. Dan Al-Imam Abdullah bin Syakik berkata bahwasanya para sahabat Rasulullah SAW tidaklah memandang meninggalkan salah satu dari amal soleh itu bisa menjadikan sebab kekufuran kecuali meninggalkan sholat. Ya. Jadi para sahabat Nabi SAW berpendapat ya, meninggalkan amalan-amalan yang lain itu tidak sampai pada kekufuran, namun kalau meninggalkan sholat ini bisa jatuh pada kekufuran karena berdasarkan hadis-hadis sahih dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang menyebutkan bahwasanya barang siapa yang meninggalkan sholat maka dia kufur. Wa dhahaba ila hadzal qaul jama'atan min as-salaf wal khalaf, dan pendapat dipilih kelompok ulama terdahulu dan ulama yang belakangan ya, wa huwa qaul Ibnu al-Mubarak wa Ahmad Ishaq ya. Dan ini pula pendapat Al-Imam Ibn al-Mubarak, Al-Imam Ahmad, Al-Imam Ishaq. Wa haka Ishaq wa alaihi ijma' ahli ilm. Bahkan Al-Imam Ishaq menukil ijma' ya, bahwasanya ini adalah merupakan kesepakatan para ulama. Wa qala Muhammad bin Nasir al-Marwazi, Al-Imam Muhammad bin Nasir al-Marwazi berkata, huwa qawl jumhur ahli al-hadith ya, ini pendapat mayoritas ulama ahlul hadis yang berpandangan bahwasanya barang siapa meninggalkan sholat maka dia kufur ya, meskipun memangnya ini khilaf ya, ini khilaf. Ada sebagian ulama yang berpendapat ya, kalau dia meninggalkan karena malas maka hanya lakukan dihukum sebagai pelaku dosa besar, namun kalau dia meninggalkannya karena meyakini sholat itu tidak wajib ya, maka ini bisa menjadikan dia keluar dari dinul Islam. Kemudian Al-Imam Ibnu Rajab al-Hanbali rahimahullah melanjutkan penjelasannya, wa dhahaba ta'ifatan minhum ila anna man taraka syai'an min arkanil Islam al-khamsi amdan annahu kafirun bidzalika. Dan sebagian ulama berpendapat bahwasanya barang siapa yang meninggalkan salah satu dari kelima rukun Islam ini dengan sengaja ya, maka dia keluar dari dinul Islam ya. Demikian diriwayatkan dari Said bin Jubair, dari Nafi', dari Al-Hakam ya. Dan ini juga riwayat dari Imam Ahmad dan yang dipilih oleh sekelompok dari murid-murid Imam Ahmad ya. Nah, di antara dalil yang dinukil di sini itu sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ad-Darqutni dan yang lainnya dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau berkata, "Qila ya Rasulullah al-hajju fi kulli 'am?" Ada yang bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apakah kewajiban haji itu setiap tahun?" Qala, kata Rasulullah SAW, "Law qultu na'am la wajaba 'alaikum wa la wajaba 'alaikum wa la wajaba 'alaikum ma attaqtumuhu wa law taraktumuhu la kafartum." Seandainya aku mengatakan na'am, iya, maka sungguh itu akan menjadi wajib buat kalian, ini haji setiap tahun. Dan kalau seandainya itu haji wajib setiap kepada kalian setiap tahun, maka sungguh kalian tidak akan mampu melakukannya. Dan kalau kalian meninggalkannya, maka sungguh kalian keluar dari dinul Islam. Jadi di sini Nabi SAW menyatakan meninggalkan haji ya, dengan sengaja ini bisa menyebabkan keluar dari dinul Islam. Ya. Sehingga ini mendukung statement di atas tadi bahwasanya barang siapa yang meninggalkan salah satu dari kelima rukun Islam ini maka bisa menyebabkan dia keluar dari dinul Islam ya. Demikian pula di sini dinukil ya, penjelasan dari beberapa ulama ya,

yang juga mendukung ya, pendapat ini bahwasanya ya barang siapa yang meninggalkan ya salah satu dari rukun ya, maka bisa menyebabkan dirinya keluar dari Islam ya. Baik itu meninggalkan puasa, meninggalkan zakat ya, meninggalkan haji dengan sengaja padahal mampu untuk melakukannya, maka ini bisa menyebabkan pelakunya keluar dari dinul Islam ya. Kemudian juga ya, di sini Imam Ibnu Rajab alhamdulillah taala membawakan memberikan penjelasan seputar salah satu di antara dalil yang menunjukkan bahwasanya orang yang meninggalkan salat dinyatakan keluar dari Islam. Beliau berkata wa qad istadalla Ahmad wa Ishaq ala kufri tarikis salat bi kufri iblis bi tarkis sujud li Adam wa tarkis sujud lillahi a'zam. Al-Imam Ahmad dan Imam Ishaq berdalil bahwa atas pendapat orang yang meninggalkan salat itu keluar dari Islam, yaitu dengan kufurnya iblis karena tidak mau sujud kepada Adam ya. Kalau saja tidak mau sujud kepada Adam dikatakan keluar dari Islam, kufur, maka orang yang tidak mau sujud kepada Allah tentu lebih besar lagi kekufurannya ya. Sebutkan dalam hadis sahih Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi SAW, beliau bersabda idza qara'a ibnu adam as-sajdata fasajada itazala syaitanu yabki wa yaqul ya waili umira ibnu adam bisujud fasajad falahul jannah wa umirtu bisujud fabaitu falayan nar. Jika manusia ya, keturunan Adam membaca ayat-ayat sajadah lalu dia sujud, maka syaitan akan menjauh sambil menangis dan berkata celakalah aku ya. Ini dalil keutamaan sujud ya ketika membaca ayat-ayat sajadah. Bahwasanya ketika seorang membaca ayat-ayat sajadah ya, atau mendengarkan ayat-ayat sajadah dibacakan kemudian dia sujud, maka syaitan itu akan menjauh darinya lalu menangis seraya berkata celakalah aku. Anak keturunan Adam diperintahkan untuk sujud, mereka sujud, sementara maka baginya mereka surga. Ya. Sedangkan aku diperintahkan untuk sujud, aku enggan, ya aku tidak mau, maka bagiku neraka. Ya. Ini dia, ya, dalil yang menunjukkan keutamaan sujud ketika mendengar ayat-ayat sajadah. Ya. Sementara iblis, syaitan tidak mau sujud, ya, maka bagi mereka neraka ya, dan dinyatakan kufur ya. Jadi kalau sujud kepada Adam saja dikatakan kufur, tentu ya, apa tidak mau sujud kepada Adam dikatakan kufur, maka tidak mau sujud kepada Allah tentu lebih besar lagi kufurannya. Wa alam anna hadhihi da'aim al-khamsa ba'duha murtabitun bi ba'd ya. Dan katailah kata Imam Ibnu Rajab alhamdulillah taala bahwasanya kelima tiang ini, kelima rukun ini, lima penyangga, penopang ini, ya, sebagian yang lain saling berkaitan dengan, ya, satu dengan yang lainnya saling berkaitan, ya, tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lainnya, ya, antara syahadah dengan sholat, ya, sholat dengan puasa, puasa dengan zakat, zakat dengan haji, ya, dan seterusnya ini satu lingkaran, satu kesatuan utuh, ya, yang tidak boleh dipisah-pisahkan, yakni seorang tidak boleh hanya memilih dia hanya mau syahadat saja atau dia hanya mau zakat saja, dia tidak mau sholat, tidak mau puasa, tidak mau haji, dia hanya mau mencukupkan diri untuk zakat saja misalnya, ini tidak dibenarkan ya. Maka diriwayatkan ya, dalam beberapa riwayat ya, bahwasanya tidak diterima ya, sebagian yang lain tanpa melakukan sebagian yang lainnya ya, tidak misalnya ada seorang yang dia hanya mau sholat saja, mau syahadat, mengucapkan kalimat syahadat, mau sholat ya, mau puasa Ramadan tapi tidak mau zakat ya, padahal dia sudah mampu, dan tidak mau haji padahal dia mampu ya. Ini disebutkan dalam beberapa riwayat, ini amalan sholatnya terancam tidak akan di,
diterima.

0: sebagaimana di sini dinukil sebuah riwayat dari Ziyad bin Nu'aim Al-Hadrami. Beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, arba'un faradahunna Allahu fil Islam, faman ata bi thalathin lam yughnina anhu syai'an hatta ya'tiya bihinna jami'an. Ada empat perkara yang Allah SWT wajibkan di dalam Islam, maka barang siapa yang hanya melakukan tiga perkara saja, maka itu tidak akan mencukupkan buat dia sampai dia mengerjakannya semuanya. Empat perkara tersebut adalah salat, zakat, puasa Ramadan, dan haji, bagi yang mampu tentunya. Ya. Hanya riwayat ini dikatakan mursal, ya, terputus, ya, nanti sampai kepada Nabi SAW. Ya. Namun secara makna ya, didukung dengan dalil-dalil yang lain bahwasanya ya, barang siapa yang tentunya dengan sengaja menolak haji ya, dengan sengaja tidak berpuasa Ramadan padahal dia mampu ya, tidak ada penghalang ya, atau bahkan mengingkari kewajibannya, maka ini bisa menyebabkan pelakunya keluar dari dinul Islam. Oleh karena itu ya, hendaknya ya, seorang yang sudah mengikrarkan dua kalimat syahadat ya, maka kewajiban dia adalah melaksanakan sholat ya, menjaga sholat lima waktunya ya, terutama bagi saudara-saudara kita yang baru memeluk Islam ya, yang para mu'allaf, maka kewajiban mereka yang paling utama untuk dilaksanakan setelah mengucapkan dua kalimat syahadat ya, kemudian dia mandi wajib adalah sholat ya, mengerjakan sholat ya, jangan ditunda-tunda ya. Jangan tunggu nanti saya sudah nanti hafal semuanya baru saya sholat, tidak. Ya, sambil belajar, ya, sambil berusaha menghafal, ya, sholat. Ya, kerjakan sholat meskipun mungkin hanya dengan melihat panduan, ya, dengan membaca tulisan, ya, karena belum hafal, tidak ada masalah. Ya, silakan sholat. Ya, misalnya Al-Fatihah belum dihafal, ya, mungkin di print di kertas yang besar, kemudian ditempel di hadapannya, ya. Kemudian sholat dengan membaca itu tidak ada masalah. Ya. Yang penting sholat. Ya, ya kalau laki-laki ya silakan ke masjid, ya bermakmum. Ya. Dan qiraatul imam, ya qiraatul makmum, bacaan imam ya bacaan makmum. Ya. Sambil juga terus belajar. Ya. Kemudian ketika tiba Ramadan, ya, maka wajib puasa Ramadan. Ya, wajib untuk berpuasa Ramadan. Ya, meskipun berat, tapi harus dipaksa. Ya, dan tidak ada sejarahnya orang yang puasa Ramadan itu mati bahkan sakit ya, selama dia laksanakan betul-betul ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di akhir Ramadan nanti ya di malam satu Syawal menunaikan zakat fitr. Ya. Kalau dia memiliki harta ya nanti menunaikan zakat harta ya. Barang siapa yang mengingkari ya, ini bisa menyebabkan kekufuran ya. Makanya di zaman Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, beliau memerangi ya, orang-orang yang menolak mengeluarkan zakat ya, dan menganggap orang-orang yang enggan mengeluarkan zakat sama kufurnya seperti orang-orang yang tidak mau sholat ya. Kemudian juga ya, jika memiliki kemampuan ya, maka wajib untuk melaksanakan haji ke Baitullah ya. Ketika seorang punya kemampuan dan enggan untuk berhaji, bahkan mengatakan haji ini juga bisa membatalkan keislamannya ya. Barakallahu fikum kaum muslimin wa muslimatullah subhanahu wa taala. Dan demikianlah ya, pembahasan dari hadis ketiga ini, semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat untuk kita semua dan menjadi renungan bagi kita semua untuk betul-betul memperbaiki kualitas kelima rukun Islam ini agar betul-betul kita jaga, karena semuanya saling berkaitan satu dengan lainnya, yang jika ada salah satu yang tidak terpenuhi karena kemalasan atau karena bahkan meyakini itu tidak wajib, maka ini bisa menjadi sebab runtuhnya keislaman orang tersebut. Barakallahu fikum, lebih dan kurang dimaafkan, insyaallah kita lanjutkan pertemuan yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian para pendengar hukumullah telah kita ikuti bersama dari kajian bersama Ustaz Abu Ibrahim Irham LC Hafizahullahu taala dari pembahasan kitab Jami'ul Ulum wal Hikam. Banyak terima kasih atas ilmu yang disampaikan kepada kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan kepada beliau, keluarga, dan kepada kita semua yang hadir di kesempatan atau mendengarkan kajian kita di kesempatan kali ini. Kita akhiri pertemuan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dengarkan dan ambil manfaatnya di 95,1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: Mengudara langsung dari Kompleks Masjid As-Sunnah Kota Kendari. Inilah Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
4: Allah murka dengan riba. Ya.

0: punya pinjaman yang ada kelebihannya.
1: Undang-undang itu 150 juta. Setelah berjalan lancar, top-up jadi 350.
0: Dengan syarat ada kelebihannya, berapapun besarnya, maka itu riba yang diharamkan dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang diharamkan oleh Islam.
2: Kalau kalian tidak meninggalkan riba, diumumkan perang.
3: Pak Danu biharbin minallahi wa rasul.
2: Perang sama Allah.
4: Perang melawan Allah dan Rasul.
5: Ini tarik fatwa oleh Dir Kolektor Garda Misi.
6: Fa'in lam taf'alu fa'danu biharbin minallahi wa rasulih. Wa'in تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون
2: فرحزم رسول صلى الله عليه وسلم
0: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم
2: هاتل الربا وموكله
0: وكاتبه
2: yang jadi penulis hati-hati kalau yang kau tulis adalah akad riba
0: wasyahidaih
2: wakalahum sawawun sama dosa di
0: terbutuh Allah melaknat pemakan harta riba. Laknat adalah diusir, dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala.
4: Satu dirhamnya riba itu kata Rasulullah sama dengan 36 kali berzina.
0: Lalu kita merasa rela
2: dan kita melakukan riba
0: padahal lebih parah daripada dia berzina dengan ibunya sendiri.
2: Itu yang paling ringan.
7: Bismillahirrahmanirrahim.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah ta'ziman li shanih. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh adda'i ila ridwanih. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwani amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, kita kembali dan selalu bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya. Terutama adalah nikmat terbesar dengan Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan kepada kita agama Islam yang demikian indah dan sempurna petunjuknya. Ditambah lagi dengan Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan kepada kita Al-Quran yang merupakan sumber kebaikan dalam semua bentuknya bagi manusia dalam urusan-urusan dunia, apalagi urusan agama mereka. Ma'asyiral muslimin, salah satu ayat Al-Quran yang pantas untuk kita renungkan agar kita bisa mengenal bagaimana indahnya cahaya dan petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala ketika turun ke hati manusia, kemudian memberikan pengaruh kebaikan pada hati manusia tersebut, yaitu firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surah An-Nur ayat ke-35. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Allahu nurus samawati wal ard, mathalu nurihi kamishkatin fiha al-misbah, kamishkatin fiha misbah, al-misbahu fi zujajah, az-zujajatu ka'annaha kawkabun durriyun yuqadu min syajaratin mubarakatin zaitunah, zaitunatin la syarqiyatin wala gharbiyah, yakadu zaituha yudhi'u walau lam tamsashu nur, nurun ala nur, yahdillahu li nurihi man yasha' wa yadribullahu al-amthala lin-nasi wallahu bikulli syai'in 'alim. Allah subhanahu wa ta'ala adalah pemberi cahaya bagi langit-langit dan bumi. Pemberi cahaya dalam segala bentuknya, tentu utamanya cahaya iman, cahaya Islam dan kebaikan pada hati manusia. Kemudian Allah menyebutkan mathalu nurihi, perumpamaan cahaya Allah. Kata para ulama, sebagian dari para ulama salaf, mathalu nurihi alladhi qadhafahu fi qalbil mu'min, cahaya Allah yang Allah masukkan ke dalam hati hamba-hambanya yang beriman. Kamishkatin fiha misbah, seperti sebuah tempat lampu di dinding yang di dalamnya adalah sebuah lentera, sebuah lampu. Al-misbahu fi zujajah, yang lampu ini diletakkan di bingkai kaca yang sangat bening. Yang disebutkan az-zujajah itu kaca tersebut, ka'annaha kaukabun durri, seperti bintang gejora yang sangat terang, yang kemudian lampu ini dinyalakan min syajaratin, dinyalakan dengan minyak dari pohon yang dipenuhi dengan berkah, pohon yang sangat baik penuh dengan keberkahan, yaitu pohon zaitun. Minyaknya adalah minyak zaitun dari pohon yang penuh dengan berkah, pohon zaitun, buah zaitun, yang tumbuhnya la syarqiyatin wala gharbiyah, tidak di timur dan tidak di barat. Maksudnya di tempat yang bisa mendapatkan cahaya matahari di awal terbitnya matahari maupun ketika menjelang terbenamnya. Setiap saat dia mendapatkan sinar matahari, maka kualitasnya tentu demikian tinggi, demikian baik. Sampai-sampai digambarkan dalam ayat ini bagaimana beningnya zait atau minyak tersebut, minyak yang akan menyalakan lampu ini. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, yakadu zaituha yudhi'u walau lam tamsas sunar, hampir-hampir minyaknya saja bisa memberikan cahaya sebelum disentuh oleh api. Inilah yang Allah sebutkan dengan firmannya nurun ala nur, cahaya di atas cahaya, penerangan di atas penerangan. Yahdillahu li nurihi man yasha, Allah memberikan hidayah untuk mendapatkan cahaya ini bagi siapa yang dikehendakinya.
wa yadribullahu al-amthala lin-nas, dan Allah Subhanahu wa taala membuat perumpamaan bagi manusia, dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui segala sesuatu. Perumpamaan yang indah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Perumpamaan bagaimana cahaya Allah ketika sempurna masuk ke dalam hati, segala sesuatu menjadi baik, semua menjadi terang pada dirinya. Cahaya senantiasa membimbing langkahnya, bukan cuma satu cahaya, cahaya di atas cahaya. Pengertian daripada cahaya di atas cahaya diterangkan oleh para ulama seperti keterangan Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala dalam kitab Miftahu Daris Sa'adah. Cahaya di atas cahaya adalah nurul Quran ala nuril iman. Cahaya Al-Quran di atas cahaya iman. Loh, bagaimana caranya? Kenapa ada Al-Quran, ada iman, padahal dua-duanya satu? Jawabannya betul satu. Tetapi masing-masing dari kedua sumber kebaikan ini mempunyai cahaya tersendiri yang ketika menyatu maka menjadi cahaya yang sempurna, petunjuk yang sempurna bagi manusia. Makanya dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menyebutkan beberapa ayat yang menggandengkan penyebutan dua hal ini, Al-Quran dan iman. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, wa kadzalika auhayna ruham min amrina ma kunta tadri mal kitabu walal iman walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasha'u min ibadina. Demikianlah wahai Rasulullah, kami wahyukan ruh dari perintah kami yang sebelumnya kamu tidak tahu apa itu Alkitab, Al-Quran, apa itu iman, tapi kami jadikan itu semua sebagai cahaya yang kami berikan kepada siapa yang kami kehendaki di antara hamba-hamba kami. Jadi dua hal ini, Al-Quran dan iman, memiliki cahaya tersendiri yang gambarannya adalah seperti ini. Sebagaimana disebutkan oleh salah seorang ulama salaf ketika menafsirkan ayat ini, ulama ini mengatakan, yakadul mu'minu yantiku bil hikmati wa illam yasma' fiha bil athar fa in sami'a fiha bil athar kana nuran ala nur. Hampir-hampir orang yang beriman itu mengucapkan dengan lisannya kalimat hikmah, kalimat yang benar, kalimat yang baik, kalimat yang sesuai dengan petunjuk Allah, meskipun telinganya belum mendengarkan asar. Dia belum belajar atau belum mendengarkan penjelasan tersebut, tapi hatinya yang sudah memiliki cahaya iman, meyakini, membenarkan terlebih dahulu, telah siap mengucapkan kalimat yang benar. Tapi setelah itu kalau dia mulai mendengarkan asar, telinganya kemudian mendengarkan ilmu yang benar, maka itulah yang disebut dengan nuran ala nur, cahaya di atas cahaya. Penjelasannya begini, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kenapa kita harus belajar iman terlebih dahulu? Kita harus mendengarkan kajian-kajian untuk memperbaiki iman kita, tauhid kita, pengenalan kita kepada Allah, mengenal kemahaindahan nama-namanya, kesempurnaan sifat-sifatnya, belajar tentang keyakinan yang menguatkan hati kita untuk cinta kepada Allah, takut, berharap, bersandar, dan menyerahkan segala sesuatu kepadanya. Ini adalah dasar iman. Dengan belajar ini, kita akan memiliki keimanan. Kita akan memiliki cahaya iman yang akan membimbing kita. Kemudian, cahaya iman ini perlu kita sempurnakan dengan lebih mendalami lagi Al-Quran, hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan kita menghayati kandungan isinya, lebih kita pelajari dengan terperinci tafsirnya, agar kita menyempurnakan cahaya yang ada pada diri kita. Gambaran singkatnya, orang yang telah belajar keimanan, telah mengenal tauhid, satu saat misalnya dia menyaksikan satu perbuatan, misalnya ada orang yang meminta kepada selain Allah, terlalu bersandar kepada selain Allah, hatinya langsung mengingkari. Bahkan dia langsung menegur orang tersebut. Ini adalah kesalahan. Ini adalah sesuatu yang menyimpang dari tauhid. Cahaya imannya langsung menerangi dirinya untuk mengingkari dan menyalahkan perbuatan tersebut. Tapi ketika kemudian ada yang bertanya, apa dalilnya?

dan menyalahkan perbuatan tersebut. Tapi ketika kemudian ada yang bertanya, apa dalilnya? Apa perincian penjelasan dalam Al-Quran dan Sunnah yang menjelaskan hal tersebut? Dia belum ketahui. Setelah itu dia mencari, membaca atau mendengarkan jawabannya. Dia dapati ternyata keterangan dari Al-Quran dan Sunnah mendukung apa yang tadi diingkari oleh hatinya. Inilah yang namanya cahaya di atas cahaya. Nah, oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, inilah tujuan kita belajar. Tujuan kita belajar dengan dasar-dasar keimanan terlebih dahulu, kemudian kita mantapkan, kita sempurnakan cahaya dalam diri kita dengan mempelajari lebih mendalam ayat-ayat Al-Quran dan hadith-hadith Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quran, "Walladzina ihtadaw zadahum hudan wa atahum taqwahum." Dan orang-orang yang selalu mengikuti petunjuk Allah, Allah akan tambahkan petunjuk bagi mereka. Kemudian Allah akan anugerahkan ketakwaan pada diri mereka, ketakwaan dalam hati mereka. Inilah sebabnya setelah belajar kita tidak merasa puas, tapi terus kita menambah dan mengulangi pelajaran kita. Terus kita meningkatkan ilmu kita agar kita semakin menyempurnakan cahaya dalam hati kita, supaya semua keburukan-keburukan mudah terlihat, agar kita mudah menjauhinya. Dan jalan yang lurus yang akan menyampaikan kepada keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala semakin jelas di hadapan kita, agar semakin mudah untuk kita meniti jalan tersebut. Dalam hal ini, salah seorang sahabat yang mulia, Ubay bin Ka'ab radhiyallahu ta'ala anhu, pernah mengatakan, "Innal amanata nazalat fi jadhri kulubir rijali, thumma nazal al-Qur'an, fa'alimu minal imani, thumma alimu minal Qur'an." Sesungguhnya amanah, keimanan, pertama kali turun ke dalam hati hamba-hamba Allah yang beriman, yakni ketika mereka telah mendengarkan nasihat, ajakan untuk memperbaiki iman. Setelah itu turun Al-Quran untuk menyempurnakan kebaikan tersebut. Fa'alimu minal iman, thumma alimu minal Quran. Maka mereka pun mengetahui dari keimanan, setelah itu mereka mempelajari ilmu dari Al-Quran. Inilah cahaya di atas cahaya. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, inilah faedah terbesar dengan kita mengikuti kajian-kajian yang bermanfaat, kajian-kajian sunnah yang menyandarkan ilmu dari petunjuk Allah dan petunjuk Rasulnya berdasarkan pemahaman para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Kemudian kita sempurnakan dalam bentuk perenungan lebih dalam terhadap Al-Quran, terhadap zikir-zikir yang kita ucapkan, doa-doa yang kita panjatkan, ibadah-ibadah yang kita laksanakan, agar cahaya dalam diri kita semakin sempurna, dan itu akan memudahkan jiwa dan raga kita semakin kuat untuk meninggalkan segala sesuatu yang menghalangi jalan seorang hamba tersebut untuk meniti jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lurus, yang akan menyampaikannya kepada keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah penjelasan yang ringkas tentang ayat yang mulia ini. Semoga bermanfaat bagi diri saya dan untuk kita semua. Yang jelas ini menggambarkan tentang agungnya dan indahnya hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika sempurna merasuk ke dalam hati manusia. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menetapkan kita sebagai orang-orang yang mendapatkan hidayah yang sempurna darinya, dimudahkan segala kebaikan dan dihindarkan dari segala keburukan. Kami cukupkan, mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Sallallahu wasallam barak ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ini a'udzu bika min al-ma'sam wal maghram.
1: Berhutang ini bukan masalah kecil, masalah besar. Karena penghalang seseorang untuk masuk ke dalam sorga,
0: utang itu
1: menghalangi orang untuk masuk ke dalam sorga.
0: Utang itu
1: yughfar li syahid
0: kullu dhanbin illa
1: dhanbun. Dihapuskan semua orang yang mati syahid dosanya kecuali utang.
0: Nafsul mu'min,
1: ruh seorang mu'min,
0: mu'allaqatun bidaini,
1: tergantung dari hutangnya
0: hatta yughda'an,
1: sampai dibayarkan.

0: Ketika brutal datangnya dengan merengek-rengek, dengan menangis, dengan semua kesulitan yang ada diceritakan. Tapi begitu waktunya ganti, tidak ada kabar,
1: tidak memberitahu,
0: tidak datang. Apa begini adab seorang muslim? Bukan enggak boleh berutang, boleh.
1: Tapi utang ini harus kita bayar, wajib kita bayar.
0: Orang berutang kata Nabi, rajula idza gharima idza haddatha kadzaba wa idza wa'ada akhlafa. Kalau sudah utang, kalau ngomong dusta, bohong, kalau janji selalu menyalahi janji. Itu orang berutang.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا أما بعد مسلمين للمسلمات من رحمة الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Segala puji kita panjatkan kepada Allah Azza wa Jalla yang telah memberikan kepada kita iman, Islam, kesehatan, kesempatan. Mudah-mudahan dengan puja-puji tersebut akan mendatangkan pada diri kita mahabbah, kecintaan kepada Allah Azza wa Jalla. Salawat beserta salam kita panjatkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rahmatul muhdah, rahmat yang dihadiahkan Muhammad bin Abdullah, sahabat, keluarga dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pada kesempatan kali ini kita membuka kajian umum. Hari ini kita membahas sebuah ayat di dalam Al-Quranul Karim yang mana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, yaitu surat Fatir ayat 32. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. Kemudian kitab itu kami wariskan kepada orang-orang yang kami pilih di antara hamba-hamba kami. Lalu di antara mereka ada yang menzalimi diri sendiri, ada yang pertengahan, dan ada pula yang lebih dahulu berbuat kebaikan dengan izin Allah. Yang demikian itu adalah karunia yang besar. Ayat ini adalah pembagian hamba-hamba Allah Azza wa Jalla dalam mewariskan kitab yaitu Al-Quranul Karim, bahwa Allah memilih hamba-hambanya untuk diwariskan kepada mereka kitab yaitu Al-Quran Al-Karim, dan mereka di dalam Al-Quran tersebut bertingkat tiga. Satu, kelompok zalimun li nafsih, zalim terhadap dirinya. Dan satu kelompok lagi muqtasid, sedang, pertengahan. Dan satu kelompok lagi sabiqun bil khairat, kelompok yang berlomba-lomba di dalam kebaikan dengan izin Allah Azza wa Jalla. Zalika huwal fadlul kabir, itulah keutamaan besar. Ayat ini disyarah oleh Ibn Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala di dalam kitab yang bersama saya sekarang, yaitu Tariqul Hijratain wa Babus Sa'adatain, jalan menuju hijratain, dua hijrah, dan pintu dua kebahagiaan, yaitu hijrah dunia dan akhirat, dan kebahagiaan dunia dan di akhirat. Para ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat ini menerangkan derajat kaum mukminin kepada Allah Azza wa Jalla, bahwa mereka sedang berjalan menuju Allah. Mereka sedang berjalan. Karena itu Allah Subhanahu wa taala berikan mereka umur dan waktu, kesempatan, sehingga tidak ada lagi hujjah bagi manusia setelah mereka ditegakkan oleh Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar. Sehingga tidak ada lagi hujjah dari akhir yang satu hari di sisi Allah Subhanahu wa taala sama 50,000 tahun, 50,000 sana, 50,000 tahun. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan derajat, karena memang Allah Subhanahu wa taala telah mentakdirkan kebahagiaan bagi satu kelompok dan kesengsaraan bagi satu kelompok. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menakdirkan kebatilan untuk ditegakkan oleh satu kelompok dan kebenaran yang harus dimenangkan oleh satu kelompok. Begitulah sunnatullah azza wa jalla di atas permukaan bumi ini. Bahwa hari-hari berganti, waktu akan selalu berputar. Kemenangan berimbang antara yang hak dan yang batil. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas." Pada hari-hari yang kami berikan tersebut, kami pergantikan hari-hari tersebut antara manusia. Kadang-kadang Allah memenangkan ahlul haq, kemudian Allah tebarkan keadilan di atas tentara dunia. Allah tegakkan rahmat, Allah berikan rahmat pada setiap penjuru dunia. Dan kadang-kadang Allah membiarkan kebatilan untuk menguasai bumi, sehingga dia membuat kerusakan di lautan dan di daratan dan di seluruh penjuru dunia. Akan tetapi bagaimanapun, Allah Subhanahu wa taala akhirnya akan memenangkan kemenangan bagi ahli taqwa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal 'aqibatu lit taqwa." Kemenangan pasti untuk orang yang bertakwa. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wal 'aqibatu lil muttaqin," dan kemenangan pasti untuk orang-orang yang muttaqin. Jika seandainya hal demikian tentang masalah warisan yang Allah Subhanahu wa taala titipkan, dan warisan ini sebagai fitnah, ujian, dan dia adalah amanah yang Allah Subhanahu wa taala pikulkan kepada manusia setelah langit dan bumi dan gunung menolaknya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna aradna as-samawati wal ard wal jibal fa bayna an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula." Sesungguhnya kami tawarkan amanah pada langit dan bumi dan gunung, kemudian mereka tidak mau menerimanya, kemudian dipikul oleh manusia. Sesungguhnya manusia adalah orang-orang yang zalim dan jahula dan bodoh, tidak mengerti. Dan amanah Al-Quranul Karim yang Allah Subhanahu wa taala titipkan, manusia di dalam memikulnya berderajat, bertingkat-tingkat. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tiga tingkatan. Zalimun li nafsihi, orang yang zalim terhadap dirinya. Muqtasid, orang yang menengah, tidak buat berbuat zalim dan juga tidak terlampau banyak beribadah, banyak berbuat baik kepada Allah Azza wa Jalla. Dan yang ketiga adalah sabiqun bil khairat. Allah Subhanahu wa taala juga membagi di dalam surat Al-Fatihah jumlah manusia, maka kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar masuk ke dalam kelompok satu dan dijauhkan dari dua kelompok yang kita hindari. Kita meminta jalan siratal mustaqim, jalan yang ditempuh oleh orang mun'am alaihim, orang-orang yang diberi nikmat. Kemudian kita menolak jalan-jalan yang maghdub, orang yang dimurkai oleh Allah Azza wa Jalla. Wadzalin, orang-orang yang dilaknat, orang-orang yang disesatkan oleh Allah Azza wa Jalla. Di dalam Al-Fatihah ada tiga kelompok. Kelompok mun'am alaihim, orang yang diberi nikmat. Kelompok maghdub alaihim adalah orang-orang yang dimurkai oleh Allah. Dan kelompok yang dhalin adalah orang-orang yang disesatkan oleh Allah Azza wa Jalla. Begitulah dunia Allah SWT ciptakan. Kemudian Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala menyebutkan derajat-derajat manusia di dalam menjalankan kitab Allah Azza wa Jalla. Maka derajat yang paling tinggi bagi mukallaf, bagi manusia yang dibebani oleh Allah Azza wa Jalla, ada beliau membagi menjadi 18 tingkatan. 18 tingkatan. Derajat yang pertama, dia adalah derajat yang paling tertinggi secara mutlak, yaitu derajat kerasulan. Rasul adalah manusia yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Mereka adalah orang-orang yang dipilih dari hamba-hambanya yang saleh, yang selamat dari aib dan celah. Makanya Rasulullah SAW berfirman, wassalamun alal mursalin, salam sejahtera bagi para rasul. Allah mengucapkan kepada Nuh, salamun ala Nuhin fil alamin, salam sejahtera bagi Nuh. Min humurun na'am, demi Allah, satu orang yang engkau beri petunjuk lebih baik daripada unta merah. Di dalam hadis juga disebutkan, man sanna fil islami sunnatan hasanah fa amila biha ba'dahu kana lahu mithlu ajri man amila biha la yanqusu min ujurihim syai'a. Barang siapa yang membuat sunnah di dalam Islam, sunnah yang baik, kemudian diamalkan setelahnya nanti sunnah tersebut, maka dia mendapatkan pahala seumpama orang yang mengamalkannya, tidak mengurangi sedikit pun pahalanya. Dan juga sahih dari Rasulullah SAW bahwa beliau bersabda, idza mata ibnu adam inqata amaluhu illa min thalath, sadaqatin jariyah au ilmin yuntafa'u bih au waladin salihin yad'u lah. Jika seandainya telah meninggal anak Adam, terputuslah amal yang kecuali tiga hal: sedekah jariah, atau ilmu yang bermanfaat, atau anak yang saleh yang mendoakannya. Makanya orang yang mengajarkan kebaikan dan mengamalkannya, dia mendapat derajat siddiq dan seluruh alam bertasbih kepadanya. Di dalam hadis yang hasan dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi dan Abu Dawud dan yang lainnya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal alim yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ard hatta an-namlatu fi juhriha. Sesungguhnya seorang alim akan diminta ampunkan oleh semua yang ada di langit dan semua yang ada di bumi, sampai semut yang ada di dalam sarangnya. Dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan doa dan salawat pada orang yang mengajarkan manusia kebaikan. Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala muallimin nas alkhair. Sungguhnya Allah dan malaikatnya berselawat, berdoa kepada orang yang mengajarkan manusia kebaikan. Itulah orang-orang siddiq, orang yang menggabungkan antara ilmu dengan amal. Orang yang menggabungkan kegiatan hidupnya antara ilmu dengan amal. Adapun derajat yang berikutnya, yang kelima, yaitu a'immatul adil, para pemimpin yang adil, para penguasa yang bijaksana, yang dengan penguasa tersebut mendatangkan ketenangan di jalan, meluruskan perkara umat, perkara rakyat, yang dapat menegakkan hukum-hukum Allah Azza wa Jalla di atas permukaan bumi ini. Yang dengan penguasa yang adil tersebut akan terbantukan yang lemah dan akan terhalangi yang zalim, dan akan tegak amar ma'ruf nahi munkar, dan akan berkibar syariat Allah Azza wa Jalla di atas kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan imam yang adil, maka tegaklah tauhid dan runtuhlah bid'ah dan syirik kepada Allah Azza wa Jalla. Mereka itulah orang-orang yang layak ditegakkan bagi mereka nanti di sisi Allah Azza wa Jalla mimbar-mimbar. Singgah sana dari cahaya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-muqsituna 'ala manabirin min nur yawmal qiyamah an yaminir rahman tabaraka wa ta'ala wa kilta yadayhi yamin alladhina ya'diluna fi hukmihim wa ahlihim wa ma walaw." Orang-orang yang berlaku adil, yaitu pemimpin-pemimpin yang adil, berada di singgasana-singgasana cahaya pada hari kiamat nanti, di kanan Rahman, di kanan Allah Azza wa Jalla, dan kedua tangan Allah Subhanahu wa taala terbilang kanan, yaitu orang-orang yang berlaku adil di dalam keputusan mereka, keluarga mereka, dan rakyat yang mereka pimpin. Di dalam hadis yang maknanya sahih, akan tetapi riwayatnya dhaif, "Inna ahabbal khalqi ila Allah wa aqrabahum minhu manzilatan yawmal qiyamah imamun adil." Sungguhnya yang paling Allah cintai dari makhluk dan yang paling dekat nanti di sisi Allah adalah imam yang adil, imam yang adil. Bagaimana tidak, ketika seluruh makhluk merasakan ketenteraman di bawah singgasananya, seluruh rakyat merasa kedamaian di bawah keadilannya, seluruh rakyat merasa tenang, sentosa di bawah tongkat kekuasaannya, maka nanti Allah akan memberikan balasan yang setimpal, karena al-jaza'u min jinsil amal, ganjaran sesuai dengan amal perbuatan di dunia. Dialah satu kelompok dari tujuh kelompok, yaitu imam yang adil, pemimpin yang adil, akan mendapatkan perlindungan yang tidak mendapatkan perlindungan pada saat itu kecuali perlindungan Allah Azza wa Jalla. Sab'atun yuzilluhumullah yawma la zilla illa zilluh. Tujuh golongan yang akan mendapatkan perlindungan Allah Azza wa Jalla pada hari di saat tidak ada perlindungan. Yang pertama, dialah imam adil, imam yang adil. Dialah khulafaur rasyidin yang menghabiskan waktunya, menghabiskan hidupnya untuk ketenteraman masyarakatnya. Dialah Umar bin Abdul Aziz. Dialah Muawiyah radhiyallahu anhu. Dialah imam-imam yang telah berlalu dari umat ini, yang sangat luar biasa sirah dan kehidupan mereka. yang mereka habiskan kehidupan mereka untuk mengabdi kepada Allah Azza wa Jalla dan masyarakatnya. Dan sebaliknya, tidak ada yang lebih rendah derajat dan tingkatnya seperti penguasa yang zalim. Penguasa yang zalim, penguasa yang diktator, penguasa yang durjana, yang dengan penguasa tersebut akan tegak kemungkaran dan akan runtuh kemakrufan. Dengan penguasa tersebut akan selalu ditindas yang lemah dan akan berdiri tegak orang-orang yang sombong dan yang orang-orang yang kuat. Dengan kekuasaan yang zalim tersebut akan berkembang biak maksiat dan pembangkangan kepada Allah Azza wa Jalla, akan berkembang biak semua kezaliman dan kefasikan dan kekufuran. Di bawah kekuasaannya pula berlaku dan berkembang biak kebijaksanaan-kebijaksanaan iblis. Makanya mereka nantinya juga akan mendapatkan ganjaran yang setimpal, al-jaza'u min jinsil amal, bahwa mereka akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga akan diinjak oleh seluruh makhluk. Di dalam hadis yang tadi saya sampaikan lanjutannya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa inna abghadhal khalqi ila Allah wa ab'adihim minhu manzilah yaumal qiyamah imamun jair. Dan sungguhnya yang paling Allah Subhanahu wa taala benci dari makhluknya dan yang Allah Subhanahu wa taala jauhkan kedudukannya pada hari kiamat adalah penguasa yang zalim, penguasa yang tidak menunaikan amanahnya. Adapun yang kelompok yang keenam dari kelompok dalam menerima kitabullah azza wa jalla adalah al-mujahiduna fi sabilillah, orang-orang yang berjihad di jalan Allah azza wa jalla. Mereka adalah bala tentara Allah azza wa jalla, orang-orang yang telah membela agama Allah dan menghalangi musuh Allah subhanahu wa taala merusak agamanya. Mereka lah yang menjaga kehormatan Islam, menjaga batas-batas tanah yang telah dimiliki oleh kaum muslimin. Mereka lah orang-orang yang memerangi musuh agar kalimah Allah Azza wa Jalla yang paling tinggi. Dan mereka lah orang-orang yang telah membayar, yang telah menjual harta, yang menjual jiwa, menjual waktu dan kehidupan mereka dengan murah karena kecintaan kepada Allah Azza wa Jalla dan karena hendak meninggikan kalimah Allah Azza wa Jalla. Mereka selalu berserikat setiap orang-orang yang selalu menjaga syariat Allah Azza wa Jalla. Sekalipun mereka berserikat di dalam pahala pada setiap orang-orang yang menjaga syariat Allah Azza wa Jalla, sekalipun mereka tidak berperang di jalan Allah Azza wa Jalla. Dan orang-orang yang disebut mujahidun, semua orang-orang yang menjadi sebab tegaknya jihad di jalan Allah, tegak jihad di jalan Allah Azza wa Jalla. Di dalam hadis bahwa yang akan masuk surga ketika seorang mujahid di jalan Allah Subhanahu wa taala memanah orang musyrik atau kafir, maka yang akan masuk surga adalah yang memanahnya, yang membuat panah, yang menjualnya dan yang sebagainya. Begitulah Allah Subhanahu wa taala menjadikan hal-hal seperti itu memudahkan makhluk agar berta'awanu alal birri wat taqwa, tolong menolong atas kebaikan dan takwa kepada Allah Azza wa Jalla. Dan lihat bagaimana nas dari Al-Quran dan hadis tentang keutamaan orang-orang yang berjihad di jalan Allah Azza wa Jalla. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah As-Saff, ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Hei orang-orang yang beriman, maukah engkau aku tunjukkan kepada engkau perdagangan yang dapat menyelamatkan engkau dari azab yang pedih? Dari azab yang pedih. Sehingga bacaan yang dibaca oleh seorang muslim pada surat Saf tersebut akan mendongakkan kepala, akan membuat hati bertanya-tanya apa perdagangan yang dapat menyelamatkan dari azab yang pedih. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan tu'minuna billahi wa rasulihi, beriman kepada Allah dan rasulnya, wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum, kemudian kalian berjihad, berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan harta dan jiwa kalian. Kemudian ketika dibaca potongan ayat tersebut, berjuang di jalan Allah dengan harta dan jiwa, alangkah beratnya. Seakan-akan jiwa ini terlampau berat untuk memberi harta dan jiwanya. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala tekankan pada ayat berikutnya, "Dzalikum khairun lakum in kuntum ta'lamun." Itu lebih baik bagi kalian sekiranya kalian mengetahui. Sekiranya kalian mengetahui, yaitu jihad di jalan Allah Azza wa Jalla lebih baik. Apa yang kalian berikan harta dan diri kalian lebih baik daripada apa yang kalian tidak berikan kepada Allah Azza wa Jalla dari harta dan diri. Kemudian seakan-akan seorang muslim ketika dia membaca ayat tersebut, dia bertanya, apalagi pahala bagi kami kalau seandainya kami telah menyerahkan harta dan jiwa kami kepada Allah Azza wa Jalla, apa yang kami peroleh? Maka Allah Subhanahu wa taala sambung ayat tersebut, yudkhilkum jannatin tajri min tahtiha al-anhar wa masakin tayyibatan fi jannati 'adnin dzalika al-fawz al-'azhim. Apa kata Allah Subhanahu wa taala pada lanjutan ayat tersebut, yaghfir lakum dzunubakum, Allah akan mengampuni dosa kalian dan akan memasukkan kalian ke surga-surga yang di bawahnya mengalir sungai dan rumah-rumah yang baik di surga jannatu adni. Itulah kemenangan yang paling besar. Seakan-akan jiwa bertanya seperti itu kami di dunia, itu kami di akhirat, ya Allah, kami mendapatkan surga, apa kami yang kami dapat di dunia dari kebaikan dan semacamnya? Maka Allah Subhanahu wa taala lanjutkan ayat tersebut, Allah mengatakan, wa ukhra tuhibbunaha nusrun min Allah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Kalau kalian seandainya juga kalian mau lagi, maka yang lainnya adalah kemenangan dari Allah dan penaklukan dengan pada waktu yang sangat dekat, dan berilah kabar gembira bagi kaum mukminin. Apa kata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala ketika mensyarah menafsirkan ayat ini, faya lillah ma ahla hadhihi al-alfaz wa ma alsaqaha bil qulub wa ma a'zamaha jazban laha wa tasyiran ila rabbiha wa ma altafa mawqi'aha min qalbi kulli muhib wa ma a'zama ghina al-qalbi wa atyaba 'aysihi hina tubashiruhu ma'aniha. Apa kata beliau, alangkah manisnya lafaz-lafaz ini dan alangkah melekatnya di dalam hati dan alangkah kuatnya tarikannya dan dorongannya kepada Allah Azza wa Jalla, alangkah halusnya kenaknya di dalam hati bagi setiap orang yang mencintai Allah, dan alangkah besarnya kekayaan hati dan kenikmatan hidup jika seandainya telah mengena makna di dalam ayat tersebut. Fanas'alullaha min fadlihi innahu jawadun karim. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dari keutamaannya, sungguhnya Dia Maha Mulia. Itulah orang-orang yang berjihad di jalan Allah Azza wa Jalla. Jalan yang telah dilalui oleh Khalid bin Walid, oleh Ubaidah bin Jarrah, oleh Amr bin Auf, oleh Ali bin Abi Talib, dan para panglima-panglima Islam yang lainnya, Ikrimah bin Abi Jahal dan yang lainnya, Rahbil bin Hasanah. Adapun tabaqat, derajat yang berikutnya, adalah derajat yang ketujuh, ya, adalah derajat orang-orang yang bersedekah dan orang-orang yang berbuat baik dengan harta mereka sesuai dengan kebutuhan manusia dan sesuai pula dengan apa yang mereka lepaskan dari kesedihan dan kebutuhan. Merekalah ahlul ithar. Ahlul ithar Orang yang selalu mendahulukan kepentingan umum daripada kepentingan pribadinya, ahlul itsar, dialah derajat yang ketujuh. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang kelompok ini, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la hasada illa fil itsnain, tidak ada hasad kecuali di dua kelompok. Rajulun atahu Allahu al-hikmah fa huwa yaqdi biha wa yu'allimuha an-nas. Rajulun, satu kelompok, satu orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya ilmu dan hikmah, kemudian dia putuskan tentang keputusan dengan hikmah dan ilmu tersebut dan dia ajarkan manusia. Itu layak dihasadkan. Kelompok yang kedua, wa rajulun atahu Allahu malan. Satu kelompok yang Allah Subhanahu wa taala berikan harta, wasallatahu ala halakatihi fil haqq, kemudian dia hanguskan, dia habiskan pada untuk kebenaran. Apa kata Ibnu Qayyim rahimahullah? Yaitu, apa kata beliau? Yaitu tidak layak bagi seseorang untuk hasad dan iri atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seseorang kecuali nikmat yang Allah berikan pada dua kelompok ini. Nikmat ilmu dan nikmat harta. Dan kelompok yang ketujuh adalah kelompok yang memiliki harta. Makanya datang faqara, orang-orang fakir dari kalangan Ansar, Muhajirin atau kalangan Muhajirin datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Zahaba ahlad duthuru bil ujur." Ya Rasulullah, sesungguhnya orang-orang kaya telah membawa pahala yang sangat banyak. Yatasaddaqun, yahujjun, yuzakkun, kata mereka, wala nuzakki, wa yahujjun, wala nahuj, wa yatasaddaqun bifuduli amwalihim. Mereka bisa berzakat dan kami tidak bisa berzakat. Mereka bisa haji dan kami tidak bisa haji. Dan mereka bersedekah dengan kelebihan harta yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Apa kata orang-orang fuqara tersebut? Ya Rasulullah, berikan kepada kami sesuatu, senjata andalan, senjata pamungkas yang bisa mengalahkan mereka. Apakah kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maukah saya ajarkan kepada kalian? Jika seandainya kalian melakukan apa yang aku ajarkan tersebut, kalian tidak bisa dikalahkan oleh orang sebelum kalian maupun sudah kalian, kecuali orang yang melakukan seperti amalan kalian. Mau ya Rasulullah? Apa itu ya Rasulullah? Maka Rasulullah mengajarkan bertasbihlah 3 kali. Bertakbirlah. Dan bertahmidlah 33 kali. Pada setiap salat. Kemudian mereka pulang dan mereka melakukan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Terdengar pula oleh orang-orang kaya, dari orang-orang yang bersedekah, berzakat dan semacamnya tersebut. Datang lagi mereka pada furqara, kepada Rasulullah SAW mengeluhkan. Apa kata mereka? Ya Rasulullah, orang-orang kaya yang sudah bersedekah dan berinfak itu, mereka lakukan pula seperti apa yang kami lakukan. Mereka juga bertasbih, bertahmid dan bertakbir setiap salat. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Dzalika fadlullah yu'tihi man yasha. Itulah keutamaan Allah azza wa jalla yang Allah berikan kepada orang yang ia kehendaki. Jarang-jarang orang yang bisa bertasbih, berzikir kepada Allah azza wa jalla, dan dia adalah orang yang sibuk. Jika seandainya dia bisa juga, masya Allah, berarti itu adalah keutamaan Allah azza wa jalla. Nah, orang-orang yang seperti inilah yang mendapatkan derajat yang luar biasa. Kenapa? Karena manfaat mereka muta'addi. Manfaat yang mereka berikan kepada manusia dan makhluk itu mengalir. Muta'addi, dia mengalir, berpindah kepada orang banyak. Faedahnya umum. Berbeda dengan ibadah-ibadah yang hanya sebatas faedahnya terhadap diri sendiri. Makanya mereka mendapatkan keutamaan yang sangat luar biasa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina yunfiquna amwalahum bil-laili wan-nahari sirran wa 'alaniyah." Orang-orang yang berinfakkan harta mereka pada siang dan malam hari, sembunyi maupun terang-terangan. Falahum ajruhum 'inda rabbihim. wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Bagi mereka pahala di sisi mereka Allah, dan tidak ada rasa takut bagi mereka, dan tidak mereka sedih. Bagaimana mereka takut dan sedih di akhirat, maka tidak akan ada rasa takut dan sedih di akhirat, karena mereka telah menyembelihnya. Karena rasa takut dan sedih tersebut sudah mereka sembelih di awal kali dirham yang mereka letakkan di tangan si fakir. Rasa takut akan kemiskinan, rasa sedih akan kegelapan hidup setelah dia berinfak, dia sembelih dahuluan. Dia berikan kepada si fakir. Dia berikan kepada si miskin. Makanya al-jaza'u min jinsil amal. Ganjaran sesuai pula dengan amal. Orang yang melakukan hal itu di dunia, maka Allah akan berikan ganjaran nanti di akhirat. Naam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memanggil orang-orang yang Allah berikan kepadanya harta, man dzal ladzi yuqridu Allah qardan hasanan fa yudha'ifahu lahu adha'afan katsira. Barang siapa lagi yang mau menghutangkan kepada Allah Subhanahu wa taala hutang yang baik, niscaya Allah Subhanahu wa taala nanti akan lipat gandakan dengan lipatan yang sangat banyak. Itulah derajat Abdurrahman bin Auf, derajat Utsman bin Affan, derajat Ulbah bin Zaid, derajat orang-orang yang dermawan pada zaman Rasulullah SAW dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Adapun kelompok yang berikutnya, ini kita masih menceritakan orang, padahal sudah tingkat 8. Adapun tingkat yang ke-8, yaitu orang yang Allah Subhanahu wa taala bukakan untuknya pintu, salah satu pintu dari pintu kebaikan yang terbatas untuk dirinya saja. Allah mudahkan kepadanya umrah, bacaan Al-Qur'an, puasa, i'tikaf, zikir, setelah ia menunaikan yang wajib. Dia berusaha memperbanyak amalnya dengan ibadah-ibadah yang dapat menolongnya nanti di akhirat. Ketika dia telah menunaikan yang wajib, maka dia pikir lagi apa ibadah yang harus saya lakukan. Maka dia dapatkan dirinya mampu untuk berpuasa, maka dia berpuasa. Berpuasa seperti puasa Nabi Daud, atau berpuasa Senin, Kamis dan semacamnya. Atau berhaji, tidak ada musim haji kecuali dia berangkat haji. Atau dia membaca Al-Quran, hari-harinya bacaannya adalah Al-Quran, temannya adalah Al-Quran. Ketika ia letih, lidahnya letih dari membaca Al-Quran, maka ia perdengarkan telinganya dengan mendengarkan Al-Quran, tidurnya dengan Al-Quran, dan bangunnya dengan Al-Quran. Dia adalah Al-Quran. Atau i'tikaf, tidak ada malam-malam Ramadan kecuali dia duduk di masjid bermunajat kepada Allah Azza wa Jalla. Atau ia adalah ahli zikir, yang lidahnya basah berzikir kepada Allah Azza wa Jalla, mengingat dan mengenang nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Nah, orang-orang ini adalah derajat yang ke-8. Adapun derajat yang ke-9 adalah kelompok yang Allah Subhanahu wa taala selamatkan, ahlun najah, orang-orang yang selamat karena mereka menunaikan kewajiban dan meninggalkan yang haram. Hanya sebatas itu, tidak menambah dan tidak mengurangi. Dia hanya menunaikan yang wajib dan meninggalkan yang haram. Apa yang dihalalkan oleh Allah, dia halalkan. Apa yang diharamkan oleh Allah sebenarnya, dia haram. Apa yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan, ia laksanakan. Apa yang Allah Subhanahu wa taala larang, dia tinggalkan. Adapun yang sunnah, dia tidak melakukannya. Kalaupun dia melakukannya hanya sebatas untuk menutupi kewajibannya, untuk menutupi kekurangan pada hal yang dia lakukan dalam hal yang wajib. Sebagaimana seorang badui yang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menanyakan tentang salat, tentang haji, tentang puasa, tentang zakat. Kemudian dia mengatakan, wallahi la azidu ala hadha wala unqisu minhu. Ya Rasulullah, demi Allah, saya tidak akan menambahnya dan tidak akan menguranginya. Apa kata Rasulullah SAW setelah berlalu badui tersebut? Aflaha in sadaq. Sungguh ia akan bahagia jika seandainya ia jujur di dalam ucapannya. Kelompok yang ke-10 adalah kelompok kaum asrafu ala anfusihim. Kelompok yang melampaui batas, yang zalim terhadap dirinya, melakukan maksiat kepada Allah Azza wa Jalla, melakukan dosa-dosa besar, akan tetapi Allah Subhanahu wa Taala berikan kepadanya rizki taubat. Allah berikan, Allah karuniakan kepadanya taubat sebelum meninggal dan wafat dengan taubat yang benar. Dan mereka ini adalah orang yang secara mutlak selamat dari azab Allah Azza wa Jalla, sekalipun dia melakukan dosa, karena dia telah bertaubat dengan taubat yang benar. Allah Subhanahu wa Taala berfirman, "Qul ya ibadialladzina asrafu 'ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a." Katakan kepada hamba-hambaku yang telah melampaui batas, janganlah mereka berputus asa dari rahmat Allah. Sungguhnya Allah Subhanahu wa Taala mengampuni semua dosa. Nah. Kelompok yang ke-11, dan ini kelompok yang selamat. Masih kita cerita adalah kelompok yang selamat. Kelompok yang ke-11 adalah kelompok yang menggabungkan antara amal saleh dengan amal saleh, amal baik dan amal buruk. Sebagaimana mereka melakukan kebaikan, mereka juga melakukan dosa besar. Dan mereka bertemu dengan Allah Subhanahu wa Taala sedang melakukan dosa besar tersebut tanpa sempat bertaubat kepada Allah. Akan tetapi kebaikan mereka jauh lebih berat dan jauh lebih besar daripada dosa mereka. Dan kelompok tersebut harus ditimbang. Ketika ditimbang dan berat pula timbangan yang baik, maka mereka juga akan selamat dengan izin Allah Azza wa Jalla. Allah Subhanahu wa Taala berfirman, wal waznu yawma idzinil haqq faman thaqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun waman khaffat mawazinuhu faulaika alladhina khasiru anfusahum bima kanu biayatina yadhlimun. Dan timbangan pada saat itu adalah benar. Barang siapa yang berat timbangannya, maka dia adalah orang-orang yang berbahagia. Barang siapa yang ringan timbangannya, mereka lah orang-orang yang merugi. Dan dari apa yang mereka telah lakukan dari kezaliman dengan ayat-ayat kami. Kelompok yang ke-12 adalah kelompok yang sebanding antara kebaikan dengan keburukan mereka. Kebaikan dan keburukan, maka kebaikan tersebut sama-sama saling menolak, sehingga tidak memungkinkan mereka untuk masuk neraka sebagaimana mereka tidak memungkinkan untuk masuk surga. Mereka itu adalah ahlul a'raf. Ahlul a'raf, orang-orang yang nanti antara surga dan neraka. Dan para ulama berselisih tentang masalah mereka pada tafsir surat Al-A'raf. Dan kelompok yang ke-13 adalah kelompok manusia yang diazab. Kita berlindung kepada Allah Azza wa Jalla. Dan ini mulai masuk pada kelompok neraka. Sekalipun kelompok ini yang nantinya akan dimaafkan dan diampunkan oleh Allah Azza wa Jalla, akan tetapi mereka ini adalah kaum muslimin yang timbangan mereka ringan dan yang berat adalah keburukan mereka atas kebaikan mereka. Dan para ulama dan kelompok-kelompok berselisih paham tentang masalah permasalahan ini dari kelompok-kelompok yang sesat. Sedangkan ahlu sunnati wal jamaah tentang kelompok yang ke-13 ini, maka mereka mengatakan mereka tahtal masyiah, mereka di bawah kehendak Allah Azza wa Jalla. Jika seandainya Allah berkehendak, maka Allah akan azab. Jika seandainya Allah Subhanahu wa Taala berkehendak, maka Allah Subhanahu wa Taala akan selamatkan mereka. Kelompok yang ke-14 adalah kaum yang tidak ada mempunyai ketaatan untuk mereka dan tidak ada mempunyai maksiat. Mereka inilah anak-anak yang lahir sebelum dibebani taklif. Dan para ulama sepakat bahwa anak-anak dari kalangan kaum muslimin mereka akan masuk surga, surga secara mutlak. Anak-anak seorang muslim dan muslimah, jika seandainya dia wafat sebelum dia masa baligh, maka dia akan masuk surga secara mutlak. Sedangkan anak-anak musyrikin, maka para ulama berselisih. Ibnu Katsir menyebutkan bahwa mereka nanti akan diuji, nanti di akhirat didatangkan kepada mereka Rasul. Jika seandainya mereka beriman, mereka akan dimasukkan surga. Jika seandainya mereka tidak beriman, mereka dimasukkan neraka seperti orang tua mereka. Adapun kelompok yang berikutnya, ke-15, adalah kelompok munafikun, orang-orang zindiq yang menampakkan Islam, pengikut dan pengikutan terhadap Rasul, akan tapi menyembunyikan kekufuran dan permusuhan terhadap Allah dan Rasul. Mereka ini ada berada di tingkat terendah dari neraka. Dan ini Ibnu Qayyim rahimahullah taala bercerita tentang kelompok orang-orang neraka yang paling rendah sekarang ini. Setelah ia berbicara dari kaum muslimin yang tadi kaum muslimin yang 14 ke atas kaum muslimin. Yang ini yang paling berat, orang-orang zindiq yang menyembunyikan kekufuran dan menampakkan Islam. Orang-orang zindiq adalah orang-orang yang menyembunyikan kedengkian terhadap Islam dan menampakkan kecintaan terhadap Islam. Mereka adalah orang-orang munafikun, orang-orang munafik pada zaman Rasulullah SAW, atau orang-orang zindiq setelah zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kelompok-kelompok ini sangat berbahaya dan dia jauh di bawah kekufuran. Maksudnya dosanya jauh di bawah kekufuran, lebih berat. Dan kelompok-kelompok seperti ini, seperti jaringan Islam liberal, orang-orang zindiq yang sangat membahayakan umat. Satu orang dari mereka lebih membahayakan daripada 1,000 orang kufar, bahkan 100,000 orang kufar. Satu tulisan yang masuk ke dalam perpustakaan Islam jauh lebih berbahaya daripada 100 tulisan yang ditulis oleh orang kufar sendirian. Nama Abdullah yang mereka atas namakan karena ayah dan ibu mereka lahir melahirkan mereka, menyebutkan mereka Abdullah, kan, tapi sebenarnya mereka adalah hamba Allah, hamba iblis, hamba hawa nafsu mereka. Afara'aita man ittakhadha ilahu hawa, maka engkau tidak melihat orang yang menjadikan Tuhannya adalah hawa nafsunya. Orang-orang itu adalah munafiqun, menampakkan kasih sayang kepada Islam padahal mereka hendak menyembelih Islam. Menampakkan hak azazi manusia, akan tetapi mereka adalah orang yang pertama kali tidak mengenal tentang hak azazi. Mereka selalu gembira dengan kemenangan kufar dan begitu sedih dan gundah terhadap kemajuan Islam. Mereka selalu memojokkan Islam, akan tetapi selalu membela orang-orang kufar. Itu ciri-ciri orang zindir. Dan kelompok ini berada di kerak-kerak api neraka. Allah SWT mengatakan, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sungguhnya orang munafik, orang-orang zindiq berada di kerak-kerak api neraka. Walan tajida lahum nasira, dan tidak ada yang dapat menolongnya. Kelompok yang berikutnya ada orang-orang muqallidun atau juhal, orang-orang yang taklid dan orang-orang yang bodoh di dalam perbuatan kufur mereka. Hamajun ru'a, segerombolan orang-orang yang tidak mengerti dan dungu. Orang-orang yang dungu seperti segerombolan domba di malam yang kelam, di musim hujan, tidak ada pengembala. Mereka hanya mengikuti setiap suara yang berteriak, setiap kekufuran yang disampaikan kepada mereka, mereka telan, kemudian mereka sampaikan pula, mereka semburkan pula kepada kaum muslimin. Dan kelompok ini adalah orang-orang yang telah tercoreng fitrah mereka dengan kekufuran dan lingkungan yang buruk. Mereka ini adalah sampah dunia, sampah dunia. Keberadaan mereka di dunia ini hanya sebatas memahalkan cabai dan teri. Kalau tidak, tidak ada manfaat mereka. Yang ke-18 adalah orang-orang kufar, pemimpin-pemimpin kufar, pemimpin-pemimpin kufar seperti Fir'aun, Haman, Namrud dan semacamnya. Dan ini jelas yang terakhir adalah yang 17. Setelah orang zindiq, pemimpin-pemimpin kufar, kemudian baru taklid, ahli taklid. Demikianlah derajat manusia di dalam menerima kitab Allah Azza wa Jalla, karena manusia menerima amanah. Dan ini akan menjadi perhatian kita semua insyaAllah ta'ala, agar kita selalu menggunakan waktu, menggunakan kesempatan agar lebih meningkatkan derajat. Sungguhnya pintu untuk bisa masuk surga masih terbuka luas, bazar masih dibuka, masih ada waktu, dan pedagang-pedagang masih berdiri menunggu dagangannya. Tinggal kita membeli, tinggal kita membeli kepada Allah Azza wa Jalla selagi bazar tersebut masih terbuka, sebelum terlambat dengan datangnya kematian. Maka tidak ada lagi waktu bagi kita. Sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, iqra wa rattil fa inna manzilataka fil jannah fi akhir ayatin taqrawa. Baca dan tertillah Al-Quran, sesungguhnya kedudukan engkau di surga sesuai dengan akhir ayat yang engkau baca dari Al-Quran. Itulah yang bisa saya sampaikan di sini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.

0: Tetaplah bersama kami di 95.1 FM Raja Kendari, menenterapkan hati dengan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
1: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Raja Kendari, menenteramkan hati dengan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
2: Ikhwatan iman, pendengar dan pemerhati Raja Kendari dimanapun Anda berada, berikut kita simak dikumandangkannya azan sholat maghrib untuk wilayah kota Kendari dan sekitarnya. Mari bersama-sama melaksanakan salah satu dari kewajiban kaum muslimin, yakni melaksanakan sholat maghrib secara berjamaah di masjid-masjid kaum muslimin.

0: والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: يا الله رب panggilan yang sempurna dan salat wajib yang didirikan, berilah al-wasilah derajat di surga dan fadilah kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bangkitkan beliau sehingga bisa menempati makam terpuji yang telah Engkau janjikan.
2: Roja Kendari PM, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.
3: Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
4: Kehidupan ini akan berakhir. Kalian mengira dengan mati selesai semua urusan?
5: Ba'idha jah
4: وإنهم
5: مجنون لا يستخرون ساعة ولا يستقدمون.
4: Manusia hanya akan membawa amal perbuatan.
5: Kullu nafsin dha'iqatul maut.
6: Mungkin sebagian di antara kita enggak beriman.
4: Enggak yakin kalau dia akan mati.
5: Kullu nafsin dha'iqatul maut.
4: Semua mati.
5: Wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah.
4: Kalau engkau orang yang beriman, yang beramal untuk hari akhirmu, maka engkau akan berteriak mengatakan qaddimuni. Qaddimuni. Segerakan aku ke tempatku, San.
6: Dunia ini berakhir. Kalau jangan.

0: manusia berlomba-lomba.
1: Manusia berlomba-lomba untuk meraih sesuatu yang dia yakin dia akan tinggalkan.
0: Dia yakin dia akan tinggalkan.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Pertanyaan selanjutnya datang dari hamba Allah yang tidak menyebutkan namanya. Beliau bertanya, assalamualaikum Pak Ustadz, bagaimana cara supaya sholat kita bisa khusyuk, Ustadz? Terima kasih.
1: Bagaimana supaya sholat kita bisa khusyuk? Yang pertama adalah dengan melakukan berbagai persiapan sebelum sholat, mulai dari wudhu yang sempurna, kemudian berjalan ke masjid dengan membaca doa, masuk ke masjid juga membaca doa, kemudian begitu masuk ke masjid melakukan sholat sunnah, kemudian antara azan dengan iqamat berdoa kepada Allah Azza wa Jal. Nah, ini semua adalah sebuah persiapan untuk menuju kepada sebuah khalat, salat yang khusyuk. Karena tidak ada sesuatu yang instan. Sesuatu itu butuh proses, termasuk khusyuk. Tidak instan khusyuk. Jadi seorang sampai ke tujuan khusyuk, dia harus melalui langkah-langkah yang sudah digariskan oleh agama kita. Makanya kalau misalnya langkah-langkah itu tidak dilakukan, sulit untuk khusyuk. Komat, baru lari-lari ke masjid. Komat, baru lari-lari ke masjid. Takbiratul ihram masih ngos-ngosan. Bagaimana mungkin dia akan konsentrasi kalau dia masih sibuk untuk mengatur nafasnya? Jauh panggang dari api ini. Jadi kalau misalnya dia ingin khusyuk, dia harus melakukan tahapan-tahapan yang sudah digariskan oleh agama kita tadi. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua adalah berusaha memahami. Berusaha untuk memahami apa yang kita baca di dalam sholat kita. Dan insya Allah kita akan bahas, termasuk gerakan-gerakannya, makna-makna yang dikandung dalam gerakan tersebut ketika sujud, ketika kita takbiratul ihram. Kita akan bahas insya Allah. Dan kita akan mulai dari pertemuan yang akan datang dengan izin Allah, kalau kita masih dikarunia umur, masih dikarunia kesehatan, taufik dari Allah Azza wa Jalla, kita akan mulai mengkaji tentang takbir nanti. Jadi habis niat kan takbir, kita akan kaji insya Allah cara takbirnya, gerakannya, kemudian juga makna yang dikandung. Nah, makna-makna ini yang kadang-kadang kita suka abaikan. Padahal subhanallah, kalau kita memahami makna apa yang kita baca, itu luar biasa, akan sangat membantu kita untuk khusyuk di dalam sholat kita. Maka perhatikan baik-baik, ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, yang diajar oleh Nabi SAW adalah berusaha untuk menghadirkan bahwasanya niat sholat kita ini adalah sholat yang terakhir kita sebelum menghadap kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi menghadirkan bahwa inilah sholat terakhir kita sebelum menghadap kepada Allah, seakan-akan demikian. Karena kita gak tahu juga kapan kita akan meninggal dunia, maka sangat mungkin ini sholat terakhir kita, sehingga kita berusaha untuk khusyuk semaksimal mungkin sebagai bekal kita untuk menghadap kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam wa a'lam.
2: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Rojal Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah SAW. Al-Quran.

0: جوال الخير مع اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: يا الله رب pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Muhammad dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati makam terpuji yang telah engkau janjikan.
2: Mengudara langsung dari Kompleks Masjid As-Sunnah Kota Kendari, inilah Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam wabarakatuh.
0: Apakah kita harus paham arti dari semua doa yang kita ucapkan? Bagaimana jika kita hafal dari doa tersebut tapi tidak mengetahui makna dan artinya? Mohon nasihatnya Ustaz.
1: Ya. Apakah kita harus hafal, harus paham arti dari doa yang kita panjatkan? Kalau jenengan pengen khusyuk, ya. Kalau enggak pengen khusyuk, ya silahkan. Ya. Jadi kalau kita pengen khusyuk, kita harus paham apa yang kita baca. Aneh, ada orang nulis proposal, diajukan, ditanya sama yang diajukan proposal, Anda minta apa di proposal itu? Gak tahu. Itu kan aneh bin ajaib. Ya. Kalau isi proposalnya ternyata merugikan jenengan gimana? Ya. Atau isi proposalnya itu tidak sesuai dengan apa yang jenengan inginkan gimana? Ya. Jangan sampai kita ini terjebak. Wah, yang penting kan nyong amin, amin, amin. Bok ke sana sih. Doa. Kan sudah ada yang berdoa, saya yang penting amin, amin saja. Iya, kalau keperluan Anda sama dengan keperluannya orang yang berdoa tersebut. Yang berdoa ini masih bujangan, pengen cepat nikah. Jenengan sudah tua banget. Yang bujangan ini minta supaya ya Allah berilah saya karunia istri, ya segera saya pengen nikah. Jenengan sudah enggak pengen nikah. Jenengan amin amin terus jenengan nikah gimana? Ya, ya rezeki Ustaz. Iya kalau jenengan mampu. Ya. Jadi masing-masing itu punya permintaan. Bisa jadi antara satu orang dengan orang lain berbeda. Ya. Ini yang pertama. Kenapa kita harus memahami isi doa kita? Bahwa permintaan kita dengan permintaan orang lain bukan berbeda. Jangan kita mengandalkan doanya orang lain. Yang kedua, seperti yang saya katakan di awal tadi, bahwa seorang itu akan khusyuk, akan meresapi, merenungi apa yang dia baca kalau dia paham. Bagaimana mungkin seorang akan khusyuk di dalam doanya seandainya dia tidak tahu apa yang dia panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka saya anjurkan sekali buat jamaah sekalian untuk membeli buku-buku doa yang jelas-jelas ada tuntunannya dari Rasulullah SAW beserta terjemahannya. Sekarang banyak banget, banyak banget. Ya. Ada buku judulnya Hisnul Muslim, ya. Perisai seorang muslim. Terjemahannya banyak banget. Ini best seller di sekian puluh atau ratus negara. Dikarang oleh seorang ulama namanya Sa'id Al-Qahtani. Ya. Kayaknya di koperasi ada kayaknya, di koperasi pondok kita. Ya, kayaknya ada atau di ruangan TPQ ada kayaknya. Kecil bukunya, tapi Masya Allah. Doanya sumbernya jelas, dari Quran, dari sunnah Rasul SAW. Ya, landasannya jelas, ada terjemahannya, ada sebagian edisi yang ditambahi Latinnya. Ya. Pelajari satu persatu. Ya. Minimal ya sebelum kita meninggal kita tahulah doa-doa yang dicontohkan dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Paling tidak kita tahulah. Ya. Walaupun Rabbana atina fid dunya hasanah itu memang luar biasa. Tapi ya masa dari TK sampai dari taman kanak-kanak sampai taman kawak-kawak. Doanya Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya itu memang doa yang luar biasa. Akan tetapi ya masa sih kita enggak pengen nambah doa yang lainnya. Ya. Ini jawabannya. Silakan.
2: Ya, ini ada pertanyaan lain ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ana ingin bertanya apa hukumnya mengadakan yasinan untuk orang yang sedang melakukan haji. Ya. Jadi membaca yasin bagus ya kan? Termasuk membaca Al-Qur'an yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya, bahkan dianjurkan oleh Nabi untuk memperbanyak membaca Al-Qur'an. Ya kan? Namun ketika kita mengkhususkan bacaan tertentu, ya kan? Dalam ibadah tertentu ini membutuhkan dalil. Nah, sekarang kita

0: Allah mau haji mengkhususkan membaca surat Yasin, pernah enggak? Ya kan, kalau seandainya tidak pernah, Pak, ya. Ya saya enggak tahu dalilnya, kalau enggak tahu dalilnya jangan lakukan. Wala taqfu ma laisa laka bil ilm. Jangan lakukan yang kau enggak ada ilmunya. Ya kan? Iya. Maka dalam hal ini sepanjang fikih-fikih haji yang kita pelajari, ya, maka tidak ada di situ anjuran untuk membacakan ya Yasin. Ya kan? Maka membacanya bagaimana yang juga difatwakan oleh para ulama mengkhususkan bacaan tertentu seperti ya Yasin ini, maka ini termasuk dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man amila amalan laisa alai amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang mengamalkan satu amalan yang tidak ada contohnya, perintahnya dari Nabi, maka dia tertolak. Meskipun Yasin itu ada ya bagus ya, namun ketika dikhususkan kan seperti itu. Kan sekarang kan ada juga syubhat, Pak, ya. Di mana salahnya? Ya kan Yasin kan Al-Qur'an gitu ya. Iya. Maka kita ambil contoh itu kan dari akal aja tuh ya. Maka kita katakan ke Bapak, Pak, kalau seandainya kita sholat, Pak, ya, Allahu Akbar, langsung aja kita sujud, Pak. Ya kan? Kan sujud diperintahkan juga, ya kan? Atau enggak? Atau kita sedang sholat, ya, Allahu Akbar, langsung azan. Kan dia mengatakan, salah itu. Kan ada dalil juga. Sholat ada dalilnya, azan juga ada dalil, kan? Namun dalilnya itu tidak cocok. Memang azan ada dalilnya, tapi ada tempat-tempatnya. Azan untuk memanggil orang sholat, kan gitu. Begitu juga kita katakan, memang membaca Al-Quran bagus, membaca Yasin bagus, namun ketika dikhususkan, ditempatkan Yasin sebelum berangkat kepada haji, diyakini itu sebuah ibadah, ini membutuhkan dalil. Kalau seandainya tidak ada dalil-dalilnya, maka terancam tertolak amalannya sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah, barang siapa yang membuat sebuah amalan ibadah yang tidak ada suruhannya, perintahnya, anjurannya, contohnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka tertolak, kata Rasulullah. Ya. Wallahu taala alam bissawab.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Mohon nasihat, kalau seandainya saya kelak menjadi presiden Indonesia, la haula wala quwwata illa billah. Ini yang nanya mikir apa enggak ini? Antum menghayal apa? Allah musta'an. Ini masalah jabatan, masalah kedudukan, masalah harta. Ini masalah keduniaan yang manusia memperebutkan itu. Kedudukan, jabatan, semua orang ingin kedudukan, jabatan itu. Dan ini akan membinasakan manusia. Ini akan merusak manusia, akan merusak agamanya dan kehormatannya. Orang kalau sudah cinta kepada kedudukan, jabatan, harta, itu lebih rusak daripada apa? Lebih rusak daripada serigala menerkam kambing. Dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam At-Tirmidzi, Nabi bersabda, "Madibani ja'ani ursila fi ghalamin biafsadaha min hirsil mar'i alal mal wa syarafi dinihi." Kata Nabi, dua serigala yang dilepas di tengah-tengah sekumpulan kambing tidaklah lebih merusak daripada ketamakan manusia kepada harta dan kedudukan yang merusak agamanya. Nanti berarti kedudukan, harta itu akan merusak orang. Jabatan akan merusak. Jangan tuh menghayal. Justru riasa ini, bahkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitabnya Majmu' Fatawa menyebutkan bahwa kerusakan alam semesta disebabkan hubur riasa. Hubur riasa, cinta kepada kepemimpinan. Kita sekarang sebagai hamba Allah, bagaimana kedudukan diri kita sebagai hamba Allah? Ibadah kepada Allah, bukan jadi pemimpin. Nabi SAW ketika ditawarkan tentang dunia, kedudukan, Nabi gak mau. Nabi ingin jadi hamba Allah. Seperti biasa. Harta ditawarkan, Nabi gak mau. Bukan gak boleh orang itu kaya, boleh. Tapi ingat, itu fitnah. Belagi kedudukan, antum bisa nanti berhukum. Jadi RT aja antum belum bisa berhukum dengan hukum Islam. Jadi RW, jadi lurah, belum bisa. Oke, bagi jadi presiden. Apa gak berat nanti hukuman di akhirat? Ya. Sekarang yang paling penting, antum jadi imam dulu untuk keluarga antum. Bagaimana menjadi imam? Kan doa kita, Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil-muttaqina. Antum sudah jadi pun imam bagi orang yang bertakwa di rumah tangga antum. Harus jadi imam. Kita harus ajak istri kita ke surga, anak kita ke surga, mantu kita ke surga, cucu kita ke surga, ajak saudara kita ke surga. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang beriman, jaga diri kamu dan keluarga kamu. Jaga. Jaga dengan apa? Dengan mengajarkan kebaikan kepada mereka. Menyuruh mereka untuk takwa, jauhkan mereka dari perbuatan yang bawa neraka. Kata Ali bin Abi Thalib, "Allimu anfusakum wa ahlikumul khaira wa adibuhum." Ajarkan kebaikan kepada diri kamu dan keluarga kamu. Dan ajarkan adab kepada mereka. Jadi itu bagaimana jadi pemimpin dalam rumah tangga. Sekarang banyak orang gak jadi pemimpin dalam rumah tangga. Gimana mau jadi presiden?
1: Alhamdulillah, Islam adalah agama yang sempurna. Di dalam surat Al-Ma'idah ayat ketiga Allah berfirman, Al-Yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Hari ini telah aku sempurnakan agama ini untuk kalian. Sebagian orang ketika ayat ini kita bawa kata ini syubhat. Syubhat bagaimana? Ini ayat Al-Quran. Dan ini dicantumkan oleh Imam Malik, oleh Imam Syafi'i, oleh Imam Asy-Syatibi dalam kitabnya Al-Isam untuk menerangkan bahwa agama ini telah sempurna dan tidak boleh mengada-adakan ibadah yang tidak ada tuntunan dari Nabi SAW. Mereka membawa syubhat. Ini ayat yang digunakan oleh Imam Malik melarang manusia melakukan ibadah-ibadah yang tidak ada tuntunan di masa Nabi. Beliau menyatakan, "Man ibtada'a faqad za'ama anna Muhammadan khana ar-risalah. Fa inna Allah 'azza wa jalla yaqul al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaykum ni'mati." Kata Imam Malik, barang siapa yang melakukan ibadah-ibadah baru yang tidak ada di masa Nabi, ibadah tersebut tidak ada anjuran dari beliau, tidak ada tuntunan dari beliau, maka sungguh secara tidak langsung dia menyangka bahwa Nabi Muhammad berkhianat dalam menyampaikan agama ini. Kemudian beliau pun membawakan ayat Allah yang saya bacakan di atas tadi, ayat ketiga dari surat Al-Maidah. Terkait azan, ini adalah salah satu dari kebedaan kata para ulama dalam ahkamul janais. Nabi meninggal putranya Ibrahim, ya, meninggal pamannya, sekian para sahabatnya, ya, Zainab putri beliau dan yang lain-lainnya dari kalangan para sahabatnya, tidak pernah Nabi mengumandangkan azan. Bahkan akan kita lewati nanti bahwa ketika pengkuburan selesai, ya, Nabi SAW di sela-sela pengkuburan, ditutupnya kuburan, beliau menyampaikan ceramah kepada para sahabatnya. Apa isi ceramahnya? Beliau menyampaikan kepada mereka kengerian alam barzakh dan indahnya alam barzakh bagi sebagian orang. Beliau ingatkan mereka akan kematian. Kemudian setelah pengkuburan, Nabi menyatakan salulahu thawab sabat fa innahu yus'alul an. Berdoalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala untuk saudara kalian ini agar dia dikokohkan dalam kuburannya, karena sesaat lagi dia akan ditanya. Ini menerangkan tidak ada doa jamaah. Karena kalau ada jamaah, Nabi enggak perlu katakan berdoalah untuk fulan. Langsung beliau berdoa, kemudian para sahabat langsung mengaminkannya. Nabi memerintahkan mereka mendoakan. Iya kan? Kalau doanya jamaah, nanti enggak perintahkan doakan, tapi langsung Nabi berdoa, kemudian yang lain mengaminkan, kan begitu? Ini menunjukkan doanya sendirian-sendirian. Baik. Ada yang berdalil bahwa bolehnya talqin, bolehnya talqin dengan riwayat sahabat Abu Umamah Al-Bahili. Ya. Dan dianggap syubhat ini adalah salah satu yang membuat laku keras, ya, 37 permasalahan populer. Betul populer, tetapi bertentangan. Riwayat ini dijelaskan oleh para ulama dengan beberapa penjelasan. Yang pertama, dia dhaif. Di antara yang membahayakannya adalah para ulama hadis. Kemudian andai kata hadis tersebut dikatakan riwayat tersebut itu sahih, maka itu perbuatan sahabat Abu Umamah Al-Bahili. Sedangkan sumber hukum dalam Islam Al-Qur'an, hadis, ijma' atau qiyas yang sahih. Adapun perbuatan oknum sahabat harus didukung oleh dalil Al-Qur'an dan hadis. Apalagi perbuatan oknum sahabat tersebut bertentangan dengan perbuatan sahabat yang lain. Kata Syekh bin Baz dan ulama yang lain, Khulafa ar-Rashidun tidak melakukan apa yang dilakukan oleh Abu Umamah Al-Bahili. Abu Bakar enggak, Umar enggak, Utsman enggak, Ali enggak. Sahabat-sahabat yang lain enggak, mayoritas para sahabat tidak melakukannya. Sekarang kita ingin mengikuti perbuatan mayoritas sahabat ataukah satu oknum sahabat, itu pun beliau diperintahkan untuk membaca Al-Quran, bukan talqin. Kemudian jawaban berikutnya, sekarang alam barzah ini alam pembalasan atau alam masih ada kesempatan untuk bertobat? Alam pembalasan kan. Kalau kita talqin berarti bukan alam pembalasan lagi. Sudah alam punya kesempatan untuk bertobat, ya kan? Ditalqin dia bisa menjawab, ya. Dia bisa menjawab. Berarti walaupun dia jahat di dunia, bukan orang yang mampu menjawab, tetapi ketika dikuburkan dia ditalkin bisa menjawab. Berarti apa maknanya? Dia bisa menjawab tidaknya itu sesuai dengan talkin. Jelas ya? Alam barzah, alam pembalasan, bukan alam ada kesempatan untuk taubat. Baik. Dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan setiap dalil, setiap perbuatan membutuhkan dalil. Ya, bahkan ada yang azan lagi dengan suara seperti azan di masjid di waktu salat. Ya. Ketika ya dia masih hidup tidak diazankan. Bahkan azan dikumandangkan dia tidak pergi untuk salat. Sekarang diazankan apa manfaatnya? Azan dikumandangkan untuk memberitahukan masuknya waktu salat. Ya. Lebih dari itu, bahwa yang namanya ibadah membutuhkan dalil. Sekian para sahabat meninggal, Nabi ikut menguburkannya, ikut mengantar jenazahnya. Tidak didapatkan Nabi mengumandangkan azan atau memerintahkan salah satu dari sahabatnya mengumandangkan azan di kuburan tersebut. Ya. Atau lum tika lihan talqin. Bahkan kalau kita melihat surat Fatir dalam Al-Quran, Allah menyatakan wa ma anta bimusmi'in man fil kubur, dan engkau tidak mampu memperdengarkan orang yang berada di alam kubur. Di alam kubur. Nah, wallahu ta'ala alam misal.
2: بسم الله الرحمن الرحيم

0: Masyarakat kita secara umum ya, di masyarakat Indonesia ada namanya tradisi tahlilan, yaitu niatnya baik untuk mendoakan orang-orang yang sudah meninggal dunia. Tapi saya katakan itu perbuatannya memang baik secara zahir. Tetapi kan kalau kita beribadah, kita ikut contoh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pertama kita pelajari dululah, bagaimana sih ajaran yang benar atau tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau ada orang yang meninggal dunia. Buka bukunya Al-Imam Syafi'i Al-Umm. Imam Syafi'i sudah jelaskan. Buku kitabnya Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab karangan Al-Imam Nawawi. Ulama-ulama Syafi'iyah. Kita kebanyakan kita ngaku sebagai madzhab apa? Syafi'i. Maka bukalah kitab Al-Umm, buka kitab kitabnya Imam Nawawi, buka tentang bagaimana adab-adab tatkala orang meninggal dunia. Apa yang kita lakukan? Di antaranya kita takziah. Takziah itu apa? Mengurangi, menghibur dia. Di antaranya sunnah yang dianjurkan oleh Nabi adalah membantu orang yang meninggal dunia dengan membawa makanan bagi mereka. Tatkala Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu meninggal dalam perang Mu'tah, maka keluarganya bersedih datang kabar bahwasanya Ja'far meninggal dunia. Maka Rasulullah SAW menyuruh para sahabat untuk membuatkan makanan bagi mereka. Kata Rasulullah SAW, isna'u ta'aman li ali Ja'far, fa innahum qad ata'ahum ma yushkiluhum. Buatkanlah makanan buat keluarga Ja'far, sesungguhnya telah datang kesedihan yang buat mereka sedih, tidak sempat buat apa? Buat makanan. Maka datang para sahabat buat makanan diberikan kepada orang yang keluarga yang sedang berkabung tadi. Inilah sunnahnya. Sunnahnya kalau ada orang meninggal kita bantu dia dengan beri makanan, dengan berikan uang, dengan berikan bantuan, dengan menghibur mereka, mendoakan mereka, mendoakan mayat yang meninggal di antara mereka. Bukan merepotkan mereka. Bukan merepotkan mereka. Saya katakan banyak di antara kaum muslimin Indonesia yang hartanya pas-pasan. Tatkala ada yang meninggal, untuk buat acara hari pertama, hari kedua, hari ketiga sampai hari ketujuh, ini butuh biaya atau tidak? Butuh. Memang niatnya baik untuk mendoakan, kita bilang mendoakan kapan-kapan saja boleh, tidak harus dengan acara seperti ini. Apalagi sampai meyakini bahwasanya acara seperti ini hukumnya wajib. Kita bilang bagaimana bisa hukumnya wajib sementara Nabi istrinya meninggal dunia, tidak dia lakukan acara seperti ini. Nabi anak-anaknya meninggal dunia, Ruqayyah, Ummu Kulthum, ya, meninggal dunia, Zainab meninggal dunia, tiga putrinya meninggal dunia. Nabi SAW sudah menjadi Nabi, namun Rasulullah SAW tidak melakukan acara seperti ini. Para sahabatnya meninggal dalam perang Uhud, dalam perang Badar, dalam perang-perang yang lainnya. Namun tidak ada yang Rasulullah SAW adakan acara seperti ini. Kita kembali ke zaman sahabat, terjaman sahabat sering terjadi peperangan, berjihad melawan orang-orang kafir. Tatkala saudara-saudara mereka meninggal, mereka tidak mengadakan acara seperti ini. Demikian juga para tabi'in, demikian juga para imam yang empat. Oleh karena saya katakan, kalau bapak-bapak bertanya kepada saya tentang masalah ini, saya mengatakan, saya tidak menjawab kecuali dengan jawabannya para ulama Syafi'iyah. Mereka mengatakan acara seperti ini hukumnya makruh. Kenapa? Kata Imam Syafi'i, yujadjidul huzn, membuat orang bersedih lagi. Ada hari ketiga, kembali lagi hari ketujuh, sedih lagi. Hari ke-40 apa? Sedih lagi. Kemudian, takalluf, membuat repot orang yang sudah meninggal dunia. Dia kena musibah, dia malah berpikir bagaimana menyiapkan makanan untuk banyak orang. Ini butuh biaya. Acara ini butuh biaya. Adapun kalau maksudnya mendoakan, maka kapan-kapan saja boleh. Tidak harus acara pertama, hari kedua, hari ketiga. Dan hal ini membuat sunnah hilang. Sunnahnya kalau ada orang meninggal, kita yang kasih makanan, ya atau tidak? Sunnah ini jadi hilang. Sunnah Nabi jadi hilang, digantikan dengan acara seperti ini. Oleh karenanya para hadirin rahmatillah subhanahu wa ta'ala, yang saya pahami dari dalil-dalil bahwasanya seharusnya kalau ada orang meninggal kita bantu, kita datang kasih uang, kita datang kasih kasih makanan, kita senangkan dia, bukan kita merepotkan dia. Kita mendoakan mereka. Ya, tidak perlu ada makanan dulu baru kita doakan, tidak, kita mendoakan. Kita mendoakan mereka, kita datang kita doakan mereka, kita hibur hati mereka. Ini sunnah yang dilakukan oleh Nabi dan para sahabatnya. Wallahu taala alam bistawab.
1: Dan para ulama menyebutkan sisi tidak baiknya bidah yang lainnya yang tadi kita sebutkan secara tidak langsung. Kata Imam Malik, dia menuduh Nabi belum sempurna menyampaikan agama. Sisi yang lebih parah dari itu, seakan-akan dirinya sejajar dengan Allah subhanahu wa ta'ala dari sisi punya hak mensyariatkan agama untuk manusia. Padahal Nabi saja menyampaikan perintah Allah. Halal dan haram yang disampaikan oleh Nabi adalah wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu Allah sebutkan hal ini dalam surat Asy-Syura. am lahum syuraka usyara'u lahum min ad-din ma lam ya'zan bihillah. Apakah manusia ini memiliki sekutu-sekutu bagi Allah yang mensyariatkan agama untuk mereka, sesuatu yang tidak diizinkan oleh Allah? Kata para ulama, yaitu kesyirikan dan kebidaan. Kenapa tidak mereka katakan maksiat? Karena maksiat tidak ada yang menganjurkannya. Tidak ada yang menyatakan, yuk biar kita dapat surga Firdaus berzina sebanyak-banyaknya. Enggak ada. Ayo kita bertaqarrub kepada Allah sebagai bukti cinta kita kepada Allah main judi malam ini. Enggak ada, ya kan? Tapi kalau kesyirikan, ya, berniat dengan dia berniat bertaqarrub kepada Allah sebagai bentuk syariat, sebuah ibadah. Demikian juga acara bidah. Maka kata para ulama, secara tidak langsung dia memposisikan dirinya seperti Allah punya hak menganjurkan manusia melakukan suatu ibadah. Karena sumber ibadah kan Al-Qur'an. Hadis-hadis pun wahyu dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi. Pada hakikatnya yang punya hak mensyariatkan agama adalah Allah, dan Allah wahyukan kepada Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam. Dan apa yang disampaikan oleh Nabi adalah wahyu dari Allah. Nah, kalau kita yang kita sampaikan, yang kita anjurkan ini ibadah, jelas enggak ada pedoman dalam Al-Qur'an. Tidak ada landasan dari hadis Nabi. Ya, tidak pula dipahami oleh para sahabat Nabi dari keumuman ayat dan hadis. Berarti dari siapa? Dari diri kita sendiri. Kalau demikian, berarti seakan-akan diri kita ini sejajar dengan Allah punya hak dalam mensyariatkan ibadah kepada manusia. Ini sisi bahayanya bidah. Makanya kata Syekh Shalih Al-Syekh, kalau kita membuka kitab ulama salaf seperti kitab Imam Ahmad dan yang lain-lainnya, pembahasan mereka penuh dengan bahaya bidah. Hampir-hampir tidak didapatkan mereka membahas bahaya Yahudi dan Nasrani. Kenapa? Karena kalau Yahudi dan Nasrani jelas, coba Paulus kaca yang ceramah, kira-kira orang kaca mau dengar enggak? Enggak akan ada yang mau dengar, ya kan? Tapi ketika seorang berpenampilan Islam, membawa ayat-ayat hadis-hadis mengatasnamakan Islam, mengatasnamakan cinta kepada Nabi dan seterusnya, mudah terbuai. Manusia mudah terbuai. Ya, akan tertipu, akan mengikutinya. Dan bahaya bidah yang berikutnya, kata Sufyan Ats-Tsauri, al-bid'atu ahabbu ila iblis minal maksiat. Dia lebih disukai oleh iblis daripada maksiat. Karena kalau maksiat, orang akan mudah bertobat darinya. Sedangkan bidah tidak. Maksiat, zina, khamar, enggak usah dia mungkin diingatkan. Bukan berarti enggak perlu diingatkan. Andai kata dia tidak diingatkan, begitu lanjut usianya, sudah berkurang tuh maksiatnya. Jarang kan orang yang sudah umur 70 tahun masih keluar masuk diskotik. Kalau masih ada itu namanya tua keladi namanya. Ya kan? Jarang. Masih main judi, berzina, jarang. Tapi kalau bidah, ketika masa mudanya dia sebagai pengikut, pengekor. Begitu masa tuanya dia sudah menjadi tokohnya. Tokohnya. Yang menyuruh kepadanya. Makanya kata Sufyan Ats-Tsauri, bidah lebih dicintai oleh iblis daripada maksiat. Sisi bahaya bidah yang lainnya datang dalam sebuah hadis. Nabi menyatakan bahwa Allah menutup pintu taubat dari para pelaku bidah hatta yada'ah, sampai dia meninggalkan bidah itu. Karena bagaimana dia akan bertaubat dari sebuah perbuatan yang dia anggap ini ibadah, dia bertaqarrub dengannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau pelaku zina, enggak ada pelaku zina yang berniat ibadah dengan zina, ya kan? Mudah-mudahan dengan zina malam ini, dengan masuk ke Alexis, iman saya semakin tinggi dan semakin tinggi kedudukan di hadapan Allah. Enggak ada. Mudah-mudahan dengan menang judi malam ini, saya semakin dimuliakan oleh Allah. Enggak ada orang yang seperti itu. Ini sisi bahaya bidah, lebih bahaya bidah daripada maksiat. Sisi yang lainnya, kata para ulama, seakan-akan dia mengklaim dirinya lebih sempurna, lebih semangat dalam beragama daripada Nabi dan para sahabatnya. Dan ini sesuatu yang tidak mungkin. Karena sebaik-baik generasi adalah generasi Nabi, kemudian tabi'in, kemudian tabi'ut tabi'in. Jadi jangan kita fobia dengan pembahasan ini. Dan membahas bahaya bid'ah adalah bentuk kasih sayang kepada kaum muslimin. Karena nilai-nilai di atas tadi yang cukup fatal dan cukup bahaya. Jelas ya? Sisi bahaya bid'ah lagi, dia akan membuat syariat baru setiap waktu. Kata Imam Syafi'i, man istahsana faqad syarra. Orang yang beragama dengan prinsip yang penting baik, dia pasti akan buat syariat baru. Karena perasaan orang kan berbeda-beda. Yang ini punya anggapan baik, setiap masuk rumah sholat dulu 2 rakaat. Setiap mau keluar rumah sholat dulu 2 rakaat. Setiap mau masuk ke masjid, mau masuk WC sholat dulu 2 rakaat. Sebelum naik menggunakan kendaraan baru sholat dulu 2 rakaat. Tergolong ya ikhbat bau sholat ilai 2 rakaat. Siapa yang larang? Enggak? Mana ayat hadis yang melarang kita sholat? Menganggap membuat sholat 2 rakaat sebelum EU, sebelum manjat kelapa. Tidak ada. Katanya selama tidak ada larangan enggak apa-apa. Salat zuhur lebih 4 rakaat juga enggak ada larangannya. Yang ada Nabi enggak pernah lebih dari 4 rakaat melakukan salat zuhur. Kalau mukim, kalau musafir boleh melakukan 2 rakaat. Silakan buka 30 juz Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi. Tidak ada larangan jangan salat zuhur lebih dari 4 rakaat. Tidak ada. Nah, kalau alasannya yang penting tujuan baik selama tidak ada larangan, berarti boleh kita salat zuhur lebih dari 4 rakaat karena tidak ada larangannya. Yang ada perintah mengikuti sunnah Nabi. Nah, petunjuk Nabi enggak pernah lebih zuhur dari 4 rakaat. Dan kalau beliau musafir boleh melakukan 2 rakaat. Maka kata Imam Syafi'i, orang yang beragama dengan perasaan prinsip yang penting tujuan kita baik, pasti setiap waktu dia buat syariat baru. Setiap detik akan ada syariat baru. Jelas ya? Dan dia akan menimbulkan perpecahan. Ya. Dari sebagian manusia dengan manusia yang lain. Yang ini punya cara bidah yang seperti ini, karena anggapan seperti itu yang terbaik, yang baik. Kaum muslimin di tempat yang lainnya memiliki cara ibadah yang berbeda lagi. Akan berpecah belah. Tapi kalau semuanya digiring ikut sunnah Nabi dalam beribadah, pasti akan bersatu dan akan menjadi satu warna. Tidak ada perselisihan kecuali sesuatu yang telah datang dari Nabi atau sesuatu yang telah terjadi di kalangan salaf dalam masalah fikih, dan mereka sudah saling bertoleransi dalam hal itu. Jelas ya? Yang ini merayakan 3 bulan, yang ini 2 bulan, yang ini 1 bulan, yang ini 1 hari, ya, dan seterusnya. Beraneka ragam. Ini nilai-nilai atau sisi-sisi buruk dari perbuatan bidah. Oleh karena itu para ulama sangat semangat menyampaikan bahaya bidah, karena bentuk kasih sayang mereka kepada kaum muslimin, karena nilai-nilai di atas tadi. Nah, sehingga kita tidak perlu fobia dengan pembahasan bidah. Karena sekarang kalau ada orang bahas bahaya bidah, sudah pasti difonis Wahabi. Sudah pasti dituduh berarti semua orang dalam api neraka. Padahal kita bahas bidah, kita enggak nunjuk hidung-hidung orang kan? Enggak ada hidung orang yang kita tunjukkan tadi kan? Tidak ada personal manusia yang kita tunjuk. Masalah personal manusia ini masalah besar. Salah vonis manusia kafir atau neraka, bisa yang memvonis dalam neraka. Tapi pembahasan kita kaidah umum, enggak lebih dari apa yang kita sampaikan, tidak lebih dari apa yang ada di dalam hadis Nabi dan di dalam asar para sahabat Nabi, asar para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan 4 imam madhab serta ulama yang datang setelah mereka. Lalu kenapa kita fobia dengan pembahasan tersebut? Naam, wallahu ta'ala alam.

0: Saya sampaikan 5 wasiat Imam Syafi'i untuk para penuntut ilmu agama. Di dalam pantunnya Imam Syafi'i menyatakan, innaka lan tanala al-ilma illa bi sittatin. Wahai saudaraku, engkau tidak akan pernah memperoleh ilmu agama kecuali dengan 6 sifat, dengan 6 perkara. Sa'umbi'uka an tafsili habibayan. Akan aku terangkan kepadamu 6 perkara tersebut dengan penjelasan berikut ini. Yang pertama, kata beliau, zaka'un wa hirsun wa ijtihadun wa bulghatun wa tulu zamani wa mulazamatul ustadhi. Kata Imam Syafi'i, 6 perkara tersebut, yang pertama adalah kecerdasan, memiliki IQ yang bagus. Karena ada orang yang belajar 2 tahun tetapi bisa mengalahkan orang yang sudah belajar 5 atau sampai 10 tahun karena kecerdasan yang berbeda. Jelas ya? Tetapi kecerdasan bukanlah sebab utama, karena itu merupakan anugerah dari Allah. Dan tatkala kecerdasan dimiliki tetapi tidak dimiliki 5 perkara berikut ini, kecerdasan tersebut akan menjadi malapetaka untuknya. Yang kedua, kata beliau, wahirsun, semangat untuk menggali ilmu agama. Dan jangan sampai semangat kita untuk ilmu agama itu terkalahkan dengan semangat kita untuk ilmu akademik. Coba kita renungi, kita untuk ilmu dunia 6 tahun di SD, kalau enggak masuk TK sebelumnya, ya kan? TK berapa tahun? 2 tahun. Setahun, ya. Setahun tambah SD 6 tahun. Berapa sudah? 7 tahun. Tambah SMP? 10 tahun. Ya. Tambah SMA 3 tahun. Berapa? 13 tahun. Tambah S1 berapa tahun? Ada yang 4. Ada aneka ragam. Ada yang 4, ada yang 5, ada yang 7, ada yang berujung dengan DO. Ya kan? Rata-rata berapa tahun? S1 5 tahun. Kalau kumulat berapa tahun? 3,5. Ya. Entah sudah berapa tahun. Baik, taruhlah 5 tahun. Berarti berapa tahun untuk ilmu dunia? 18 tahun sudah kita berikan untuk ilmu dunia. Belum lagi di sela-sela itu habisnya waktu di warung kopi. Ya, bukan, jangan dipahami saya enggak membolehkan warung kopi, ya. Jangan dipahami. Maksudnya untuk menghabiskan waktu untuk hal yang sia-sia. Nih. Baik, belum lagi untuk hal-hal yang lainnya. Sedangkan untuk ilmu agama, seringnya kita memberikan sisa waktu dunia untuk ilmu agama. Sisa waktu dari ilmu akademik baru untuk ilmu agama. Kalau ada waktu sisa, baru kita pergi. Kalau enggak ada, kita tidak pergi. Berarti menunjukkan mana yang lebih kita utamakan, dunia atau akhirat? Ucapan akhirat, tapi sikap dan perbuatan menunjukkan kita lebih mengutamakan dunia daripada akhirat. Yang pertama tadi apa? Kecerdasan. Yang kedua semangat. Ketiga ijtihadun, sungguh-sungguh. Ya. Karena ada orang semangat tapi enggak sungguh-sungguh. Ya. Apa istilahnya orang sekarang, semangat-semangat? Nah, bahasanya enggak tepat. Kurang bagus, ya kan? Al-muhim lah. Ya, kalau istilah Aceh, semangat mio mangat teman bu medang. Ya. Semangat tergantung ya makanan yang masuk. Ada orang semangat tetapi enggak disiplin, juga enggak bermanfaat. Semangat 2 minggu luar biasa belajar bahasa Arab, 2-3 kali pertemuan, nah, lewat dia. Ya. Awal-awal alasannya begini. Sudah numpuk, ya udah enggak lagi. Udah enggak hadir lagi. Iya. Lagi ada temannya hadir, semangat. Maka kata Imam Syafi'i, cerdas harus semangat dan harus ijtihad. Sungguh-sungguh ini masuk ke disiplinan dari sisi waktu, disiplin dan dari hal-hal yang lainnya. Ya, karena banyak orang semangat, banyak orang cerdas tapi enggak disiplin. Baik. Kemudian yang keempat, kata Imam Syafi'i, bulghah, punya bekal. Ya. Misalkan dalam ilmu akademik, dia cerdas, dia semangat, dia sungguh-sungguh, enggak punya uang kuliah, bisa enggak dia belajar? Enggak bisa, kan? Demikian juga ilmu agama, butuh uang untuk ngisi bensin pergi ke majelis ilmu. Enggak ada uang, alhamdulillah ada transkutar aja, tapi ntar lagi juga bayar. Ya kan? Masih gratis. Sampai kapan? Sampai enggak ada kabar. Mudah-mudahan selalu gratis. Ya, al-muhim uang sangat dibutuhkan. Ya. Dia butuh makan, dia butuh minum. Makanya dalam Al-Qur'an Allah menyatakan, "Wa bataghi fi ma ataka Allahu ad-darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya." Carilah kehidupan akhirat yang Allah sediakan untukmu, tetapi jangan lupa bagian kamu dari akhirat. Dan sungguh indah kehidupan seseorang itu yang selalu melakukan aktivitas dunia, tetapi selalu di dalamnya ada nilai-nilai akhirat. Karena dunia merupakan bekal, merupakan jembatan, merupakan sarana untuk akhirat. Tapi jangan kita balik. Ucapan kita memang sering menyatakan dunia ini sarana untuk akhirat, tapi perbuatan kita menunjukkan bahwa akhirat sarana untuk dunia, ya kan? Bukti apa? Seringkali kita mengorbankan akhirat demi mencari dunia, dan jarang kita mengorbankan dunia demi mencari akhirat. Baik. Yang kelima kata Imam Syafi'i, wa tuluz zamani, panjangnya waktu untuk belajar. Sekarang S1 kata teman-teman tadi paling apa, rata-rata berapa tadi? 4 hingga 5 tahun. Sabar kalian belajar, ya kan? Padahal ada KKN situ. Sekarang masih KKN istilahnya. Bukan PPL. Oh, beda ya? KKN. Itu mengeluarkan uang, mengeluarkan tenaga, terkadang dikerjain lagi di desa-desa. Ya kan? Tugas-tugas yang berkaitan tidak berkaitan jurusan kita dibebankan. Tapi sabar. Kenapa? Karena ada target, ada tujuan setelah dapat gelar. 4 tahun. Nah, belajar bahasa Arab maunya dalam sebulan harus bisa bahasa Arab dan harus lebih fasih dari orang Arab. Enggak mungkin. Kita seringnya terbalik. Ya, untuk ilmu akademik kita punya waktu yang begitu panjang. Untuk ilmu agama maunya sebentar. Ya. Maka kata Imam Syafi'i, belajar ini butuh waktu. Sampai-sampai disebutkan ada seorang ulama di masa Imam Syafi'i yang bernama Sufyan bin Uyainah, beliau belajar kepada seorang guru selama 20 tahun. Kita belajar bahasa Arab sebulan belum, mungkin dalam seminggu sekali. Dalam seminggu sekali, maunya setahun sudah langsung bisa baca kitab. Bahkan sebagian orang yang datang ke Ustaz, ajarkan saya bahasa Arab, dalam 6 bulan saya harus bisa baca kitab. Lah Ustaz yang mengajarkan saja 4 tahun baru bisa baca kitab dulunya. Bagaimana mengajarkan orang bisa baca kitab cuma dalam 6 bulan? Ya. Waktu yang panjang adalah salah satu dari sebab seorang memperoleh ilmu agama. Yang kelima, yang keenam ya. Kata beliau adalah mulazamatul ustadi, punya guru dalam belajar. Karena agama kita ini agama yang bersambung. Nah, sanadnya ya, gurunya, referensinya jelas Al-Quran, hadis dengan pemahaman para sahabat Nabi yang diriwayatkan oleh para tabi'in, kemudian oleh para tabi'in, kemudian dibukukan, dikitabkan oleh mereka para ulama. Punya seorang guru. Karena kalau otodidak, seringnya kesalahan lebih banyak daripada kebenaran. Kata sebagian ulama, man kana kutubuhu syaikhahu kana akhtau akthar min sawabi. Orang yang belajarnya hanya ke kitab, otodidak, kesalahannya itu akan lebih banyak daripada kebenarannya. Ini 6 hal dari 6 perkara yang disebutkan oleh Imam Syafi'i yang dengannya seorang akan memperoleh ilmu agama.
1: Ustaz, apakah perbedaan fasik dan fajir? Pertama, dari tulisan berbeda. Fasik, fajir. 2 huruf yang berbeda, S dan Q. G, J dan R. Adapun dari segi makna, mirip. Fajir ini mencakup 2 hal. Pertama, fajir itu syukran adalah al-wuku fil ma'asi. Pertama, terjerumusnya seseorang ke dalam maksiat, itu fajir. Yang kedua, khuruj anit ta'ah, keluar dari ketaatan. Kalau orang selama ini rajin ngaji, suatu saat berhenti ngaji, itu fajir. Kalau orang selama ini umpamanya selalu memelihara sholat berjamaah setiap waktu, suatu saat berhenti sholat berjamaah hanya di rumah saja, atau telat biasanya di awal waktu, kemudian karena kesibukan, karena ini dan itu, kemudian menjadi telat dan akhirnya sholat di mana aja, di rumah, di kantor, di ruangan, di mana, itu fajir. Orang rajin tahajud tiap malam tiba-tiba berhenti karena dosa yang pernah dilakukannya menyebabkan dia sangat berat untuk bangun malam, Akhirnya setiap bangun sudah azan subuh. Kadang azan subuh pun masih ngorok. Kadang tidak sholat berjamaah. Padahal tadi rajin tahajud. Itu fajir. Jadi fajir itu mencakup dua, khuruj ani to'ah dan al-wuku fil ma'asi. Keluar dari ketaatan dan terjerumusnya dia ke dalam maksiat. Ya. Kalau fasik itu sebutan bagi orang yang terus-menerus di atas kemaksiatan. Maka orang itu fasik. Perbuatan maksiatnya disebut perbuatan fasik atau fiskun, maka orangnya disebut fasik. Wallahu a'lam bishawab.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الإخوة أعزكم الله kepada bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita, nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat, nikmat afiat, nikmat dijauhkan oleh Allah dari berbagai macam malapetaka. Nikmat diberikan hidayah di atas Islam dan sunnah. Ini merupakan nikmat yang paling besar yang wajib kita syukuri. Di antara semua nikmat yang Allah karuniakan kepada kita, kita diberikan hidayah di atas Islam, kita diberikan hidayah di atas sunnah. Ini merupakan nikmat yang wajib kita syukuri. Kemudian kita juga bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan hidayah oleh Allah untuk selalu dan senantiasa menuntut ilmu syar'i yang merupakan kewajiban atas setiap muslim dan muslimah. Kita wajib bersyukur diberikan hidayah taufik oleh Allah. Betapa banyak orang-orang yang tidak diberikan hidayah di atas Islam. Betapa banyak orang-orang yang tidak diberikan hidayah di atas sunnah. Betapa banyak juga orang yang tidak diberikan hidayah taufik untuk menuntut ilmu syar'i. Makanya kita bersyukur kepada Allah atas semua nikmat. Di samping nikmat-nikmat yang lain yang wajib kita syukuri, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ibrahim, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, innal insana ladzalumun kafar." Seandainya kalian menghitung nikmat-nikmat Allah, kalian tidak akan dapat menghitung nikmat-nikmat itu. Sesungguhnya manusia sangat zalim dan manusia sangat kufur. Ikhwani fiddin, a'azakumullah, kita bersyukur atas semua nikmat yang Allah karuniakan kepada kita, terutama nikmat Islam ini. Allah karuniakan kepada kita Islam yang merupakan nikmat yang paling besar. Ini merupakan agama yang Allah Subhanahu wa taala turunkan wahyu agar para anbiya war rusul alaihi wassalatu wassalam mendakwakan dakwah ini, yaitu mengajak manusia untuk masuk ke dalam agama Islam ini. Karena Islam mencakup seluruh aspek kehidupan manusia. Begitu juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang merupakan nabi yang terakhir, rasul yang terakhir, khatamul anbiya wal mursalin, mengajak manusia seluruhnya untuk masuk ke dalam agama Islam ini. Satu-satunya agama yang hak ini agama Islam. Selain Islam tidak akan diterima oleh Allah. Ini wajib diyakini oleh setiap muslim dan muslimah. Satu-satunya agama yang hak agama Islam. Selain Islam tidak akan diterima oleh Allah. Apa saja bentuknya tidak akan diterima oleh Allah. Yaitu Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Allah berfirman, "Inna dina indallahi al-Islam." Sesungguhnya agama yang diridhoi

di sisi Allah agama Islam. Allah juga berfirman, "Wa may yabtaghi ghayra al-islami dinan falan yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin." Barang siapa mencari agama selain Islam, enggak akan diterima oleh Allah dan di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Kita wajib meyakini bahwa Islam satu-satunya agama yang hak, agama yang benar, agama yang diridhai oleh Allah. Selain Islam tidak akan diterima oleh Allah. Wajib diyakini demikian. Jadi enggak ada istilah semua agama sama, semua agama baik, semua agama benar. Ini perkataan yang batil, perkataan yang sesat, perkataan yang kufur. Karena Allah sudah menyatakan dalam Al-Quran, inna dina indallahil Islam. Agama yang diridhoi insyaAllah agama Islam. Selain Islam enggak akan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan orang yang mencari agama selain Islam enggak akan diterima oleh Allah. Dengan dasar surah Ali Imran ayat 19 dan surah Ali Imran ayat 85, "Wa may yabtaghi ghayra al-islami dinan fala yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin." Barang siapa mencari agama selain Islam enggak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Jadi satu agama yang hak, agama yang benar, agama yang diridhai Allah hanya Islam. Selain Islam enggak akan diterima oleh Allah. Karena itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajak orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, Majusi untuk masuk ke dalam agama Islam ini seluruhnya. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah untuk seluruh manusia. Wa ma arsalnaka illa kafatan lin-nasi basyira wa nadhira walakin aktsaran nasi la ya'lamun. Dan tidaklah kami utus engkau Muhammad untuk seluruh manusia. Seluruh manusia sebagai pemberi kabar gembira dan sebagai pengancam, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Maka Nabi mengajak semuanya untuk masuk ke dalam agama Islam. Kalau ada orang, apakah dia Yahudi atau Nasrani atau yang lain, yang mereka tidak masuk ke dalam agama Islam setelah diutus di Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia pasti menjadi penghuni neraka. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Walladhi nafsu Muhammadin biyadihi la yasma'u bi ahadun min hadhil ummati yahudiyyun wala nasraniyyun thumma yamut wa lam yu'min billadhi ursiltu bihi illa kana min ashabin nar." Demi Allah yang diri Muhammad di tangannya, tidaklah mendengar aku diutus siapa saja, apakah dia Yahudi atau dia Nasrani, kemudian dia tidak beriman dengan apa yang aku bawa, maka dia pasti menjadi penghuni neraka. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Artinya sesudah datangnya Nabi Muhammad SAW, semua wajib untuk masuk dalam agama Islam. Selain Islam tidak akan diterima oleh Allah Taala. Kemudian yang kedua, bahwa agama Islam ini mencakup seluruh aspek kehidupan manusia. Tidak ada satupun yang tersisa dalam agama ini. Semua sudah dijelaskan berkaitan dengan masalah pribadi, dengan masyarakat, masyarakat pribadi, keluarga, masyarakat, masalah muamalah, masalah politik, semua lengkap dalam agama ini. Enggak ada satupun yang tersisa, enggak ada. Kalau masalah buang air diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apalagi berkaitan dengan masalah hubungan manusia dengan Allah, berkaitan dengan masalah tauhid, berkaitan dengan muamalah, berkaitan dengan yang manhaj dan yang lainnya, enggak mungkin Nabi enggak jelaskan. Semua dijelaskan. Makanya ketika kaum musyrikin bertanya kepada seorang sahabat, "Apakah Nabi kalian mengajarkan kalian segala sesuatu?" "Iya," dijawab. "Sampai tentang tata cara buang air diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Kalau tata cara buang air diajarkan, apalagi yang lain, yang masalah yang paling penting tentang masalah tauhid, bagaimana manusia beribadah kepada Allah dan yang lainnya, menjauhkan segala macam perbuatan syirik, diajarkan oleh Rasulullah. Makanya Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dalam kitabnya Mu'jamul Kabir, "Ma baqiya syai'un
yuqarribu minal jannati wa yubaidu minan nari illa waqad buyyina lakum. Tidak tersisa sedikit pun apa saja yang membawa kalian ke sorga dan menjauhkan kalian dari api neraka, melainkan sudah dijelaskan kepada kalian. Semuanya lengkap. Enggak ada satupun yang tersisa dari agama ini. Semua diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Makanya Allah turunkan ayat pada Hajjatul Wada' di Padang Arafah di sore hari, di saat berkumpulnya lebih dari 100 ribu manusia. Allah turunkan ayat surah Al-Maidah ayat 3, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Pada hari ini aku telah sempurnakan bagimu agamamu, aku telah cukupkan nikmatku atasmu, dan aku ridho Islam menjadi agama bagimu. Sempurna agama Islam ini. Enggak boleh ditambah lagi, enggak boleh dikurangi. Semua lengkap. Dan agama Islam ini untuk seluruh manusia. Karena Nabi Muhammad diutus untuk seluruh manusia. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidak kami utus engkau Muhammad dan untuk seluruh manusia. Jadi ya, apa yang Nabi jelaskan, yang Nabi ajarkan kepada para sahabat untuk seluruh manusia di muka bumi ini. Jadi enggak ada Islam Indonesia, Islam Arab, Islam Amerika, enggak ada. Islam ini satu yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk seluruh manusia, dan sudah diajarkan semuanya lengkap. Apa yang Nabi jelaskan kepada umat tentang akidah untuk semua umat ini. Apa yang Nabi jelaskan tentang sholat untuk seluruh manusia. Apa yang Nabi SAW jelaskan tentang masalah pakaian untuk seluruh manusia. Semuanya lengkap. Gak boleh dikotak-kotak, gak boleh dibagi-bagi. Jadi makanya pengkotakan, pembagian itu tujuannya agar manusia keluar dari agama Islam sedikit demi sedikit. Makanya kita wajib hati-hati dengan orang-orang yang mengkotak-kotak agama ini. Bahwa agama Islam semuanya cocok, syamil dan kamil. Agama Islam kamil dan syamil. Kamil, sempurna semuanya, dan mencakup seluruh aspek kehidupan manusia. Dan cocok untuk setiap masa, setiap zaman, setiap waktu, setiap bangsa, setiap orang. Cocok agama ini semuanya. Agama Islam ini datang untuk islah. Agama Islam ini sholah. Sholah artinya untuk seluruh manusia, seluruh zaman, seluruh tempat. Dan agama Islam muslih, sholah dan muslih. Sholah baik untuk semuanya, dan muslih memperbaiki keadaan manusia. Islam datang untuk memperbaiki. Maka dakwah kita, dakwah Quran wa sunnah la fahmi salaf, memperbaiki manusia. Semakin orang mengaji, semakin mengkaji, semakin baik, bukan semakin rusak. Ketika orang semakin rusak, berarti enggak benar ajaran yang disampaikan itu. Islam ini salah, dan juga Islam ini muslih, memperbaiki semuanya. Ikhwanul Bidin, azakumullah, ini sebagai mukaddimah yang harus saya sampaikan. Karena yang kita perlu agama Islam, kita harus tahu tentang agama ini, supaya orang itu jelas apa sih agama Islam itu. Kalau definisinya, sebagian antum sudah tahu, Islam itu al-istislamu lillahi bitauhid wal-inqiyadu bita'ah wal-bara'atu minasyirki wa ahlih. Islam itu artinya menyerahkan diri kita kepada Allah dengan tauhid. Enggak ada kesyirikan, dan tidak boleh ada kesyirikan dalam agama Islam. Karena seluruh nabi, seluruh rasul alaihi wassalatu wasalam, dakwahnya semua mengajak umat untuk mentauhidkan Allah, menjauhkan segala macam perbuatan syirik. Enggak boleh ada kesyirikan dengan alasan budaya atau adat istiadat atau kebiasaan nenek moyang. Semuanya tidak boleh. Semuanya harus mentauhidkan Allah. Islam datang agar manusia beribadah hanya kepada Allah dan tidak berbuat syirik. Ini ajaran Islam, dan itu yang dibawa oleh seluruh nabi dan seluruh rasul alaihi wassalatu wassalam. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah An-Nahl, surah 16 ayat 36, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Dan sungguh kami telah utus pada setiap umat seorang rasul. Setiap rasul dakwanya agar kalian beribadah hanya kepada Allah, mentauhidkan Allah dan menjauhkan taghut, semua yang disembah selain Allah. Jauhkan semua yang disembah selain Allah. Maka agama Islam ini adalah tunduk menyerah diri kepada Allah dengan tauhid.
wal inqiyadu lahu bi ta'ah, tunduk patuh kepada Allah dengan ketaatan. Sami'na wa ata'na, enggak boleh dibantah, enggak boleh dilawan. Semua nas Al-Qur'an yang ada dalam Al-Qur'an, semuanya ini yang dalam Al-Qur'an semuanya benar, enggak ada keraguan. Dzalikal kitabu la raiba fi hudal muttaqin, ini Al-Qur'an enggak ada keraguan, semuanya lengkap dalam Al-Qur'an dari mulai awal sampai akhir, enggak ada keraguan padanya sebagai petunjuk bagi manusia, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Hudan linnas, hudan lil muttaqin. Makanya kewajiban kita untuk taat Al-Quran dan Sunnah, untuk ditaati, bukan dilawan dengan akal manusia, bukan dibantah, bukan diotak-atik, tapi taslim. Ini jalan selamat manusia. Ketika mereka melawan Al-Quran, membantah Al-Quran dengan ra'yunya, maka mereka tambah jauh, tambah jauh, tambah jauh, tambah sesat. Kalau sudah datang wahyu, sami'na wa ata'na, ini jalan selamat. Jangan diotak-atik agama ini. Agama ini datang dari Allah agar manusia menjalankan. Wal inqiyadu lahu bita'ah, tunduk patuh dengan ketaatan. Yang ketiga, wal bara'atu minasyirki wa ahli. Definisi Islam, berlepas diri dari kesyirikan dan berlepas diri dari orang-orang berbuat syirik. Karena enggak bisa akan berkumpul antara tauhid dengan syirik selama-lamanya. Enggak akan berkumpul antara iman dengan kufur dalam hati manusia, enggak akan kumpul selama-lamanya. Antara cinta kepada Allah dengan cinta kepada orang musyrik, orang kafir, enggak akan berkumpul dalam hati manusia selama-lamanya. Ini wajib kita yakini. Ini akidah yang harus kita pegang. Ketika dia tidak berlepas diri kesyirikan, tidak berlepas diri orang-orang berbuat syirik, maka dipertanyakan tentang keislamannya, dia betul Islam atau tidak. Anda perhatikan, saya bawakan ayat lagi untuk perhatikan bahwa Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam ketika mengajak bapaknya untuk masuk ke dalam agama Islam ini dan mengajak kaumnya untuk masuk ke dalam agama Islam ini, mereka tetap masih tidak mau. Kemudian Ibrahim berkata kepada mereka, wa idh qala Ibrahimu li abihi wa qaumihi innani bara'um mimma ta'budun illa alladhi fatarni fa innahu sayahdin wa ja'alha kalimatan baqiyatan fi 'aqibihi la'allahum yarji'un. Dan ingatlah tatkala Ibrahim berkata kepada bapaknya dan kepada kaumnya, sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kalian sembah. Berlepas diri barok gitu dengan apa yang kalian sembah selain Allah, illa alladhi fatarani, kecuali zat yang telah menciptakan aku. Fa innahu sayahdin, maka Allah akan menunjuki aku. Wa ja'alaha kalimatan baqiyatan fi 'aqibihi la'allahum yarji'un. Allah jadikan kalimat ini, kalimat la ilaha illallah, kalimat yang tetap dan abadi pada anak keturunannya sampai didakwahkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. La'allahum yarji'un, agar mereka kembali kepada kalimat ini. Jadi Nabi Ibrahim alaihi salam ketika bapaknya sudah enggak mau lagi menerima agama yang hak ini, agama Islam, begitu juga kaumnya, Nabi Ibrahim mengatakan, aku berlepas diri kalian. Tidak boleh mencintai mereka, tidak boleh mendukung mereka, tidak boleh membantu mereka, tidak boleh bergabung dengan mereka, tidak boleh mendukung mereka sama sekali. Barak, berlepas diri, kecuali zat yang satu, itu hanya Allah SWT. Karena Allah pasti akan menunjuki kita. Itu Allah sebutkan dalam surah Az-Zukhruf ayat 26 sampai ayat 28. Ikhwan fil din, azakumullah. Sekarang kita akan bahas buku memahami kalimat syahadat ini. Buku ini tebal, ya, enggak mungkin semuanya kita bahas. Jadi kita bahas tentang poin-poin yang penting dari buku ini. Yang pertama, yaitu bab yang pertama, kita akan bahas sedikit yang berkaitan dengan makna syahadat. Karena orang Islam itu sudah mengucapkan dua kalimat syahadat, dan orang kafir dia dikatakan Islam setelah dia mengucapkan dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Makna syahadat ini disebutkan di bab yang pertama ini. Ini panjang, saya enggak sebutkan semuanya. Jadi makna syahadat asyhadu an la ilaha illallah, yaitu persaksian
dijelaskan oleh para ulama mana syahada. Yang pertama artinya kehadiran, itu kehadiran hati. Yang kedua pemberitaan. Yang ketiga mengetahui hakikat yang ia saksikan. Untuk melihat penjelasan di halaman 62 di buku itu, di buku tentang syahadat, untuk melihat di halaman 62 Syekh Abdurrahman bin Hasan rahimahullah yang menulis syarah kitab Tauhid, yaitu Fathul Majid dan juga Qurratu Uyunil Muwahhidin, beliau Syekh Abdurrahman bin Hasan rahimahullah berkata, tidak diragukan lagi bahwa sebuah persaksian yaitu syahada tidak berlaku kecuali dilandasi dengan ilmu, keyakinan dan kejujuran. Ilmu, keyakinan dan kejujuran. Adapun persaksian syahada yang dilandasi dengan kebodohan dan keraguan-raguan, maka itu telah tidak bermanfaat. Dan saksi dengan keadaan seperti itu dikatakan sebagai pendusta atau saksi palsu, karena ia tidak mengetahui apa yang ia persaksikan. Jadi ketika kita mengucapkan asyhadu alla ilallah, kita harus tahu. Makanya Allah berfirman di dalam surah Muhammad surah 47 ayat 19. Allah berfirman fa'lam annahu la ilaha illallah. Fa'lam, ketahuilah bahwasanya tiada ilah yang berhak diibadai melainkan hanya Allah. Dalam surah Muhammad ayat 19. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah bahwa tiada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali hanya Allah. Makanya harus berilmu. Maka Imam Bukhari rahimahullah dalam sahihnya di Kitabul Ilmi menyebutkan, jadi disebutkan oleh beliau, al-ilmu qabla al-qawli wal-amal. Ilmu itu sebelum berkata dan sebelum berbuat. Ilmu dulu sebelum berkata dan sebelum berbuat. Sebab ilmu ini imamul amal. Jadi orang itu harus berilmu, yakin dan jujur. Kemudian Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah berkata, kita melihat sama di halaman 62 juga, ketika beliau menjelaskan tentang mana asyhadu, kata Syekh Utsaimin rahimahullah, kata beliau, mana asyhadu, beliau berkata maknanya aku mengucapkan dengan lisanku dan mengungkapkan apa yang tersimpan di hatiku dari keyakinanku bahwasanya tiada ilah yang berhak disembah atau diibadahi dengan benar kecuali hanya Allah. Ini makna syahadat yang diucapkan oleh manusia, asyhadu alla ilaha illallah. Jadi harus ada kehadiran hati, pemberitaan dia ucapkan, dan juga dia mengetahui tentang hakikat yang dia ucapkan. Kemudian yang kedua, bab yang kedua, kedudukan dua kalimat syahadat. Ini kedudukannya sangat tinggi dan ini gak perlu saya baca tentang kedudukannya, cuma di sini saya sebutkan tentang pentingnya di sini di halaman 68. Di halaman 68 pentingnya mengetahui makna la ilaha illallah. Semakin ditekankan ketika banyaknya orang yang menyimpang dari pemahaman yang benar, dan semakin jarang juga orang yang serius menjelaskan dan menjabarkan makna kalimat ini. Betapa banyak penafsiran-penafsiran kalimat ini yang keliru menghiasi buku-buku dan lisan-lisan ahli bid'ah, serta berakibat pula penyimpangan dalam agama seseorang. Allahul musta'an. Jadi kita harus tahu tentang makna kalimat ini. Dia mempunyai kedudukan yang tinggi dalam agama ini. Maka disebutkan orang yang mengetahui kalimat ini, memahaminya, meyakininya, dan dia jujur mengucapkannya, dia akan merasakan manisnya iman. Dia akan merasakan kenikmatan iman. Dia akan merasakan kecintaan hanya kepada Allah, kedekatan kepada Allah, kerinduan
kepada Allah, dia ridho dengan apa yang Allah takdirkan, dia takut hanya kepada Allah, dia mengharap hanya kepada Allah. Ketika dia mengucapkan seperti ini dan dia meyakini demikian, dia telah masuk ke dalam sorga dunia. Perhatikan itu. Ketika orang mengucapkan kalimat asyhadu an la ilaha illallah, dia memahami tentang kalimat ini, dia meyakini tentang kalimat ini, mencintai kalimat ini, dia jujur dengan kalimat ini, dan dia meyakini tidak ada yang berhak diibadahi dengan benar kecuali hanya Allah. Dia mengharap hanya kepada Allah, dia takut hanya kepada Allah, dia tawakal hanya kepada Allah, dia berbuat semuanya karena Allah, maka dia telah masuk ke dalam sorga dunia. Sorga dunia seperti bagaimana disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, disebutkan juga oleh Al-Imam Ibnu Qayyim. Makanya di sini disebutkan, antum lihat di halaman 72. Di halaman 72. Sorga pengetahuan, kecintaan, kedekatan dengan Allah, kerinduan terhadap pertemuan dengan Allah, senang dengan Allah dan ridho terhadapnya merupakan tempat tinggal ruhnya di dunia. Barang siapa yang surga tersebutlah tempat tinggalnya di dunia, maka surga abadi yang akan menjadi tempat tinggalnya di akhirat. Adapun barang siapa yang terhalang dari surga dunia, maka dia akan lebih terhalang dari surga yang abadi. Orang-orang yang melakukan kebajikan berada di dalam surga kenikmatan, meskipun mereka mengalami kesulitan, kesempitan hidup di dunia. Sedangkan orang-orang yang durhaka berada dalam neraka kepedihan, meskipun kehidupan dunia mereka serba cukup. Jadi surga dunia itu yaitu ma'rifatullah, mengenal Allah Taala, meyakini bahwa tidak ada yang diibadahi dengan benar kecuali hanya Allah. Dia takut hanya kepada Allah, dia cinta hanya kepada Allah, dia tawakal hanya kepada Allah, dia menyembelih hanya karena Allah, dia menurut syariat Allah, dia bernazar karena Allah. Seluruh ibadahnya ditujukan hanya kepada Allah SWT. Ini dia mendapatkan surga dunia, kenikmatan, kelezatan, dan nikmat juga dalam dia melaksanakan ketaatan-ketaatan kepada Allah SWT. Karena dia meyakini bahwa yang memiliki langit, bumi dan menciptakan seluruhnya Allah, yang memberikan rezeki Allah, yang menghidupkan, mematikan hanya Allah SWT. Dia yakin dengan itu. Maka dengan yakin dan dia pahami dan dia amalkan, maka dia mendapatkan surga dunia. Meskipun dia hidupnya sempit, meskipun dia fakir, meskipun dia miskin, tapi dia hatinya nikmat, mendapatkan lezatnya iman, manisnya iman. Kemudian disebutkan lagi di halaman 74, mukmin yang ikhlas kepada Allah merupakan mukmin yang paling baik hidupnya, paling tenteram pikirannya, paling lapang dadanya, dan paling bahagia hatinya. Inilah surga yang disegerakan sebelum surga yang abadi. Ini disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim dalam kitabnya Adda wa Dawa. Orang-orang yang beriman dan beramal saleh, seperti Allah sebutkan di surah An-Nahl ayat 97, man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falunuhyiyannahu hayatan thayyibah wa najziyannahum ajran bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa yang melakukan amal saleh, laki-laki dan perempuan, maka kami akan hidupkan dia dengan kehidupan yang baik. Hayatun thayyibah, pertama kali ketika disebutkan kehidupan yang baik, kehidupan hati. Hatinya hidup, ruhnya hidup. Dan kami akan balas mereka dengan ganjaran yang lebih baik dari apa yang mereka kerjakan. Ini yang dikatakan surga dunia. Bab yang ketiga tentang keutamaan dua kalimat syahadat. Keutamaan dua kalimat syahadat, keutamaan yang besar, keutamaan dua kalimat syahadat ini. Di sini disebutkan bahwa semua menyaksikan, ya, semua di langit dan di bumi menyaksikan semuanya, tiada ilah yang berhak diibadahi melainkan hanya Allah. Allah berfirman dalam surah Ali Imran ayat 18. Untuk melihat di halaman 76, syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qaiman bil qist la ilaha illahu wal azizul hakim. Allah menyatakan bahwa tidak ilah yang berhak diibadahi yang benar kecuali hanya Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali hanya Allah.
dan begitu juga malaikatnya menyaksikan demikian. Orang-orang yang berilmu juga menyaksikan demikian dengan menegakkan keadilan. Tiada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali-Nya Allah yang Maha Perkasa dan Maha Bijaksana. Dalam surah Al-Imran ayat 18. Kemudian keutamaan yang pertama, ini keutamaannya banyak, puluhan, saya sebutkan tiga saja. Dari puluhan keutamaan syahadat itu, saya sebutkan tiga. Al-Imam Ibn Al-Qayyim di dalam kitabnya Zadul Ma'ad fi Hadiyah Khairil Ibad, ini saya sebutkan terjemahannya, saya bacakan penjelasan Ibn Al-Qayyim dari kitabnya Zadul Ma'ad di juz yang pertama di halaman 34. Beliau berkata, Al-Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah yang wafat tahun 751 Hijriah, kata beliau begini: wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah kalimatan qamat biha al-ardu was-samawat wa khuliqat li ajliha jami'ul makhluqat wa biha arsalallahu ta'ala rusulahu wa anzala kutubahu wa syara'a syara'ahu wa li ajliha nusibatil mawazin wa wudi'atid dawawin wa qama sawqul jannati wan nar وبها انقسمت الخليقة إلى المؤمنين والكفار والأبرار والفجار فهي منشأ الخلق والأمر والثواب والعقاب وهي الحق الذي خلقت له الخليقة وعنها وعن حقوقها السؤال والحساب وعليها يقع الثواب والعقاب وعليها نصبت القبلة وعليها أسست الملة ولأجلها جردت سيوف الجهاد وهي حق الله على جميع العباد فهي كلمة الإسلام ومفتاح دار السلام وعنها يسأل الأولون والآخرون فلا تزول قدم العبد بين يدي الله حتى يسأل المسألتين ماذا كنتم تعبدون وماذا أجبتم المرسلين فجواب الأولى بتحقيق لا إله إلا الله معرفة وإقرارا وعملا وجواب الثانية بتحقيق أن محمد رسول الله معرفة وإقرارا وانقيادا وطاعة. Artinya antum lihat di halaman 76-77 Imam Al-Qayyim Al-Jauziyah mengatakan, aku bersaksi bahwa tiada ilah sesembahan yang berhak dibadahi dengan benar kecuali hanya Allah, kalimat yang menjadi tegak dengannya langit dan bumi, diciptakan untuknya semua makhluk. Dengan kalimat itu Allah SWT mengutus para rasulnya, menurunkan kitab-kitabnya dan menetapkan syariatnya. Karena dengan kalimat itulah mizan, timbangan di hari kiamat ditegakkan, diletakkan catatan amal, serta digiring manusia menuju surga atau neraka. Dengan kalimat ini makhluk menjadi dua, mukmin dan kafir, serta yang baik dan yang jahat. Kalimat ini yaitu kalimat la ilaha illallah adalah awal dari penciptaan, perintah, pahala dan siksa. Ia adalah kebenaran yang karenanya makhluk diciptakan. Tentang kalimat la ilaha illallah dan tentang syarat-syaratnya akan diadakan pertanyaan dan hisab, perhitungan. Atasnya ada pahala dan siksa. Kiblat dipancangkan dan asas-asas agama diletakkan. Dan untuknya lah pedang-pedang jihad dihunuskan. Dia adalah hak Allah SWT atas segenap makhluknya. Dia adalah kalimat Islam dan kunci negeri kesejahteraan yaitu surga. Tentangnya makhluk yang pertama dan terakhir akan ditanya. Tentang kalimat la ilaha illallah, makhluk ini semua akan ditanya. Sungguh kedua kaki seorang hamba tidak akan bergeser di hadapan Allah Taala hingga ditanyakan dua pertanyaan. Yang pertama ditanya oleh Allah, apa yang dahulu engkau sembah? Apa yang kalian sembah di muka bumi ini? Yang kedua, bagaimana kalian menyambut seruan para rasul? Jadi apa sambutanmu terhadap para rasul? Bagaimana kalian menjawab dakwahnya para rasul? Kalian beriman, mengikuti, taat para rasul atau tidak? Jawaban pertanyaan pertama ialah dengan mewujudkan syahadat la ilaha illallah, tiada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali hanya Allah, dengan ilmu, pengakuan dan pengamalan. Artinya ilmu, keyakinan, pengakuan dan kita amalkan, mewujudkan konsekuensi dari kalimat la ilaha illallah.
Sedangkan jawaban pertanyaan yang kedua adalah dengan mewujudkan syahadat bahwa Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah. Yang pertama asyhadu an la ilaha illallah, yang kedua wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Baik dalam ilmu pengetahuan, yaitu kita harus mengetahui tentang diutusnya Nabi Muhammad SAW, kita wajib mengimani. Dan nanti ada pembahasannya tentang syahadat Muhammad Rasulullah. Kita harus mengakui, mentaati, tunduk patuh kepadanya. Disebutkan oleh Ibnu Qayyim dalam kitabnya Zadul Ma'ad fi Hadi Khairul Ibad. Kemudian yang kedua, keutamaan yang kedua yaitu kalimat ini yang kita ucapkan, kalimat la ilaha illallah. Kalau orang itu memahami kalimat ini dan dia mengucapkannya dengan jujur, dengan benar dari hatinya, maka akan dimasukkan dia ke dalam surga. Jadi syaratnya dia harus mengucapkannya dengan jujur, mengucapkannya dengan benar. Untuk melihat yang kedua, yaitu poin yang keempat, di halaman 79 Rasulullah bersabda, "Ma min ahadin yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah sidqan min qalbihi illa haramahullahu 'alan nar." Tidaklah seorang bersaksi bahwa tidak ilah yang berhak dibalai dengan benar melainkan hanya Allah, dan bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah dengan jujur dari hatinya, maka Allah mengharamkan masuk neraka. Hadis ini sahih riwayat Bukhari dan Muslim dari sahabat Mu'adz bin Jabal. Sebab ada orang-orang yang mengucapkannya tapi enggak jujur. Seperti siapa? Mengucapkannya enggak jujur seperti siapa? Orang munafik. Orang munafik mengucapkan kalimat syahadat. Orang munafik mengucapkan dua kalimat syahadat mereka. Dan Allah sebutkan dalam surah Al-Baqarah, "Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin." Di antara manusia ada mengatakan kami beriman kepada Allah dan akhir, dan mereka tidak beriman. Mereka mengucapkan kalimat syahadat dan mereka dusta dan bohong. Makanya harus jujur dia mengucapkannya. Seperti orang-orang yang masih beribadah kepada selain Allah, ini enggak jujur mereka mengucapkannya. Dia beribadah kepada Allah, beribadah kepada selain Allah. Dia berdoa kepada Allah, dia berdoa kepada selain Allah. Ini enggak jujur orang ini. Ini pendusta. Maka harus jujur. Barang siapa yang bersaksi tiada ilah yang berhak diibadahkan hanya Allah dan Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan jujur dari hatinya, maka diharamkan dia masuk neraka. Ada tempat tinggalnya di sorga. Tapi harus kalimat ini yang diucapkan ini harus dengan ilmu, harus dengan keyakinan, harus dengan keikhlasan, dan harus dengan jujur, dan dia wajib melaksanakan konsekuensi dari kalimat la ilaha illallah. Kemudian juga disebutkan tentang syafaat, orang yang paling bahagia di hari kiamat orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Untuk melihat yang ketiga, yaitu keutamaan yang ke-32, keutamaan yang ke-32. Jadi orang yang paling bahagia dengan syafaat Nabi Muhammad SAW di hari kiamat adalah orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah dengan ikhlas dari hatinya. Rasulullah SAW bersabda, "As'adun nasi bi syafaati yaumal qiyamati man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi." Orang yang paling bahagia dengan syafaatku pada hari kiamat adalah orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah dengan tulus ikhlas dari hatinya. Artinya betul-betul dia ikhlas dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun juga, apakah itu syirkun akbar ataupun syirkun asghar. Betul-betul ikhlas semata-mata karena Allah. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Ahmad dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kemudian kalimat ini nanti akan ditanya oleh Allah pada hari kiamat. Tadi Ibnu Qayyim mengatakan rahimahullah bahwa tentang kalimat ini la ilallah dan tentang hak kalimat ini akan ditanya manusia di hari kiamat. Antum lihat penafsiran para mufassirin di keutamaan yang terakhir, keutamaan 35 di halaman 98. Jadi manusia semuanya ini akan ditanya oleh Allah tentang kalimat la ilallah.
Sebenarnya sebelum di hari kiamat, dikubur juga sudah ditanya. Dikubur sudah ditanya tentang siapa Rabbnya, man Rabbuka, wa ma dinuka, apa agamamu, wa man nabiyuka, siapa nabimu, akan ditanya di liang kubur. Tapi nanti di hari kiamat akan ditanya lagi. Allah berfirman dalam surah Al-Hijr ayat 92-93, fa warabbika lanas'alannahum ajma'in amma kanu ya'malun. Maka demi Rabbmu, wahai Muhammad, kami Allah pasti akan menanyakan kepada mereka semuanya tentang apa saja yang telah mereka kerjakan dahulu. Menurut Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dan Mujahid rahimahullah, bahwasanya Allah azza wa jalla akan menanyakan kepada manusia tentang kalimat la ilaha illallah. Ini bisa dilihat dalam tafsir Ibnu Katsir tentang ayat ini. Jadi manusia semuanya akan ditanya oleh Allah tentang kalimat la ilaha illallah. Sekarang kita masuk bab yang keempat tentang makna, rukun dan syarat dari kalimat la ilallah. Jadi setiap bab kita hanya beberapa poin aja yang kita bahas. Yang penting kita paham tentang pentingnya kalimat ini. Kita wajib memahaminya, meyakininya, mengucapkan dengan jujur dan mengamalkannya, konsekuensi dari kalimat ini. Makna, rukun dan syarat kalimat la ilallah. Tentang makna la ilallah, artinya la ma'buda bihaqqin illallah. La ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada yang disembah dengan benar kecuali hanya Allah. Kalau orang mengatakan la ma'buda illallah, tidak ada yang sembah kecuali Allah, ini tidak benar. Jadi yang benar harus ada kalimat la ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada yang disembah dengan benar kecuali Allah. Karena manusia masih banyak yang menyembah kepada selain Allah. Menyembah matahari, menyembah bulan, menyembah kubur, menyembah Isa, menyembah Uzair, menyembah patung, menyembah yang lainnya, menyembah pohon, batu dan yang lainnya. Ini semua sesembahan yang batil. Semuanya batil. Yang benar itu hanya Allah. Maka kita mengartikannya la ilallah, la ma'buda bihaqqin Allah. Tidak ada yang disembah dengan benar kecuali hanya Allah. Berarti yang disembah oleh manusia semuanya ini semuanya batil. Maka Allah berfirman, "Dzalika bi anna Allah wal haqq wa anna ma yad'una min dunihi al batil wa anna Allah wal aliyul kabir." Yang demikian bahasanya yang hak itu hanya Allah satu. Yang semua yang disembah oleh manusia selain Allah semuanya batil. Dan Allah itu yang maha tinggi dan Allah itu yang maha besar. Kemudian penjelasan tentang kalimat ini. Jadi, kalau kita sudah mengucapkan kalimat la ilallah, maka kita harus tahu tentang rukun dan syaratnya. Antum lihat penjelasan Syekh Abdurrahman bin Hasan Al-Syekh di halaman 103 halaman 104. Kata beliau, kata Syekh Abdurrahman bin Hasan Al-Syekh rahimahullah, kata beliau, kalimat yang agung ini, yaitu kalimat dari Allah, tidak akan menghasilkan manfaat bagi pemeluknya melainkan apabila ia datang dengan syarat-syarat kalimat dari Allah yang tersebut dalam Al-Kitab dan As-Sunnah. Allah Ta'ala telah menyebutkan dalam surah Al-Bara'ah, At-Taubah dan selainnya tentang orang-orang yang mengucapkannya, tapi pengucapan mereka tidak memberikan manfaat sama sekali. Sebagaimana keadaan kaum ahli kitab dan orang-orang munafik dengan segala macamnya, kalimat tersebut tidak memberikan manfaat kepada mereka dengan sebab mereka tidak mengamalkan syarat-syaratnya. Di antara mereka ada yang bodoh akan penunjukan kalimat ini, yaitu peniadaan kesyirikan dan berlepas diri dari kesyirikan tersebut serta kejujuran dan keikhlasan, dan ini berdampak ketidak diterimanya mereka terhadap orang-orang yang mendakwakan kalimat ini. Artinya berdampak mereka tidak menerima
dakwah, orang-orang yang mendakwakan kalimat ini secara ilmu dan amal, dan meninggalkan ketundukan untuk mengamalkan kandungannya sebagaimana keadaan kebanyakan manusia yang mengucapkannya dahulu maupun sekarang. Akan tapi kasus di zaman sekarang lebih banyak. Di antara mereka ada yang dicegah oleh sifat sombong dan hawa nafsunya dari mencintai dan mengamalkan kalimat la ilaha illallah. Adapun orang-orang yang beriman dengan keimanan yang murni, mereka mengucapkan dan mengamalkan syarat-syaratnya secara ilmu, keyakinan, kejujuran, keikhlasan, kecintaan, penerimaan, dan ketundukan. Mereka memusuhi atas dasar kalimat ini. Mereka loyal atau setia di atas kalimat ini. Mereka mencintai karenanya dan membenci karenanya. Di dalam kitab Qurratu Uyunil Muwahhidin. Makanya kalimat la ilaha illallah yang kita ucapkan ini, itu kita mesti mengetahui tentang rukun dan syaratnya. Maka disebutkan, pernah ditanyakan kepada Wahab bin Munabbih rahimahullah, untuk melihat di halaman 105. Jadi pernah ditanyakan kepada Hasan al-Basri, sesungguhnya mereka mengatakan barang siapa yang mengucapkan kalimat Allah, maka dia akan masuk surga. Maka Hasan al-Basri berkata, barang siapa yang mengucapkan kalimat Allah serta menunaikan hak-hak dan kewajibannya, maka ia masuk surga. Jadi harus menunaikan kalimat ini dan haknya kalimat ini. Begitu juga dikatakan kepada Wahab bin Munabbih rahimahullah, bukankah kalimat dari Allah merupakan kunci surga? Kalimat dari Allah miftahul jannah, kunci surga. Beliau menjawab, iya, akan tapi tidak ada satupun kunci melainkan ia memiliki gigi. Apabila engkau datang dengan kunci yang bergigi, maka pintu akan terbuka. Kalau tidak, maka pintu tidak akan terbuka. Arti maksud gigi itu adalah rukun dan syarat-syaratnya dari kalimat dari Allah. Begitu juga Ibnu Rajab rahimah mengatakan, beliau menukil dari sekumpulan para ulama, sesungguhnya kalimat tauhid, kalimat Allah merupakan sebab masuknya seorang ke dalam surga dan selamat dari api neraka, akan tetapi ia memiliki syarat-syarat. Jadi orang itu harus tahu tentang mana kalimat la ilaha illallah, kemudian juga rukunnya, kemudian juga syaratnya. Saya enggak sebutkan tentang kesalahan-kesalahan orang yang menafsirkan kalimat Allah, nanti antum bisa baca sendiri. Nah, kalimat ini yang saya akan jelaskan tentang rukun dari kalimat ini, untuk melihat di halaman 118. Dan yang seperti ini enggak dibahas dalam ceramah-ceramah atau kajian-kajian atau dakwah-dakwah. Padahal ini paling penting, biar orang mengetahui tentang rukun dari kalimat la ilaha illallah. Yang banyak dibahas tentang apa? Rukun wudu, rukun salat, rukun nikah. Itu yang sering dibahas. Tapi rukun la ilaha illallah enggak dibahas. Makanya umat enggak pernah tahu tentang kalimat tauhid ini yang merupakan asas dalam kita beragama, yang merupakan diterima dan tidaknya amal kita tergantung dari kalimat ini. Kalimat la ilaha illallah. Tegaknya langit dan bumi dengan kalimat ini. Berbeda orang itu muslim atau kafir dengan kalimat ini. Kalimat la ilallah. Orang itu masuk surga atau masuk neraka dengan kalimat la ilallah. Maka orang harus paham tentang kalimat ini. Maka harus diulang ribuan kali tentang kalimat ini agar umat Islam paham. Maka anda perhatikan dakwahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anda melihat ketika di Mekah, 13 tahun di Mekah, Nabi terus mendakwakan kepada orang-orang untuk mengucapkan kalimat la ilallah. Belum ada kewajiban perintah sholat, puasa, zakat, haji atau yang lainnya. Cuma ini yang dakwakan oleh Nabi Muhammad SAW. Maka kata Nabi Muhammad SAW pada waktu musim haji, karena orang-orang jahiliyah juga menunaikan ibadah haji, Nabi datang kepada mereka di Mina. Nabi datang juga kepada mereka di Arafah. Nabi mengatakan kepada mereka, qulu la
ilaha illallah tuflihu. Ucapkan kalimat Allah, kalian akan bahagia, kalian akan menang, kalian akan sukses. Ucapkan kalimat ini. Terus Nabi dakwakan siang malam untuk agar manusia mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Makanya orang-orang musyrik Mekah mengetahui tentang makna kalimat ini. Umat Islam enggak tahu kalimat ini. Orang musyrik Mekah tahu tentang kalimat ini. Disuruh mengucapkan kalimat Allah, enggak mau mereka. Karena apa? Kalau mengucapkan kalimat ini berarti meninggalkan semua patung yang ada, semua sesembahan yang ada, untuk beribadah hanya kepada Allah saja. Orang musyrik Mekah tahu. Sampai mereka mengatakan, "Aja'alal alihata ilahan wahida, inna hadzal syai'un 'ujab." Apakah tuhan-tuhan yang banyak menjadi satu tuhan? Hanya Allah saja. Ini kalimat yang sangat mengherankan kata mereka. Jadi mereka paham, orang-orang musyrik Mekah paham, kalau kalimat la ilaha illallah yang diucapkan itu berarti harus beribadah hanya kepada Allah, meninggalkan semua patung-patung mereka, Lata, Uzza, Manah dan yang lainnya. Hubal, mereka tinggalkan semuanya untuk beribadah hanya kepada Allah. Maka mereka enggak mau mengucapkan kalimat ini. Sampai Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, "Wa idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun." Apabila dikatakan kepada mereka la ilaha illallah, mereka sombong. Kalau sudah dikatakan kepada mereka, mereka enggak mau, mereka sombong. Mereka tolak kalimat itu. Karena mereka tahu tentang apa? Konsekuensinya. Sekarang umat Islam mengucapkan kalimat ini tidak tahu tentang maknanya. Bahkan dipakai ucapan ini untuk zikir, ya, sampai dibuat macam-macam zikir oleh mereka. La ilallah, Allah Allah, hu hu dan yang lainnya. Dibuat main kalimat ini oleh mereka. Kata mereka sampai pingsan. Kalau sudah pingsan, baru mereka tahu tentang mana hakikatnya. Bukan tahu, mereka tidak tahu sama sekali. Tambah jauh mereka dari agama ini. Karena mereka enggak paham tentang kalimat ini. Enggak paham tentang rukun kalimat ini, tidak paham tentang syaratnya. Maka harus terus diingatkan tentang mana kalimat ini. Sedangkan Nabi SAW ketika mendakwakan kepada orang musyrik, maka orang musyrik mereka tahu. Makanya para sahabat begitu mengucapkan kalimat ini, mereka kokoh dan kuat dengan kalimat ini. Enggak bergeser dengan kalimat ini. Dari kalimat yang hak, mereka mendapatkan kenikmatan dengan mengucapkan kalimat ini. Mengetahui tentang hakikatnya, mengetahui tentang rukunnya, mengetahui tentang syaratnya, mengetahui tentang konsekuensinya, mereka nikmat. Maka mereka pertahankan, hatta mereka disiksa, hatta mereka dibunuh, mereka siap untuk mempertahankan kalimat ini, kalimat la ilaha illallah. Ada pun yang sekarang enggak tahu tentang kalimat ini, enggak tahu. Makanya rukunnya, Anda perhatikan, kalimat la ilaha illallah yang kita ucapkan, la ilaha illallah. La ilaha artinya nafi, illallah artinya isbat. La ilaha artinya nafi, illallah artinya isbat. La ilaha artinya menafikan. Kalimat la ilallah rukunnya dua, yang pertama nafi, yang kedua isbat. Nafi artinya nafian jami'a ma yu'badu min dunillah, menafikan semua yang disembah selain Allah. Isbat artinya isbatul ibadah lillahi wahda la syarikalah, menetapkan ibadah itu hanya kepada Allah, tidak ada sekutu bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi yang pertama menafikan semua yang disembah selain Allah. Kita orang Islam sudah mengucapkan kalimat ini, la ilallah. Kalau kita sudah mengucapkan kalimat, kita harus tahu tentang rukunnya. Maknanya kita tahu, yang kedua rukunnya kita tahu. Bahwa kalimat la ilallah artinya kita menafikan semua yang disembah oleh manusia selain Allah. Manusia menyembah Isa, menyembah patung, menyembah kubur, menyembah matahari, menyembah pohon, menyembah batu, menyembah goa, menyembah binatang atau yang lainnya. Ini semuanya batil, semuanya batil, semua enggak benar. Kita wajib mengingkari semuanya itu. Artinya hati kita enggak bisa merasakan tenang sebelum kita mengingkari semuanya. Kita wajib mengingkari semuanya. Kemudian yang kedua, kita wajib menetapkan ibadah itu hanya kepada Allah saja. Enggak bisa kita masa bodoh kepada orang yang ada sekitar kita, enggak bisa.
Kita wajib mengingkari, kita wajib mendakwakan, kita wajib mengingatkan, kita wajib mengajarkan tentang kalimat ini, wajib. Sampai umat ini paham. Jutaan umat Islam, jutaan, bukan 1000-2000, masih menyembah kubur. Iya atau tidak? Kenyataan yang ada. Datang ke kubur-kubur wali, ke kubur-kubur kiai, ke kubur-kubur habib, dan yang lainnya. Bahkan kalau kita lihat, ya, antara orang-orang yang berbuat syirik zaman sekarang dengan zaman dulu, beda. Mereka sama-sama syirik, tapi beda. Kalau orang di zaman dahulu, ya perhatikan ini, di zaman dahulu mereka berbuat syirik kepada Allah di saat apa? Di saat mereka mengalami kesulitan. Mereka berbuat syirik kepada Allah di saat mereka mengalami kesenangan. Ketika mereka sulit, mereka minta kepada Allah. Itu syirik zaman dahulu. Kalau yang syirik zaman sekarang, lagi senang dan susah, mereka menyekutukan Allah. Kalau zaman dahulu orang-orang berbuat syirik, mereka ketika mengalami kesulitan, ibadah kepada Allah. Seperti Allah sebutkan dalam surah Al-Ankabut, wa idza raqibu fil fulki da'u Allah mukhlishin lahu din falamma najaw minal bari idahum yusyrikun. Tatkala mereka ketika mereka menaiki perahu, kemudian diombang-ambingkan oleh ombak, mereka berdoa kepada Allah dengan ikhlas. Da'u Allah mukhlishin lahu din falamma najaw minal bari idahum yusyrikun. Ketika Allah selamatkan mereka ke daratan, mereka berbuat syirik. Ya, perhatikan. Kaum musyrikin pada zaman dahulu, mereka berbuat syirik kepada Allah di saat apa? Berbuat syirik kepada Allah di saat apa? Di saat senang, di saat sulit, di saat susah, mereka minta kepada Allah. Bahkan Allah menyebutkan, mereka berdoa kepada Allah dengan ikhlas. Tapi di saat senang, mereka berbuat syirik. Kalau umat yang ada sekarang ini, antum lihat, di saat senang, di saat susah, datang ke kubur-kubur minta. Berbuat syirik mereka di saat apa? Senang yang sulit. Ini yang pertama. Yang kedua, orang-orang musyrik di zaman dahulu, mereka menyekutukan Allah, mencari orang-orang apa? Soleh. Yang dicari orang soleh untuk mereka ibadahi, orang soleh. Seperti Lata, itu orang yang baik. Karena setiap haji dia membuat roti dibagi jamaah haji oleh dia. Meninggal karena dia orang baik, disembah patung Lata. Dan begitu juga yang lain. Tapi kalau orang yang berbuat syirik pada zaman sekarang, bukan hanya orang soleh yang disembah, didatangi ke kuburnya diminta apa? Orang yang fajir, orang yang jahat, orang yang gak sholat, sampai kerbo pun disembah, dibilang kiai selamat oleh mereka. Kalau dulu orang musyrikin gak mau dia beribadah kepada selain Allah, kecuali orang soleh. Mereka syirik. Sama, ini kita bicara soal orang-orang yang berbuat syirik. Semuanya batil, semuanya kufur. Mereka berbuat syirik, tapi mereka cari orang soleh untuk mereka sembah. Kalau orang jahat, mereka gak mau. Kalau yang sekarang, yang disembah oleh manusia, ya semuanya, gak sholat disembah juga. Karena dibilang kiai atau dibilang habib, meskipun dia berbuat kejahatan, gak sholat Jumat, minum khamar, tetap disembah, datang kuburnya. Yang gak sholat, tetap datang kuburnya. Bahkan binatang pun disembah. Na'udzubillah, nasallallahu alaihi wa sallam. Atau kalau mau tambahkan lagi yang ketiga, itu baru dua ya. Yang ketiga, orang musyrikin pada zaman dahulu mengetahui tentang mana la ilaha illallah, makanya mereka gak mau. Mereka tahu. Kalau yang sekarang tidak tahu tentang kalimat la ilaha illallah, diucapkan, dinyanyikan dan segala macam, tapi mereka gak tahu tentang mana ini. Makanya kita harus tahu tentang rukun ini. Rukun la ilaha illallah artinya kita wajib menafikan semua yang disembah oleh manusia. Kita mengingkari
orang menyembah kubur, menyembah batu, menyembah pohon, menyembah apa saja, semuanya batil, semuanya enggak benar, semuanya sesat, semuanya kufur, semuanya syirik. Kita wajib meyakini bahwa itu enggak benar semuanya. Enggak boleh kita benarkan dengan alasan apapun juga. Dengan alasan tawasul, dengan alasan syafaat, atau dengan alasan orang soleh. Enggak bisa semuanya. Semuanya batil. Bahwa kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah, kita harus mengingkari semua sesembahan selain Allah. Karena mereka beribadah kepada selain Allah. Beribadah kepada selain Allah. Kita wajib yang kedua menetapkan ibadah hanya kepada Allah. Itsbatul ibadah lillahi wahda. Menetapkan ibadah hanya kepada Allah.

sempurna tauhid kita kepada Allah kalau tidak ada pengingkaran kepada selain Allah. Saya ulangi lagi, tolong dengarkan. Dan tidak akan sempurna tauhid kita, bahkan enggak benar tauhid kita, kalau tidak ada pengingkaran kepada selain Allah. Kita wajib mengingkari semua yang disembah oleh manusia kepada selain Allah, wajib kita ingkari. Dan kita wajib menetapkan ibadah itu hanya kepada Allah saja. Ini tauhid, ini makna yang benar dari kalimat Allah, dan ini rukun dari la ilaha illallah. Allah sebutkan dalam Al-Qur'an tentang rukun ini. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 256, "Faman yakfur bitaghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wuthqa la infisama laha wallahu sami'un 'alim." Barang siapa yang ingkar kepada tagut dan beriman kepada Allah, maka sungguh ia telah berpegang pada tali yang sangat kokoh. Allah Maha mendengar dan Allah Maha mengetahui. Rukun di sini, faman yakfur bitaghut, ini nafi. Karena Allah dua rukunnya, nafi dan isbat. Faman yakfur bitaghut, ini nafi. Barang siapa yang kufur kepada tagut, barang siapa yang ingkar kepada tagut, barang siapa yang mengingkari semua yang disembah selain Allah. Barang siapa yang mengingkari semua yang disembah selain Allah. Kemudian wa yu'min billah. Wa yu'min billah, dan beriman kepada Allah, ini isbat. Wa yu'min billah artinya isbat, menetapkan ibadah hanya kepada Allah. Maka kata Allah, faqad istamsaka bil urwatil wuthqa, maka dia telah berpegang dengan tali yang amat kokoh. Lam yasamana, tidak akan terpisah dia. Kuat. Kalau dia sudah paham kalimat ini, dia mengucapkannya, meyakininya, dan dia ucapkan dengan jujur, dan dia mengamalkannya, dia berpegang dengan tali yang amat kokoh. Meskipun diancam, meskipun disiksa, tetap dengan kalimat ini. Meskipun dibakar, tetap dengan kalimat ini. Kokoh dia. Makanya antum lihat, kita ini belum seberapa dibandingkan umat-umat terdahulu, dan juga dibandingkan para sahabat Rasulullah SAW. Antum lihat bagaimana tukang-tukang seher Firaun. Tukang seher Firaun. Begitu dia ada, begitu Nabi Musa alaihissalatu wassalam memberikan hujah kepada dia tentang wajibnya beribadah kepada Allah, tentang perbuatan mereka itu enggak benar, maka mereka sempat bingung. Begitu Nabi Musa alaihissalatu wassalam menunjukkan mukjizat yang besar, tongkat yang dilempar menjadi ular yang besar memakan semuanya, sihir mereka, sujud mereka. Beriman kepada Allah, mengetahui tentang mana kalimat la ilaha illallah. Dia beriman kepada Allah, beriman kepada Nabi Musa alaihi salam. Kata Firaun, saya akan potong kamu dengan bersilang, tangan dan kaki dipotong. Mereka siap untuk dipotong dan mereka siap untuk mati. Di kalimat ini kokoh betul dalam hati mereka. Karena mereka yakin hanya satu Allah yang disembah. Selain Allah tidak ada yang disembah. Meskipun disiksa. Seperti Mashita, tukang sisirnya, anaknya Firaun. Ketika dia membaca bismillah, apakah ada Tuhan selain Bapakku? Tuhanku, Tuhanmu, dan Tuhan Bapakmu Allah SWT. Diadukan kepada bapaknya, disiksa, dia dan anaknya disiksa, dilempar satu persatu ke dalam api. Siap dia, karena dia yakin hanya Allah saja yang disembah, selain Allah semuanya batil. Siap dia disiksa. Begitu para sahabat radhiyallahu anhum, ketika mengucapkan kalimat, tahu tentang rukun kalimat ini, siap dia. Seperti siapa? Seperti Sumayyah, seperti Yasir, bapaknya Ammar radhiyallahu anhum ajma'in. Ketika mengucapkan kalimat, yakin dengan kalimat ini. Meskipun disiksa sampai dibunuh, tetap tegar dengan kalimat ini. Dia sudah berpegang dengan tali yang amat kokoh, kuat, menghunjam dalam hatinya. Dia yakin kalimat yang benar. Meskipun mereka disiksa, tetap. Makanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika melihat Yasir, Sumayyah, dan juga Ammar dalam keadaan demikian, Nabi mengatakan kepada mereka semuanya, sabron ala Yasir fa inna mau'idakumul jannah. Sabarlah wahai keluarga Yasir, karena jaminan kamu adalah surga. Surga. Surga. Jaminannya surga. Kalimat ini la ilaha illallah. Belum ada kewajiban salat yang lima waktu. Belum ada kewajiban puasa. Belum ada kewajiban zakat.

0: zakat, belum ada kewajiban haji, belum ada. Tapi dengan kalimat ini Allah masukkan mereka ke dalam surga. Makanya kita harus paham dengan kalimat la ilallah. Ini dasar dalam kita berpijak, dasar dalam kita beramal, dasar dalam kita melakukan semua amal kita dengan kalimat la ilaha illallah. Kemudian juga Allah sebutkan di dalam surah An-Nahl di ayat 36, wa laqad ba'atna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wa ijtanibu taghut. Dan sungguh kami telah utus pada setiap umat seorang rasul. Enggaknya kalian beribadah hanya kepada Allah saja dan jauhkan taghut. Kalimat ini ada nafi dan ada isbat. Isbat dari kalimat an ya'budullaha. Enggaknya kalian beribadah hanya kepada Allah, mentauhidkan Allah. Nafi wajtanibu taghut, dan jauhkan taghut. Artinya tinggalkan semua yang disembah selain Allah. Baru mereka itu mendapatkan kenikmatan, mendapatkan kebahagiaan, mendapatkan hidayah dengan kalimat ini. Kalimat la ilaha illallah. Kemudian para anbiya wa rasul alaihi wassalatu wassalam, mereka juga mendakwakan demikian. Semuanya. Seperti Allah berfirman di dalam surah Al-A'raf ayat 65 dan seterusnya, wa ila adin akhahum huda qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairu afala tattaqun. Dan kepada kaum Ad kami utus Hud, saudara mereka, yang berkata, wahai kaumku, beribadahlah hanya kepada Allah, tiada ilah sesembahan bagimu selain Allah, maka mengapa kamu tidak bertakwa kepada Allah? Kemudian juga Allah berfirman di dalam surah Al-Anbiya ayat 25, untuk melihat di halaman 122. Allah berfirman dalam surah Al-Anbiya ayat 25, "Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun." Dan kami tidak mengutus seorang rasul sebelum engkau Muhammad, melainkan kami wahyukan kepadanya bahwa tiada ilah yang berhak diibadahi dengan benar melainkan aku, melainkan Allah, maka beribadah kalian kepadaku. Jadi semua rasul, semua nabi yang Allah utus ke muka bumi, semua nabi yang Allah utus, ada 124 ribu nabi rasul, 313 rasul alaihi wassalatu wassalam. Semua dakwanya dakwah tauhid. Dan wajib kita memulai dakwah tauhid. Bukan kalau kita katakan melaksanakan dakwah tauhid, kita enggak membahas tentang masalah salat. Tetap kita bahas. Tentang masalah fikih kita bahas, tapi yang paling penting apa? Dasarnya tauhid dulu. Itu paling penting. Jadi dakwah yang harus kita hidupkan dakwah tauhid agar umat memahami tentang kalimat la ilaha illallah. Agar umat ini mentauhidkan Allah, menjauhkan segala macam perbuatan syirik. Ini yang harus kita dakwakan pertama kali sebelum yang lainnya, agar umat ini paham. Begitu juga sabda Nabi SAW. Sabda Nabi SAW, antum lihat di halaman 122 hadis sahih riwayat Muslim. Nabi bersabda SAW, man qala illallah wa kafara bima yu'badu min dunillah haruma malu wa damu wa hisabu ala Allah azza wa jal. Barang siapa mengucapkan kalimat la Allah, tiada ilah yang berhak diibadahi melainkan hanya Allah, dan mengingkari sesembahan selain Allah, maka haramlah harta dan darahnya, dan hisab perhitungannya diserahkan kepada Allah. Nabi juga bersabda, man wahhadallah wa kafara bima yu'badu min dunihi haruma malu wa damu wa hisabu ala Allah azza wa jal. Barang siapa yang mengesakan Allah dan mengingkari ilah sesembahan selain Allah, maka haram harta dan darahnya, dan hisab perhitungannya diserahkan kepada Allah. Arti maksudnya di sini haram harta dan darahnya, enggak boleh mereka diperangi. Enggak boleh mereka dibunuh. Enggak boleh mereka diambil hartanya sebagai ghanimah, enggak boleh. Enggak boleh diperangi karena dia sudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Dan untuk perhatikan lagi di sini, bahwa Nabi menyebutkan man qala la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillah, barang siapa yang mengucapkan kalimat Allah dan dia mengingkari semua yang disembah selain Allah, wajib dia ingkari. Enggak boleh kita membenarkan agama selain Islam, enggak boleh. Enggak boleh kita benarkan tuhan-tuhan yang disembah oleh manusia selain Allah. Enggak boleh juga yang namanya dia seorang dai ceramah di gereja, enggak boleh. Pengingkaran dia wajib mengingkari. Bukan dia membenarkan. Wajib mengingkari. Bukannya masuk ke gereja atau ke kelenteng untuk ceramah menasihati mereka, enggak bisa. Mereka dinasihati agar mereka mengingkari semua sesembahan selain Allah. Bukan dikatakan di gereja itu bahwa Islam dengan Nasrani itu sama. Islam dengan Hindu, Buddha, Konghucu sama. Ini enggak benar. Ini dai-dai yang sesat dan menyesatkan umat. Ini yang dikhawatirkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inna akhwafa ma akhafu ala ummati ala immatal mudillin. Sesungguhnya yang paling aku takuti atas umatku a'immatal mudillin, imam-imam, tokoh-tokoh para penyeru yang menyesatkan umat, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Abu Dawud dan yang lain dari sahabat Tsauban radhiyallahu an. Jadi yang paling ditakuti oleh Nabi Muhammad SAW yaitu tokoh-tokoh, dai-dai, para penyeru yang mengajak kepada kesesatan. Nah, itu yang Nabi khawatirkan. Enggak boleh kita membenarkan agama yang lain, sesembahan yang lain, enggak boleh. Hanya satu yang wajib disembah dan diibadahi hanya Allah SWT. Makanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendakwakan kepada ahlul kitab. Karena ahlul kitab Yahudi Nasrani di dalam kitab mereka Taurat dan Injil itu dijelaskan di dalam kitab itu untuk beribadah hanya kepada Allah. Menjauhkan segala macam perbuatan syirik dan tidak boleh menjadikan pendeta-pendeta mereka sebagai tuhan, tidak boleh. Maka Nabi disuruh oleh Allah SWT di dalam surah Ali Imran, surah yang ketiga di ayat 64, Allah berfirman, "Qul ya ahlal kitabi ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illa Allah wa la nusyrika bihi syai'a wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaba min dunillah fa in tawallaw faqul syhadu bi anna muslimun." Allah berfirman dalam surah Ali Imran, surah yang ketiga, ayat 64. Qul ya ahlal kitabi, wa katakanlah Muhammad kepada mereka, wahai ahlul kitab. Siapa ahlul kitab itu? Yahudi dan Nasrani. Wahai ahlul kitab, ta'alau kemari ila kalimatin sawa bainana wa bainakum, kepada satu kalimat yang sama antara kami dengan kalian. Alla na'budu illallah, tidak boleh kita beribadah hanya kepada Allah saja. Wajib itu disampaikan kepada mereka. Tidak boleh kita beribadah hanya kepada Allah. Wala nusyrika bihi syai'a, tidak boleh kita menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun juga. Yang ketiga, wala yattakhidha ba'dhuna ba'dan arbaba min dunillah. Dan tidak boleh sebagian dari kita menjadikan sebagian yang lain sebagai tuhan selain Allah. Fa in tawallaw faqul syhadu bi anna muslimun. Jika kalian berpaling, saksikan bahwa kami adalah orang-orang Islam. Itu yang harus disampaikan kepada mereka agar mereka masuk ke dalam agama Islam. Bukan kita membenarkan ajaran mereka, enggak boleh. Enggak boleh membenarkan ibadah mereka, tidak boleh. Kita harus berlepas diri dengan semua sesembahan selain Allah. Kita wajib menetapkan ibadah hanya kepada Allah saja. Makanya Allah menyebutkan di dalam surah Al-Hajj ayat 62, "Dzalika bi anna Allah wal haqq wa anna ma yad'una min dunihi wal batil wa anna Allah wal 'aliyyul kabir." Dzalika bi anna Allah wal haqq. Yang demikian bahwa Allah satu-satunya yang hak. Allah yang hak. "Wa anna ma yad'una min dunihi wal batil." Bahwa apa yang mereka seru selain Allah itu adalah batil. "Wa anna Allah wal 'aliyyul kabir." Hanya Allah yang Maha Tinggi dan Allah yang Maha Besar. Jadi konsekuensi dan rukun dari kalimat Allah, yaitu seorang muslim yang sudah jelas mengucapkan kalimat tauhid, maka ia wajib menolak dan wajib mengingkari semua yang disembah selain Allah. Semua yang disembah dan diibadai selain Allah adalah batil. Dan ia pun wajib menetapkan bahwa satu-satunya yang benar dan wajib diibadahi hanya Allah saja. Kita wajib beribadah hanya kepada Allah Azza wa Jal dan tidak boleh kepada selainnya. Ini rukun dari kalimat La ilaha illallah. Kemudian tentang syarat-syaratnya, nanti antum bisa baca penjelasan ayat-ayatnya dan juga dalilnya. Syaratnya di sini ada 7, ada yang menambahkan jadi 8. Jadi syarat yang pertama al-ilmu, itu mengetahui. Saya ringkas saja, nanti antum bisa baca sendiri. Kemudian yang kedua yakin, meyakini tentang kalimat ini. Dan tidak boleh ada keraguan sama sekali, enggak boleh ragu. Yakin dengan kalimat ini. Hanya Allah satu-satunya yang diibadahi, selain Allah semuanya batil. Yang ketiga, qabul, menerima kalimat ini secara mutlak. Yang keempat, inqiyad, tunduk dan patuh. Sebagai konsekuensi dari kalimat ini, tunduk patuh kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian, sidq, jujur. Yang kelima, sidq yaitu jujur. Tidak dusta seperti orang-orang munafik. Jadi orang munafik itu mereka pendusta. Yang keenam, ikhlas. Yaitu kita memurnikan amal perbuatan dari segala kotoran-kotoran syirik dan mengikhlaskan seluruh bentuk ibadah hanya kepada Allah saja. Yang ketujuh, mahabbah, cinta. Kita mencintai kalimat ini, mencintai Allah subhanahu wa ta'ala lebih dari kecintaan kepada yang ada. Jadi wajib kita mencintai Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedelapan, kufur, ingkar terhadap sesembahan selain Allah. Kita wajib mengingkari semua sesembahan selain Allah. Ini tentang rukun dan syaratnya yang wajib kita ketahui. Kemudian bagaimana kita mewujudkan, merealisasikan kalimat tauhid ini? Kita harus mewujudkan kalimat ini. Ini masalah yang penting, ya. Orang banyak mengucapkannya, mengetahui tentang rukunnya, mengetahui syaratnya, tapi dia belum mewujudkannya. Maka harus diwujudkan. Bukan sekedar tahu, tapi bagaimana meyakininya dan mentatbiknya, mengaplikasikannya, mengamalkannya, mempraktekannya dari kalimat ini. Antum perhatikan tentang merealisasikan kalimat tauhid. Halaman 138, 139. Saya bacakan penjelasan Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di dalam kitabnya Al-Qawlu Sadid fi Maqasid Tauhid. Ini harus dibaca ini oleh para dai, para ustaz, ya, apalagi kiai. Baca ini penjelasan Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah tentang kalimat tauhid dalam syarahnya Al-Qawlu Sadid fi Maqasid Tauhid, syarah kitab tauhid. Di bab ini, di bab tentang man haqqaqa tauhid dakhala jannah bi ghairi hisab, barang siapa yang mewujudkan tauhid dia akan masuk surga tanpa hisab. Syekh Sa'di rahimahullah mengatakan fa inna tahqiqa tauhid tahdhibuhu wa tasfiyatuhu min asyirk al-akbar wa asghar wa min al-bid'ah al-qawliyah al-i'tiqadiyah wal bid'ah al-fi'liyah al-amaliyah wa min al-ma'asi wa dhalika bi kamal al-ikhlas lillah fil aqwali wal af'ali wal iradat wa bisalamati min asyirk al-akbar al-munaqid li asli tauhid wa min asyirk al-asghar al-munafi li kamalihi wa bisalamati min al-bid'ah والمعاصي التي تكدر التوحيد وتمنع كماله وتعوقه عن حصول آثاره فمن حقق توحيده بأن امتلأ قلبه من الإيمان والتوحيد والإخلاص وصدقته الأعمال بأن انقادت لأوامر الله طائعة منيبة مخبتة إلى الله ولم يجرح ذلك بالإصرار على شيء من المعاصي فهذا الذي يدخل الجنة بغير حساب wa yakunu min as-sabiqina ila dukhuliha wa ila tabawwu'il manazil minha wa min akhassi ma yadkhulu fi tahqiqihi kamalul qunutu lillahi wa quwwatu at-tawakkuli 'ala Allah bihaitsu la yaltafitu al-qalbu ila al-makhluqin fi sya'nin min syu'unihi wa la yastashribu ilayhim biqalbihi wa la yas'aluhum bilisani maqalihi aw halihi bal yakunu zahiruhu wa batinuhu wa aqwaluhu wa af'aluhu wa hubbuhu wa bughduhu wa jami'u ahwalihi kulluha maqsudan biha wajh Allah muttabi'an fiha Rasulullah wa an-nasu fi hadha al-maqam al-'azim darajat wa li kullin darajatun mimma 'amilu wa laysa tahqiqu tauhid bit-tamanni wala bid'awi al-khaliyati min al-haqa'iqi wala bil-huli al-'atilati wa innama dhalika bima waqara fil qulubi min aqaid al-imani wa haqa'iq al-ihsani wa saddaqathu al-akhlaq al-jamilatu wal a'mal as-salihatu al-jalilatu faman haqqaqa tauhida 'ala hadha al-wajhi hasalat lahu jami'u al-fada'il al-mushar ilayha fil bab as-sabiq bi akmaliha wallahu a'lam. Untuk melihat artinya, Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah berkata, yang dimaksud dengan dari merealisasikan tauhid, mewujudkan tauhid adalah membersihkannya dari syirik besar maupun syirik kecil, dari bid'ah yang berupa perkataan dan keyakinan, dari bid'ah yang berupa perbuatan, juga dari perbuatan maksiat. Itu semua dilakukan dengan cara menyempurnakan keikhlasan kepada Allah dalam setiap perkataan, perbuatan dan niat, juga dengan menghindar dari perbuatan syirik yang besar yang membatalkan tauhid dan syirik yang kecil yang meniadakan kesempurnaannya, serta menghindar dari perbuatan bid'ah dan maksiat yang mengotori tauhid, meniadakan kesempurnaannya dan mencegah dari mendapatkan pengaruhnya. Barang siapa yang merealisasikan tauhid ditandai dengan penuhnya hati dengan iman tauhid dan ikhlas dan dibenarkan dengan amalan, dia tunduk kepada perintah-perintah Allah Azza wa Jal dan tidak mengotorinya dengan terus-menerus melakukan perbuatan maksiat, maka dia akan masuk surga tanpa hisab, bahkan termasuk orang-orang yang pertama memasuki dan menempatinya. Dan di antara keistimewaan yang menunjukkan akan perwujudan tauhid adalah sempurnanya ketaatan kepada Allah Azza wa Jal dan kuatnya tawakal kepadanya, yang mana dia tidak memalingkan hatinya kepada makhluk di dalam setiap urusannya, tidak meminta kehormatan dari mereka, serta tidak minta-minta kepada mereka baik dengan perkataan maupun dengan perbuatan. Sebaliknya, kondisi lahir dan batinnya, perkataan dan perbuatannya, cinta dan bencinya, dan seluruh keadaannya dimaksudkan untuk mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala dan mengikuti contoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan manusia dalam posisi ini bertingkat-tingkat. Yang keempat, mewujudkan tauhid bukan dengan angan-angan dan dakwaan yang kosong dari kenyataan, tidak juga dengan kekaguman yang sepi dan tindakan yang nyata, akan tapi ia dirasakan dengan apa yang tertanam dalam hati dari
1: Tetaplah bersama kami Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Radio Rojak.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan hari ini Allah mempertemukan kita dalam majelis ilmu, majelis yang merupakan majelis ibadah, ya, yang kita tahu bahwasanya yang menuntut ilmu adalah ibadah yang mulia. Sampai-sampai sebagian ulama tatkala menafsirkan hadis man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahallallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh suatu perjalanan dalam rangka mencari ilmu, maka Allah mudahkan jalannya menuju surga. Timbul pertanyaan, bukankah banyak jalan yang kita tempuh untuk meraih surga? Orang ke masjid juga menempuh jalan, orang mau umrah juga menempuh jalan, orang mau haji juga menempuh jalan. Lantas kenapa dalam hadis ini dikhususkan penyebutan yang menempuh untuk penuntut ilmu? Padahal seluruh perjalanan yang kita lakukan dalam ibadah adalah untuk meraih surga. Kata para ulama, sebagian ulama mengatakan karena dikhususkan penyebutan ilmu, ya, barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah mudahkan jalannya menuju surga, karena ilmu merupakan pintu terbesar untuk memudahkan masuk dalam surga. Oleh karenanya disebutkan penyebutan tentang masalah ilmu, karena dengan ilmu akan terbuka berbagai macam kebaikan dan akan jelas berbagai macam keburukan. Seorang tatkala ingin beramal, amal apapun, dia harus berilmu terlebih dahulu. Oleh karena jangan pernah kita meremehkan masalah menuntut ilmu. Ya, alhamdulillah sebagian antum ada yang datang dari tempat yang jauh, semoga setiap langkahnya memudahkan dia untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kajian kita pada kesempatan hari ini adalah tentang tafsir surat Al-Qasas, ya. Surat yang ke-28 yang dalam surat tersebut, ya, isinya menceritakan tentang kisah Nabi Musa alaihi salam dan ditutup dengan kisah Qarun, yang Qarun juga min qaumi Musa, dari kaum Nabi Musa alaihi salam. Jadi surat ini berbicara khusus tentang Nabi Musa alaihi salam. Dan kita tahu di antara uslub Al-Qur'an adalah menyampaikan cerita-cerita. Dalam Al-Quran ada ayat-ayat berisi akidah, ada ayat-ayat berisi tentang hukum-hukum, dan ada ayat-ayat yang berisi tentang kisah-kisah. Karena uslub kisah ini, metode kisah ini sangat mengena, ya, karena langsung praktek daripada dalil. Ini dalil, ini prakteknya seperti ini, sehingga orang yang mendengar atau menyimak kisah-kisah tersebut lebih mudah bisa memahami maksudnya. Kenapa? Karena ada langsung prakteknya. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman faqususil qasasa la'allahum yatafakkarun. Sampaikanlah kisah-kisah agar mereka berpikir. Kata para ulama ini dalil bahwasanya, ya, kisah-kisah dalam Al-Qur'an itu, ya, adalah untuk direnungkan, untuk dipikirkan. Jadi bukan hanya sekedar cerita pengantar tidur, tidak. Kisah-kisah dalam Al-Qur'an itu ada hikmahnya. Semakin seorang yang berusaha menggali hikmahnya, maka dia akan semakin mendapatkan banyak faedah dari kisah-kisah yang Allah bawakan. Ya, oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan laqad kana fi qasasihim ibratul liulil albab ma kana haditha yuftara. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh pada kisah-kisah mereka ada pelajaran bagi siapa? Liulil albab, bagi orang yang berakal. Orang yang berakal semakin menggunakan akalnya, maka dia semakin mudah, ya, mendapatkan faedah-faedah dari kisah-kisah yang Allah bawakan. Ma kana haditha yuftara, kisah-kisah Allah yang Allah sampaikan semuanya kisah nyata, bukan kisah fiktif, tapi kisah-kisah yang pernah terjadi, yang semua kisah-kisah tersebut ada faedahnya. Oleh karenanya pada kesempatan hari ini kita berusaha mengambil faedah-faedah yang disampaikan oleh para mufassirin, ya, terutama saya mengambil dari tafsir Ibnu Katsir dan juga tafsir Syekh Abdul Rahman bin Nasir Sa'di dan juga tafsir Al-Qurtubi rahimahumullah, faedah-faedah yang berkaitan dengan tafsir surat Al-Qasas. Tapi para hadirin yang dirahmati Subhanahu wa taala, kita mulai. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah berfirman Tasin Mim. Dan ini disebut oleh para ulama dengan al-huruf al-muqatta'ah, huruf yang
terpotong-potong yang Allah bawakan di awal-awal surat. Dan pendapat yang rajih wallahu alam tentang ayat-ayat seperti ini, ayat seperti ini tidak bisa ditafsirkan, tetapi hanyalah peringatan dari Allah bahwasanya Al-Qur'an ini diturunkan dalam bahasa Arab, sehingga Allah buka sebagian surat dengan potongan-potongan huruf. Oleh karenanya to sin mim tidak boleh dibaca, tapi dibacanya per huruf. To sin mim, alif lam mim, jangan dibaca alam, keliru. Jangan dibaca alam ya. Oleh karenanya ada yang bilang, ada yang, seorang yang salah baca, dia baca alif lam ro ha mim nun, padahal ar-Rahman. Dibaca apa? Alif lam ro ha mim nun, padahal ar-Rahman. Jadi, kalau ar-Rahman harus dibaca, tapi kalau alif lam mim ini huruf, enggak boleh dibaca. Karena memang didatangkan oleh Allah bukan sebagai suatu suku kata, tetapi dia sebagai huruf. Alif lam ro, alif lam mim ro, to ha ha mim ya. Yasin. Maka tidak bisa ditafsirkan. Kenapa? Bagaimana mau ditafsirkan sementara dia huruf? Suatu yang bisa ditafsirkan, suatu yang bisa dipahami. Kalau begitu, kenapa Allah membawakan ayat-ayat potong-potongan huruf seperti ini di awal surat? Kata para ulama, untuk mengingatkan bahwasanya Al-Quran yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW diturunkan dalam bahasa Arab. Yang bahasa itu kalian pahami, wahai orang-orang Quraisy, yang bahasa tersebut terdiri atas huruf-huruf berikut. Di antaranya to, sin, mim. Di antaranya alif, lam, mim. Di antaranya to, ha. Di antaranya apa? Yasin. Di antaranya apa? Qaf, nun. Kenapa? Karena Nabi SAW di antara mukjizat terbesar yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW yaitu mukjizat Al-Quran. Sementara Nabi SAW tidak bisa baca, tidak bisa tulis. Ya. وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذًا لَارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ. Kau tidak pernah baca kitab sebelumnya wahai Muhammad, dan kau tidak bisa menulis. Kalau kau bisa baca dan bisa menulis sebelumnya, orang-orang akan ragu dengan mengatakan sesungguhnya engkau wahai Muhammad hanyalah menukil dari kitab-kitab terdahulu, atau kau merangkum, atau kau meringkas, atau kau menyarah kitab-kitab terdahulu. Maka Allah sebutkan Nabi tidak pernah baca kitab dan Nabi tidak pernah bisa menulis. Nabiyil ummi tidak bisa baca, tidak bisa tulis. Akan tapi turun Al-Quran yang turun dengan bahasa Arab, yang bahasa Arab tersebut dikuasai oleh orang-orang kafir. Bahkan di zaman Nabi SAW mereka berbangga-bangga dengan syair-syair yang hebat, maka mereka mengadakan lomba untuk syair-syair yang hebat. Ya. Maka turunlah Nabi SAW, Allah turunkan dengan Al-Quran yang merupakan mukjizat. Mereka pandai bahasa Arab, bahasanya sama, hurufnya sama, namun mereka tidak bisa bikin seperti Al-Quran. Ya. Mereka tidak bisa bikin seperti Al-Quran. Oleh karenanya, maksud dari Tosin Mim adalah untuk peringatan tentang isyarat tentang mukjizat Al-Quran. Bahwasanya Al-Quran dari bahasa Arab, dari huruf-hurufnya diantaranya Tosin Mim, namun orang-orang musyrikin Arab tidak bisa mendatangkan yang semisal Al-Quran. Kullu inni jitama'atil insu wal jinnu ala ayyatu bimithli hadzal Quran la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'dhum li ba'dhin dhahira. Katakanlah seandainya seluruh manusia dan seluruh jin berkumpul untuk mendatangkan semisal Al-Quran, mereka tidak bakalan mampu, meskipun mereka saling bahu-membahu, tidak akan mampu. Taib, kata Allah Subhanahu wa taala, tilka ayatul kitabil mubin. Inilah ayat-ayat dari Al-Quran yang jelas atau yang menjelaskan, ya. Kemudian kata Allah, natlu alaika min naba'i Musa wa Fir'auna bil haqqi liqaumi yu'minun. Kami bacakan kepada engkau wahai Muhammad sebagian dari berita tentang Musa dan Fir'aun, berita yang benar, liqaumi yu'minun, untuk orang-orang yang beriman. Karena yang mengambil faedah dari kisah-kisah seperti ini adalah orang-orang yang beriman, ya. Dan kisah Nabi Musa alaihissalam bersama Fir'aun sering Allah ulang-ulang dalam Al-Quran. Ya, di antara hikmahnya, karena cerita tersebut cerita yang indah dan banyak faedah yang bisa diambil dari kisah Nabi Musa dan musuhnya Fir'aun. Di antara faedahnya, kenapa diulang-ulang? Karena Rasulullah SAW diutus kepada orang-orang Yahudi. Dan Allah menurunkan kisah Nabi Musa dengan cerita yang detail dan rinci, sehingga membuktikan kepada orang-orang Yahudi bahwasanya Al-Quran adalah wahyu dari Allah. Kenapa? Rasulullah SAW tidak pernah tahu tentang, tidak bisa baca, tidak pernah baca tentang Taurat dan Injil, tidak pernah tahu tentang kabar-kabar Bani Israel. Namun Rasulullah SAW bisa mendatangkan cerita Nabi Musa secara lengkap dan detail. Perjalanan dari awal sampai akhir, detail. Dan ini sebagai hujah kepada orang-orang Yahudi agar mereka beriman kepada Rasulullah SAW. Dan di antara hikmahnya buat kita, bahwasanya permusuhan orang Yahudi terhadap kaum muslimin terus ada, ya, sampai hari kiamat. Dan dalam hadis-hadis yang sahih, musuh kita nanti di akhir zaman bukanlah orang-orang Nasara atau agama-agama yang lain, tapi musuh-musuh kita adalah orang-orang
Yahudi. Oleh karenanya tatkala kita baca, sering sekali Allah ulangi kisah Nabi Musa. Dalam sedikit-sedikit ada surat kisah Nabi Musa dengan Bani Israel. Nabi Musa dengan Bani Israel. Allah sebutkan keburukan-keburukan, kebobrokan-kebobrokan Bani Israel. Agar kita tahu bahwasanya musuh kita, orang-orang Yahudi sangat berbahaya. Tapi para hadirin yang dirahmati Subhanahu wa taala, kemudian Allah berfirman, "Inna Fir'auna 'ala fil ardi wa ja'ala ahlaha syi'a." Sungguhnya Firaun sombong di atas muka bumi. Dan dia menjadikan penduduk Mesir, ya, syi'a, berkelompok-kelompok sesuai dengan yang dia kehendaki. Ya, di antara rakyatnya yang kelompok-kelompokkan adalah Bani Israel. "Tastad'ifu ta'ifatan minhum." Dan ada sebagian dari kelompok tersebut, ya, yang diperbudak oleh Fir'aun, dipekerjakan oleh Fir'aun. Yudhabbihu abna'ahum wa yastahyi nisa'ahum. Fir'aun membunuh anak-anak lelaki dari Bani Israel dan membiarkan anak-anak wanita. Innahu kana minal mufsidin. Sungguhnya dia termasuk dari orang-orang yang berbuat kerusakan. Disebutkan, diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, kenapa Allah menguji Bani Israel diperbudak oleh suku Al-Qibt, yaitu orang-orang Mesir? Kenapa? Dahulu tatkala Nabi Yusuf alaihissalam, jadi nenek moyang mereka Nabi Yusuf. Nabi Yusuf alaihissalam mengajak keluarganya semua pindah ke Mesir, ya, bersama saudara-saudaranya, maka jadilah apa? Bani Israel. Kemudian mereka diberikan sebidang tanah atau sebuah apa namanya? Kapling oleh Fir'aun di zaman Nabi Yusuf, maka mereka pun beranak pinak. Dan lama-kelamaan mereka semakin banyak dan akhirnya mereka semakin terjerumus dalam banyak kemaksiatan. Ini dari tafsiran Ibnu Abbas. Karena mereka banyak terjerumus dalam maksiat, maka Allah menguji mereka. Ya, Allah menguji mereka, maka adalah muncullah seorang raja dari Mesir yang sangat berbahaya, itu Fir'aun. Jadi, apa yang menimpa mereka adalah akibat ulah perbuatan mereka yang mereka sering terjerumus dalam kemaksiatan. Dan disebutkan bahwasanya Fir'aun dikabarkan oleh dukun-dukunnya bahwasanya akan lahir seorang anak dari Bani Israel yang akan menggulingkan singgasananya. Maka Fir'aun, ya, percaya dengan akan hal ini seluruhnya. Padahal Fir'aun ngaku Tuhan, tapi percaya sama dukun. Ya. Ngaku Tuhan, percaya sama dukun. Akhirnya dia pun berusaha membunuh Bani Israel. Ada yang mengatakan bahwasanya kabar tentang akan tergulingkan kerajaan Mesir dari Bani Israel dikabarkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Tatkala Nabi Ibrahim alaihissalam masuk ke kota Mesir membawa istrinya Sarah, kemudian Sarah diambil oleh Fir'aun di zaman tersebut, ya. Kemudian akhirnya diberikan hadiah Hajar sebagaimana ma'ruf ceritanya, maka Ibrahim mengingatkan bahwasanya akan ada suatu saat keturunanku yang akan menggulingkan kerajaan kalian. Ini disampaikan oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya, ya. Ada yang mengatakan yang mengabarkan adalah dukun-dukunnya Fir'aun. Intinya Fir'aun percaya dengan berita tersebut, ya, maka mulailah dia membunuhi anak-anak Bani Israel. Jadi setiap ada wanita Bani Israel yang mengandung, maka disensus, ya. Dikirim orang-orang untuk mencatat. Kemudian ditunggui. Kalau sudah waktunya menjelang kelahiran, didatangi oleh para wanita-wanita utusan Fir'aun untuk menunggui dia lahir. Begitu anaknya lahir, laki-laki langsung dibunuh. Dan itu dilakukan terus-menerus bertahun-tahun. Akhirnya sebagian orang beri masukan kepada Fir'aun, "Wahai Fir'aun, kalau kau bunuh semua anak laki-laki dari Bani Israel, nanti siapa yang jadi budak kita? Enggak ada yang dipekerjakan, tinggal perempuan-perempuan saja. Sementara kita butuh budak-budak untuk mengerjakan pekerjaan berat." Akhirnya Fir'aun agak baik sedikit, ya. Maka dia menentukan 1 tahun anak-anak semua dibunuh, 1 tahun anak-anak tidak dibunuh. Ini pendapat sebagian ahli tafsir. Akhirnya di tahun tatkala tidak dibunuh anak-anak, lahirlah Harun. Harun saudaranya siapa? Nabi Musa alaihissalam. Dan di tahun tatkala dibunuh anak-anak Bani Israel, lahirlah Nabi Musa alaihissalam. Di tahun tatkala anak-anak hendak dibunuh, sehingga ibunya Nabi Musa ketakutannya. Tapi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa yastahyi nisa'ahum," adapun anak-anak wanita dan para wanita dibiarkan hidup, ya, untuk menghinakan mereka. "Innahu kana minal mufsidin." Sungguhnya Firaun termasuk orang-orang yang melakukan kerusakan. Kemudian kata Allah, "Wa nuridu an namunna 'alal ladzina stud'ifu fil ard wa naj'alahum a'immatan wa naj'alahumul waritsin." Dan kami ingin memberikan karunia
kepada orang-orang yang diperbudak, yang dilemahkan, itu Bani Israel. Kami ingin berikan karunia kepada mereka di atas muka bumi. Dan kami menjadikan mereka para pemimpin. Dan kami menjadikan mereka adalah pewaris ya, bumi ini. Wa numakkina lahum fil ard, dan kami memberikan mereka ya, tempat di atas muka bumi. Wa nuriya fir'auna wa hamana wa junudahuma minhum ma kanu yahdharun. Dan kami ingin menampakkan kepada Fir'aun dan Haman dan pasukan-pasukan mereka apa yang mereka khawatirkan. Jadi mereka khawatirkan bahwasanya kerajaan mereka akan tergulingkan oleh keturunan Bani Israel, dan mereka berusaha untuk ya, membunuh seluruh anak-anak Bani Israel. Namun Allah berkehendak kerajaan mereka akan tergulingkan. Apa yang mereka khawatirkan akan terjadi. Dan Allah jika punya rencana, maka Allah lakukan. Dan sebenarnya Allah mengatakan, lihatlah Allah subhanahu wa ta'ala, ya, tatkala ingin menggulingkan kerajaan Bani Israel, Allah lakukan secara bertahap. Tidak langsung digulingkan. Berapa tahun lagi baru digulingkan, Allah mengatakan, kami ingin menunjukkan kepada mereka bahwasanya apa yang mereka khawatirkan akan terjadi. Ini sebelum lahir Nabi Musa. Dan disebutkan Nabi Musa, ya, mulai mendakwahi Fir'aun mungkin sekitar umur 50 tahunan. Jadi sekitar 50 tahun berikutnya atau 60 tahun berikutnya baru kerajaan Fir'aun tergulingkan. Jadi bertahap. Ya. Bertahap. Kenapa? Karena Allah ingin berikan pelajaran bagi kita. Ada kisah yang Allah ya, atur tentang tergulingnya Fir'aun. Ya. Ya, kalau Allah berkehendak, Allah bisa binasakan Fir'aun dalam satu detik. Dia mengatakan, saya Tuhan kalian paling, saya adalah ana rabbukumul a'la, aku adalah Tuhan kalian yang paling tinggi, langsung keluar halilintar, tewas bisa saja. Tapi enggak seru seperti itu. Faham? Aku tuh, kalau seperti itu seluruhnya orang semua beriman. Kalau seluruhnya langsung setiap yang bermaksiat turun azab, turun azab, turun azab, enggak ada ujian di atas muka bumi ini. Maka Allah bikin cerita yang indah sehingga kita bisa baca pada hari ini tentang kisah Nabi Musa alaihissalam. Allah ingin menggulingkan kerajaan Fir'aun dengan bertahap, bahkan meskipun puluhan tahun. Baik. Kemudian kata Allah subhanahu wa ta'ala, wa auhayna ila ummi Musa an ardi'ih. Maka kami pun mewahyukan kepada ibunya Nabi Musa untuk menyusui Nabi Musa. Lahirlah Nabi Musa alaihissalam di tahun tatkala pasukan Fir'aun membunuhi anak-anak Bani Israel. Disebutkan Nabi Musa, ibunya Nabi Musa tatkala mengandung tidak nampak, tidak begitu nampak tanda-tanda kandungan sehingga dia tidak tersensuskan, tidak tercatatkan keluar dari sensus yang dilakukan oleh Fir'aun. Dia perutnya agak kempes, tidak terlalu apa, tidak terlalu besar sehingga terluputkan. Sampai akhirnya tatkala lahir, ya dia ketakutan karena dicari orang-orang datang untuk mencari, ya apakah ada anak yang lahir. Maka dia pun meletakkan, kata Allah subhanahu wa ta'ala, an ardi'ih, susui putramu, fa idza khifti alaihi fa alqihi fil yammi. Jika kau khawatir, takut, maka letakkanlah di sungai, sungai Nil. Wala takhafi wala tahzani. Janganlah kau takut dan janganlah kau bersedih. Allah, kami akan kembalikan putra kepada engkau dan kami akan menjadikan dia termasuk para rasul. Sebenarnya tafsir mengatakan, yaitu waktu ibunya Nabi Musa ketakutan, maka dia meletakkan Nabi Musa di tabut, ya. Di tabut di semacam keranjang, diletakkan Nabi Musa di situ, kemudian diletakkan di atas sungai Nil. Ada yang sebagian tafsir mengatakan diletakkan tali. Jadi kalau ada orang yang periksa, dilepaskan, diikat talinya. Di rumahnya sepertinya di pinggir sungai. Nanti kalau tukang periksa sudah

Allah wa auhayna ila ummi Musa. Kami mewahyukan kepada ibunya Nabi Musa. Para ulama sepakat bahwasanya ibunya Nabi Musa bukanlah nabi ya, bukanlah nabi perempuan. Meskipun dia dapat wahyu. Oleh karenanya apa yang dimaksud dengan wahyu di sini? Kata para ulama bisa jadi maksudnya wahyu melalui mimpi. Allah mengirimkan mimpi kepada ibunya Nabi Musa untuk melakukan demikian dan demikian. Ada yang mengatakan ilham yang Allah berikan kepada ibunya Nabi Musa. Ada yang mengatakan maksudnya datang malaikat kemudian berbicara kepada ibunya Nabi Musa lakukan demikian dan demikian. Ya, dan orang yang diajak berbicara dengan malaikat belum tentu menjadi seorang nabi. Sebagaimana tatkala dalam hadis malaikat pernah datang kepada tiga orang, ada yang kena penyakit baros, ada yang botak ya, dan ada yang satunya lagi buta ya. Ini malaikat datang berbicara dengan mereka namun mereka tidak menjadi para rasul. Intinya bukan wahyu yang mengangkat ibunya Nabi Musa menjadi seorang nabi perempuan. Maka akhirnya istri ibunya Nabi Musa pun melepaskan Nabi Musa di Sungai Nil dan dia bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tatkala dia bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, maka setelahnya urusan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau mau diikuti dengan sebab-sebab duniawi, susah ini bagaimana anak bayi diletakkan dalam tabut ya. Bagaimana makanannya enggak ada, tidak mungkin juga dikasih bekal di situ dia enggak bisa makan sendiri ya. Kemudian berapa lama di atas apa? Sungai Nil berapa lama? Bisa jadi sehari enggak dikasih makan bisa mati anak ini ya. Belum lagi kalau ada buaya misalnya di Sungai Nil, artinya belum lagi gelombang-gelombang, artinya ini sudah di luar kemampuan manusia. Namun dia beriman kepada Allah, maka dia jalankan perintah Allah, setelahnya dia serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah yang atur setelah itu. Maka berjalanlah tabut tersebut, ya keranjang tersebut berisi Nabi Musa, si kecil Nabi Musa alaihissalam, sampai akhirnya melewati kerajaan Firaun. Kata Allah, faltaqathahu alu Firaun. Maka dipungutlah oleh keluarga Firaun, istrinya Firaun, iltiqat yaitu ditemukan tanpa ada sebab. Jadi namanya barang temuan, bukan mencari barang, tapi tiba-tiba di jalan ada barang temuan, namanya luqatah, barang temuan. Jadi memang Allah yang atur. Mereka tidak sedang mencari Nabi Musa, tapi tiba-tiba Allah mentakdirkan. Jadi bukan dikatakan dengan tanpa sengaja, tidak, Allah yang sengajakan. Allah yang sengajakan bahwasanya ya tabut tersebut berjalan melewati kerajaan Firaun dan akhirnya diambil oleh istri Firaun. Liyakuna lahum aduwan wa hazana, agar Nabi Musa menjadi musuh bagi mereka dan menyebabkan kesedihan bagi mereka. Di sini ada huruf lam, kata para ulama liyakuna, agar Nabi Musa, jadi mereka ambil Nabi Musa, mereka pungut agar Nabi Musa menjadi musuh mereka dan menjadi penyebab kesedihan mereka. Lam di sini oleh karena para ulama mengatakan lam al-aqibah. Lam di sini artinya menunjukkan akibat yang terjadi nanti akhirnya Nabi Musa menjadi apa? Musuh mereka. Ini jika ditinjau dari lam berkaitan dengan perbuatan keluarga Firaun yang mengambil Nabi Musa. Tetapi kalau ini dikaitkan dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, maka lam di situ bukan lamul akibat tapi lamul ta'lil. Ya, lamul ta'lil artinya sebab. Kenapa mereka Allah takdirkan untuk mengambil Nabi Musa dengan tujuan Allah agar Nabi Musa menjadi musuh mereka dan menggulingkan kerajaan mereka. Dan ini subhanallah di antara hal yang menakjubkan. Bayangkan, Firaun takut ada anak Bani Israel yang akan menggulingkan kerajaannya. Maka dia berusaha mengirim para tukang pendata anak perempuan-perempuan hamil. Bahkan dia bunuh ribuan anak-anak bayi agar tidak ada anak Bani Israel yang menggulingkan kerajaannya. Ternyata Allah mentakdirkan lain. Justru anak yang akan menggulingkan singgasananya ternyata dia pelihara sendiri. Dia yang pelihara, tidur dengan nyaman di istananya, dihormati oleh rakyatnya. Ya, ibaratnya dia memelihara singa yang akan makan dia sendiri. Jadi dia namanya sudah takdir, bagaimana lagi? Dia berusaha untuk menjauhkan seluruh sebab yang bisa menggulingkan singgasananya. Justru ternyata anak tersebut dia pelihara sendiri. Dia yang kasih makan, dia yang rawat, dia yang ternyata anak ini akan menggulingkan apa? Sehingga sananya. Ini diantara menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna Fir'auna wa Hamana wa junudahuma kanu khati'in." Sungguhnya Firaun dan Haman, yaitu panglimanya dan pasukan mereka adalah orang-orang yang keliru. Perbuatan mereka ini keliru, salah. Tatkala mengambil Nabi Musa dipelihara di kerajaan Firaun. Akhirnya tatkala diambil,
Fir'aun lihat itu

seperti Musa. Dan dia melihat seperti ada tanda-tanda ini Bani Israel. Karena kulit Bani Israel berbeda dengan kulitnya orang-orang Mesir. Maka dia hendak membunuh Nabi Musa. Namun dilarang oleh istrinya. Wa qalat imra'atu fir'auna qurratu aynin li walad. Ya. Kata istri Fir'aun, ya, ini anak ya akan menyenangkan kita, menyenangkan saya dan menyenangkan engkau. La taqtuluhu, jangan kau bunuh dia. Ini dalil bahwa sini Fir'aun ingin bunuh apa? Nabi Musa. Tahu-tahu dapat keranjang dibuka, loh ini kan Bani Israel ini. Ya, mungkin coklat kulitnya ya. Ya, kalau Bani Israel, kalau orang Mesir mungkin putih-putih. Ini Bani Israel, dibunuh aja. Istrinya bilang jangan. Asa an yanfa'ana aw nattakhidahu walada. Semoga dia kalau besar bermanfaat bagi kita atau kita angkat dia sebagai anak. Wa hum la yash'urun, dan mereka tidak sadar. Subhanallah, di antara takdir Allah ternyata istrinya Firaun tidak punya anak. Maka rindu ingin punya anak, kebetulan ada rezeki, ada anak untuk anak bayi untuk diangkat menjadi anak. Maka dia pun ngerayu suaminya, jangan bunuh anak ini. Akhirnya Firaun pun mengalah sama istrinya, ya. Maka saya sering sampaikan, kalau Fir'aun saja yang kurang ajar, yang bengis, ngalah sama istrinya, apalagi ente-ente ini. Iya, Fir'aun sadis atau tidak? Sadis. Nyiksa orang, bunuh anak-anaknya, siapa yang tega bunuh anak-anak? Waktu istrinya bilang, jangan mas, berhenti dia. Ngalah sama istrinya. Apalagi ente ya. Baik, para hadirin yang dirahmati Subhanahu wa ta'ala. Kemudian, akhirnya diambillah, dipelihara Nabi Musa di kerajaan Fir'aun. Wa asbaha fu'adu ummi Musa farigha. Jadilah hati ibunya Nabi Musa kosong. Artinya semua kosong dari segala perkara kecuali hanya memikirkan anaknya. Kosong dari seluruh urusan kecuali hanya memikirkan anaknya. Jadi benar-benar sedih. Ini ungkapan menunjukkan dia sangat sedih, sangat gelisah tentang anaknya. Apalagi dia dengar, dia tahu bahwasanya anaknya ternyata singgah di kerajaan Fir'aun. Dan diambil oleh keluarga Fir'aun. Sementara Fir'aun memang ingin bunuh anak-anak Bani Israel. In kadat latubdi bihi laula an rabatna ala qalbiha. Hampir-hampir dia berterus terang menampakkan bahwasanya itu anak saya. Saking takutnya anaknya dibunuh atau saking rindunya kepada anaknya. Hampir-hampir dia terus terang. Kata Allah, laula an rabatna ala qalbiha. Kalau bukan kami kokohkan hatinya. Oleh karena ikhwan ya. Di saat-saat kita genting, kita butuh agar Allah mengkokohkan hati kita. Banyak doa yang mukallibal qulub. Tsabbit qalbi ala dinik. Ya Rabbku yang bolak-balikkan hati manusia. Kokohkan hatiku di atas agamamu. Ada kondisi-kondisi di mana kalau Allah tidak jaga hati kita, kita terlepas. Kita akan tenggelam dalam maksiat. Kalau kita tidak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, sudah kita akan lebur dalam kemaksiatan. Maka lihatlah Allah Subhanahu wa taala di antara nikmat karunia yang paling besar. Seorang sudah berada di ambang ya, maksiat atau sudah di ambang bahaya, Allah kuatkan imannya. Seperti ini, ibunya dari Musa kalau mengatakan, itu putra saya Musa, dibunuh enggak? Dibunuh. Musa dibunuh, dia pun dibunuh. Kenapa? Berarti anti selama ini berusaha menyembunyikan ada anak yang lahir. Akan dibunuh dua-duanya. Ini di ambang bahaya. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengokohkan hatinya sehingga dia tidak ngomong. Dia tidak ngomong. Padahal bergejolak hatinya ingin mengambil anaknya. Kenapa? Anaknya terdampar di rumahnya orang yang suka bunuh anak-anak. Yaitu apa? Fir'aun. Taib. Litakuna minal mu'minin. Agar dia termasuk orang-orang yang beriman. Yaitu ibunya. Akhirnya, kata ibunya dari Musa. Wa qalat li ukhtihi qussih. Dia berkata kepada kakaknya Nabi Musa. Telusurilah. Ya, kabar-kabar adikmu Musa. Fawasurat bihi an junubi wahum la yash'urun. Maka, kakaknya Nabi Musa, kakak perempuan Nabi Musa kemudian berjalan dari jauh kejauhan. Dia mengawasi bagaimana yang terjadi kepada Nabi Musa. Dia ingin lihat Nabi Musa diapain. Ternyata diangkat menjadi seorang anak, dirawat. Namun dia tidak datang langsung, kalau dia datang langsung berbahaya. Tadi bisa dibunuh dia. Ya. Maka dia dengan kecerdasan dia, ya kakaknya Nabi Musa hanya dari jauh mengawasi Nabi Musa. Kemudian Allah punya rencana lain. Kata Allah, "Wa haramna 'alaihil maradhi'a min qabl." Dan Allah sudah mengharamkan para wanita-wanita yang menyusui untuk bisa menyusui Nabi Musa. Min qabl artinya sebelumnya sudah tercatat di takdir Allah Subhanahu wa taala. Sehingga akhirnya tatkala istrinya Nabi Musa melihat Nabi Musa, ya, kecil Nabi Musa jatuh cintalah kepada bayi tersebut. Fir'aun juga sayang kepada Nabi Musa. Akhirnya mereka berusaha memberi makan kepada Nabi Musa. Ternyata setiap orang yang berusaha menetei Nabi Musa, Nabi Musa enggak mau. Ibu-ibu datang, enggak mau. Ibu datang lagi, enggak mau.
ini gimana ini anak ini, enggak ada yang mau. Setiap datang sampai disebut dalam oleh ahli tafsir dibawa ke pasar. Mana ibu-ibu mau kasih duit ini yang bisa nyatain apa? Anak saya. Akhirnya apa? Ini anak harusnya dibunuh malah sangat disayangi. Bingung mereka ini gimana ini? Akhirnya dibawa ke pasar, suruh disusui, enggak ada yang bisa. Nabi Musa enggak mau ya. Enggak enak semuanya. Allah sudah takdirkan dia tidak mau. Akhirnya tatkala mereka sedang kebingungan mencari siapa yang bisa menyusui Nabi Musa. Sebenarnya Musa menangis masih kecil, tidak lapar kelaparan. Ya, maka datanglah ya, kakaknya di waktu yang tepat seakan-akan tidak sengaja. Maka dia mengatakan, "Faqalat hal adullukum ala ahli baitin yakfulunahu lakum wa hum lahu nasihun?" Maka aku tunjukkan kepada kalian suatu keluarga ya yang akan merawat Musa ya, dan mereka akan berbuat yang sebaik-baiknya. Dan ini seandainya sejak awal kakaknya datang langsung menawarkan ibunya Nabi Musa, pasti ketahuan, "Oh, ini ibunya sendiri ya?" Tetapi tidak. Allah bikin mereka cari dulu apa namanya? Wanita yang menyusui. Sampai mereka sudah kebingungan baru datanglah apa? Kakaknya Nabi Musa. Akhirnya ditawarkanlah ibunya Nabi Musa alaihi salam. Kata Allah, "Faradadnahu ila ummihi kai taqarra ainuha wala tahzan." Maka kami pun kembalikan Musa kepada ibunya agar dia bahagia dan tidak sedih. "Walita'lama anna wa'dallahi haq." Agar dia tahu bahwasanya janji Allah itu benar. "Walakinna aktsarahum la ya'lamun." Dan bahwasanya akan tapi kebanyakan orang tidak mengetahui. Dan itu waktu yang singkat, tidak lama. Ibunya Nabi Musa ketakutan enggak waktu datang pemeriksa? Ketakutan. Dia letakkan Nabi Musa di karena ilham dari Allah, wahyu dari Allah, dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia letakkan di atas keranjang, diletakkan di Sungai Nil. Waktunya sempat enggak mungkin, sebagian ulama mengatakan tidak sampai sehari. Jadi berjalan langsung ke kerajaan Firaun, kemudian Nabi Musa kecil tentu menangis-menangis ya, karena kelaparan, bingung mereka cari, mungkin sore sudah kembali lagi kepada ibunya, waktunya singkat. Pagi ketakutan, sore sudah kembali kepada pangkuan dia kembali. Agar dia tahu bahwasanya kalau Allah sudah berjanji tidak akan menyelisih apa? Janji. Akhirnya apa? Ibunya dibawa ke kerajaan Firaun, merawat Musa yang tadinya tinggal di rumah kumuh, rumah dengan penuh kemiskinan, kesulitan, dengan penuh ketakutan, sekarang tidur tinggal dengan kondisi nyaman, di kondisi nyaman. Tinggal di kerajaan yang mewah, ya, kemudian dihormati, diberi gaji luar biasa. Nyusui anak sendiri dapat apa? Dapat gaji. Intinya karena dia beriman kepada Allah dan menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa ya. Jadi Allah punya cerita dan Allah jalankan cerita tersebut tanpa disadari oleh Firaun dan bala tentaranya. Kata Allah, "Walakinna aktsarahum la ya'lamun." Namun kebanyakan manusia tidak tahu bahwasanya janji Allah itu pasti terjadi. Taib. Akhirnya Nabi Musa pun tumbuh di rumah Firaun, jadilah dia orang terpandang ya. Dia Bani Israel, kulitnya Bani Israel ya. Namun dia terpandang. Kenapa? Sampai disebutkan dalam sebagian buku tafsir, Musa dikenal dengan Musa bin Firaun. Dikenal apa? Musa bin Firaun. Siapa yang berani ganggu Musa? Terus orangnya juga kuat ya. Makanannya selalu makanan sehat ya. Kenapa? Makan tinggal di rumah orang kaya. Jadilah dia seorang laki yang terpandang dan dihormati ya oleh orang-orang Mesir, apalagi orang-orang Bani Israel. Dan dia Israeli, dia seorang Bani Israel. Kelihatan dari perawakannya, dari kulitnya ketahuan dia ternyata dari Bani Israel. Tapi para hadirin hadirat subhanahu wa taala, kunna Allah berfirman, "Walamma balagha ashuddahu wastawa atainahu hukma wa ilma." Tatkala Nabi Musa dewasa, wastawa dan sempurna kedewasaannya, disebutkan umurnya 40. "Atainahu hukma wa ilma." Kami berikan kepada dia hukum dan ilmu, yaitu kami angkat dia menjadi seorang nabi. Setelah Musa berumur berapa? 40. Diangkat oleh Allah, ini sebagai pendapat sebagian ulama ya. Intinya sekitar umur 40-an beliau diangkat menjadi seorang nabi. "Wa kadzalika najzil muhsinin." Demikianlah kami beri ganjaran kepada orang-orang yang berbuat baik. Disebutkan dari Musa ya, selama dia dianggap sebagai Musa bin Firaun, dia sering bantu Bani Israel. Sebelum diangkat menjadi seorang nabi, dia kuat dan dia sering membela Bani Israel ya. Kenapa? Dia dari suku Bani Israel. Ya, maka Allah mengatakan, "Wa kadzalika najzil muhsinin." Demikianlah kami berikan ya ganjaran kepada orang yang berbuat baik, kami angkat dia menjadi seorang nabi tatkala umurnya sudah 40. Terjadi peristiwa besar. Nabi Musa membunuh seorang dari Bani Israel. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa dakhala al-madinata ala hini ghaflatin min ahliha." Suatu hari Nabi Musa masuk di suatu kota, mungkin di kota Mesir, tatkala dalam kondisi tenang. Ada yang mengatakan di siang hari bolong, orang-orang sedang tidur.
Jadi banyak orang yang tidak lagi tersebar di kota, lagi tenang kota tersebut, tidak ada orang. Mungkin di siang hari orang pada istirahat. Fawajada fiha rajulaini yaqtatilan. Tiba-tiba Nabi Musa mendapati ada dua orang sedang bertengkar. Hadza min syi'atihi wa hadza min aduwihi. Yang satu dari Bani Israel, yang satu dari aduwihi, yaitu dari suku Al-Qibt, dari Aqbad, dari suku Mesir, sedang bertengkar. Fastaghasahu allazi min syi'ati. Tidak ada orang yang hadir tatkala itu. Fastaghasahu allazi min syi'atihi. Maka orang yang dari suku Bani Israel minta tolong kepada Nabi Musa. Alalladzi min aduwihi, untuk mengalahkan orang yang memusuhi mereka. Disebutkan orang Mesir ini maksa dia kerja dengan kerjaan yang tidak mau, dipaksa. Sehingga terjadi apa? Perkelahian, dipaksa. Akhirnya dilihat Nabi Musa lewat, dia minta tolong. Wahai Musa, agisni, tolong saya. Nabi Musa orangnya sangat sangat kuat. Fawakazahu Musa faqadha alaihi. Nabi Musa kemudian mukul sekali pukul, langsung tewas orang tersebut. Jadi Nabi Musa orangnya sangat kuat. Sekali hantam, langsung tewas. Qala hadza min amali syaitan. Nabi Musa langsung sadar, dia bersalah. Dia mengatakan ini perbuatan syaitan. Innahu aduun mudhillum mubin. Sungguhnya adalah musuh yang menyesatkan dan nyata. Qala rabbi inni dhalamtu nafsi faghfirli. Maka Nabi Musa kemudian beristighfar. Dia mengatakan, ya Allah, sungguh aku telah menzalimi diriku. Faghfirli. Maka ampunilah aku. Faghfaralah. Maka Allah pun mengampuni Nabi Musa. Baik, Nabi Musa melakukan kesalahan, membunuh seorang dari Al-Aqbad, dari suku Mesir. Padahal dia tidak diperintahkan untuk bunuh orang tersebut. Orang ini padahal kafir, mengikut Fir'aun, menganggap Fir'aun sebagai Tuhan. Orang ini pada dasarnya berhak untuk dibunuh. Namun, tatkala itu Nabi Musa tidak berhak untuk bunuh orang ini. Buktinya, karena Nabi Musa tinggal bersama mereka. Nabi Musa diberikan segala kebutuhan yang dia butuhkan. Tinggal nyaman bersama Fir'aun. Ya. Maka tidak boleh dia membunuh, berkhianat kepada orang, berbuat baik kepada dia. Maka Nabi Musa pun merasa bersalah tatkala setelah membunuh orang kafir ini. Ya. Oleh karena ini sering saya sampaikan bahwasanya tidak semua orang kafir boleh ditumpahkan darahnya. Ya. Tidak semua orang kafir boleh ditumpahkan darahnya. Dan orang kafir ada 4 model ya. Ada namanya kafir harbi, kafir yang berperang melawan kita, memerang kita, itu yang berhak, itu yang darahnya halal dan hartanya halal. Adapun 3 model lainnya tidak boleh dibunuh, seperti kafir Al-Musta'man, kafir yang minta pengamanan, dia bermusuhan sama kita, perang sama kita. Namun dia ingin masuk negeri kita dengan minta pengamanan. Tatkala pemerintah Islam menyetujui, maka dia harus diamankan, tidak boleh berkhianat. Maka padahal dia asalnya bermusuhan, asalnya perang. Namun dia minta diamankan, tatkala diamankan maka tidak boleh dibunuh. Yang kedua adalah kafir dhimmi. Kafir dhimmi adalah seorang kafir yang tinggal dalam pemerintahan Muslim, negara Muslim, dan dia bayar jizyah. Bayar apa namanya upeti untuk menunjukkan ketundukannya terhadap hukum Islam, ini pun tidak boleh dibunuh. Dan kafir muahad adalah seorang kafir dari negara kafir yang punya perjanjian damai dengan kita. Ya, kita punya perjanjian damai antara negeri kita dengan negeri mereka, maka tidak boleh dibunuh orang kafir ini. Dan Rasulullah SAW mengatakan, man qatal muahadan lam yara raihatal jannah. Oh, kama qala Nabi SAW, barang siapa yang bunuh kafir yang punya perjanjian damai dari negara yang punya perjanjian damai dengan kaum muslimin, maka dia tidak akan cium bau surga. Oleh karenanya salahlah pendapat sebagian orang yang mengatakan setiap kafir harus dibunuh, setiap kafir hartanya apa? Halal, boleh diambil. Ini pendapat yang keliru. Sama seperti mengatakan setiap kondisi harus perang, ini juga tidak benar. Tidak setiap kondisi harus perang, dan tidak setiap kondisi harus orang kafir harus dibunuh. Bahkan dalam kondisi aman, terkadang Islam mudah sekali berkembang. Oleh karenanya tatkala perjanjian Hudaibiyah hanya cuma satu tahun lebih, Rasulullah SAW bolak-balik terjadi peperangan sejak tahun 2 Hijriah sampai tahun 6 Hijriah. Dan jumlah kaum muslimin cuma berapa totalnya? Paling cuma 3.000 maksimal. Bahkan Rasulullah SAW tatkala perjanjian Hudaibiyah, Rasulullah SAW hanya bawa sekitar 1.500 orang. Tatkala hendak umrah ternyata dihalangi orang kafir, terjadilah perjanjian Hudaibiyah. Dalam waktu 1 tahun lebih, jadilah 10.000. Kaum muslimin jadi berapa? 10.000. Kenapa? Waktu itu ada perjanjian damai, sehingga berinteraksi antara orang musyrik dengan orang muslim, sehingga mereka mungkin mendengar hujah, mendengar dalil, sehingga banyak mereka masuk Islam, sehingga tatkala Fathul Makkah jumlah kaum muslimin 10.000. Sungguh cepat. Oleh karenanya Hudaibiyah dikatakan oleh Allah fathah mubina. Inna fatahna laka fathah mubina. Ini bukan Fathul Makkah, pendapat yang benar. Sungguhnya kami akan berikan engkau kemenangan yang nyata. Maksudnya perjanjian Hudaibiyah. Karena dengan perjanjian tersebut dalam kondisi damai, ternyata yang masuk Islam sangat banyak. Sampai dari mungkin 3.000 menjadi berapa? 10.000 dalam waktu singkat 1,5 tahun. Padahal Nabi sudah berdakwah sejak di Mekah berapa lama?
10 tahun lebih. Oleh karenanya, tidak setiap kondisi kita harus berperang. Terkadang kondisi damai itu lebih menguntungkan kaum muslimin. Dan ini menguntungkan seperti di negara-negara kafir. Ya, banyak orang-orang kafir mulai masuk Islam. Tapi kalau kita bikin kekacauan di sana, bahaya. Bikin kacau, ngebom sana, akhirnya kaum muslimin ditindas. Kenapa yang pegang kuasa orang kafir? Maksud saya, pendapat yang mengatakan setiap kondisi harus perang ini pendapat yang tidak benar. Sebagaimana pendapat yang mengatakan setiap kafir harus dibunuh juga tidak benar. Orang kafir bermacam-macam dan kondisi juga berbeda-beda. Tapi para hadirin rahimatullah subhanahu wa ta'ala, Nabi Musa alaihissalam disebutkan oleh para ahli tafsir, dia tidak hendak membunuh suku Kipti ini, suku Mesir. Tetapi di luar dugaan, dia hantam langsung mati ya. Jadi dia sebenarnya bukan ingin bunuh, ingin menghalang orang tersebut agar tidak mengganggu atau memaksa Bani Israel untuk bekerja. Namun waktu dia tolak, mati orang tersebut. Qadarullah. Jadi Musa tidak sengaja, namun dia tahu itu salah. Maka dia pun minta maaf, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah pun kata Allah faghfaralah, Allah mengampuninya. Innahu huwal ghafurur rahim. Sungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Qala rabbi bima an'amta alayya falan akuna dhahiran lil mujrimin. Setelah itu dia bertekad, berazam, dia mengatakan, ya Rabbku, karena nikmat yang engkau karuniakan kepadaku, engkau berikan aku karunia, engkau menerima taubatku, maka aku tidak akan menjadi penolong orang-orang yang berbuat dosa. Aku tidak akan lagi berbuat seperti ini. Ya. Kata para ulama, ini dalil bahwasanya seorang kalau diberi karunia, maka dia harus beramal soleh. Nabi Musa tatkala diterima taubatnya, maka dia ingin beramal soleh. Jadi bentuk syukur yang paling jelas bukti seorang bersyukur adalah beramal soleh menggunakan nikmat yang Allah berikan kepada dia untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi para hadirin rahimatullah subhanahu wa taala, Nabi Musa pun setelah itu ketakutan. Fa asbaha fil madinati khaifan yataraqqab. Maka di pagi hari esoknya disebutkan kejadian itu antara maghrib, ada yang mengatakan di siang hari bolong, ada yang mengatakan di maghrib dan isya, tatkala orang sudah tidur, intinya kota lagi tenang. Besoknya di pagi hari Nabi Musa ketakutan, ya, khawatir, ya taraqqab, dia menanti-nanti apa dampak dari perbuatan saya kemarin. Ya, karena bahaya membunuh seorang dari Mesir, bahaya, pasti kabarnya akan sampai kepada Fir'aun. Namun sekarang ini tidak ada yang tahu siapa yang bunuh orang Mesir tersebut. Ya. Tidak ada yang tahu, ya, belum ada CCTV, belum ada yang lainnya. Jadi Fir'aun pun Tuhan dia pun enggak tahu. Fa idzal ladzi istansarahu bil amsi yastasrihu. Tatkala di pagi hari berjalan-jalan, tiba-tiba lelaki dari Bani Israel yang kemarin minta tolong teriak-teriak lagi. Minta tolong kepada Nabi Musa. Qala lahu Musa innaka laghawiyyun mubin. Kata Nabi Musa, sungguh engkau adalah orang yang menyesatkan, yang sangat nyata. Ya, karena ini orang sudah cari masalah terus sama apa? Sudah kemarin masalah, sekarang bikin apa? Masalah. Dan Nabi Musa mengingatkan dia, engkau adalah penyesat ya, dan engkau bahaya. Falamma an arada an yabtisha billadhi huwa aduwwu lahumā. Namun Nabi Musa, hamiyahnya, kesukuannya naik tatkala Mesir ini mulai mengganggu Bani Israel tadi. Maka dia pun terpancing untuk membela sukunya. Maka dia pun mendatangi Mesir tersebut dan hendak memukul apa? Mesir tersebut. Bahaya, sekali pukul pasti mati. Maka tiba-tiba orang Mesir ini berkata, "Qala ya Musa, aturidu an taqtulani kama qatalta nafsan bil ams?" Wahai Musa, apa kau ingin bunuh saya sebagaimana kau bunuh orang kemarin? Musa kaget. Berarti kabar sudah sampai kepada Fir'aun. Berarti sudah ketahuan dia yang bunuh. Ada yang tahu kecuali dia dengan apa? Temannya Israeli tadi. Tiba-tiba orang Mesir tersebut mengatakan, kau ingin bunuh saya sebagaimana kau bunuh orang kemarin. Ini zahir ayat. Ada yang mengatakan yang mengucapkan demikian adalah temannya Israeli. Namun ini di luar daripada zahir ayat. Zahir ayatnya bahwasanya yang ngomong demikian, aturidu antaktulani kama qatalta nafsan bil ams, kau ingin bunuh saya sebagaimana kau bunuh orang kemarin, adalah si Mesir tersebut. Akhirnya dia mengatakan, in turidu illa an takuna jabbaran fil ard. Sungguhnya kau hanyalah ingin menjadi orang berbuat semena-mena di atas muka bumi. Wa ma turidu an takuna minal muslihin, dan kau tidak ingin menjadi orang-orang berbuat kebaikan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa jaa'a rajulun min aqsal madinati yas'a. Tatkala kondisi dalam demikian, tiba-tiba datang seorang dari
ujung kota Madinah, bergegas-gegas datang. Qala ya Musa.

ini mengingatkan Nabi Musa. Innal mala'a ya'tamiru nabika liyaqtuluk. Sungguhnya orang-orang sudah berkumpul bersepakat untuk bunuh engkau. Fakhruj innilaka minan nasihin. Keluarlah dari kota Mesir. Sungguhnya aku menasihati engkau. Siapa lelaki ini yang menasihati Nabi Musa? Apakah dia dari suku Mesir ataukah dia dari Bani Israel? Allah alam, tidak ada yang tahu. Allah hanya mengatakan waja'a rajulun min aqsal Madinah. Ada seorang laki yang beri nasihat kepada Nabi Musa. Ya, dalam surat Yasin Allah mengatakan waja'a min aqsal Madinati rajulun yas'a qala ya qaumi tabi'ul mursalin. Datang dari ujung kota, datang kemudian bergegas datang kemudian menasihati kaumnya, wahai kaumku ikutilah para rasul. Siapa lelaki ini? Tidak ada yang tahu. Kata para ulama, tidak perlu diketahui siapa dia. Yang penting amalnya apa? Amal soleh. Dia datang menasihati Nabi Musa. Yang Allah ingin tunjukkan bukan orangnya, tapi yang Allah ingin sebutkan amal kebaikan dia. Siapa orang ini tidak perlu tahu. Yang penting dia datang menasihati Nabi Musa. Dan ini peringatan bagi kita, kalau kita berbuat baik tidak perlu kita diketahui. Ya. Tidak harus kita diketahui, yang penting kita beramal soleh. Ya. Kalau seandainya diketahui penting, Allah akan sebutkan nama orang ini. Tapi Allah tidak sebutin. Yang Allah ingin tunjukkan kepada kita, orang ini berbuat baik menasihati Nabi Musa. Maka Nabi Musa pun nurut kepada nasihatnya, kata Allah Subhanahu wa taala, fa kharaja minha khaifan yataraqab. Maka Nabi Musa pun keluar dari Mesir dalam kondisi ketakutan dan khawatir apa yang akan menimpanya. Qala rabbi najini minal qaumiz zalimin. Nabi Musa kemudian berdoa, ya Rabbku, selamatkanlah aku dari orang-orang yang berbuat zalim. Kenapa mereka berkumpul ingin membunuh Nabi Musa? Berangkatlah Nabi Musa menuju kota Madian. Kota Madian cukup jauh dari Mesir. Dan kota Madian di luar dari daerah kekuasaan Mesir. Walamma tawajjaha tilqa'a Madyana, qala asa rabbi ay yahdiyani sawa'a sabil. Tatkala Nabi Musa berjalan menuju ke negeri Madian, maka dia berdoa kepada Allah, ya Allah, semoga Allah memberikan petunjuk kepadaku kepada jalan yang lurus sampai ke kota Madian. Sampailah Nabi Musa ke kota Madian. Kita tahu kota Madian adalah kotanya Nabi Syuaib. Ya. Nabi Syuaib dikirim kepada penduduk kota Madian. Walamma warada ma'a Madyana wajada 'alaihi ummatan minan nasi yaskun. Tatkala sampai beliau di kota Madian, dan ini Nabi Musa alaihissalam ya keluar dari kehidupan yang mewah. Ya, sebelumnya baru saja kemarin dia hidup mewah di kerajaan Firaun, makan dengan penuh kelezatan. Terpaksa dia harus meninggalkan karena dia meninggalkan kota Mesir dengan tiba-tiba tanpa persiapan. Memukul orang, tahu-tahu diingatkan orang-orang sudah ngumpul ingin bunuh kau, maka dia pun kabur. Nabi Musa alaihissalam ketakutan. Kabur. Dan ketakut perginya dia tanpa persiapan, artinya tidak siapin daging, enggak langsung kabur ya. Sehingga apa yang dia makan, dia cuma makan rerumputan, daun-daun yang dia dapati di jalan, ketimun-ketimun ya. Itu yang bisa dia makan. Dia tidak makan ikan, tidak makan daging. Kenapa? Dia keluar tiba-tiba tanpa persiapan. Dan ini ujian bagi Nabi Musa alaihissalam, padahal sebelumnya dia hidup dalam kehidupan yang mewah di kerajaan Firaun. Dan di sini juga dalil bahwasanya seorang yang takut karena takut tabii, maka ini bukanlah kesyirikan. Yang disebut dengan takut yang dinamakan dengan syirik adalah ketakutan yang menimbulkan peribadatan kepada yang dia takuti. Seperti seorang yang takut kepada jin, saking takutnya kemudian dia taat kepada jin tersebut untuk disembah atau untuk diberikan tumbal kepada jin tersebut, maka ini takut yang merupakan kesyirikan. Adapun takut yang tabii, yang wajar, seperti orang takut dengan ketinggian, maka ini bukan syirik. Seperti orang yang takut dengan orang yang badannya besar, ya ini bukan syirik. Orang yang takut dengan senjata, ini bukan syirik. Orang takut dengan macan, ya ini bukan apa? Syirik ya. Maka tidak semua takut dikatakan apa? Syirik. Jangan seperti ada, saya pernah ketemu dengan seorang yang berdakwah, saking semangatnya dia berdakwah, dia mengatakan Allah Maha Besar, makhluk kecil. Maka seluruh makhluk kita keluarkan dari hati, kita masukkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Enggak boleh takut, enggak boleh takut sama macan, enggak boleh takut sama singa. Wah, repot kalau begini. Kalau begini yang bertauhid, yang salafi cuma Tarzan. Ya. Siapa yang enggak takut sama macan dan singa ya? Cuma Tarzan yang tidak takut. Oleh karena perhatian kepada Allah Subhanahu wa taala, takut seperti ini wajar, seorang ketakutan wajar ya. Tapi dia harus mengontrol dirinya. Jangan sampai ketakutan tersebut mengantarkan dia kepada peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Musa ketakutan. Tatkala dia ketakutan, maka dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberi petunjuk jalan. Akhirnya sampailah ke dia ke negeri Madian. Walamma wara'a ma'a Madian wajada 'alaihi ummatan minan nasi yaskun. Tatkala beliau sampai ke mata air di Madian, itu disebutkan sumur.
Dia mendapati sekelompok orang dari manusia sedang mengambil air dari sumur tersebut untuk memberi minum kepada binatang-binatang ternak mereka. Wa wajada min dunihim ra'ataini tadudan. Di antara mereka ada dua wanita yang menahan-nahan kambing-kambing mereka agar tidak pergi ke sumur. Ya. Kambing-kambing mereka tidak dilepaskan. Ini para wanita ini tidak melepaskan kambing-kambingnya untuk minum ke sumur. Nabi Musa heran. Kenapa? Maka Nabi Musa mendatangi mereka. Qala ma khatbukuma? Ada apa gerangan dengan kalian? Ada masalahnya apa? Kok kambingnya tidak dilepasin apa? Minum ke sumur. Qalata, kedua wanita ini berkata, la nasqi hatta yusdira ri'a. Kami tidak akan mengambil air kecuali setelah para lelaki yang sedang ambil air pergi. Kalau mereka sudah selesai baru kami ngambil air. Wa abuna syaikhun kabir. Kami datang ke sini berdua, kenapa? Karena ayah kami sudah tua, tidak mungkin untuk mengambil air buat kambing-kambing kami. Fasaqalahuma. Maka Nabi Musa alaihi salam pun mengambilkan air dari sumur buat mereka berdua. Tsumma tawalla ila dhil. Kemudian Nabi Musa pun berbaring di bawah naungan sebuah pohon. Ini berarti kejadiannya di siang bolong panas. Ya, maka Nabi Musa setelah itu berbaring atau bernaung di bawah sebuah pohon, faqala rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Kemudian Nabi Musa berdoa, ya Rabbku, sungguhnya aku sangat butuh dengan kebaikan yang kau turunkan kepadaku. Tapi para hadirin hadirat subhanahu wa taala, jadi kisahnya Nabi Musa datang ke mata air tersebut, ada orang-orang ngambil air. Ada dua wanita yang menahan-nahan kambingnya. Nabi Musa bertanya, "Ma khatbukuma? Ada apa gerangan?" Ini boleh ya, seorang laki boleh berbicara dengan wanita kalau memang ya ada keperluan ya. Dan Rasulullah SAW terkadang didatangi oleh sahabiat datang ke rumah Nabi kemudian tanya kepada Nabi SAW. Yang tidak boleh berdua-duaan, bisa menimbulkan apa? Khalwat, ini tidak boleh. Tapi kalau di depan orang kemudian ada keperluan, ada apa bu? Enggak jadi masalah ya. Enggak jadi masalah. Karena saya lihat sebagian ikhwan seperti itu ya. Kalau sama-sama ketemu akhwat, kadang-kadang dia ada keperluan enggak berani ngomong. Tapi kalau sama ibu-ibu yang lain, ini gimana kabarnya? Santai sama ibu yang lain. Ya, padahal wanita yang bercadar ini lebih utama untuk ditolong misalnya. Ya, kita tolong ya, tapi dan kita tolong dan kita bersihkan hati, kita tidak maksud macam-macam. Ya, kita ngomong enggak jadi masalah, gimana kabarnya? Ada perlu Bu, ada yang bisa saya bantu Bu? Ya. Bukan kita tawarkan bantuan hanya kepada orang-orang yang mungkin tidak berjilbab atau yang belum ngaji. Justru orang yang ngaji ini yang butuh untuk kita bantui. Oleh karena Nabi Musa datang kepada wanita tersebut dan bertanya, "Ma khatbukuma? Ada apa gerangan kalian berdua?" Maka mereka pun menjelaskan. Sebenarnya ahli tafsir menyebutkan bahwasanya orang para lelaki ya mereka jadi sumur tersebut ditutupi dengan batu yang besar. Tidak bisa diangkat kecuali oleh 7 orang atau 10 orang. Jadi mereka buka batu tersebut ramai-ramai kemudian mereka memberi minum kepada kambing-kambing mereka. Setelah itu mereka tutup lagi sumur tersebut. Sehingga dua wanita ini hanya mendapatkan sisa-sisa air-air yang tertumpah misalnya atau air-air yang tertampung sisa-sisa. Nah, mereka tidak mampu untuk mengangkat batu tersebut. Maka Nabi Musa alaihissalam angkat batu tersebut sendirian. Ya harusnya hanya bisa diangkat 7 orang, 10 orang, Nabi Musa angkat sendiri. Nah, terus ambil air kasihkan kepada dua wanita tersebut. Setelah itu Nabi Musa alaihissalam kemudian dia kelaparan. Sudah jalan, ada yang mengatakan sudah jalan 7 hari. 7 hari tersebut tidak pernah makan kecuali daun-daun, rumput-rumput, timun-timun, ada pun daging ikan tidak ada. Sehingga disebutkan sampai kelihatan warna hijau dari perutnya, karena yang diisi selama 7 hari apa? Daun. Kelaparan, saking perutnya sudah kempes ya, tapi masih bisa kuat yang kata apa? Batu. Intinya Nabi Musa kelaparan, maka dia berbaring di sebuah pohon bingung ya, tidak ada yang jamu dia ya. Ini tidak ada yang kenal dia, ada yang kenal dia atau tidak? Tidak ada, ini Nabi. Orang paling mulia di zaman tersebut. Yang paling mulia di zaman tersebut siapa? Nabi Muhammad belum ada. Nabi Ibrahim sudah meninggal. Yang paling mulia di zaman tersebut di atas muka bumi adalah siapa? Nabi Musa. Namun tidak ada yang kenal dia, tidak ada yang jamu dia. Bahkan disebutkan dalam surat Al-Kahfi, Nabi Musa minta dijamu ditolak. Bukankah dalam surat Al-Kahfi, Nabi Musa berjalan sama Nabi Khidir. Ya kemudian, فَاسْتَطَعَمَ أَهْلَهَا فَأَبَوْ أَيُّضَيِّفُهُمَا. Mereka datang ke suatu kampung, minta makan, maka orang kampung tidak mau kasih makan sama mereka. Padahal mereka orang paling mulia tatkala di muka bumi. Namun tidak dikenal dan tidak dikasih makan. Apa enggak kurang ajar? Nabi datang minta makan, enggak dikasih. Oleh karenanya kalau antum sudah rajin ibadah, kemudian dicuekin sama orang, ya sudah sabar aja ya. Nabi Musa pernah dicuekin sama satu kampung.
tidak dianggap, minta makan enggak dikasih. Jangan nanti saya ini ustaz, saya ini kenapa ya? Sabar. Ente ustaz ini nabi, bukan ustaz aja, ini nabi. Nabi minta makan enggak dikasih. Maka kalau ada yang tidak kenal ente, sudah alhamdulillah. Ente bisa lebih ikhlas, ya. Bisa lebih ikhlas. Jangan berharap dikenal orang, ya, sudah alhamdulillah. Nabi Musa alaihissalam datang ke Madian. Orang-orang cuekin dia, enggak ada yang tahu nih kalau ini orang paling mulia di atas muka bumi. Dicuekin kelaparan. Akhirnya Nabi Musa minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa doanya? Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Ya Allah, sungguhnya aku ini fakir, sangat butuh dengan kebaikan yang kau berikan kepadaku. Khair di sini kata para ulama, ya, maknanya makanan. Nabi Musa lapar. Nabi Musa lapar, maka dia mengeluh kepada Allah, minta, ya Rabbku, sungguhnya aku lapar, berikanlah makanan kepadaku. Jadi ini doanya minta makan. Berikan yang perhatian Allah Subhanahu wa taala, di antara adab doa yang disebut oleh para ulama, seorang menunjukkan kelemahan dia, menunjukkan kondisi dia. Ya, Allah tahu bahwa Nabi Musa lapar, Allah tahu. Tetapi tatkala Nabi Musa berdoa sambil menunjukkan kekurangan, ya Allah, aku lagi lapar, maka ini yang Allah inginkan. Maka antum tatkala berdoa, ya, menyebutkan, ya, nama-nama Allah yang indah, bertawassul dengan nama Allah yang indah. Kemudian di antaranya antum menyebutkan kekurangan antum, kebutuhan antum. Dan Allah suka seperti itu. Oleh yang tidak mengapa antum berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, misalnya antum perinci, ya Allah, saya begini, begini, begini, dan itu lebih mengena dalam hati kita. Tatkala kita sujud, kemudian kita menangis di hadapan Allah Subhanahu wa taala, mengeluhkan, ya, segala kesulitan kita. Kita yakin tidak ada yang bisa menghilangkan kesulitan kita kecuali Allah Subhanahu wa taala. Gimana contoh doanya? Ditolak lamaran. Ya Allah, saya sudah ngelamar, ditolak terus, ya Allah. Tapi jangan bilang, padahal saya cakep, ya Allah, ini enggak bisa begini. Jangan gitu. Ya benar, tunjukkan, ya Allah, saya sudah berusaha, ya Allah, sudah ini, sudah kerja, tapi ditolak lamaran, ya Allah. Tolonglah hambamu ini. Minta kepada, nangis kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah Allah akan kabulkan. Nabi Musa alaihissalam bilang, saya lapar, ya Allah. Oleh karena perhatian Allah Subhanahu wa taala, kita minta kepada Allah, minta apa saja, jangan pernah malu. Ente ngapain malu sama Allah, malu sama orang? Iya, Allah lebih senang kalau diminta. Kalau manusia diminta, dia jengkel sama kita. Minta sekali, dua kali dia masih sabar. Tiga kali, empat kali, lima kali kita diusir. Kalau Allah, semakin kita banyak minta, semakin senang Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kita semakin menunjukkan kerendahan dan kehinaan kita di hadapan Allah, menunjukkan kebutuhan kita. Jangan kita bilang, ah, masa gini aja minta. Jangan begitu. Disebutkan para salaf, mereka dahulu berdoa dalam sujud mereka, minta agar makanan mereka ada garamnya, agar makannya ada rasanya. Mereka minta dalam salat mereka. Ya, semua nikmat yang Allah berikan kepada nikmat yang kita rasakan, semuanya dari Allah. Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Seluruh nikmat dari Allah. Maka tidak mengapa Anda minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa kelaparan, minta kepada Allah Subhanahu wa taala, nabi. Apalagi antum misalnya menghadapi banyak kesulitan, minta kepada Allah. Jangan malu. Jangan malu. Tapi para hadirin rahmatillah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala kabulkan permintaan Nabi Musa. Tanpa harus dia minta kepada orang lain. Tanpa harus dia minta kepada manusia. Allah punya cara sendiri untuk mengabulkan permohonan Nabi Musa alaihissalam. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Faja'athu ihdahuma tamshi 'ala istihya." Tiba-tiba datang salah seorang dari dua wanita tadi, ya, menemui Nabi Musa, datang dalam kondisi tersipu-sipu malu. Dan ini Allah sebutkan dalam bentuk memuji. Wanita memiliki sifat malu itu baik, ya, pujian. Ya, kalau wanita enggak punya malu, repot. Oleh karenanya wanita dulu sering dipingit, ya. Sampai Rasulullah SAW disebutkan Rasulullah SAW pemalu lebih daripada wanita yang dipingit. Rasa malu itu baik. Kalau orang punya rasa malu, akan mencegah dia dari berbuat maksiat. Dia mau ngelirik cewek, malu, ah, malu. Mau telepon cewek, malu. Ya. Mau apa-apa, malu. Aduh, malu. Ya. Malu itu baik, mengantarkan dia, mencegah dia dari perbuatan maksiat. Tapi kalau enggak punya malu, nekat dia. Dan sekarang di zaman ini, banyak wanita enggak punya malu. Sekarang laki-laki lagi umul, tiba-tiba dia datang, gimana lu lupa deh. Datang, yang laki-lakinya malu-malu. Ada laki-lakinya malu sama perempuan. Perempuannya udah enggak punya malu. Maka saya sering sampaikan, kalau lagi nador, harus cari perempuan yang apa?
pemalu. Kalau lagi nazar cari perempuan yang malu tunduk-tunduk. Tapi kalau kamu nazar perempuan yang ngelirik begini, menatap, tinggalin. Ini perempuan enggak punya malu. Cari wanita yang punya sifat malu. Sifat malu sifat yang baik. Buktinya Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Al-Qur'an. Wa ja'at ihdahuma ala istihya. Dalam kondisi malu. Qala, lalu dia berkata. Disebutkan yang datang ini, yang berjalan malu-malu ini adalah dua wanita tadi bersaudara yang paling kecil. Yang paling muda di antara dua wanita tersebut. Qalat inna abi yad'uka. Dia berkata, sungguhnya ayah kami, ayahku mengundangmu liyajziyaka ajra ma saqaita lana. Untuk beri ganjaran ya atas kebaikan yang kau lakukan kepada kami, yaitu dengan mengambilkan air buat kami. Falamma ja'ahu wa qassa 'alaihi al-qasas. Maka tatkala Nabi Musa datang bertemu dengan ayahnya, lalu dia pun menceritakan kisah dia sejak awal, bagaimana dia bunuh orang, kemudian dia lari dikejar oleh para pengikut Firaun. Qala la takhaf. Maka ayah mereka, ayah dua wanita ini berkata, la takhaf, jangan kau takut. Najauta minal qaumiz zalimin. Sungguhnya kau telah selamat dari orang-orang yang zalim. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lelaki ini, banyak ahli tafsir seperti Al-Qurtubi dan yang lainnya berpendapat bahwasanya lelaki ayah dari dua wanita ini adalah Nabi Syuaib alaihissalam. Nabi Syuaib alaihissalam. Akan tapi ini dibantah oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah. Ya. Yang benar, Allah tidak menyebutkan namanya. Seandainya lelaki Nabi Syuaib, Allah akan sebutkan namanya. Kemudian Nabi Musa zamannya jauh setelah zaman Nabi Syuaib. Nabi Syuaib datang setelah kaum Nabi Lut, ya. Wama qaumi lutin minkum biba'id, dan dia pernah menasihati kaumnya dan dia berkata, dan sungguhnya tidaklah wama qaumu lutin minkum biba'id, sungguhnya kaum Nabi Lut tidak jauh dari kalian. Berarti ini dalil bahwasanya jarak antara zaman Nabi Syuaib dengan zaman Nabi Lut tidak jauh, dan Nabi Lut sezaman dengan Nabi Ibrahim. Nabi Lut adalah disebutkan keponakannya Nabi Ibrahim alaihissalam. Oleh karenanya jarak antara Nabi Syuaib dengan Nabi Lut tidak jauh. Nah, sementara Nabi Musa jauh dari Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim punya anak, kemudian Nabi Ishak, Ishak punya Nabi Yakub, Nabi Yakub punya Nabi Yusuf, dan seterusnya sampai Nabi Musa. Mungkin ratusan tahun jarak antara Nabi Ibrahim dengan Nabi, atau mungkin ribuan tahun antara jarak Nabi Ibrahim dengan Nabi Musa. Oleh karenanya, pendapat yang benar, ini dipilih oleh Syekh Sa'di juga, selain Ibnu Katsir, bahwasanya lelaki ini bukanlah Nabi Syuaib. Meskipun dia mungkin dari kaum Nabi Syuaib. Kemudian Allah telah mengabarkan bahwasanya Allah membinasakan kaum Madian setelah mereka kufur kepada Nabi Syuaib. Nah, berarti yang tersisa bersama Nabi Syuaib adalah orang-orang yang beriman. Nah, di sini Nabi Syuaib sudah sangat tua, berarti yang tersisa dengan dia adalah orang-orang apa? Beriman. Nah, apakah merupakan sifat orang-orang beriman yang ada wanita dua ingin mengambil air dicuekin? Enggak mungkin itu sifat orang beriman. Ya. Kemudian kalau Nabi Syuaib adalah ayah mereka berdua wanita ini, mana berani Nabi Syuaib mengatakan, wahai Musa, mau enggak kau gembalakan kambing-kambing saya? Ya, Nabi Syuaib tahu Nabi Musa lebih mulia daripada dia. Oleh karenanya pendapat yang benar, ini bukan Nabi Syuaib, tetapi dia dari pengikut Nabi Syuaib dan dia tinggal di kota Madian. Tapi para hadirin rahimatullah subhanahu wa taala, kata Nabi Syuaib, kata orang tua dari dua wanita ini, la takhaf, jangan kau takut wahai Musa. Najauta minal qaumi dzalimin, sungguh kau telah selamat dari orang-orang yang zalim. Kenapa? Karena negeri Madian di luar dari kekuasaan Firaun. Jadi Firaun memiliki kerajaan Mesir, Madian luar dari kerajaan Mesir. Ini di luar dari kekuasaan mereka, maka jangan kau takut. Qalat ihdahuma, maka berkatalah salah seorang dari dua wanita tersebut, disebutkan adiknya yang ngomong, ya abati sta'jirhu, wahai ayahanda, kerjakanlah dia ya sama kita. Inna khaira man ista'jarta al-qawiyul amin, sungguhnya orang yang terbaik yang diperkerjakan adalah orang yang kuat dan terpercaya. Para ulama membahas kenapa wanita ini bisa menilai Nabi Musa kuat dan terpercaya. Kalau kuat, kata para ulama, karena dia melihat Nabi Musa mengangkat apa? Batu. Ini kuat. Batu yang besar diangkat sendiri. Adapun al-amin, terpercaya, kata mereka, karena wanita ini waktu datang malu-malu, kemudian mengantarkan Nabi Musa ke rumah ayahnya, Nabi Musa suruh wanita ini di belakang.
Nabi Musa tidak ingin wanita di depan sehingga dia melihat tubuh wanita tersebut. Dia jaga pandangannya. Dia jaga pandangannya. Meskipun wanita tersebut mungkin memakai jilbab atau menutup wajahnya, Nabi Musa tidak mau. Suruh di belakang. Nabi Musa di depan, wanita di belakang. Jadi kalau belok kanan dibilang belok kanan, belok kiri hanya suara yang dia dengar. Dan suara wanita asalnya bukan apa? Bukan aurat. Cuma belok kanan belok kiri enggak jadi masalah. Tapi kalau gimana Mas? Itu bahaya. Kalau belok kanan, belok kiri, belok kanan, belok kiri, enggak apa. Jadi Nabi Musa jalan depan, perempuannya di belakang. Belok kanan, belok kiri. Hati-hati fitnah wanita. Hati-hati fitnah wanita. Oleh karena para hadirin rahimahullah subhanahu wa taala, maka dia berdalil dengan ini bahwasanya Nabi Musa adalah seorang yang amanah. Seorang yang amanah. Maka dia mengatakan, "Wahai ayahanda, pekerjakanlah Musa. Sungguhnya dia adalah orang yang kuat dan orang yang amanah." Perhatikan di sini, Nabi Musa alaihissalam berdoa tadi, minta makan. Allah kabulkan atau tidak? Allah kabulkan. Allah kabulkan, dia diundang oleh orang, diundang, tentunya diundang makan, dikasih makan. Subhanallah. Allah punya cara sehingga Nabi Musa dikabulkan doanya. Kemudian Nabi Musa menerima upah dia tadi membantu dua wanita. Dan ini diperbolehkan. Nabi Musa tatkala membantu dua wanita tersebut tidak berharap upah. Dia mengharap upah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Malaikatnya para ulama mengatakan, jika seorang berbuat baik dengan ikhlas, tahu-tahu datang upah, tidak apa-apa dia terima. Tidak tercela. Tetapi tatkala dia bekerja, bukan mengharapkan upah tersebut. Dia tidak mengharapkan upah tersebut. Dan ini peringatan kepada para da'i, ya. Tatkala dia mungkin khutbah Jumat, atau tatkala dia mungkin mengisi pengajian, jangan dia berharap dunia. Kalau orang beri, dia terima, tidak mengapa. Nabi Musa menerima apa? Pemberian tersebut. Tapi dia tidak berharap. Bukan itu yang diharapkan. Dia berharapkan pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Namun setelah itu dia terima, enggak jadi masalah. Ya. Yang penting waktu beramal, ikhlas kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena Nabi Musa tatkala diundang, dia tidak tolak. Dia memang lagi lapar. Sampai sana kemudian dia tentunya diberi makan oleh dua ayah dari dua wanita ini. Setelah itu Nabi Musa alaihissalam ditawarin untuk menikah. Ini pembahasan utama pada hari ini. Apa kata ayah dua wanita ini? Qala inni uridu an unkihaka ihda ibnataya hataini ala an ta'juruni thamaniyah hijjah. Wahai Musa, aku ingin menikahkan engkau dengan salah satu dari dua putriku. Dengan syarat kau bekerja kepadaku selama 8 tahun. Kerja apa? Gembala kambing. Fa in atmamta ashran fa min indik. Kalau kau kerja 10 tahun maka terserah engkau. Wa ma uridu an ashqa alaik. Aku tidak ingin merepotkan engkau. 8 tahun padahal repot juga itu. Cuma dia tidak ingin jadi 10 tahun karena lebih repot. Satajiduni insyaallah minas salihin. Kau akan dapati aku termasuk orang yang baik. Kata Nabi Musa, qala dzalika baini wa bainak. Ini antara aku dengan engkau, ya. Ayyamal ajalaini qadaitu fala udwana alayya. Yang mana saya pilih tidak jadi masalah. Apakah 8 tahun atau 10 tahun? Wallahu ala ma naqulu wakilan. Allah menjadi saksi atas kesepakatan kita ini. Para hadirin rahimahullah subhanahu wa taala, para ulama berdalil dengan ayat ini disunnahkan seorang lelaki, ya, menawarkan putrinya atau adik perempuannya kepada lelaki yang soleh. Dan ini sunnah para sahabat. Oleh karenanya kita tahu Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu menawarkan putrinya Hafsah kepada Abu Bakar dan kepada siapa? Kepada Utsman. Akhirnya ternyata mereka sudah dengar Nabi ingin menikah dengan Hafsah, maka tidak ada yang berani terima. Tapi intinya dia nawarkan bagaimana mau nikah dengan putri saya. Ini. Ya, jadi kalau kita lihat ada seorang yang soleh, ya, karena yakinlah kebahagiaan putri kita, kebahagiaan adik perempuan kita hanya bisa didapatkan dari lelaki yang soleh. Meskipun mungkin dia tidak kaya raya, yang penting dia berusaha, dia punya penghasilan, bertanggung jawab, amanah, maka sudah pas kita serahkan putri kita atau adik kita, ya. Dan ini banyak terjadi pada, jangankan para salafus soleh, pada zaman sekarang pun banyak terjadi. Kita nggak usah bicara salafus soleh, cerita siapa Ibnu al-Musayyib yang putrinya di mau dilamar sama raja atau anak raja, namun dia menolak, kemudian dia berikan kepada siapa, muridnya yang miskin, ya. Kenapa? Karena muridnya orang yang soleh, ya. Kita masih ingat dulu kita menikah dengan apa, meskipun maksudnya kita bukan orang-orang soleh seperti mereka, itu pun Allah mudahkan.
Saya menikah aja dulu, saya masih ingat punya modal cuma 140.000. Itu pun utang. Tahu-tahu kakak ipar nawarkan adiknya. Ya, kenapa ditolak? Padahal saya baru keterima Madinah, artinya belum belum seperti sekarang, belum gemuk seperti sekarang, masih masih maksudnya kalau sekarang ya mungkin mungkin ada yang naksir kalau sekarang. Udah punya rumah, ya mungkin ada yang naksir ya. Kalau lihat materi mungkin ada yang naksir sekarang. Dulu saya enggak punya apa-apa. Saya enggak punya apa-apa. Uang pun juga enggak punya. Akhirnya tawar sama ya akhirnya saya mau ya. Saya kasih mahar, ya, maharnya berapa terserah. Oh, terserah kan alhamdulillah kalau terserah. Akhirnya saya beli buku harganya 140.000, saya masih ingat saya utang 70.000. Udah itu mahar saya. Walimah mereka yang tanggung. Malam pertama tidak ada hotel, pinjam rumah Ustaz. Oh gitu Ustaz Abu Sa'ad, Ustaz Abu Sa'ad hafizahullah, dia pergi ninggalkan rumahnya. Dia bilang udah, firanda sini aja. Ustaz kemana? Udah jangan usah mikir. Istri kemana? Gak usah mikir. Dia tidur di mana? Istrinya tidur di mana? Rumah kita pakai seminggu. Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah. Artinya dengan modal 140.000, saya bisa punya anak 5 sekarang. Waktu adik saya mau menikah, ada seorang ikhwan ipar saya datang mau nikah. Kemudian dia malu-malu. Saya tanya apa maharnya. Kalau enggak salah dia bilang cuma punya uang 2 juta. Saya bilang nikah aja. Jadi 140.000, 2 juta banyak. Alhamdulillah sekarang udah punya anak 4 ya. Alhamdulillah udah ya Allah beri rezeki. Oleh karenanya para hadirin fatwa subhanahu wa taala, kalau antum dapati seorang yang laki yang soleh, ya, dia ini sudah berusaha nikahkan ya. Ingat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu. Ya, kalau datang seorang yang kalian ridho akhlaknya dan agamanya, maka nikahkanlah ya. Nikahkanlah. Daripada anda kemudian mencari orang yang tidak soleh meskipun kaya, ingat kebahagiaan berada di lelaki yang soleh. Maka tidak mengapa seorang menawarkan putrinya atau adiknya kepada seorang yang dia anggap soleh dan baik ya, agar adik dan putrinya tersebut bisa berbahagia di sisi orang yang soleh tersebut. Wallahu alam bisawab. Akhirnya Nabi Musa alaihissalam terima. Disebutkan yang menikah dengan Nabi Musa adalah adik ya. Adik dari, jadi kakak beradik perempuan ini yang menikah dengan Musa adalah yang adik. Karena adik inilah yang manggil Nabi Musa ketemu ayahnya, sehingga melihat amanahnya Nabi Musa. Kemudian dia yang mengatakan, wahai ayahanda, pekerjakanlah apa? Nabi Musa. Ini semua tawaran dari sang adik ya. Maka akhirnya Nabi Musa menikah dengan yang lebih kecil dan tidak menikah dengan yang lebih tua. Oleh karena Allah mengatakan, kalau menikahkan yang lebih muda, ada masalah tertentu tidak mengapa meskipun yang tua belakangan. Jadi, ya tidak harus yang lebih tua di luar nikah, yang muda belakangan, enggak. Ya kalau ada orang datang kemudian naksir adiknya, oh, jangan dulu kamu kakaknya aja. Ya saya enggak suka kakaknya, maunya adiknya, enggak bisa ini. Enggak benar seperti ini. Terus bagaimana? Cinta enggak bisa diatur ya. Emang mau diatur kemudian dirubah sinyalnya ke situ ya, belum tentu bisa. Dia enggak, saya maunya sama ini. Kamu sama kakaknya aja ya, enggak bisa. Ya. Oleh karena Nabi Musa nikah meskipun dengan adanya meskipun kakaknya belum menikah. Tapi setelah itu Nabi Musa AS menerima tawaran dan akhirnya menikah dengan wanita tersebut dan bekerja meskipun tidak ada dalil Nabi Musa apakah dia kerja 8 tahun atau 10 tahun. Namun kita tahu Nabi Musa adalah seorang yang soleh, tentunya dia akan memilih yang terbaik bagi sang mertua. Maka kata para ulama, Nabi Musa bekerja selama 10 tahun. 10 tahun ngurus sawah ladang, jadi penggembala kambing. Dalam rangka untuk membayar mahar wanita tersebut. Ini menunjukkan bahwasanya pernikahan merupakan ibadah yang mulia. Kalau tidak mulia, ngapain Nabi Musa seorang nabi? Dia sudah diangkat menjadi nabi ya. Kemudian kenapa dia rela untuk bekerja selama 10 tahun? Ya. Ini menunjukkan bahwasanya pernikahan adalah ibadah yang mulia. Tapi para hadirin yang dirahmati Subhanahu wa taala, akhirnya Nabi Musa alaihissalam pun bekerja membayar maharnya. Setelah 10 tahun, maka Nabi Musa pun rindu untuk bertemu keluarganya. Keluarga dia semuanya di mana? Di Mesir. Allah berfirman, "Falamma qada Musa al-ajala wa sara bi ahlihi." Tatkala Nabi Musa selesai menunaikan
tugasnya bekerja 10 tahun menggembala kambing, wasara bi ahlihi, dan dia berjalan membawa istrinya. Ini dijadikan dalil oleh sebagian ulama bahwasanya seorang wanita taat kepada suami, kalau suami mengajak dia untuk tinggal, meninggalkan mertuanya, maka wajib untuk ditaati. Sekarang Nabi Musa ngajak wanita ini meninggalkan ayahnya, meninggalkan keluarganya. Dan wanita tatkala sudah menikah, maka dia harus lebih taat kepada suaminya daripada orang tuanya, terutama dalam hal-hal yang berkaitan dengan kerumah tanggaan. Ya. Maka ini wajib bagi seorang wanita taat kepada suaminya. Contohnya, ayahnya mengatakan, "Nak, kamu tidak boleh tinggal di luar kota, harus tinggal di Banjarmasin." Suaminya bilang, "Tidak bisa istriku. Papa dapat kerja di sana. Kita harus kerja di tinggal di Martapura misalnya." Ya. Kebetulan papa jadi marbot di sana. Misalnya. Maka saat itu maka sang istri harus taat kepada suaminya. Sang istri harus taat kepada suaminya, ya, meskipun ayahnya tidak setuju. Kenapa? Karena ini berkaitan dengan masalah rumah tangga. Maka dia pun taat kepada suaminya. Adapun kalau suaminya memerintahkan perkara maksiat, maka tidak boleh taat. Contohnya suami mengatakan, "Tidak boleh kau ziarah kepada ayahmu." Ini berarti menyuruh kepada kemungkaran, ya, kepada maksiat. La ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam rangka bermaksiat kepada Allah, maka tidak perlu dia taati. Tapi kalau dalam masalah ini kita tinggal di Martapura, tinggalkan Banjarmasin, maka harus dia taat. Nabi Musa AS bawa istrinya berjalan menuju ke Mesir. Disebutkan beliau rindu dan ingin bertemu dengan keluarganya secara diam-diam, karena Nabi Musa takut dengan Fir'aun. Dan mungkin dia dalam benaknya sudah 10 tahun mungkin Fir'aun lupa. Ya. Ya, artinya dia tunggu waktu yang lama, sekarang dia berani untuk kembali ke Mesir. Kan dia tadi lari dari Mesir ketakutan. Ya. Maka dia ingin balik diam-diam, siapa tahu sudah berubah kondisi dan dia diam-diam ingin ketemu dengan keluarganya. Taib, tatkala beliau berjalan, anasa min janibi turi nara. Tiba-tiba tatkala melewati Bukit Tur Sina, dia melihat seperti ada api dari sisi Bukit Tur. Dan disebutkan waktu itu dalam kondisi malam yang dingin. Nabi Musa berkata, "Qala li ahlihi umkuthu inni anastu nara." Tetaplah engkau di sini, ya. Jangan kemana-mana. Aku merasakan ada api di sana. La'alli atikum minha bi khabarin aw jadwatin minan nar la'allakum tastalun. Semoga aku bisa mendatangkan kabar tentang api tersebut, atau aku membawa sepotong dari api tersebut, mungkin sepotong kayu yang berisi api tersebut. La'allakum tastalun, semoga bisa menghangatkan kalian sepertinya di musim dingin. Falamma ataha nudiya min syati'il wadil aymani fil buq'atil mubarakati min asyjarati ayya Musa inni ana Allahu rabbul alamin. Ternyata tatkala dari Musa sampai ke sana, maka ada suara yang datang dari lembah yang penuh berkah, ya, dari arah pohon, ya, suara Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Inni ana rabbul alamin." Aku adalah rabbul alamin, penguasa alam semesta ini. Dan kita tahu Allah ada hijabnya, hijabuhun nur, ya, dalam hadis hijab Allah adalah cahaya. Cahaya tersebut, api tersebut ternyata cahaya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa an alqi asab, dan lemparkanlah tongkatmu. Jadi Allah sebutkan dalam surah Thaha, ya, tentang pertemuan antara Nabi Musa dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa hal ataka hadithu Musa idh ra'a naran faqala li ahlihim kuthu inni anastu nara la'alli atikum minha bi qabasin aw ajidu 'ala nari huda falamma ataha nudiya ya Musa inni ana rabbuka fakhla'na 'alaika innaka bil wadil muqaddasi tuwa. Tatkala Nabi Musa datang, Allah mengatakan, "Sungguhnya ya Musa, aku adalah Rabbmu, fakhla'na 'alaik, bukalah kedua sendalmu. Innaka bil wadil muqaddasi tuwa." Sungguhnya engkau sedang berada di lembah yang berkah. Jadi Nabi Musa diajari adab oleh Allah Subhanahu wa taala. Mau masuk di lembah, buka sendal. Oleh karenanya masalah adab penting. Allah langsung tegur Nabi Musa masalah adab. Ada yang menyebutkan sebenarnya tafsir mengatakan Nabi Musa menggunakan sendal dari kulit himar, dan kulit himar najis. Tapi enggak ada dalil secara pasti. Intinya Allah mengajar adab kepada Nabi Musa, bukalah dua sendalmu. Sungguhnya kau berada di tempat yang mulia. Wa ana akhtartuka fastami' lima yuha. Sungguhnya aku telah memilih engkau. Aku milih engkau wahai Musa. Fastami' lima yuha, maka dengarkanlah wahyu yang akan diberikan kepada engkau. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'buduni wa aqimi sholata li dzikri. Sungguhnya aku adalah Allah, tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali aku. Sembahlah aku dan dirikanlah salat untuk mengingatku. Jadi terjadi pembicaraan antara Allah Subhanahu wa taala dengan Nabi Musa alaihi salam. Orang-orang Asy'ariyah,
orang-orang ahlul bidah, mereka bingung dengan ayat-ayat seperti ini. Kenapa? Mereka mengatakan Allah berbicara tanpa suara. Dan Allah berbicara tanpa huruf. Loh, terus bagaimana dialog antara Allah dengan Nabi Musa? Mereka bingung. Dan mereka mengatakan kalamullah adalah kalamun nafsi. Kalam Allah itu seperti ilmu, tidak pernah berubah, tidak pernah bertahap satu paket yang tidak, yang jamid, yang tetap, tidak ada perubahan. Karena mereka mengatakan Allah tidak

Jadi firman Allah itu ada suaranya. Dan ini yang dijelaskan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitabnya Khalqu Afalil Ibad. Allah berbicara dengan Allah yang kehendaki. Allah berbicara dengan suara, ya. Meskipun tidak sama dengan suara manusia, namun Allah berbicara dengan suara. Allah berbicara dengan apa yang Dia kehendaki. Terjadi dialog. Mereka tidak bisa merenungkan ada dialog, kata mereka. Tidak mungkin ada namanya dialog. Allah ngomong, Nabi Musa ngomong. Allah ngomong, enggak bisa. Ini enggak ada. Terus bagaimana, kata mereka? Ditakwil. Bahkan Imam Al-Qurtubi juga terjerumus dalam hal ini. Imam Al-Qurtubi berusaha mentakwilkan ayat-ayat seperti ini. Rahimahullahu taala, semoga Allah mengampuni beliau, ya. Intinya beliau menyampaikan bahwasanya enggak, ini Allah berikan sebagian wahyu dari kalamullah, kemudian ya. Dan ini semua adalah takwil yang batil. Yang jelas Nabi Musa berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala dengan suara yang didengar, terjadi dialog. Oleh karena Allah mengatakan, "Wa ma tilka bi yaminika ya Musa?" Apa yang ada di tanganmu wahai Musa? Ini ada pembicaraan atau tidak? Ada dialog. Dialog antara Allah dengan Nabi Musa. Dan oleh karenanya ini sering saya sampaikan bahwasanya orang-orang Asy'ariyah, demikian juga orang Mu'tazilah dan yang lain Jahmiyah, mereka berkeyakinan bahwasanya Al-Qur'an yang ada di hadapan kita ini bukanlah firman Allah, tetapi dia adalah terjemahan dari kalamullah an-nafsi. Jadi mereka tidak pernah beriman Allah berbicara dengan suara. Jadi bagaimana? Jadi kata mereka dalam zat Allah ada firman Allah yang menetap dalam zat Allah. Jadi zat Allah seperti ilmu Allah. Ilmu Allah tidak bisa berubah-ubah. Demikian juga firman Allah Subhanahu wa taala. Kalau begitu Allah tidak berbicara, Allah tidak berbicara dengan suara, tidak dengan huruf. Terus ini Al-Qur'an bagaimana? Maka mereka khilaf. Ada yang mengatakan Al-Qur'an ini adalah takbirnya dari Jibril. Jadi Jibril datang kemudian melihat Allah, kemudian Jibril, "Oh, maksudnya begini. Oh, maksudnya begini." Maka takbirnya dari Jibril. Ada yang mengatakan takbir Al-Qur'an ini bukan dari Jibril tapi dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini semua tidak benar. Sehingga Al-Qur'an yang ada di hadapan kita bukan kalamullah menurut keyakinan mereka, tapi ini adalah ungkapan dari Muhammad yang ingin memaknai maksud Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang dipakai oleh orang-orang liberal untuk merendahkan Al-Qur'an. Orang-orang liberal mengatakan Al-Qur'an ini, bahasa Arab ini sebenarnya bukan bahasa Allah. Allah tidak punya bahasa. Tetapi Al-Quran ini hanyalah ungkapan dari maksud Allah. Oleh karenanya kita baca Al-Quran, cari maksud-maksudnya. Jangan terpaku dengan teks. Terus maksudnya gimana dalam Al-Quran? Kata mereka, Al-Quran itu ada maksud-maksud yang gak bisa berubah. Contohnya harus adil, kesamaan. Seluruh ayat-ayat atau seluruh dalil-dalil yang melanggar keadilan, kesamaan, maka ditolak. Ya karena mereka tidak meyakini Al-Quran dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak meyakini Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Ini berbahaya. Ya. Oleh karenanya ayat seperti ini membantah mereka, kata Allah, "Fastami' lima yuha." Wahai Musa, dengarkanlah apa yang diwahyukan kepadamu. Jadi Allah berbicara dengan Nabi Musa alaihissalam dengan suara yang didengar oleh Nabi Musa alaihissalam. Kemudian Allah mengatakan, "Wa ma tilka bi yaminika ya Musa," dalam surah Thaha. Apa yang ada di tangan kananmu? Kenapa Allah bertanya tentang di tangan kanan Nabi Musa? Karena Allah ingin menjadikan tongkat Nabi Musa sebagai mukjizat. Karena sekarang tugas Nabi Musa berat. Nabi Musa mau diutus kepada orang yang aku sebagai Tuhan. Orang aku sebagai Tuhan tersebut bukan Tuhan yang baik, Tuhan yang kejam, suka bunuh Bani Israel. Kemudian Nabi Musa sudah berbuat kesalahan, pernah membunuh anak buahnya. Dan Nabi Musa kabur karena takut sama orang yang aku sebagai Tuhan, ini Fir'aun. Maka harus ada mukjizat yang kuat untuk dihadapkan kepada Fir'aun. Maka Allah ingin menjadikan tongkat yang dibawa oleh Nabi Musa sebagai apa? Sebagai mukjizat. Maka Allah mengatakan, "Wa ma tilka bi yaminika ya Musa?" Apa yang ada di tangan kananmu? Nabi Musa ditanya kaget, ada apa ini? Tanya. Apakah Allah bertanya tentang fungsinya ataukah Allah bertanya tentang apa yang ada di tangannya? Nabi Musa cerdas, maka Nabi Musa menjawab dengan keseluruhan. Sekarang pertanyaan Allah, apa yang ada di tanganmu, tangan kananmu? Pertanyaan ini mengandung dua kemungkinan. Pertanyaan tentang benda apa di tangan kananmu, atau apa sih fungsi benda yang ada di tangan kananmu? Maka Nabi Musa menjawab dua-duanya. Dia mengatakan, "Qala hiya asaya." Jawaban pertama, "Wah, ini tongkat saya." Tentang bendanya. Kemudian Nabi Musa menyebutkan fungsinya, "Atawakkau 'alaiha." Aku bersandar di atas tongkat tersebut. "Wa husybila biha 'ala ghanami." Aku gunakan untuk pukul pohon agar jatuh daun-daun supaya dimakan oleh kambing-kambingku. "Wa liya fiha ma'aribu ukhra." Dan saya punya fungsi-fungsi yang lain dengan tongkat ini. Saya pernah ketemu dengan orang di Masjid Nabawi pakai sorban pas lagi waktu itu lagi musim iktikaf, ya. Musim iktikaf orang banyak tidur dan dia jalan pakai, masih muda,

0: masih muda, kemudian jalan melewati orang orang sedang tidur, saya tegur, assalamualaikum, itu masih muda ya, kenapa pakai tongkat? Sebagaimana Nabi Musa pakai tongkat itu. Waduh, gak, kambingnya ketinggalan kambingnya. Ini Nabi Musa sebutkan ada fungsinya, dia pakai tongkat ada fungsinya. Atawakkau alaiha wa ahushubiha ala ghanami, dan jangan dianggap sunnah pegang apa? Pakai tongkat ya. Orangnya pada hadirin Allah Subhanahu wa taala, Nabi Musa jelaskan, dan ini kata para ulama, Allah ingin kasih mukadimah kepada Nabi Musa agar Nabi Musa tidak kaget, karena tongkat ini akan dijadikan apa? Dijadikan mukjizat. Kalau tiba-tiba Allah mengatakan, "Wahai Musa, lemparkan yang ada di tangan kananmu." Kaget ya, lempar. Tapi harus kasih mukadimah dulu. Itu apa Nabi Musa? Oh, ini tongkat saya buat ini, saya buat anu, saya buat ini. Oleh karena sebagian sebagian apa ada sebagian ahli ilm yang berdalil dengan kisah ini bahwasanya seorang tatkala berdakwah harus pakai mukadimah, jangan langsung-langsung. Allah Subhanahu wa taala tatkala memerintahkan Nabi Musa melemparkan tongkatnya, pakai mukadimah, enggak langsung. Antum jangan, ada orang lagi makan di restoran, antum datang, sungguhnya kita akan meninggal dunia. Dia lagi makan, terus gimana lezat memakan? Ya enggak bisa, dakwah enggak bisa masuk seperti itu. Dia pelan-pelan antum datang, kayak halo, gimana kabarnya, masya Allah enak, saya pesan juga, ngomong bareng-bareng, pelan-pelan ngobrol bareng-bareng dulu ya. Kalau langsung-langsung ya orang tidak bisa apa, tidak bisa terima lah. Lagi makan antum datang, tahu azab kubur mengerikan. Gimana mau ya, agak nyambung ya. Oleh karenanya ya ikhwan, antum ingat, antum bagaimana dapat hidayah dengan mukadimah, enggak langsung. Ada orang datang sama antum, kemudian bertamu, ajak makan, ngobrol, baru antum dapat hidayah. Senyum-senyum, besok dia datang lagi, mulai dia masuk sedikit demi sedikit. Begitulah cara berdakwah. Harus ada mukadimah. Kalau Allah memberikan mukadimah kepada Nabi Musa, apalagi kepada kita, kepada umat. Oleh karenanya Allah kasih mukadimah, Allah tanya, apa itu di tangan kananmu? Nabi Musa dengan semangat cerita, ini adalah tongkatku. Dan bahkan, kalau antum ingin ngobrol sama orang, tanyakan perkara yang dia sukai. Misalnya antum ingin dakwahi seorang ahli kimia, antum bisa tanya tentang kimia, gimana sih kimia, kok bisa unsur ini? Dia semangat cerita. Kenapa? Dia merasa nyaman kali ditanya tentang apa yang dia ilmui. Ya. Kalau antum tanya ketemu orang yang suka apa namanya kuliner, antum tanya gimana makanan yang enak. Jadi di sana cerita semua di sana sini. Kenapa dia suka makan sana sana sini? Antum ketemu tukang bengkel, antum tanya gimana ban ini dengan ban yang itu. Dia cerita semuanya. Nah, di situ ada bisa nyambung, baru antum ngobrol. Lama-lama masukin dakwah pelahan demi sedikit. Tapi para hadirin Allah Subhanahu Wa Taala. Setelah Nabi Musa mengatakan, ini tongkat saya gunakan untuk berjalan, bersandar, untuk cari makanan buat kambing. Waliya fiha ma'aribu ukhra, dan saya punya keperluan-keperluan yang lain dengan tongkat ini. Kata Allah, alqiha ya Musa. Lemparkanlah tongkatmu, wahai Musa. Fa'alqaha fa'idha hiya hayyatun tas'a. Maka Nabi Musa lempar, tiba-tiba tongkatnya berubah menjadi ular yang sangat besar. Sangat besar disebutkan sampai mulutnya melebar, buka giginya, taring keluar, mengerikan. Allah sebutkan dalam ayat ini, wa an alqi asak, lemparkanlah tongkatmu, dalam surat Al-Qasas. Falamma ra'aha tahtazzu ka'annaha jannun. Ya, tatkala Nabi Musa melihat tongkatnya apa? Berubah bergerak-gerak seperti ular yang jadi ular beneran. Wala mudibiran wa lam yu'aqqib. Nabi Musa langsung kabur. Jadi kaburnya bukan mundur-mundur begini, enggak. Langsung balik. Jadi langsung balik belakang sama ularnya gede. Ya, siapa yang berani sama ular? Jadi kaburnya bukan mundur pelan-pelan, tidak. Wala mudibiran, langsung balik gini. Enggak noleh-noleh lagi belakang. Walam yu akib, sama sekali enggak lari begini, enggak. Kalau lari gini masih mending. Langsung enggak lihat-lihat lagi belakang, langsung apa? Kabur, karena ularnya sangat mengerikan. Kata Allah, ya Musa akbil wala takhaf, wahai Musa balik, jangan takut. Innaka minal aminin. Sungguhnya kau orang yang aman. Kata dalam surat Thaha, kata Allah, khudha wala takhaf. Sanu'idu hasiratahal ula. Ambil, jangan takut. Ambil kembali ular tersebut, akan jadi tongkat. Kami akan ulangi lagi peristiwa ini. Jadi maksudnya apa? Maksudnya Allah Subhanahu wa taala briefing Nabi Musa alaihissalam, dilatih dulu. Karena mau bertemu dengan siapa? Firaun. Nah, kalau Nabi Musa tidak di briefing, lempar tongkatnya dia kabur. Gimana Firaun beriman? Dia aja kabur. Jadi tidak, Nabi Firaun tidak akan beriman. Makanya dilatih dulu sebelum ketemu dengan apa? Firaun, latih dulu. Jadi waktu datang berani. Maka Allah mengatakan, sanu'iduha siratahal ula. Kami akan ulangi lagi proses ini. Jadi ini latihan. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, Usluk yadaka fi jaybika takhruj baydha'a min ghairi su'in. Masukkanlah tanganmu ke kantongmu atau ke ketiakmu, dimasukkan min ghairi takhruj baydha'a, makan keluar tangan yang putih, min ghairi su'in, bukan karena penyakit. Jadi katanya seperti ada cahaya, seperti cahaya rembulan di tangan beliau, jadi bercahaya. Ini kita bayangkan, ini cerita terjadi pada ribuan tahun yang lalu, belum ada Thomas Alva Edison ya, waktu itu. Jadi ini mukjizat yang luar biasa, ada cahaya keluar dari apa? Dari tangan. Inilah dua mukjizat yang Allah siapkan kepada Nabi Musa untuk bertemu dengan Fir'aun. Watmum ilaika janahaka minar rahbi, dan gabungkanlah tanganmu ke dadamu karena ketakut. Jadi Allah mengajarkan, kalau kau takut juga, jadi Allah siapkan semuanya. Sekarang punya dua mukjizat, hadap itu Fir'aun. Kalau kau takut gini, biar takutmu apa? Hilang. Kata para ulama, barang siapa yang melakukan hal ini, niscaya akan hilang rasa takutnya. Kalau dia ketakutan, begini caranya. Jadi apa? Menggabungkan kedua di dada, ya. Sebagaimana yang Allah wasiatkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Jadi seluruh kemungkinan disiapkan oleh Allah, ya. Meskipun akhirnya Nabi Musa tidak takut di hadapan Fir'aun, tapi takut tatkala melihat sihir yang mengerikan, ya. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Fadzanika burhanani min rabbika ila fir'auna wa mala'ih." Inilah dua bukti yang Allah siapkan untuk kau bawa kepada Fir'aun dan para pengikutnya. Innahum kanu qauman fasikin, dan sungguhnya mereka adalah orang-orang yang fasik. Taib. Sekarang Nabi Musa disuruh berangkat. Pergi wahai Musa ke Fir'aun. Nabi Musa sudah dikasih senjata. Dua apa? Dua mukjizat. Sudah dikasih solusi. Kalau takut caranya begini. Sudah diajarin oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi Musa takut. Qala rabbi inni qataltu minhum nafsan fa akhafu an yaqtulun. Ya Allah, saya sudah pernah bunuh orang. Saya ini asalnya kabur dari Mesir gara-gara takut dibunuh. Dan saya ini mau pulang ke Mesir diam-diam supaya tidak ketahuan Firaun. Sekarang malah suruh nemui Firaun nih, repot. Jadi dia mengatakan, "Ya Allah." Dia menyampaikan rasa ketakutannya kepada Allah. Inni qataltu minhum nafsan. Saya pernah bunuh orang, ya Allah. Wa akhafu an yaqtulun. Aku khawatir mereka bunuh saya. Kemudian kata Nabi Musa, "Wa akhi Harun huwa afsahu minni lisana." Dan saudaraku Harun, dia lebih fasih dalam berbicara. "Fa arsilhu ma yuridu an yusaddiquni," ya. Utuslah dia menjadi seorang rasul bersamaku, dia akan benarkan perkataanku. "Inni akhafu ayukadzibun," aku khawatir mereka mendustakan perkataanku. "Qala sanashuddu adudaka bi akhika," kata Allah, "kami akan kuatkan engkau dengan saudaramu. "Wa naj'alu lakuma sultanan fala yasiluna ilaikuma bi ayatina antuma wa man wa man tabakum al-ghalibun," kata Allah, "dan kami akan berikan kekuatan kepada engkau berdua, maka mereka tidak akan bisa mengganggu kalian berdua, ya, dengan ayat kami, maka kalian berdua dan pengikut kalian berdua akan menang." Kata para ulama, tidak ada orang yang berbuat baik kepada saudaranya seperti Nabi Musa kepada Harun. Apa atau kebaikan yang Nabi Musa berikan kepada saudaranya? Nabi Musa berdoa, "Ya Allah, jadikan saudaraku juga nabi." Allah kabulkan atau tidak? Kabulkan, subhanallah. Nabi Harun dijadikan nabi gara-gara permintaan apa? Nabi Musa. Maka Allah mengatakan, "Wa kana indallahi wajiha." Nabi Musa itu terhormat, atau istilahnya punya kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Buktinya apa? Minta saudaranya jadi nabi, Allah angkat jadi nabi. Tapi para hadirin rahmatullahi subhanahu wa taala, dalam ayat yang lain dalam surah Thaha, Nabi Musa berdoa, "Qala rabbi syrah li sadri," ya Allah, lapangkan apa? Dadaku. "Wa yassir li amri," dan mudahkanlah urusanku. "Wahlul 'uqdatam min lisani," hilangkanlah kekakuan dari lisanku. "Yafqahu qawli," agar mereka paham perkataanku. "Waj'al li waziran min ahli Harun akhi, usjud bihi azri wa asyriku fi amri." Ininya minta agar Harun menjadi jadi rasul bersama Nabi Musa alaihissalam. Kemudian "Wa asyriku fi amri kai nusabbihaka katsira wa nadhkuruka katsira," agar kami bisa bertasbih kepada engkau dengan tasbih yang banyak, agar kami bisa menyebut-nyebut engkau, berzikir kepada engkau dengan zikir yang banyak. "Innaka kunta bina basira," dan engkau maha tahu tentang kekurangan kami, dengan kelemahan kami. Kata Allah, "Qala qad utita su'laka ya Musa," telah dipenuhi permintaan engkau wahai Nabi Musa. Di sini Nabi Musa meminta banyak permintaan. Pertama, permintaan yang diminta oleh Nabi Musa yaitu, kata Nabi Musa, ya "Rabbi syrah li sadri," ya Allah, lapangkanlah dadaku. Kata para ulama, ini cerdasnya Nabi Musa alaihissalam. Sebelum dia minta digampangkan urusannya, sebelum dia minta agar di lancarkan pembicaraannya, yang pertama dia minta dilapangkan dadanya. Ini yang paling penting. Karena ini modal utama seorang da'i tatkala menghadapi kesulitan dalam dakwah. Kalau seorang da'i dadanya lapang, maka dia akan yatahammal, dia akan sabar menghadapi gangguan perkataan maupun gangguan fisik. Kenapa dadanya lapang? Menerima. Ya. Tapi kalau dia tidak dadanya tidak lapang, maka sedikit-sedikit dia marah, sedikit-sedikit dia mengumpat, sedikit-sedikit dia mendoakan kecelakaan bagi umatnya. Maka pertama yang diminta oleh Nabi Musa adalah lapangnya dada. Kalau lapang sudah dada sudah lapang, maka santai meskipun mungkin ngomongnya enggak mantap, ya. Meskipun urusan berat tapi dada lapang semuanya ringan. Maka ini poin pertama yang diminta oleh Nabi Musa alaihissalam. Maka seorang dai minta kepada Allah agar dilapangkan dadanya. Karena bagaimanapun dalam berdakwah pasti ada lika-liku, pasti ada perkara-perkara yang memberatkan. Rabbi syrahli sadri. Baru kemudian Nabi Musa mengatakan wa yassirli amri. Ya Allah mudahkanlah urusanku. Kemudian kata Nabi Musa alaihissalam, wahlul uqdatam min lisani, hilangkanlah kekakuan dari lisanku. Ini ada khilaf di kalangan para ulama. Sebagian ulama berpendapat di sini dalam buku tafsir ya, bahwasanya Nabi Musa alaihissalam waktu kecil ya disenangi oleh Firaun. Jadi Firaun gendong itu Nabi Musa. Istrinya juga gendong Nabi Musa, Firaun juga gendong Nabi Musa. Waktu lagi gendong Nabi Musa si kecil Musa cabut jenggotnya Firaun. Kurang ajar kan, masih kecil udah bunuh saya, apalagi udah gede. Jadi Firaun tampak jengkel, ini Bani Israel ini mungkin ya, artinya dia kan memang takut sama apa? Ada anak dari Bani Israel yang ingin bunuh dia. Ternyata Musa disayang-sayang malah janggut cabut apa? Jenggot Firaun. Maka Firaun ingin membunuh Musa, kata istrinya jangan. Dia tidak paham, dia cuma anak kecil enggak paham. Coba tes dia. Maka dikasih saya enggak tahu apa, salah satunya jamrah, bara, satunya entah apa makanan atau entah. Satunya saya lupa ya. Maka Nabi Musa milih apa? Milih bara api. Kemudian dia makan, akhirnya lukalah lidahnya, sejak saat itu dia tidak pandai ngomong. Namun ini tidak ada dalilnya. Ini Israiliyah, tidak ada hadis yang sahih tentang riwayat ini. Dan ceritanya juga tanda tanya, masa Nabi Musa pilih bara api, kemudian masukkan ke mulutnya. Kalau dia panas, maka dia pasti lempar lah. Masa dia ambil, kemudian masukkan ke dalam mulutnya. Anak kecil bagaimanapun dia punya insting ya, kalau panas ya dia buang lah. Yang anehnya masa dia ambil, kemudian masukkan ke mulutnya. Jadi wallah alam besok, yang dimaksud dengan uqdatan min lisani, Nabi Musa takut karena Firaun ini pintar ngomong. Firaun ini pintar ngomong. Kemudian punya karismatik yang luar biasa. Orang-orang takut sama Firaun. Maka kalau dia ngomong sama Firaun, khawatir dia tidak fasih, lebih parah lagi mengganggu dia untuk berdakwah. Jadi memang dia tidak fasih bukan karena ada cacat lisannya, enggak, tapi memang dia tidak pandai ngomong. Kata dia, wa akhi Harunu huwa afsahu minni lisana, dan saudaraku Harun lebih pandai ngomong. Oleh karena para hadirin hadirat subhanallah, lihatlah tulusnya Nabi Musa. Yang penting tidak mesti saya yang tampil. Yang bahkan Nabi Musa sekarang mengatakan, ya Allah biarin saja Harun yang ngomong bukan saya. Kenapa dia lebih fasih? Jadi tidak mesti saya yang tampil. Siapapun yang tampil silakan. Yang penting tujuan dakwah apa? Tercapai. Oleh karena Nabi Musa mengatakan, huwa afsahu minni lisana, dia lebih paham, lebih pintar ngomong daripada saya. Allah kabulkan. Nabi Harun diangkat menjadi seorang rasul. Allah utus keduanya menuju Firaun. Ternyata yang ngomong siapa? Nabi Musa. Jadi subhanallah, Harun diam aja. Nabi Musa yang apa? Aktif ngomong. Allah sudah kabulkan, Allah hilangkan semuanya kesulitan sehingga dia mudah ngomong. Jadi terkadang orang enggak pede ya. Seperti Nabi Musa, sekarang dia pede atau tidak? Dia tidak pede. Tapi begitu sampai pada harinya, hari-hanya, ternyata Allah mudahkan dia untuk apa? Ngobrol kemudian berdialog dengan Fir'aun. Taib. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Falamma ja'ahu Musa bi ayatina bayyinatin qalu ma hadza illa sihrun muftara." Tatkala Nabi Musa datang kepada mereka dengan mukjizat-mukjizat yang kami bawa, jadi qalu ma hadza illa sihrun muftara. Kata mereka, ini hanyalah sihir yang dibuat-buat. Wa ma sami'na bihadza fi aba'ina al-awwalin. Kami tidak pernah mendengar hal ini dari nenek moyang kami sebelumnya. Ini dusta dari Firaun. Tentang masalah tauhid, tentang Allah adalah Tuhan, itu sudah pernah dibicarakan oleh Nabi Yusuf alaihissalam di zaman Nabi Yusuf. Jadi dan Nabi Yusuf pasti berdakwah juga kepada raja Firaun di zaman tersebut. Jadi Firaun itu istilah pemimpin Mesir, ya. Istilah kalau bahasa kita raja, ya. Jadi Firaun itu bukan nama tapi dia raja maknanya. Jadi Nabi Yusuf bertemu di zaman Fir'aun zaman dia, tentunya Nabi Yusuf pernah mendakwahkannya. Jadi kata para ulama ini dusta dari Fir'aun. Dan dia mengatakan apa yang dibawa oleh Fir'aun hanyalah dibawa oleh Musa hanyalah sihir. Tapi para hadirin hadirat subhanahu wa ta'ala, saya ingin bacakan bagaimana dialog antara Nabi Musa dengan Fir'aun. Dan Fir'aun sangat sangat hebat tatkala berdialog. Antum bisa yang bawa Al-Qur'an bisa buka surat Asy-Syu'ara dari ayat 18 dan seterusnya. Asy-Syu'ara ayat 18 dan seterusnya. Sekarang datanglah Musa dan Harun kepada Fir'aun, dan Fir'aun berdialog dengan Nabi Musa dan anak buah Fir'aun di sekeliling Fir'aun. Ini yang orang ditakuti oleh Musa alaihissalam. Fir'aun sosoknya yang hebat, ya, kemudian pandai ngomong. Dan Fir'aun benar-benar pandai ngomong. Dalam surat Ghafir, Fir'aun mengatakan apa kepada kaumnya, ya? Aqtul Musa wal yad'u rabba inni akhafu an yubaddila dinakum aw an yudhhira fil ardil fasad. Kata dia, wahai kaumku, biarkan aku bunuh Musa. Biarkan aku bunuh dia. Ya. Kenapa? Dia ini aku khawatir dia akan merubah agama kalian, dan aku khawatir Musa ini akan membuat kerusakan di atas muka bumi. Jadi seakan-akan dia bunuh Musa itu karena ingin kebaikan. Kenapa? Kita sudah hidup lama di atas model agama kita. Jangan datang orang merubah-rubah agama kita. Maka dia bilang, ini akhafu an yubaddila dinakum. Saya khawatir Musa ini rubah-rubah agama kita. Kita sudah sejak dulu hidup tenteram, jadi kaya raya dengan model seperti ini. Datang dia ingin rubah-rubah. Au an yudhira fil ardil fasad. Atau dia ingin adakan kerusakan di atas muka bumi. Sampai Nabi Musa dan Fir'aun berkata, ma urikum illa ma ara, wa ma ahdikum illa sabila rasyad. Dia mengatakan, wahai kaumku, kata, wahai rakyatku, kata Fir'aun, ma urikum illa ma ara, apa yang aku tidak menunjukkan kepada kalian kecuali kebaikan yang aku pandang. Wa ma ahdikum illa sabila rasyad, dan aku tidak beri petunjuk kepada kalian kecuali jalan yang lurus. Ini perkataan yang indah, ya. Coba untuk perhatikan maknanya. Ma urikum illa ma ara, aku tidak sampaikan kepada kalian kecuali yang baik menurutku. Wa ma ahdikum illa sabila rasyad, dan aku tidak beri petunjuk kepada kalian kecuali jalan yang lurus. Sampai-sampai indahnya perkataan Fir'aun ini pernah dinukil oleh seorang khatib. Lagi khutbah dia mengatakan, aku tidak berkata kecuali sebagai perkataan hamba yang soleh, ma urikum illa ma ara wa ma ahdikum illa sabila rasyad. Padahal perkataan Fir'aun. Saking pintar, maksud saya, saking pintar ngomongnya apa? Fir'aun, pintar ngomong dia. Di antara bukti dia pintar ngomong, lihat dialog dalam surat Asy-Syu'ara. Datang Musa ketakutan berhadapan dengan Fir'aun. Apa kata Fir'aun? Alam nurabbika fina walida wa labista fina min umurika sinin. Wahai Musa, bukankah kami telah mengasuhmu tatkala kau masih kecil di antara kami. Artinya Fir'aun, ente ini kurang ajar Musa. Sekarang datang-datang memberontak, dulu saya yang pelihara kamu. Kamu dulu kecil, siapa yang rawat saya? Di mana? Di kerajaanku saya rawat. Pintar enggak Fir'aun ngomong? Pintar. Dia enggak langsung penggal, tidak. Dia dihormati, dia orang alim di hadapan rakyatnya. Walabista fina min umrika sinin, dan kamu tinggal bertahun-tahun bersama kami. Kemudian ini dalil yang pertama, nikmat karunia yang Fir'aun berikan kepada Musa, dipelihara oleh Musa, oleh Fir'aun, tinggal di kerajaan dengan penuh kemewahan, dihormati, semua keinginannya dikabulkan, ya, bertahun-tahun bersampai besar. Ini dalil yang pertama. Dalil kedua, engkau pernah berbuat salah. Wa fa'alta fa'lataka allati fa'alta wa anta minal kafirin. Dan kau telah melakukan kesalahan, kau pernah bunuh anak buah saya. Sekarang datang-datang mau nasihati saya. Jadi Fir'aun pintar ngomong. Ya. Kau dulu bunuh orang, sekarang mau jadi ustaz. Kira-kira begitulah. Oh. Kalau digitu kan kita sudah kehabisan dalil digitukin sama orang. Ente sekarang mau ceramah saya, dulu bunuh orang, ya repot. Inilah yang dihadapi oleh Nabi Musa. Maka Nabi Musa memang sudah tahu sejak awal dia tidak ingin kaku dalam ngomong. Kenapa? Dia akan berjidal dengan siapa? Fir'aun. Dia kenal betul siapa Fir'aun. Nabi Musa hidup bertahun-tahun bersama Fir'aun. Maka dia kenal siapa bapak angkatnya ini, luar biasa. Pintar ngomong. Maka wa anta minal kafirin, ya. Dan kau termasuk golongan yang tidak balas budi. Sekarang mau kufur nikmat kau, ya. Gampangnya gitulah. Sekarang kau kufur nikmat. Maka Nabi Musa menjawab. Bagaimana jawaban Nabi Musa? Nabi Musa menjawab, qala fa'altuha idzan wa ana minadh dhalin. Nabi Musa tidak mengingkari kesalahan dia. Saya dulu melakukannya, saya bunuh orang karena saya dulu termasuk orang-orang yang salah. Saya khilaf dulu. Wa farartu minkum lamma khiftukum fa wahaba li rabbi hukman wa ja'alani minal mursalin. Maka aku lari meninggalkan kalian ketika aku takut kepada kalian. Kemudian Tuhanku memberikan kepadaku ilmu serta menjadikan aku sebagai di antara para rasul. Benar saya salah, tapi sekarang saya sudah diberi petunjuk oleh Allah dan sekarang saya diutus sebagai rasul untuk mendakwahi kalian. Kemudian bantahan telak dari Nabi Musa. Apa Nabi Musa mengatakan? Wa tilka ni'matun tamunnuha alayya an abatta bani Israil. Budi yang kau berikan tadi tentang saya dipelihara sama kau gini. Itu semua gara-gara kau memperbudak Bani Israel. Seandainya kau tidak memperbudak Bani Israel, saya tidak butuh untuk tinggal di kerajaan. Ya tidak. Kenapa Nabi Musa akhirnya tinggal di kerajaan Firaun? Karena memang dia Firaun yang bunuh anak-anak sehingga dia terpaksa diletakkan di tabut kemudian terhanyutkan di Sungai Nil. Maka Nabi Musa bantah dengan bantah yang telak. Itu kesalahanmu Firaun. Karena kau memperbudak Bani Israel. Seandainya tidak, saya tidak butuh dengan nikmat-nikmat yang kau berikan kepada aku. Akhirnya setelah kalah berhujah, Fir'aun mulai bertanya yang lain. Qala Fir'aun wa ma rabbul alamin. Siapa Tuhan rabbul alamin itu? Siapa itu? Qala rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma in kuntum muqinin. Nabi Musa menjawab, Allah adalah penguasa langit dan bumi dan apa yang di antara keduanya. Jadi ini bantahan yang telak sebenarnya. Jadi Fir'aun sekarang aku sebagai apa? Tuhan, tapi cuma Tuhan Mesir. Faham? Waktu di Madian dia tidak menguasai apa-apa. Sekarang Nabi Musa mengatakan, Rabku penguasa langit dan bumi dan ada di antara keduanya, termasuk kerajaanmu. In kuntum mukinin, jika kalian adalah orang-orang yang percaya. Qala liman haulahu ala tastami'un. Sekarang Firaun tidak bisa bantah, dia tidak bisa mengatakan saya juga Tuhan. Gimana? Dia cuma Tuhan Mesir doang. Indonesia bukan, dia bukan Tuhan Indonesia, dia bukan Tuhan orang Jawa, dia bukan Tuhan Banjarmasin. Nah, sementara kalau Allah Tuhan langit dan bumi dan apa di antara keduanya, dia tidak bisa membantah perkataan Nabi Musa. Maka dia berusaha mengalihkan perhatian. Qala liman haulahu ala tastami'un, dia berkata kepada anak buahnya, lihat dia apa yang diomongin si Musa. Jadi ingin ngejek itu, Musa ngomong apa itu, ngelindur, ingin ngomong gitu. Tapi Nabi Musa tidak peduli. Dia jelaskan lagi, qala rabbukum wa rabbu abaikumul awalin. Allah adalah Rabbmu dan Rabb nenek moyang kalian. Yang pertama. Kalau kau Tuhan, siapa ciptakan bapakmu? Gampangnya gitu. Ini bantahan juga dari Nabi Musa. Agar orang-orang berpikir. Seandainya Firaun ini Tuhan, terus nenek moyangnya dulu siapa yang ciptakan? Dia belum ada. Faham? Maka Nabi Musa mengatakan, Allah adalah Rabbukum wa Rabbu abaikumul awalin. Rabb kalian dan juga Rabb nenek moyang kalian. Nah, Firaun tidak bisa jawab. Ini bantahan-bantahan telak yang menunjukkan dia bukan Tuhan. Maka qala inna rasulakum alladhi ursila ilaikum la majnun. Sekarang sudah enggak ada jawaban, dia mengatakan rasul yang diutus kepada kalian gila. Sudah ini sudah cacian. Kalau sudah kalah debat apa? Caci maki. Ini Musa gila. Musa apa? Gila. Oleh karena kata sebagian orang, antum kalau berdakwah jalan terus, jangan terlalu pedulikan komentar orang. Boleh kita bantah kalau memang ada keperluan. Kalau enggak ada keperluan enggak usah dibantah. Oleh dikatakan bahwasanya sebenarnya kijang itu apa? Apa namanya? Rusa itu larinya lebih kuat daripada singa, katanya demikian. Tetapi dia bisa dimakan singa, kenapa dia suka noleh ke belakang, tengok-tengok, sudah jauh mana singa? Kayak cering kemakan. Seandainya dia tidak tengok-tengok, dia bisa selamat. Oleh karenanya banyak orang gagal dalam berdakwah atau lambat. Kenapa? Tunggu komentar orang, apa sih kata orang? Tidak semua dikomentari. Rasulullah SAW tatkala berdakwah, ya, menyeru di Mina, dilempar oleh Abu Jahal, Abu Lahab, ya, oleh pamannya Abu Lahab. Dikatakan hada sabi, hada kadzab, ini pendusta, ini keluar dari agama yang dimohonkan. Tapi Musa tidak peduli, tidak dibantah pamannya, dia pergi ke tempat lain berdakwah lagi. Jadi tidak semua perkara dibantah. Ada perkara yang dibantah perlu dan banyak yang tidak perlu untuk dikomentari. Tapi akhirnya Nabi Musa tatkala Firaun kehabisan dalil, dia mengatakan inna rasulakum alladhi ursila ilaikum la majnun. Sungguhnya rasul yang dikirim kepada kalian adalah orang gila. Nabi Musa melanjutkan, qala rabbul masyriq wal maghrib wa ma bainahuma in kuntum taqilun. Allah adalah penguasa timur dan barat dan apa di antara keduanya jika kalian adalah orang yang berakal. Fir'aun pun marah, la in ittakhadta ilahan ghairi la ja'alannaka minal masjunin. Kalau kau masih ada tuhan selain aku, maka aku akan memenjarakan engkau. Sekarang Fir'aun sudah jengkel dan ingin penjarakan Nabi Musa. Sekarang Fir'aun sudah emosi. Dan dia mengatakan, la ini takhata ilahan ghairi la ja'al ala ajalana kami dal masjidin. Kalau kau ada tuhan selain aku, saya akan penjarakan engkau. Sekarang Firaun akan menjarakan Nabi Musa. Nabi Musa pintar. Tatkala mau dipenjara dan Fir'aun kan dia istilahnya apa? Dia jaim, jaga image di hadapan apa? Di hadapan rakyatnya. Makanya dia waktu Nabi Musa sudah membuka lautan, dia sebenarnya takut masuk. Tapi dia jaga image. Saya kan Tuhan, saya masuk. Akhirnya dia masuk duluan. Kata rakyatnya, kamu duluan Fir'aun, kita nunggu. Akhirnya Fir'aun jaga image. Maka dia pun masuk di lautan. Setelah itu dia bilang, lihatlah lautan terbuka karena saya. Ayo masuk. Tenggelam semuanya. Dia jaga image. Waktu dia sudah kalah debat dan akan menjarakan Musa alaihissalam, dari Musa bilang, qala awalau ji'tuka bi syai'in mubin, bagaimana kalau saya tunjukkan kepada engkau yang dalil, ya, bukti, punya mukjizat. Musa, Fir'aun terpancing, enggak jadi penjara. Terpancing. Qala fati bihi in kunta minas shadiqin. Mana itu buktinya kalau kau rasul? Kalau kau benar-benar jujur. Fa'alqa asahu fa idza hiya thubanum mubin. Maka Nabi Musa pun melemparkan tongkatnya, jadi apa jadi? Ular. Sudah latihan sebelumnya. Ular besar. Tapi perhatian Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan dalam surat Al-Qasas. Kata Nabi Musa, wa qala Musa rabbi a'lamu biman ja'a bil huda min indih. Rabbku lebih mengetahui siapa yang datang dengan kebenaran dari sisi Allah. Wa man takunu lahu aqibatud dar, dan barang siapa yang akan mendapatkan kemenangan. Innahu la yuflihu dhalimun. Sungguhnya orang-orang zalim tidak akan beruntung. Fir'aun berkata, wa qala fir'aunu ya ayyuhal mala'u ma 'alimtu lakum min ilahin ghairi. Fir'aun berkata, wahai rakyatku, aku tidak mengetahui ada Tuhan kalian selain aku. Kata Ibnu Katsir, ya, atau ya kalau enggak salah Ibnu Katsir, Fir'aun wara', ya, dia mengatakan, dia tidak mengatakan tidak ada Tuhan selainku, tapi dia mengatakan ma'alimtu, saya tidak tahu ada Tuhan selainku. Ada kemungkinan ada Tuhan yang lain, tapi saya tahu tidak ada. Adapun Musa mengatakan dia punya Tuhan di langit, kita akan buktikan enggak ada Tuhan di sana. Maka dia mengatakan, fa'auqid li yahaman 'ala at-tin faj'al li sarhan la'alli attali ila ilahi Musa wa inni la'adhunnuhu minal kadhibin. Kata Fir'aun, wahai Haman, bakarlah tanah, artinya dijadikan bata, bangunlah bangunan yang tinggi, dan aku ingin lihat ke langit apakah ada Tuhannya Nabi Musa di atas, ya, sungguhnya aku, menurutku dia adalah seorang yang pendusta. Ini dalil bahwasanya Allah berada di atas langit, dan ini disampaikan oleh Nabi Musa kepada Fir'aun, maka Fir'aun ingin mendustakan Nabi Musa dengan membangun bangunan supaya lihat ternyata tidak ada Tuhannya Musa. Kata Allah Subhanahu wa taala, wastakbara huwa wa junuduhu fil ardi bighairil haqq wa dhannu annahum ilaina la yarji'un. Dia sombong dan juga para tentaranya sombong di atas muka bumi tanpa ada kebenaran, dan mereka menyangka bahwasanya mereka tidak akan kembali kepada kami. Fa akhadnahu wa junudahu fa nabadnahu fil yammi. Maka kami pun menyiksa dia dan musuh dan tentaranya, kami pun lemparkan ke dalam lautan. Fanzur kaifa kana aqibatu dhalimin. Lihatlah bagaimana kesudahan orang-orang yang berbuat zalim. Disebutkan Fir'aun tatkala mengatakan kepada kaum, jadi Fir'aun kesesatannya bertingkat-tingkat. Pertama kali dia mengatakan, ya, ma alimtu lakum min ilahin ghairi, aku tidak tahu ada Tuhan kalian selain aku. Kedua dia mengatakan, ana rabbukumul a'la, aku adalah Tuhan kalian yang paling tinggi. Dalam sebagian sahabat menyatakan jarak antara pernyataan pertama dengan pernyataan kedua sekitar 40 tahun. Jadi pertama dia ngaku sebagai Tuhan Mesir doang. Alaisa li mulku Misr wa hadhil anharu tajri min tahti afala tubsirun. Lihatlah, bukankah kerajaan Mesir punya saya, dan ini sungai-sungai yang mengalir di bawahku. Tidakkah kalian melihat? Lama kelamaan iblis menggoda dia semakin parah, akhirnya dia ngaku sebagai Tuhan yang paling tinggi. Kalau ada Tuhan Mesir, Tuhan Indonesia, Tuhan Malaysia, Tuhan, saya Tuhan yang paling tinggi antara semua Tuhan, saya paling top. Jadi kerusakan dia antara pertama dan kedua jaraknya 40 tahun. Maka Allah mengatakan fa akhadahu Allahu nakalal akhirati wal ula. Maka Allah menyiksa dia dengan siksaan pertama dan siksaan kedua. Jadi tatkala dia diazab di neraka jahanam gara-gara dia ngomong saya Tuhan Mesir, ada siksaannya khusus. Tatkala dia mengatakan saya Tuhan yang paling top, ada siksaannya juga yang lebih khusus. Oleh karenanya kita tahu bahwasanya siksaan di neraka jahanam tidak satu tingkat, tapi bertingkat-tingkat. Maka Allah mengatakan fa akhadahu Allahu nakalal akhirati wal ula. Kami menyiksa dia dengan siksaan yang terakhir dan yang pertama. Itu pertama perkataan dia, saya raja Mesir. Para hadirin hadirat subhanahu wa taala, ya, sampai di sini saja yang bisa kita sampaikan. Tentunya kisah Nabi Musa masih panjang, bagaimana duel dia dengan para penyihir, akan tapi sampai di sinilah kisah Nabi Musa yang Allah sebutkan dalam surat Al-Qasas, ya, dan sekarang kita buka sesi tanya jawab sebagaimana yang tadi telah dijadwalkan. Wallahu alam bisawab. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi saya dan juga kepada para hadirin dan hadirat sekalian. Silakan ada yang bertanya. Jadi beliau bertanya, apakah Allah punya hijab cahaya? Benar ya, dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan hijabuhun nur. Lau kasyafahu la ahraqat subhatu wajihi man taha ilaihi basaruhu min khalqihi. Kata Allah Subhanahu wa taala, hijab Allah adalah cahaya. Jadi di wajah Allah ada cahaya. Kalau seandainya hijab tersebut dilepas, dibuka oleh Allah, maka cahaya wajah Allah akan membakar ya seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, tidak ada yang bisa melihat Allah di dunia. Tidak mampu. Kita melihat matahari saja tidak mampu. Beda tatkala kita di akhirat. Kalau kita di akhirat, Allah modifikasi manusia di akhirat sehingga mampu untuk melihat Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang disisa di neraka jahanam dimodifikasi tubuhnya sehingga dicabik-cabik, dipotong-potong, enggak mati-mati. Paham? Demikian juga orang-orang tatkala menunggu di padang mahsyar 50 ribu tahun di bawah matahari terik jaraknya 1 mil, mereka tidak mati-mati sementara keringat apa? Bercucuran, karena Allah modifikasi tubuh mereka. Penghuni surga pun demikian, tatkala mereka di surga mereka bisa melihat wajah Allah dengan penuh kelezatan. Sekarang tidak ada yang mampu untuk melihat wajah Allah. Oleh karenanya Rasulullah SAW tatkala Isra Mi'raj sudah mencapai tempat yang tertinggi, kemudian ditanya, ya Rasulullah, hal ra'aita rabbak, apakah kau melihat Rabbmu? Kata Rasulullah SAW, nurun anna arahu, ada cahaya yang menghalangi, bagaimana saya bisa melihat Allah Subhanahu wa taala? Cahaya tersebut hijab yang menghalangi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya tatkala Nabi Musa pernah minta untuk melihat Allah, ya, Rabbi arini anzur ilaihi, kata Nabi Musa, ya Allah, biarkan aku melihat engkau. Qala lan tarani, kata Allah, kau tidak bisa melihatku. Walakin inzur ilal jabali fa anistaqarra makanahu fasawfa tarani, lihatlah ke gunung, jika dia masih utuh di tempatnya maka kau akan melihatku. Falamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'ala udakka, tatkala cahaya Allah turun maka hancurlah gunung tersebut. Wa kharra Musa sa'iqan, Musa langsung meninggal ketika itu atau pingsan. Tidak mampu untuk melihat Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam sahih Muslim Rasulullah SAW mengatakan, ta'allamu annakum lan tarau rabbakum hatta tamutu. Ketahuilah, kalian tidak akan bisa melihat Rabb kalian sampai kalian apa? Meninggal. Dalam bentuk yang lain baru kalian dimodifikasi oleh Allah setelah meninggal baru bisa melihat Allah. Sekarang pandangan kita terbatas, matahari saja tidak bisa kita lihat. Apalagi wajah Allah yang berisi dengan cahaya yang begitu kuat. Saya pernah membaca salah satu adab dalam berdoa tidak merinci doa. Berdasarkan riwayat seorang salaf mendengar anaknya berdoa lalu merinci detail doanya. Ini maksudnya dia merinci tentang surga. Jadi permintaan enggak usah kita rinci. Dia bilang, ya Allah, saya minta surga yang bidadarinya dua. Kenapa dua? 70 sekalian. Misalnya. Yang satunya rambut pirang, satunya rambut hijau misalnya. Ngapain doa seperti itu? Nanti minta surganya masuk surga sudah pasti bahagia. Tapi kalau kita menyebutkan kekurangan kita, ya Allah, ya, ini tidak mengapa. Ya. Asyku ilaika dha'fi, aku mengeluhkan kepada engkau kelemahanku, ya. Ya kita keluhkan, jadi berkeluh kesah kepada Allah itu baik. Kata para ulama, kalau Anda berkeluh kesah kepada orang lain, ente berkeluh kesah kepada manusia tentang musibah yang Anda alami, berarti Anda mengeluhkan Allah kepada dia. Paham? Kalau ada orang mengeluh, aduh saya ini, aduh banyak utang saya ini gini-gini ya. Berarti dia sedang mengeluhkan takdir Allah kepada orang ini. Jangan ente keluhkan langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi yang bertanya langsung?
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Pertanyaan singkat sekali. Yang kami tanyakan hanya umur Nabi Musa itu berapa puluh tahun?
0: Umur Nabi Musa berapa puluh tahun? Jawabannya juga singkat, wallahu alam.
1: Ya, terima kasih.
0: Sama-sama. Apa hikmah yang kita ambil dari pertemuan Nabi Musa langsung dengan Allah? Kenapa tidak lewat perantara Jibril seperti Nabi Muhammad SAW? Ya, ya Allah berkehendak, terserah Allah. Allah mau ketemu langsung dengan Nabi Musa. Ya, ya. Yang jelas Allah ingin menunjukkan bahwasanya ada hamba-hamba Allah yang Allah muliakan. Ada yang dimuliakan dengan ini, ada yang dimuliakan dengan ini. Ya, Seperti manusia, ada yang dimudahkan kecerdasan, ada yang dimudahkan dengan kesolehan, ada yang dimudahkan untuk sholat malam, ada yang dimudahkan bersedekah. Ya Allah, terserah Allah. Ya. Apa? Tilka rusulu faddalna ba'dahum ala ba'din minhum man kallamallah wa rafa'a ba'dahum darajat. Itulah Rasul-Rasul Allah. Di antaranya ada yang Allah berbicara langsung dengannya. Anda pernah mendengar ceramah bahwa Fir'aun yang memelihara Nabi Musa adalah ayah dari Fir'aun yang ditenggelamkan di laut. Nabi Musa pernah ketemu dengan dua raja Mesir. Ini enggak ada dalilnya. Fir'aun itulah Fir'aun itu sendiri. Oleh karena dialog tadi saya sebutkan antara Fir'aun dengan apa? Musa. Kau bukankah dulu pernah jadi anak kami? Pernah tinggal di mana? Ya, itu Fir'aun yang itulah yang kemudian tenggelam. Ya, bukan Fir'aun yang lain. Apakah dibenarkan bahwa derajat yang paling tinggi dalam beribadah adalah beribadah dengan mengharapkan ridha Allah, cinta Allah dan takut kepada Allah daripada beribadah dengan mengharapkan surga Allah dan takut kepada neraka Allah? Karena beribadah dengan harap surga ibaratnya seperti seorang yang cinta karena materi. Ini tidak benar, ini logika yang keliru. Ya, ini dia beragama ingin pakai otak dia, bukan pakai dalil. Nabi Muhammad SAW minta surga berulang-ulang. Nabi Ibrahim mengatakan, waja'alni min warasati jannatin na'im, ya Rabbi, jadikanlah aku termasuk pewaris surga yang penuh dengan apa? Kenikmatan. Allah mengiming-imingkan surga dalam Al-Quran dengan dalam banyak ayat. Rasulullah SAW mengatakan, kumu ila jannatin arduha samawatu wal ard. Bangkitlah kalian menuju surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Nabi Muhammad berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Ya Allah, berikanlah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat itu apa? Surga. Nabi berdoa, Allahumma inni as'alukal jannah wa maqarraba ilaiha min qawlin wa amali. Allah, aku minta kepada engkau surga. Nabi berkata, idza sa'altumullaha fas'alullaha al-firdaus. Kalau kalian minta kepada Allah, minta kepada apa? Mintalah surga Firdaus. Ada seorang datang menemui Nabi dan berkata, ya Rasulullah, inilah uhsinu dandanataka wala dandanata Mu'ad, walakinni as'alullaha al-jannah wa udzubihi minan nar. Ya Rasulullah, aku tidak pandai berdoa seperti doamu dan seperti doanya Mu'ad. Saya tidak pandai ngomong seperti doamu, wahai Rasulullah. Tetapi saya minta kepada Allah surga dan saya mohon kepada Allah dijauhkan dari neraka. Kata Rasulullah SAW, haulaha nudandin. Permohonan kami kepada Allah pun seputar itu. Seputar minta surga dijauhkan dari neraka Jahannam. Jadi tidak ada pertentangan antara mohon surga dengan kecintaan. Bukankah di antara kenikmatan surga melihat wajah Allah? Antum tidak rindu ingin melihat wajah Allah Subhanahu wa taala? Ya, tatkala kita ingin masuk surga, kita ingin nikmat surga di antaranya melihat wajah Allah. Justru karena rindu ketemu Allah, maka kita ingin masuk surga. Ini orang yang ingin berdalil dengan akal dan dia menyelisih seakan-akan dia lebih hebat daripada Nabi Muhammad dan daripada Nabi Ibrahim yang minta surga.

Ustaz, apabila saya hendak menikahi adiknya, sedangkan kakaknya perempuan tidak berkenan dilangkahi. Karena malu bagaimana Ustaz? Padahal orang tuanya tidak masalah sang kakak dilangkahi. Terima kasih. Ya, tulis surat mohon maaf. Mohon maaf wahai calon iparku ya. Aku sudah mencintai adikmu ya gitu. Jangan halangi kebaikan kami ya gitu. Ya. Ya, tulis baik-baik, kasih hadiah, insyaallah dia tenang ya. Ya, kasih hadiah, ngomong baik-baik. Ini bagaimana lagi?

0: Kenapa Nabi Musa lari? Bukankah sikap kesatria jika Nabi Musa menyerahkan dirinya? Mati konyol ya, ini orang kafir ya. Nabi Musa, dia tidak salah total. Bukan dia salah total. Oleh karena Allah menjelaskan, dia bukan salah total. Kenapa? Sekarang kasusnya, ada Bani Israel, seorang dari Bani Israel, yang dipaksa kerja oleh apa? Oleh dari anak buah Fir'aun. Nabi Musa bela, ini kan maksa-maksa gimana ya? Misalnya dipecut pakai, misalnya pakai apa? Pakai cambuk, ya, artinya dipaksa kerja lah, ingin diperbudak. Nabi Musa, dia minta tolong. Nabi Musa bantu, Nabi Musa inginnya dorong, tapi langsung mati. Nabi Musa saking kuatnya, dia mukul untuk menghalangi orang tersebut, langsung apa? Langsung mati. Jadi Nabi Musa salahnya apa? Tidak, tidak total. Dia membela diri, hak dia, cuma kebablasan sampai apa? Sampai mati. Dan bukan itu namanya, bukan kesatria, tapi konyol kalau menyalahkan apa? Menyerahkan diri. Jangan menyerahkan diri, kabur aja, ngapain mati di tangan apa? Orang kafir. Wong dia tadinya ingin membela kebenaran. Ustaz, bagaimana duel antara Nabi Musa dengan para penyihir? Wah, ini nanti episode berikutnya insya Allah. Mudah-mudahan tahun depan ya. Bagaimana dengan istri yang lebih menurut pada saudaranya daripada suaminya? Dan justru memutarbalikkan fakta dengan mengatakan suaminya lebih menurut kepada saudaranya. Bahkan kadang-kadang istri memberi sesuatu kepada saudaranya tanpa pengetahuan suaminya, padahal suaminya yang mencari nafkah. Jadi nasihati istrinya, nasihati, ngomong baik-baik ya. Nasihati seperti ini. Sampai jam berapa? Ada lagi yang bertanya langsung?
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Barakallahu fiik. Ustaz, ya. Kalau kita mengingat cerita Rasul itu, kenyataannya para rasul selain Rasulullah itu dakwahnya seakan-akan santai-santai. Seperti Nabi Musa tadi juga dia melaksanakan berapa waktu di keluarga dia sendiri. Atau mungkin kita menyontoh kepada Nabi Sulaiman sampai dia meninggal pun orang tidak tahu kecuali tongkatnya rapuh begitu. Jadi kelihatan agak santai Ustaz, bukan seperti Rasulullah tiada hari kecuali dengan dakwah.
0: Yeah.
1: Oleh karena itu mungkin minta penjelasan Pak Ustaz, seperti apa atau kok mungkin rasul-rasul yang terdahulu itu umurnya lebih tua sekali, jadi diberi kesempatan untuk santai. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya, mengatakan para nabi santai dalam berdakwah, itu mungkin karena kurang cerita yang disampaikan kurang lengkap ya. Kalau kita dengar cerita para nabi secara lengkap, kita akan tahu mereka tidak santai. Contohnya, gampangannya Nabi Nuh alaihissalam. Dalam Al-Quran dia berkata, "Inni da'autu qaumi layla wa nahara. Falam yazidhum du'ai illa firara." Sungguh ya Allah, aku telah mendakwahi kaumku siang dan malam, dan tidaklah aku mendakwahi mereka kecuali mereka semakin lari. Wa inni kullama da'awtuhum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi adanihim wastaghshaw thiyabahum wa asarru wastakbaru istikbar. Kata Nabi Nuh, setiap saya dakwahi mereka, mereka semakin lari. Kalau saya dapati mereka saya dakwahi, mereka taruh tutup telinga. Antum bayangkan gimana enggak bikin jengkel. Ngomong aja, ngomong silakan. Gini-gini, jengkel ini kurang aja nanti. Begitu. Terus apa? Tutup baju. Bayangkan antum lagi dakwah, tutup baju, enggak mau dengar. Ini bukan pada maghrib aja. Siang dan apa? Malam. Tidak seperti saya, cuma tadi malam sama tadi pagi. Saya pagi ini. Ini siang dan malam. Bukan cuma setahun dua tahun. Ya. Falabitha fihim alfasanatin ila khamsina ma'ama. 950 tahun Nabi Nuh. Maka dia termasuk dari ulul azmi minar rusul. Maka Rasulullah SAW dikatakan, "Fasbir kama sabar ulul azmi minar rusul." Sabarlah wahai Muhammad, sebagaimana para rasul yang telah mendahulimu. Jadi sebenarnya para rasul bukan juga dakwahnya sekali-sekali, tidak. Ya, tetapi mereka terus menerus juga. Namun tidak semua mungkin diceritakan kepada kita. Adapun Nabi Musa, tidak dikatakan dia berdakwah. Namun kapan Allah baru utus dia? Utus dia untuk berdakwah, baru ditugaskan oleh Allah setelah dia selesai menikah. Baru Allah tugaskan. Sebelumnya Allah belum tugaskan. Paham? Jadi memang sebelumnya Allah tidak tugaskan dia untuk berdakwah. Setelah itu baru ditugaskan langsung berat kepada Fir'aun. Mengerikan. Yang dia baru saja lari dari apa? Fir'aun. Ini orang lagi mau cari dia untuk dibunuh, suruh datang orang yang bunuh dia. Yang mau bunuh dia. Ini jadi pertama tugas, langsung tugas yang berat. Dan kalau Bapak baca seperti pengajian tahun lalu, kita pernah baca tentang, kita bahas tentang sejarah Bani Israel. Bapak akan tahu bahwasanya bagaimana beratnya Nabi Musa dikerjain oleh kaumnya. Oleh karenanya berat Nabi Musa alaihissalam. Ya. Apa namanya, dakwah beliau menghadapi kaum yang bejat, kaum yang suka membangkang. Dan terlalu banyak mereka membangkang Nabi Musa alaihissalam. Tidak seperti umat Nabi Muhammad SAW, kaum Ansar, kaum Muhajirin, diperintah oleh Nabi langsung apa? Langsung berjalan. Ya, yang membangkang orang musyrik. Kaum Nabi Musa, mereka beriman kepada Nabi Musa, tahu Nabi Musa adalah Nabi, tapi membangkang. Contohnya tadi malam, nuduh Nabi Musa punya penyakit di dekat kelaminnya. Ini kan apa enggak kurang ajar ini seperti ini. Nabi dituduh sama umatnya. Kalau mereka yang nuduh orang kafir masih mending. Mereka orang beriman kepada Nabi Musa. Nabi Musa dituduh dengan tuduhan yang macam-macam. Adapun Nabi Sulaiman alaihissalam, ya, Nabi Sulaiman alaihissalam ya, tidak disebutkan ceritanya dari awal sampai akhir. Tapi diceritakan khusus. Jadi Allah hanya mencuplik yang mungkin penting. Adapun masalah sabarnya para anbiya, mungkin Allah sudah sebutkan Nabi yang lain. Allah ingin contoh dari Nabi Sulaiman, orang yang kaya namun bersyukur kepada Allah. Paham? Sisi ini yang diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti dia tidak berdakwah. Buktinya dia semangat berdakwah. Tatkala tahu Ratu Bilqis kafir, dia mau serang. Paham? Berarti begitu ada masalah dia langsung apa? Tangani. Jadi jangan bersangka Nabi Sulaiman jadi raja santai-santai kemudian mati selesai urusan. Tidak. Nabi Sulaiman juga berdakwah, ya. Adapun Allah menjadikan Nabi Sulaiman meninggal di atas tongkatnya, tidak ada yang tahu kecuali apa namanya? Dabatul ard apa ta'kulu min sya'atah itu makan tongkatnya itu karena ingin membantah orang kaum jin yang mengaku mengetahui ilmu gaib. Dan saya punya ceramah khusus tentang Nabi Sulaiman alaihissalam. Jadi para jin mengaku mengetahui ilmu gaib, mereka mengaku tersebut, maka Allah ingin bantah mereka. Dan mereka ini takut sama Nabi Sulaiman. Jadi Nabi Sulaiman datang, kemudian Nabi Sulaiman ngawasi mereka. Mereka kerja keras. Ya. Kemudian Nabi Sulaiman kalau sholat lama, terkadang kalau sholat apa? Lama. Suatu saat Nabi Sulaiman meninggal, disangka sholat. Jadi mereka terus kerja-kerja, disangka Nabi Sulaiman sholatnya lama. Ternyata sudah meninggal. Jadi Allah tunjukkan kalian tidak tahu ilmu gaib. Kalau kalian tahu ilmu gaib, tentu kalian tahu Nabi Sulaiman sudah meninggal. Kalau kalian tahu Nabi Sulaiman sudah meninggal, kalian kabur tidak mau kerja. Tapi jin-jin tersebut ternyata kerja terus, nyangka Nabi Sulaiman masih hidup. Ya. Jadi jangan sampai terbetik para nabi apa? Malas-malas, jangan terbetik waliyadzubillah, itu dari syaitan ya. Kalau kita dapati, jangankan Nabi, ustad-ustad aja sebagian ustad rajinnya luar biasa, apalagi yang imannya seperti apa? Nabi ya. Jangankan kita bicara dari para sahabat ya, sahabat yang lihat Nabi.
2: A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.

رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. الحمد لله، kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini Ahad pagi menjelang siang tanggal 28 Rajab 1436 Hijriah, kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama di dalam masjid ini mengkaji ayat-ayat suci Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di kota Kebumen ini. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelam. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang mulia, saya berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Wahai Allah, sesungguhnya kami mohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Amin ya rabbal alamin. Mungkin yang di samping pintu silahkan ke sana sebelum saya mulai kajian, sehingga yang di luar bisa masuk. Silahkan antum ke sana.

Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang tema menangis karena Allah Subhanahu wa taala. Tema yang kita bahas ini adalah salah satu jenis ibadah yang dengan ibadah tersebut seorang muslim mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan menangis adalah sebuah tabiat manusia yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan pada dirinya. Dan akibat niatlah sehingga menangis tersebut menjadi ibadah. Di sini terlihat fungsi penting dari niat. Salah satu fungsi penting dari niat adalah kadang-kadang yang merupakan kebiasaan manusia, tetapi dikarenakan dengan niat maka bisa berubah menjadi ketaatan. Disinilah makna sabda dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam riwayat Bukhari, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan-amalan tersebut sesuai dengan niat-niatnya. Dalam penjelasan yang lain dijelaskan oleh para ulama, di antaranya Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, ada lafadz lain dari innamal a'malu binniyat. Ada lafadz yang berbunyi innamal a'malu binniyah. Innamal a'malu binniyah. Artinya sesungguhnya amalan-amalan itu sesuai dengan pemikiran sebelum dia beramal. Beda ucapan atau tulisan niat dengan niyah, binniyah. Artinya amalan-amalan sesuai dengan pemikiran sebelum beramal. Sekali lagi, menangis adalah tabiat manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Najm ayat 43. Wa annahu huwa adhaka wa abka. Dan dialah Allah yang menjadikan manusia mempunyai tabiat tertawa dan tabiat menangis. Jadi kita sekarang berbicara tentang sebuah ibadah yang asal ibadah ini adalah kebiasaan. Sifat seorang manusia bisa tertawa, bisa menangis, tapi karena niat maka kebiasaan tersebut berubah menjadi ibadah. Dan di sini terlihat fungsi penting dari niat. Maka jangan pernah remehkan niat. Para ulama salaf di antaranya Sufyan ibn Masruq Al-Thawri rahimahullah, Imam Al-Muhaddithin, Amirul Mu'minina fil Hadith, pemimpin para ulama hadith, beliau mengatakan rubba amalin saghirin tukabbiruhun niyyah wa rubba amalin kabirin tusaghiruhun niyyah. Berapa banyak amal yang dianggap remeh di sisi Allah menjadi besar akibat niat, dan berapa banyak amal yang dianggap besar wah oleh manusia di sisi Allah menjadi ringan, remeh, tidak ada artinya disebabkan karena salahnya niat. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, sekali lagi saya ulangi bahwa tema menangis karena Allah ini adalah sebuah tema yang kita bicarakan berbentuk ibadah yang aslinya dia adalah sebuah kebiasaan. Karena niat maka menjadi kebiasaan, menjadi ketaatan. Orang tidur, biasa dia tidur. Sebagaimana manusia tatkala mengantuk maka dia tidur. Tetapi tidur yang dibarengi niat untuk ibadah beda nilainya dengan tidur yang dibarengi hanya karena mengantuk. Di sini terlihat sekali lagi fungsi niat yang sangat luar biasa. Maka jangan pernah remehkan niat.
Kenapa saya singgung masalah ini? Awal-awal Anda sekarang datang ke masjid ini, jauh-jauh dari rumah masing-masing, meluangkan waktu, tenaga, biaya, maka akan tidak bermanfaat duduknya Anda nanti sampai sekian jam ke depan tanpa dibarengi niat. Niatnya apa? Menuntut ilmu yang ikhlas. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, tanamkan di dalam diri, saya duduk di majlis ilmu untuk menuntut ilmu dengan ikhlas. Dan Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala mengatakan, "Laisa syai'un afdala ba'da al-fariidhah min talabil ilm." Tidak ada sesuatu yang paling utama setelah mengerjakan hal-hal yang wajib dibandingkan menuntut ilmu agama. Imam Ahmad rahimahullahu taala beliau berkata, "Talabul ilm la ya'diluhu syai' idza sahhatin niyyah." Artinya, menuntut ilmu amalan yang tidak ada tandingannya jika niatnya benar. Maka sebagai muqaddimah saya tadi kemukakan, menangis yang kita bicarakan adalah salah satu jenis bentuk ibadah yang asalnya dengan niat, menjadi yang asalnya tabiat biasa dengan niat menjadi ibadah. Maka perhatikanlah niat, terutama ketika kita duduk di sini, karena dengan niat yang benarlah seseorang akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, karena menangis adalah tabiat manusia yang Allah tabiatkan di dalam dirinya, maka seorang manusia menangis tidak tercela. Karena dia adalah tabiat, sifat yang Allah sifatkan di dalam dirinya, maka seorang manusia tatkala sedih kemudian dia menangis, maka ini tidak tercela. Sebagaimana dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha la yu'adzibu bidam'il 'ain wala bihusnil qalb, walakin yu'adzibu bihadza wa ashara bilisanihi." Artinya, sesungguhnya Allah tidak menyiksa orang kalau lagi sedih menangis, enggak disiksa. Tidak menyiksa orang kalau lagi ada musibah, sedih hatinya, tidak disiksa. Tetapi Allah menyiksa seseorang kapan? Rasul sallallahu alaihi wasallam menunjuk kepada lisannya. Walakin yu'adzibu bihadza. Akan tetapi Allah menyiksa seseorang karena ini. Maksudnya, kalau sedang sedih, dapat musibah, kematian orang yang dicintai, kehilangan barang, kekurangan harta, ujian, penyakit, maka dia sedih, tidak disiksa. Kalau dia sedih meneteskan air mata, tidak disiksa. Tetapi sedih dengan apa? Dengan lisan yang menggerutu, tidak puas dengan apa yang Allah takdirkan untuknya. Itulah siksanya nanti kalau seandainya Allah menyiksa dia. Ini makna sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala Ibrahim, anak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umur 16 bulan, 1 tahun 4 bulan meninggal. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal qalba la yahzan wa innal 'ayna la tadma' wa la naqulu illa ma yurdhi rabbuna." Sesungguhnya hati benar-benar sedih. Jadi orang kalau ada yang meninggal keluarganya, bukan berarti enggak boleh sedih. Sedih itu sifat tabiat manusia. Ada musibah, sedih boleh. Dan air mata berlinang, sedih boleh. Tetapi kita tidak mengucapkan kecuali yang diridhai oleh Allah. Makanya kalau orang dapat musibah, ucapan yang paling utama disebutkan oleh Allah dalam surah Al-Baqarah yaitu, "Wabashshiril sabirin alladzina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un."
Ini ucapan yang paling utama tatkala mendapatkan musibah. Intinya, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, poin pertama yang sudah saya bahas yaitu yang kita bicarakan menangis karena Allah ini adalah ibadah yang asalnya dia sifat biasa manusia, tapi karena dibarengi dengan niat maka menjadi sebuah ibadah. Di situ terlihat urgensinya niat. Ya, saya beri contoh yang lain. Saya kadang-kadang memberi contoh itu melebar sehingga kadang-kadang membutuhkan waktu, tapi tidak mengapa. Saya beri contoh yang lain. Orang tidak makan. Tidak makan. Dari mulai sebelum subuh, sholat subuh, habis subuh sibuk ngantar anak, kemudian mempersiapkan pekerjaan, enggak makan. Sampai pergi ke kantor, sampai zuhur tidak makan, sibuk pekerjaan di kantor sampai tidak makan, sampai asar, sampai maghrib enggak makan. Apakah dinamakan puasa? Tidak. Yang membedakan orang ini disebut puasa dengan orang itu tidak disebut puasa, padahal sama-sama tidak makan, tidak minum, tidak bersetubuh dari mulai terbit fajar kedua sampai terbenam matahari. Yang membedakannya apa? Niat. Makanya Imam Ibnu Qayyim rahimahullah beliau mengatakan inna a'malal qulub a'zamu min a'malil jawarih. Amalan hati itu lebih utama dibandingkan amalan lahiriah. Banyak-banyak Pak beramal dengan amalan hati, membuat orang senang, membuat orang gembira, itu amalan hati. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan oleh karena inilah maka saya sebutkan tadi penjelasan terakhir bahwa orang menangis tidak tercela. Yang tercela adalah ketika menangis dibarengi dengan ucapan-ucapan yang tidak ridha atas takdir Allah Subhanahu wa taala. Baik. Itu poin pertama. Poin yang kedua. Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala, panitia ada hadiah enggak? Enggak ada. Baik. Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala. Siapa nama asli Imam Ibnu Qayyim? Hah? Yang tahu saya kasih minyak wangi. Saya jauh-jauh bawa dari Banjarmasin. Hah? Ada yang tahu? Jangan buka handphone, jangan tanya sama Syekh Google. Cari ya. Siapa nama Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah? Beliau mengatakan di dalam kitab beliau Zadul Ma'ad, poin kedua, macam-macam menangis. Yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah taala. Macam-macam menangis. Seorang bisa menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang akan kita jelaskan. Tema, salah satu tema berat, besar, menangis karena Allah. Kenapa dia bisa menangis karena Allah? Karena dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini jenis menangis yang pertama. Menangis yang kedua yaitu menangis karena kasih sayang. Seorang ibu menangis karena dia kasihan dan sayang terhadap anaknya yang sakit. Kasih sayang. Seorang kakak menangis karena melihat adiknya yang terlantar. Ini menangis karena kasih sayang. Kemudian menangis yang ketiga yaitu menangis karena cinta. Menangis karena cinta. Kaum Ansar radhiyallahu anhu ketika Rasulullah menaklukkan kota Mekah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikira oleh kaum Ansar ingin kembali tinggal di kota Mekah.
tahun berapa penaklukan kota Mekah? Hah? 11 Hijriah. Penaklukan kota Mekah 11 Hijriah itu Nabi Muhammad SAW meninggal. Subhanallah. Kebumen belum tahu penaklukan kota Mekah kapan? Cari, cari, cari yang punya handphone, cari, cari. Berapa banyak kita baca buku, baca sejarah orang, baca sejarah Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak tahu, tidak, belum sempurna. Angkat tangan. Dan ini bukan riya, ini untuk mengajak kepada yang lain. Siapa yang pernah baca sejarah Rasulullah dari mulai beliau A sampai Z? Selesai? Selesai. Tahun berapa Nabi Muhammad SAW menaklukkan kota Mekah? 3 Hijriah. Enggak. Berarti belum selesai bacanya. Beginikah yang cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam? Beginikah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Hah? PR, Pak, PR. Wallahi bacanya mungkin tidak sampai 1 bulan. Anda baca koran, ada yang langganan. Sampai di pesawat kalau lagi take off, pesawat mati semua lampunya. Itu baca koran sampai lampu sorot. Kata orang pondok, jihad banget baca korannya. Jihad itu sungguh-sungguh banget baca korannya. Baca, Pak, PR. Dari majelis ini PR. Beli buku sejarah Rasulullah. Dari A sampai Z, baca. Beginikah yang cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam? Ya, mengaku pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tadi pagi kita menjelaskan tentang cinta dusta. Mungkin boleh ditambahkan, salah satu cinta dusta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah yang tidak mengetahui sejarah beliau. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, PR itu 2 sudah. PR dari saya. Ya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika penaklukan kota Mekah, beliau dianggap oleh kaum Ansar. Wah, itu orang ingin kembali ke kampungnya. Wah, itu orang sudah bertemu dengan hartanya, keluarganya. Pasti enggak mau lagi pindah, pasti tidak mau lagi tinggal di kota Madinah. Para sahabat dari kaum Ansar berkata seperti ini gara-gara apa? Gara-gara mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengetahui perasaan kaum Ansar. Kata beliau, "Sungguh aku telah berhijrah ke kota Madinah dan pantang bagiku kembali dari tempat hijrahku." Maka kaum Ansar pun menangis. Kenapa? Karena saking cintanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini jenis cinta yang ketiga, yaitu cinta, menangis karena cinta. Yang keempat, menangis karena sayang. Maafan, menangis karena gembira. Menangis karena gembira. Seperti misalkan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, ketika diberitahukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa beliaulah orang satu-satunya yang menemani berhijrah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umur Nabi tatkala berhijrah berapa umurnya? Ayo ya. Umur Nabi tatkala berhijrah berapa umurnya? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi nabi dan rasul ketika berumur berapa? Hah? 40 tahun. Di Mekah berapa tahun? 13 tahun. Berarti umur Nabi tatkala berhijrah berapa umurnya?
53 tahun. Ketika Abu Bakar ditunjuk oleh Rasulullah, beliaulah orang satu-satunya yang menemani perjalanan hebat ini, yang dengan hijrah tersebut akhirnya perubahan dunia terjadi. Maka beliau karena saking senangnya menangis. Ini jenis bentuk menangisnya dengan jenis menangis kesenangan, kegembiraan. Menangis yang ke berapa? Kelima, yaitu menangis karena sedih. Seperti banyak terjadi menangis karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menangis dengan wafatnya anak beliau Ibrahim radhiyallahu an. Menangis karena sedih. Seorang kehilangan sesuatu, menangis karena sedih. Seorang mendapatkan penyakit, menangis karena sedih, dan semisalnya. Bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sekarang kita ingin menggapai poin yang ketiga. Karena menangis karena Allah adalah ibadah, maka di dalam hadis dari Rasul sallallahu alaihi wasallam terdapat keutamaan-keutamaan menangis karena Allah. Maka poin yang ketiga adalah keutamaan menangis karena Allah subhanahu wa ta'ala. Sebelum saya ucapkan apa keutamaan-keutamaan menangis karena Allah, dari lima yang sudah kita sebutkan tadi jenis menangis. Ya, dari lima menangis karena Allah tersebut, semuanya bisa masuk menangis karena Allah subhanahu wa ta'ala. Dikatakan menangis karena Allah kalau seandainya seorang takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nanti kita akan contohkan contoh-contoh orang menangis karena Allah, karena takut kepada Allah. Jenis menangis karena Allah juga yaitu karena menangis karena kasih sayang. Ini juga menangis jenis karena Allah. Jenis menangis karena Allah. Termasuk jenis menangis karena Allah yaitu menangis karena cinta. Sebagaimana kaum Ansar tadi, menangis karena Allah karena mencintai Rasulullah, tidak ingin berpisah dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak membiarkan Rasulullah pindah kembali ke kota Mekah. Ini menangis karena Allah, menangis karena cinta. Yang keempat, menangis karena kesenangan. Ini juga jenis menangis karena Allah. Menangis karena kegembiraan. Sebagaimana Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu menangis karena kegembiraan beliau menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berhijrah. Yang kelima, menangis karena sedih. Sedih atas dosa, sedih atas melakukan perbuatan maksiat yang dilanggar, yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Menangis karena Allah. Jadi lima jenis menangis tersebut semuanya adalah jenis-jenis menangis karena Allah subhanahu wa ta'ala. Taib. Sekarang oleh karena itu kita akan menyebutkan keutamaan menangis karena Allah. Yang pertama, keutamaan pertama, orang yang menangis karena Allah maka tidak akan pernah masuk ke dalam neraka. Yang menangis karena Allah tidak akan pernah masuk ke dalam neraka. Hadis-hadis seperti ini, Pak. Ya. Ustaz, wah sering itu Ustaz. Ustaz-ustaz juga menyebutkan keutamaan menangis karena Allah tidak masuk neraka. Ketika Bapak Ibu nulis menangis karena Allah keutamaannya satu, tidak dimasukkan ke dalam neraka. Itu perasaan harus ada. Menangis karena Allah tidak masuk neraka. Nah, bagaimana menimbulkan perasaan bahwasanya ini hadis memang utama? Orang yang menangis karena Allah tidak akan dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka. Bagaimana menumbuhkan perasaan memang ini utama di dalam hati? Sehingga kita berusaha menangis karena Allah. Maka jawabannya, Pak, salah satu kiatnya adalah
agar kita benar-benar meresapkan di dalam hati bahwasanya itu keutamaan, maka harus kita pahami baik-baik bagaimana neraka, sehingga hadis yang menunjukkan bahwa menangis karena Allah keutamaannya tidak masuk ke dalam neraka. Orang yang menangis karena Allah tidak akan diceburkan ke dalam neraka, akan benar-benar masuk ke dalam relung hati. Tatkala kita mengetahui tentang neraka. Nah, makanya sedikit saya menyimpang tentang neraka. Neraka kalau boleh saya ringkas adalah tempat siksa paling terburuk. Itu adalah ringkasan neraka. Kalau sudah memahami tentang buruknya neraka, Pak, hadis ini menjadi berharga. Itu yang ingin saya tuju. Ya? Sama kalau seandainya orang yang menangis karena Allah nanti akan dimasukkan ke dalam surga, dia harus tahu dulu hakikat surga itu gimana. Sampai menangis karena Allah punya kedudukan di dalam hatinya. Kenapa? Karena bisa memasukkan ke dalam surga. Kalau belum tahu hakikat neraka, belum tahu hakikat surga, maka hadis ini cuma sebatas tulisan, tidak masuk ke dalam sanubari. Makanya sudah lama ngaji, bahkan ada sebagian orang, Pak, ada sebagian orang curhat, Ustaz, sebelum saya kenal dakwah salaf, dakwah sunnah ini, saya bisa khusyuk, Ustaz. Kalau lagi berdoa berlinang air mata, khusyuk takut kepada Allah, berharap hanya kepada Allah. Kenapa semakin saya ikut daurah, kajian, tablik akbar, kajian kitab, kenapa hati ini keras? Tidak pernah mata ini berlinang air mata. Kenapa? Karena tadi ilmunya cuma fissutur. Ilmunya cuma dalam tulisan. Habis keluar masjid, wah sudah nih banyak tulisan saya selesai, gak diamalkan, tidak masuk ke dalam hati. Mana kelezatan ibadah, mana kelezatan sholat yang sebelum saya mengenal dakwah tersebut, hilang. Apalagi yang lebih parah, kadang-kadang kalau sudah kenal dakwah, pakai kopiah haji kemana-mana, baju koko kemana-mana, kadang-kadang pakai baju ala-ala Pakistan, celana di atas dua mata kaki, ya, mulai timbul sifat ujub di dalam diri. Hah, nih saya seorang salafi, seorang muslim yang benar-benar ingin mengerjakan ajaran sunnah. Kalian semua ahli bid'ah, penghuni neraka. Ada yang macam-macam seperti itu. Setiap kali bertemu dengan orang, kalau seandainya celananya tidak cingkrang, mulai ketus. Yang paling pertama kali dilihat celananya. Celananya di bawah mata kaki, gak mau disenyumin, tidak mau disalamin. Mulai ujub di dalam dirinya. Ya akhi, siapa yang ngajarin seperti itu? Itu tidak ada ajaran salaf seperti itu. Umar bin Khattab radhiyallahu an. Siapa beliau? Orang yang diridhai oleh Allah, dijamin masuk surga. Yang kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Lau kana ba'di nabiyyun lakana Umar." Kalau seandainya ada seorang nabi sepeninggalku, maka dia adalah Umar. Umar bin Khattab kalau jalan di sebuah gang, iblis di ujung gang, maka iblis akan nyari gang yang lain karena takut dengan imannya Umar. Umar bin Khattab yang dinyatakan sebagai mati syahid oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika berada di atas gunung Uhud. Utsbut Uhud fa inna ma alayka siddabiyun wa siddiqun wa syahidan. Gunung Uhud saking cintanya kepada Nabi dan para sahabatnya bergetar. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Bukhari, "Diam engkau wahai Uhud. Sesungguhnya di atasmu sekarang ada seorang nabi, seorang siddiq, Abu Bakar Siddiq, dan dua orang yang mati syahid, Umar dan Utsman." Umar dengan kedudukan seperti itu, yang beliau tiga pendapat beliau disetujui oleh Allah,
wafaqtu rabbi fi thalath, kata Umar. Aku sependapat dengan Allah, Allah sependapat denganku dalam tiga hal. Hijab untuk istri-istri Rasulullah, menjadikan tempat sholat di belakang makam Ibrahim. Kemudian tentang perkara apa? Tawanan perang, beliau menginginkan untuk ditebas seluruhnya, disetujui oleh Allah Subhanahu wa taala. Umar dengan kedudukan yang seperti itu masih sempat-sempatnya bertanya kepada Hudzaifah. Perhatikan, yang kadang-kadang merasa sudah mengaji salaf, yang sudah mengaji Al-Qur'an dan Sunnah, timbul rasa sombong. Yang mana rasa ujub dan sombong ini nanti menimbulkan penyakit. Saya akan sebutkan penyakitnya. Umar masih sempat-sempatnya berkata kepada Hudzaifah, sahibu sirri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahabat yang memegang rahasia-rahasia Rasul sallallahu alaihi wasallam, Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu anhu. A'addani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal munafiqin. Wahai Hudzaifah, dengan kedudukan yang seperti itu, beliau masih sempatnya bertanya kepada Hudzaifah, wahai Hudzaifah, apakah Rasul sallallahu alaihi wasallam menghitungku sebagai seorang munafik? Itu Umar. Ya, jangan pernah kita ujub. Semestinya kita lebih takut, semakin kita belajar, semakin kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Amal kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Semakin kita berharap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sifat ujub dari sebagian orang yang sudah mengkaji Al-Qur'an dan Sunnah ini menimbulkan apa? Penyakit. Kalau ngutang cuma punya kunci pamungkas. Afwan akhi, hutang bayar. Jangan sampai terkenal orang-orang salaf yang mengkaji ilmu salaf, kalau hutang gak bayar. Ini gara-gara sifat ujub tadi. Saya sudah bertauhid, sudah ngaji kitab tauhid, sudah ngikuti pemahaman salaf, maka yang meremehkan, maka akhirnya timbul sifat ujub, meremehkan hak-hak manusia, ghibah orang kesana kemari. Hati-hati para ikhwah sekalian, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Semakin kita mengkaji ilmu Al-Qur'an dan Sunnah yang dipahami oleh para salafus saleh, maka kita semakin tawadhu, semakin kita menghina diri kita sendiri, tidak ada apa-apanya dibandingkan orang-orang salafus saleh. Ini makna ketika Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang sebuah ayat, walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilah annahum ila rabbihim raji'un. Artinya orang-orang yang memberikan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan hati mereka bergetar. Hati mereka bergetar bahwasanya mereka akan dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Surat Al-Mu'minun ayat 60. Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala ketika menafsiri ayat ini, maka beliau menyebutkan sebuah hadis Aisyah. Aisyah bertanya kepada Rasulullah tentang ayat ini. Surat apa tadi? Al-Mu'minun ayat berapa? 60. Aisyah radhiyallahu anha bertanya, "Ya Rasulullah, walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilah ahwa alladhi yasriqu wa yazni wa yashrubul khamar wa huwa yakhafu Allah azza wa jal?" Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayat surat Al-Mu'minun ayat 60, orang-orang yang mengerjakan apa yang mereka kerjakan dan hati mereka gemetar, apakah mereka orang yang mencuri, berzina, minum khamar, dan dia takut kepada Allah Azza wa Jal? Maka kata Rasulullah SAW, la ya bintas Siddiq, tidak wahai anak perempuan Abu Bakar As-Siddiq. Walakinnahu alladhi, lihat, tetapi dia adalah orang yang yusalli, puasa, salat, wa yasum, puasa, wa yatasaddaq, dan bersedekah, wa huwa yakhafullah azza wa jalla alla yutaqabbal, dan dia takut
amalannya tersebut tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu saudara-saudari, kembali ke permasalahan tadi, bahwa keutamaan pertama, orang yang menangis karena Allah tidak akan dimasukkan ke dalam neraka. Tetapi keutamaan ini tidak akan masuk ke dalam sanubari kita hanya sebagai catatan atau hanya sebagai ilmu di masjid. Di luar masjid tidak akan dapat lagi indahnya itu. Hanya masuk ke telinga kanan, keluar telinga kiri, bahkan ada yang lebih parah, masuk telinga kanan, keluar lagi. Kenapa? Karena dia tidak benar-benar memahami tentang neraka. Neraka ya Allah, saya katakan ringkasan dari apa? Ringkasan neraka apa? Tempat siksa paling terburuk. Dari sisi mana, Pak? Kita ambil bahwa neraka adalah tempat siksa paling terburuk pertama. Catat ini baik-baik. Kenapa neraka termasuk siksa, tempat siksa paling terburuk? Karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa neraka adalah tempat paling terburuk dengan firman-Nya sekitar 15 ayat. Allah berfirman, "Wa bi'sal masir, wa bi'sal mihad, wa bi'sa." Tempat kembali paling terburuk. Tempat tinggal paling terburuk. Ini sebab pertama. Kenapa neraka disebut tempat siksa paling terburuk? Karena disebutkan oleh Allah dengan ucapan wa bi'sa, seburuk-buruk tempat. Sisi kedua, kenapa neraka tempat siksa paling terburuk? Yaitu karena orang yang disiksa di dalam neraka tidak pernah diringankan siksanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak pernah diringankan siksanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sebab yang kedua. Ya. Ustaz, kenapa sih lari ke neraka? Jadi judul kita kan menangis karena Allah. Tadi yang saya inginkan agar keutamaan pertama, apa keutamaan pertama menangis karena Allah? Tidak akan masuk neraka. Ini masuk ke dalam sanubari. Sehingga kita berusaha untuk menangis karena Allah agar kita tidak masuk neraka. Karena kita tahu hakikat neraka walau sebentar ini. Hakikat neraka seperti yang saya sebutkan tadi, tempat siksa paling terburuk. Dilihat dari sisi pertama, Allah menyebutkan siksa neraka dengan kata wabisa. Itu ada 15 ayat dalam Al-Quran. Kemudian sisi yang kedua, kenapa neraka tempat paling terburuk adalah karena siksa neraka tidak pernah ringan hari perharinya. Jadi gak pernah ringan. Ada ayat yang berbunyi wasuqu ma'an hamiman faqatta'a bihim a'am'ahum. Artinya penghuni neraka diberikan minum dengan air yang mendidih. Dengan air yang mendidih tersebut semua usus-ususnya putus. Air mendidih, siapa yang ahli biologi di sini? Air mendidih berapa derajat Celcius? 100 derajat Celcius. Ketika Allah berfirman, perhatikan baik-baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Fatir ayat 36. Walladzina kafaru lahum naru jahannam la yuqda alaihim fayamutu wa la yukhaffafu anhum min adzabiha. Orang-orang kafir, mereka memiliki neraka jahannam. Mereka tidak diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak dihabiskan lalu diwafatkan, tidak. Dan tidak diringankan atas mereka siksanya. Lihat, tidak diringankan siksanya. Jadi kalau diminumi air yang mendidih 100 derajat Celcius hari ini, mana maka besok hari mustahil dia minum air mendidih 100 derajat Celcius lagi. Bertambah 101 derajat Celcius, besoknya lagi 102 derajat Celcius, besoknya terus seperti itu. Itu makna firman Allah Subhanahu wa taala, la yukhaffafu anhum min adzabih, tidak diringankan siksanya hari per hari.
Dan firman Allah yang menunjukkan bahwa siksa neraka tidak diringankan hari per hari, itu disebutkan oleh Allah sekitar ada 7 ayat. Surat Al-Baqarah ayat 86, Surat Al-Baqarah ayat 162, Surat Ali Imran ayat 88, Surat An-Nisa ayat 28, Surat An-Nahl ayat 85, Surat Fatir ayat 36, Surat Fatir ayat 49. Semua ayat ini menunjukkan la yukhaffaf, mereka siksanya penghuni neraka tidak diringankan. Ini sisi kedua bahayanya dan buruknya siksa neraka. Sisi yang ketiga, bahayanya dan buruknya siksa neraka. Orang-orang yang di dalam neraka disiksa tidak mati, tidak juga hidup. Tidak mati, tidak juga hidup. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran tentang orang-orang yang disiksa tidak mati, tidak hidup, yaitu diantaranya wa qala alladhina finnar li khadhanati jahannam ud'u rabbakum yukhaffif 'anna yawmal minal 'adzab. Itu ayat yang meringankan tadi. Ada ayat yang berbunyi la yamutu fiha wa la yahya. Surat apa itu? Al-A'la. Orang yang disiksa di neraka tidak mati, tidak hidup. Apa maksudnya? Mereka mati, tidak mati. Kenapa? Karena setiap kali kulitnya gosong, dibakar api neraka, diganti dengan kulit yang lain. Tidak juga hidup. Kenapa? Selalu siksanya tidak pernah berhenti. Siksanya tidak pernah berhenti. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 56. Kullama nadijat juluduhum badalnahum juludan ghairaha liyadhuqul adzab. Setiap kali kulit-kulit mereka terbakar, hangus, maka kami gantikan dengan kulit-kulit yang lain. Intinya Bapak Ibu Saudara-saudari, kembali kita ke permasalahan tadi, bahwa keutamaan menangis karena Allah yang pertama, orang yang menangis tidak akan dimasukkan ke dalam neraka. Allah Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ini hadisnya riwayat Tirmidzi, la yalijin nara rajulun baka min khasyatillah hatta yaudal labanu fidhra. Ini hadis menarik. Seseorang tidak akan diceburkan ke dalam neraka. Saya ulangi hadisnya, tidak akan diceburkan ke dalam neraka seseorang yang menangis karena Allah sampai susu kembali lagi ke putingnya. Kalau kita merah susu sapi, susu onta, susu kambing, maka mungkinkah seseorang memasukkan kembali susu tersebut melalui putingnya? Mungkin? Tidak. Maka ini menunjukkan kemustahilan. Apa maksudnya? Mustahil orang yang menangis takut karena Allah masuk ke dalam neraka sampai apa tadi? Susu masuk ke dalam putingnya. Dan itu sering sekali disebutkan dalam Al-Quran dan hadis-hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang menunjukkan kemustahilan. Contoh Pak, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman tentang orang-orang kafir yang tidak dimasuk, tidak dibukakan pintu langit. Kata Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 40. Yang ayat yang saya sebutkan sekarang tujuannya adalah Al-A'raf ayat 40, tujuannya adalah menunjukkan kepada kemustahilan. Sering sekali bahasa-bahasa seperti ini disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran, oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya. Tadi bahasa kemustahilan seperti misalkan susu, sampai susu masuk kembali ke putingnya, itu mustahil. Ya, sama seperti surat Al-A'raf ayat 40 Allah berfirman, innal ladzina kafaru bi ayatina wastakbaru anha la tuftahu lahum abwabus sama wala yadkhulunal jannah hatta
yalijal jamalu fi sammil khiyad. Sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan menyombongkan diri darinya, tidak akan dibukakan untuk mereka pintu-pintu langit, dan mereka tidak akan pernah masuk surga sampai ontak masuk ke dalam lubang jarum. Mungkin? Tidak mungkin. Ini menunjukkan apa? Mustahil. Sebagaimana orang yang menangis karena Allah mustahil masuk neraka. Masuk pak ke dalam relung-relung hati, ya. Saya sering mengatakan pendakwah sekarang, ustadz di zaman sekarang nggak cukup menyebutkan hadis ayat diartikan tanpa penjelasan yang benar-benar bisa dipahami oleh orang yang mendengar. Nggak tertarik orang. Seorang ustadz mengatakan misalkan, ayo kaum muslim bangunlah masjid. Siapa yang membangun masjid, keutamaannya akan dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala rumah di surga. Hadalilnya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda riwayat Tirmizi, man bana lillahi masjidan walau kama fasiqatatin au asghara banallahu lahu baitan fil jannah. Riwayat Tirmizi dan Imam Ahmad. Barang siapa yang membangun masjid karena Allah, walau sekecil angkerman burung atau lebih kecil darinya, maka niscaya Allah akan bangunkan rumah dia di surga. Tertarik? Tertarik dengan hadis ini? Enggak terlalu. Yakin deh pak. Kenapa? Karena ketika bapak mendengar Allah akan bangunkan rumah di surga, rumah, imajinasi kita kemana? Hah? Rumah sampean, rumah saya yang ada bocor, catnya cepat luntur. Maka sang ustadz harus menjelaskan rumah yang dimaksud di surga gimana. Pintunya seantara, seluas antara masyriq wal maghrib, timur dan barat, pintu rumah surga. Hah? Keramiknya, keramik satu dari emas, satunya lagi perak, emas, perak, emas, perak. Rumah Khadijah min qasab, terbuat dari berlian yang lonjong. Berlian, rumah berlian, bisa dibayangkan? Ini baru orang tertarik untuk bangun masjid, sehingga gak ada lagi yang minta-minta di jalan-jalan. 90% umat Islam Indonesia kok ingin bangun masjid minta-minta di jalan-jalan, memalukan. Kenapa? Karena orang tidak tertarik dengan hadis tersebut karena penjelasannya kurang mendalam. Ayo hafal Quran, kata sang ustadz. Sesungguhnya orang yang menghafal Quran akan ditinggikan derajatnya nanti pada hari kiamat. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Abu Daud, yuqalu li sahibil Quran iqra wartaqi warattil kama kunta turattil fid dunya fa inna manzilaka inda akhiri ayatin taqra'uha. Bacalah dan naiklah. Setiap ayat yang dibaca menaikkan dia tempat di surga. Setiap ayat yang dibaca menaikkan dia tempat di surga. Bacalah dengan tartil, bacalah dengan pelan-pelan sebagaimana kamu membacanya di dunia. Kemudian apa yang terjadi? Bapak ibu saudara saudari, sesungguhnya tempatmu yang terakhir sesuai dengan hafalanmu. Kalau hafalannya cuma 3 kul, kul huwallahu ahad, kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas, tambah surat paling favorit inna a'tayna. Orang ini ketika disebutkan hadis ini, oh ustaz, saya enggak mau hafal Quran. Kenapa ya akhi? Saya ini di dunia ustaz punya sifat, sifat saya itu fobia ketinggian, takut tinggi. Maka sang ustaz harus menjelaskan tingginya surga dengan tingginya dunia beda. Ini bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah, maka harus dijelaskan sejelas-jelasnya sehingga benar-benar mendatangkan keutamaan. Seperti yang saya sebutkan tadi, lafaz Rasulullah yang berbunyi hatta ya'udal labanu fid dhara, sampai
susu masuk ke dalam putingnya itu menunjukkan apa? Kemustahilan. Sebagaimana orang kafir mustahil masuk surga. Sedikit menyimpang, Pak. Tapi saya heran, kadang-kadang ada orang, ini sebelum menyimpang, menyimpang lagi ya. Gini, ada orang, Pak, punya penyakit insomnia. Apa insomnia itu? Susah tidur. Ada orang pernah cerita kepada saya, Ustadz, saya punya penyakit insomnia. Tapi anehnya, saya bisa tidur di majelis ilmu. Mungkin saking tenangnya mendatangkan ketenangan. Maka tempat tidur di majelis ilmu. Bangunkan tuh, bangunkan yang ngantuk tuh, bangunkan. Orang khotbah susah tidur, datang ke khotbah Jumat bisa tidur dia. Ih, subhanallah. Mungkin majelis ilmunya saking tenangnya mendatangkan ketenangan.

bercanda. Baik, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan. Keutamaan yang kedua. Orang yang masuk orang yang menangis karena Allah, keutamaannya yang kedua adalah di akhirat di padang mahsyar akan mendapatkan naungan. Mudah kan menyebutkan naungan di padang mahsyar, selesai. Kalau saya tidak ingin menjelaskan, sudah begitu saja. Tapi enggak melekat dalam hati. Maka harus dijelaskan dahsyatnya padang mahsyar. Ini ada 4 dinding di masjid ini, di tengah masjid. Di padang mahsyar tidak ada satu dinding pun. Apa? Tidak ada satu tiang pun. 4 tiang ini. Kenapa tidak ada satu tiang pun? Karena kalau ada satu tiang, orang akan bernaung. Dalam hadis riwayat Muslim, tudnas syams yaumal qiyamah hatta yakunu bainahum qadromil. Akan didatangkan nanti pada hari kiamat, didekatkan matahari sampai apa? 1 mil saja. Kalau ukuran sekarang 1 mil itu 1.6 kilometer, 1.6 kilometer. Apakah ukuran sekarang atau mil yang diinginkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu hanya sebuah bentuk kedekatan, Allahu Alam. Yang jelas matahari didekatkan sedekat-dekatnya. Dalam keadaan kita bagaimana? Hufatan, uratan, ghurlan, buhman. Tidak memakai alas kaki, tidak terhitan, tidak berpakaian walau sehelai benang, dan tidak membawa apa-apa. Buhman dalam hadis riwayat Imam Ahmad. Hah? Pada saat yang genting-genting begitu, ada orang enak-enakan dapat naungan. Siapa mereka? Rajulun dzakarallaha khalian fafadat aina. Seseorang yang menyebut nama Allah sendirian, maka air matanya berlinang. Saya ingin bertanya, Pak. Dia ini berzikir sendirian, kemudian air matanya berlinang. Kira-kira menangisnya karena apa ini? Karena sedih? Karena senang? Karena apa lagi tadi? Takut? Karena apa lagi? Kasihan? Kasih sayang? Yang kelima, karena cinta. Mana? Orang ini berzikir karena Allah sendirian, kemudian menangis. Hah? Karena takut kepada Allah. Ada bisa masuk yang lain? Karena cinta kepada Allah. Ada bisa masuk yang lain? Hah? Karena apa? Senang, gembira. Enggak masuk. Karena apa? Sedih. Ingat dosa. Nah, ini maksud saya, ketika berinteraksi dengan bapak-bapak ini, akhirnya bapak berpikir, oh, orang itu menangis kenapa ya? Dan akhirnya kita bisa mengaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nanti di kamar sendirian, bukan di hadapan orang banyak, ya, kita menangis karena Allah. Apalagi di syuting, menangisnya di syuting enggak? Hah? Masuk TV. Bukan TV, TV. Ya enggak, menangis sendirian. Kenapa? Karena satu, bisa karena takut akan dosa-dosanya. Ya, kotak amal di situ saja. Jangan kemana-mana lagi. Pak, capek membuat orang itu perhatian kepada kita. Ada kotak amal, dia enggak akan perhatian lagi. Kue jangan dibagikan. Jangan dibagikan, nanti aja. Salah satu yang paling membuat orang itu susah adalah membuat orang perhatian kepada orang lain, mendengarkan kita. Sekarang bapak-bapak sudah mulai fokus terhadap saya, diganggu dengan macam-macam, apalagi kue kresek-kresek. Bapak enak makan, saya ngonyotos. Saya juga pengen.

0: Ya. Baik. Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali ke permasalahan tadi. Berarti orang tersebut menangis sendirian tatkala berzikir, kenapa? Karena takut kepada Allah. Takut siksa Allah. Yang kedua, karena sedih, sedih akan dosa-dosa. Yang ketiga, karena apa? Cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Cinta, kenapa cinta kepada Allah? Karena Allah yang memberikan nikmat, memberikan karunia dengan segala macam karunia yang kita minta ataupun yang tidak kita minta. Taib, Bapak Ibu saudara-saudari, keutamaan yang ketiga. Yaitu orang yang menangis karena Allah Subhanahu wa taala adalah kebiasaan para malaikat. Menangis karena Allah Subhanahu wa taala adalah kebiasaan para malaikat. Misalnya hadis riwayat Imam At-Tabarani dalam kitabnya Al-Mu'jamul Awsat dari Jabir radhiyallahu an, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Marartu lailata usri bi bil mala'il a'la wa Jibril kal hilsil bali min khasyatillah." Subhanallah. Ajib ya. Mungkin nanti kalau ada ustaz ke sini minta judul belajar dari malaikat. Malaikat itu bisa kita pelajari sifat-sifatnya yang sangat indah luar biasa. Di antaranya hadis ini. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Pada malam aku diisrakan." Yaitu dijalankan ke langit. "Maka aku melewati Jibril, aku melewati langit-langit yang tinggi, dan aku melihat Jibril kal hilsil bali, seperti cairan yang sangat rendah karena menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala." Ya. Cairan yang sangat rendah yang mendatar saking takutnya dan menangisnya karena Allah Subhanahu wa taala. Maka menangis karena Allah keutamaannya adalah mencontoh para malaikat. Yang keempat, keutamaan menangis karena Allah Subhanahu wa taala, yaitu orang-orang yang menangis karena Allah Subhanahu wa taala berarti dia mengikuti para nabi. Sebagaimana disebutkan dalam surat Maryam ayat 58, mensori tauladani para nabi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ulaikal ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin minan nabiyyin min dzurriyyati Adam wa mimman hamalna ma'anu wa min dzurriyyati Ibrahim wa Israila wa mimman hadaina wajtabaina idza tutla 'alaihim ayatul rahmani kharru sujadan wa bukiyan." Artinya, mereka lah orang-orang yang diberikan nikmat oleh Allah atas mereka dari para nabi, keturunan Adam dan juga keturunan Nuh, keturunan Ibrahim, keturunan Israel, orang-orang yang kami berikan petunjuk dan kami pilih. Jika para nabi tersebut disebutkan ayat-ayat Allah, maka mereka tersungkur sujud sambil menangis. Menunjukkan bahwasanya orang yang menangis karena Allah berarti dia mensuri tauladani siapa? Para nabi alaihimussalatu wassalam. Ustaz, kalau seandainya mensuri tauladani para nabi, memang kenapa? Kalau kata anak muda, sowat. Kalau mensuri tauladani para nabi, emang kenapa? Maka jawabannya, terdapat kemuliaan. Patah Arab mengatakan, "Tashabbahu bihim illam takunu mithlahum fa inna tashabbuha bil kirami falahu." Artinya, Serupakanlah diri Anda dengan mereka, orang-orang mulia. Sesungguhnya menyerupakan diri dengan orang-orang mulia adalah keberuntungan. Nah, maka tatkala kita katakan keutamaan menangis karena Allah adalah meniru para nabi, karena di dalam meniru para nabi terdapat apa? Keberuntungan. Wallahu alam. Taib. Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sekarang kita masuk kepada keadaan-keadaan yang disebutkan dalam hadis Rasul, kapan orang bisa menangis, dan ayat-ayat suci Al-Quran. Ini poin ketiga berarti. Tadi poin keempat, poin pertama yaitu tentang menangis karena Allah. Poin kedua, keutamaan menangis karena Allah. Poin ketiga yaitu keadaan-keadaan kapan saja yang disebutkan dalam Al-Quran dan hadis seseorang menangis karena Allah. Yang pertama yaitu tatkala membaca Al-Quran. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, dalilnya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Isra ayat 107-109. Qul aminu bihi aw la tu'minu innal ladhina utul ilma min qablihi idha yutla alaihim yakhiruna lil adhqani sujjadan. Katakan wahai Muhammad, berimanlah kalian, atau silakan kalian tidak beriman. Sesungguhnya orang-orang yang berilmu sebelumnya, jika dibacakan terhadap mereka ayat-ayat Al-Quran, mereka tersungkur sujud, dan mereka wayaqulun, mereka mengucapkan subhana rabbina in kana wa'du rabbina lamaf'ula, maha suci Rabb kami, sesungguhnya janji Allah benar-benar terjadi. وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا. Maka mereka benar-benar tersungkur sujud sampai dagunya benar-benar rata dengan tanah, dan mereka menangis dan bertambah khusyuk. Ini dalil bahwasanya orang tatkala membaca Al-Quran maka bisa saja apa? Menangis. Tapi ada yang lucu Pak, imam di masjid saya, Masjid Imam Syafi'i di Banjarmasin. Lucu ini, kejadian nyata. Beliau menangis membaca Al-Quran tatkala jadi imam. Ayat yang dibaca, orang biasanya kalau menangis kan biasanya ayat yang dibaca tentang apa? Neraka. Lalu tentang apa? Taubat, kiamat, dosa, menangis. Ini enggak, beliau baca ayat tentang ta'addud, poligami, nangis. Kira-kira apa sebabnya? Pengen nikah lagi gak dikasih mungkin. Benar ini kejadian nyata. Fankihu, nangis beliau. Fankihu ma toba lakum minan nisa masna wa thulatha. Itu nangis pas masna wa thulatha wa ruba, 2, 3, 4. Habis sholat kita tanya, ente nangis ketika baca ayat poligami sebabnya apa? Beliau nyari alasan. Kata beliau, pasti kalian mengira saya menangis karena tidak diizinkan poligami, betul? Maka saya punya alasan lain. Apa itu? Alasannya adalah bahwa orang yang saya mau jadi istrikan kedua sudah diambil orang. Subhanallah. Nangis dia. Ajib. Kalau antum ke Banjarmasin, anda pertemukan dengan orangnya itu. Bapak ibu saudara saudari, ayat yang kedua yang menunjukkan bahwa keadaan menangis pertama tatkala baca Quran adalah surat Maryam ayat 58 tadi yang saya bacakan. Jadi surat Al-Isra ayat 107 sampai 100 berapa? 9. Kemudian surat Maryam ayat 58. Saya bacakan ayatnya. Langsung saja. Wa idza tutla alaihim ayatur rahman kharru sujjadan wa bukiyan. Jika dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah yang Maha Pengasih, maka mereka tersungkur sujud dan apa? Dan menangis. Pak, sedikit menyimpang. Saya bertanya, yang dapat menjawab saya kasih hadiah. Minyak wangi. Silakan pilih hijau atau kuning. Pertanyaannya adalah, kita diperintahkan oleh Allah untuk menjadikan iblis, syaitan sebagai musuh. Betul? Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Inna syaitana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwan." Sesungguhnya syaitan bagi kalian itu adalah musuh. Maka jadikanlah dia sebagai musuh. Maka kita tidak boleh menjadikan syaitan, iblis sebagai teman. Pertanyaan saya, bagaimana prakteknya menjadikan iblis atau syaitan sebagai musuh berdasarkan dari ayat Al-Quran dan hadis? Satu, sebutkan pada saya tiga. Bagaimana, pertanyaan jelas, saya pakai bahasa Indonesia yang baik dan benar, karena saya pakai bahasa ngapak gak bisa. Bagaimana syaitan, manusia menjadikan syaitan sebagai musuh? Aplikasinya gimana? Berdasarkan Al-Quran dan hadis. Ya. Yang pertama, kalau kita membaca ayat sajadah maka kita sujud. Itu akan membuat syaitan apa? Menangis. Ya, ini satu. Hadis riwayat Imam Ibnu Majah. Yang kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk makan dengan tangan kanan karena syaitan makan dengan tangan kiri. Betul, tetapi tidak ada sedihnya di sini syaitan. Kita ingin syaitan sedih, takut, menangis. Ada yang lain? Ya, saya ingin tiga. Ah, tadi sudah satu dijawab. Tambahi antum dua, antum dapat hadiah. Maka ya, yang beliau menjawab, mungkin ibu-ibu dan saudara yang di sana tidak mendengar, masuk rumah membaca zikir kepada Allah, bismillah, dan makan dengan membaca bismillah, maka ini akan membuat syaitan sedih. Ah, gak ada tempat tidur kita malam ini. Kemudian syaitan kelaparan. Satu lagi, ketika bertasyahud maka itu akan sangat menyakitkan syaitan. Silahkan pilih antum berdua, ambil. Saya punya hadiah yang lain. Yang bisa jawab saya kasih 100.000. Jarang Ustaz bagi-bagi duit kan? Hah, perhatikan baik-baik, nanti timbul pertanyaan-pertanyaan lain. Ini penting Pak, masalah ini. Bapak, ibu, saudara-saudari sekalian, kalau lihat ayat-ayat suci Al-Quran di dalam komputer saya ini, laptop saya ini, ada 7 ayat yang kita harus menjadikan syaitan sebagai musuh. Inna syaitana lakum aduun fattakhidhuhu aduan. Sesungguhnya syaitan bagi kalian adalah musuh, maka jadikanlah dia sebagai musuh. Itu sekitar ada 7 ayat yang menyebutkan bahwa kita harus bermusuhan dengan syaitan. Nah, pertanyaannya tadi timbul, bagaimana kita musuhan dengan syaitan? Banyak, seperti yang kawan-kawan sebutkan tadi. Bisa menyebutkan, diulangi yang beliau sebutkan apa? Sama-sama? Yang beliau pertama kali sebutkan apa? Apabila dibacakan atau membaca ayat sejadah, maka kita sujud. Hadisnya berbunyi, riwayat Imam Ibnu Majah. Makanya Pak, saya pesan, ini mohon maaf kalau saya banyak pesan, kalau kita sekaliber Imam Syafi'i, bolehlah enggak mencatat. Imam Syafi'i itu sekali dengar apa Muwatta ribuan hadis, hafal langsung. Silahkan, enggak mencatat. Tapi kalau seandainya kita tidak sekali berimam Syafi'i, maka catat. Karena ini penting. Perhatikan baik-baik hadisnya. Idza qara'a ibnu Adam sajadata fa sajada i'tazala asyaitanu yabki fa qala ya waili umira ibnu Adam bisujud fa sajada falahul jannah wa umirtu bisujud fa abaitu falian nar. Artinya, jika seorang anak manusia membaca surat as-sajdah atau ayat-ayat sajdah, sujud tilawah, lalu dia sujud, maka syaitan akan kabur menyendiri, memojokkan diri sambil menangis. Dan dia berkata, ya waili, alangkah celakanya aku. Anak manusia diperintahkan untuk sujud, maka dia sujud, maka baginya surga. Aku diperintahkan untuk sujud, kapan itu? Saat ketika diperintahkan untuk sujud kepada siapa? Nabi Adam. Maka aku enggan, maka bagiku neraka. Ini amalan pertama, bermusuhan dengan iblis. Amalan kedua yang beliau sebutkan tadi apa? Ketika mau tidur, mau makan, mau masuk rumah membaca bismillah, maka syaitan tidak akan mempunyai tempat tinggal, dia sedih. Syaitan akan kurus karena tidak punya makan, dia sedih. Yang ketiga yang beliau sebutkan cara bermusuhan dengan syaitan apa? Ketika tahiyat, maka kita jadikan jari telunjuk. Ya, berikan isyarat dengan jari telunjuk. Dan pemberian isyarat dengan jari telunjuk itu bermacam-macam dalam mazhab fikih. Ada yang at-tahiyat langsung. Ada yang at-tahiyat sampai kepada asyhadu an la ilaha illallah. Ini mazhab Syafi'i. Boleh juga. Yang tidak boleh dan tidak ada contohnya sama sekali adalah at-tahiyat sampai selesai, sampai diteruskan sampai asyhadu an la ilaha illallah. Ini sudah benar. Kemudian wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Ditemani, ini salah. Ini enggak ada dalil sama sekali. Ya? Adapun mazhab Syafi'i, asyhadu an la ilaha illallah, mazhab. Silakan siapa yang ingin mengamalkan, itu hak dia. Baik, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan Allah. Saya ingin nambahkan amalan lain. Apa? Azan. Kalau dikumandangkan azan, maka syaitan akan apa? Lari terbirit-birit sambil terkentut-kentut. Sampai tidak mendengar apa? Adzan. Makanya salah satu cara meruqyah, mungkin di sini sudah pernah dijelaskan oleh Al-Ustaz Al-Fadhil, guru saya Ustaz Abdullah Zain hafizahullah taala, tentang cara meruqyah. Makanya salah satu cara meruqyah adalah dengan mengumandangkan adzan. Karena syaitannya akan lari terbirit-birit. Itu sudah berapa cara bermusuhan dengan iblis dan syaitan? 4. Yang kelima, cara bermusuhan dengan iblis yang dan syaitan adalah bangun sholat subuh. Kenapa? Karena orang kalau terlambat bangunnya diapai oleh syaitan? Dikencingi mananya? telinganya, hina banget itu, sama syaitan aja kalah, dikencingi oleh syaitan telinganya, makanya bangun sholat subuh. Ini akan membuat dia tidak bisa kencing karena gak ada tempat kencing. Iya betul. Yang keenam, ini terutama mudah-mudahan setelah ini bermanfaat, terutama keluarga-keluarga yang di ujung tanduk. Tanduk apa Ustaz? Bukan, itu hanya bahasa kiasan. Di ujung tanduk maksudnya mau terjadi perceraian. Maka amalan selanjutnya yang membuat syaitan sedih adalah menjadi suami istri yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Karena ketika terjadi perceraian, maka syaitan yang memisahkan antara suami dan istri akan dipeluk oleh iblis dan mengatakan, ni'ma anta, engkau pasukanku yang paling hebat. Itu cara bermusuhan dengan iblis. Maka jangan sering-sering bertengkar. Si suami jangan sering-sering, saya cerai kamu. Dikit-dikit cerai kamu. Awas kamu, kalau kentut saya cerai. Ih subhanallah, gimana itu? Ada cerita pak, ini hanya sekedar intermezzo cerita. Ada suami yang latah mengucapin cerai, dikit-dikit cerai, dikit-dikit cerai. Maka dia mengatakan, wahai istriku, kalau kamu nganga, mangap, begitu di hadapan saya cerai kamu. Suatu ketika sang istri masak terong. Terong dalam bahasa Arab badinjan. Jadi mangap, badinjan. Sang suami dengan senang hati dia bertanya kepada istrinya, wahai istriku sayang, lagi masak apa? Sang istri diem aja. Ini kalau saya jawab berarti mangap, saya kena cerai. Diem aja dia. Ditanya yang kedua, wahai istriku, masak apa? Mulai naik pitam suaminya. Diam saja. Wahai istriku, kalau saya tanya yang ketiga kamu tidak jawab, maka saya cerai kamu. Tidak jawab salah, jawab salah. Ini cerita-cerita yang seperti ini pak, orang-orang suami yang sedikit-sedikit cerai, sedikit-sedikit cerai. Ini adalah kawan-kawannya iblis, tidak bermusuhan dengan iblis. Nah itu beberapa kiat menjadi musuh. Maka mungkin nanti ustad-ustad yang datang minta tema, ustad kami dapat pesan untuk minta tema menjadi musuh iblis. Apa saja kiat-kiatnya? Tadi sudah saya sebutkan berapa itu? Ada 6. Taib, Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu sedikit menyimpang tentang menjadi musuh iblis. Menyimpang lagi, Pak, dari tema kita menangis karena Allah. Apa perbedaan jin, iblis dan syaitan? Yang Kebumen mungkin yang beberapa ikut yang di Purworejo sudah tahu apa perbedaan jin, iblis dan syaitan. Yang tahu saya kasih duit 100.000. Hah? Silakan pak. Kalau jin ada yang muslim, ada yang kafir. Taib. Kalau iblis kafir. Kalau setan ada golongan jin, ada golongan manusia. Tadi perjanjian kita apa? Yang jawab dapat 100.000. Benar atau salah bukan urusan. Ini wah. Antum enggak jeli sih. Yang jawab dapat 100.000. Namanya siapa, Pak? Pak Supri. Ya, sini, Pak. Ya, mudah-mudahan berkah, Pak, ya. Taib. Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, jin adalah makhluk Allah yang diciptakan dari api. Makhluk Allah itu yang bernyawa ada 3, malaikat, manusia dan jin. Malaikat diciptakan dari cahaya, jin diciptakan dari api, manusia diciptakan dari tanah. Berarti jin adalah makhluk yang diciptakan dari apa?
1: dari api.
0: Sekarang iblis. Iblis adalah makhluk dari bangsa jin. Allah berfirman, kalau tidak salah dalam surat Al-Kahfi, wa kana minal jin. Ya, bahwasanya iblis adalah makhluk dari bangsa jin. Ya, makhluk dari bangsa jin. Bentar saya carikan. Ada ayat yang berbunyi, ya, illa iblis kana minal jin. Surat Al-Kahfi ayat 50, betul saya. Surat Al-Kahfi ayat 50. Kecuali iblis tidak mau sujud dan dia termasuk dari bangsa jin. Berarti iblis pengertiannya adalah makhluk dari bangsa jin yang tidak mau sujud kepada Adam. Itu dia iblis itu. Yang mendapatkan gelar apa dari Allah? Rajim. A'udzubillah minasyaitan ar-rajim. Ukhruj minha fa innaka rajim. Keluar engkau wahai iblis dari surga. Sesungguhnya engkau rajim, terlaknat, terkutuk. Ini iblis. Makanya di dalam Al-Qur'an, di dalam hadis-hadis Rasul, penyebutan iblis itu hanya satu. Tidak disebutkan dalam bentuk jamak. Karena iblis memang makhluknya cuma satu, itu yang enggak mau sujud itu. Nah, syaitan sekarang apa? Syaitan bisa berupa sifat, bisa berupa makhluk. Zat. Kalau dia makhluk, maka syaitan adalah makhluk dari bangsa jin yang merupakan pengikut dari iblis. Itu perbedaan antara jin, iblis dan syaitan. Nek ditakoni, kalau seandainya Ustaz genderwo masuk mana? Hantu pocong masuk mana? Sundel bolong, kuntil anak, gombel wewe. Subhanallah, masuk mana itu? Sedikit Pak pengetahuan. Pocong itu adalah hantu made in 100% Indonesia. Enggak ada di dunia pocong kecuali di Indonesia. Makanya ini yang saya tuju sebenarnya. Jadi saya menceritakan ini dari tujuan, meskipun di Kebumen, di Purworejo sudah saya sebutkan juga, tapi di Kebumen belum saya sebutkan, maka jelaskan. Makanya sumpah pocong itu tidak ada dalam Islam. Kenapa? Karena adanya cuma di Indonesia. Di Arab enggak ada hantu pocong. Meskipun yang mengatakan, yang melakukan sumpah pocong itu adalah orang surbanan, jubahan, enggak ada. Tidak ada ajarannya dalam Islam sumpah pocong. Yang ada adalah apa? Mubahalah. Orang kenapa kalau sumpah pocong itu lagi ngapain, Pak? Ada perseteruan, ada pertikaian. Yang ini menuduh yang ini, yang ini menuduh yang ini, tidak ada bukti. Semuanya mengklaim yang paling benar. Tidak ada bukti, hakim tidak bisa membuktikan. Maka akhirnya melakukan sumpah pocong. Dalam Islam bukan sumpah pocong, dalam Islam apa? Mubahalah. Caranya bagaimana? Yang ini mengatakan, kalau saya salah, maka saya dan 7 turunan saya dapat laknat Allah. Yang ini mengatakan, kalau saya salah, maka saya dan 7 turunan saya dapat laknat Allah. Itu namanya apa? Mubahalah. Itu gantian sumpah pocong. Ya, yang syar'inya disebut apa, Pak? Mubahalah. Itu tujuan saya. Kenapa saya menjelaskan jin, iblis dan syaitan tadi. Taib. Kembali ke permasalahan kita, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita ingin menyebutkan itu tadi keutamaan-keutamaan apa? Menangis karena Allah. Sekarang poin selanjutnya, ke bagaimana cara menangis karena Allah. Saya yakin setelah mendengar keutamaan-keutamaan tersebut, kita tertarik ingin menangis karena Allah. Tertarik enggak? Tertarik. Semoga bisa kita amalkan setelah ini. Dan tidak perlu menangis di hadapan orang banyak. Biarkan dia menangis hanya karena Allah. Maka poin selanjutnya ini kita akan menyebutkan kiat-kiat agar bisa menangis karena Allah. Yang pertama, atau tadi saya menyebutkan tadi keadaan-keadaan menangis ya, betul? Belum saya lanjutkan ya. Keadaan menangis yang pertama, tatkala dibacakan Al-Quran. Kita lanjutkan itu dulu, nanti baru kiat-kiat agar bisa menangis karena Allah. Keadaan yang kedua, tatkala sholat. Tatkala apa? Tatkala sholat. Kalau kita kembali kepada keadaan pertama, yaitu saya ingin menyebutkan sebuah cerita menarik. Mudah-mudahan ini juga sebagai inspirasi kita dan juga sebagai pelipur lara kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Kembali kepada poin pertama, keadaan menangis karena Allah yang pertama, tatkala dibacakan Al-Quran atau tatkala membaca Al-Quran. Ada cerita menarik Pak, disebutkan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitab beliau Jami'ul Ulum wal Hikam. Ceritanya adalah seorang yang bernama ulama besar Al-Fudail Ibn Iyad, ulama abad keberapa? Kalau tidak salah abad kelima Hijriah. Fudail Ibn Iyad, beliau setiap kali membaca ayat surat Al-Balad ayat 17-18, silahkan cek yang bawa Al-Quran. Dan saya pesan Pak, kalau hadir di majelis ilmu ya, ini adab-adabnya, nanti panitia mohon sebelum setiap kali pengajian disebutkan adab majelis ilmu. Satu, mencatat. Yang kedua, bawa mushaf Quran. Karena itu kita akan bisa cek langsung apa yang disebutkan oleh Ustaz. Karena pengajian-pengajian Ahlus Sunnah, pengajian dakwah salaf, bukan pengajian tanpa dalil, sangat identik dengan dalil. Coba cek nanti, lihat kalau saya salah. Fudail Ibnu Iyad rahimahullah membaca surat Al-Balad ayat 17-18. Betul enggak? Ayat 17-18. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, ya, ya, bukan ayat 17-18, ayat 8-9. Lihat ayat 8-9. Allah berfirman, alam naj'al lahu 'ainain wa lisanan wa syafatain. Bukankah kami telah jadikan untuk manusia dua mata, satu lisan, dua bibir? Fudail Ibnu Iyad setiap malam baca ayat ini menangis sampai waktu subuh gara-gara cuma baca dua ayat ini. Alam naj'al lahu 'ainain wa lisanan wa syafatain. Bukankah telah kami jadikan untuk manusia dua mata, satu lisan, dua bibir? Ketika ditanya besok paginya, ketika ditanya, wahai Fudail, kenapa engkau setiap membaca ayat surat Al-Bayat ayat 8-9 engkau menangis? Maka bapak ibu saudara saudari, Fudail Ibn Iyad mengatakan, hal bitta laylatan syakiran lillah an ja'ala laka aynaini tubsiru bihima. Wahai fulan, apakah engkau pernah melewati suatu malam bersyukur kepada Allah? Lihat nih, perhatikan, pelipur lara untuk orang-orang yang sering mengeluh dengan kehidupan ekonominya, sering mengeluh dengan musibah yang dia dapatkan, sering menuduh Allah tidak adil, sering menuduh Allah tidak kasihan terhadap dia, dengan dan sering mengatakan hal-hal yang tidak bermanfaat melalui lisannya tentang Allah. Perhatikan nih, Fudail ibn Iyad mengatakan, apakah engkau pernah bersyukur ketika Allah telah menjadikan, apakah engkau pernah melewati suatu malam dalam keadaan bersyukur Allah telah menjadikan untukmu dua mata yang dengan dua mata tersebut kamu bisa melihat? Yang ingin saya tuju, Pak, sebagai pelipur lara, terutama orang-orang yang dalam kesempitan, keadaan ekonominya terus nyungsep menengah ke bawah, nyungsep, gak pernah naik-naik ke atas. Keadaan ekonominya cuma salam tempel doang gajinya. Hari pertama, hari kedua megang duit, hari ketiga ngutang. Kenapa? Tutup lubang, gali lubang. Keadaannya mungkin penuh dengan penyakit, musibah, dan semisalnya. Maka perhatikan baik-baik. Ketahuilah bahwa nikmat Allah bukan hanya uang, harta, duit yang perlu kita syukuri, yang perlu kita alhamdulillahi. Berdasarkan penjelasan dari Fudail bin Ibn Iyad rahimahullah ini, beliau ingin mengatakan kepada kita, wahai fulan, wahai kaum muslim, nikmat Allah bukan hanya sekedar harta. Matamu itu nikmat Allah. Maka bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah, rubah sekarang mindset kita, pola berpikir kita, kita rubah. Bahwa bersyukur, mengucap alhamdulillah bukan tatkala hanya dapat uang, harta, perhiasan, enggak. Tatkala sehat badan bersyukur, tatkala iman bersyukur, tatkala dimudahkan dalam beribadah bersyukur. Bapak enggak pernah kan dapati orang yang setahun tidak pernah sholat? Saya pernah dapati orang, Pak, setahun gak pernah sholat. Bapak kan tidak pernah mendapati orang yang mengatakan, Ustadz, kayaknya syariat sholat berjamaah ini memberatkan kami. Gak pernah kan? Bapak kan tidak pernah terbesit di dalam hati untuk ninggalin sholat. Itu nikmat Allah, bukan nikmat hanya sekedar harta. Mudah beribadah, itu nikmat Allah. Nikmat Allah yang perlu disyukuri juga, jauh dari maksiat, tidak pernah diberikan kesempatan untuk bermaksiat. Itu nikmat Allah. Coba kalau seandainya Ahmad Zainuddin menggantikan Nabi Yusuf alaihi salam, apa yang terjadi? Hah, bisa menjamin? Nabi Yusuf belakang bajunya yang robek. Ahmad Zainuddin, mana belakang bajunya yang robek? Mungkin depannya yang robek. Ini menunjukkan, Pak, salah satu nikmat Allah terbesar adalah seseorang tidak diberikan kesempatan untuk bermaksiat. Mengais harta dengan cara yang haram. Bapak kan tidak pernah diceritakan, dan jangan ceritakan kepada ahli-ahli maksiat. Bapak kan tidak pernah diceritakan orang mengais rezeki dengan cara yang haram. Di tengah malam gelap gulita, jualan korek. Nama maksiatnya jualan korek. Apa itu? Dengan korek dinyalakan kita bayar setiap koreknya 1.000 rupiah. Dengan korek kita nyalakan, kemudian kita nyalakan, kemudian ternyata di hadapan kita ada perempuan telanjang. Nyari rezeki dengan cara seperti itu. Ketika kita tidak diberikan kesempatan untuk mengais rezeki dengan cara yang haram, bersyukurlah. Masih banyak nikmat Allah yang paling pantas kita untuk syukuri. Berkaitan dengan ayat ini, surat Al-Balad ayat 8. Kenapa Fudail ibn Iyad menangis setiap malam membaca ayat ini? Setiap malam beliau menangis sampai pagi. Beliau mengatakan, hal bitta lailatan syakiran lillah an ja'ala laka ainaini tubsiru bihima. Apakah engkau pernah bersyukur kepada Allah pada suatu malam yang telah menjadikan matamu dengannya kamu bisa melihat? Pak, wallahi, Pak, saya yakin, dan saya yakin tanpa ada keraguan di dalamnya, kita sepakat meskipun bapak ibu belum saya tanya, pasti sepakat bahwa nikmat mata lebih berharga dibandingkan rumah yang megah, mobil yang mewah, harta bertumpuk, emas kilauan dan kilauan. Sepakat, Pak? Ada yang protes? Ada yang tidak sepakat? Cara kita sepakat bagaimana? Kalau saya katakan kepada salah seorang dari bapak atau ibu, Bu, ya, misalkan, mohon maaf, ada yang tidak melihat, tunanetra. Saya katakan kepada bapak yang tunanetra tersebut, Pak, di depan bapak sekarang ada rumah mega, mobil mewah, harta bertumpuk, emas bertumpuk, Pak. Itu semua milik bapak. Apa yang dikatakan oleh sang tunanetra tersebut? Mana Ustaz? Gelap. Gelap. Dan saya yakin, tadi saya katakan, saya yakin tanpa ada keraguan sedikit pun di dalamnya, bahwa nikmat mata lebih berharga dibandingkan tumpukan emas, perak, rumah megah, mobil mewah. Bapak kan tidak pernah melihat, Pak, ya, di Banjarmasin banyak, Pak, rumah itu panjangnya setengah kilometer. Itu rumah, Pak, ya, mewah. Rumah tingkat 5. Itu rumah tinggal, bukan hotel. Kenapa? Karena kan di Banjarmasin tambang batubara banyak, orang-orang kaya. Itu semua tidak ada harganya dibandingkan mata. Buktinya apa? Ini yang membuat kita sepakat. Buktinya, sini, saya congkel matamu, saya bayar kamu 100 juta triliun. Mau? Gak akan mau. Menunjukkan mata lebih berharga dibandingkan harta apapun. Betul? Lalu kenapa kita masih mengeluh? Sering sekali kita duduk, kalau duduk di samping kawan, kadang-kadang sebagian orang mengeluh, aduh saya belum bayar hutang, aduh belum bayar listrik, aduh belum bayar kontrakan, aduh yang ada, aduh, seperti cerita telenovela dalam sinetron-sinetron. Ya, tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, sering mengadukan nasibnya kepada makhluk. Ada pepatah Arab mengatakan, idza syakauta ila bani adam innama tashkur rahim ila allazi la yarham. Jika engkau adukan nasibmu kepada manusia, sesungguhnya engkau telah mengadukan Allah yang Maha Pengasih kepada makhluk yang tidak mengasihi. Adukan masalah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, aduh saya belum bayar sekolah anak, aduh ingin nikah lagi. Ini orang tidak tahu diri. Udah banyak permasalahan. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Ada cerita menarik, saya sampai sekarang masih ingat, diceritakan oleh Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin. Pada saat itu di majlis beliau, beliau bercerita tentang mengadu-ngadu nasib kepada manusia. Ada orang sukanya minta-minta, ngemis-ngemis kepada manusia. Maka seluruh orang kampung sepakat, kalau dia datang ke kampung kita, maka kita tunjukkan tuh, minta saja kepada orang kaya. Akhirnya datang, minta-minta. Maka semuanya sepakat, tuh orang kaya, mintain aja orang kaya. Datanglah dia ke pintu rumah orang kaya. Kata yang di dalam rumah orang kaya tersebut, si fulan sang kaya tidak ada di tempat, silahkan pergi ke masjid, dia di sana ada di masjid, di pojokan sebelah kanan. Datanglah dia ke masjid dengan semangatnya. Lalu orang tersebut masuk ke dalam masjid, melihat sebelah kanan ada orang. Baru mau ngomong minta, mengadukan nasib kepada si kaya tadi, dia gak bisa ngomong. Kenapa? Karena si kayanya begini, ya Allah berikan saya rezeki yang luas, ya Allah. Dalam hati dia, saya mau minta kepada peminta juga. Minta sama Allah. Idza sa'alta fas'alillah. Jika minta, mintalah kepada Allah. Jangan suka-suka ngadu kepada nasib kepada makhluk. Itu namanya mengadukan Allah yang Maha Pengasih kepada kepada makhluk yang tidak mengasihi. Nah, ini perkara yang menarik tadi, membaca Al-Quran bisa menimbulkan menangis. Dan itu cerita tadi adalah cerita pelipur lara untuk orang-orang yang menangis karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, keadaan menangis yang kedua yaitu menangis tatkala salat. Menangis tatkala salat. Dan Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Imam Ibnu Battal rahimahullahu taala berkata, ajazal ulama al-buka'u fi shalah min khaufillahi 'azza wa jal, wahtajju bi hadithi 'Aisyah radhiyallahu anha wa bi fi'li 'Umar radhiyallahu anhu. Para ulama bersepakat memperbolehkan menangis di dalam salat karena takut kepada Allah. Mereka berdalil dengan hadisnya Aisyah dan juga perbuatan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, saya akan sebutkan dulu perkataan-perkataan para ulama tentang menangis di dalam salat. Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala mengatakan, la ba'sa bihi illa an yakuna kalaman mafhuman. Tidak mengapa menangis tatkala salat asalkan yang dibaca dari bacaan Al-Qur'an bisa dipahami. Nah, ini berarti boleh menangis tatkala salat, bukan tercela. Bahkan Rasulullah SAW melakukan itu dalam hadis riwayat Imam Ibnu Khuzaimah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada sahabat yang bernama Mutarrif bin Abdullah. Mutarrif ini beliau mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata, "Ataitun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa huwa yusalli wa li jawfihi azizun ka azizil mirjal, ya'ni yabki." Aku mendatangi Rasulullah SAW dalam keadaan sholat. Ternyata, ya, keadaan beliau aziz, keazizil mirjal. Artinya beliau terseduh-seduh, sebagaimana terseduh-seduhnya sesuatu yang terseduh-seduh. Kemudian itu menunjukkan bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menangis. Ini menunjukkan bahwasanya keadaan salat yaitu bisa merupakan keadaan menangis. Taib, yang ketiga, keadaan yang ketiga agar bisa seseorang menangis yaitu karena takut kepada Allah. Seseorang bisa menangis karena dalam keadaan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, dalilnya yaitu yang saya sebutkan tadi, hadis riwayat Tirmidzi, la yalijin nara rajulun baka min khasyatillah hatta ya'udal labanu fid dhara'. Artinya tidak akan masuk neraka seseorang yang menangis karena takut kepada Allah sampai susu masuk ke dalam putingnya. Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, dalil yang lain tentang 7 orang yang dinaungi oleh Allah pada naungan pada hari yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah pada hari itu. Rajulun dzakarallaha khalian fafadhat 'ainah. Seseorang yang menyebut nama Allah secara sendirian, maka air matanya berlinang. Ini berarti maksud dari hadis tersebut menangis tatkala berzikir karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, keadaan yang keempat, saya percepat karena waktu, habis ini pertanyaan saat ya, jam 11 pertanyaan, betul? Iya. Saya percepat karena waktu. Keadaan yang keberapa? Yang keempat, seseorang bisa menangis karena Allah yaitu menangis karena bertaubat. Keadaan tatkala taubat. Tatkala taubat. Mengakui kesalahan, mengakui dosa, takut akan siksa, ini semua proses-proses taubat yang bisa seseorang dengannya menangis karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian keadaan yang kelima, yang terakhir dan bukan yang paling akhir karena waktu tidak cukup, yaitu keadaan seorang menangis karena Allah adalah ketika tatkala melihat kuburan. Sebagaimana yang terjadi kepada Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, melihat kuburan. Utsman bin Affan dikatakan oleh para sahabatnya, tadhkurul jannata wan nar falam tabqi wa tabki min hadha. Wahai Utsman, engkau mengingatkan kita tentang surga dan neraka, engkau tidak nangis, tetapi kok bisa nangis karena melihat kuburan? Maka beliau mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal qabra awwalu manzilin min manazilil akhirah. Sesungguhnya kuburan adalah tempat singgah pertama dari tempat singgah akhirat. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, ma raaitu manzaran qattu afdha minal qabr. Aku tidak pernah melihat. Ini perhatikan, Pak. Orang kalau sudah mikir kubur itu dunia terasa hina. Dunia terasa ringan. Musibah yang dia dapatkan terasa tidak ada apa-apanya. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma raaitu manzaran qattu afdha minal qabr. Aku tidak pernah melihat pemandangan yang paling buruk dibandingkan kuburan. Kenapa, Pak? Karena kuburan adalah sesuatu yang menakutkan. Orang dimasukkan ke dalam kubur, ditanyai oleh malaikat, satu yang menakutkan. Yang kedua, kemudian disempitkan sesempit-sempitnya, bahkan sampai tulang belulang menjadi satu. Ini Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu keadaan-keadaan yang membuat seseorang menangis karena Allah. Saya minta waktu 5 menit, saya ingin menyebutkan bagaimana orang bisa menangis karena Allah. Dan menangis karena Allah itu bisa terjadi ketika dia mendapatkan surga dunia. Ustadz, apa maksudnya? Perhatikan baik-baik. Imam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala berkata, inna fid dunya jannatan man lam yadkhulha lam yadkhul jannatal akhirah. Sesungguhnya di dunia terdapat surga. Yang belum pernah melihat masuk ke dalam surga dunia, maka tidak akan pernah masuk ke dalam surga akhirat. Apa surga dunia? Surga dunia adalah lezatnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kapan seseorang mendapatkan lezatnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Satu, perhatikan baik-baik, Pak. Dia meninggalkan yang haram hanya karena Allah. Meninggalkan yang haram hanya karena Allah. Meninggalkan harta riba hanya karena Allah. Saya sering mendapati orang-orang seperti ini. Bekerja di perusahaan riba, lalu dia berhenti. Tidak ada yang mengajak dia berhenti, hanya karena Allah. Maka Bapak Ibu Saudara Saudari yang dimuliakan oleh Allah, orang tersebut saya tanya, Pak, kenapa berani meninggalkan kerja di bank konvensional? Beliau mengatakan, takut Allah Ustaz, takut dilaknat Allah Ustaz. Kemudian saya korek beliau, Pak, bukankah Bapak kalau kerja di bank konvensional riba, Bapak setiap bulan dapat gaji mungkin 5 juta, 10 juta atau belasan juta? Kemudian beliau mengatakan, iya Ustaz, tapi kan riba Ustaz, dapat laknat Allah. Lihat, ini orang-orang hebat, orang-orang hebat, orang-orang kokoh. dan itu bisa menimbulkan air mata. Kemudian beliau dengan menahan menangisnya beliau mengatakan, Ustadz, memang tatkala saya kerja di perbankan konvensional ribawi, saya dapat gaji setiap bulan, ada yang jabin saya. Tapi Ustadz, itu kan dosa. Sekarang saya bergantung bukan hanya terhadap kantor saya. Saya bergantung kepada yang memiliki langit dan bumi. Ini yang bisa membuat orang menangis.

0: karena Allah, karena dia bersandar hanya kepada Allah. Kemudian contoh yang lain, surga dunia yang lain Pak, yaitu beribadah kepada Allah walau dalam keadaan sulit. Bersedekah kepada Allah di jalan Allah walau dalam keadaan keterbatasan harta. Kalau saya sedekahkan, gak tahu nanti malam saya makan apa, tapi sedekah aja deh. Semakin sulit, semakin penuh perjuangan, dia keluarkan sedekah tersebut, maka itu surga dunia yang bisa mendatangkan air mata. Contoh yang ketiga, berjuang ikhlas hanya karena Allah, ini surga-surga dunia. Tidak menginginkan hadiah, tidak menginginkan pujian, hanya karena Allah. Bahkan kadang-kadang dia dicela, dihina, tidak bekerja, tidak beramal, padahal dia yang paling banyak amalnya, tidak dikenal orang ibadahnya. Maka ini berjuang untuk menegakkan agama Allah, ikhlas karenanya, maka ini adalah surga dunia yang bisa mendatangkan air mata. Maka Bapak Ibu Saudara Saudari, itulah kiat-kiat sedikit, karena waktu yang tidak cukup, kiat-kiat sedikit tentang menangis karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka semoga apa yang saya sampaikan tadi bermanfaat, dan segala yang buruk itu hanya dari syaitan dan dari saya pribadi. Sallallahu Nabi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Saya kembalikan kepada Ustadz Nur Hakim untuk memimpin sesi tanya jawab. Naam.
1: Jazakumullah khairan katsiran kepada Ustaz Ahmad Zainuddin Asyhabitullah yang telah menyampaikan materinya yang sangat mengena bagi kita semuanya. Semoga kita bisa mengambil faedahnya. Kemudian untuk sesi berikutnya, yaitu untuk tanya jawab, bagi yang ingin menanyakan yang terkaitan dengan materi, silahkan ditulis di kertas, atau sekarang bisa langsung untuk 3 orang itu ya, Dad. Silahkan.
0: Ya, langsung.
1: Yang langsung dulu silahkan kalau ada.
0: Ada yang langsung ingin bertanya?
1: Kalau enggak,
0: kalau enggak ada, kita tutup selesai kajiannya. Hah, ada yang langsung atau lewat kertas saja? Ini dari laki-laki dulu. Ya. Pertanyaan pertama, bagaimana hukumnya apabila seorang istri yang diberi nasihat oleh suami, sang istri malah meminta cerai kepada suami, dan itu berulang-ulang setiap diberi nasihat, apakah syaitan senang dengan perlakuan sang istri? Maka jawabannya, jika memang, ini kan pertanyaan dari laki-laki. Kadang-kadang laki-laki membela diri dalam pertanyaannya. Makanya saya katakan, jika memang kejadiannya seperti itu, sang istri yang keliru dan yang menasihati adalah suami, kemudian sang istri tidak terima bahkan malah mencak-mencak minta cerai, maka sang istri pada saat ini telah berkawan dengan syaitan, telah menjadikan pintu-pintu syaitan masuk ke dalam keluarganya. Subhanallah, menarik Pak, masalah perceraian ini. Kita tahu ada iblis, ada syaitan, ada murid-murid iblis dan syaitan. Siapa itu? Para dukun. Makanya disebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 102, ilmu yang paling pertama kali dipelajari oleh iblis dan syaitan, oleh para dukun adalah apa? Ilmu memisahkan antara suami dan istri. Kenapa? Karena itu memang target operasinya syaitan, untuk memisahkan hubungan yang sah. Maka saya pesan kepada istri yang seperti ini, terimalah nasihat suami. Ini kalau seandainya memang kesalahannya ada pada sang istri. Ya, pertanyaan dari ibu-ibu, kita selang-seling saja. Apakah dalam Al-Quran atau hadis ada

0: penjelasan tentang alam barzakh. Maka ada Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang Fir'aun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyan wa yauma taqumu as-sa'ah adkhilu 'ala fir'auna ashaddal 'adzab." Surat Ghafir ayat 46. Artinya, api dipanaskan pada waktu pagi hari dan sore hari. Maka lihat tafsiran dari Imam Ibnu Katsir bahwasanya para ulama sepakat dengan ayat ini, bahwa ayat ini menunjukkan adanya alam barzakh dan adanya siksa kubur. Kenapa? Karena setelah itu, dan hari tatkala dibangkitkan hari kiamat, berarti api yang dinyalakan pagi dan siang itu di alam barzakh. Tatkala dibangkitkan hari kiamat, maka masukkanlah pengikut-pengikut Fir'aun kepada siksa yang pedih. Ini Bapak Ibu Saudara-saudari. Adapun dalam hadis begitu banyak adanya alam barzakh. Hadis riwayat Imam Ahmad, riwayat Imam Abu Daud dari Al-Bara ibn Azif, yang menunjukkan bahwasanya ruh orang beriman akan dinaikkan ke langit ketujuh, kemudian dikembalikan kepada jasadnya di alam barzakh. Ini semuanya ada. Kemudian Nabi Muhammad SAW dalam riwayat Bukhari menjelaskan bahwa Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu bercerita, Nabi melewati dua kuburan, yang mana dua kuburan tersebut penghuninya disiksa di alam barzakh. Jadi banyak ayat-ayat suci Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah SAW tentang adanya alam barzakh dan siksa atau nikmat kubur. Yang sangat ironis sekali, di Indonesia ini ada grup pergerakan Islam yang mereka mengusung khilafah, tetapi salah satunya tidak percaya tentang hadis tentang siksa kubur. Wallahu alam. Ya, silakan.
1: Maaf, tunggu sebentar. Kepada Bapak Mahfudin, diminta ke RB Siti Khadijah karena anaknya jatuh. Jadi sekali lagi, kepada Bapak Mahfudin, diminta ke RB Siti Khadijah. Jadi anaknya posisinya sekarang di RB Siti Khadijah karena anaknya jatuh dari atas, ya. Demikian pengumuman dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ada suaminya, ada bapaknya itu? Sudah keluar? Ya. Semoga cepat sembuh laba astahur insyaallah. Pertanyaan selanjutnya, kita lanjutkan, apakah orang-orang biasa seperti saya ini bisa masuk surga tanpa harus mencicipi neraka? Ini pertanyaan agung, Pak. Iya, ini pertanyaan agung. Pertanyaan yang sering disebutkan oleh para sahabat. Dan semestinya seorang muslim sering-sering bertanya seperti ini. Kita sering mendengar kaum muslim sebagian bertanya kepada para ustaz, para kiai, para habib, ya guru agama, cuma permasalahan seputar dunia. Ustaz, tolong dong amalannya agar bisa saya cepat bayar hutang. Tolong dong amalannya agar saya lancar rezeki. Tolong dong amalannya agar saya cepat dapat jodoh. Seputar itu saja permintaannya. Lihat pertanyaan para sahabat persis seperti ini kepada Rasulullah. Wahai Rasulullah, tunjukkan aku amalan yang memasukkanku ke dalam surga, menjauhkanku dari api neraka. Maka saya menjawab, Bapak Ibu Saudara Saudari, surga adalah untuk orang-orang yang dirahmati oleh Allah. Mau dia biasa, maksud mungkin biasa ini bukan berilmu, atau orang yang berilmu. Surga bagi orang-orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Surga bukan hanya untuk orang-orang yang diluaskan rezekinya. Surga untuk semua Allah, semua orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya? Maka Bapak Ibu Saudara-saudari, amalkan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Is'alu idza sa'altumullaha fas'alul firdaus. Jika kalian minta kepada Allah, mintalah surga Firdaus. Surga yang paling tinggi. Dan ingat, ini gaya hidupnya para sahabat, yaitu kalau untuk urusan akhirat mau yang paling sempurna, jangan mau yang paling rendah. Minta surga yang paling tinggi. Ini bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Minta kepada Allah surga Firdaus. Kenapa? Fa innaha a'lal jannah. Sesungguhnya dia adalah surga Firdaus. Bahkan minta kepada Allah masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Bukan hanya sekedar masuk surga. Minta kepada Allah masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Tetapi pak, Rasulullah SAW bersabda, laqad sa'alta an 'adzim. Ketika beliau ditanya, wahai Rasulullah, apa amalan yang memasukkanku ke dalam surga, menjauhkanku dari api neraka? Maka beliau bersabda, laqad sa'alta an 'adzim. Sungguh engkau telah bertanya tentang perkara yang besar, agung. Enggak mudah pak masuk surga. Bukan dengan angan-angan. Bukan dengan dosa. Bukan dengan maksiat. Harus meninggalkan sesuatu yang kita kadang-kadang sukai. Hawa nafsu kita menginginkannya. Dalam hadis riwayat Bukhari, riwayat Muslim, huffatil jannatu bil makari. Surga diliputi dengan sesuatu yang dibenci. Harus pak, meninggalkan hal yang kadang-kadang kita syahwati dan itu diharamkan oleh Allah. Berat kata Rasulullah SAW surga. Tetapi wa innahu la yasirun ala man yassarahu Allah. Tetapi dia mudah bagi siapa yang dimudahkan oleh Allah. Wallahi pak, kalau kita berhadapan dengan Allah dengan dosa-dosa ini, tidak akan pernah kita masuk surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau bukan karena rahmatnya, maka mintalah rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Amal kita gak cukup pak menutup dosa yang kita lakukan. Gak cukup. Kalau bukan karena rahmat Allah, disitulah benar-benar murni mutlak kuasa Allah terhadap surga. Mintalah selalu rahmatnya. Mintalah selalu karunianya agar dimasukkan surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Apa pengertian keji dan mungkar? Keji di sini maksudnya adalah fahsya, itu zina atau seluruh yang menghantarkan kepada perbuatan zina. Mungkar di sinilah dosa, dosa yang dikerjakan baik dengan terang-terangan ataupun secara sembunyi-sembunyi, itu namanya mungkar. Ketika Allah berfirman, innas salata tanha anil fahsya wal mungkar, salat mencegah dari perbuatan fahsya, itu keji, maka maksudnya adalah zina dan seluruh yang menghantarkan kepada perbuatan zina. Mungkar adalah seluruh dosa yang dikerjakan terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu alam. Tanya selanjutnya, apakah perbuatan dosa-dosa dulu bisa terhapus? Maksud saya, catatan amal yang ditulis oleh malaikat dengan cara beramal saleh, taubat dan doa. Bapak ibu saudara saudari, Allah itu ada jalan raya ya. Kalau ada anak-anak jalan ke jalan raya, maka sang ibu akan menghampiri anak tersebut meskipun anak tersebut sudah di tengah jalan raya mau ditabrak truk. Kenapa? Karena saking sayangnya sang ibu terhadap anak tersebut. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lallahu arhamu bi'ibadihi min hadhihi biwaladiha." Allah lebih penyayang terhadap hambanya dibandingkan ibu tersebut terhadap anaknya. Allah lebih penyayang pak terhadap hambanya, kita-kita, dibandingkan ibu tersebut sayangnya terhadap anaknya. Kurang apa Allah subhanahu wa ta'ala? Allah itu sangat penyayang. Rasulullah SAW bersabda, inna rahmati sabaqat ghadabi. Sesungguhnya rahmatku telah mendahului dibandingkan kemurkaanku. Wallahi pak, rahmat Allah sangat luas. Kasih sayang Allah sangat luas. Maka kita ketika Anda melakukan dosa, ingin bertobat, yakinlah Anda berhadapan dengan Zat yang rahmatuhu wasi'at kulla syai. Rahmatnya mencakup seluruh hal. Maka jangan pernah putus asa dari minta rahmat Allah Subhanahu wa taala. Apapun dosa Anda, tadahkan tangan, cepat-cepat bertobat. Anda berhadapan dengan Zat yang tidak pernah tidak mengasihi, Zat yang sangat mengasihi, Arhamur Rahimin. Bapak ibu saudara saudari, saking pengasihnya subhanallah, saking pengasihnya Allah, orang-orang musyrik yang mencirikan Allah subhanahu wa ta'ala, yang durhaka kepada Allah, yang kurang ajar terhadap Allah subhanahu wa ta'ala, masih dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Orang-orang musyrik, kurang apa rahmatnya? Allah berfirman di dalam Al-Quran, lihat rahmat Allah yang sangat luar biasa. Dan ini disebutkan oleh para ulama, termasuk tanda rahmat Allah sampai orang musyrik diberikan rahmat oleh Allah. Allah berfirman, فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُ اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. Jika mereka di tengah lautan terombang ambing, tidak ada yang menyelamatkan kecuali Allah, maka Allah jadikan mereka berdoa kepada Allah secara ikhlas. Mereka tinggalkan berhala, mereka tinggalkan jimat, mereka tinggalkan hal-hal yang mensyirikkan Allah. Mereka beribadah ikhlas hanya karena Allah. Untuk apa, Pak? Agar Allah bisa menyelamatkan mereka. Kurang apa Allah Subhanahu wa taala? Maka saya katakan surat Az-Zumar ayat 53 kepada orang-orang yang ingin bertobat. Qul ya ibadialladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Inna Allah yaghfiru dhunuba jami'an. Katakan wahai Muhammad, wahai hamba-hambaku, lihat ayat ini. Ayat ini merupakan bukti nyata rahmat Allah terhadap hambanya. Allah berfirman, wahai hamba-hambaku, padahal hambanya bermaksiat, padahal hambanya menuduhnya tidak adil, masih Allah panggil, wahai hamba-hambaku, panggilan dengan penuh rasa kasih sayang. Wahai hamba-hambaku yang melampaui batas, la taqnatu min rahmatillah. Lalu Allah pun kasih rahmatnya. Jangan kalian putus asa dari rahmat Allah. Kurang apa, Pak? Seperti yang saya ucapkan, kita berhadapan dengan Zat yang rahmatnya meliputi segala hal. Kita bukan berhadapan dengan sembarangan Zat. Salah satu rahmat Allah yang sangat luar biasa, Pak, Allah subhanahu wa ta'ala menutupi dosa. Allah subhanahu wa ta'ala menutupi dosa-dosa kita, Pak. Kalau seandainya Allah membuka aib kita, niscaya tidak akan pernah Bapak bisa duduk di hadapan saya. Saking buruknya dosa yang kita kerjakan. Bukankah Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Bukhari, ketika seorang hamba berdua-duaan dengan Allah subhanahu wa ta'ala, Allah menutup semua pandangan yang ada hanya Allah dengan hamba tersebut. Lihat rahmat Allah yang luar biasa. Ketika Allah mengatakan, wahai fulan, ata'arifu dhamba kadha, wahai fulan, tahu enggak ini dosamu, ini dosamu, ini dosamu, kata Allah terhadap hamba tersebut. Hamba tersebut mengatakan, bala ya Rabb, iya wahai Rabbku, itu dosaku. Hatta idza qarrarahu bidzunubi, sampai tatkala orang tersebut mengakui seluruh dosanya, wa ra'a nafsahu annahu halak, dan dia mengira bahwasanya dirinya binasa, ini pasti celaka, semua dosaku diungkap oleh Allah pasti celaka. Tapi apa yang dikatakan oleh Allah? Ya, rahmatnya luar biasa. Makanya sungguh sangat aneh ketika ada orang mengatakan Allah tidak adil. Wallahi itu zalim, perkataan paling zalim yang pernah saya dengar di dunia. Allah subhanahu wa ta'ala kemudian berfirman kepada hamba tersebut setelah mengungkap seluruh kesalahannya, kata Allah, laqad satartuha 'alaika fid dunya, wahai fulan, dosamu itu sudah kututupi tatkala engkau hidup di dunia, tidak ada yang tahu. Bukankah kalau dibongkar oleh Allah kita malu? Wallahi Pak, kalau seandainya dosa saya itu ada baunya nih, saya Bapak tidak akan pernah bisa duduk di hadapan saya. Hanya karena rahmat Allah yang menutup dosa tersebut. Kemudian setelah itu Allah mengatakan, wa ana aghfiru lak al-yawm. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, dan aku ampuni dosa itu subhanallah. Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah, salah satu nikmat Allah yang sangat luar biasa, dan jarang orang merasakan nikmat ini. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, dan ini termasuk rahmat Allah terhadap hambanya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, huwa alladhi ja'ala al-ardha qararan, dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang menjadikan bumi ini tetap. Saya ulangi ayatnya, surat Ghafir ayat 64. Allahul ladzi ja'ala lakumul arda qararan. Dialah Allah yang telah menjadikan bagi kalian bumi ini tetap. Wallahi Pak, ini nikmat terbesar. Coba kalau seandainya bumi yang berputar ini tidak tetap, tidak kita rasakan tetap, niscaya rumah kita tidak akan kita bisa bangun. Nikmat Allah sangat luar biasa. Jadi Bapak Ibu Saudara Saudari yang dimuliakan oleh Allah, ketika ditanya tadi tentang taubat, maka seluruh dosa-dosa bisa ditaubati, asalkan dengan beberapa syarat, diantaranya mengumpulkan syarat-syarat taubat dan juga tepat pada waktunya serta ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Apakah boleh menangis di tengah-tengah sholat karena ingat anak yang berbuat maksiat? Yang jelas, seorang tatkala menangis karena Allah di dalam sholat adalah karena dia khusyuk membaca apa yang dia baca, khusyuk memahami apa yang dia baca, itu yang membuat dia menangis. Mungkin bisa saja terjadi seperti itu. Dia ingat rahmat Allah, dia ingat petunjuk hanya dari Allah, maka pada saat itu kemudian dia menangis agar anaknya mendapatkan petunjuk tatkala dia sholat. Wallahu a'lam. tentang mubahalah, seperti tadi yang dijelaskan bahwa ketika mubahalah yang ia bersumpah jika salah maka ia dilaknat sampai keturunannya. Bagaimana jika ternyata keturunannya saleh? Maka jawabannya sesuai dengan mubahalahnya. Ya, sesuai dengan mubahalahnya tadi. Jadi kalau seandainya ada orang bermubahalah kemudian dia salah, maka dia akan sesuai dengan mubahalahnya. Meskipun orang keturunannya adalah keturunan yang saleh. Makanya hati-hati dalam proses mubahalah, jangan sampai bermudah-mudah. Wallahu alam. Apakah yang dimaksud hati? Apakah hati itu organ liver, jantung? Yang dimaksud hati adalah jantung. Yang dimaksud hati adalah jantung. Jadi ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna fil jasadi mudghah, idza saluhat saluhal jasadu kullu, wa idza fasadat fasadal jasadu kullu, ala wa hiyal qalb." Artinya, sesungguhnya di dalam seonggok daging, dalam tubuh manusia ada seonggok daging. Jika daging itu baik, maka seluruh anggota tubuh akan baik. Jika daging itu buruk, maka seluruh anggota tubuh akan buruk. Itu biasa diartikan dengan hati ataupun jantung. Tapi yang dimaksud di sini adalah jantung. Wallahu alam. Dan lebih condong lagi kepada perkara perasaan. Wallahu alam. Wanita yang baik untuk laki-laki yang baik, demikian juga sebaiknya. Tapi kenapa Fir'aun beristrikan istri yang saleh, bahkan dijamin masuk surga? Nabi Lut dan Nabi Nuh yang saleh beristrikan istri yang ingkar. Di zaman sekarang pun banyak yang seperti itu. Mohon penjelasannya. Seseorang akan bersama orang yang dicintainya. Apa maksud dari hadis ini? Mohon penjelasan. Ini dua pertanyaan. Maka jawabannya, asal hukumnya ya seperti itu. Littayyibina wa at-tayyibuna lit-tayyibat wat-tayyibatu lit-tayyibin. Laki-laki yang baik untuk wanita-wanita yang baik, wanita-wanita yang baik untuk laki-laki yang baik. Asal hukumnya seperti itu. Adapun yang terjadi kepada Fir'aun dan Asia, terjadi kepada Nabi Nuh dan Nabi Lut, maka di situ adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang bisa saya sampaikan sekarang. Ya, itu ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Seseorang akan bersama yang dia cintai. Maksudnya kalau dia mencintai seseorang, di akhirat dia akan bersama orang yang dia cintai tersebut. Seperti orang dalam hadis tersebut dijelaskan, apa yang kamu siapkan untuk akhirat? Dia mengatakan hubbullahi wa rasuluh. Cinta terhadap Allah dan Rasulnya. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Al-mar'u ma'a man ahab." Kalau begitu seseorang akan bersama yang ia cintai. Itu lengkapnya hadisnya seperti itu. Jadi, yang dimaksud seseorang bersama yang dicintai adalah di akhirat. Ketika dia mencintai seseorang, maka di akhirat dia akan bersama orang tersebut. Wallahu a'lam. Menangis karena takut mati, karena merasa banyak dosa dan masih punya tanggungan hutang, tanggungan keluarga. Maka ini termasuk menangis karena Allah Subhanahu wa taala, takut dosa. Menangis apa harus mengeluarkan air mata? Ada yang menangis tanpa air mata? Ya. Ya, biasaan orang menangis dengan air mata. Cukup ini. Lagi? Gimana? 5 menit ya. Pertanyaan selanjutnya, bila seorang wanita dia sudah sholat 5 waktu, berpuasa di bulan Ramadan, dia juga menjaga kehormatan dan mentaati suaminya, dia dipersilahkan masuk surga dari pintu yang diinginkan, mengapa dalam hadis ini tidak disebutkan kewajiban zakat infak bagi seorang wanita? Mohon penjelasan. Maka jawabannya, karena infak dan zakat itu tidak semua wanita diwajibkan. Infak dan zakat hanya bagi orang-orang yang apa? Yang mampu. Karena zakat itu diwajibkan atas setiap muslim setiap muslim berakal, mempunyai harta yang sampai nisab melalui satu haul dan kepemilikan terhadap harta tersebut dengan kepemilikan yang sempurna. Itu syarat dari zakat harta. Maka tidak semua wanita mempunyai syarat ini. Maka tidak disebutkan oleh Rasulullah dalam hadis tersebut. Jadi hadisnya memang sahih, hadis riwayat Imam Ahmad. Rasulullah SAW bersabda, "Ayyu mamra'atin idza sallatil mar'atu khamsah wa shamat shahraha wa hasanat farjaha wa ata'at ba'laha qila laha udkhil jannata min haitsu abwabil jannati thamaniyati syi'ti. Jika seorang perempuan salat 5 waktu puasa bulan Ramadan, taat kepada suami, menjaga kemaluan, maka disebutkan kepada wanita tersebut, silahkan kamu pilih masuk surga dari pintu surga yang ke-8 tersebut, silahkan pilih. Nah, wanita ini, ibu-ibu ini bertanya, kenapa tidak disebutkan zakat? Karena jawabannya zakat hanya tidak semua wanita wajib apa? Wajib zakat. Wallahu alam. Katakan kalau membangun masjid yang dipakai oleh ahli bid'ah, apakah akan diangkat derajatnya? Kalau kita tahu itu masjid akan digunakan untuk melakukan perbuatan yang tidak ada contohnya dari Rasulullah, maka tidak boleh kita ikut membangunnya. Ya, kalau kita tahu. Tapi kalau seandainya kita tidak tahu dan asal hukum masjid digunakan untuk beribadah kepada Allah dengan ibadah yang dicontohkan oleh Rasulullah, maka silahkan kita untuk membantunya, membangunnya. Dan itu semua akan dibangunkan rumah di dalam surga. Terakhir, saya suka menangis apabila mendengar kisah-kisah perjalanan dakwah dan Rasul dan para sahabat. Ini bagus. Dan subhanallah, kalau orang baca, lihat ya, baca sejarah Rasul sallallahu alaihi wasallam itu memang berat, Pak. Jadi kita sekarang beragama Islam 14 abad setelah kepeninggalan Rasul sallallahu alaihi wasallam, ternyata Islam itu sampai kepada kita tidak mudah. Rasul sallallahu alaihi wasallam berjuang untuk Islam itu tidak mudah. Saya berikan contohnya ya, Pak. Dan ini termasuk nanti lihat, mudah-mudahan bisa diamalkan. Silahkan baca sejarah Rasul dari A sampai Z ya. Sekarang sudah banyak kitab-kitab kecil yang sudah diterjemahkan. Baca sejarah Rasul. Minimal yang hal-hal yang paling penting. Di antaranya misalkan Rasul sallallahu alaihi wasallam minta bantuan kepada orang-orang Taif. Lihat perjuangan beliau. Minta bantuan kepada orang-orang Taif. Kemudian minta bantuan kenapa? Karena agar tidak disakiti oleh orang-orang Mekah, kafir Quraisy Mekah. Ternyata sampai di Taif, tentunya beliau ketika minta bantuan kepada pemuka-pemuka orang-orang Taif. Datanglah ke rumah 3 pemuka orang-orang Taif. Ketika mendatangi tersebut, maka pemuka ini mengatakan, lihat, kalau kita dibegitukan bagaimana, Pak? Rasulullah SAW ketika minta bantuan, beliau dikatakan kepada beliau oleh pemuka-pemuka Taif tersebut, "Hei Muhammad," bahasa kita begitu ya, "Hei Muhammad, kenapa sih yang jadi nabi kamu, enggak ada yang lain apa?" Itu bahasanya begitu. Berat, Pak. Penuh perjuangan harta, nyawa, perasaan. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah saya sedih tidak berarti apa? Apakah sedihnya saya Allah catat satu amalan atau satu pahala? Enggak paham artinya. Pertanyaannya kurang begitu saya paham. Ya cukup kiranya Ustaz. Ini yang bisa saya sampaikan. Dan ini kajian terakhir saya, kunjungan di Purworejo dengan Kebumen. Mudah-mudahan yang disampaikan tadi menjadi ilmu yang bermanfaat. Kalau seandainya pada kesempatan yang lain kita bertemu, maka semoga kita dimudahkan bertemu di dunia. Kalau tidak bisa bertemu di dunia, maka saya ucapkan sampai jumpa di surganya Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdik, syahdu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Tetaplah bersama kami Rojak Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawala amma ba'd. Ikhwatul iman dan pemerhati radio Rojak Kendari mukumullah, berikut ini kami hadirkan di ruang dengar Anda kumandang azan salat subuh bagi kaum muslimin dan muslimah di wilayah kota Kendari dan sekitarnya. Selamat menjalankan ibadah salat subuh, semoga Allah taala menerima amal ibadah kita. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Barakallahu fikum wa sanallahu ilaikum.
2: Allahu akbar, Allahu akbar.
1: Kaum muslimin dan muslimah di wilayah
2: Allah.

0: والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, Rabb panggilan yang sempurna dan sholat wajib yang didirikan, berilah al-wasilah, derajat di surga, dan fadilah kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bangkitkan beliau sehingga bisa menempati maqam terpuji yang telah engkau janjikan.
2: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: Ikhwatul Islam, Allah Subhanahu wa taala berfirman,
4: a'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.
1: Jadi kita ada bekal, bekal di samping tadi, ballpoint ada, buku ada, kitab yang harus kita baca juga ada, rujukan ada. Di samping itu juga kita punya ongkos untuk belajar. Dulu para ulama, mereka berjalan tuh bekal. Sebelum berangkat, itu siapkan dulu ontanya, kuda, kemudian bawa bekal untuk perjalanan 1 bulan. Ya makanan, kurma, keju dan segala macam disiapkan untuk perjalanan. Ada bekal bulghah. Kalau sekarang banyak orang yang nekat gitu. Ya belajar enggak punya modal sama sekali. Kadang-kadang anaknya dititipin ke pondok, sudah, terserah sudah. Pondok mau terima mau enggak, masa bodoh, saya enggak sanggup bayar. Gimana enggak ada bekal? Gimana anaknya bisa jadi? Harus punya bekal kan. Tetap belajar tuh harus punya bekal. Ya untuk makannya dari mana? Mungkin kalau disilakan gurunya enggak usah dibayar umpamanya, gurunya enggak usah bayar. Untuk anak ini makan dulu. Minta sama orang lain? Ya bisa. Anak kita, kita sendiri yang tanggung jawab untuk bayar anak itu. Untuk makannya dia, yang diserahkan kepada orang lain. Jadi itu harus perhatikan, bekal harus ada dalam talabul ilmi. Jangan sampai menyusahkan orang lain. Dalam talabul ilmi jangan sekali-kali menyusahkan orang lain.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billah.
3: Jangan tandarkan kebutuhan Anda kepada manusia. Minta kebutuhan Anda kepada Allah Jalla fi'ul.
2: Allah akan berikan kecukupan bagi
4: wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haythu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh inna Allaha baligh amri qad ja'ala Allahu likulli shay'in qadra.
3: Sandarkan kebutuhan Anda kepada Allah Jalla fi'ul. Dan Allah tidak akan membuat Anda kecewa.
5: Ya wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh.
4: Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Inna Allah baligh amri qad ja'ala Allah likulli shay'in qadra.
5: Siapa yang bertawakal dan menyerahkan segala sesuatunya kepada Allah, Allah akan mencukupinya. Tapi bila Anda serahkan kepada manusia,

0: manusia akan menghinakan dan akan menertawakan Anda.
1: Tawakal itu bukan malas.
2: Law annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkuli.
1: Kalau kalian itu tawakal sebenarnya, la razaqakum, lihat natijah. Allah pasti memberi rezeki. Tawakal itu bukan malas.
0: Allah tidak akan mengecewakan. Allah tidak akan mengecewakan. Bertakwalah kepada Allah dan berdoalah kepada Allah.
2: Maka Allah akan berikan dia petunjuk untuk mendapatkan harta yang halal.
0: Inkirah.
2: Dan Allah akan berikan kecukupannya dari nafkah dunia. Demikian pula Allah SWT akan melindunginya dari segala bentuk mara bahaya.
0: Berintilah di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Berbeda dengan berintih dan mengadukan kepada manusia sebuah kehinaan dan dikhawatirkan Anda tidak tawakal kepada Allah Jalla Fi'ala. Allah tidak akan mengecewakan Anda. Besarkan jiwa Anda. Kembalikan diri Anda kepada Khalik Anda.
1: Kalau sudah bertekad, lakukan dan hanya satu yang tersisa yaitu tawakal.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukrulahu ala taufiqihi wa amtinanih. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah ta'ziman li shanih. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh adda'i ila ridwanih. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwani amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, kita kembali dan selalu bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya. Terutama adalah nikmat terbesar dengan Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan kepada kita agama Islam yang demikian indah dan sempurna petunjuknya. Ditambah lagi dengan Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan kepada kita Al-Quran yang merupakan sumber kebaikan dalam semua bentuknya bagi manusia dalam urusan-urusan dunia, apalagi urusan agama mereka. Ma'asyiral muslimin, salah satu ayat Al-Quran yang pantas untuk kita renungkan agar kita bisa mengenal bagaimana indahnya cahaya dan petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala ketika turun ke hati manusia, kemudian memberikan pengaruh kebaikan pada hati manusia tersebut, yaitu firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surah An-Nur ayat ke-35. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Allahu nurus samawati wal ard, mathalu nurihi kamishkatin fiha al-misbah, kamishkatin fiha misbah, al-misbahu fi zujajah, az-zujajatu ka'annaha kawkabun durriyun yuqadu min syajaratin mubarakatin zaitunah, zaitunatin la syarqiyatin wala gharbiyah, yakadu zaituha yudhi'u walau lam tamsashu nur, nurun ala nur, yahdillahu li nurihi man yasha' wa yadribullahu al-amthala lin-nasi wallahu bikulli syai'in 'alim. Allah subhanahu wa ta'ala adalah pemberi cahaya bagi langit-langit dan bumi. Pemberi cahaya dalam segala bentuknya, tentu utamanya cahaya iman, cahaya Islam dan kebaikan pada hati manusia. Kemudian Allah menyebutkan mathalu nurihi, perumpamaan cahaya Allah. Kata para ulama, sebagian dari para ulama salaf, mathalu nurihi alladhi qadhafahu fi qalbil mu'min, perumpamaan cahaya Allah yang Allah masukkan ke dalam hati hamba-hambanya yang beriman. Kamishkatin fiha misbah, seperti sebuah tempat lampu di dinding yang di dalamnya adalah ada sebuah lentera, sebuah lampu. Al misbahu fi zujajah, yang lampu ini diletakkan di bingkai kaca yang sangat bening. Yang disebutkan az-zujajah itu kaca tersebut, ka'annaha kawkabun durri, seperti bintang gejora yang sangat terang, yang kemudian lampu ini dinyalakan, min syajaratin, dinyalakan dengan minyak dari pohon yang dipenuhi dengan berkah, pohon yang sangat baik penuh dengan keberkahan, yaitu pohon zaitun. Minyaknya adalah minyak zaitun dari pohon yang penuh dengan berkah, pohon zaitun, buah zaitun, yang tumbuhnya la syarqiyatin wala gharbiyah, tidak di timur dan tidak di barat. Maksudnya di tempat yang bisa mendapatkan cahaya matahari di awal terbitnya matahari maupun ketika menjelang terbenamnya. Setiap saat dia mendapatkan sinar matahari, maka kualitasnya tentu demikian tinggi, demikian baik. Sampai-sampai digambarkan dalam ayat ini bagaimana beningnya zait atau minyak tersebut, minyak yang akan menyalakan lampu ini. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, yakadu zaituha yudhi'u walau lam tamsas sunar, hampir-hampir minyaknya saja bisa memberikan cahaya sebelum disentuh oleh api. Inilah yang Allah sebutkan dengan firman-Nya nurun ala nur, cahaya di atas cahaya, penerangan di atas penerangan. Yahdillahu linurihi man yasha, Allah memberikan hidayah untuk mendapatkan cahaya ini bagi siapa yang dikehendakinya.
Wa yadribullahu al-amthala linnas, dan Allah Subhanahu wa taala membuat perumpamaan bagi manusia, dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui segala sesuatu. Perumpamaan yang indah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Perumpamaan bagaimana cahaya Allah ketika sempurna masuk ke dalam hati, segala sesuatu menjadi baik, semua menjadi terang pada dirinya. Cahaya senantiasa membimbing langkahnya, bukan cuma satu cahaya, cahaya di atas cahaya. Pengertian daripada cahaya di atas cahaya diterangkan oleh para ulama seperti keterangan Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala dalam kitab Miftahu Daris Sa'adah. Cahaya di atas cahaya adalah nurul Quran ala nuril iman. Cahaya Al-Quran di atas cahaya iman. Loh, bagaimana caranya? Kenapa ada Al-Quran, ada iman, padahal dua-duanya satu? Jawabannya betul satu. Tetapi masing-masing dari kedua sumber kebaikan ini mempunyai cahaya tersendiri yang ketika menyatu maka menjadi cahaya yang sempurna, petunjuk yang sempurna. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan beberapa ayat yang menggandengkan penyebutan dua hal ini, Al-Qur'an dan iman. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, wa kadzalika auhayna ruham min amrina ma kunta tadri mal kitab walal iman walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasha'u min ibadina. Demikianlah wahai Rasulullah, kami wahyukan ruh dari perintah kami yang sebelumnya kamu tidak tahu apa itu Alkitab, Al-Quran, apa itu iman, tapi kami jadikan itu semua sebagai cahaya yang kami berikan kepada siapa yang kami kehendaki di antara hamba-hamba kami. Jadi dua hal ini, Al-Quran dan iman, memiliki cahaya tersendiri yang gambarannya adalah seperti ini. Sebagaimana disebutkan oleh salah seorang ulama salaf ketika menafsirkan ayat ini, ulama ini mengatakan, yakadul mu'minu yantiku bil hikmati wa illam yasma' fiha bil athar fa in sami'a fiha bil athar kana nuran ala nur. Hampir-hampir orang yang beriman itu mengucapkan dengan lisannya kalimat hikmah, kalimat yang benar, kalimat yang baik, kalimat yang sesuai dengan petunjuk Allah, meskipun telinganya belum mendengarkan athar. Dia belum belajar atau belum penjelasan tersebut, tapi hatinya yang sudah memiliki cahaya iman, meyakini, membenarkan terlebih dahulu, telah siap mengucapkan kalimat yang benar. Tapi setelah itu kalau dia mulai mendengarkan athar, telinganya kemudian mendengarkan ilmu yang benar, maka itulah yang disebut dengan nuran ala nur, cahaya di atas cahaya. Penjelasannya begini, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kenapa kita harus belajar iman terlebih dahulu? Kita harus mendengarkan kajian-kajian untuk memperbaiki iman kita, tauhid kita, pengenalan kita kepada Allah, mengenal kemahaindahan nama-namanya, kesempurnaan sifat-sifatnya, belajar tentang keyakinan yang menguatkan hati kita untuk cinta kepada Allah, takut, berharap, bersandar, dan menyerahkan segala sesuatu kepadanya. Ini adalah dasar iman. Dengan belajar ini, kita akan memiliki keimanan. Kita akan memiliki

cahaya iman yang akan membimbing kita. Kemudian cahaya iman ini perlu kita sempurnakan dengan lebih mendalami lagi Al-Quran, hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan kita menghayati kandungan isinya, lebih kita pelajari dengan terperinci tafsirnya, agar kita menyempurnakan cahaya yang ada pada diri kita. Gambaran singkatnya, orang yang telah belajar keimanan, telah mengenal tauhid, satu saat misalnya dia menyaksikan satu perbuatan, misalnya ada orang yang meminta kepada selain Allah, terlalu bersandar kepada selain Allah, hatinya langsung mengingkari. Bahkan dia langsung menegur orang tersebut, ini adalah kesalahan, ini adalah sesuatu yang menyimpang dari tauhid. Cahaya imannya langsung menerangi dirinya untuk mengingkari dan menyalahkan perbuatan tersebut. Tapi ketika kemudian ada yang bertanya, apa dalilnya? Apa perincian penjelasan dalam Al-Quran dan Sunnah yang menjelaskan hal tersebut? Dia belum ketahui. Setelah itu dia mencari, membaca atau mendengarkan jawabannya. Dia dapati ternyata keterangan dari Al-Quran dan Sunnah mendukung apa yang tadi diingkari oleh hatinya. Inilah yang namanya cahaya di atas cahaya. Nah, oleh karena itu ma'asyiral muslimin rahimakumullah, inilah tujuan kita belajar. Tujuan kita belajar dengan dasar-dasar keimanan terlebih dahulu, kemudian kita mantapkan, kita sempurnakan cahaya dalam diri kita dengan mempelajari lebih mendalam ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quran, "Walladzina ihtadaw zadahum hudan wa atahum taqwahum." Dan orang-orang yang selalu mengikuti petunjuk Allah, Allah akan tambahkan petunjuk bagi mereka, kemudian Allah akan anugerahkan ketakwaan pada diri mereka, ketakwaan dalam hati mereka. Inilah sebabnya setelah belajar kita tidak merasa puas, tapi terus kita menambah dan mengulangi pelajaran kita, terus kita meningkatkan ilmu kita, agar kita semakin menyempurnakan cahaya dalam hati kita, supaya semua keburukan-keburukan mudah terlihat, agar kita mudah menjauhinya. Dan jalan yang lurus yang akan menyampaikan kepada keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala semakin jelas di hadapan kita, agar semakin mudah untuk kita meniti jalan tersebut. Dalam hal ini, salah seorang sahabat yang mulia, Ubay bin Ka'ab radhiyallahu ta'ala anhu, pernah mengatakan, "Innal amanata nazalat fi jadhri kulubir rijali, thumma nazalal Qur'an, fa'alimu minal imani, thumma alimu minal Qur'an." Sesungguhnya amanah, keimanan, pertama kali turun ke dalam hati hamba-hamba Allah yang beriman, yakni ketika mereka telah mendengarkan nasihat, ajakan untuk memperbaiki iman. Setelah itu turun Al-Quran untuk menyempurnakan kebaikan tersebut. Fa'alimu minal iman, thumma alimu minal Quran. Maka mereka pun mengetahui dari keimanan, setelah itu mereka mempelajari ilmu dari Al-Quran. Inilah cahaya di atas cahaya. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin rahimakumullah, inilah faedah terbesar dengan kita mengikuti kajian-kajian yang bermanfaat, kajian-kajian sunnah yang menyandarkan ilmu dari petunjuk Allah dan petunjuk Rasulnya berdasarkan pemahaman para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Kemudian kita sempurnakan dalam bentuk perenungan lebih dalam terhadap Al-Quran, terhadap zikir-zikir yang kita ucapkan, doa-doa yang kita panjatkan, ibadah-ibadah yang kita laksanakan, agar cahaya dalam diri kita semakin sempurna, dan itu akan memudahkan jiwa dan raga kita semakin kuat untuk meninggalkan segala sesuatu yang menghalangi jalan seorang hamba tersebut untuk meniti jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lurus, yang akan menyampaikannya kepada keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah penjelasan yang ringkas tentang ayat yang mulia ini. Semoga bermanfaat bagi diri saya dan untuk kita semua. Yang jelas ini menggambarkan tentang agungnya dan indahnya hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika sempurna merasuk ke dalam hati manusia. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menetapkan kita sebagai orang-orang yang mendapatkan hidayah yang sempurna darinya, dimudahkan segala kebaikan dan dihindarkan dari segala keburukan. Kami cukupkan, mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Sallallahu wasallam barak ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Alhamdulillah wa kafa wa salatu wassalamu ala Rasulillahil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man iqtafa. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, sebelum saya mulai, mungkin jemaah mungkin lebih mendekat, merapat. Marilah kita bersyukur pada Allah pada kesempatan malam hari ini. Kita dipertemukan oleh Allah di salah satu dari rumah-rumahnya untuk belajar sedikit ilmu agama. Keutamaannya insya Allah minimal ada dua, yaitu kita mendapatkan berbagai keutamaan menuntut ilmu, dan juga kita mendapatkan keutamaan menunggu sholat setelah sholat. Karena kita tidak pulang, duduk sambil menunggu sholat isya, sambil menimba sedikit ilmu agama. Semoga Allah mencatat duduknya kita di malam hari ini dalam timbangan kebaikan kita untuk bekal hari kiamat. Semoga kita pulang nanti dari sini bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat untuk dunia dan akhirat. Jamin dirahmati Allah. Sebenarnya hari ini adalah kajian keempat. Saya sudah keluar dari pagi jam 7:30 ngisi di Al-Azhar Sumarekon Bekasi, baru selesai langsung cabut ke Nurul Iman, baru nyampe sholat zuhur, lanjut sholat, lalu ngisi. Habis selesai ngisi langsung cabut lagi ke MLF di SBSD, baru selesai langsung kesini lagi. Yang ini yang saya gak tahu kajiannya, jujur. Pas muncul di IG-nya Ukhuwah, baru saya tahu ternyata ada tambahan di sini. Bukan menyesal karena ini bagian dari pahala, tapi kalau seandainya saya terlihat sudah kelihatan kecapean, semoga jamaah bisa memakluminya. Dan kalau ternyata saya bersemangat, maka saya berarti pura-pura gak capek. Judul kita di malam hari ini, jangan mundur apalagi kabur kalau kamu futur. Futur itu adalah kehilangan semangat dalam ibadah. Futur itu adalah fase

hari-hari. Nabi SAW mengatakan inna li kulli amalin syirrah wa li kulli syirratin fatrah. Sesungguhnya setiap amal itu punya masa puncaknya untuk semangat mengerjakannya. Dan setiap yang namanya puncak pasti ada turunnya. Maka bisa disimpulkan setiap amal pasti punya turun semangatnya, karena ketika dia muncak nanti akan ada penurunan semangatnya. Maka Nabi SAW mengatakan faman kanat fatratuhu ila sunnati faqad ihtada. Siapa yang saat dia mengalami futur atau lagi semangat ibadahnya lagi melemah, dia berada di atas sunnahku, maka dia akan mendapatkan petunjuk. Faman kanat fatratuhu ila ghairi dzalika faqad halak. Dan siapa yang di masa futurnya dalam kondisi keluar dari sunnahku, malah berpindah kepada perbuatan-perbuatan yang mengada-ngada dalam agama, maka dia akan binasa. Hadis riwayat Ahmad. Maka jamin dirahmati Allah, kalau kita beramal, pertama minta tolonglah kepada Allah agar kita bisa istiqomah. Kalaupun lagi iman turun, berdoa kepada Allah semoga tidak terjun. Karena kalau turun semoga enggak terlalu jauh, karena kalau terjun nanti kita akan menghadapi berbagai bahaya yang besar. Kalau seandainya kita futur, jangan kabur. Kalaupun tidak bisa bermajelis ilmu sehari-hari sebagaimana biasanya, maka mintalah kepada Allah semoga kita masih dikasih keinginan untuk belajar meskipun 1-2 kajian saja. Karena mungkin ada orang yang punya semangat untuk belajar 1 minggu misalnya 5 kajian. Akhirnya dia sudah mulai mundur karena sudah mulai futur. Maka jangan kabur. Maksud saya kalaupun sedang enggak bisa 5, ya 1-2 lah. Supaya iman terus ada pupuknya. Semoga nanti dia suatu saat berkembang kembali. Berikut ini adalah bahayanya kalau kita futur. Kalau jamaah mau mencatat, alhamdulillah. Kalau anda mau mencatat, catat ya. Catatannya terus di-share. Kalau sudah di-share, dibaca orang yang gak hadir, kita dapat pahala. Bapak dapat pahala, saya dapat pahala. Siapa tahu dibaca oleh yang lagi futur. Setelah itu dia dapat semangat. Kan kita gak tahu hidayah Allah datang kayak apa, lewat mana. Dan kalau seandainya hidayah kembali kepada seseorang, kita jadi jalan hidayahnya, kita akan dapat pahala yang lebih utama daripada unta merah. Nabi SAW mengatakan la ahdi Allah bika rajulan wahidan khairun laka min humrin na'am. Seandainya Allah berikan hidayah kepada seseorang dan kamu menjadi jalan hidayah itu, maka kamu akan mendapatkan pahala yang lebih utama daripada unta merah. Para ulama kita mengatakan unta merah itu adalah kekayaan yang paling berharga bagi orang-orang Arab di masa lampau. Bahaya futur, 1, kehilangan omset pahala yang besar. Seharusnya ketika semangat omset pahalanya itu besar, tapi gara-gara futur omsetnya berkurang. Sama kayak orang pernah ada di puncak kejayaan di usahanya, terus sudah malas karena udah banyak pencapaian, dia merasa sudah cukup. Akhirnya dia sudah malas-malasan untuk mengerjakannya, akhirnya omsetnya berkurang. Biasanya kan orang kalau sudah merasa dirinya cukup, cukup pintar, cukup berilmu, keinginan belajar itu turun, maka omset ilmunya pun turun, pahalanya pun berkurang. Kedua, bisa rugi dan binasa karena terjerembab dalam kemaksiatan berkepanjangan. Orang kalau futur ini kadang-kadang bukan cuma sekedar melemah semangat belajar saja. Kalau cuma sekedar melemah semangat belajar saja, cuma sekedar kehilangan sebagian pahala seperti yang nomor 1. Tapi yang lebih jauh daripada itu, khawatirnya rugi binasa karena sudah enggak banyak pahala, terjerembab dalam kemaksiatan, terus berkepanjangan enggak keluar-keluar. Itu yang dikhawatirkan. Yang ketiga, hati jadi keras. Hati keras dan jadi susah dinasihati. Kata Allah di surat Al-Baqarah ayat 74,

qasat qulubukum min ba'di dzalika fa hiya kal hijarati aw ashaddu qaswa. Kemudian hatimu jadi keras seperti batu, bahkan lebih keras lagi daripada batu. Keempat, hilang keberkahan ilmu. Akhirnya ilmu yang selama ini ditimba, seolah-olah ilmu itu hilang seketika. Kadang ada orang itu menimba ilmu begitu lama, ibaratnya kalau dibilang ikhwan senior. Tapi ketika futur, seolah-olah seperti dia tidak pernah belajar. Misalnya karena futur akibat pergaulan yang keliru, akhirnya banyak bergaul dengan pergaulan yang menyebabkan dia jatuh ke dalam kemaksiatan, perzinahan, macam-macamnya, nggak bisa disebutkan satu persatu. Akhirnya ilmu yang dia timba bertahun-tahun seperti hilang, seperti orang tidak berilmu. Kelima, terhenti pertumbuhan ilmu. Karena kalau futur belajar, maka ilmu akan mentok. Ketujuh, iya saya sengaja mengecek itu benar gak tuh nyatet ya. Keenam, terhalang dari amal besar. Amal-amal soleh yang besar itu kadang bisa terhenti, terhalang karena kefuturan, meskipun dia kecil. Ketujuh, saya langsung lompat ini. Ketujuh, yang jadi bahaya futur adalah pas mati lagi futur. Pas kematian datang, pas lagi futur. Saya lihat ada sebagian anak kecil. Kalau nanti ada hal-hal yang mungkin saya ceritakan dan saya perlu samarkan, semoga bapak-bapak yang dewasa bisa lebih menajamkan apa yang saya maksud. Ini live gak? Kameranya itu. Terus ini lagi channel YouTube jalan. Mana operatornya? Ah, di belakang. Coba kita samarkan sebesar samar-samarnya ya. Ada akhwat. Enggak, ini cerita ini. Bukan nanya. Ada akhwat lagi futur. Karena faktor mungkin, dugaan saya, masalah rumah tangga. Futur lalu CLBK. Tahu ya? Masih dipanjangin ya? Atau enggak tahu, Pak? CLBK apa? Apa Pak? Cinta lama belum kelar. Ya. CLBK lewat grup alumni. At the end chatting lanjut khulwat. Dari khulwat jadi zina. Zina mati setelah zina karena ketersinggungan lalu dibunuh oleh CLBK-nya. Ini kisah apa Ustaz? Kisahnya orang awam kali? Enggak. Kisah umat rajin kajian. Dosa disebutkan lebih lanjut dan semoga enggak begitu tersebar. Jadi kalau nomor 7 tadi bahayanya adalah pas mati, pas futur. Nah itu diantara yang paling berbahaya. Apa gejalanya kita futur?
Kalau untuk penyakit itu ada gejala, kan ada gejala flu. Oh, kamu flu. Gejalanya apa? Kelihatan nih, kamu banyak bersin-bersin. Tuh, hidungnya meler-meler. Cairannya bening-bening. Wah, ini flu nih. Wah, kamu asam urat nih. Tahu dari mana? Itu sendinya udah sakit-sakit. Tadi malam gak sakit, begitu bangun langsung sakit di sendi-sendi. Oh, kayaknya asam urat deh. Itu kan ada gejalanya. Berikut ini gejala futur. Satu, malas ibadah. Padahal dulunya rutin. Seperti mungkin dulu, sholat lima waktu tidak ketinggalan di masjid selalu. Tapi entah kemana dia mulai menyadari, saya sekarang ini sholat subuh selalu di rumah. Selalu setengah enam, hampir jam enam. Kayaknya saya lagi sakit deh. Sakit apa? Sakit futur. Padahal dulu saya selalu sholat satu. Waktu awal belajar bahkan saya gak ketinggalan. Pokoknya maksimal azan pasti bangun. Sekarang iqomat pun masih tidur. Akhirnya karena sudah terbangun, akhirnya kayaknya udah terlambat deh. Akhirnya sholatnya di rumah, di rumah, di rumah, di rumah terus. Yang kedua, kelihatan jarang baca Quran. Lebih banyak baca yang lain. Bahkan bisa berjam-jam untuk baca yang sudah terbaca. Yang sudah tahu dibaca lagi dan dibaca lagi. Tapi untuk baca Quran sudah mulai jarang. Mungkin kalau ditanya, kapan terakhir baca mushaf? Jawabannya Ramadan yang lalu. Hari terakhir Ramadan. Pas i'tikaf. Sekarang mushafnya mana? Masih ingat gak di mana? Waduh, di mana ya? Saya udah berbulan-bulan gak nyentuh. Gak interaksi dengan Quran. Itu gejala futur. Ketiga, sudah mulai hadir, sudah jarang hadir majelis ilmu. Kalau kita punya teman, dulu sering ketemu di majelis ilmu. Belakangan lama-lama bahkan tak pernah kelihatan dirinya. Sepertinya mungkin lagi futur. Dan kalau bisa para guru, kalau lihat ada murid-muridnya yang gak kelihatan, pas kelihatan jangan dicuekin, kalau bisa ditanya. Kami dulu punya guru, guru ngaji waktu di Saudi. Itu kita gak hadir cuma sekali, tetap ditanya, kenapa minggu lalu kamu tidak hadir? Saya dulu punya murid di Balikpapan, kalau duduk selalu kanan depan. Ya. Saya notice dia gak pernah ada di kajian saya, bukan mundur soft 2 atau apa ke belakang, bukan. Memang gak pernah ada lagi. Suatu hari saya panggil, saya ngobrol, Ana dulu kan ngeliat antum selalu depan kanan, kanannya saya. Ini bukan mundur, bukan ke belakang, benar-benar tidak hadir. Mungkin antum tersinggung sama saya tidak tahu, atau ada sesuatu, atau ada apa, mungkin antum bisa cerita. Yang jelas, sepertinya sudah mundur dari majelis ilmu. Yang keempat, sering menunda kebaikan. Kalau untuk amal kebaikan sering mengatakan, ntar deh, nanti deh. Padahal sebenarnya bisa dikerjakan. Itu diantara tanda-tanda futur. Kajian yuk, ntar deh. Soalnya kan masih ada nanti jadwal yang ntar deh. Ada ustadz yang ini aja deh. Padahal itu kajian rutinnya. Nunggunya tablik akbar baru datang. Kelima, lisannya sudah mulai jarang berdoa. Bukan cuma jarang zikir, jarang doa. Jarang doa itu jarang minta berarti. Keenam, dengerin Quran gak tersentuh. Mendengarkan Quran tidak tersentuh. Bahkan kalau dengar Quran langsung di skip. Itu tanda futur. Nyalain radio di mobil, begitu nyala ternyata bunyinya ayatasa, langsung shoot, dipindah. Kalau lagi scrolling media sosial, haha
ditonton. Begitu bismillahnya langsung skip, baru bismillahnya langsung di skip. Ketakutan dengerinnya. Berarti itu lagi futur atau lagi kerasukan jin. Butuh diruqyah mungkin. Berikutnya, untuk dunia terdepan. Untuk urusan duniawi paling depan. Misalnya untuk urusan padel nomor satu kalau ngelis nama. Untuk urusan quest bahkan dia yang bikin absennya. Untuk urusan hiking gak ketinggalan. Untuk urusan kajian nah udah gak pernah kelihatan. Berikutnya, kelihatan dari pertemanannya. Teman yang sekarang mengelilinginya justru yang jelek-jelek. Sedangkan teman yang dulunya adalah orang soleh mulai menjauh. Ada pertukaran shifting teman, itu bagian dari ciri-ciri atau gejala orang itu lagi sakit futur. Dia punya teman-teman yang soleh, dia jauhi. Ada yang dekati, dia jauhi. Sedangkan teman-teman yang membawa keburukan justru malah dia dekati. Kelihatan, kalau kajian tak pernah kelihatan, tak muncul. Tapi kalau nyari di tempat-tempat kayak karaoke, biliar, di situ ada dia. Ya. Berikutnya, sering mampir ke tempat maksiat. Atau ke tempat-tempat yang sekiranya kalau masuk situ, image-nya jelek. Sering mampir ke tempat maksiat. Atau kalaupun tidak dibilang tempat maksiat, tempat yang kalau kita masuk ke situ, image-nya selalu buruk. Sering buruk. Ya, contoh tempat yang

diskotik, tapi itu pasti maksiat. Ada nggak ada yang bilang diskotik itu halal, nggak ada. Tapi ada satu tempat dibela oleh sebagian aktivis dakwah, dianggap sebagai tempat mubah. Apa? Bioskop. Itu banyak aktivis dakwah di media sosial bilang nggak ada dalil yang mengharamkan bioskop. Nggak ada yang nggak dia kalau untuk diskotik nggak menolak. Tapi kalau untuk bioskop bilang pada hukum asalnya mubah, kata mereka. Padahal kalau kita masuk situ lalu keluar, umumnya kita akan dicap jelek. Misalnya, misal Kamis malam kita ke mall. Di depan pintu 21 tiba-tiba keluar salah satu ustaz. Terus kita nanya, "Ustaz, Assalamualaikum." "Waalaikumsalam." "Ngapain, Ustaz?" "Nonton." Gitu kan? Waliyadzibillah. Itu Kamis malam. Besoknya dia khutbah Jumat. Terus dia bilang, "Ittaqullah." "Bertakwalah engkau untuk antum semua, kita semua kepada Allah." Itu di kepala itu yang diingat takwanya apa bioskop yang semalam? Kita akan mencela atau kita akan mengikuti arahnya dia? Mungkin dalam hati kan dia bilang, takwa apaan? Tadi malam aja masuk ke situ, tempat-tempat kayak gitu, gelap-gelapan. Ya. Ciri-ciri dari tempat itu maksiat adalah kalau kita ketahuan ke situ kita malu. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wal mis wal ismu mahaka fi nafsik wa karita an yattali'a 'alaihin nas." Dan dosa itu adalah sesuatu yang membuat hatimu bergetar dan kamu takut ketahuan manusia. Saya kira mungkin orang-orang soleh kalau masuk ke bioskop lalu keluar biasanya malu-malu, takut-takut kalau ketemu orang. Wallahu a'lam. Berikut ini adalah sebab-sebab kenapa sebagian orang futur. Di antara sebabnya orang futur, pertama adalah karena banyak maksiat. Seperti sering nonton ya. Keseringan nonton-nonton akhirnya lama-lama keterusan. Apalagi tontonan-tontonan yang berseri yang gak ada ujungnya. Ada ujungnya. Mungkin cuma 8 episode, 10 episode. Setelah itu nanti akan berganti seri yang lain. Itu kadang bikin kita futur. Karena nanti lama-lama keasikan. Keasikan nanti lama-lama gak terasa, akhirnya jadi sesuatu yang menutupi keinginan untuk beramal. Misalnya serial-serial dari Korea. Orang bilang drakor. Belakangan katanya ada yang lebih menggemaskan. Namanya Drachin. Apa itu Drachin? Drama Cina. Ada ikhwan. Ya saya enggak lihat ikhwannya. Tapi ada akhwat. Karena berteman dengan sesama akhwat, jadi status WA-nya kelihatan. Status WA-nya istrinya adalah, "Suami lagi kecanduan drachin." Padahal suaminya itu ngaji. Dan ngaji sudah lama, ikhwan senior. Ya, qadarullah istrinya yang ngasih tahu di media sosial. Ya, gak tahu juga kenapa. Sebab yang lain, karena suka makan yang haram. Makan yang haram ini mungkin kalau orang-orang ngaji sudah tahu babi haram, anjing haram itu mungkin mereka enggak makan. Haram yang dimaksud di sini haram dari sisi cara mendapatkan. Misalnya makan riba. Hasil dari menipu. Hasil ngutang tapi ngutangnya enggak dibalik-balikin. Hasil investasi tapi ada fraud. Penyelewengan dana. Makan dari hasil infak, ya. Dari infak yang seharusnya disalurkan untuk amal tapi kemudian diambil untuk kepentingan pribadi. Ini seringkali membuat sebagian orang jadi futur dalam beramal soleh. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibati wa'malu shalihah." Wahai para rasul, makanlah dari yang halal dan beramal yang soleh.

Allah kepada para rasul dan berlaku untuk kita. Kata Allah, wahai para rasul, makan yang halal. Apa kelanjutannya, Pak? Beramal yang soleh. Kulu minat thayyibat, makan yang baik lagi halal. Wa'amal soleha, dan beramal yang soleh. Kata para ulama ahli tafsir, ada kesinambungan antara makan yang halal dengan amal yang soleh. Dalam kata yang lain, apabila ada orang suka makan yang haram, biasanya akan terhalang dari amal yang soleh. Bisa juga dikatakan kalau ada orang sudah malas amal soleh, dia harus cek lagi, jangan-jangan dia terbiasa makan yang haram. Ada kisah-kisah yang sering dibawakan oleh sebagian masyayikh, seperti ada ulama di masa lampau yang agak cadel. Ada yang didisbatkan kisah ini kepada salah satu dari Imam Masjidil Haram, tapi di masa lampau, bahwa di antara mereka ada yang kesulitan untuk sholat secara khusyuk. Ada yang cadel, jadi kalau bicara agama, kalau lagi menjelaskan, sering terbata-bata. Di antara mereka ada yang pernah bertanya kepada orang tuanya, kenapa ya saya begini? Apakah saya dulu waktu kecil pernah makannya haram? Ayahnya bilang, bapak gak pernah tuh bawa pulang nafkah yang haram, insya Allah. Ibunya mencoba mengingat, lalu berkata, sepertinya memang pernah. Gimana tuh bu, kok bisa saya makan yang haram bu? Dulu ibu ingat tetangga nitipkan seember susu. Susunya dibawakan, kemudian di mulutnya ember itu kan kadang susunya itu ada mengalir di samping-samping. Ibu pikir, duh, sayang juga kalau jatuh ke tanah gak bisa dimanfaatkan. Maka ibu cocol pakai jari gitu, set, baru ibu cocol di bibirmu. Mungkin itu yang pernah ibu kasih masuk ke mulutmu, yaitu susu setetes, dua tetes dari ember tetangga yang kita belum minta izin sama yang punya. Mungkin orang cuma bilang, ah kan cuma setetes. Tapi itu dampak bagi orang-orang soleh di masa lampau. Apalagi kalau bapaknya memang koruptor. Ada anak muda itu di medsos, suka berkata-kata yang kacau, dan pengikutnya di media sosial ratusan ribu. Kalau dia lagi live streaming, anak-anak bocil banyak yang dengar. Ada yang pernah dia bilang, gue mau bilang ya guys ya, gue sebenarnya takut, tapi gue mau bilang, lu gak harus beramal kok untuk dapatkan dunia yang lu pengen. Dan gue udah membuktikannya, gue gak sholat, gue gak puasa Ramadan, dan gue dapat apa yang gue mau. Teman gue minta kepada Tuhan dengan sholat dan puasa, dia gak dapat apa yang dia mau. Berarti untuk dapatkan yang lo mau, lo gak harus sholat kok. Saya komentarin dengan bahasa santun. Terus dia DM, Ustadz kalau mau kita podcast. Saya gak mau podcast dengan kamu. Saya nasihatin ke depan umum, kamu bantah. Sebenarnya toh kamu mungkin gak dengar, yang ada cuman orang hanya menambah live streamnya saja. Lalu ada yang komentar, Ustadz maklum anak koruptor, bapaknya sudah ditangkap, mungkin terbiasa makannya haram dari bapaknya. Ya, mungkin jadi membuat orang itu jadi susah beramal soleh, karena mungkin terbiasa dari yang haram. Nabi SAW mengatakan, yang disambungan hadis, inna Allah thayyibun la yaqbulu illa thayyiba. Hadis Nabi SAW mengatakan, sesungguhnya Allah itu maha baik dan Allah tidak akan menerima kecuali dari yang baik. Lalu Nabi SAW sebutkan, ada orang laki-laki yutwil safar, sedang dalam kondisi safar panjang, ash'athal akhbar, dalam kondisi rambutnya kusut, rambutnya kusut, bajunya kusam. Yamuddu yadayhi ila sama, angkat tangannya ke langit. Kemudian dia berkata, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Tuhanku, lagi safar, lagi kesusahan, terlihat dari rambut dan baju, angkat tangan ke langit, berkata, ya Allah, ya Allah. Seharusnya dikabulkan doanya. Tapi Nabi SAW mengatakan, wa mat'amuhu haram. Masalahnya adalah yang dia biasa makan itu makan yang haram. Wa mashrabuhu haram. Dia terbiasa dari minum yang haram. Wa malbasuhu haram.
dia dapatkan pendanaan untuk bisa dapat baju itu dari yang haram, wa ghudhiya bil haram, dan orang tuanya suka bawa pulang nafkah yang haram. Anna yusawi wa anna yusajabu li dzalik, bagaimana mau dikabulkan doanya? Maka dari sini kita bisa ambil kesimpulan, doa kan bagian dari ibadah. Terhalang untuk mengerjakannya, terhalang untuk terkabul doanya, kan terbiasa dimakan yang haram. Yang ketiga, jatuh dalam fitnah lawan jenis. Kadang jatuh dalam fitnah lawan jenis itu bisa mengakibatkan seseorang futur. Dan ini kalau kita lihat-lihat ya, ini di sini ada santri yang cukup dewasa, enggak apa-apa lah ya Ustaz sebut. Berapa usianya? 15. Antum? 13. Nanti ada masanya di mana teman-teman ini sudah mulai melihat, melirik-melirik lawan jenis. Ada masanya. Karena memang itu fase kehidupan di usia 12 sampai 18 tahun. Ustaz Mufli punya mengenal seorang hafiz Quran. Lulus hafiz Quran kamil. Tapi waktu di pondok kan enggak ngelihat TikTok. Begitu pulang, qadarullah, mungkin penekanan di pondok hanya hafalan. Adapun kedekatan kepada Allah, ketakwaan tidak begitu terbina. Begitu pulang ketemu TikTok, TikTok, TikTok, TikTok, lama-lama kenal dengan perempuan. Lama-kelamaan kegiatannya hari-hari hanya mantengin perempuan. Hafalan hilang, buyar. Terkena fitnah lawan jenis. Ada seorang laki-laki di masa lampau, statusnya muadzin. Ini diceritakan oleh Al-Imam Al-Qurtubi dalam At-Tadhkirah fi Umurul Akhirah. Ada muadzin, dan muadzin di masa lampau itu kan kalau azan harus naik menara, karena di masa lampau tidak bertemu dengan mikrofon. Jadi dia suka naik ke atas menara untuk azan. Sampai suatu hari Allah takdirkan dia naik ke menara azan, lalu celingak-celinguk dan melihat perempuan. Akhirnya setiap hari sudah berubah nilainya, niatnya bukan cuma satu, bukan cuma azan, tapi juga lihat perempuan. Naik bolak-balik setelah azan celingak-celinguk, setelah azan celingak-celinguk. Lama-kelamaan celingak-celinguk, seling lihat dari jauh sudah tak cukup, harus dari dekat. Singkat kata mendekat ke arah perempuan itu, lalu kemudian mulai cari tahu datanya, lalu kemudian mulai kenalan, memberanikan diri untuk berngobrol-ngobrol dengan perempuan. Sampai akhirnya betul-betul jatuh cinta. Akhirnya dia bilang, mari kita menikah. Perempuan itu bilang, saya Nasrani. Pilihannya hanyalah tidak menikah atau jadi Nasrani dulu baru kita nikah. Muazzin itu murtad demi perempuan itu. Dan Allah takdirkan belum sempat kumbang menghisap madunya, mati kepleset. Murtad, sementara dia tidak sempat untuk menghisap madu dari bunga yang tadinya dia murtad karenanya. Tadi saya ceritakan tentang akhwat yang tadi, yang saya nanya ada akhwat. Berarti kita juga bilang bahwa ini juga berlaku untuk para akhwat, bahwa jangan sampai kita memupuk futur. Karena fitnah lawan jenis bukan hanya laki-laki kepada perempuan, tapi perempuan kepada laki-laki juga ada. Dan fitnah ini bukan cuma yang halal, bukan cuma yang haram. Kadang-kadang fitnah itu terjadi sekalipun dengan jarum yang halal. Contohnya jalur menikah, tapi menikah dengan wanita yang salah. Kalau tadi kan jalurnya jalur sampai murtad, ada yang jalur zina. Ini jalurnya halal menikah, tapi mungkin sebelum menikah tidak meminta pertolongan dan petunjuk kepada Allah. Ada kisah laki-laki di masa lampau namanya Imran ibn Hattan. Imran ibn Hattan ini punya kerabat wanita yang sangat dicintai. Tapi perempuan ini punya pemahaman khawarij. Dia mau menikah dengan perempuan itu dan teman-temannya mengingatkan, Imran hati-hati, ini perempuan bukan perempuan ahlu sunnah. Tapi akhirnya Imran nekat menikahinya. Mungkin karena dia merasa, ah kan kita laki-laki.
laki-laki. Kalau laki-laki itu kan bisa mengarahkan istri menikah, dan Imran jadi khawarij. Waktu saya tinggal di Saudi, saya punya teman dekat, dan dia bilang, sebelum kamu datang ke sini Mufli, saya punya teman dekat tapi sesama Mesir, karena orang Mesir. Tapi sekarang saya udah gak pernah ketemu sama dia. Datang kamu, akhirnya kita jadi akrab. Oh, kenapa? Dia menikah dan kami masih satu syukoh. Satu syukoh itu artinya satu apartemen. Kami satu syukoh, dan kami dulu kan sering sholat subuh sama-sama. Laki-laki ketemu laki-laki, maksudnya satu syukoh. Kemudian janjian ketemu pergi ke masjid sama-sama, pulang sama-sama, pisahan setelah ngobrol sebentar. Setelah dia nikah, saya sudah jarang lihat dia di masjid. Maka saya ketok-ketoklah pintunya kalau subuh. Ya, saya ketok-ketok, assalamualaikum, maksudnya membangunkan dia. Nanti kadang saya gak dapati juga dia pergi ke masjid. Sampai suatu hari akhirnya dia berkata kepada saya, Ahmad, mulai hari ini tolong jangan lagi ketok pintu saya. Kalau kamu ke masjid, pergilah, gak usah kebangunkan saya. Saya mengamati sepertinya terpengaruh istri. Sepertinya istri yang dia dapatkan bukan istri yang soleha. Bahkan suatu hari akhirnya dia, saya lihat angkut-angkut barang, dia pindah apartemen untuk menghindari pertemuan dengan saya. Padahal dulu dia orang yang soleh. Mungkin dia salah nikah, mungkin salah pilih istri. Ya. Berikutnya jamin dirahmati Allah, di antara sebab yang lain, karena lupa bahwa ibadah itu dibayar, bahwa menuntut ilmu itu kita dibayar. Siapa yang bayar? Allah. Dibayar pakai apa? Dia abstrak, namanya pahala. Nanti baru kelihatan saat kita sudah bertemu Allah di hari kiamat. Di sini mungkin enggak kelihatan. Duduk sekarang enggak digaji oleh Allah, enggak ada duit keluar. Makanya kita enggak merasa bahwa kita ini dibayar. Bapak-bapak mungkin kerja. Bapak kerja karena ada gaji. Bapak sakit sedikit, bapak pergi atau enggak? Tetap pergi. Karena bapak merasa punya tanggung jawab, soalnya dibayar, digaji. Takut gajinya dihentikan dan takut pekerjaannya dihentikan, dipecat. Maka cuma flu-flu sedikit pergi, pakai sapu tangan atau pakai tisu. Sakit kepala sedikit minum Paramex gitu. Karena tahu dibayar. Kita di zaman sekarang mungkin karena lupa bahwa kita ini dibayar, sehingga ya, kita datang sudah malas-malasan, sakit sedikit gak datang. Ya. Sepertinya mau azan ya. Sudah masuk azan. Terus apa yang harus kita lakukan? Dengerin azan. Habis azan lanjut. Biasanya begitu. Baru nunggu iqomah. Sambil nunggu iqomah lanjut. Setelah iqomah, sholat. Habis sholat, ya, bubar dah. Bapak maunya gimana? Sampai jam 10? Azan lagi dulu.

Iqomatnya berapa menit? Di situ berapa? Berapa? 15 menit. Selanjutnya, di antara sebab futur, ini sebenarnya gini, jemaah. Di materi saya ini ada sekitar 20 sebab futur. Itu Bapak sudah nyatet berapa? Baru 4. Ya berarti karena keterbatasan waktu berarti enggak bisa selesai. Nah, nanti kalau misalnya Allah mudahkan kapan-kapan dilanjut berarti part 2. Yang kelima, di antara sebab futur adalah karena pengaruh guru. Dan pengaruh guru ini ada beberapa. Satu, berarti 5A. Belajar dari guru yang justru bikin futur. Kita mempelajari ilmu agama atau belajar agama kepada guru yang ternyata guru ini malah bikin kita futur. Misal gurunya justru perokok. Saat kita sudah hijrah dari dulu sudah gak pernah ngerokok, sudah berhenti ngerokok, setelah itu ikut kajian, mungkin dari meja kajian di sini ada guru di satu belajar, setelah itu pulang kita nggak tahu apa-apa. Begitu kita sudah mulai mendekat dan jadi orang dekat, lama-lama baru tahu, oh ternyata guru kita punya circle khusus yang sama-sama merokok. Akhirnya jadi perokok balik. Kita punya guru yang ternyata suka nonton rupanya. Dan tontonan-tontonnya bahkan dia serbutkan gitu. Ya tahu gak ada Spider-Man baru loh. Oh ya Ustaz? Iya. Maksudnya, kirain kita sudah harus berhenti setelah kita hijrah, setelah belajar agama. Kirain kita akan berhenti dari situ. Kita malah dipengaruhi oleh guru untuk kembali ke sana. U-turn jadinya. Atau guru kita misalnya suka ikhtilat. Guru kita tipenya yang tidak menjaga. Akhirnya kita dulu sama akhwat mungkin punya batasan. Akhwat sama ikhwan punya batasan. Lama-lama kita campur baur karena gurunya pun kayak gitu modelnya. Jadi 5A-nya pengaruh guru yang ternyata guru ini mendatangkan sebab futurnya. 5B bagian dari pengaruh guru adalah ketika kita kehilangan guru dan merasa kita punya figur contoh yang akhirnya hilang dalam kehidupan kita. Seperti misalnya kita dulu hijrah karena sebab Ustadz Fulan. Dan Ustadz Fulannya akhirnya meninggal. Akhirnya kita merasa bahwa saya kehilangan sosok yang selama ini menjadi panutan. Oh, jadi sekarang saya sudah enggak punya semangat lagi untuk beribadah. Ini kebetulan saya temukan di tempat kami. Di tempat kami ada Ustadz senior yang memang dari beliaulah dakwah di kota kami berkembang di awal-awal di tahun 2000-an. Mungkin kalau di sini kita anggaplah Ustadz Yazid, Ustadz Hakim. Tiba-tiba meninggal. Meskipun mungkin karena usia, meninggal. Sebagian orang akhirnya mulai futur. Alasannya karena enggak semangat. Kalau dulu ada Ustadz Fulan. Ya, maka saya bilang sebenarnya jujur kalau saya jadi Ustadz Fulan dan saya tahu akan ada murid kayak gini, maka saya satu, saya malah merasa bahwa saya ini guru gagal. Bertahun-tahun saya ngajar, rupanya saya menciptakan fans, bukan thullabul ilm. Seolah-olah seperti itu. Seolah-olah saya ngajar ini menciptakan orang yang gemarnya sama saya, bukan dengan ilmu yang saya bawa berarti. Karena ketika saya meninggal ternyata orang berhenti belajar. Berarti mereka selama ini hanya menjadi fans klub saya, bukan karena ilmu yang saya bawa, tapi kesayanya. Yang kedua, saya malah rugi jadinya. Seharusnya saya ngajar bertahun-tahun menciptakan orang yang gemar dengan ilmu, supaya nanti pas saya mati mereka belajar kepada guru yang lain. Ternyata mereka berhenti belajar. Akhirnya pahala saya jadi berhenti. Tapi saya yakin sih sebenarnya guru kita tidak seperti itu. Mereka guru-guru berhasil. Cuman kita jadikan ustadz kita yang meninggal ini sebagai kambing hitam atas kemalasan kita. Kita yang memang lagi gak suka untuk belajar saja, cuma cari-cari alasan aja.
yang lain bagian dari guru, kadang futur timbul gara-gara perselisihan guru. Ustadznya berbeda pendapat. Beda pendapatnya padahal sebenarnya bisa diselesaikan dengan cara tabayyun, tasabbut, iqamatul hujjah. Tapi karena mencuatnya di media sosial, akhirnya menimbulkan murid-murid yang akhirnya malas belajar. Pusing gua ikutin yang gini-gini nih. Tuh kenapa gak ngaji lagi? Males ah. Capek. Ikut istri jadi salah. Ustadz yang itu salah. Pusing katanya. Padahal katanya sama-sama sunnah. Udahlah mundur. Mundur. Gara-gara persisten para guru. Atau yang 5D. Bisa jadi futur. Pergi futur belajar. Mungkin karena faktor guru yang mohon maaf tidak bermaksud apa-apa. Ini perlu untuk koreksi semua termasuk saya, guru-guru. Kadang ada kemalasan timbul karena metode belajar dan mengajar yang kurang berkembang. Atau gurunya memang bosanan. Seperti misalnya bikin kajian bahasa Arab. Awalnya dibuka 50 orang. Baru 10 pertemuan biasanya pasti berkurang, ya kan? Yang pernah ikut kajian bahasa Arab pasti mengalami yang namanya kemunduran gitu ya. Waduh, pas buka pertama yang daftar 50, baru 10 pertemuan disuruh hafalkan huwahumahum yaumahunna, besoknya sudah pada mundur, tinggal 40. Maju lagi sedikit, disuruh hafalkan mansubat, mundur, jadi 30, 20, lama-lama tinggal 5. Ketika hanya tinggal 5, akhirnya ustadznya yang futur. 45 orang futur dari muridnya, tinggal 5 ustadznya yang akhirnya futur. Maafkan ikhwah, karena tinggal 5 orang saja, mohon maaf kita tidak bisa lanjutkan lagi. Insyaallah kita ketemu di kajian yang baru, kelas baru di tahun mendatang. Akhirnya ada orang yang 5 orang itu tahun ini belajar mundur, enggak selesai bertahun-tahun. Akhirnya bilang, "Afwan Ustaz, enggak ikut lagi, capek." Ikutin Ustaz, enggak selesai-selesai. Udah bertahun-tahun kita ikutin Ustaz, enggak pintar-pintar bahasa Arab, soalnya belum apa-apa Ustaz yang mundur. Ya. Yang kelima, maksudnya yang D, masih tentang guru. Kadang yang bikin futur ketika terjadi masalah muamalah lawan guru. Misalnya kerjasama investasi sama ustaz. Mau bikin apalah-apalah. Mau bikin brand baju, mau bikin rumah makan, mau bikin ini dan itu. Ternyata qadarullah ada masalah muamalah. Trek, bentrok, menyambung, pecah, gak bisa diselesaikan. Akhirnya gak mau ngaji lagi. Malas. Soalnya ustadznya gak amanah. Yang paling sering terjadi misalnya karena faktor haji umroh ya. Misalnya ikut haji umroh. Umroh sama ustadz fulan. Umroh bersama ustadz muflih aja misalnya. Ustadz muflih bintang 5, harga hanya 42 juta, gitu kan. Madinah bintang 5, 13 hari. Nimbang-nimbang, mantep nih, 13 hari. Saudi Airline, Mekah bintang 5. Madinah bintang 5. Wah, mantep nih, harganya cuma 42. Biasanya sih 60. Gas, pergi. Nyampe sana, bintang 3. 1 kilo. Habis itu mulai ngambek. Ustaz, apaanan tuh meni? Di pamflet bintang 5. Nyampe sini bintang 3. Afwan-afwan doang dari kemarin. Ya. Hilang tuh ustadznya gak dong panggil ustadz lagi. Ente-ente sudah jadi ente-ente. Selama ini ustadz-ustadz lama-lama jadi ente-ente. Kurang-kurang puas ente-ente. Lo ya kalau gak bilang. Lo, dasar lu. Pulang ke Jakarta gak mau ngaji lagi dia. Ya. Belum lagi yang karena properti. Masalah tanah. Properti syariah. Katanya syariah, jualannya pakai Quran Sunnah. Belajar pakai muamalah syariah. Ternyata fraud. Ternyata uang yang dipakai buat cicilan dipakai buat bikin proyek di tanah yang lain lagi. Harusnya kan cicilan masuk untuk proyek yang itu, bukan dipindahin ke proyek yang lain. Harusnya kan gitu. Ustadznya gak pinter bisnis, gak ngerti yang kayak gitu, gak ngerti dia. Akhirnya uang melayang, hilang. Akhirnya hilang keustadzannya, ikhwannya hilang semangat belajarnya. Allah alam. Terakhir, yang keberapa ini? Yang keenam,
salah pergaulan, salah teman. Karena ini mungkin tinggal berapa menit itu? Tinggal berapa menit? Gak ada hitungan mundurnya? Oh, gak ada. Kayak apa kita ngitung kapan ikomatnya? Ikomatnya gimana? Maksudnya saya lanjutin aja gitu? Hah? Masa cukupnya aja. Gak usah terlalu lama. Saya sih maunya lama-lama. Tinggal satu dah. Satu lagi supaya dapat ganjil. Yang keberapa ini? Yang ketujuh? Saya pilih dulu ya. Ada 20 soalnya.

Ini aja deh. Tidak punya saluran ilmu. Saya tidak tahu apakah ini relate di kehidupan jemaah. Tapi cuma saya melihat ada sebagian orang yang akhirnya sudah belajarnya berhenti. Mungkin karena sudah 10 tahun belajar. 10 tahun belajar, 15 tahun belajar, akhirnya sudah tidak belajar. Alasannya sudah lama belajar. Seandainya dia punya saluran ilmu, insya Allah dia gak akan berhenti belajar. Kenapa ustadz-ustadz itu masih rajin belajar? Di antara sebabnya adalah karena ustadz-ustadz punya saluran ilmu. Semakin dia salurkan ilmunya, semakin dia rasa kosong dirinya. Semakin dia timbul semangat untuk belajarnya. Pak, minta-minta diundang itu memalukan gak? Ada acara, ada situ, ada makannya, ada fasilitas hotel. Kita minta-minta diundang saya dong. Itu secara umum memalukan gak? Memalukan. Tapi ada yang tidak memalukan bagi para asatizah, yaitu minta diundang daurah masyayikh. Apalagi kalau syekh-syekh kayak Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili, Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili, itu kan menggunakan misalnya hotel supaya bisa nampung banyak asatizah. Tapi ada kapasitas maksimal 300-350. Asatizah di Indonesia ada ribuan. Tidak bisa semuanya diundang. Tapi kalau sudah tidak dapat undangan, tahu temannya diundang, biasanya ada yang bilang gini, dapat di mana undangannya? Antum tanya deh. Tanya kalau ke Solo, nanya-nanya ke Ustaz Anas Burhanuddin. Hafizullah. Kalau untuk undangannya Stay Ali Surabaya, nanya-nanya ke Ustaz Mubarak Bang Muallim. Ustaz, adakah undangan yang kosong? Bolehkah jadi waiting list? Minta berharap diundang. Kenapa semua berharap diundang? Bukan karena nginep di hotelnya. Bukan karena ada makanannya. Berharap diundang karena ingin belajar lagi, belajar lagi. Karena sampai di Indonesia, sibuknya hanya ngajar, ngajar, ngajar. Dan semua akan punya perasaan kurang, manakala banyak saluran ilmunya. Makanya kalau ada masyayikh datang, semua berharap diundang. Karena merasa diri kosong. Nah, kita lihat sebagian orang kalau dia tidak punya saluran ilmu, biasanya jadi malas belajar. Bagaimana saluran ilmu yang seharusnya? Minimal jamaah ketika belajar, ya, itu kan ada catatan tuh. Setelah dicatat, nanti pulang sebelum tidur, taruh di status WA, share. Berharap banyak yang baca, berharaplah pahala dari Allah. Ya Allah, semoga banyak yang baca, semoga banyak yang dapat manfaat. Siapa tahu ada yang dapat hidayah. Lebihnya lagi kalau ada yang sudah nanya, itu kajian di mana? Oh, tadi kajian di sini. Eh, kajian gitu itu kapan sih waktunya? Oh, kalau mau tahu follow aja WA Instagramnya Ukhuwah. Yang mana akhirnya? Akhirnya kita bersemangat nih. Masya Allah, nge-share status begini, dapat satu orang nanya-nanya kajian. Insya Allah besok kita semangat lagi. Atau sebelum kita tidur, kita sharingnya sama istri. Kita bilang sama istri, sebelum tidur, mari kita sharing dulu apa yang tadi ku dapatkan di masjid. Bila pagi ini bapak bekerja, istrinya kajian ummahat, kajian muslimah. Nanti sebelum tidur, istrinya bilang, Bi, sebelum kita tidur, mau gak aku sampaikan apa yang tadi aku dengar di kajian. Sharing-sharing seperti itu, insya Allah bikin kita semangat belajar. Apalagi bapak ibu sharing ke anak-anak. Sebagai penutup, saya cerita. Waktu saya kecil di sebuah daerah namanya Balikpapan, yang di situ WITA, WITA. Kalau bapak ini kan WIB. WITA itu sholat maghribnya jam rata-rata 18.15, 18.20. Dan di jam itu, jam 18 WITA, 17 WIB, zaman saya kecil dulu ada yang namanya Senseiya sama Satria Baja Hitam. Tapi kalau bapak saya setelah selesai sholat maghrib, dia bilang, semuanya kumpul. Bapak mau ceramah, duduk ya. Kemudian dia berbalik dari sajadahnya. Dia bilang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
itu saya sama kakak sudah kayak stres. Astagfirullah. Ramah lagi. Karena habis maghrib itu kan jam 18.25. 18.25, 17.25 di sini, bagi yang tahu nonton Satria Baja Hitam, itu adalah waktu ketemu bagaimana cara mematikan monsternya. Pengennya itu setelah selesai sholat maghrib langsung nyalain TV. Tapi karena bapak ceramah, gak bisa. Bapak mau salurin ilmunya. Kita terpaksa kita diam, duduk, dan untuk cari untuk tahu bagaimana monsternya mati, besok pagi nanya sama teman, kemarin tuh matinya gimana di sekolah. Tapi itu yang dilakukan oleh bapak kami. Dia suka nyalurkan ilmu. Dan itu membuat mungkin menjadi semangat pembelajaran di rumah. Ya, bapak kami ya sampai sekarang masih ikut kajian. Bapak saya sudah usia 77, tapi ke sana kemarin naik motor sama mama. Ya kadang kalau kecuali saya jemput. Kalau ke kajian saya pasti jemput, tapi ada kajian yang berjauhan rumahnya, dia datang pakai motor sendiri dan cari ilmu. Karena ada ketertarikan terhadap ilmu. Orang yang biasanya suka menyalurkan ilmu, biasanya semangat belajarnya akan terus tumbuh. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf dengan segala keterbatasan kalau ada kekurangan, dan mari kita berdoa. Saya kalau datang ke Masjid Nabawi, kalau lagi kajian subuhnya Syekh Abdul Razak, saya perhatikan beliau enggak pernah absen dari doa yang berikut ini. Bila jamaah hafal, silakan baca sendiri. Kalau enggak hafal, boleh ikuti saya dalam hati. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina. Ya Allah, perbaikilah urusan agama kami yang merupakan pokok dari segala urusan kami. Wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna. Ya Allah, perbaikilah urusan dunia kami yang di sini kami hanya sekadar mencari penghidupan. Wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna. Ya Allah, perbaikilah urusan akhirat kami yang nanti ke sana kami dikembalikan. Wa ja'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair. Ya Allah, jadikanlah sisa-sisa hidup kami untuk bisa menambah-nambah kebaikan. Wa ja'alil mauta rahatan lana min kulli syar. Ya Allah, jadikanlah kematian apabila nanti sudah datang sebagai tempat pemberhentian kami dari segala keburukan. Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, berikanlah kepada kami kebaikan di dunia. Wa fil akhirati hasanah. Berikanlah kepada kami kebaikan di akhirat. Wa qina adzaban nar. Dan selamatkanlah kami semua dari siksa api neraka. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: جزاكم الله خيرا.
1: له لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، kita lanjutkan surah Qasiman hadis yang ke-49 ya. An Ibn Umar qala qala Rasulullah sallallahu ala rahilatihi al-qaswa yaum al-fath wastalama ar-rukna bil bimihjanihi wa ma wajada laha manakhan fil masjid hatta ukhrijat ila batnil wadi fa'unikhat summa hamidallah wa athna alaih summa qal amma ba'd ayuhan nas فإن الله قد أذهب عنكم أبية الجاهلية الناس رجلا بر تقي كريم على ربه وفاجر شقي هين على ربه ثم تلا يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر أو من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم ثم قال أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم. Dari Ibnu Umar, yaitu sahabat Nabi Abdullah bin Umar, semoga Allah meridhai keduanya, ia berkata Rasulullah SAW tawaf di atas untanya yang bernama Al-Qaswa pada hari Fathu Makkah, dan beliau istilam Ar-Rukn, yaitu Hajar Aswad, dengan mihjannya. Mihjan itu tongkatnya, Pak. Iya. Bedanya dengan aso, kalau mihjan itu ujungnya bengkok gitu. Artinya Nabi SAW tawaf di atas untanya, lalu ketika melewati Hajar Aswad, maka Nabi pun kemudian ya memegang Hajar Aswad itu dengan tongkatnya, menempelkannya ke situ. Dan Nabi tidak mendapatkan di situ tempat untuk menderumkan unta di masjid, hingga kemudian dikeluarkanlah ke Batnul Wadi, perut lembah, lalu unta Nabi pun kemudian diderumkan di sana. Kemudian beliau pun memuji Allah dan menyanjungnya. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, amma ba'd, wahai manusia, sesungguhnya Allah telah menghilangkan dari kalian fanatik jahiliyah, ubiyah, artinya fanatik dan berbangga dengan keturunan, Mbak. Iya. Anna surajulan, manusia ada dua, barun taqiyun karimun ala rabbi. Orang yang soleh, bertakwa, mulia di hadapan Allah. Wafajirun syaqiyun hayyinun ala rabbi. Yang kedua, orang yang jahat, buruk, ya, dan hina di mata Allah. Kemudian beliau pun membacakan firman Allah, ya ayuhan nas, wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari laki-laki dan wanita, itu Adam dan Hawa, dan kami jadikan kalian berbangsa-bangsa dan berkabilah-kabilah agar kalian saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa. Kemudian beliau bersabda, aqulu qawli hadza, aqulu hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Demikian yang aku bisa sampaikan, dan aku memohon ampun untukku dan untuk kalian. Di sini kita ambil faedah, Pak. Faedah yang pertama, jawazu tawaf ala dabbah. Bolehnya tawaf di atas unta. Karena di sini Nabi SAW tawaf di atas unta atau menunjukkan boleh. Namun kata para ulama, yang paling afdal, yang paling utama itu tawaf dengan cara berjalan kaki. Itu yang paling utama. Maka sekarang gak mungkin ya unta dimasukin. Kalau misalnya seperti di Saudi sekarang tuh ada fasilitas, Pak, pakai kayak ya pasti pakai listrik gitu, jalan gitu. Boleh tidak? Boleh aja. Namun kalau kita berjalan itu lebih utama. Apalagi kalau antum tuafnya di tingkat atas ya, jauh banget tuh satu keliling tuh. Kemudian antum sewa alat itu yang kayak motor listrik gitu. Enggak apa-apa, silakan aja. Nah, di sini kita ambil faedah yang kedua. Sucinya kotoran unta. Karena ketika Nabi SAW tawaf di atas untanya, ya pasti tidak lepas dari unta itu berak atau ya buang air. Oleh karena itu, ya binatang unta itu suci kotorannya, Pak. Dan dikiaskan kepada unta semua binatang yang halal dagingnya. Kayak sapi, kambing, ayam, maka kotorannya tidak najis. Tidak najis itu bukan berarti tidak dicuci, apa ya. Antum kalau kena ludah orang, dibiarkan atau dicuci, Pak? Apakah ludah orang najis? Tidak. Kenapa kita cuci? Jijik. Makanya mencuci itu terkadang bukan karena najis, tapi bisa jadi karena apa? Jijik. Iya. Nah, ini memang terjadi ikhtilaf para ulama tentang kotoran hewan menjadi tiga madhab. Kalau madhab Syafi'i, semua kotoran hewan najis tanpa terkecuali. Kebalikannya madhab Maliki, semua kotoran hewan suci. Sehingga masing-masing madhab memberikan kaidah. Kalau madhab Syafi'i mengatakan kaidahnya apa? Pada asalnya kotoran itu najis. Kalau madhab Maliki mengatakan kebalikan, pada asalnya kotoran hewan itu suci, tidak boleh dikatakan najis sampai ada dalil. Dan ini pendapat Imam Malik sebetulnya lebih mendekati dalil, Pak. Karena yang berhubungan dengan masalah dunia pada asalnya apa? Mubah dan suci. Sampai ada dalil yang menunjukkan bahwa itu haram atau najis. Pendapat yang ketiga, diberikan perincian. Dibedakan antara binatang yang halal dagingnya dengan binatang yang haram dimakan dagingnya. Adapun kalau binatang itu halal dagingnya, maka kotorannya tidak najis seperti unta, ya, kambing, sapi. Adapun kalau binatang itu haram dimakan dagingnya, maka najis. Ya, berdasarkan hadis bahwa para sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW tentang air yang ada di padang pasir, ya, dan di situ binatang-binatang buas minum di air tersebut, di padang pasir atau kadang suka ada air tergenang gitu, Pak, sehingga kemudian binatang-binatang buas pun minum di situ. Apa kata Rasulullah? Idza balagan ma'u qullatain lam yahmilil khabath. Kalau air sudah sampai dua kulah, maka tidak membawa apa? Najis. Sehingga dijadikan dalil, berarti binatang buas itu najis. Iya. Nah, ini pendapat yang paling kuat, yaitu dibedakan antara binatang yang dimakan dagingnya atau halal dagingnya dan binatang yang tidak halal dagingnya. Ya, wallahu a'lam. Hadis ini kita ambil faedah yang ketiga, Pak. Jawaz tasmiyatid dab, bolehnya memberi nama kepada binatang. Karena Rasulullah SAW menamai untanya Al-Qaswa. Antum misalnya di rumah punya kucing, antum kasih nama. Namanya siapa? Hah? Himpus misalnya, atau yang lainnya. Boleh, tidak masalah. Iya. Di sini kita ambil faedah, Pak, bahwa bila kita tidak mampu untuk mencium Hajar Aswad atau memegang dengan tangan kita, maka bisa kita dengan cara memakai tongkat. Memakai apa? Tongkat. Kita tempelkan ujungnya tongkat itu, lalu kita cium. Ya. Karena di sini Rasulullah SAW melakukan demikian. Faedah selanjutnya yang bisa kita petik dari hadis ini, akal Islam. Babu alhamd wa sana 'ala Allah qabla al-khutbah. Disunnahkan memuji Allah dan menyanjung sebelum berkhutbah. Jadi sebelum kita berkhutbah, sunnahnya memuji Allah dulu, Pak. Iya. Dengan mengucapkan innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, atau misalnya alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, atau alhamdulillah doang enggak masalah. Itu sunnah sebelum berkhutbah, berbicara. Tapi itu hukumnya sunnah saja, Pak. Tidak sampai kepada wajib. Artinya kalau kita langsung berkhutbah tanpa memuji-muji Allah, boleh saja. Tapi itu tidak sesuai dengan sunnah, ya. Tapi bukan bid'ah juga, ya. Faedah selanjutnya, disunnahkan setelah memuji-muji Allah, ketika kita mau memulai pembicaraan, mengucapkan amma ba'du. Karena kebiasaan Rasulullah begitu, ya. Rasulullah setelah memuji-muji Allah, biasanya beliau mengucapkan dua kalimat syahadat. Iya. Kemudian setelah itu, setelah ketika mau memulai pembicaraan, beliau mengucapkan amma ba'du. Iya. Di sini kita ambil faedah selanjutnya, akhi. Haramnya berbangga-bangga dengan keturunan. Dan bahwasanya itu termasuk perilaku jahiliyah. Iya, fanatik dengan kesukuan. Karena Rasulullah SAW sabda, ayuhan nas, fa inna Allah qad adhhaba ankum ubbiyatal jahiliyah. Wahai manusia, sesungguhnya Allah telah menghilangkan dari kalian ubbiyatal jahiliyah. Itu bersombong, berbangga dengan apa? Keturunan. Kalau kita keturunan bangsawan misalnya, antum misalnya keturunan siapa? Prabu Siliwangi misalnya. Darah biru padahal darahnya merah. Atau antum keturunan Raden Ningrat. Maka berbangga dengan ini semua termasuk dosa besar, Pak. Kita tidak boleh berbangga dengan keturunan. Semua kita anak Adam. Semua kita hamba Allah. Makanya dalam hadis yang lain Rasulullah bersabda, la fadla li'arabiyyin ala ajamiyyin illa bittaqwa. Tidak ada keutamaan, keistimewaan orang Arab di atas lain Arab kecuali dengan takwa. Merasa dirinya apa? Keturunan Nabi. Kayak para habaib tuh, Pak, ngaku-ngaku keturunan Nabi, ya. Lalu seenaknya, dengan bangganya, saya keturunan Nabi ini. Ya. Menganggap bahwa keturunan Nabi pasti masuk surga sudah. Padahal tidak ada satupun dalil yang menyebutkan bahwa semua keturunan Nabi itu pasti masuk surga. Rasulullah saja bersabda kepada Fatimah, ya Fatimah binta Muhammad, mali salimin mali masyikti la ugni anki minallahi syaya. Hai Fatimah binta Muhammad, silakan kamu minta dari hartaku apa yang kamu mau. Aku enggak bisa membela kamu dari adab Allah sedikit pun. Ya. Yang dijamin masuk surga hanya apa? Yang disebutkan dalil saja, Fatimah, Hasan, Husain, ya, jelas itu ada dalilnya. Mereka dijamin masuk surga. Adapun keturunannya sampai hari kiamat enggak ada dalil bahwa mereka dijamin masuk surga. Akhwatul Islam saudaraku seiman. Faedah selanjutnya akhwatul Islam. Hadis ini menunjukkan bahwa kemuliaan di sisi Allah itu adalah dengan ketakwaan, bukan dengan kekayaan, bukan dengan kegantengan, bukan dengan tingginya jabatan, tidak. Kalaulah manusia paling bertak, paling mulia di sisi Allah itu karena kekayaan, tentu si Korun paling mulia, Pak. Kalaulah yang paling mulia di sisi Allah itu yang paling punya kedudukan, tentu Raja Namrud dan Fir'aun paling mulia. Iya. Kekayaan, kedudukan sama sekali tidak berpengaruh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW sabda, "Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsadikum." Sesungguhnya Allah itu tidak melihat kepada bentuk dan rupa kalian, enggak. Akan tetapi Allah melihat kepada hati dan amalan kalian. Iya. Kadar itu akhir, jangan merasa bangga diri karena ganteng. Jangan merasa bangga diri karena kaya atau karena punya kedudukan atau karena punya titel. Titelnya apa? Jenderal atau titelnya apa? Berbangga dengan itu semua termasuk perilaku jahiliyah. Iya, semua itu perilaku apa? Jahiliyah. Hadis ini kita ambil faedah, saudaraku seiman. Bahwa disyariatkan setelah selesai berkhutbah mengucapkan ini, aku luhada wa astaghfirullah li walakum. Rasulullah SAW kalau selesai berkhutbah begitu, aku luhada wa astaghfirullah li walakum. Iya. Hadis 50, An Bisr bin Aqrabah qal, ustushida abi ma'an nabi SAW fi ba'di ghazawatihi. Famarra biyan nabi SAW wa ana abki faqala li uskut. Ama tardo an akuna ana abuk wa Aisyatu ummuk. Dari Bishr bin Aqrabah, ia berkata, ayahku mati syahid bersama Nabi SAW pada sebagian peperangannya. Maka Nabi melewatiku dalam keadaan aku sedang menangis sedih karena ayahnya mati syahid. Maka Rasul bersabda, diamlah, apa kamu tidak ridho jika aku sebagai ayahmu dan Aisyah sebagai ibumu? Iya, karena Rasulullah SAW bagaikan bapak untuk seluruh kaum mukminin, dan istri-istrinya adalah ibu untuk kaum mukminin. Sebagaimana Allah mengatakan begitu, wa azwajuhu ummahatuhum. Iya, dan istri-istri Nabi itu adalah ibu untuk kaum mukminin. Hadis ini akhir kita ambil faedah, yaitu tasliyatu al-musab, anjuran untuk menghibur orang yang terkena musibah. Ya. Jadi kalau antum lihat teman antum lagi sedih gitu, Pak. Hibur dia. Dan memasukkan kegembiraan ke hati seorang muslim itu termasuk amalan yang sangat utama. Disebutkan dalam hadis, afdalul amal, di antara amal yang paling utama, idkhalus surur fi qalbi mu'min, memasukkan kegembiraan di hati seorang mukmin. Ini kalau kita melihat teman kita sedih tuh, Pak, ya, hibur dia, jadikan dia gembira, jadikan dia tertawa. Ya. Hadis ini kita ambil faedah yang kedua, asabru al musibah, anjuran untuk bersabar dan ridho dengan musibah yang menimpa. Karena Bishr bin Aqrabah, ayahnya mati syahid, disuruh sama Rasulullah SAW sabar, diamlah. Kemudian Rasulullah pun menghiburnya.

dan Aisyah yang menjadi ibumu. Ya. Hadis 51. An Ibn Abbas anna Nabi SAW ba'atha sariyatan faghanibu fi wa fihim rajul. Dari Ibn Abbas, semoga Allah meridainya, bahwasanya Nabi SAW mengirim pasukan. Nabi SAW mengirim apa? Pasukan perang. Faghanimu. Apanya pasukan ini menang, Pak, dapat ghanimah. Apa itu ghanimah? Rampasan perang. Wa fihim rajul. Nah, di antara rampasan perang ini ada tawanan seorang laki-laki. Ya. Faqala lahum inni lastu minhum ashiktum ra'atan falahiktuha. Maka orang yang ditawan ini berkata, aku tidak termasuk kaum mereka, tidak. Aku ini sedang jatuh cinta sama seorang wanita. Maka aku pun pergi, ya, untuk mengejarnya. Ya, maksudnya pergi menyusul wanita tersebut ke kampungnya, Pak. Pas sampai di kampungnya, rupanya kampungnya itu diserang oleh kaum mukminin. Makanya dia ditawan oleh kaum mukminin itu. Tapi orang laki-laki ini orang kafir. Fada'uni anzur ilaiha nadhra. Biarkan aku untuk melihat wanita ini dulu. Tsumasna'u bima badalakum. Setelah itu terserah kalian. Apa yang mau kalian lakukan kepadaku? Anadharu fa idza mar'ah tawilah adma. Maka mereka pun melihat ternyata wanita ini wanita yang tinggi, putih dan cantik, ya. Faqala laha, maka si laki-laki ini berkata, aslimi Hubaysh. Serahkan dirimu hai Hubaysh. Hubaysh itu ungkapan untuk menunjukkan kepada kekaguman gitu, Pak. Karena laki-laki ini jatuh cinta banget sama perempuan ini, ya. Iya. Qabla nafadil aish, sebelum berakhirnya hidup. Lalu ia pun bersyair. Ara'aiti lau tabi'tukum falahittukum bihilyatin au adraktukum bil khawaniqi. Bagaimana pendapatmu? Kabarkan kalau aku mengikutimu dan aku mengejarmu dengan membawa perhiasan dan aku berhasil menemukanmu di sebuah lembah yang dalam. Amakana haqqun an yunawwala ashiqun takallufu idlajis sara wal wada'iqi. Bukankah sangat berhak orang yang sedang sangat jatuh cinta dan dia sudah berjuang agar bisa bertemu dengan si wanita ini sampai ia lelah berjalan siang dan malam. Iya. Mendengar itu si wanita ini tersentuh, Pak. Kata si wanita, na'am fadaituk. Iya, kamu berhak itu. Faqaddamu. Tapi rupanya, Pak, laki-laki ini, ya, karena sudah ditawan oleh kaum mukminin, ya, dia termasuk yang dihukumi akan dibunuh. Fadarabu unuqah, maka ia pun dipenggal kepalanya, mati. Faja'atil mar'ah fawaqafat alaih. Lalu datanglah wanita tersebut dan berdiri di jenazahnya. Fasyuhiqat, ia pun pingsan karena sangat sedih melihat laki-laki itu dibunuh. Thumma matat, kemudian mati. Saking sedihnya mati, subhanallah. Falamma qadimu ala Rasulullah SAW ukhbiru bidzalik. Ketika para sahabat pulang ke kota Madinah, mereka pun mengabarkan cerita itu kepada Rasulullah SAW. Wa qala ama kana fikum rajulun rahim. Apa tidak ada di antara kalian

0: orang yang punya, yang berjiwa kasih sayang. Ya, ini orang datang cuma mau ketemu sama ceweknya nih, karena saking jatuh cintanya dan mereka saling mencintai, terus kalian bunuh, apa kalian tidak punya rasa kasih sayang, kata Rasulullah. Iya, ini kisah, Pak, tentang seorang laki-laki yang sangat mencintai apa? Ya, aww. Ya. Qadarullah, akhirnya enggak ketemu, Pak. Ya, kayak cerita-cerita zaman dulu, Pak. Pernah baca enggak tuh tulisannya Buya Hamka, tenggelamnya kapal Panderwich. Kisah Hayati dan Zainuddin yang berakhir mati. Ikhwata Islam, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumul jami'at. Nah, di sini kita ambil faedah, faedah yang pertama. Nah, di sini menunjukkan bahwa memaafkan itu lebih baik daripada memberi sanksi. Al-afu khairun minal uqubah, kata para ulama. Memaafkan itu lebih baik daripada memberi apa? Sanksi. Ada yang kedua yang bisa kita petik, hadis ini menunjukkan, Pak, anjuran untuk punya sifat sayang. Makanya Rasulullah SAW ya menyindir para sahabat. Ama fikum rajulun, ama kana fikum rajulun rahim. Apa tidak ada di antara kalian yang berjiwa kasih sayang? Ya. Artinya melihat si laki-laki dan wanita ini saling mencintai begitu, dan dia pun datang bukan untuk memerangi kaum muslimin, kenapa enggak dimaafkan aja? Ya. Nah, di sini kita ambil faedah, Pak. Seorang ahli ijtihad kalau sudah berijtihad kemudian salah, maka dimaafkan. Karena para sahabat berijtihad untuk membunuh laki-laki yang tertawan ini, karena dianggap dia bersekongkol dengan orang-orang kafir. Ya, ternyata Rasulullah menyalahkan para sahabat, tapi mereka sudah berijtihad. Nah, orang yang sudah berijtihad ya dimaafkan. Kata Rasulullah, idza ijtahadal hakim fa asaba, seorang hakim kalau berijtihad kemudian benar ijtihadnya dapat dua pahala. Dan apabila dia berijtihad kemudian salah ijtihadnya, maka dapat satu pahala. Iya. Hadis ini juga menunjukkan, Pak, hadis ini menunjukkan kekuatan cinta, Pak. Cinta itu menyebabkan seseorang semangat untuk meraih apa yang ia cintai itu, Pak. Walaupun harus berkorban sekalipun. Iya. Memang demikian pengaruh cinta. Makanya para pemuda nih yang belum sempat cinta, jatuh cinta sama awewe, jangan sampai. Nanti aja kalau udah nikah. Ya. Kalau udah nikah kamu mencintai istrimu enggak masalah, halal. Maka dari itu ahwal Islam, ya. Jangan sampai cinta itu kemudian malah berubah menjadi malapetaka buat diri kita. Karena cinta itu akhi, jangan dianggap remeh. Kesyirikan yang pertama kali muncul di dunia ini gara-gara syirik cinta, Pak. Saking cintanya kepada orang soleh, para wali itu, Pak, di zaman Nabi Nuh. Sampai akhirnya lama-lama mereka menyembah itu patung-patung orang-orang soleh itu. Iya. Hadis berikutnya, hadis 52. Dan Sa'ad qala lamma kana yawmu fathu Makkah ikhtaba'a Abdullah ibn Sa'ad bin Abi Sarh inda Utsman bin Affan faja'a bi hatta awqafahu 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah ba'i Abdullah فرفع رأسه فنظر إليه ثلاثا كل ذلك يأبى فبايعه بعد ثلاث ثم أقبل على أصحابه فقال أما kana fikum rajulun rasyid yaqumu ila hadza haitsu ra'ani kafattu yadi an bai'ati fayaqtulu. Faqalu ma nadri ya Rasulullah ma fi nafsik ala aw ma ta ilaina bi ainik. Qala innahu la yanbaghi lana li nabiy an takuna lahu kha'inatul a'yun. Dari Sa'ad bin Abi Waqqas, dia berkata, ketika di hari Fathu Makkah, Abdullah bin Sa'ad bin Abi Sarh bersembunyi di rumah Utsman bin Affan. Lalu Utsman pun membawa Abdullah bin Abi Sarh. Karena Abdullah bin Abi Sarh ini, Pak, terkenal sekali menyakiti Rasulnya luar biasa, Pak. Iya. Nah, ketika Fathu Makkah, Abdullah bin Abi Sarh ini ketakutan. Akhirnya ngumpet di rumah siapa? Utsman, karena Utsman itu sepupunya. Maka Utsman pun membawa Abdullah bin Abi Sarh kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Utsman berkata, "Wahai Rasulullah, terimalah bai'at Abdullah bin Abi Sarh." Rasulullah pun mengangkat kepalanya dan melihat. Kemudian Rasulullah lihat lagi sampai 3 kali. Dan Rasulullah tidak membaiatnya. Lalu kemudian setelah 3 kali akhirnya Rasulullah pun membaiat dia. Setelah Abdullah bin Abi Sarh pergi, Rasulullah pun bersabda kepada para sahabatnya, "Apa tidak ada di antara kalian orang yang berakal? Ketika aku tadi tidak mau membaiat orang itu, kenapa tidak ada di antara kalian yang bangkit lo membunuh orang ini?" Karena sudah keterlaluan orang ini, Pak, dalam menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata para sahabat, "Wahai Rasulullah, kami enggak tahu apa yang ada pada dirimu. Kenapa tadi engkau tidak berisyarat saja dengan matamu, ya Rasulullah?" Kata Rasulullah, tidak layak seorang nabi untuk memiliki mata yang khianat. Iya. Nah, di sini akhi menunjukkan buruknya sifat khianat. Dan bahwasanya seorang nabi itu tidak boleh memiliki sifat apa? Khianat, hatta dalam mata sekalipun. Iya. Makanya nabi itu, semua nabi pasti sifatnya apa, Pak? Amanah. Pasti itu. Tidak mungkin nabi itu khianat, enggak mungkin. Karena nabi diwajibkan, Pak, untuk menyampaikan risalah, menyampaikan syariat. Dan sifat khianat itu adalah menyembunyikan dan tidak menyampaikan. Makanya kata Imam Malik apa? Man ibtada'a fid dini bid'atan faqad za'ama anna Muhammadan khana risalah. Siapa yang berbuat bid'ah satu saja, sama saja menuduh Nabi Muhammad mengkhianati risalah. Wadzalika li'anna Allah qala al-yawma akmaltu lakum dinakum. Karena Allah berfirman, pada hari ini aku telah sempurnakan untukmu apa? Agama. Fama lam yakun yawma idzin dina lam yakunil yawma dina. Maka yang di hari itu tidak termasuk agama, hari ini pun tidak termasuk agama. Ya. Khotbah Islam saudaraku seiman. Dan Abdullah bin Abi Sarh setelah itu keislamannya bagus, Pak. Sampai kemudian Umar pun menunjuk dia sebagai salah satu gubernur yang terpercaya. Bahkan di masa kekhilafan Utsman bin Affan, beliau ditunjuk sebagai gubernur Mesir seluruhnya. Dan beliau meninggal dalam keadaan sholat, ya, sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Abdullah bin Abi Sarh. Padahal tadinya permusuhan beliau kepada Rasulullah luar biasa sekali. Makanya terkadang ada orang ya Pak ya, memusuhi Islam tuh dahsyat banget gitu Pak. Tapi subhanallah masuk Islam gitu Pak. Banyak seperti itu. Di barat sana tuh melihat ada orang yang setiap harinya dia jelek-jelekin Islam saja. Rupanya apa yang terjadi? Ya. Dia diajak debat. Karena dia mau berdebat, mau tidak mau dia harus belajar tentang Islam. Karena tujuannya mau cari kelemahan, malah masuk Islam. Subhanallah. Demikian Allah memberikan apa? Hidayah. Makanya sehebat apapun kebencian seseorang kepada Islam, ya, jangan pernah kita menganggap dia tidak akan pernah dapat hidayah. Belum tentu, Pak. Bisa jadi suatu ketika dia dapat apa? Hidayah. Iya. Hadis berikutnya. An Abi Dzarrin qala. Amarani Khalili bi sab'i. Dari Abu Dzar, semoga Allah meridainya, ia berkata, kekasihku yaitu Rasulullah SAW memerintahkan aku dengan 7 perkara. Amarani bihubbil masakin wad-dunuwi minhum. Aku diperintahkan oleh Rasul untuk mencintai orang-orang miskin dan agar dekat dengan orang-orang miskin. Masya Allah, Pak. Yang kedua, wa amarani an anzur ila man huwa duni wala anzur ila man huwa fawqi. Aku diperintahkan oleh Rasulullah, sudah masuk isya ya. Fadal adzan. Iya. Yang ketujuh, wa amarani an uktsir min qawli la hawla wa la quwwata illa billah. Fa inna hunna min kanzin tahtal arsh wa firatin fa inna kanzin min kunuzil jannah. Dan Rasulullah menyuruhku untuk memperbanyak ucapan la haula wala quwwata illa billah. Karena ia berasal dari harta karun di bawah arasy. Dalam satu ayat yang lain, karena ia adalah salah satu harta karun surga. Ini 7 perkara wasiat Rasulullah kepada siapa? Abu Dzar. Dan 7 ini juga Pak, ya, bukan hanya khusus untuk Abu Dzar, buat kita semua. Ya. Maka penting kita untuk mempelajari 7 ini. Udah, ini beneran nih, bunyinya nih. Iya. Udah masuk isya, fadhal. Sebab perselisihan mereka adalah ada qiraat syadzah. Iya. Itu qiraat Abdullah bin Mas'ud. Wa kafaratuhu it'amu 'asyrati masakin. Apa dalam surat apa itu? Al-Maidah itu tentang kafarat sumpah. Iya, wasiyamu tsalatsati ayyam. Dan qiraat mutawatir itu cuma sampai situ. Berpuasa 3 hari. Tapi dalam qiraat Ibnu Mas'ud, tapi itu qiraat syadz. Iya. Itu ada tambahan ya siyamu tsalatsati ayyam mutataliyah. Berpuasa 3 hari berturut-turut. Namun sanadnya sahih. Jadi perselisihan para ulama, apakah qiraat yang syadzah itu bisa dijadikan hujah dalam hukum atau tidak? Sebagian ulama mengatakan tidak, karena itu qiraat syadzah. Dan sebagian lagi berkata bahwa qiraat syadzah bisa dijadikan hukum. Kenapa? Karena dia sama halnya dengan hadis yang sahih, tidak ada bedanya. walaupun ia tidak termasuk Al-Quran karena dianggap qiraat syadzah, tapi setidaknya ia masuk di dalam apa? Kategori hadis yang sahih. Dan hadis yang sahih hujah tidak, Pak? Hujah. Karena pendapat yang paling kuat bahwa qiraat syadzah itu selama sanadnya sahih bisa dijadikan apa? Hujah. Maka dari itu ia membayar nazar dengan cara puasa 3 hari hendaknya berturut-turut. Apa doa untuk meminta supaya iman kita dikuatkan? Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan doa, ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala din. Wahai yang membolak-balikkan hati, sabbit qalbi ala din, kuatkan hatiku di atas agama. Iya. Itu yang Rasulullah SAW selalu minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara mendidik anak 14 tahun yang suka mencuri perhiasan milik orang tuanya? Saya single mom, terus terang kewalahan mendidik anak laki-laki sendiri. Mau saya masukin pesantren, tapi saya tidak mampu biayanya. Pertama, Bu, penting Ibu untuk mengadakan pendekatan dengan anak dan memberikan nasihat dengan cara yang disukai oleh si anak itu. Ingatkan bahwa mencuri adalah haram dalam Islam, nggak boleh. Iya. Kemudian yang kedua, Bu, cari sebabnya kenapa si anak, ya anak ibu ini kok suka mencuri. Terkadang anak ini punya banyak keinginan tapi nggak punya duit, ibunya juga kurang mampu, gimana? Misalnya, akhirnya caranya mencuri perhiasan itu. Maka tentu ini harus adakan pendekatan kepada dia, ya, dijadikan dia takut kepada api neraka. Penguatan akidah itu penting sekali. Kata Aisyah adalah ayat yang pertama kali turun dari Al-Quran tentang surga dan neraka. Kalaulah ayat yang pertama kali turun itu jangan mencuri, tentu kami tidak akan meninggalkan pencurian. Artinya apa, Pak? Belum ada rasa takut, akidah belum muncul. Berarti disinilah penting ibu untuk menumbuhkan akidah, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Allahu a'lam. Muda agar bisa istiqomah. Wahai anak muda, Rasulullah bersabda, sab'atun yudhilluhum Allah yawma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 orang yang pada hari kiamat akan Allah berikan naungan, di mana di hari itu tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Di antara 7 orang ini siapa? Syabun nasya'a fi ibadatillah. Itu pemuda yang tumbuh dalam ibadah kepada Allah. Masya Allah. Ini kabar gembira buat para pemuda yang sibuk dengan ibadah, sibuk dengan menuntut ilmu. Bahwa nanti pada hari kiamat ia termasuk orang yang akan Allah berikan naungan pada hari kiamat. Demikian wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billah.
3: Jangan sandarkan kebutuhan Anda kepada manusia. Minta kebutuhan Anda kepada Allah jalla fi'ala.
2: Allah akan berikan kecukupan baginya. Wa may
3: kepada Allah jalla fi'ala. dan Allah tidak akan membuat Anda kecewa. Membuat Anda kecewa. Ya, wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh.

0: Siapa yang bertawakal dan menyerahkan segala sesuatunya kepada Allah, Allah akan mencukupinya. Tapi bila anda serahkan kepada manusia, manusia akan menghinakan dan akan menertawakan anda.
1: Tawakal itu bukan malas. Annakum tatawakkaluna 'alallahi haqqa tawakkuli. Kalau kalian itu tawakal sebenarnya, la razaqakum biat natijah. Allah pasti memberi rezeki. Tawakal itu bukan malas.
0: Allah tidak akan mengecewakan. Bertakwalah kepada Allah dan berdoalah kepada Allah.
1: Maka Allah akan berikan dia petunjuk untuk mendapatkan harta yang halal.
0: Inqirah.
1: Dan Allah akan berikan kecukupannya dari nafkah dunia. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala akan melindunginya dari segala bentuk mara bahaya.
0: Merintihlah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan merintih dan mengadukan kepada manusia sebuah kehinaan dan dikhawatirkan anda tidak tawakal kepada Allah jalla fi'ala. Allah tidak akan mengecewakan anda. Besarkan jiwa anda. Kembalikan diri anda kepada Khalik anda.
1: Kalau sudah tertekad, lakukan dan hanya satu yang tersisa yaitu tawakal.

0: Assalamualaikum Ustaz, apakah boleh mengikuti ajaran sahabat sedangkan Nabi SAW tidak melaksanakannya?
1: Apakah boleh melakukan ajaran sahabat sedangkan Nabi tidak melakukannya? Ini kayaknya pertanyaan kurang tepat. Apa yang dimaksud dengan ajaran sahabat? Mungkin maksudnya di sini bagaimana menyikapi syubhat sebagian ahlul bid'ah yang membawa dalil-dalil yang di situ dia menyatakan bahwa bid'ah itu boleh selama hasanah, buktinya ada beberapa ibadah para sahabat melakukannya sedangkan Nabi belum mengajarkannya. Betul kan? Ini maksudnya. Apa contoh? Banyak kata ya. Apa di antaranya? Nabi enggak pernah salat tahajud, enggak pernah salat tahiyatul masjid. Berarti melakukan salat tahiyatul masjid bid'ah dong. Anda yang bid'ah. Kalau bid'ah, maka dari ujung kaki Anda sampai ujung rambut Anda bid'ah katanya. Masya Allah. Udah jelas-jelas dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari Abi Qatadah Al-Ansari radhiyallahu anhu terkait salat tahiyatul masjid. Nabi menyatakan idza dakhala ahadukumul masjid fala yajlis hatta yusalli rak'atayn. Apabila salah satu di antara kalian masuk ke masjid, jangan dia langsung duduk sampai dia salat dua rakaat. Ini hadis, kok dibilang bid'ah? Yang namanya hadis Nabi, definisinya kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, ma udhifa ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw takhririn aw sifatin khuluqiyyatin aw khalqiyyah. Sesuatu yang dinisbatkan kepada Nabi, ucapan, perbuatan, ikrar atau sifat postur tubuh beliau atau sifat akhlak beliau, itu namanya hadis. Ini ucapan Nabi, hadis bukan? Hadis kok dibilang enggak ada petunjuk dari Nabi? Salah satu kurang jelas, hadis perintah lagi. Ya kan? Ada mengatakan ada seorang sahabat dalam safar yang ketika beliau salat lalu diakhiri dengan beliau mengakhirkan rakaat salat tersebut dengan surat Qul Huwallahu Ahad Al-Ikhlas dalam di medan dalam sebuah medan perang. Sampai-sampai sahabat pulang menyapor kepada Nabi, wahai Rasulullah, si fulan ini amir kami ini dan ru kami ini setiap kali salat mengakhiri rakaatnya dengan surat Al-Ikhlas. Maka Nabi memanggil dia, apa sebab kamu melakukan? Sahabat ini pun menjawab, karena saya cinta kepada surat Al-Ikhlas, karena surat Al-Ikhlas mengandung nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan sifatnya. Maka Nabi pun memujinya. Hadisnya dalam Sahih Bukhari atau dalam Sahih Muslim. Katanya hadis ini ada sahabat melakukan ibadah sebelum Nabi mengajarkannya. Baik. Bilal ibnu Abi Rabah katanya salat wudu dua rakaat setelah wudu. Buktinya ketika Nabi bertanya, wahai Bilal, aku mendengar suara teropakmu dalam syurga, amalan apa yang kau lakukan? Dia menjawab, aku tidaklah berwudu kecuali aku salat dua rakaat. Nah, ini boleh melakukan ibadah sebelum ada dalilnya. Yang penting tujuannya baik. Masya Allah, orang dengar mantap ini. Buatlah. Kalau seperti itu, zuhur 8 rakaat. Tujuannya baik. Siapa yang bisa membawa ayat dan hadis bahwa ada larangan jangan salat zuhur bunyinya jangan salat zuhur lebih 4 rakaat, saya kasih uang. Jadi kalau enggak bisa Anda kasih uang balik. Ah itu namanya judi, enggak boleh. Ada untung rugi. Enggak ada kan larangan salat zuhur lebih dari 4 rakaat? Silakan buka 30 juz Al-Qur'an. Seluruh kitab hadis enggak ada. Yang ada perintah salat zuhur mengikuti Rasulullah dan beliau enggak pernah lebih dari 4 rakaat. Adapun dua hadis tadi, jawaban yang pertama, siapa bilang Nabi tidak menganjurkan salat wudu? Salat dua rakaat setelah wudu. Dalam hadis Bukhari Muslim dari Utsman bin Affan, setelah beliau mempraktekkan sifat salat Nabi, ya, kemudian beliau menyatakan, demikian aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwudu. Setelah beliau berwudu, beliau menyatakan man tawaddaa nahwa wudhu'i hadza thumma shalla rak'atayn la yuhadditsu nafsahu feehima illa ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Nabi menyatakan barang siapa yang berwudu seperti wudukku ini, kemudian dia salat dua rakaat dengan khusyuk, tidak melalaikan dirinya dalam dua rakaat tersebut, melainkan akan diampuni dosa-dosanya telah berlalu. Ini hadis. Dan Nabi sudah salat dari semenjak di Mekah. Mungkin enggak Nabi salat di Mekah tanpa wudu? Subhanallah. Itulah kalau sudah hawa nafsu yang bermain, jemaah. Jawaban berikutnya, ikrar dari Nabi dan ikrar bagian dari hadis. Dan itu di masa wahyu. Adapun sahabat membaca Al-Ikhlas tadi karena beliau mengambil keumuman ayat Allah, faqra'u ma tayassara minal Qur'an, bacalah apa yang mudah dari Al-Qur'an dalam salat. Al-Ikhlas bagian dari surat Al-Qur'an. Lebih dari itu beliau melakukannya di zaman wahyu, di mana agama belum sempurna kecuali setelah Nabi diwafatkan dan diikrarkan, dibenarkan oleh Rasulullah. Anda buat bid'ah ini, siapa yang mengikrar ya? Anda sahabat bukan, zaman wahyu bukan, yang mengikrarnya siapa? Rasulullah bukan, Abu Nawas iya. Ya kan? Ada juga yang mencari dalil untuk membolehkan bid'ah. Tuh Umar menyatakan nikmatul bid'atu hadhihi. Masyaallah, ilmiahnya dengan tanda kutip. Sebaik-baik bidah, senikmat-nikmat bidah adalah ini. Tatkala solat tarawih di masa beliau dikerjakan berjamaah. Jawaban kita, itu Umar. Pertama kita jawab, biar lebih telak lagi. Itu Umar, anda Umar. Anda Umar, tapi Umar akhir zaman. Satu. Kedua, Umar khulif, termasuk khulafa ar-rasyidin yang ada perintah dari Nabi untuk mengikuti sunnah mereka. Tiga, apakah yang dikatakan oleh Umar itu sama sekali tidak ada di masa Nabi? Hah? Ada, Nabi sholat 3 malam berturut-turut tarawih berjamaah, yang kemudian beliau berhenti. Beliau berhenti melakukannya karena khawatir akan diwajibkan kepada umat ini. Sekarang maulid, ada Umar katakan, maulid nikmatul bidah hadihi, sebaik-baik bidah adalah ini. Ada Nabi dan para sahabat di masa itu melakukan maulid walaupun cuma 2-3 kali, kemudian setelah itu kita kerjakan setiap tahun? Tidak ada. Jauh sekali kiasnya. Jelas kan? Kemudian ada yang membawa dalil juga, lah Utsman bin Affan itu mengumpulkan Al-Quran 30 juz masa Nabi kan belum ada. Berarti tidak mesti setiap bidah yang tidak ada di masa Nabi kalau kita lakukan bidah katanya. Jawabannya, itu Utsman pak, anda Utsman bukan, walaupun nama bapak Utsman tapi Utsman akhir zaman. Kedua, Utsman khulafa ar-rasyidun yang ada perintah khusus dari Nabi untuk mengikuti sunnah mereka. Ketiga, perbuatan Utsman tersebut disaksikan oleh seluruh para sahabat Nabi dan seluruh kaum muslimin di masa itu dan tidak ada yang mengingkarinya, semuanya sepakat, itulah yang disebut dengan al-ijma' al-muntabit al-qath'i, yang wajib diikuti dan tidak boleh diselisihi. Bidah yang anda lakukan ini ijma' enggak? Enggak. Jangankan tingkat internasional, tingkat daerah aja enggak ijma'. Iya kan? Ya. Jangankan tingkat internasional, tingkat daerah aja, tingkat kecamatan enggak ijma'. Gimana mau diikuti? Keempat, Utsman bin Affan melakukan hal tersebut ini bentuk merealisasikan keumuman firman Allah, inna alaina jam'ahu wa qur'ana. Kelima, di masa Nabi sudah ada pengumpulan Al-Quran. Beliau mencontohi itu, hanya saya pengumpulan Al-Quran di masa Nabi tidak sempurna 30 juz dalam sebuah tu mushaf. Kenapa? Karena fasilitas masih terbatas sehingga Al-Quran tertulis di lempengan-lempengan batu, ya, di lembaran-lembaran, di apa, pelepah-pelepah kurma, di ke dada-dada manusia karena hafalan yang sangat banyak. Kemudian di parang Yamamah sekian para sahabat ahli Al-Quran, penghafal Al-Quran meninggal dunia. Kemudian juga dalam kejadian Bir Ma'unah, 70 sahabat Nabi ahli Al-Quran meninggal dunia. Maka sebelum hilang makam beliau menulis. Jawaban yang keenam, bahwa Utsman bin Affan tidak menambah sebuah ayat yang belum pernah turun kepada Nabi dan tidak pernah mengurangi sebuah ayat yang telah turun kepada Nabi. Al-Quran yang beliau kumpulkan 30 juz itu, itulah Al-Quran yang turun di masa Nabi. Jadi sisi mana ada pembaruannya? Jadi sisi mana ada pembaruannya? Berarti pada hakikatnya tidak ada pembaruannya, tetapi yang beliau melakukan adalah sarana masalihul mursalah, sedangkan yang anda lakukan adalah ritual ibadah, bukan masalihul mursalah. Ya. Kan alasan sebagian orang, enggak apa-apa melakukan ibadah yang tidak ada tuntunan dalam agama, selama tujuan kita baik, kedua, selama tidak ada larangan, katanya. Carilah dalil-dalil di atas tadi. Maka itu jawabannya. Kalau ini kaedahnya dalam beragama, maka setiap menit akan keluar bidah baru, ibadah baru. Enggak percaya? Ada orang sholat subuh 4 rakaat, oh ini hari Ahad nih, lagi ada tabligh akbar, subuh kali ini 4 rakaat ajalah, kita lagi semangatin. Enggak boleh anda bilang bidah. Kenapa? Karena enggak ada larangan. Enggak ada larangan jangan sholat subuh lebih dari 2 rakaat. Bawa ayatnya, hadisnya. Enggak ada. ya kan? Cuma yang ada dalam Islam subuh hanya 2 rakaat, tidak lebih. Nabi tidak pernah sholat subuh lebih dari 2 rakaat. Dan Allah memerintahkan kita untuk mengikuti Rasulullah dalam bab sholat. Gak ada larangan jangan sholat subuh 2 rakaat. Kalau kaedahnya yang penting baik, selama tidak ada larangan maka boleh, berarti boleh sholat subuh lebih dari 2 rakaat. Karena gak ada larangannya dan tujuan kita pun baik. Datang satu orang lagi mau masuk rumah baru, tahiyatul rumah dululah 2 rakaat. Gak boleh larang. Kenapa? Tujuannya baik dan gak ada larangan. Gak ada ayat dan hadis yang berbunyi jangan sholat 2 rakaat ketika mau masuk rumah baru. Gak ada. Ya kan? Yang satu lagi baru beli fortune baru, tahiyatul fortune dulu 2 rakaat lah. Gak bisa anda larang. Kenapa? Karena kaedahnya tadi. Gak apa-apa melakukan ibadah baru selama tujuan baik. Dan kedua, gak ada larangannya. Gak ada larangan. Jangan sholat, ada dalam surah Al-Baqarah, jangan sholat 2 rakaat ketika mau naik fortune baru. Gak ada. Berarti setiap detik, setiap menit akan timbul ibadah baru. Makanya sahabat Abdullah bin Mas'ud menyatakan ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum. Dalam masalah ibadah, masalah agama, ikuti saja apa yang telah ditinggalkan oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Jangan membuat bid'ah. Jangan membuat ibadah-ibadah baru. Apa yang mereka tinggalkan untuk kalian itu sudah cukup demi Allah ya jamaah. Demi Allah kalau kita jujur beragama, apa yang sudah ada dalam agama ini demi Allah tidak mampu kita melakukan secara keseluruhan, secara totalitas. Yang sudah ada saja kita tidak mampu melaksanakannya secara sempurna, untuk apa melakukan sesuatu yang tidak ada, yang tidak dianjurkan. Sekarang sebagai contoh zikir, setelah sholat 5 waktu saja sekarang terkadang kita sering lupa zikir, ya kan? Menjelang tidur, zikir menjelang tidur tidak kalah panjangnya dengan zikir setelah sholat 5 waktu. Mendengarkan suara ayam di pertengah akhir malam, ada zikirnya. Bangun dengan anjing, ada zikirnya. Bangun tidur, ada zikirnya. Mau masuk WC, ada zikirnya. Keluar WC, ada zikirnya. Ingin melakukan hubungan pasangan suami istri dengan istri, ada zikir khusus. Melihat buah-buahan telah matang, ada zikir khusus. Datang angin, topan, dan semisal dengannya, ada zikir khusus. Suara petir, ada zikir khusus. Sekian zikir. Ini saja 24 jam ini penuh dengan ibadah zikir. Itu saja sudah enggak mampu kita lakukan. Itu apa mengada-adakan yang tidak ada.

0: Ustaz, ana ada pertanyaan, Ustaz.
1: Silakan, silakan.
0: Bahwa masalah orang yang hamil dan menyusui, Ustaz, berhubungan dengan puasa Ramadan gimana, Ustaz? Karena bisa jadi dia tahun ini hamil dan menyusui, tapi tahun depan sudah hamil lagi, Ustaz.
1: Masya Allah, produktif sekali suaminya.
0: Nah ini bagaimana hukumnya, Ustaz? Apakah dia harus mengganti? Dan kayaknya agak kesulitan kok mengganti, karena dia kan kita dianjurkan setelah menyusui sama 2 tahun, Ustaz.
1: Iya, iya, iya.
0: Sekarang dia hamil, belum Ramadan atau Ramadan depan dia masih menyusui atau kemungkinan sudah hamil. Nah gimana, Ustaz?
1: Iya, iya. Permasalahan ini permasalahan yang diperselisihkan oleh para ulama, ya. Jumhur ulama menyatakan, ya, harus mengqadha, dan sebagian ulama menyatakan boleh dengan hanya membayar fidyah saja, ya. Dan kalau kita perhatikan uzur-uzur yang dialami oleh orang-orang yang berbuka puasa, ada 2 model uzur. Yang pertama adalah uzur yang bisa hilang, dan yang kedua uzur yang tidak bisa hilang. Uzur yang bisa hilang seperti orang yang safar dan juga orang yang sakit, seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra." Barang siapa yang sakit atau dia bersafar, maka dia kemudian dia berbuka, maka dia boleh mengganti di hari-hari yang lain. Kita tahu bahwasanya uzur safar dan sakit bukan uzur yang abadi. Seorang terkadang sakit nanti sembuh, safar kemudian mukim, ya. Ini uzur yang bisa hilang, maka cara untuk mengganti puasa dengan mengqadha. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fa iddatun min ayyamin ukhra." Itu diganti pada hari-hari yang lain selain di luar bulan Ramadan. Uzur model kedua yaitu uzur yang tidak hilang. Seperti Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin." Dan orang-orang yang sudah tua yang tidak mampu untuk berpuasa, maka dia membayar fidyah. Ini uzur yang tidak bisa hilang. Orang tua tidak mungkin apa? Tidak mungkin kembali lagi muda lagi. Oleh karena saya ingat kisah tentang yang disampaikan oleh Az-Zahabi rahimahullah dalam Istiar Alam Nubala tentang Al-Hallaj. Al-Hallaj adalah seorang yang mengaku dirinya sebagai Tuhan. Dia mengaku bahwasanya dia telah ada Tuhan menitis dalam dirinya. Sehingga tatkala dia bisa melakukan hal yang ajaib, bisa mendatangkan buah yang segar di musim panas. Dan dia tatkala datang suatu kampung, dia bertanya kepada para ulama di sekitar kampung tersebut. Dia bertanya, "Apa yang kalian kehendaki dari saya?" Karena dia memang hebat. Suatu saat, sebagaimana dikisahkan oleh Zahabi, dia mendatangi seorang ulama yang sudah tua, yang sudah rambutnya sudah tidak ada, sudah botak. Maka Hallaj ini yang mengaku sebagai Tuhan, dia dibantu oleh banyak jin dan dia bisa melakukan hal yang ajaib. Dia mengatakan, "Apa yang kau kehendaki akan saya kabulkan, karena saya adalah Tuhan." Maka orang ulama tadi mengatakan apa? "Saya sudah tua dan saya ingin rambut saya kembali lagi, dan saya ingin muda lagi karena saya ingin kawin lagi." Kata Hallaj, "Kalau kembali muda saya tidak bisa." Artinya memang ini uzur yang tidak bisa hilang. Orang sudah tua enggak mungkin kembali lagi. Orang yang uzur yang tidak bisa hilang, ini jalan keluarnya cuma fidyah, karena enggak mungkin kita suruh dia untuk berpuasa di hari-hari yang lain. Demikian juga oleh karena kita bisa klasifikasikan dua model, uzur yang bisa hilang dan uzur yang tidak bisa hilang. Contoh uzur yang bisa hilang seperti apa? Seperti haid, nifas. Ya, wanita tidak haid terus, kemudian tidak nifas terus. Maka caranya dengan mengqadha. Contoh uzur yang tidak bisa hilang seperti tadi, orang yang sudah tua atau sakit yang tidak mungkin sembuh. Orang terkena cuci darah misalnya, belum ditemukan obatnya. Orang sebenarnya tidak mungkin kita suruh puasa karena tidak mungkin dia sehat. Secara kedokteran dia tidak mungkin sehat. Seperti uzur yang tidak bisa hilang ini, maka dengan bayar apa? Fidyah. Sekarang kita berbicara tentang wanita hamil dan menyusui. Secara kias, secara analogi, wanita hamil dan menyusui, uzur yang bisa hilang atau tidak? Bisa, ya. Tidak mungkin orang hamil terus sepanjang seumur hidupnya. Tidak mungkin juga orang menyusui sepanjang umur hidupnya. Oleh karenanya kalau kita melihat secara logika, secara analogi, maka seharusnya uzur hamil dan menyusui ini diklasifikasikan bersama uzur-uzur yang bisa hilang. Dan kalau kita klasifikasikan terhadap uzur yang bisa hilang, maka cara membayarnya dengan qadha. Ini pendapat jumhur ulama. Dan ini dikuatkan oleh Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullah dalam kitabnya Syahrul Mumti. Akan tapi ternyata ada fatwa dari 2 orang sahabat mulia, itu Ibnu Abbas dan Ibnu Umar. Mereka berdua berfatwa bahwasanya wanita hamil dan menyusui bayar fidyah. Bayar fidyah, ya. Tufdiyan itu bayar fidyah. Oleh karenanya, karena ada 2 fatwa sahabat ini, maka saya lebih condong kepada fatwa 2 sahabat. Kita tahu bahwasanya dalam usul fikih ada namanya qaulu sahabi hujjah, perkataan seorang sahabat hujjah selama tidak ada sahabat lain yang menyelisihi. Dan tidak dikenal ada sahabat lain yang menyelisih fatwa dari Ibnu Abbas dan Ibnu Umar dalam hal ini. Dalam hal ini bahwasanya wanita hamil dan menyusui boleh membayar fidyah. Dan ini sesuatu yang memudahkan bagi para wanita sebagaimana tadi yang disampaikan oleh Bang Dung, ada wanita yang demikian, dia hamil tahun ini, kemudian tahun depan dia menyusui selama 2 tahun, kemudian dia hamil lagi, kemudian dia menyusui lagi, suaminya sangat produktif dan tidak berhenti-berhenti, maka kapan dia bisa mengqadha puasanya? Ini fatwa yang meringankan bagi mereka. Sebagian ulama, sebagaimana Asy-Syaukani rahimahullah dalam kitabnya Irsyadul Fuhul menyebutkan, kalau ada fatwa sahabat yang menyelisihi kias yang jali, kias yang soreh, yang menunjukkan bahwasannya dia tidaklah menyelisihi kias yang soreh tersebut kecuali karena dia punya dalil. Seharusnya kalau kita bicara tadi kias namanya uzur yang bisa hilang, harusnya qadha. Ternyata ada fatwa dari Ibnu Abbas dan Ibnu Umar yang menyatakan cukup fidyah, tidak usah qadha. Ini menunjukkan dia punya dalil yang mungkin kita tidak mengetahuinya. Dari sini kita husnuzan kepada dua sahabat ini, Ibnu Abbas, bahwasanya boleh wanita hamil dan menyusui untuk bayar fidyah, tidak perlu mengqadha. Akan tapi Bang Dung, ya tentunya yang lebih selamat mengqadha. Artinya apa? Kalau ada wanita hamil dan menyusui bisa mengqadha suatu saat, maka lebih afdol dia mengqadha agar keluar dari permasalahan khilaf. Tapi kalau memang kondisinya sulit kemudian dia sulit untuk mengqadha, maka kita bilang ada fatwa alhamdulillah dari Ibnu Abbas dan Ibnu Umar. Ini pendapat yang dipilih oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala, bosnya wanita hamil dan menyusui boleh apa? Boleh membayar fidyah saja, dan fidyah bisa dengan dua cara. Yang pertama dengan membayar setengah sok untuk satu harinya, ya, kira-kira 1,3 kilogram beras ya, untuk satu hari 1,3 kilogram atau 1,5 kilogram beras, atau dengan memberi makanan makanan sempurna yaitu makanan dan lauknya untuk satu hari sekali makan. Demikian Bang Dung, paham insya Allah Bang Dung?
2: Paham.
1: Oh iya, terima kasih. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

Saya sampaikan 5 wasiat Imam Syafi'i untuk para penuntut ilmu agama. Di dalam pantunnya Imam Syafi'i menyatakan, innaka lan tanalal ilma illa bisittatin. Wahai saudaraku, engkau tidak akan pernah memperoleh ilmu agama kecuali dengan 6 sifat, dengan 6 perkara. Sa'umbi'uka an tafsili habibayan. Akan aku terangkan kepadamu 6 perkara tersebut dengan penjelasan berikut ini. Yang pertama, kata beliau, zaka'un wa hirsun wa ijtihadun wa bulghatun wa tuluz zamani wa mulazamatul ustadhi.

memiliki IQ yang bagus. Karena ada orang yang belajar 2 tahun tetapi bisa mengalahkan orang yang sudah belajar 5 atau sampai 10 tahun karena kecerdasan yang berbeda. Jelas ya? Tetapi kecerdasan bukanlah sebab utama, karena itu merupakan anugerah dari Allah. Dan tatkala kecerdasan dimiliki tetapi tidak dimiliki 5 perkara berikut ini, kecerdasan tersebut akan menjadi malapetaka untuknya. Yang kedua kata beliau, wahirsun, semangat untuk menggali ilmu agama. Dan jangan sampai semangat kita untuk ilmu agama itu terkalahkan dengan semangat kita untuk ilmu akademik. Coba kita renungi, kita untuk ilmu dunia 6 tahun di SD, kalau enggak masuk TK sebelumnya, ya kan? TK berapa tahun? 2 tahun. Setahun, ya. Setahun tambah SD 6 tahun. Berapa sudah? 7 tahun. Tambah SMP? 10 tahun. Ya. Tambah SMA 3 tahun. Berapa? 13 tahun. Tambah S1 berapa tahun? Ada yang 4, ada aneka ragam. Ada yang 4, ada yang 5, ada yang 7, ada yang berujung dengan DO. Ya kan? Rata-rata berapa tahun? S1 5 tahun. Kalau cum laude berapa tahun? 3,5. Ya. Entah sudah berapa tahun. Baik, taruhlah 5 tahun. Berarti berapa tahun untuk ilmu dunia? 18 tahun sudah kita berikan untuk ilmu dunia. Belum lagi di sela-sela itu habisnya waktu di warung kopi. Ya, bukan, jangan dipahami saya enggak membolehkan warung kopi ya. Jangan dipahami. Maksudnya untuk menghabiskan waktu untuk hal yang sia-sia. Ya. Tapi belum lagi untuk hal-hal yang lainnya. Sedangkan untuk ilmu agama, seringnya kita memberikan sisa waktu dunia untuk ilmu agama. Sisa waktu dari ilmu akademik baru untuk ilmu agama. Kalau ada waktu sisa, baru kita pergi. Kalau enggak ada, kita tidak pergi. Berarti menunjukkan mana yang lebih kita utamakan, dunia atau akhirat? Ucapan akhirat, tapi sikap dan perbuatan menunjukkan kita lebih mengutamakan dunia daripada akhirat. Yang pertama tadi apa? Kecerdasan. Yang kedua semangat. Ketiga ijtihadun, sungguh-sungguh. Ya. Karena ada orang semangat tapi enggak sungguh-sungguh. Ya. Apa istilah ya orang sekarang, semangat-semangat? Nah, bahasanya enggak tepat. Kurang bagus, ya kan? Al-muhim lah. Ya. Ya, kalau istilah Aceh, semangat mio mangat teman bu medang. Ya. Semangat tergantung ya makanan yang masuk. Ada orang semangat tetapi enggak disiplin, juga enggak bermanfaat. Semangat 2 minggu luar biasa belajar bahasa Arab, 2-3 kali pertemuan nah, lewat dia. Ya. Awal-awal alasannya begini. Sudah numpuk, ya udah enggak lagi. Udah enggak hadir lagi. Iya. Lagi ada temannya hadir, semangat. Maka kata Imam Syafi'i, cerdas harus semangat dan harus ijtihad. Sungguh-sungguh ini masuk ke disiplinan dari sisi waktu, disiplin dan dari hal-hal yang lainnya. Ya, karena banyak orang semangat, banyak orang cerdas tapi enggak disiplin. Baik. Kemudian yang keempat, kata Imam Syafi'i, bulghah, punya bekal. Ya. Misalkan dalam ilmu akademik, dia cerdas, dia semangat, dia sungguh-sungguh, enggak punya uang kuliah, bisa enggak dia belajar? Enggak bisa kan? Demikian juga ilmu agama, butuh uang untuk ngisi bensin pergi ke majelis ilmu. Enggak ada uang, alhamdulillah ada transkutar aja, tapi ntar lagi juga bayar. Ya kan? Masih gratis. Sampai kapan? Sampai enggak ada kabar. Mudah-mudahan selalu gratis. Ya, al-muhim uang sangat dibutuhkan. Ya. Dia butuh makan, dia butuh minum. Makanya dalam Al-Qur'an Allah menyatakan wabtaghi fima ataka Allahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Carilah kehidupan akhirat yang Allah sediakan untukmu, tetapi jangan lupa bagian kamu dari akhirat. Dan sungguh indah kehidupan seseorang itu yang selalu melakukan aktivitas dunia tetapi selalu di dalamnya ada nilai-nilai akhirat. Karena dunia merupakan bekal, merupakan jembatan, merupakan sarana untuk akhirat. Tapi jangan kita balik. Ucapan kita memang sering menyatakan dunia ini sarana untuk akhirat, tapi perbuatan kita menunjukkan bahwa akhirat sarana untuk dunia. Ya kan? Buktinya apa? Sering kali kita mengorbankan akhirat demi mencari dunia, dan jarang kita mengorbankan dunia demi mencari akhirat. Baik. Yang kelima kata Imam Syafi'i, watuluz zamani.